La taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan jangan kau jadikan dunia ya Allah adalah ambisi kami yang terbesar sehingga melupakan akhirat. Ambisi kami yang kami kejar-kejar sehingga kami tidak lagi mengejar akhirat. Wala mablagha ilmina, jangan kau jadikan dunia dengan segala bentuknya, dengan segala perhiasannya, sebagai batasan akhir dari ilmu pengetahuan kami. Batas ilmunya cuma dunia. Hitungannya dunia. Persiapan-persiapan yang dilakukannya adalah dunia. Karena dunia adalah mablagha ilmihi. Batasan kadar ilmunya yaitu. Sehingga ketika dunianya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhiratnya. Ketika pekerjaannya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhlaknya. Ketika yang disinggung adalah kabilahnya, dia bisa menjual akhlaknya. Ketika yang disinggung itu adalah anaknya dan anak bagian daripada dunia, dia bisa menjual akhlaknya, bisa menjual manhajnya, dan seterusnya. Ketika yang disinggung adalah ayahnya atau ibunya, melampaui batas dalam bersikap. Tidak sebatas yang Allah izinkan. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang beliau bimbingkan seusai majlis. Tentu ini menunjukkan tingkat kebergantungan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya yang pernah kita kaji insyaallah, beliau mengatakan hampir setiap majlis, qallama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian redaksi hadisnya. Jarang sekali Rasulullah SAW setiap selesai majlis kecuali mengucapkan doa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina mahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Demikian Rasulullah selesai majlis membaca doa ini. Di samping kafaratul majlis yang ma'ruf, beliau membaca ini. Berarti begitu khusyuknya Nabi, begitu seriusnya Nabi alaihissalatu wassalam, dan begitu tinggi perasaan kebergantungannya kepada Allah terkait keistiqomahannya, akhlaknya, ibadahnya, kelurusan imannya. Maka kita lebih-lebih ya ikhwan, banyak-banyak berdoa. Sekali lagi, apa yang akan menimpa kita, kita enggak tahu. Ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Enggak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpanya atau apa yang dia lakukan besok. Tapi ingat bahwa Allah telah siapkan sebab-sebab yang kemarin sebagiannya kita singgung. Di antara yang sangat kita butuhkan, di antara yang sangat kita butuhkan adalah nasrullah indal fitan. Pertolongan Allah saat datangnya fitan. Pertolongan Allah dalam bentuk at-taufiq lil istihdharil adillati wal ilm indal fitan wal amal bihi.
yaitu ingat di saat fitnah terjadi, syubhat menantang syahwat di hadapan kita, dia benar-benar menjadi ingat dalil-dalil dan ilmu yang dipelajarinya.

seorang mendapatkan taufik. Boleh dia belajar banyak, boleh dia menghafal banyak, dia telah mengkaji banyak, tapi belum tentu mendapatkan nasrullah saat hulul al-fitan, datangnya fitnah. Banyak orang di masa fitnah menjadi bodoh. Banyak orang di masa fitnah datang menjadi jahil. Padahal dulu termasuk yang paling pintar saat belajar. Wahada min alamati al-khudlan. Di antara tanda-tanda Allah membiarkan dia tidak menolongnya. Qawaid diniyah sudah dipelajarinya. Qawaid hadithiyah, dia telah menguasainya. Memurajaahnya saat belajar, mencatatnya dengan rapi, menghafalnya dan menjawabnya di saat ujian. Di saat tes, dia menjawab dengan nilai yang luar biasa, mumtaz. Tapi subhanallah, indal amal bihi ghairu muwaffaq. Saatnya dia beramal, enggak mendapatkan taufik. Maka banyak-banyak mohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar nasihat seperti ini, tolong masing-masing kita melihat diri kita. Masing-masing kita khusyuk mempelajari nasibnya, mengkaji nasibnya. Merenungi. Jangan sampai syaitan memperdaya masing-masing untuk menoleh kanan, menoleh kiri, melirik kanan, melirik kiri. Yang diingat adalah si fulan dan ilan. Jangan. Oh ini ustaz memaksudkan ini. Oh ini ustaz maksudnya adalah si fulan. Lah. Kita sekarang. Si fulan dan ilan yang sekarang sudah bersama Hizbiyin. Dulu bersama kita. Mungkin dia tidak menyangka dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahwa sekarang di antara mereka ada yang menjual istiqomahnya untuk mengejar dunia. Dan sengaja melakukan hal-hal yang dulu dia tahu. Yakin. Secara zahir tidak tahu hati dan kalbunya. Bahwa itu adalah haram. Dulu dia tahu setelah mengenal salafiyah. Bahwa ikhtilat itu haram. Bahwasanya barakallahu fikum mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bertentangan dengan akidah Islam, dengan iman, itu adalah haram. Bahkan di majelis dia ngobrol, wah naudzubillah dulu waktu kita kuliah gini-gini, astagfirullah, alhamdulillah Allah selamatkan. Subhanallah, ya subhanallah. Kemana dia sekarang? Menjual imannya atau akidahnya atau manhajnya dan akhlaknya untuk perkara duniawi. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Leish? Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Subhanallah. Sudah Allah beri kecukupan duniawi sebenarnya kalau dia mau berterima kasih, bersyukur dan jujur. Tapi coba pelajari apa sebabnya? Perkara batin masing-masing kita dengan Allah. Ana dengan Allah, antum dengan Allah, masing-masing. Tapi perkara zahir yang nampak dan terdengar oleh telinga. Beberapa di antara mereka yang sekarang sudah bersama Hizbiyin, di antara mereka memang akhlaknya jelek. Enggak suka bertawun. Dalam perkara-perkara yang dianggap remeh, teman-teman pada bekerja bakti dengan senang dan semangat, ini malas. Ta'lim. Teman-teman pada rajin ta'lim di selain muhadara-muhadara. Kalau muhadara itu mudah. Tapi ta'lim yang keseharian. Yang diampu oleh asatidah kita. Al-Ustaz Raifir, Ustaz Hamzah, Ustaz Alfian, Ustaz Arif, Ustaz Ibrahim, Ustaz Abdul Hakam. Dan beberapa asatidah yang lainnya yang belum sempat disebutkan namanya. Durus ada.

0: Tapi subhanallah, enggak serius dia. Hidup di tengah-tengah ma'had yang seperti ini, enggak ada bedanya dia hidup dengan di tengah-tengah kota sana. Di antara mereka ada yang malas sholat berjamaah. Subhanallah. Enggak betah. Di lingkungan yang di sana orang-orangnya yahtamuna bil ilmi, serius dan perhatian sungguh-sungguh terhadap ilmu, enggak betah dia. Yang ini ke sana bawa kitab, yang ini bawa kitab, yang itu mencatat, di situ halak, enggak betah, dia malas, cari-cari alasan. Cari-cari alasan untuk kemudian dia meninggalkan itu. Ujung-ujungnya cari-cari alasan dan kesalahan teman-temannya yang menurut dia dihitung kesalahan untuk dia mendapatkan legalitas keluar dari lingkungan ini. Di antara mereka itu ada yang pendusta dalam bermuamalah, dalam berjual beli, dalam berbagai hubungan muamalah. Suka merendahkan orang lain, suka membanggakan dirinya. Berjalan waktu, proses yang cukup panjang. Dan saya katakan kepada ikhwan, atau sebelumnya, di antara mereka itu ada yang lisannya jelek, sampai kita ini malu kepada masyarakat dulu. Adanya orang-orang ini kita malu. Menjadi beban bagi kita. Alhamdulillah, sekarang mereka-mereka itu yang kita telah bersabar dalam waktu yang cukup panjang, sekarang bergabung dengan Hizbiyyin. Saya katakan dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu dan proses yang cukup panjang. Kenapa ana tegaskan ini? Ana tegaskan, sebagian ikhwan ada afwan saja, sok merasa dirinya paling hakim. Pondok, asatidah, kalau mendapati sesuatu permasalahan pada ikhwan, jangankan yang sekedar, anak katakan sekedar akhlaknya jelek, sampai pada tingkatan manhajnya yang jelek pun, asatidah dengan sabar dari waktu ke waktu, ta'liful qulub, bukan sekedar nasihat, upaya demi upaya dilakukan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, majlis berganti majlis, ya. Sampai ketika asatidah melihat dorornya akbar, lebih besar daripada maslahatnya, kaidah mengatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa upaya untuk menyelamatkan diri dan lingkungan dari efek negatif, kata syariat demikian, harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan upaya mengejar sesuatu yang positif. Negatif, positif. Kalau sama, positifnya 6 nilainya, negatifnya 6. Syariat mengatakan apa? Itu tadi kaidah. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa upaya untuk menyelamatkan, melindungi diri, keluarga dan masyarakat, lingkungan dari efek-efek negatif tersebut harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan mengejar atau mempertahankan yang positif. Bukan gak ada positifnya, mungkin sebagian ikhwan hanya melihat itu, Ustaz Afwan, bukankah dia begini, Ustaz bukankah begini. Nah, apa yang antum perhitungkan sudah kita perhitungkan. Ada musyawarahnya itu. Ada majelisnya itu. Sampai hari ini pun asatidah mengetahui beberapa ikhwan yang bermasalah dan disabarin oleh asatidah ini. Ini, itu, ini, itu. Disabarin. Sampai hari ini. Barakallahu fikum. Ambil contoh Abdurrahman Dhani yang sekarang sudah bergabung dengan Hizbiyyin. Antum kenal dia kapan? Kapan kenal dia? Anda kenal dia lebih dari 14 tahun yang lalu. Atau mungkin sudah 15 tahun yang lalu. Anda kan baru setahun, 2-3 tahun. Asal tidak kenal dia. Ana mengenal beberapa kemungkaran yang ada padanya sejak dia masih belajar di Yaman. Laporan masuk karena, tapi anak katakan pada ikhwan, sabiru, sabar, jaga ukhuwah, ayo bareng-bareng. Oh ini ustaz catatannya gini-gini. Iya insyaallah khair, kita benahi bareng-bareng. Syubhat-syubhat dia sejak masih dia belajar di syair. Sudah masuk laporannya ke anak. Antum gak tahu kan mutmainin belajar di sini. Nah, antum tidak tahu. Ikhwan mutazawijun, gak ada yang tahu itu semua. Tahunya khair. Oh baik Abdurrahman Dhani, terbukti apa? Ustaz menyambut dia. Terbukti dipersilahkan mengajar di pondoknya. Sampai ketika beberapa masyayikh datang, masyayikh Yaman datang. Bertanya kepada ana, benar ya Luqman bahwa Abu Ahmad hada Abdurrahman Dhani ada di pondok antum? Naam benar. Kif? Kok bisa? Karena memang mereka punya catatan. Ana jawab, ya ana sedang berusaha untuk dia menjadi baik. Ana sedang berusaha. Dalam keadaan di berbagai omongannya ana punya catatan-catatan. Ketika ngobatin ana dengan bekam atau yang semisalnya, ada sekian omongan yang di situ ada catatan-catatan. Yang menunjukkan lemahnya manhajnya dan berbahaya. Tapi mimba bitta'lif. Terus. Dan ana katakan tolong sambil dipantau, ana enggak ingin menjadikan murid-murid kita ini sebagai korban upaya ta'lif. Tahu ta'lif? Ta'lif itu upaya untuk merangkul supaya dia tidak lepas ke hizbiyin. Kita sudah mengira kalau kita enggak beri kesempatan dia, dia akan lepas. Dalam keadaan ada resiko mengajar di tulab kita. Tapi ketika kita melihat dan menimbang bahwa upaya ta'lif ini justru lebih besar mafsadahnya, kaidah mengatakan, kaidah membimbingkan, jangan pakai perasaan. Kaidah mengajarkan, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kapan kaidah ini diterapkan? Ketika positif negatifnya itu imbang. Secara kuantitasnya ini lima, ini lima. Secara kualitasnya juga demikian. Imbang. Di saat itu berlaku kaidah tadi. Tapi kalau jelas-jelas negatifnya lebih besar, ya sudah selesai urusannya. Bisa difahami ya talabatul ilm. Dan beberapa yang lainnya yang sekarang sudah bergabung dengan hizbiyin, silakan bergembira ayuhal hizbiyun. Dan anak katakan kita kasih untuk antum parcel hari raya. Nih orang-orang yang kita sebenarnya sudah gerah kebadaan mereka di tengah-tengah kita. Gerah kita. Yang satu suka ngeremehkan orang, membanggakan kabilahnya, berdusta, ngeremehkan orang. Kita sudah gerah. Antum kenal dia kapan sih? Anak kenal dia lebih dari 12 tahun. Dan sekian waktu itu anak sabar. Dari waktu ke waktu nasihat, ya akhi, talabul ilmi, ya akhi, jangan seperti itu, ya akhi, ya akhi. Antum kan kelihatannya, oh ustaz baik ya hubungannya sama itu. Baik, belum tentu semua yang anak baik dengannya itu adalah baik dia, belum tentu. Di antara mereka ada yang sikap asatidah kepadanya itu seperti peristiwa seorang pria datang kepada Rasul mengucapkan salam untuk masuk ke rumahnya, kemudian ditanya, man fulan, ana ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah yang ada di sebelahnya, bi'sa akhul asyirah. Ditahdir, tapi tahdir tertutup. Ini yang datang ini sejelek-jelek orang ini. Masuk Aisyah, Rasulullah, ahlan, kalau bahasa kita, tafadhal, hayyakallah. Ahlan wa sahlan. Aisyah heran. Loh, kok berubah Rasul? Katanya bi'sa akhul asyirah. Ketika pulang tamu itu, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kulta fihi ma kult, falamma dakhal alanta lahul qawl. Wahai Nabi, kau sudah ucapkan tentangnya perkataan yang cukup keras. Tapi ketika dia masuk, engkau tiba-tiba berlembut kata. Ya Aisyah, kata Nabi, inna min syarrin nas, man tarakahun nas, ittiqa'a fuhsyih. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek itu adalah yang dijauhi oleh orang, orang pada menghindar darinya, baik fisiknya maupun kata-katanya, dikarenakan orang pada takut pada kejelekan dia. Kejelekan akhlaknya atau manhajnya lebih-lebih. Ikhwani fid din azzani Allah yakum, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Memohon as-sabat, memohon al-istiqamah. Ketahui bahwasanya perkara akhlak bukan perkara yang ringan. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna akmalal mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Sesungguhnya di antara kaum mukminin yang paling sempurna tingkat keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Antum bersama talabatul ilm, zayyinu akhlaqakum wa alsinatakum bil akhlaqil hamidah. Hiasi keseharian antum dalam bermuamalah, lisan antum dalam apa saja muamalahnya bersama talabatul ilm. Dan ketika ada orang yang bersalah kepada antum, cepat maafkan. Maafkan, jangan bertele-tele, jangan berkepanjangan. Cepat, cepat. Jangan sampai ketidaknyamanan hubungan di antara antum saat antum belajar berlanjut saat antum menjadi duat. Jangan. Nasihatkan ini kepada istri-istri antum. Wahai para putra, anak-anak, kadang-kadang fitnah itu datang melalui jalur abah dan ibu. Baik itu fitnah dalam terkait akhlak ataupun fitnah yang terkait manhaj. Maka antum timbang sesuatu itu dengan ilmu, dengan prinsip-prinsip salaf, kaidah-kaidah yang ulama ajarkan kepada kita. Begitu juga para orang tua. Kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur anak. Baik dalam bentuk akhlak maupun dalam bentuk manhaj. Jalani semuanya dengan bertawakal kepada Allah dan mengikuti al-qawaid ad-diniyah al-ma'lumah. Dengan bertawakal kepada Allah dan dengan kaidah-kaidah din yang sudah diketahui bersama dalam syariat Islam ini. Ayah antum mengajak antum ketika antum pulang untuk sholat di masjid Hizbiyyin, atau malah diminta oleh sang ayah untuk antum jadi imam di masjidnya Hizbiyyin, maka katakan, minta maaf ayahku, mohon maaf. Tuh ini perintah dari ayahmu. Maaf, saya gak bisa ya. Kamu durhaka, doakan abi, jangan sampai aku jadi anak yang durhaka. Tapi ini enggak boleh, Bi. Jangan lupa apa yang kita pelajari dari hadis Nabi, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun, termasuk orang tua kita, yang mana ketaatan kepadanya berkonsekuensi kemaksiatan kepada sang khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain Rasul menyatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan yang boleh dilakukan untuk makhluk kepada selain Allah dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Prinsip. Ya tentu ada resiko. Resikonya apa? Ayah marah. Sebagaimana ayah Nabi Allah Ibrahim marah kepada anaknya. Dan banyak lagi kisah para anbiya dan kisah orang-orang salihin. Begitu juga sang ayah. Kadang-kadang fitnah itu datang dari anak. Banyak pintunya. Antum mengira fitnah dari anak itu akan datang dari sini loh, arah sini. Ternyata dia datang dari situ. Datangnya tidak dikira. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Untuk diberi taufik beramal dengan ilmu saat fitnah datang. Fitnah al-halabiyin, fitnahnya al-hajuriyin, tidak jarang. Bahkan dulu salah satu wali murid di sini terfitnah dengan anaknya. Yang diantara sebabnya ketika anaknya yang memiliki sifat kibir jadi imam di masjid ini dan tidak berakhlak dengan akhlak baik, kemudian Anas secara pribadi mengatakan mundur, jangan jadi imam. Sang ayah terfitnah dengan anaknya yang pinter, nesu, tahu nesu, ngambek, akhirnya nyebrang ke sana dan sekarang bergabung dengan hajuriyin. Mestinya dia bersyukur. Ini anak sana sedang dididik sekarang ini. Sedang dididik untuk beradab. Untuk berakhlak. Jangan sampai jadi anak pinter tapi sombong. Jangan sampai jadi anak pinter suka merendahkan teman-temannya. Bahkan beberapa ustadznya direndahkan. Tidaklah anak berbuat seperti itu kecuali sudah penuh. Laporan-laporan sudah penuh. Sudah penuh. Sampai pada puncaknya. Dalam keadaan anak tahu laporan tentangnya. Anak masih kata, halan, wasalan, bekher, abuk, bekher. Ada di antara santri yang terfitnah karena ayahnya. Sekarang dia bergabung dengan hizbiyin. Di kota lain masalahnya, sang ayah bermasalah di kota lain. Akhirnya anaknya dicabut dari ma'had kita, kemudian dipindahkan ke tempat hizbiyin. Ya subhanallah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Fitnah itu datangnya dari pintu yang gak disangka. Kita sudah menyangka dari depan dan kita siap-siap. Ternyata datang dari belakang kita. Minta tolong kepada Allah. Ikhwani fiddin, azani Allah yakum. Dan yang ingin saya tekankan kepada seluruh ikhwah, bahwa di ma'had ini kita berbiasakan musyawarah. Saya minta tolong kepada ikhwan. Belajar. Biasanya ikhwan-ikhwan yang suka intervensi kepada keputusan ma'had dan asatidah, itu yang seringnya tuh yang malas-malas belajar memang. Ummahat juga demikian. Yang suka komentar, itu keumumannya yang memang mukaslanah, malas dalam belajar. Ya subhanallah, itu berjalan simetris. Walaupun kami mengatakan yang sudah rajin belajar, sabar. Ilmu itu kebaikan, tapi bisa jadi fitnah kalau tidak disyukuri dan ditempatkan pada tempatnya. Ilmu itu khair wa ni'mah. Tapi dia bisa menjadi wabal, jadi bumerang terhadap kita kalau kita tidak menempatkannya pada tempatnya. Maka tolong kepada seluruh ikhwan. Keputusan ma'had bukan wahyu. Keputusan ma'had itu bukan wahyu ya. Tapi berdasarkan musyawarah, berunding dari waktu ke waktu. Proses demi proses dilakukan. Maka saya minta kepada ikhwan. Minta tolong. Jaga hubungan di antara antum baik-baik. Jangan dianggap remeh. Walaupun antum tidak bermasalah dengan asatidah, tapi antum bermasalah dengan satu ikhwan. Atau istri antum bermasalah dengan istri si fulan. Cepat selesaikan. Jangan berkepanjangan. Biasanya atau tidak jarang, bermula dari titik ini tadi, dari api yang kecil ini menjadi api yang besar. Cepat padamkan. Cepat. Badiru bil a'mal. Dan di antara amalan adalah al-afu wa kadzmul ghaiz. Mudah memaafkan dan meredam amarah. Al-kadhimina al-ghaidha wal-afina 'anil nas, ini bagian daripada amalan. Mudah memaafkan. Cepat, jangan ditunda. Karena fitan itu kaqita'il lailil mudzlim. Kaqita'il lailil mudzlim. Bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Antum enggak menyangka dari mana itu akan datang. Dan saya ulangi, belajar yang baik, yang tekun, walaupun kadang-kadang kami pihak ma'had karena berbagai kesibukan lupa mengontrol ikhwan mutazawijin dan mutazawijat karena berbagai kesibukan dan kegiatan yang ada, dengan segala kelemahan yang ada pada kami, kadang-kadang kami lupa, sehingga minta tolong jangan, gak perlu di absen-absen. Jadikanlah majlis-majlis ilmu itu adalah suplemen utama bagi kita, makanan pokok iman kita. Kita yang butuh kepada majalis al-khair. Kita butuh kepada majalis al-khair. Belajar yang rajin, belajar yang rajin. Hakadha ayyuhas salafiyun. As'alullaha rabbal arshil karim. أن يعيذني وإياكم من شر الفتن وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل به بالخصوص عند حلول الفتن أمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد pembahasan kita dalam beberapa rangkaian kajian yang lalu masih dalam pembahasan tentang alasan pertama dari dua alasan Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri menulis artikelnya ini, yaitu bahwasanya Muhammad al-Imam masih terus berlanjut dan mempertahankan al-wathiqah dan bahkan beramal dengan sebenar-benarnya dengan isi dari al-wathiqah tersebut, diterapkan dengan sebenar-benar penerapan, bukannya bertaubat atau sedih atau menyesali, malah semakin menjadi mempertahankannya dan mengamalkan serta menerapkannya. Yang sebagai salah satu konsekuensi sikap bersikeras Muhammad al-Imam ini dan tidak ada penyesalan sekaligus tekadnya yang bulat untuk terus beramal dengan isinya adalah di waktu yang sama dia juga menyerang ahli sunnah dalam berbagai khutbahnya, dalam berbagai ceramahnya. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya dari isi atau sebagian isi al-wathiqah antara dia Muhammad al-Imam dengan kaum Houthiyin yang diwakili oleh Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, yang sekarang ini sampai berita kepada saya, wallahu a'lam, bahwa tentara Saudi Arabia yang memimpin tentara-tentara yang lainnya dari negara lain telah berhasil memasuki Sa'dah. Sa'dah adalah pusat pertahanan dan sekaligus pertahanan terakhir dari kaum Houthi, yang dari sana munculnya kelompok Houthi ini, dari kampung yang atau desa yang bernama Houth. Dalam berita yang saya terima itu, semoga demikian insyaallah keadaannya, bahwa tentara Saudi menurunkan pasukan tentaranya, pangkatan daratnya, melalui pasukan terjun payung ke posisi kaum Syiah Rafidhah yang sudah dikatakan pertahanan paling pentingnya. Sebelum turunnya pasukan parasit itu tadi, didahului oleh 150 gempuran pesawat tempur Saudi Arabia dan yang bersamanya, digempur dulu sebelum menurunkan pasukan angkatan daratnya melalui parasit yang diturunkan melalui pesawat-pesawat khusus. Dan ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada mereka, kepada ahli sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengampuni dosa dan kesalahan ahli sunnah untuk tidak jadi sebagai penghalang pertolongannya. Dan alhamdulillah sampai pula berita kepada saya, semoga demikian adanya, bahwa tentara Saudi telah mengumandangkan azan yang pertama di kampung kaum Syiah Rafidhah tersebut. Ini sebuah perjuangan yang panjang sekali. Artinya sampai kepada posisi markas terpenting kaum Syiah Rafidhah, yang mana sekarang tentara Saudi sedang membidik pimpinan terbesar mereka, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, yang merupakan kawan atau saudara Muhammad Al-Imam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, pada salah satu poin isi al-wathiqah tersebut adalah at-tawakuf anil khitab at-tahridhi wal-adai minal janibaini tijaha ba'dihim ba'da bishatta al-wasail wa fi kullil majalat wal-amal ala zar'i ruhil ikhai wat-ta'awuni bainal jami'. Kesepakatannya antara lain untuk berhenti, ya, sama-sama berhenti dari ceramah-ceramah yang provokatif, yang memprovokasi masing-masingnya, yang memprovokasi untuk saling bermusuhan antara kedua belah pihak melalui berbagai media dan berbagai kesempatan. Tidak boleh. Jadi Muhammad Al-Imam dan pengikutnya, karena dia mengatakan tidak mewakili salafin semuanya, jadi Muhammad Al-Imam dan kelompoknya sepakat dengan kaum Houthi Syiah Rafidhah ini untuk sama-sama tidak melakukan ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah yang provokatif, yang dapat memprovokasi kedua belah pihak untuk saling bermusuhan melalui berbagai media, baik media dars pelajarannya atau khutbah Jum'ah, khutbah Id, atau melalui selebaran-selebaran atau karya tulis dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan sepakat untuk mewujudkan upaya menumbuhkan atau menanam ruh persaudaraan antara dia dengan Syiah Rafidhah, kufar, serta ta'awun antar kedua belah pihak. Ta'awun di atas apa? Al-birri wa taqwa. Enggak mungkin ta'awun di atas birri wa taqwa dengan Syiah. Yang ada adalah sebaliknya, ta'awun alal ithmi wal udwan. Perhatikan bid'ah ini, ya ikhwan, maksiat besar ini tadi. Dan ingat bahwa bid'ah tajurru ila ukhtiha. Bahwasanya bid'ah itu akan menyeret kepada bid'ah-bid'ah yang lainnya. Sebagaimana kemaksiatan itu akan menyeret pelakunya kepada kemaksiatan yang berikutnya dan yang berikutnya. Bagaimana Muhammad Imam? Apakah benar dia menerapkan ini atau tidak menerapkan? Atau sekedar itu ana menandatanganin terpaksa saja? Nah, selesai, yang penting aman dulu, kami enggak diserang. Atau ternyata memang benar-benar dibuktikan dan diamalkan upaya saling bersaudara dengan kaum Syiah Rafidhah dan upaya untuk sama-sama menghalangi dan mencegah adanya ceramah atau khutbah yang provokatif yang menimbulkan kebencian satu sama lain. Subhanallah, ternyata memang diterapkan oleh Muhammad al-Imam. Nah, atas dasar ini Muhammad al-Imam dan yang bersamanya, bahkan Al-Bura'i, Man Salimi, Abdurrahman Al-Adani, mentahdir Al-Syeikh Hani bin Braik. Ketika Syeikh Hani hafizahullah, semoga Allah menjaganya, semoga Allah memberikan kepada beliau istiqamah, naam, menyampaikan fatwa ulama tentang kewajiban jihad, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah dan iman, melawan kejahatan kaum Syiah Rafidhah, mempertahankan kampungnya, mempertahankan harga diri umat Islam, keluar surat tahdzir resmi pada awal bulan Safar 1436 Hijriah ini. Tahdzir ulama us-sunnah fil Yaman min fitnat Hani bin Braik. Masya Allah. Yang Syiah Rafidhahnya tentunya mendengar ini gembira. Nah, Syekh Hani ditahdzir dengan mengucapkan, wa fi ayyamina hadhihi dhahara syakhsun yuqalu lahu Hani bin Braik yad'u ila al-fitan wa ila tafruqati ahli sunnah, fananṣahu bil ibtida'i anhu wa hajrihi wa tarki mujalasatihi wa muhadaratihi. Pada hari-hari ini, kata haula, nama-nama yang tadi sudah disebutkan sebagiannya, telah muncul seseorang yang bernama Hani bin Braik yang menyeru kepada fitnah dan perpecahan antar ahli sunnah. Maka kami, tadi yang disebut ulama Yaman itu, menasehatin untuk menjauhi orang ini dan menghajarnya, memboikot orang ini, serta meninggalkan seluruh majlis-majlis dan muhadarah-muhadarahnya. Masya Allah. Penerapan. Nah, karena Syekh Hani menyeru kepada jihad, beliau membantah syubhat orang-orang yang menggembosi para mukhadzilin, menggembosi jihad yang mulia ini tadi. Masya Allah. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Karena seruan Syekh Hani yang itu adalah seruan juga para ulama, ini dapat merusak hubungan. Kalau di sini di atas namakan ahli sunnah, pada hakikatnya sebenarnya bisa merusak hubungan hasil dari wadah wasiqah, hubungan yang lahir, ya, janinnya dari al-wasiqah, wasiqah kasih sayang dan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik Badruddin al-Huthi al-Syi'i. Nah, Sehingga dengan itu tidak ada upaya dari Muhammad Imam dan yang bersamanya untuk membangkitkan semangat jihad menghadapi Houthiin, walaupun kaum Houthi telah mengumumkan peperangan melawan Waliul Amr. Muhammad Imam diam, tidak mau memberi semangat umat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara isi al-wasiqah tersebut antara lain an tastamirra amaliyatut tawasul al-mubashir bainal janibain li muwajahati ayya tari'in aw hadathin aw mushkilatin aw tasarrufin fardiyyin aw ayyi muhawalatin min jihatin ukhra mundassa li hadafi tafjiril wad'i bainal janibain wa tahdidil mawqif minha. Masyaallah, ini lanjutan dari yang sebelumnya, yakni dalam perjanjian itu agar upaya untuk saling menyambung hubungan persaudaraan itu tadi antara kedua belah pihak untuk terus dilanjutkan, juga dalam rangka untuk menghadapi segala peristiwa, segala problem dan sikap-sikap baik pribadi ataupun segala upaya yang muncul dari berbagai pihak yang sengaja disusupkan di tengah-tengah kita, maksudnya yakni antara Muhammad Imam dan Abdul Malik Al-Houthi, ya, dalam rangka untuk memecahkan kondisi yang aman antara kedua belah pihak ini dan untuk sama-sama mengambil sikap dari pihak tersebut. Nah, orangnya adalah Hani bin Brik antara lain yang akan memecahkan, ya, hubungan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dengan Abdul Malik Badruddin al-Houthi. Nah, barakallahu fikum. Berlanjut tidak hanya kemudian hanya pada Hani bin Brik, sampai pada tingkat al-jihadus syar'i yang kemudian didukung oleh Asifatul Hazm yang difatwakan oleh para ulama sunnah, dipimpin oleh negara tauhid al-mamlakah al-arabiyyatus suudiyah. Muhammad al-Imam terus berupaya mengingkari semua itu dan itu dinilai sebagai upaya menghidupkan api fitnah. Fitnah menurut dia, definisi dia, maunya dia. Nah, bukan menurut ulama, bukan menurut salihin al-mujahidin. Nah, bukan. Barakallahu fikum. Tidak peduli pada kenyataannya, coba kita lihat sekarang kenyataannya. Apakah sisi baliknya? Kaum Syiah Rafidhah benar-benar memegang amanah ini? Amanah untuk menghentikan segala bentuk ceramah yang provokatif, segala bentuk upaya yang dapat merusak hubungan ini. Apakah kaum Syiah benar berpegang teguh dengan ini semua? Ahlul amanah yang benar-benar memegang teguh amanat? Jawabannya, realita telah menatakan kaum Syiah pendusta. Kaum Syiah itu khawanah, para pengkhianat, bukan sekali dua, tujuh, sepuluh kali. Dalam sejarah kaum Syiah mengkhianati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Berkhianat terhadap Waliul Amr, memberontak. Kita sudah dengar pernyataan Syekhul Islam semalam. Qad ajma'al muslimu al-muslimuna ala qitalil khawarij war-rafidah. Sepakat kaum muslimin, ijma' konsensus umat Islam, yakni ahlus sunnah, ulama'nya, kewajiban memerangi kaum khawarij dan kaum syiah rafidah. Ini posisi mereka sebagai pemberontak. Kata Syekhul Islam, bagaimana kalau hal itu dilengkapi pula posisi mereka sebagai musyrikin? Lebih wajib lagi memerangi kaum rafidah. Muhammad Imam enggak peduli karena terikat perjanjian tadi dengan saudaranya. Nah, Barakallahu fikum. Perhatikan ini. Terus dia beramal dengan isi al-wathiqah. Hati-hati ya ikhwan. Bid'ah itu kalau sudah terucap dan sudah dilakukan, syaitan masuk, hawa nafsu juga mendominasi. Untuk gengsi, rujuk darinya dan tetap mempertahankannya. Akhirnya bertambah dia terjerat ke dalam bid'ah berikutnya. Baik melalui ucapannya maupun sikap-sikapnya. Nah, semakin jauh dia semakin terikat dengan habail al-bid'ah. Tali-tali jerat-jerat bid'ah. Perlahan demi perlahan semakin jauh wal'iyadu billah. Kemudian tidak peduli kaum Syiah telah menyeru dan memprovokasi untuk menentang dan memberontak waliul amr dan menumpahkan darah kaum muslimin, Muhammad al-Imam tetap berpegang teguh. Enggak peduli Syiah khianat. Yang penting enggak khianat terhadap dirinya. Yang penting enggak khianat kepada makbar. Karena Muhammad al-Imam diwakili oleh sebagian muridnya mengatakan bahwa wasiqah itu hanya mewakili, saya tidak mewakili ahli sunnah dan salafiyin. Ya. Itu hanya mewakili ma'bar, pondok ma'bar dan pondok-pondok atau masjid-masjid yang dibawa naungan pondok ma'bar. Masya Allah sendiri. Tapi kita akan tahu dan sudah tahu. Ternyata Muhammad al-Imam ingkarnya terhadap jihad yang terjadi meluas. Kalau seandainya dia mengingkari adanya orang-orang ma'bar atau murid-muridnya yang ikut angkat senjata melawan Houthi, ya, sebatas itu saja, itu masih mending. Walaupun itu salah. Nah, dia hanya mengingkari ada muridnya atau salah satu pondok di bawah naungannya ikut berperang dan mengumumkan jihad. Kemudian dia Muhammad al-Imam, jangan, jangan, berarti jangan ikut. Kepada pengikutnya saja. Itu masih mending walaupun salah. Ternyata ingkarnya Muhammad al-Imam meluas, meliputi ahli sunnah semuanya. Tadi malam atau dalam kajian sebelumnya, kita sudah membaca pernyataan Muhammad al-Imam. Fa'uhadzir, dalam khutbah 15 Syawal. Uhadzir ahlal Yaman khususan, wal muslimina umuman. Coba meluas. Wa bil akhassi ahli sunnati wal jamaah, masuk lagi ahli sunnah wal jamaah padahal katanya tidak mewakili salafiyin. Sudah, kalau kamu memang ingin bersaudara dengan kaum Syiah atau setidaknya kamu mengatakan saya terpaksa menandatangani ini demi keselamatan ma'bar, itu urusan kamu di ma'bar. Kenapa kamu mengingkari jihad di Aden dan di tempat-tempat lainnya yang dilakukan oleh sunnah dan kaum muslimin yang ada? Kenapa? Nah, barakallahu fikum. Bahkan Anda menjulukinya sebagai kital fitnah dan bahkan menyatakan intisornya adalah intisor ila jahannam. Kenapa meluas? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian tidak cukup sampai di sana. Bahkan Syekh di sini juga menyebutkan wa hadza maqama Muhammad al-Imam bi tatbiqihi ba'da yawmin wahidin min qiyam asifatil hazm wa ila hadhihi as-sa'ah, dan inilah yang diterapkan oleh Muhammad al-Imam dari wathiqah yang dia tanda tangani tersebut sehari setelah terjadinya penyerangan asifatul hazm sampai hari ini. Kata beliau, sampai waktu ini tetap Muhammad al-Imam melakukan penerapan tersebut. Haythu yastankir al-harba alladhi qamat bihi Saudiyah ma ikhwaniha min duwal at-tahaluf didd al-Houthiyyin, di mana Muhammad al-Imam mengingkari jihad yang terjadi yang dipimpin oleh Saudiyah bersama negara-negara yang tergabung dengannya melawan kaum Syiah Houthiyyin. Nah, fahuwa yaqul fi khutbatihi allati talat asifatil hazm, dia berkata dalam khutbahnya beberapa waktu setelah asifatul hazm, setelah penyerangan asifatul hazm itu tadi, kaum muslimin ketika mendengar asifatul hazm di bawah pimpinan negara tauhid Saudi Arabia mulai bergerak, umat Islam bersenang bergembira, orang tua, anak-anak, ibu-ibu, senang mereka, gembira mereka. Yafrahun. Mereka sangat bergembira. Yang sedih Muhammad al-Imam. Allahu Akbar. Ya akhwan, ini fitnah menimpa kalbu. Nah. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Hatta tasira 'ala qalbayni abyad kas-safa la tadurru fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akhar kal kuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Sesungguhnya fitnah itu ditimpakan kepada hati seperti anyaman tikar yang menempel di tubuh orang yang tidur di atasnya, nampak. Nah, kemudian tidaklah sebuah kalbu yang berusaha mengingkari datangnya fitnah itu, mengingkari dengan ilmu, mengingkari dengan bimbingan para ulama, meminta fatwa kepada ulama, bukan mengingkari dengan logikanya, dengan kebodohannya, dengan hawa nafsunya, dengan perasaan atau dengan sifat penakutnya, bukan. Dengan ilmu mengingkarinya. Barakallahu fikum. Tidaklah sebuah kalbu berupaya mengingkarinya kecuali akan diletakkan titik putih di dalamnya. Dan tidaklah sebuah kalbu menerima fitnah tersebut, menyambutnya fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Tanpa ada bimbingan dari ulama, tanpa ada bimbingan ilmu, hawa nafsu dan berbagai yang lainnya, logika, akhirnya apa? Menjadi dua gambarannya, dua kalbu. Yang satu, barakallahu fikum, nam kalbu yang putih bersih, tidak akan mampu dan tidak akan tercelakakan dan terugikan oleh berbagai fitnah yang muncul, ya. Sementara yang kedua, kalbu yang menerima fitnah bagaikan gelas yang terbalik, ya. Barakallahu fikum, dia tidak bisa mengetahui yang ma'ruf sebagai ma'ruf, beramal dengannya. Nah, dan tidak pula dia bisa mengingkari perkara yang mungkar. Ya, sudah terbalik, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Tidak bisa menilai yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan mungkar sebagai mungkar kecuali menurut kemauan hawa nafsunya. Idzil fitan ya ikhwan. Kalbu itu menjadi gelap, pekat, hitam. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad al-Imam dalam khutbahnya beberapa hari setelah Asifatul Hazm menunjukkan pengingkaran dan kebenciannya terhadap pergerakan Ahlus Sunnah menghadapi kekejaman kaum Syiah Rafidhah, qala al-Yaman sarat maidan lil qatl wal qital, bahwa negeri Yaman sekarang menjadi medan pembunuhan dan peperangan. Nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, kami menginginkan untuk mengeluarkan negeri Yaman dari musibah-musibah ini. Terbalik ya akhi, justru dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan yang kamu ucapkan, kamu ingin memasukkan berbagai musibah ke negeri Yaman. Kamu ingin memberi kesempatan, dirasa ataupun tidak dirasa oleh kamu, ingin menjadikan negeri Yaman sebagai negeri Syiah Rafidhah, memberi kesempatan kepada mereka untuk membantai kaum muslimin. Ya, sekarang kampung kamu, pondok kamu masih ya, masih belum disentuh oleh kaum Syiah Rafidhah. Nah, kalau kaum Syiah Rafidhah telah berhasil membersihkan ahli sunnah, membantai ahli sunnah di kampung dan di kota-kota lainnya, nanti akan datang giliranmu ya Muhammad al-Imam, akan dibantai habis dan lebih mengenaskan lagi. Ya zambillah. Kenapa kita mengatakan demikian? Sejarah ya akhi. Fa'tabiru ya ulil absar. I'tabiru ya ulil absar. Sejarah yang lalu, bahkan yang ada di depan mata Muhammad al-Imam sendiri, pengkhianatan-pengkhianatan Syiah, kekejaman dan kesadisannya. Akan datang waktunya, imma anta ya Muhammad Imam istiqamah di atas sunnah, dan mereka akan membantai kamu, dan itu mulia bagimu. Walaupun yang lalu ini, yang telah berlalu sekarang, menuntut taubat darimu wahai Muhammad al-Imam. Atau ya dzambillah, semoga Allah masih merahmati kamu, semoga Allah masih memberikan hidayah kepadamu. Kalau sampai ternyata Syiah tidak membantaimu, tidak membantai pondokmu, dikarenakan mereka sudah berpandangan bahwa kamu bagian dari saudara mereka. Na'udzu billahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan penolong-penolong kamu, teman-teman setiamu, dari orang-orang kufar selain dari kaum mukminin. La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Sungguh mereka akan terus membuat kehancuran dan musibah bagi kalian, dan sangat berambisi untuk menimpakan kesulitan-kesulitan bagi kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nampak kebencian mereka terhadap kalian dari lisan-lisannya. Muhammad Imam sendiri yang menukilkan ucapan-ucapan Rafidhah dalam beberapa karyanya. Dia sendiri dahulu dalam khutbah-khutbahnya telah tahu kebencian kaum Syiah terhadap ahli sunnah. Nampak dari lisannya dalam tulisan-tulisan kaum Syiah. Wama tukhfi suduruhum akbar. Dan kebencian, permusuhan yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka terhadap kalian lebih besar dari yang sudah nampak, lebih besar lagi dari yang sudah mereka lakukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya ini justru mempermudah dan memberi kesempatan besar bagi kaum Syiah untuk menimpakan musibah ke negeri Yaman. Walaupun Anda mengatakan nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, minimalnya kondisi Anda ya Muhammad al-Imam seperti yang Allah katakan, hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kata Allah kami kabarkan tentang kondisi orang-orang yang merugi amalannya, beramal tapi merugi. Nah, siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang telah tersesat amalannya, akidahnya, prinsip-prinsipnya dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabun, mereka dalam keadaan di waktu yang sama mereka mengira sedang berbuat amalan yang baik, sedang menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, sedang menginginkan jauhnya dan keluarnya musibah dari kaum muslimin. Tapi karena kejahilan, karena tidak mau mengikuti ilmu dan bimbingan ulama, jatuh kepada bid'ah yang Anda merasanya itu sebagai amalan saleh. Nah, wahada sayakunu biiznillahi ala aidi al-uqala wal-nusaha wal-umana. Dan ini akan terwujud, upaya mengeluarkan negeri Yaman dari berbagai musibah dan menghindarkan negeri Yaman untuk tidak menjadi medan pertempuran adalah akan terwujud melalui tangan orang-orang yang uqala, an-nusaha, yang selalu memberi nasihat, al-umana, orang-orang yang memegang amanah. Siapa mereka? Al-Fauzan tidak termasuk nusaha wal umana konsekuensinya, karena termasuk beliaulah yang berfatwa tentang jihad ini. Wa Syekh Al-Mufti Abdul Aziz Al-Syekh tidak termasuk nusaha wal uqala wal umana, karena merekalah yang memfatwakan antara lain adanya al-sifatul hazm dan mengajak kaum muslimin untuk berperang. Siapa yang nusaha, umana, wa uqala? Siapa? Mafhum, orang faham. Tidak lain adalah Muhammad al-Imam wa man ma'ahu min haula, yang dikatakan dan disebut sebagai masyayikh Yaman. Nah, walladzina yuqaddimuna al-masalih al-amma 'ala al-masalih al-syakhsiyah, dari kalangan orang-orang yang selalu mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadinya. Masya Allah. Kepentingan umum yang mana ya Muhammad al-Imam? Kepentingan umum ma'bar? Wala kepentingan umum kaum muslimin di Yaman? Hah? Kepentingan umum yang mana? Dan ulama tadi tidak mengerti kepentingan umum, sehingga mereka, para ulama itu, mengedepankan kepentingan

0: إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الحديث والذي سيأتي بعده في إسناده مقال، ولكن خلاصة القول في هذه الأحاديث يقول عنه إمام المحدثين في عصرنا الحاضر الإمام الألباني رحمه الله، يقول: إنما صححت الحديث مع ضعف إسناده لشواهده المتقدمة من حديث جابر وحذيفة وابن عمر كما في كتابه رياض الجنة. فهذا الحديث كما سمعتم حكم عليه الإمام الألباني بالحسن، ومثله كلام شيخنا حفظه الله تعالى يقول في شرحه، قال: وفي هذا الباب ساق المؤلف عددا من الأحاديث منها ما يرتقي إلى درجة الحسن ومنها الضعيف الذي لا ينجبر. من هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله يقول الشيخ عنها: منها ما يرتقي إلى درجة الحسن ومنها الضعيف الذي لا ينجبر لا يتقوى بغيره من الأحاديث الضعيفة في هذا الباب لشدة ضعفه. وعلى كل حال قد سمعنا جميعا كلام أئمتنا، فهذا الحديث له أصل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، والقدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نقرأ هذه الأحاديث ثم نتكلم عنها بشيء من كلام أئمتنا بإذن الله تعالى. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو مصعب قال حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولد سعيد بن العاص عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر، ألا وأولئك مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي، والفريابي أكثر المؤلف رواية عنه، بل أكثر شيخا رواية عنه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عليم الشام عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عنت أبي زبير أبو الزبير مدلس وقد عن عنها هنا من العلماء من يرى صحة عن عنته ومنهم من يرى أن عن عنته في صحيح مسلم تقبل وفي غيره لا تقبل فعلى كل حال هذا الحديث قد جاء من عدة الطرق قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة وهذا إسناد منقطع لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد هو الصواب بالتشديد بن حماد نعم الصواب بالتشديد عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا نعم فقوله إذا نعم فلا تشهدوا يعني إذا ماتوا فلا تشهدوا المراد به لا تصلوا نعم لا تصلوا على أمواتهم أو جنائزهم هذه الأحاديث المتقدمة معناها واحد فيه التحذير من أهل البدع وهنا المذكور هنا القدرية تحذيرا شديدا بل فيه مشروعية الهجر ليس مجرد التحذير بل الهجر وهذا الهجر لا يكفي في حالة حياتهم بل حتى وموتهم هذا الهجر مستمر إلى أن ماتوا وهم القدرية عباد أهل عبادة القدرية عباد يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون ويذكرون الله ليل نهار كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وقد ذكرنا مرارا عندما ذهب حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين فوفقا للقاء بعبد الله بن عمر بن الخطاب فاكتنفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يا أبا عبد الرحمن، وهما حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر من علماء البصرة، والبصرة أول خروج القدرية منها. فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويذكرون من شأنهم، أي من أخلاقهم وعبادتهم وأذكارهم وصلاتهم وصيامهم. لا تظنوا أن القدرية في تلك الأيام مثل القدرية في هذا العصر، الذين لم تظهر منهم سيمة العبادة. القدرية في هذا العصر أسوأ من هذه الناحية من هؤلاء القدماء، من هذه الناحية. بل ذكر لنا أن كثير منهم لا يصلون. فانظروا إلى هذا يا أيها السلفيون، ماذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوا، أي لا تأتوا إليهم لعيادة مرضاهم، لا، مع أن عيادة المريض من حقوق المسلم علينا كما ثبت ذلك، ولكن لا تشرع عيادة مرضى المبتدعة. المبتدع لا يأتي أحد إليه حتى ولو لعيادة المريض منهم. وقد نبهنا هذا كثير من علمائنا، وفي سير سلفنا الصالحين ما يدل على ذلك بكثرة. فقال وإن ماتوا فلا تشهدوا، أي لا تصلوا على جنائزهم كما في الرواية الأخرى، لا تصلوا على جنائزهم. استمر الهجر إلى أن ماتوا. والهجر لا يشرع من أجل فقط هداية المهجور، هداية المبتدع، لا، هداية المهجور غاية من غايات الهجر. إذا لم تتحقق ذلك فهناك مصلحة أخرى وغاية أخرى، وهي عدم اغترار المسلمين بهذا المبتدع، لأنك إذا لم تهجره اغتر الناس يظنون أن هذا المبتدع رجل صالح تجوز مجالسته وأخذ العلم عنه، لأنك لم تهجر أيها السني، لأنك لم تهجره، فالناس يظنون أنه على خير. هذه هي المصلحة أو الغاية الثانية من الهجر. والغاية الثالثة سلامة الهاجر الذي هجره، سلامة قلبك يا أيها السلفي. فإنك إذا سلمت على مبتدع واحترمته وكلمته وجالسته يوشك أن يصيب قلبك من مرضه، من بدعته، فيمرض قلبك. فهذا الهجر ما يسمى بالهجر الوقائي، من أجل الوقاية لك من شبهات ذلك المبتدع. فأخطأ من قال بل يدندن من أتباع الرحيلي وأتباع الحلبي أن الهجر غايته الأكثر أو الأكبر هو هداية المهجور. إذا لم تتحقق هذه الغاية أو هذه المصلحة لا يجوز لك الهجر. من أين لك هذا؟ انظروا هذا الحديث، انظروا إلى هذا الحديث، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا ماتوا فلا تصلوا على جنائزهم. قد مات، أين تلك المصلحة؟ وهي مصلحة المهجور وهدايته. لا يكون هذا إلا لمصلحة غيره، مصلحة المسلمين عموما ومصلحة هذا الهاجر. قال وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقوله القدرية مجوس هذه الأمة، يقول شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في شرحه، قال وهذه الأحاديث فيها بيان ضلال منكري القدر وأنهم مجوس هذه الأمة لا يعاد مرضاهم ولا يصلى على موتاهم. وتقدم أنهم قسمان، أي القدرية قسمان، تقدم في الأبواب المتقدمة. الأولون أي القدماء منهم الذين ينكرون علم الله السابق بالمقادير. القدرية الأولى القدماء منهم هم الذين ينكرون علم الله بماذا؟ السابق من المقادير، وأن الله لا يعلم إلا بعد وقوعه، إلا بعد وقوعه. وهؤلاء أي هذا الصنف من هم؟ الذين ينكرون علم الله بالمقادير. قال وهؤلاء كفرهم السلف دون خلاف بينهم، كفار القدماء من القدرية. قال والمتأخرون منهم وهم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله. من هم؟ الطائفة الثانية منهم المتأخرون هم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله، وأن أفعال العباد حادثة ليست من عند الله، أي ليس من خلق الله، وأن الله لم يشأ ذلك، وأن الله لم يخلقه، فجعلوا العبادة خالقين لأفعالهم، جعلوا العباد خالقين يخلقون أفعالهم، فجعلوا لله ندا من هذه الحيثية. Qala Syekh wa sababu tasmiyatihim bimajusi hadhihi al-umma huwa musyabahatuhum lil majus alladhina yaj'aluna lil 'alam ilahain ilahal khair wa ilahal syarr. Al-majus min aqidatihim annahum ya'taqiduna anna lil 'alam ilahain ilahan yakhluqu asy-syarr wal akhar yakhluqu al khair. Fa haula al qadariyah yudahun aw yushabihuna al majus min hadhihi an al haythiyah. Fa qalu أن العبادة هم الذين يخلقون أفعالهم ليس الله عز وجل. نعم. فكأنهم أي العباد خالقون وربنا خالق فجعلوا لله ماذا نظيرا وشركا وندا. نقل الشيخ حفظه الله تعالى كلام الإمام الخطابي في معالم السنن قال إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم أي لمشابهة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة. يزعمون أي المجوس أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره. والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، لا يكون شيء منهما من الخير والشر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال وخلقه الشر شرا في الحكمة كخلقه الخير خيرا، فإن الأمرين جميعا مضافان إليه أي إلى الله خلقا وإيجادا. انتبهوا، فإن الأمرين الخير والشر مضافان إلى الله خلقا وإيجادا، أي أن الله الذي خلقهما وأوجدهما. ثم قال الخطابي وإلى الفاعلين أي من العباد، وإلى الفاعلين لهما أي للخير والشر فعلا واكتسابا، أي أنهم هم فاعلون ليسوا هم خالقين لأفعالهم. فلهذا جاء في الحديث المعروف في دعاء الاستفتاح تباركت وتعاليت والخير كله إليك والشر وليس الشر إليك، أي معنى لا ينسب إلى الله اكتسابا، إنما ينسب إلى الفاعل وهو العباد. أما الذي ينسب إلى الله خلقا وإيجادا، أي أن الله الذي خلقهما الخير والشر. ومما يدل على أن الله خلق أفعال العباد قوله جل وعلا Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ay wallahu khalaqakum wa a'malakum. Naam. Wallahu khalaqakum wa a'malakum. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla shay'in wal kull min alfadhil umum. Wa la ya'ti man yukhassis hadzal umum fi bab af'alil ibad. Idzan af'alul ibad dakhilatun fi hadzal umum. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. نكتفي بهذا القدر وبقيت هناك أحاديث في هذا الباب نكملها إن شاء الله في درسنا الآتي بإذن الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Dalam kajian yang lalu saat kita membaca kalam atau ucapan al-imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kita melewati penukilan Imam Ibnu Qudamah dua hadis. Yang pertama hadis Abi Shumailah yang diriwayatkan oleh Al-Khallal di dalam kitab Jami' beliau. Bahwasanya ada waktu itu Rasulullah datang ke Masjid Quba dan beliau mendapati sekelompok orang dari kaum Ansar membawa jenazah di pintu Masjid Quba. Kemudian disebutkan bahwa orang tersebut dahulu orang yang melakukan sholat kemudian meninggalkannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan irji'u bihi faghassiluhu wa kaffinuhu wa sallu alaihi wadfinu wa ila akhiril hadis. Mandikan jenazah ini, kafankan dan salatkan. Artinya dalam hadis ini barakallahu fikum dijadikan dasar oleh beliau Ibnu Qudamah rahimahullah sebagai dalil dari berbagai dalil yang beliau jadikan sebagai dasar. Kemudian beliau mengatakan waruwiya an au bi naam waruwiya bi isnadin an Atha an Abdullah bin Umar dan telah diriwayatkan dengan sebuah sanad dari Atha. Beliau tidak menyebutkan sanadnya tetapi disebutkan bi isnadin dengan sebuah sanad dari Atha dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatkanlah jenazah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dikala itu saya mengatakan bahwa belum mendapatkan keterangan tentang kedudukan hadis ini atau dua hadis ini. Namun alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk menemukan penilaian Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Albani tentang dua hadis ini. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, sallu ala man qala la ilaha illallah, lafaz selengkapnya adalah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah sebagai makmum di belakang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan sanadnya di dalam kitab Al-Irwa, dalam atau di tengah-tengah pembahasan beliau pada hadis nomor 527, di tengah-tengah pembahasan tentang hadis nomor 527 beliau menyebutkan syawahid hadis tersebut, dan disebutkan di sini hadis Abdullah ibni Umar. Kata Syekh, hadis Abdullah ibni Umar akhrajahu Ad-Darqutni wa Abu Nuaim fi Akhbar Asbahan. Abu Nuaim dalam kitabnya Akhbar Asbahan, min tariqi Uthman bin Abdurrahman an Atha. Al-Imam Ibn Qudamah menyatakan bi isnadin an Atha. Ternyata sanad tersebut melalui jalur Uthman bin Abdurrahman an Atha bihi, yakni an Abdullah ibn Umar al hadith. Syekh berkata, qultu wa hadha sanadun wahin jiddan. Ini adalah sanad yang sangat jelek, yang sangat bermasalah. Uthman bin Abdurrahman huwa Az-Zuhri Al-Waqasi. Uthman bin Abdurrahman dalam sanad ini adalah Az-Zuhri Al-Waqasi, matruk. Naam. Wa kadzabahu Ibnu Ma'in, disebut matruk dan didustakan oleh atau disebut oleh Ibnu Ma'in annahu kadzab, sehingga hadis ini tidak sahih, bahkan sanadnya sangat memprihatinkan, sangat jelek. Hadis Abi Sumailah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilat Al-Ahadith Al-Da'ifah, hadith nomor 6036. Apa penilaian Syekh? Qala mungkar. Allaqahu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fil Mughni. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni secara muallaq, karena memang Ibnu Qudamah bukan murid daripada Al-Khallal, masih ada jarak antara dua imam ini. Nah, tapi beliau langsung menyebutkan waqala Al-Khallal. Ini menunjukkan bahwa hadis ini muallaq. Nah, allaqahu Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Syekh menyatakan hadis ini mungkar, allaqahu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fil Mughni. Faqala wa qala Al-Khallal fi Jami'i, sampai seterusnya. Kemudian Syekh menyatakan qultu wa hadha matnun munkarun jiddan indi syibh maudhu'. Hadis ini matannya sangat mungkar, Nah, lebih menyerupai dalam pandanganku sebagai hadis yang maudhu'. Wa isnaduhu mudhlim. Sanadnya sangat gelap, kata Syekh. Nah, kemudian Syekh menyebutkan sebab dhaifnya hadis ini di salah satu perawinya ada yang disebut sebagai oleh ulama muhaddisin sebagai kadzab. Kemudian Abu Syumailah sendiri Syekh masih meragukan posisinya sebagai sahabah. Kalau dia bukan sahabah berarti mursal. Naam. Dan seterusnya dari illah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam hadis nomor 6036 dalam silsilah Al-Dha'ifah. Itu sebagai faedah. Naam. Kita melanjutkan pembahasan Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Dan kembali anda ingatkan bahwa pembahasan ini, begitu pula Syekh Rabi menulis pembahasan ini bukan dalam rangka membantah pendapat yang mengatakan bahwa tarikus shalah kasalan atau tahawunan adalah kafir. Nah, bukan dalam rangka membantah, tetapi menjelaskan, dan itu yang dipilih oleh Syekh Rabi, bahwa tarikus shalah kasalan tidak difonis kafir. Nah, Syekh menulis ini dalam konteks membantah al-khawarij min al-haddadiyah. Nah, yang menuduh ulama ahli sunnah yang tidak mengkafirkan tarik shalah kasalan sebagai kaum murji'ah. Sebagaimana telah berlalu. Syekhuna Rabi hafizahullah ta'ala melanjutkan pembahasannya setelah menyebutkan hadis syafa'ah, baik yang dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri maupun sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau melanjutkan terkait dengan hadis asy-syafa'ah ini, Syekh menyatakan, fahadhani al-hadithan, yani hadis, maka dua hadis ini, yaitu hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri dan Anas bin Malik tentang asy-syafa'ah. Yajma'ani baina at-tarhibi wat-targhib. Menggabungkan sekaligus di dalamnya antara at-tarhib dan at-targhib. Tarhib sebagai bentuk peringatan keras yang membuat hamba-hamba Allah untuk menjadi takut. Karenanya hadis syafa' ini mengandung makna tarhib. Yang kedua mengandung makna targhib, raghbah dan harapan rahmatullah azza wa jal untuk masih dikeluarkan dari an-nar dengan sebab tauhid yang dia miliki atau al-iman yang ada di dalam kalbunya. At-tarhib min adh-dhunubi wal-'uqubati asy-syadida 'alayha liyartadi'a al-muslimuna 'anidh-dhunub. Tarhib dalam bentuk peringatan keras dari perbuatan dosa dan hukuman yang sangat keras terhadap dosa-dosa tersebut, dan agar kaum muslimin berhenti dari melakukan berbagai dosa. Nah, walaupun ada syafa'ah dalam hadis tersebut, walaupun mungkin salah seorang di antara kita mati di atas iman dan tauhid, tidak pernah berbuat asyirkul akbar, tetapi nasib dia sangat mengkhawatirkan karena terancam dengan azabun nar yang telah disebutkan dalam hadis kemarin, hatta awsaru humaman hatta adu humaman, sampai mereka itu menjadi arang, tidak tersisa dari tubuhnya kecuali disentuh atau dibakar oleh an-nar, dalam waktu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wat targhib fil iman wat tauhid liyakunu min ahli, dan mengandung targhib terhadap keimanan dan tauhid agar kaum muslimin ini menjadi muwahhidin dan mukminin. Nah, dan ini termasuk salah satu fadlut tauhid. Salah satu fadl at-tauhid, yaitu keluarnya dia dari an-nar bisyafa'ah atau birahmatillahi jalla wa'ala. Setelah kita mengetahui itu semua, Syekh melanjutkan, perhatikan baik-baik. Waqad waradat ahadithu kathiratun fit tarhibi minal ma'asi, telah banyak hadis yang berisi terhib, peringatan keras dari al-ma'asi, kar-riba, seperti dosa riba. Alladhi qala Allahu fi ahlih, yang Allah telah mengatakan tentang orang yang melakukan atau makan dari hasil riba. Alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nar. Barang siapa setelah datangnya peringatan, ayat ini selengkapnya maknanya adalah, dan orang-orang yang memakan dari hasil riba, tidaklah mereka bangkit nanti di hari kiamat kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwasanya perdagangan jual beli itu sama seperti riba, dan sungguhnya Allah telah menghalalkan baik jual beli dan mengharamkan ar-riba. Barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Allah Rabbihi, kemudian dia berhenti bertaubat dari riba, maka bagi dia harta dia yang telah lalu walaupun itu hasil dari riba. Kemudian Allah melanjutkan, waman ada, barang siapa yang masih kembali melakukan riba setelah adanya nasihat dan teguran, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni an-nar. Kemudian Allah tegaskan, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam an-nar. Siapa yang dikekalkan dalam an-nar? Muwahhid atau kufar? Kok kafir? Hah? Kafir. Allah mengatakan hum fiha khalidun, mereka-mereka yang telah datang nasihat, teguran tentang haramnya riba, tetapi masih saja kembali melakukan riba, tidak bertaubat, tidak berhenti, maka mereka ashabun nar, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam an-nar selama-lamanya. Kemudian Allah melanjutkan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, Allah membinasakan ar-riba, menghancurkan ar-riba dan menumbuhkan as-sadaqat. Kemudian Allah katakan, dan sesungguhnya Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang kafar, azim. Tadi disebutkan ashabun nar, hum fiha khalidun. Kemudian disebutkan wallahu la yuhibbu kulla kafarin Asim, kafar. Nah, apa kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala? Qala fahakamallahu ala haula al-murabin bi annahum ashabun nar hum fiha khalidun wa qala fihim wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah menghukumi terhadap mereka-mereka pelaku riba bahwa mereka adalah penghuni an-nar dan kekal di dalamnya, dan Allah mengatakan tentang mereka wallahu la yuhibbu kulla kaffar athim. Wa ma'a dhalik, sekarang akidah ahli sunnah, orang-orang yang makan riba dan sudah sampai tahu tentang hukum riba tapi tetap makan dari hasil riba, muslim atau kafir? Saudara-saudara kita yang bekerja di bank, pinjam uang rentenir, ya, barakallahu fikum, saudara-saudara kita muslimin, apakah dengan sebab itu dan telah tersampaikan hujjah kepadanya dan dia tahu bahwa itu haram tapi tetap dia melakukannya karena hawa nafsu, karena syahwatnya terhadap dunia, apa akidah ahli sunnah? Dia menjadi kafir atau tetap sebagai muslim? Jawabannya yang kedua, enggak ada seorang ulama pun yang mengkafirkan akilar riba selama dia tidak memandang, tidak berkeyakinan bahwa riba halal. Selama dia masih berkeyakinan bahwa riba haram tetapi dia memakan dari hasil riba tetap tidak peduli dengan nasihat, maka dia telah jatuh ke dalam dosa yang sangat besar, terancam dengan ancaman yang sangat pedih. Namun bersama itu dia masih dalam bingkai keislaman, namun keislamannya atau keimanannya pada posisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, tapi untuk difonis kafir, enggak ada ulama kita yang memfonis akil riba sebagai kafir. Syekh melanjutkan, wa ma'a dzalika lam yukaffir ahlus sunnah minal murabin illa al mustahillin. Bersama itu, bersama ayat ini tadi, ahlus sunnah tidak mengkafirkan orang yang memakan riba kecuali yang menganggap halal riba. Jelas dia tahu tapi dia meyakini itu halal tidak haram. Nah, wala yukaffiruna man adahum, dan ahlus sunnah tidak mengkafirkan selain al-mustahillin, selain orang yang menganggap halal ar-riba, yang tegas-tegas Allah telah mengatakan wa harrama ar-riba. Nah, hadza wa lam yarid fi tarikis salah mithla hadhihi al-ahkam al-'azimah. Bersama ini kata Syekh, tidak ada suatu dalil pun tentang orang yang meninggalkan salat karena malas. Tidak ada hukum yang sama seperti hukum dan vonis yang Allah berikan terhadap orang yang makan riba. Tidak ada dalam hadis tentang tarikus salat dia khalidun finnar. Enggak ada. Disebutkan faqad kafar. Dalam ayat lain, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Baina al-muslimi wal-kufri wal-syirki as-salah. Nggak ada kalimat khalidun finnar. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Bersama itu, ahli sunnah tidak memfonis kufur, tidak mengkafirkan akilur riba. Tentang tarikus salah, kata Syekh Rabi Hafizahullah, tidak ada nas yang dengan tegas menghukumi seperti Allah menghukumi akilur riba. Bisa faham antum ayat ini? Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, barakallahu fikum. Syekh sekarang ingin mengajarkan kepada kita bahwa walaupun datang hadis-hadis yang mengatakan faqad kafar, ya, dan yang semisalnya, itu tidak berarti maknanya kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan menjadi kafir kekal selama-lamanya dalam an-nar. Kemudian beliau melanjutkan, walladhi yukaffir tarikas salah wa yahkum ala man la yukaffirhu bil irja wa la yukaffir al murabin wa yahmilu hadhil ahkam 'ala al mustahillin fa 'ala manhajihi yu'tabar huwa min ghulatil murji'ah. Ilzam dari Syekh kepada haula al haddadiyah. Kata Syekh, dan orang yang mengkafirkan tarikus shalah sekaligus menghukumi orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah dengan tuduhan irja, tapi dia juga tidak mengkafirkan orang yang makan riba, ya, perhatikan, mengkafirkan tarikus shalah, menuduh orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah sebagai murji, tapi di waktu yang sama dia tidak mengkafirkan al-murabin, tidak mengkafirkan orang yang makan riba. Dan qala Syekh wa yahmilu hadhihi al-ahkam 'ala al-mustahillin, dan dia mengartikan, menafsirkan, memaknai ayat-ayat tentang riba ini, oh ini dikatakan kafar azim, dikatakan ashabun nar khaliduna fiha, apabila kata mereka, apabila meyakini riba halal, baru dikatakan kafar azim, baru dikatakan khaliduna fiha. Oh, jadi ayat yang seperti ini kalian maknai untuk orang-orang yang mustahillin. Mustahillin itu artinya apa? Menganggap halal ar-riba. Nah, berarti dengan ini kata Syekh hafizahullah ta'ala, berdasarkan manhajnya kalian, ya, yang menuduh murji'ah, orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah karena menganggap hadis-hadis tadi faqad kafar, yakni yang mengingkari atau menentang kewajiban hukum salat, baru dikatakan faqad kafar. Ulama yang tidak mengkafirkan mengatakan, bagaimana dengan hadis tentang kufri tarikus shalah? Ya, itu berlaku di antara jawabannya bagi orang yang menentang hukum kewajiban sholat lima waktu. Nah, maka ini kafir. Bagi haulal haddadiyah enggak boleh hadis itu ditakwil seperti itu. Nah, takwil seperti ini batil dalam pandangan al-haddadiyah. Maka Syekh subhanallah, seorang kakek menghadapin cucunya ini sekarang. Bukan seorang ayah menghadapin anaknya. Seorang kakek menghadapin cucunya. Kalau ke antum, kakek menghadapin cicitnya. Tahu cicit? Ini yang dibicarakan Haddadiyah, umurnya ini sudah sekitar ya 40-an, 35 tahun, ya. Jadi pantas masih menjadi cucunya Syekh. Nah, kalau antum menjadi apa? Cicitnya Syekh. Syekh sedang bicara dengan cucunya ini sekarang. Nah, barakallahu fikum. Ana selalu ulang-ulang ini ya ikhwan. Kenapa? Sekali lagi ana ulang. Karena banyak dari thalabatul ilm la ya'rifuna qadra anfusihim. La ya'rifun qadra anfusihim. Dan ini termasuk min akbar al-asbab di zaman ini dan zaman-zaman sebelumnya, al-wuqu' fi ad-dhalalah wal bid'ah wal hizbiyah. Nah, fa Syekh sekarang mengatakan kepada mereka ini, "Tayyib, antum mengatakan ayat ini berlaku untuk al-mustahillin." Nah, padahal dalam ayat enggak ada mustahillin. Allah menyatakan, "Wa man 'ada," ya, dan barang siapa yang masih kembali kepada perbuatan riba setelah datangnya mau'idhah, faulaika ashabun nar. Allah enggak mengatakan wa man 'ada wastahallu ar-riba, enggak. Barakallahu fikum. Syekh mengatakan berarti berdasarkan manhajnya kalian, ya, kalian juga adalah murji'ah yang ekstrim. Karena kalian memaknai ayat ini berlaku untuk al-mustahillin, yaitu orang-orang yang menganggap halal ar-riba. Kalau orang menganggap halal riba, riba dianggap halal, enggak haram, setelah sampainya ayat wa harramallahu riba, wa harramar riba, sampai kepadanya ayat dan hadis tentang haramnya riba, tapi dia menyatakan la la la halal. Ya akhi, ayat halal, riba, riba halal, halal. Bukan takwil. Oh, ini bukan riba, ini sekedar bagi hasil, ini sekedar, itu lain lagi. Nah, tapi dikatakan riba halal, halal. Lu ya akhi, Allah haram riba, halal. Walaupun dia penghasilannya dari perkara yang halal, tidak pernah seumur hidupnya makan riba, maka dia kafir. Berbeda dengan orang yang makan riba, ya. Tapi ketika ditanya, riba ya akhi, wallah astagfirullah ya akhi, ana takut riba haram, haram. Tapi dia tetap makan riba. Yang kedua ini tidak divonis sebagai kafir. Nah,

fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu 'adzaban 'azima. Dan orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya, azabnya adalah jahannam khalidan fiha, kekal di dalam jahannam. Siapa yang dikekalkan dalam jahannam, muslim atau kafir? Kafir. Naam. Dan Allah marah kepadanya, sekaligus Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Kata Syekh, wahadal wa'id as-sarih fi khuludi qatilin nafs muta'ammidan fin nar ma'a ghadabillahi alaihi wa la'anahu yalzam man yukaffir tarikas salati an yukaffirahu لأن الله حكم عليه بالخلود ولم يحكم على تارك الصلاة بمثل هذا الحكم. Subhanallah. Kata Syekh, ini adalah ancaman yang sangat jelas, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kekekalan di dalam an-nar jahannam bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, disertai ghadab Allah, marahnya Allah, dan Allah melaknat dia. Maka dalil ini mengharuskan orang yang mengkafirkan tarikus shalah untuk juga mengkafirkan qatilun nafs, nafsul mu'min muta'ammidan. Harus antum kafirkan juga. Undah, ini ulama enggak mengatakan kafir. Terus ayat ini bagaimana? Allah dengan tegas menyatakan khalidan fiha, fajazauhu jahannam khalidan fiha. Kif? Tentu ada jawabannya. Nah, bagaimana al-mufassirun menjelaskan tentang ayat ini? Kemudian Syekh melanjutkan, naam, karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghukumin orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dengan kekekalan di dalam an-nar, dan Allah tidak menghukumi atau memvonis orang yang meninggalkan salat seperti hukum yang seperti ini, seperti vonis yang disebutkan tentang orang yang membunuh seorang mukmin. Enggak ada dalam hadis orang yang meninggalkan faqad kafar khalidan finnar, enggak ada. Cukup sampai pada kalimat faqad kafar, faqad kafar. Nah, barakallahu fikum. Adif ila dhalika qaul Allah ta'ala fi qatilin nafs. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, tambahkan kepada dalil itu tadi firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang membunuh nyawa seorang muslim. Firman Allah, min ajli dhalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa, sesungguhnya kata Allah, oleh karena itu telah kami tetapkan hukum kepada bani Israel bahwa barang siapa yang telah membunuh seorang jiwa tanpa adanya jiwa yang dia bunuh, maksudnya bukan alasan karena dia membunuh di kisos, bukan karena itu, tapi membunuh jiwa tanpa sebab, au fasadin, atau orang yang dibunuh bukanlah orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka perumpamaan dia bagaikan orang yang telah membunuh manusia secara menyeluruh, membunuh satu orang tanpa sebab, bukan kisos, bukan si orang itu sebagai orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi, ya, kemudian dibunuh, maka walaupun satu orang, ya, perumpamaan dia adalah telah membunuh manusia secara menyeluruh, perkara yang sangat besar. Kata Syekh, qala walam yakul mithla hadha fi tarikis salah, dan Allah tidak mengatakan semisal hukum ini tentang orang yang meninggalkan salat. Nah, fa in hamala mubaddi'un

0: لا يكفر تارك الصلاة هذين النصين البالغين نهاية الشدة في الأحكام والزجر على القاتل المستحل لزمه أن يحمل نصوص تكفير تارك الصلاة على المستحل، وإلا وقع في التناقض. Kata Syekh, jika orang yang membid'ahkan ulama atau orang-orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah, ya, memaknai dua dalil di atas, ya, tentang pembunuhan, ya, bahwa maksudnya ini adalah bagi orang yang menganggap halal pembunuhan, bukan sekedar membunuh tapi dia yakin pembunuhan itu haram, enggak, dia maknai ayat ini yang Allah katakan khalidan fiha fajazauhu jahannam khalidan fiha dan seterusnya. Ini kalau kalian katakan ini bagi orang yang menganggap halal pembunuhan, ya, padahal Allah telah menyebutkan ancaman yang sangat keras dan vonis yang luar biasa untuk dia, si pembunuh, maka sungguh si mubaddi' ini tadi telah jatuh pada sikap tanaqud, kontradiktif dalam vonis-vonisnya, enggak adil, enggak istiqomah, ya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan tentang al-hukum bi ghairi ma anzalallah. Ini semua ilzam terhadap mereka. Nah, barakallahu fikum. Ahli sunnah terkait orang yang membunuh dengan sengaja seorang mukmin tidak divonis sebagai apa? Kafir. Nah, karena apa? Adanya dalil-dalil lain. Nah, barakallahu, sehingga ayat ini ditakwil bahwa maksudnya adalah bagi yang menghalalkan, atau khalidan fiha maksudnya bukan kekal tetapi dalam waktu yang sangat panjang. Nah, sebagaimana disebutkan oleh mufassirin, dari mana para mufassirin menafsirkan dengan tafsir yang berbeda dengan zahir ayat. Zahir ayat mengatakan khalidan fiha. Selesai. Khalidan fiha. Dari mana ahli tafsir menyatakan, oh ini berlaku bagi orang yang menganggap halalnya pembunuhan terhadap seorang mukmin, atau barakallahu fikum, makna al-khulud di sini bukan kekal selama-lamanya tetapi waktu yang sangat panjang. Dari mana dalil mereka mentakwil seperti ini? Karena adanya ayat dan hadis. Maka sama juga ketika ulama yang tidak mengkafirkan tarikus shalah kasalan, mereka memaknai kalimat faqad kafar di sini kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Di sini adalah kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, karena adanya dalil-dalil lain. Barakallahu fikum. Baik dari Al-Quran maupun dari sunnah. Tidak kemudian dikatakan sebagai murji', kalau begitu kenapa kalian ya haddadiyah tidak memvonis ulama dan mufassirin dari salaf maupun khalaf yang mengatakan bahwa ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, bahwa ini berlaku bagi al-mustahil yang menganggap halal pembunuhan, atau al-khulud di sini sebagai bentuk ancaman waktu yang sangat panjang bukan kekekalan, kenapa enggak kalian vonis mereka semua mufassirin itu sebagai murji'ah? Begitu juga tentang ayat riba yang tegas-tegas menyatakan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menyatakan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Kenapa enggak kalian vonis juga sekaligus? Hakadha ya ikhwan, mungkin akan datang waktunya. Karena bid'ah itu tajurru akhawatiha, dia akan menyeret saudara-saudaranya yang lainnya. Dia akan menjerumuskan pelakunya pada bid'ah yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, al-kibir kadang-kadang. Iya, kenapa? Kita dianggap takut memvonis mereka sebagai murji' sekaligus. Bukan sekedar hukum masalah tarikus shalah sekaligus yang mentakwil ayat tentang pembunuhan terhadap seorang mukmin, begitu juga tentang ayat riba, begitu juga tentang ini dan tentang itu. Kufar mereka atau mereka murji'ah minimalnya. Nah, barakallahu fikum. Al-bid'ah itu ta'ti syai'an fa syai'an, secara bertahap, barakallahu fikum. Nah, kemudian Syekh menyebutkan tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun adh-dhalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Syekh juga menanya, kenapa kalian tidak memvonis kufur? Nah, ditakwil, oh iya, itu maksudnya fa ulaika humul kafirun, bagi yang menganggap halal berhukum kepada selain hukum Allah, atau menganggap berhukum dengan selain hukum Allah itu boleh, ya, setara dengan hukum Allah, atau berhukum dengan hukum Allah itu afdal, lebih utama dibandingkan berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka itu kafir. Dari mana kalian mendapatkan takwil ini? Nah, maka juga konsekuensinya kalian adalah murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, Syekh menyebutkan hadis. Setelah itu wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yu'dhi jarahu. Rasulullah berkata tentang orang yang menyakiti atau mengganggu tetangganya. Qala wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Naam. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, Syekh menyatakan faqad nafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman amman yu'dhi jarahu bi aqwa asalibin nafi. Rasulullah telah menafikan keimanan dari orang yang mengganggu tetangganya dengan uslub yang terkuat dalam penafian. Cara sistem penafian yang terkuat. Apa kata Syekh? Qala minal iqsam billahi thalath marrat ala nafyil iman anhu wa akkad hadzal qasam al mukarrara bitikrarin nafi. Yaitu dimulai dengan sumpah yang diulangi sebanyak 3 kali. Sudah bersumpah, Rasulullah tidak menyatakan la yu'min, la yu'min, la yu'min, tapi wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sumpah atau al-qasam di sini diulangi oleh Allah 3 kali, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Qasam itu sendiri kalau seandainya 1 kali itu pun sudah mengandung ta'kid. Kalau seandainya Rasulullah menyatakan wallahi la yu'min, la yu'min, la yu'min, itu sudah berfungsi sebagai apa? Ta'kid, penegasan tentang apa yang akan dibicarakan dalam hal ini, penafian iman. Apalagi qasamnya diulangi 3 kali. Wallahi, wallahi, wallahi. Satu, kata Syekh, al-qasam itu ta'kid. Kedua, diulangi 3 kali itu juga ta'kid. Kemudian beliau melanjutkan wa akkada hadza al-qasam al-mukarrar, dan Rasulullah menegaskan sumpah yang diulang-ulang ini bitikrarin nafi, dengan diulanginya penafian. Ya. Tidak hanya Rasulullah menyatakan wallahi, wallahi, wallahi la yu'min, man ya Rasulullah? Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Rasulullah tidak berqasam 3 kali terus penafiannya hanya sekali, lah. Qasam plus diulang 3 kali, ditegaskan dengan penafian iman diulang 3 kali. Nah, perhatikan baik-baik. Hadza istihadun azimun min imamin azim wa huwa al-allama rabbi bin hadil madkhali hafizahullah. Fahfadhu ya talabatul ilm. Hafalkan dan catat baik-baik bimbingan dari seorang alim kabir di zaman ini. Barakallahu fikum. Kalau antum cari ini di kitab-kitab akidah, sangat sulit antum mendapatkan yang semisal ini. Barakallahu fikum. Tetapi Syekh memberikan kepada antum intisari ilmu yang beliau tekuni sejak ayah sebagian antum belum lahir. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. قال الشيخ فإن حمل عادل وأمثاله هذا النفي المؤكد بأشد أنواع التأكيد على المستحل لإيذاء جاره صاروا مرجئة على مذهبهم. Kalau seandainya si Adil, Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi, salah satu Al-Khawarij Al-Haddadiyah, ya, dan orang-orang yang semisal dia mengartikan, menafsirkan penafian yang ditegaskan dengan bentuk penegasan yang sangat kuat, diartikan, oh ini maksudnya dinafikan iman bagi orang yang menghalalkan mengganggu tetangganya. Dan memang betul, sebagian ulama ada yang menafsirkan demikian. Ini wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Bagi siapa ini? Kalau bagi seorang yang menganggap halal mengganggu tetangganya, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan itu kufur. Barakallahu fikum. Ini salah satu makna hadis. Makna yang kedua di sini adalah at-taghlidh, ya, fi al-wa'id. Di sini ada bentuk wa'id, peringatan yang sangat keras sampai ditegaskan dengan bentuk penegasan yang seperti ini. Apa saja penegasannya? Al-qasam, kedua tikrarul qasam, ketiga an-nafi, keempat tikrarun nafi. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Maka kata Syekh, kalau ditafsirkan oleh mereka Al-Haddadiyah bahwa hadis ini berlaku untuk orang yang menganggap halal perbuatan mengganggu tetangga, maka dengan ini barakallahu fikum mereka juga adalah murji'ah. Ini khawarij sekaligus murji'ah, ya, campur aduk khawarij dengan murji'ah. Nah, enggak adil di dalam berilmu, enggak adil di dalam menilai. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ana teringat satu dalil pula yang mungkin bisa disebutkan dalam konteks ini, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagian lafadznya di luar sahih Imam Muslim. Tentang qatilun nafs, tentang orang yang bunuh diri, orang yang bunuh diri. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yawmal qiyamah. Naam, wa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha mukhalladan abada. Barang siapa yang membunuh diri dengan menggunakan sebuah besi yang dia tusukkan, maka besi tersebut akan berada di tangannya nanti di hari kiamat. Naam, di dalam annar, dia khalidan fiha mukhallada, kekal, dikekalkan selama-lamanya, abadan, kata Rasulullah SAW. Begitu juga barang siapa, waman qatala nafsahu bisammin, dan seterusnya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, meneguk racun dan seterusnya, maka di hari kiamat dia, racun tersebut, dia akan terus meneguknya di dalam annar, khalidan fiha mukhalladan abada. Kurang apa masih? Khalidan finnari, khalidan fiha mukhalladan abadan. Taib, bagaimana akidah kalian wahai Al-Haddadiyah tentang orang, seorang muslim muwahid yang membunuh dirinya karena putus asa, karena kecewa dia membunuh diri? Kafir, kekal di dalam annar. Bunda, ini maksudnya ancaman yang sangat keras. Oh, berarti ada takwil. Nah, Onda ini maksudnya bagi yang menghalalkan perbuatan bunuh diri, berarti ada tawil. Harus dimaknakan seperti ini. Loh, kenapa? Ya karena akidah ahli sunnah tidak mengkafirkan, tidak memvonis kufur orang yang membunuh diri. Tapi dari mana antum tahu? Ya dari dalil-dalil yang lainnya. Aywa, sama juga tentang tarikus shalah. Dalam keadaan perlu diketahui bahwa hadis-hadis tentang tarikus shalah atau kufur tarikus shalah tidak ada yang setegas ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan tadi. Maksimalnya adalah kalimat faqad kafar. Enggak ada khalidan finnari, apalagi mukhalladan, apalagi ditambah abadan. Nah, barakallahu fikum. Maka ahli sunnah akidah mereka adalah menggabungkan, memadukan berbagai dalil Al-Quran dan sunnah. Tidak mengambil satu dalil, mengabaikan dalil yang lain. Atau berpegang dengan satu hujah, kemudian mencampakkan hujah yang lain. Dan yang bisa seperti ini, yang bisa melakukan seperti ini, memadukan berbagai dalil, menggabungkan berbagai adillah tersebut adalah al-ulama, al-kibar, bukan as-sighar. فَالْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ وَلَا يَزَالُ النَّاسُ فِي خَيْرٍ مَا أَخَذُوا الْعِلْمَ عَنْ أَكَابِرِهِمْ وَإِذَا أَخَذُهُ عَنْ أَصَغِرِهِمْ هَلَكُوا. Sebagaimana halaknya Al-Haddadiyya, Al-Hajuriyya, Al-Qutbiyya, dan yang lainnya. Halaku. Nah, barakallahu fikum. Ini sebuah pelajaran penting. Naam, kita sedang belajar kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri. Namun agar apa yang kita pelajari dari Kutubul Mutaqaddimin ini kita tahu korelasinya dengan zaman kita hidup ini, dengan tantangan dan syubhat-syubhat yang ada di zaman ini, perlu kita mengenal siapa akabirul ulama di masa kita hidup ini untuk bertanya kepada mereka, mengambil fatwa dan bimbingan dari mereka. Masih banyak lagi syubhat mereka. Semoga nanti kajian yang berikutnya masih kita akan membahas tentang tarikus shalah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan pada kajian yang sebelumnya tentang ayat yang dalam surat At-Taubah 6, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Itu salah satu dalil yang dijadikan dasar oleh ulama yang mengkafirkan tarikus shalah kasalan. Semoga bisa dibahas dalam kesempatan yang lain. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله سبحانه وتعالى di dalam Al-Quran menyebutkan dalam ayatnya, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian lainnya sebagai fitnah, apakah kalian bersabar? Ayat ini begitu luas maknanya, beragam bentuknya. Seorang anak ujian bagi kedua orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya mau bersabar, yakni dalam menjalankan ketentuan dan syariat Allah terkait anaknya, atau kedua orang tua tidak bisa bersabar, cenderung melangkahi aturan-aturan Allah demi kepentingan dirinya, mengikuti rasa malasnya, atau demi kecintaan dan target-target dunianya, sehingga dia tidak bersabar dalam melaksanakan aturan dan syariat Allah yang telah Allah letakkan terkait anak. Begitu juga sebaliknya. Orang tua atau ayah dan ibu adalah fitnah buat anak, di mana Allah meletakkan aturan-aturan, amalan-amalan yang wajib dilakukan oleh sang anak terkait hak kedua orang tuanya, dan ada perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh sang anak terkait kedua orang tuanya. Apakah sang anak mau bersabar menjalankan syariat Allah, atau dia lebih mengedepankan keinginan-keinginannya dan hawa nafsunya sehingga tidak peduli lagi terhadap syariat Allah. Berarti dia terfitnah oleh hawa nafsunya, oleh kepentingannya. Begitu juga satu muslim dengan muslim yang lainnya, apapun status dan posisinya, adalah fitnah. Atasbirun, apakah kalian bersabar dalam menyikapi masing-masingnya? Ulama adalah fitnah bagi umat, karena Allah meletakkan syariat terkait hukuk al-ulama. Allah menentukan aturan-aturan yang wajib atau mungkin mustahab, setidaknya dalam ranah wajib terkait hak-hak ulama. Apakah umat mau bersabar menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut terkait hak para ulama? Begitu juga umat adalah ujian bagi para ulama. Allah meletakkan aturan-aturan di dalam Al-Quran, di berbagai ayatnya. Begitu juga dalam sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Masing-masingnya mukhatabun dengan atasbirun, apakah kalian bersabar? Bahkan keberadaan kaum kuffar dan al-mubtadi'ah adalah ujian, ibtila wa fitnah bagi muslimin, bagi ahli sunnah. Apakah ahli sunnah bersabar menjalankan ketentuan-ketentuan syariat terkait mereka, al-kuffar, lahum au alaihim, baik yang hak-hak mereka yang wajib kita tunaikan, atau menegakkan hujjah atas mereka, menegakkan hujjah atas al-kuffar dan al-mubtadi'ah, sabar enggak? Ahlus sunnah tentu kalimat atasbirun mengandung makna yang luar biasa besarnya. Ketika misalkan menegakkan hujjah terhadap al-mubtadi'ah, di mana di situ mengandung konsekuensi-konsekuensi lawazim yang akan muncul di balik itu. Apakah ahli sunnah sabirun atau tidak sabar menghadapi lawazimnya, konsekuensinya. Kemudian takasalu wabta'adu, kemudian malas untuk menegakkan hujjah, menjauh dari upaya ibtal al-batil wa ihqaq al-haq, karena dia enggak siap mengalahkan hawa nafsunya, kepentingannya menghadapi konsekuensi yang muncul dari iqamatul hujjah wal bayan terhadap ahlul bidah. Demikian kehidupan ini. Bahkan masing-masingnya diuji untuk bersikap sportif, munsif, bersikap adil di dalam menghadapi masing-masingnya. Tolok ukur insaf atau sportif dan adil itu sudah Allah letakkan di dalam Al-Quran, enggak keluar dari situ. Ternyata kenyataan melihat banyak dari hamba-hamba Allah tidak bersabar. Dalam kesempatan ini, kita ingin tentu melalui kajian semisal ini berharap Allah jadikan apa yang kita baca dan kita dengarkan dan kita tulis menjadi al-ilmu nafi'. Terusus buat kita, ana secara pribadi berharap Allah jadikan apa yang ana bacakan ini bermanfaat untuk diri ana, dan ana termasuk Allah jadikan orang-orang yang mengamalkan dan bersabar. Demikian harapannya, baru harapan berikutnya bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Ketika ana membacakan seperti ini bukan berarti ana adalah orang yang telah mengamalkannya, tidak, tetapi masih jauh dari yang diharapkan, dan ana berharap Allah tabaraka wa taala mengampuni segala dosa, segala kekurangan, dan membenahi amalan-amalan ana untuk hari-hari berikutnya. Kemudian berharap ini bermanfaat untuk antum semuanya. Di balik al-fitan yang terjadi, tentu di situ ada hikmah yang sudah diisyaratkan dalam majlis sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diberi fitnah, tidak diberi ujian, fitnah yang menimpa akidahnya, fitnah yang menimpa keluarganya, fitnah yang menimpa fisiknya, mengancam keselamatan dan keistiqomahannya. Wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Allahumma ij'alni wa iyyakum min alladhina sadaqu wala yaj'alni wa iyyakum min alladhina kadzabu. Sungguh telah kami uji, kata Allah, orang-orang yang sebelum mereka diuji dengan berbagai ujian. Turunnya syariat adalah ujian, diutusnya seorang nabi adalah ujian. Sehingga benar-benar nampak bagi Allah siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Ini diantara hikmah, terus dari waktu ke waktu, dari peristiwa ke peristiwa, dari satu fitnah ke fitnah berikutnya. Kita dalam medan ibtila. Maka tak boleh seorang muslim, mukmin merasa aman dari kemungkinan dia jatuh dalam fitan, menimpa akidahnya, manhajnya. Kalau enggak kena hari ini, kita khawatir besok. Kalau enggak besok, lusa. Nah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebuah ayat di dalam surat Al-Ma'idah. Ayat yang ke-8. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah na'am syuhada'a bilqist wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malu. Makna ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan, yakni kebenaran karena Allah, dan menjadi para saksi yang berdiri di atas sikap adil. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Karena sesungguhnya sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Berkata al-mufassir Abu Ja'far al-Tabari, atau dikenal pula dengan Imam Ibn Jarir rahimahullah, dalam tafsirnya tentang ayat ini, ya'ni bidzalika jalla thana'uhu, kata beliau, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki atau memaksudkan dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa birasulihi Muhammad, wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dipanggil dengan seruan iman, menunjukkan memang amalan yang diperintahkan dalam ayat ini sangat terkait dengan keimanan seseorang, kejujuran imannya, kekokohan imannya. Qala rahimahullah, liyakun min akhlaqikum wa sifatikum al-qiyamu lillah syuhada'a bil'adl fi awliyaikum wa a'da'ikum. Hendaknya menjadi akhlak kalian dan sifat perangai kalian adalah selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Kebenaran karena Allah. Al-Qawwam. Al-Qawwamin. Tidak mungkin seorang bisa menegakkan kebenaran atau al-haq tanpa adanya ilmu. Dan yang kedua, ketika amalan dan
2: kebenaran yang dia tegakkan itu sudah dia tegakkan, benar-benar dia tegakkan lillah. Berkata al-mufassir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini, wa ayyakuna dhalikal qiyamu lillahi wahdah la li gharadin minal aghradid dunyawiyyah. Bahwa upaya mengamalkan, mewujudkan, menegakkan kebenaran tersebut murni karena Allah satu-satunya, bukan untuk tujuan dari berbagai tujuan-tujuan duniawi. Apa tujuan duniawi? Banyak. Sikapnya benar al-haq, tapi dia mendirikannya tidak karena Allah, karena sesuatu nilai duniawi. Banyak bentuknya nilai duniawi itu, tidak terbatas pada materi, fasilitas, tidak, tapi lebih jauh dari itu. Kemudian Al-Imam At-Tabari melanjutkan, dan hendaknya kalian menjadi para saksi yang berdiri di atas sikap adil, fi awliyaikum, adil dalam menyikapi orang-orang yang berada di sekitar kalian, kawan-kawan kalian, kekasih kalian, loyalis-loyalis kalian, siapa saja yang bersama kita, ma'ana, min ikhwan, atau saudara-saudara kita sekandung, keluarga dekat, teman-teman belajar, teman-teman satu pondok, murid-murid, guru-guru, semua haula min auliyaina, untuk bersikap adil, sportif dalam menyikapi, kata Al-Imam Ibnu Jarir, auliyaikum, anak-anak kita, orang tua kita. Jangan sampai kemudian tidak adil menyikapinya. Karena ini adalah saudara, karena ini adalah teman satu pondok, satu ma'had, karena ini adalah murid-muridnya. Ketika mendapatkan kebatilan, kesalahan, tidak dinyatakan itu sebagai salah. Lebih parahnya lagi, dibela. Tahu itu adalah batil, tahu itu adalah khata, kesalahan. Tapi karena ini adalah keluarganya, dia enggak mau dengan tegas menyatakan, iya itu batil. Tahu dia, sudah belajar, sudah tahu ilmunya. Tidak mau dia mengatakan tegas-tegas, terang-terangan, itu batil. Tapi menggunakan kata-kata yang mujmal, kata-kata yang bisa ditafsirkan ke sana kemari, ya. Sehingga akhirnya dia tidak ingin orang tahu bahwa saudaranya atau temannya atau muridnya atau gurunya telah salah. Ini bukan sikap adil, sehingga akhirnya menimbulkan polemik yang berkepanjangan, menimbulkan problem yang semakin meluas, menimbulkan tafarruq, perpecahan dan perselisihan yang mengenai banyak pihak. Qala wa fi a'daikum, dan bersikap adil dalam menyikapi musuh-musuh kalian. Siapa saja musuh yang membenci kita, yang enggak suka kepada kita, baik enggak suka kepada kita urusan dunia, karena misalkan pernah istri dia, istri si fulan menyakiti istrinya, benci, sakit hati, kemudian gak bersikap adil. Tahu bahwa suatu waktu si fulan atau si istrinya yang pernah menyakiti itu tadi benar dalam kasus ini, kasus itu. Gak mau dia menyatakan benar. Tidak mau menyatakan si fulan ini benar. Mau nyatakan tidak atau menyatakan salah juga gak berani. Karena ini orang pada tahu. Tapi dia diam. Padahal keterangan dia dibutuhkan. Persaksian dia dibutuhkan. Diam dia. Pura-pura gak tahu masalah. Ini berarti dia tidak bersikap adil.
3: Qala wala, kata Imam Tabari, wala tajuru fi ahkamikum wa af'alikum fatajawazu ma haddattu lakum fi a'daikum li'adawatihim lakum. Kata Imam Ibnu Jarir, dan janganlah kalian berbuat tidak adil, berbuat semena-mena di dalam penilaian hukum-hukum atau vonis-vonis kalian atau sikap-sikap kalian, sehingga kalian melampaui batas-batas yang telah aku letakkan untuk kalian dalam menyikapi musuh-musuh kalian. Hal itu disebabkan karena permusuhan mereka terhadap kalian, karena kebencian musuh-musuh kalian terhadap kalian, sehingga kalian melampaui batas-batas syariat yang telah aku letakkan dalam menyikapi orang-orang itu. Mengerikan. Kita takut. Kita khawatir. Kadang-kadang masuknya fitnah itu perlahan sekali. Dan sering ana mempermisalkan antum ya talabatul ilm. Antum sekarang belajar, kawan. Pernah suatu waktu karena sebuah kejadian sakit hati, antum disakiti. Masuk dalam kalbu antum. Antum berusaha menepisnya, tapi setengah-setengah. Berusaha untuk melupakannya, tapi belum ikhlas karena Allah. Kenapa sakit hati? Karena pernah diingatkan kesalahannya. Baik saat belajar, atau baik saat qiraat, atau baik saat kerja bakti, diingatkan kesalahannya. Ah, awas kamu nanti suatu waktu. Tidak diucapkan perlisan, tapi ada di hati. Subhanallah, 5, 6, 10 tahun ke depan ada fitnah terkait manhaj. Ada fitnah terkait akidah besar. Muncul itu, luka lama itu. Virus ya, tersebut bangkit lagi. Sampai akhirnya si fulan, siap, kamu akan kubongkar aibmu. Aku akan bongkar kesalahanmu. Sudah tidak lagi lillah. Bukan dalam rangka ihqaqul haq. Dia ingin mengumbar aib saudaranya. Atau menyebutkan kesalahan saudaranya. Bukan lagi dalam rangka ihqaqul haq. Untuk mewujudkan kebenaran dan membela kebenaran. Bukan. Sakit hati 15 tahun yang lalu. Masih ada. Muncul. Infeksi tersebut. Nah, ini laboratoriumnya. Fitan ini labnya. Waspada. Hati-hati. Berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Kulluna fuqara ilallah. Kita semua butuh, fakir kita ini kepada pertolongan Allah. Jangan henti-hentinya meminta perlindungan kepada Allah dari syurur anfusina, kejelekan jiwa-jiwa kita. Jangan berhenti meminta perlindungan kepada Allah min sayyiati a'malina, dari kejelekan-kejelekan amal perbuatan yang kita lakukan. Terus dari waktu ke waktu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para anbiya, para rasul, para salihin, para sahabat. Mereka dulu ya'buduna rabbahum raghaban wa rahaba.
2: dalam keadaan penuh raghbah, harapan, pertolongan, rahmat, perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahbah, dan rasa takut, khawatir untuk dia jatuh dalam fitan, dalam kesesatan, penyimpangan, biduni an yash'ur, tanpa dia rasakan. Maka cepat di antara kita ini sekarang, kalau ada masail, ada problem, ada masyakil, selesaikan. Kadang-kadang ujian muncul. Barakallahu fikum, kembali kepada ayat pertama yang kita sebutkan. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ada seorang diberi oleh Allah kelebihan, kepandaian, kekuatan hifz wal itqan. Dia melihat temannya enggak cepat memahaminya, enggak mudeng-mudeng, enggak cepat faham pelajaran. Dari 20 anak, dia yang tercepat memahaminya. Dia oleh ustaz didengar dan disenangi. Ya. Kalau ditanya, jawab. Muncul di hati ihtiqar, meremehkan yang lainnya. Enggak nampak di Allah yang tahu, innallaha khabirun bima ta'malun. Bukan sekedar alimun, tetapi khabirun bima ta'malun. Allah benar-benar tahu apa yang kalian lakukan secara rinci, detail, zahir maupun batin. Khabir. As'alullah li wa lakum jami'an al-afiyah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Muncul penyakit ini. Dan penyakit ini bukan gampang menyembuhkannya. Sekarang belum terlalu nampak ya efek negatifnya, dampak negatifnya. Tapi nanti semakin luas dia, hubungannya semakin tinggi posisinya, di situ akan semakin nampak. Sebaliknya, teman-temannya juga diuji. Yang lainnya diuji dengan adanya satu akh yang masya Allah zaki, hafizun, mutqinun, mahbubun. Disenangi oleh kawan-kawannya, oleh para pengajarnya. Karena kebaikan akhlaknya. Diuji oleh Allah. Dilihat sejauh mana sikap dia. Apa yang di hati dia. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini bukan hanya menimpa setingkat kita. Apa yang sekarang terjadi, fitan yang terjadi ini sekarang, yang dikibarkan benderanya oleh Muhammad ibn Hadi, itu banyak kasusnya diwarnai oleh permasalahan seperti ini. Sampai menyentuh sendi-sendi akidah, sendi-sendi manhaj. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan salah satu bentuk ujian syariatnya. Dan ketika fitan terjadi, terasa lebih berat mengamalkan ayat ini. Terasa lebih berat. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam At-Tabari melanjutkan, wala tuqassiru fima haddattu lakum min ahkami wa hududi fi awliyaikum liwilayatihim lakum walakin intahu fi jami'ihim ila haddi wa'malu fihi bi amri. Dan jangan kalian sengaja mengurang-urangi atau tidak mengamalkan aturan-aturan yang telah aku letakkan untuk kalian. Batasan-batasan syariatku yang telah aku letakkan untuk kalian terkait orang-orang dekat kalian. Teman-teman kalian. Murid-murid, guru-guru kalian. Orang tua kalian, anak kalian. Semuanya ini, awliya'ukum. Liwilayatihim lakum. Dikarenakan loyalitas mereka kepada kalian. Sehingga kalian tidak menerapkan secara tepat syariatku, kata Allah. Jangan. Barakallahu fikum. Ini sering terjadi. Berkata al-mufassir as-Sa'di rahimahullah, bal kama tashhaduna liwaliyikum fashhadu alaih, wa kama tashhaduna ala aduwikum fashhadu lah, walau kana kafiran aw mubtadi'an fa innahu yajibu al-'adlu fihi wa qabulu ma ya'ti bihi min al-haq لأنه حق لا لأنه قاله ولا يرد الحق لأجل قوله فإن هذا ظلم للحق. Kata beliau menjelaskan makna ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Maka sebagaimana kalian bersaksi, membenarkan, menguatkan sesuatu yang menguntungkan aulia kalian, teman dekat kalian, anak, orang tua, paman, saudara, guru, murid, teman satu pondok, dan seterusnya. Sebagaimana kalian bersaksi suatu masalah yang menguatkan, menguntungkan orang yang loyal terhadap kalian, maka sama juga kalian lakukan hal itu untuk musuh kalian. Di saat musuh kalian benar, katakan benar. Jangan diam. Jangan mengatakan kata-kata yang gak jelas. Sehingga akhirnya terbolimin itu musuh kalian. Jangan. Lakukan hal yang sama. Allah gak suka keboliman. Dan agama kita ini, hadzal din, mengharamkan adz-dzulm. Qala rahimahullah, dan sebagaimana kalian bersaksi suatu perkara yang menegakkan hujjah terhadap musuh kalian sehingga terbukti musuh kalian telah salah, maka kata Syekh Sa'di, lakukan pula hal yang sama terhadap orang dekat kalian. Jika memang benar salah, saksikan, katakan salah. Nah, qala rahimahullah, walau kana kafiran au mubtadi'an, walaupun musuh kalian itu seorang yang kafir atau seorang mubtadi', fa innahu yajibu al-'adlu fihi, sesungguhnya wajib untuk bersikap adil terkait orang tersebut yang kafir ataukah mubtadi' tersebut. Wa qabul ma ya'ti bihi minal haq, dan wajib pula menerima kebenaran yang orang tadi datang membawanya, walaupun itu musuh kalian, walaupun dia mubtadi', tapi dalam satu perkara benar ucapannya, katakan benar. Walaupun dia kafir, ketika dia membawa al-haq, ucapkan itu adalah haq. Nah, tapi tentu semua itu dengan ilmu. Jangan hanya karena ingin dikatakan oleh orang bahwa kamu adalah orang yang adil, akhirnya sembrono juga akhirnya. Anda tidak melakukan syariat Allah dan keluar dari batas-batas ketentuannya. Lillah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah la linnas wala min ajli an yuqal, bukan demi kepentingan manusia atau untuk dikatakan, dinilai, dipuji, disanjung orang. La, kembali dia akan keseret keluar dari al-haq. Betapa beratnya ayyuhal ikhwah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di kejelekan diri kita. Karena dia halus sekali, kecil sekali. Nah, berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah istiqamah, minta kepada Allah al-afiyah was-salamah, terus minta kepada Allah. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi dalam zikir pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. وأسألك العافية في ديني ودنياي. berlindung kepada Allah, terus berdoa. Li'annahu haqqun la li'annahu qalahu. Kenapa diterima tadi al-haq? Karena memang

Wala yaruddul haqqa li ajli qaulih, dan juga tidak boleh menolak kebenaran dikarenakan kebenaran itu datang dari ucapan orang tadi. Yang membenci kita, yang membenci ma'had kita, yang membenci ustaz kita, membenci syekh kita, membenci murid kita, membenci orang tua kita, membenci anak kita. Kemudian kita tolak al-haq. Karena itu berarti Anda terfitnah. Anda masuk dalam lingkaran fitnah. Anda tidak masuk dalam apa yang Allah sebutkan. Atasbirun. Apakah kalian mau bersabar? Nggak sabar berarti dia. Dia nggak sabar. Mengalahkan hawa nafsunya, mengekangnya. Menginjak-injak hawa nafsunya. Nggak sabar dia. Qala fa inna hadza zulmun lil haqq. Karena sikap menolak kebenaran, menolak al-haq, karena datangnya dari orang yang membenci kita, membenci manhaj kita, kemudian kita tolak, maka ini merupakan satu kezaliman terhadap al-haq itu sendiri. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan, qauluhu i'diluhu aqrabu littaqwa. Ay kullama haristum 'alal 'adl wajtahadtum fil 'amali bih kana dhalika aqrab litaqwa qulubikum fa in tammal 'adlu kamulatit taqwa. Setiap kalian berusaha serius untuk bersikap adil, kalian bersungguh-sungguh untuk beramal dengan keadilan, sungguh yang itu lebih dekat kepada ketakwaan hati kalian, kalbu kalian. Jika sikap adil itu semakin sempurna, semakin sempurna takwanya. Qauluhu inna Allah khabirun bima ta'malun famujazikum bi'amalikum khairiha wa syarriha, saghiriha wa kabiriha, jazaan ajilan wa ajila. Maka dialah Allah yang pasti akan membalas amalan-amalan kalian. Yang baik ataukah yang buruk. Yang kecil ataukah yang besar. Balasan baik, balasan yang dipercepat datangnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipercepat, yakni di dunia. Macam-macam balasannya di dunia. Bisa dalam bentuk kamu menzalimin orang tersebut ketika orang itu mendatangkan al-haq. Kamu tolak al-haq itu. Bisa balasannya menjadi sebab kesesatannya. Di dunia, dia menjadi sesat. Manhajnya menjadi buruk. Akidahnya terdapat khalal, kegoncangan pada akidahnya. Gara-gara pernah dulu dia menolak al-haq, menzalimi al-haq, menzalimi orang yang mendatangkan atau membawa al-haq tersebut. Ini jazaa' ajil. Balasan yang Allah letakkan di dunia, Allah datangkan di dunia. Iyadzan billah. Kita menjadi takut. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan hapuskan segala kejelekan kami. Kita memohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati-hati kami ini setelah kau beri hidayah kepadanya. Atau jazaan ajilan, balasan yang ditunda nanti di akhirat. Dan itu pedih, itu menyakitkan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Semoga apa yang kita baca ini menambah takwa kita, menjadikan Allah jadikan sebagai ilmu yang memberikan manfaat, membawa manfaat bagi kita. Mengingat derasnya arus fitan yang terus berdatangan, kita diuji. Kita tertantang untuk bisa bertahan. Banyak perkara yang datang kepada kita

0: Kadang-kadang kita berbuat sebagai bentuk balas dendam. Sebagai bentuk balas sakit hati. Sebagaimana dia membongkar aib ana, ana akan balas nih. Subhanallah, tidak lagi menjadi lillah. Yang Allah perintahkan apa? Kunu qawwamina lillah. Ketika sudah tidak lillah, intisaran linnafs dalam rangka membela diri, akhirnya sulit untuk menjadi syuhada bilqist. Sulit. Dia akan berusaha keluar dari al-qist, keluar dari al-adl. Karena apa yang dia lakukan, la intisaran lil haq wa la intisaran li dinillah, bukan dalam rangka menolong dan menguatkan al-haq, tetapi intisaran lin nafs, dalam rangka membela diri. Balas. Subhanallah. Secara zahir mungkin dia melakukan qawwamin, sebagai bagian daripada qawwamin yang menegakkan al-haq, menegakkan hujjah. Tetapi ketika tidak lillah, maka sulit dia untuk yang kedua atau yang berikutnya, syuhada bilqist. Akhirnya apa? Dia menyembunyikan al-haq, menyembunyikan dalil. Akhirnya dia memelintir-belintir ya, al-adillah. Karena tidak lagi lillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya, ayuhal ikhwah, dari al-fitan, dari dengan segala bentuknya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudillalah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab Al-Iman bil Qadar adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah, sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara as-syaqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibn Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati syaqawah fi'lul syar wa majalis asy-syar. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair, majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbalul khair, khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin, itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah, as-salafiyun, maka ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lu syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil mungkar, ini fi'lu syarr. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi, dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas, ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu, ini semuanya adalah fi'lu syar. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyar, dan majlis-majlis asyar, majalis penuh dengan kemaksiatan, majlis penuh dengan barakallahu fikum, kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar. Demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asy-syaqawah. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai muqaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga. Thaminah, sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah, yang Allah berikan taufik untuk istiqamah, itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah, mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah, hingga dia mengakhiri hidupnya, mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah, dia akan berusaha serius, akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah, tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah, kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar.
1: Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu, menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai Al-Imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan, keseharian Al-Imamul Wadi'i, terharu, meneteskan air mata, dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisin. Seperti inilah kehidupan para muhaddisin. Kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman Al-Imam Al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imamul Albani rahimahullah. Terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Al-Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya, ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu, hormati majlis ilmu, catat ilmu itu dengan rapi, hafalkan, dimurajaah sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar, proses perjuangan.
0: tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj. Kalau kita pelajarin, tidak sedikit, ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majelis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qiraatul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul arabiyah yang diajarkan oleh asatidah afadil di berbagai halaqat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu. Cepat. Cepat manfaatkan. Sekali lagi anda ingatkan, manfaatkan. Anda perhatikan di berbagai kota, tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan Salafiyah dan sekarang bergabung dengan Hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas Salafiyah bagi dia cukup lehya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. Ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini, kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama Hizbi. Sehingga, dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya memprihatinkan. Lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. I'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih, ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar, terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari Salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil-aks. Yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis syarr. Isma'u barakallahu fikum.
1: Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, menghindar, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair, dia pasti akan berjumpa dengan majalisus syar. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunia, merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit, Allah tambahkan padanya penyakit sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama, menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan, nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati, gengsi, ketersinggungan, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin, kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung terkait istrinya. Ada satu masalah terkait istrinya, tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah, jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyyin, ahlul bid'ah, ahlul dunya, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan, kata Allah, jangan, kata Nabi, jangan, sabar, sabar, gak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adhani Allahu jalla wa ala wa iyyakum minal khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga. Atau anak dia dengan musyrifnya. Anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil, jahil terhadap apa itu salafiyah, bagaimana nilainya. Salafiyah gak butuh kita. Dakwah salafiyah ini gak butuh kita. Gak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia gak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia gak butuh kita, terus dia akan berjalan. Gak pernah berhenti walaupun kita gak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita, enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah, jaga baik-baik manhaj ya ikhwan. Jangan dijual, Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi, antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Mana kalau enggak gini, enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir kaif ente kuliah lagi. Ayah. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. Mencari legalitas. Justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu. Aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, ana lama enggak melihat antum taklim karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, faddal. Ayo faddal, itu ada majelis itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majelis, ustaz nasihatin lagi, sempit dadanya. Sumpah dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta, karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan. Amalan-amalan maksiat lainnya. Maksiat akidah, maksiat manhaj, maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta. Dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta. Kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kadzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan, as-sidq fil amal. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan saraha, ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum, belajar manhaj, belajar akidah. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan, rinci lagi. Tapi karena dia gak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi, dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. Yang apabila anda kecewa, anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting. Semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaAllah. As'alullah jalla wa'ala yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat. Yang menghilangkan keraguan dari hati kita. Dan ilmu yang bermanfaat. Yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa ba'd. Kajian kita di malam hari ini membahas insyaallah atau membaca beberapa fatwa ulama seputar permasalahan dakwah atau juga terkait dengan masail manhajiyah sebagai tasliyah, sebagai bentuk refreshing yang semestinya kita membahas pada waktu seperti ini adalah pembahasan fikih kitab Bulughul Maram. Yang ada di hadapan ana ini adalah kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah An As'ilah Al-Manahij Al-Jadidah. Kitab ini maknanya adalah jawaban-jawaban yang bermanfaat tentang berbagai pertanyaan seputar beragam manhaj yang baru atau yang jadidah, yang baru muncul di zaman kita ini. Tentunya dari judul kitab ini, kitab ini sebenarnya adalah kumpulan jawaban Fadilat Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Nampak dari judul yang disebutkan bahwa kitab ini akan menjawab khusus berbagai masail manhajiyah, berbagai permasalahan-permasalahan seputar manhaj yang tentunya kita semua membutuhkannya. Kita semua yang hidup di zaman yang bermunculan padanya berbagai manhaj jadidah, mubtada'ah, muhdatsah, berbagai bentuk manhaj, metode pemikiran dan paham yang bid'ah dan muhdatsah. Betapa besarnya kebutuhan kita kepada bimbingan ulama seputar masail seperti ini. Dan betapa butuhnya para thullabul ilm ayyatazawwadu, untuk berbekal diri dengan bimbingan para ulama seputar berbagai bid'ah yang muncul di zaman mereka hidup. Di zaman para thullabul ilm ini hidup. Tentunya karena Islam itu manhajun kamilun mutakamil, yang telah sempurna, saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling menjelaskan satu teruntuk yang lainnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpegang dengan dinul Islam secara kamil atau kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam ini, yakni amalkan agama Islam ini secara menyeluruh. Bukan sebahagian saja mengabaikan bahagian yang lainnya. Islam meliputi masalah fikih, masalah tafsir, akidah, ibadah, akhlak, tazkiyatun nufus, masalah manhaj, dakwah, muamalah. Semua itu telah dijelaskan secara lengkap dan kita semuanya mukhatabun, diperintahkan untuk beramal dengan semuanya secara kafah. Sehingga para thullabul ilm di samping diingatkan dan dinasihatkan, ditanbih untuk memiliki ihtimam terhadap masail aqadiyah atau masail juga fiqhiyah, ibadat, muamalat, akhlak, ya, tafsir, nahu, hadis dan yang semisalnya. Dan semua ini penting, juga sangat penting untuk diingatkan agar meluangkan sebagian waktunya untuk mempelajari al-umurul manhajiyah. Karena seorang yang faqihun dalam bidang fiqih atau al-ibadat, faqihun dalam bidang muamalat dan yang semisalnya dari ulum ad-diniyah, tetapi dia tidak faqih dalam urusan manhaj, yukhsha alaihi an yaqa'a fi al-bid'i wad-dhalalat. Dikhawatirkan orang seperti itu akan jatuh, tergelincir pada penyimpangan bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Nah, tidak sedikit dalam sejarah telah tertulis orang menyimpang, jatuh kepada berbagai bid'ah dikarenakan dia tidak memiliki khalfiyah, latar belakang ilmu dan kemampuan tentang masail manhajiyah. Semuanya, semua pembahasan ad-din tersebut dengan segala bidangnya diberi porsi sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh seorang hanya sibuk dengan perkara manhaj saja setiap waktunya, kemudian dia melupakan masalah ibadat, akidah, fikih, akhlak, tafsir, hadis, lughah, ya, dan yang lainnya. Atau sebaliknya, sibuk dengan mempelajari bidang-bidang fikih, nahu, hadis, nah, muamalat dan yang semisalnya, tetapi dia mengabaikan masail manhajiyah, maka barakallahu fikum, kita berikan masing-masing bidang ini porsinya untuk kita belajar. Seorang yang tidak mengerti tentang manhaj, berbagai bentuk manhaj yang ada, sangat riskan untuk dia terseret dalam berbagai penyimpangan. Nah, ketika dia faqih dalam bidang fikih, faqihun dalam bidang tafsir, faqihun dalam bidang lughah wal hadith dan yang semisalnya, tetapi dia tidak faqih dalam bidang manhaj, di samping dikhawatirkan dirinya tersesat, juga akan menyesatkan orang-orang lain, akan menyesatkan umat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan membaca beberapa masail dan as'ila yang telah dijawab oleh Fadilatul Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang insyaAllah dari waktu ke waktu kita akan memanfaatkan kesempatan seperti ini, yakni di sela-sela durus kita fikih. Nah, di antara pertanyaan yang diajukan kepada beliau adalah nasma'u soal, nasma'u kathiran amma yusamma bil jama'atil islamiyah fi hadzal 'asr fi mukhtalifi anha'il 'alam, fama aslu hadhihi at-tasmiyah wa hal yajuzu adh-dhahabu ma'ahum wa musyarakatuhum idza lam yakun ladayhim bid'ah. Mana pertanyaan ini? Kami sering mendengar apa yang dinamakan dengan al-jama'at al-islamiyah, berbagai jama'ah-jama'ah islamiyah di zaman ini, di berbagai penjuru dunia. Apa dasar penamaan al-jama'at al-islamiyah ini? Dan apakah boleh bergabung atau berjalan dengan mereka jika ternyata pada mereka tidak didapati bid'ah? Begini pertanyaannya. Maka Syekh menjawab, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbarana wa bayyana lana kaifa na'mal. Ma taraka syai'an yuqarribu ummatahu ila Allah illa wa bayyanahu. وَمَا تَرَكَ شَيْئًا يُبْعِدُهُمْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا
3: wa bayyanahu alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul, kata beliau, telah mengabarkan kepada kita dan telah menjelaskan bagaimana kita ini beramal. Rasulullah SAW tidak membiarkan satu perkara pun yang dapat mendekatkan umatnya kepada Allah kecuali Rasulullah telah menjelaskannya.

permasalahan ini, yakni permasalahan tentang al-jama'at ini tadi, adanya berbagai jamaah di tengah-tengah umat, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup di antara kalian nanti, pasti dia akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Kemudian Syekh Shalal Fauzan melanjutkan, lakin ma huwal ilaj inda huduthi dzalik. Namun apa itu obatnya ketika muncul perselisihan yang banyak tersebut? Qala, maka Rasulullah menjawab, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka wajib atas kalian di saat mendapati perselisihan yang banyak di tengah umat ini untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Sunnah yang dimaksud di sini adalah manhaj Rasul, akidah Rasul, sistem Rasul di dalam memahami agama, di dalam menjalankan agama, dan sunnah manhaj serta sistem khulafaur rasyidin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menegaskan perintahnya ini dengan perkataannya, tamassaku biha. Setelah mengatakan fa'alaikum, yakni wajib atas kalian, bisunnati, untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, ditegaskan perintah ini oleh Rasul dengan perkataannya, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ditekankan lagi oleh Nabi dengan ucapannya, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah kuat-kuat sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Sudah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan dalam bentuk peringatan tegas, tahzir tegas dari Rasul terhadap lawan daripada sunnah yang tadi diperintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengannya, sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Maka Rasulullah mengatakan dalam tahzirnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian dari berbagai perkara yang baru dalam urusan agama, baik itu baru dalam urusan ibadah, baru dalam urusan akidah, baru muncul dalam urusan iman, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj. Nah, karena Rasul sudah memperingatkan, an-nabi mentahdzir, wa iyyakum. Kalimat wa iyyakum ini lawan dari kalimat fa'alaikum. Kalau wa'alaikum itu maknanya adalah wajib atas kalian, tapi kalau wa iyyakum, hati-hati, waspada kalian, hindari. Nah, perkara-perkara baru, yakni dalam urusan agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara baru, yakni dalam urusan agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Kata beliau, hadis ini sebagai apa? Bukti bahwa Rasulullah telah menjelaskan kepada umat bagaimana jalan keluar menghadapi berbagai jamaat yang diistilahkan sekarang ini dengan al-jama'atul islamiyah. Sebagian ulama menegaskan bahwa penyebutan al-jama'atul islamiyah ini adalah penyebutan dan penamaan yang tidak benar. Tetapi Syekh menjawab sesuai dengan redaksi pertanyaan. Syekh menyebutkan sesuai dengan redaksi pertanyaan. Maka beliau menyatakan, fahadihil jama'at, maka berbagai jama'ah ini tadi. Sekali lagi, Syekh hanya menggunakan bahasa si penanya, karena si penanya menyebutkan apa? Al-jama'ah al-islami. Namun penting diketahui bahwa para ulama yang lain mengingatkan, Syekh Rabi dan yang lainnya menyebutkan bahwa sangat tidak benar berbagai kelompok yang ada ini diberi nama jamaah islamiyah. Nah, karena

Yang pertama, Rasulullah SAW menamakan mereka dengan al-firaq, sebagaimana dalam hadisnya, wa inna hadhihi al-umma sataftariku ala 73 firqah, tidak disebut 73 jamaah, tetapi diberi nama apa? Firqah. Sehingga tidak tepat dikatakan jamaat al-ikhwanul muslimin, jamaat at-tabligh, atau jamaat hizb at-tahrir, atau jamaah fulaniyah dan jamaah fulaniyah. Lah, kita beri nama mereka apa? Firqatul ikhwan, firqatul tabligh, firqah hizb at-tahrir, nah, firqatul khawarij, dan yang lainnya. Tidak boleh diberi nama jamaah, karena jamaah itu hanya satu, tidak boleh berbilang, tidak boleh berbilang. Demikian Syekhna Rabi' hafizahullah ta'ala dalam salah satu karyanya membantah Al-Mubtadi' Ad-Dhal Abdurrahman Abdul Khaliq Al-Ikhwani yang membolehkan adanya berbagai bentuk jamaah dalam medan dakwah ini, sebagaimana kita insya Allah semoga bisa dibahas dalam kesempatan lain. Syekh Rabi mengatakan dalam judulnya, jama'atun wahidah la jama'at, tariqun wahidun la asyarat. Yang ada adalah jama'ah satu saja, bukan jama'at, kata Syekh. Dan hanya ada satu sistem, satu jalan di dalam memahami Islam dan mengamalkan Islam, tidak asyarat, tidak berpuluh-puluh jalan dan tariqah. Nah, demikian Syekh memberi judul salah satu karyanya. Sudah nampak dari judul itu makna yang dikandung, makna yang dimaksud. Nah, oleh karena itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang siapa al-firqatun najiyah, qala humul jamaah. Man humul jamaah? Qala man hum man kana mithlu an alaihi al-yawm wa ashabi. Sehingga Rasulullah menyebutkan jamaah satu lafadznya, tunggal, tidak banyak, menunjukkan bahwa al-jamaah itu hanya boleh satu saja. Siapa itu al-jamaah yang satu itu? Al-firqatun najiyah. Siapa itu al-firqatun najiyah? At-ta'ifatul mansurah. Siapa itu at-ta'ifatul mansurah, al-firqatun najiyah wal-jamaah? Jawabannya, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dia, imannya, cara berakidahnya, cara beribadahnya, cara memahami Al-Quran, cara memahami sunnah, cara beriman kepada hari akhir, cara beriman di dalam mengimani tauhid, tauhidullah azza wa jal, mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, sesuai dengan caraku, sistemku, manhajku, dan manhaj sistem para sahabatku pada hari ini. Naam. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama. Kalimat jamaat tidak pantas dinisbahkan kepada kelompok-kelompok yang ada. Tepatnya diberi nama apa? Al-firqah atau al-firaq al-mubtada'ah. Kelompok-kelompok bid'ah muhdatsah. Barakallahu fikum. Naam. Kenapa disebut firaqun mubtada'ah? Karena firaq ini keberadaannya, kelompok-kelompok ini keberadaannya adalah muhdatsah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, kemudian kalimat Islamiyah juga tidak tepat. Berbagai kelompok ini diberi nama dengan jamaat Islamiyah. Al-jama'at al-islamiyah, la, salah dari dua sisinya. Nah, lebih tepatnya al-jama'at diganti dengan apa? Al-firaq, dan al-islamiyah diganti dengan apa? Al-mubtada'ah al-muhdathah. Karena penamaan seperti ini sekarang beredar, sering terucap, termasuk si penanya.
Kita sering mendengar di zaman ini apa yang diistilahkan dengan al-jamaat al-islamiyah. Betul, dia mengatakan sering mendengar, begitu beredar, begitu sering dinukil. Maka penting untuk ditanbih bahwa penamaan ini adalah salah dari dua sisinya tadi. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, "Fahadhihi al-jama'at man kana minha 'ala hadyi ar-rasul was-sahaba wa khususan al-khulafa' ar-rasyidin wal-qurun al-mufaddala. Fa ayyu jama'atin 'ala hadha al-manhaj fa nahnu ma hadhihi al-jama'ah nantasibu ilaiha wa na'mal ma'aha." Maka berbagai jamaah ini, barang siapa di antara mereka berada di atas bimbingan Rasul, manhaj Rasul, sistem Rasul dan para sahabatnya, terkhusus al-khulafa ar-rasyidin dan al-qurunul mufaddalah, generasi yang dimuliakan, yang diutamakan. Siapa al-qurunul mufaddalah? Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini al-qurun al-mufaddalah. Maka jamaah yang mana saja selama berada di atas manhaj Rasul ini tadi dan manhaj para al-khulafa ar-rasyidin serta para sahabat at-tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kita menisbatkan diri kita kepadanya dan beramal bersamanya. Wa ma khalafa hadiyar rasul sallallahu alaihi wasallam fa innana natajannabuhu wa in kana yatasamma jama'atul jama'atun islamiyah. Maka di antara barang siapa dari jamaah ini yang menyelisihi manhaj rasul, hadiyur rasul, maka kita meninggalkannya, menjauhinya, walaupun menamakan dirinya dengan jamaah islamiyah. Al-ibrah laysat bil asma', al-ibratu bil haqa'iq. Karena yang dinilai itu bukan penamaan atau nama-nama yang dipakai, tetapi yang dinilai dan diukur adalah hakikat dari setiap permasalahan tadi. Hakikat dari setiap yang menamakan dirinya jamaah tadi. Kalau ternyata mencocoki sunnah Nabi, manhaj Nabi, ya, di dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah, memahami iman, memahami akidah, maka kita bersamanya. Maka dan yang menyelisih sunnah Nabi, manhaj Rasul dan khulafa ar-rasyidin, as-sahaba, wat-tabi'in, wat-tabi'it tabi'in, maka kita meninggalkannya dan menjauhkannya. Walaupun namanya apa? Jamaah Islamiyah. Jamaatul Ikhwanil Muslimin. Nama-nama yang indah. Terkesan mengandung amalan yang indah dan benar. Terkesan mengajak kepada dan menghimbau kepada persatuan. Namun hakikatnya, realitanya justru mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada perpecahan, pengelompokan, asabiyah, dan seterusnya. Maka yang ditinjau, kata Syekh, dan dinilai adalah hakikatnya, bukan nama-namanya. Kemudian beliau melanjutkan, Ammal asma'u faqad takunu dhakhmah, walakinnaha jawfa laisa fiha syai' au batilah aidan. Sementara nama-nama ini bisa saja nama-nama yang dibesar-besarkan, nama yang agung seolah-olah, namun pada hakikatnya nama itu adalah barakallahu fikum nama yang salah, yang barakallahu fikum yang menyimpang, atau nama yang kosong dari hakikat, atau justru batil.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahida. Qulna man hiya ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wal Hakim. Dalam riwayat lain disebutkan, man hiya ya Rasulullah? Qala hiya al-jama'ah. Naam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga disebutkan oleh diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahumullah jami'an. Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, at-tariqu wadihun. Jalan ini, sistem ini sudah jelas. Al-jama'atu allati fiha hadhihi al-'alama nakunu ma'aha. Dan sebuah jamaah yang padanya terdapat tanda-tanda ini tadi, maka kita bersamanya. Man kana ala mithli ma kana alaihi Rasul wa ashabuhu fahumul jama'ah al-islamiyah al-haqqah. Maka barang siapa di antara kelompok-kelompok ini tadi yang berada di atas manhaj Rasul dan para sahabatnya, maka merekalah al-jama'ah al-islamiyah yang hakiki, yang benar. Amma man khalafa hadzal manhaj wa sara ala manhajin akhar fa innahu laysa minna wa lasna minhu wa la nantasibu ilayhi wa la yantasibu ilaina wa la yusamma jama'atan wa innama yusamma firqatan minal firaqid dhalah. Sementara dari berbagai kelompok yang ada ini yang ternyata menyelisihi manhaj ini, apa yang dimaksud dengan manhaj ini? Manhaj Rasul wa ashabihi wal qurunil mufaddalah. Maka kata beliau, fa innahu laysa minna, sesungguhnya kelompok tersebut atau yang diberi nama jamaah tersebut bukan bagian dari kita, walasna minhu, dan bukan kita bagian dari mereka. Maksudnya mereka berlepas diri dari kita dan kita berlepas diri dari mereka. Wala nantasibu ilaih, dan tidak boleh kita atau tidaklah kita menisbatkan diri kita bagian daripada jamaah tersebut, bagian dari kelompok tersebut, dan tidak pula mereka boleh dinisbahkan kepada kita. Oh, itu jamaahnya kita. Lah, kenapa? Karena menyelisihi, menyimpang dari manhaj Rasul, manhaj al-khulafa ar-rasyidin, dan manhaj al-qurun al-mufaddalah. Wala yusamma jama'atan, dan tidak dibenarkan untuk diberi nama jama'ah. Wa innama yusamma firqatan minal firaqid dhalah. Namun yang sebenarnya dan pantasnya diberi nama firqah, kelompok dari berbagai kelompok yang sesat. Lianna al-jama'ata la takunu illa alal haq. Karena apa? Kenapa? Karena sebuah jama'ah itu tidak mungkin ada, tidak mungkin terwujud kecuali di atas al-haq. Fahuwa alladhi yajtami'u alaihi an-nas. Dan manhaj yang benar itulah yang berkumpul dan bersatu, berpegang teguh seluruh manusia ini. Wa ammal batil fa innahu yufarriq wa la yajma'. Sementara kebatilan itu akan memecah belah dan tidak akan menyatukan. Qala Allah Ta'ala, wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau seandainya mereka berpaling, yakni dari manhaj yang benar ini, niscaya mereka itu berada dalam perpecahan. Ini potongan dari sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah. Nah, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Dari sini kita tahu beberapa faedah. Pertama, bahwa jama'ah al-haq itu adalah jama'ah yang berada di atas manhaj Rasul dan al-khulafa ar-rasyidin serta para sahabatnya. Yang menyelisih mereka bukan jama'ah yang dibenarkan. Kita ambil contoh apa yang terjadi pada sebagian al-firaq ad-dallah ini yang diberi nama secara zalim dan secara batil diberi nama dengan jama'ah Islamiyah. Contoh jama'atul ikhwanul muslimin.
yang sebenarnya diberi nama apa? Firqah al-Ikhwan al-Muslimin. Barakallahu fikum, bergabung dengan Syiah. Apakah bergabung dengan orang-orang yang mencela sahabat Rasul, memfasikkan sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan beberapa sahabat Rasul, itu adalah cara yang benar, manhaj yang benar, manhajnya Rasul dan manhajnya para sahabat? Jawabannya tidak. Dari masalah ini saja kita tahu bahwa firqatul ikhwanul muslimin adalah firqatun muhdatsatun dhalah. Barakallahu fikum. Pembahasan tentang ikhwanul muslimin membutuhkan waktu tersendiri. Jamaatut tabligh yang diberi nama dengan jamaah zulman wa zuran, diberi nama dan diistilahkan dengan jamaah secara kezaliman dan secara dusta, semestinya diberi nama apa? Firqah at-tabligh, kelompok tabligh. Kita lihat, ternyata kelompok ini, kita ingin tahu apakah benar berada di atas manhaj Rasul dan para sahabatnya Khulafaur Rasyidin secara khusus. Kita lihat, ternyata kelompok ini tidak memiliki keseriusan dan kesungguhan untuk berdakwah, mengajak umat kepada tauhidul uluhiyah, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan, bahaya barakallahu fikum at-tawassul bi ghairi barakallahu fikum berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, beristianah kepada selain Allah. Mereka membiarkan orang-orang dalam kelompoknya meminta-minta kepada kubur, meminta keselamatan kepada penghuni kubur. Dan bahkan firqatut tabligh menganggap dakwah menyeru kepada tauhidul uluhiyah ini, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan ini, adalah dakwah yang dapat memecah belah umat. Apakah yang seperti ini bagian dari manhaj Rasul dan Khulafaur Rasyidin? Jawabannya tidak. Kalau tidak, maka masuk dalam bagian kedua hadis tadi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian dari berbagai hal-hal baru. Fa inna barakallahu fi kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap hal yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabaikan walaupun sejenak seruan kepada tauhid dan tahzir dari kesyirikan. Tidak pernah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum mengabaikan dakwatut tauhid dan menganggap dakwah tauhid atau tahzir dari kesyirikan itu adalah memecah belah umat. Maka ucapan mereka yang mengatakan bahwa mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan ini dapat memecah belah umat adalah ucapan yang muhdats. Fa kullu muhdatsatin bid'ah. Ucapan ini adalah ucapan bid'ah. Dengan itu kita tahu tidak dibenarkan seorang muslim bersama dengan firqatul ikhwanul muslimin. Tidak dibenarkan seorang muslim bersama, berjalan, berdakwah, berteman dengan firqatul tabligh. Karena pertanyaan ini pada awalnya beliau ditanya di sini, hafizahullah ta'ala, wa hal yajuzu adzihabu ma'ahum wa musyarakatuhum, apakah boleh untuk berjalan bersama mereka dan bergabung dengan mereka, bergabung misalkan dengan ikhwanul muslimin? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah firqah, dan firqah ini adalah muhdatsah, dan seluruh muhdatsah adalah bid'ah. Rasulullah mentahzir kita dari segala muhdatsah dalam urusan agama, memerintahkan kita untuk menjauhinya, iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian kita melanggar perintah Nabi atau larangan Nabi ini dengan bergabung bersama mereka, berjalan dengan mereka, satu organisasi dengan mereka, mengadakan muhadharah bersama mereka, berdakwah keliling bersama mereka. Ini semua menyelisih manhaj sunnah, manhaj salaf,
manhajur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka antum ya talabatul ilm, jika di suatu hari antum diberi amanah untuk berdakwah di suatu daerah, kemudian antum diundang untuk daurah, ternyata si pengundang antum adalah seorang ikhwani, seorang dari anggota firqatul ikhwanul muslimin, jangan antum penuhi undangan itu. Nah, jangan antum terima undangan tersebut, apalagi antum sebagai salah satu pembicara, salah satu pemateri dalam acara daurah atau muhadharah atau seminar dan yang semisalnya yang mereka namakan. Antum bergabung dengan seorang dari firqatul ikhwanul muslimin, di sebelah antum dari Hizbut Tahrir, antum salafi bergabung dengan mereka, yang seperti ini la yajuz. Kenapa? Karena mereka adalah firaq yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdzir kita, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian. Ikhwani fid din, azan ya Allah wa iyyakum. Kita sudah pernah dan beberapa kali mempelajari atharus salaf. Naam. Tentang mujanabati ahlil bid'ah. Wajibnya sikap menjauhi ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, tidak pantas seorang sunni salafi bergabung dengan mereka. Sebagian yang pulang dari Jami'ah Islamiyah sudah belajar di hadapan para masyayikh, ya, duduk bergabung sebagai pengajar di lembaganya ahlul bid'ah, di lembaganya al-firaqud dhalah, baik itu lembaga sosialnya ataupun lembaga pendidikannya. Enggak pantas. Nah, Anda telah diberi nikmat oleh Allah, kesempatan untuk belajar di Jami'ah Islamiyah, duduk di hadapan masyayikh. Ikhlaskan niat dengan tujuan Anda belajar itu adalah untuk beramal dengannya, bukan dalam rangka pulang untuk dikatakan, dipuji, disanjung, dihormati. La, barakallahu fikum. Inilah salah satu permasalahan penting yang wajib diketahui oleh talabatul ilm di masa seperti ini. Bagaimana Syekh Shalih Fauzan membimbing kepada kita, mengajarkan kepada kita perkara manhaj. Sampai-sampai jawaban beliau pun ini dikhususkan dalam sebuah kitab yang diberi judul Barakallahu fikum al-ajwiba al-mufidah an as'ilatil manahij al-jadidah. Sebenarnya masih ada beberapa jawaban-jawaban beliau yang lainnya yang belum masuk ke kitab ini. Dan itu sering terulang dari beliau menjelaskan permasalahan seperti ini. Al-Syeikh Rabi, wa-Syeikh Najmi, wa-Syeikh Ubaid al-Jabiri, wa-Syeikh Barakallahu fikum Ibn Baz dan yang lainnya mengadakan muhadharah, menulis karya khusus tentang jamaat atau yang disilakan dengan jamaat di zaman ini, tentang firaq, tentang kelompok-kelompok menyimpang, tentang yayasan-yayasan menyimpang. Semua itu adalah tidak lain karena mengikuti jejak salafunas salihin rahimahumullah. Semoga sedikit yang kita baca ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang tepat di waktu yang lain biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

telah pernah disebutkan dalam beberapa majelis yang lalu bahwa di balik sebuah fitnah yang menimpa umat terdapat banyak hikmah. Di antara hikmah tersebut adalah tampaknya beberapa ilmu tentang beberapa permasalahan yang sebelumnya tidak kita ketahui, atau mungkin kita pernah mengetahuinya tetapi kita pernah mempelajarinya tetapi kita belum tahu sejauh apa pentingnya masalah itu. Ketika muncul sebuah fitnah, dengan tentunya semua itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Muncul atau kita mengetahui pentingnya permasalahan yang pernah beberapa tahun yang lalu kita pelajari, sehingga masalah itu lebih melekat di benak kita. Dan ini salah satu kelebihan dan keutamaan para ulama al-akabir atau senioritas dalam ilmu agama ini. Karena seorang yang telah banyak pengalaman, telah banyak meluangkan waktu dan umurnya untuk ilmu, untuk dakwah, dia telah melalui berbagai masail. Beda dengan seorang yang sekadar belajar, membaca, mencatat, menghafal, tidak sekokoh ilmu yang dia pelajari itu dibandingkan ketika dia telah mempraktekannya, pernah mengaplikasikan ilmu yang dia pelajari itu dalam sebuah masalah besar. Dan itu terjadi pada ulama. Maka dari itu kalau kita mendengar ulama memberikan sebuah fatwa, itu merupakan kesimpulan hukum yang matang. Bukan tidak bersalah, bukan tidak mungkin seorang alim jatuh dalam kesalahan, bukan itu maknanya. Tetapi hukum dan fatwa yang muncul dari seorang alim itu telah melalui sebuah dirasah dan dirayah, proses penelitian yang panjang, pengalaman yang banyak. Karenanya Nabi mengatakan al-barakatu ma'akabirikum. Al-barakah, barakatul ilm, barakatul fatwa, bersama para ulama al-kibar di antara kalian. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Dan ini sya'nu as-sighar, adza'u. Nah, segera mereka menyebarkannya tanpa memikirkannya, tanpa bertanyanya, tanpa berusaha mencari fatwa. Walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum, apa yang terjadi? La'alimahul ladhina yastambitunahu minhum walau la fadlullah alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sebuah ayat atau sebuah dalil kita membacanya 2, 3, 5 sampai 10 kali berbeda dengan ketika seorang alim membaca dan mengkaji sebuah dalil. Beda tingkat kemampuan dan hukum-hukum yang akan keluar.
Demikian al-barakatu ma'a kabirikum. Demikian kenapa Abdullah bin Mas'ud menyatakan la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari tentang azhar ini. Ikhwani fiddin azdaniyallahu iyyakum. Ketika Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala dengan tegas berulang kali menyatakan ma inda Muhammad bin Hadi dalilun wala nisf dalil wala indahu hujjah wala nisf hujjah ma fihi illa al-zulm wal-kadhib hadha al-alim al-kabir. Nah, yang Syekhuna Muqbil dulu menyatakan idza qala Syekh Rabi'an rajul innahu hizbi fa khudh minhu. Kalau Syekh Rabi yang menyatakan ini seorang alim fi al-jarh wa at-ta'dil, seorang alim kabir, Muqbil bin Hadi menyatakan kalau Syekh Rabi menyatakan tentang fulan hizbi, sudah ambil fatwa itu. Kenapa? Karena Syekh tahu membaca karya-karya Syekh Rabi, ta'anni al-ilm tathabbut. Nampak dari karya-karyanya. Ikhwani fi din azanillahu iyakum. Yang menyaksikan ini al-a'immah. Dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, para ulama pun menilai dan menyaksikan tasarrufat, cara menilai dan menyikapi para ulama dalam al-jarh wa ta'dil. Sebut saja Ibnu Hibban. Dikatakan oleh para ulama bahwa Ibnu Hibban mutasahilun fi tawthiqil majahil. Ibnu Hibban punya sifat mutasahul, bermudah-mudahan di dalam mentauthiq, menilai seorang rawi sebagai thiqah, padahal dia tergolong rawi-rawi yang majhul. Itu banyak. Idza qala Ibnu Hibban, terkhusus dalam kitabnya As-Thiqat, perlu dievaluasi ulang. Kalau beliau mengatakan fulan thiqah. Nah, kenapa? Para ulama sudah mempelajari. Wa hakadha ba'dul muhaddithin kal hakim sahibul mustadrak ma'ruf bitasahul fil ahkam ala al ahadith. Berbeda dengan Al-Bukhari, berbeda dengan Ibnu al-Madini wa Syu'bah wa dan semisal haula, amsal haula. Di zaman ini juga demikian. Para ulama bersaksi Ibn Baz, Al-Albani, Muqbil bin Hadi tentang tingkat akurasi, keakuratan penilaian Syekh Rabi dalam masail atau dalam rijal. Yang menyaksikan ini kibar. Maka ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, beliau menilai fitnat Muhammad bin Hadi bahwa dia telah farraqa as-salafiyyin wa zalama as-salafiyyin. Wa anna fitnatahu akhas min fitnatil haddadiyah. Nah, di antara kemungkaran Muhammad bin Hadi adalah mudahnya memberikan lakop-lakop jelek kepada talabatul ilm, salafiyin, masyayikh. Berbeda dengan akhlak kathir minal ulama. Sekali lagi, menilai dan menyikapi talabatul ilm salafiyin, bukan menyikapi ahlul bid'ah. Talabatul ilm wal masyayikh al-ma'rufina bid-da'wa wat-tadris wal-ilm. Sebagaimana Syekh Rabi menyaksikan itu dan mengatakan ketika Muhammad bin Hadi memberi julukan atau laqab yang sangat jelek, yaitu as-sa'afiqah, jama' dari sa'fuq,
atau su'fuq. Maknanya apa? Kesimpulannya seorang jahil yang tidak punya ilmu. Tidak punya modal atau bekal ilmu. Itu su'fuq. Syekh Rabi tidak ridha dengan ucapan ini. Sebagaimana sudah pernah kita bahas dalam beberapa majelis. Tapi yang ingin kita bahas pada malam hari ini, di antara hikmah kenapa haula al-masyaikh Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi, Syekh Abdullah bin Salfiq, dan yang semisalnya Abdul Ilah al-Juhani, dinyatakan diberi lakop dengan julukan Sa'afiqah karena kesimpulannya mereka tidak memiliki bekal ilmu. Muhammad bin Hadi menyodorkan apa yang dia sebut dengan data sebagai dalil tentang bahwa orang-orang ini adalah Sa'afiqah yang diajukan kepada Syekh Rabi, dan Syekh Rabi membaca, menilai harfan harfan minal bidaya ilan nihaya lam ajid fihi dalilan, kata Syekh. Enggak ada dalil. Ucapan-ucapan yang dan kesimpulan-kesimpulan yang ngawur, salah. Data yang hanya isinya adalah postingan-postingan para masyaikh tersebut terkait dakwah, terkait ilmu. Nih buktinya, pada tanggal sekian memosting ini. Apa, kata Syekh, mana salahnya? Sebutkan. Nggak mampu dia menyebutkan. Kemudian diberi julukan Sa'afiqah. Dengan dasar sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ulama. Sekarang kita menggunakan, ingin menilai Muhammad bin Hadi dengan mizan, tolok ukur dan timbangan yang dia letakkan sendiri. Kapan seorang dinyatakan su'fuq? Apakah seorang yang salah sekali atau dua kali dalam beberapa masail ilmiah, kemudian dengan itu diberi lakop atau julukan su'fuq? Atau harus 3 kali, 4 kali, 5 kali. Baik yang pertama ataupun yang kedua, tolong tunjukkan bentuk kesalahan yang benar-benar kesalahan diterima oleh para ulama dengan dalil-dalilnya bahwa Arafat bin Hasan al-Muhammadi adalah su'fuq. Sebutkan. Apakah kemudian jika salah dalam 1-2 masail tersebut, jika benar, serta merta ditahdir. Demikian. Tahdir kesalahannya. Naam. Kalau memang itu benar salah, katakan ucapan dia tentang ini adalah batil atau khata, sesuai dengan kadar kesalahan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pernah kita sebutkan dalam beberapa majlis bentuk-bentuk kesalahan Muhammad bin Hadi dalam beberapa masail, bahkan sebagiannya masail akadiyah, permasalahan akidah, sebagiannya adalah masail manhajiyah yang tidak bisa dianggap kecil. Sekedar mengingat apa yang pernah kita sebutkan, ucapan dia yang terekam dengan suaranya yang dia menyatakan min husni thali' wal muwafaqa an kana bainal 'isha'aini ad-darsu fil fiqh ila akhirih. Qawluhu min husni thali'. Kita sedikit membahas tentang permasalahan ini. At-tali' maknanya adalah bintang. Salah satu atau sebuah jenis bintang yang
terbit pada posisi tertentu. Disebut pula an-nau. Nah. Kita pernah pula membaca dalam kesempatan yang lalu fatwa beberapa ulama kita terkait permasalahan ini. Antara lain adalah fatwa Al-Allamah Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya fatwa Al-Imam Abdul Aziz bin Baz sebagai ketua Al-Lajnatud Da'imah bersama beberapa ulama dalam Al-Lajnatud Da'imah terkait ucapan husnul thali', apa hukumnya? Perhatikan baik-baik. Beliau dan para ulama yang bersamanya menjawab, yuhram isti'mal ibaratai min husni thali' wa min su'i thali'. Diharamkan penggunaan dua redaksi ucapan. Yang pertama, min husni thali'. Ini yang diucapkan oleh Muhammad bin Hadi. Nah, maknanya secara bahasa, dan di antara bentuk bintang yang baik yang mendatangkan kebaikan, itu makna secara umumnya. Ya. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Atau ucapan min su'it thali', sebaliknya. Su lawan daripada husn. Lianna fihima, kata Syekh bin Baz dan yang bersamanya dari kalangan ulama. Karena pada dua redaksi ucapan ini, nisbatut ta'thir fil hawadisil kauniyah husnan au su'an ilal matali'. Karena dalam dua redaksi ini ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa dan kejadian dalam alam ini, terbit matahari, terbenam matahari, terbit bintang, terbenam bintang, terbit bulan, pergerakan awan, dan sebagainya. Ini al-hawadis al-kauniyah. Karena dalam dua redaksi ini tadi, ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa alam kepada sesuatu baik yang baik ataukah yang buruk. Kepada bintang-bintang. Wahia al-matali' jam' dari at-tali'. Wahia la tamlik al-mi'inam ila al-matali'. Matali' jam' daripada matla'. Wahia la tamlik min dhalika syai'an. Sementara al-matali' itu tidak memiliki sedikit pun pengaruh terhadap baik atau buruknya suatu masalah. Walaisat sababan fi su'ud aw nuhus. Dan bukan pula matla-matla berperbintangan ini tadi sebagai sebab, kalau tadi berpengaruh secara langsung, dan bukan pula sebagai sebab kebahagiaan atau kesialan, kesedihan. Dinafikan dua-duanya langsung. Bahwa al-matali', matla' bintang, perbintangan ini tadi tidak berpengaruh kepada baik buruknya suatu permasalahan. Bahkan kedua al-matali' juga tidak
atau bukan sebagai sebab. Bukan sebagai sebab. Beda misalkan kalau dikatakan hari ini cuaca agak sedikit dingin karena angin dingin berhembus. Atau misalkan orang ini sembuh dari penyakit ini tentunya karena kesembuhan dari Allah. Kemudian ketika dia minum obat ini dan obat itu. Bisa jadi sebab. Secara kauni. Sementara al-matali' kata Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama yang bersamanya, wa laysat sababan fi su'udin aw nuhus, bukan sebagai sebab datangnya kebahagiaan atau kejelekan atau kesialan, kesedihan. Qala Allah Ta'ala ala lahul khalqu wal amr. Allah berkata, berfirman, ketahuilah bahwa al-khalq dan al-amr hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah semua yang menentukannya. Al-khalq yakni penciptaan, ya, menciptakan angin, hujan, bintang, ya. Al-amr perintah, urusan, segala urusan hanya milik Allah. Allah yang mengaturnya. Fa in kana al-qa'il ya'taqid anna hadhihi al-matali' fa'ilatun bi nafsiha min dunillahi ta'ala fa huwa syirk akbar. Jika si pengucap husnul thali' atau su'ul thali' ini berkeyakinan bahwa al-matali' berpengaruh secara langsung dengan sendirinya selain Allah, maka itu syirik akbar. Wa in kana ya'taqid anna al-umur kullaha biyadillahi wahdah walakin talaffaza bidzalika faqat fahuwa min syirkil alfaz alladhi la yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Namun apabila si pengucap tadi meyakini bahwa seluruh perkara berhasil, gagal, senang, susah, baik, tidak baik, semuanya di tangan Allah satu-satunya, tetapi dia sekadar mengucapkan ucapan tadi, sekadar. Enggak ada maksud apa-apa. Husnul thali', su'ul thali', begitu. Maka itu termasuk jenis kesyirikan dalam alfaz, ucapan-ucapan yang secara zahir ucapannya mengandung apa? Makna kesyirikan. Tetapi bukan syirik akbar yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib diwujudkan oleh setiap hamba. Demikian fatwa ulama. Sayangnya Muhammad bin Hadi imma tidak mengetahui fatwa ini dan hadza minal jahl, atau mengetahui tapi tidak peduli. Yang kedua, fatwa al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, hadhihi al-kalimatu yaquluha man la ya'rifu asy-syari'ah. Ucapan ini diucapkan oleh seseorang yang tidak mengetahui syariat, tidak berilmu tentang syariat ini. Yaqulu lis-syakhs idza najah hadza min husnil thali'. Dia mengucapkan kepada seseorang jika dia berhasil dalam ujiannya, berhasil dalam upayanya, dalam perdagangannya, misalkan ya, dalam suatu perkara, hadza min husnil thali'. Hadza min husnil thali'. Ini bagian daripada husnul thali'. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah ucapan seseorang yang tidak tahu syariah. Bukan perkara kecil. Bukan perkara khilaf dalam masalah fikih. Masalah akidah. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa idza rasaba hadza min su'i thali', dan jika dia gagal maka dia mengucapkan hadza min su'i at-thali'. Wa hadza min at-tanjim alladhi huwa naw'un min asy-syirk. Dan ucapan ini bagian daripada tanjim, menyandarkan sesuatu pada ilmu perbintangan
yang ini merupakan bagian dari jenis kesyirikan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa hadha alladhi yad'i anna fawza ar-rajul aw fashalahu li husni at-tali' aw su'i at-tali' min hadha an-naw' alladhi qala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innahu kafirun billah fal wajib ala man qalahu ayyatuba ila Allah min dhalik. Kata Syekh, dan orang ini yang mengklaim bahwa keberhasilan seseorang atau kegagalannya disebabkan oleh husnul thali' atau su'ul thali', maka ini adalah jenis orang yang Rasulullah berkata tentangnya, innahu kafirun billah. Bukan menghukumi dia sebagai kafir, bukan. Tapi ucapan seperti ini, dan yang mengucapkan dinilai oleh Nabi, kafirun billah. Lengkapnya hadis, wa mu'minun bil kaukab. Dia kafir kepada Allah, di waktu yang sama dia beriman kepada bintang-bintang. Qala, maka wajib atas orang yang mengucapkan ucapan ini untuk bertaubat kepada Allah. Kita katakan kepada Muhammad bin Hadi, wajib kepada Anda untuk bertaubat. Wajib. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Masa semudah itu dia jatuh dalam kesalahan ini? Ya. Bisa semudah itu ketika seseorang barakallahu fikum na'am jauh dari fatwa ulama, apalagi sampai meremehkan ulama, akan Allah munculkan kejahilannya, Allah tampakkan kebodohannya, dan para pengikut Muhammad bin Hadi sebagaimana sudah disebutkan dalam beberapa majlis yang lalu, selalu berupaya untuk membersihkan, upaya bersih diri syekhnya, mencarikan syubhat-syubhat, termasuk tentang masalah ini, syubhat-syubhat yang murahan. Dan di dalam setiap fitnah muncul yang seperti ini, maka setiap kita wajib waspada terhadap orang yang di sekitarnya. Intabihu. Entah dia sebagai talib ilm, atau dia sebagai ustaz, sebagai da'i, sebagai syekh. Waspada. Ketika kita salah, pertama kita harus cepat-cepat mengakui kita salah. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita kelelahan dan kecapean mencarikan alasan-alasan untuk membersihkan.

يسكر عليه وأن يبين ذلك في المجالس العامة والمجالس الخاصة بالشباب. Dan wajib atas orang yang mendengar ucapan ini tadi, ucapan yang batil, yang mungkar ini, untuk dia segera mengingkarinya dan menjelaskan di berbagai majlis yang bersifat umum atau majlis-majlis yang bersifat khusus bagi para syabab, para pelajar, para pemuda. Coba, wajib. Dan semoga majlis ini dan beberapa majlis yang lain yang diadakan oleh masyayikh atau asatidzah bagian daripada upaya mewujudkan nasihat Al-Allamah Al-Utsaimin mengingkari dan wajib menjelaskan di majlis umum atau majlis-majlis khusus. Nah, لأن بعض الناس لا يعرف معنى هذه الكلمة ولا يعرف على أي شيء بنيت. Karena sebagian orang tidak tahu apa makna daripada ucapan ini, ucapan husnul thaliq. Apa yang dikandung oleh ucapan ini? Nah, dan sebagian manusia juga tidak tahu ucapan ini didirikan di atas akidah atau keyakinan apa. Dia enggak tahu, asal ucap saja. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Tidak jauh berbeda dari fatwa dua ulama kibar tadi. Bahkan lebih, karena Syekh bin Baz juga didukung oleh para ulama yang bersamanya dari Lajnah Ad-Daimah. Berikutnya juga fatwa Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang ucapan min husnit tali' yang tidak jauh berbeda dengan fatwa Al-Utsaimin dan fatwa Al-Allamah Ibn Baz rahimahumullah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini salah satu masalah penting, masalah besar terkait akidah yang Muhammad bin Hadi jatuh dalam kesalahan padanya. Bukan masalah kecil. Apakah kemudian dengan sebab kesalahan yang ini dan beberapa yang lainnya lagi, relakah Muhammad bin Hadi untuk dikatakan sebagai su'fuq? Atau dia berharap dinasehati? Relakah para murid-muridnya dan pengikutnya, syekh mereka dikatakan dan dijuluki sebagai su'fuq yang tidak memiliki ilmu, kemudian ditahdir, dinyatakan sebagai syar, kemudian tidak boleh lagi mengisi kajian-kajian? Hakadha. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ada syubhat muncul bahwa kalimat husnul thaliq, at-thaliq di sini bisa diartikan sebagai al-hadz, nasib atau keberuntungan. Dan bentuk keberuntungan yang baik atau nasib yang baik adalah kita misalkan memulai taklim ini pada jam sekian, pada malam hari ini. Sehingga seolah-olah makna husnul thaliq ay husnul hadz, nasib yang baik, yang bagus. Pertama penting untuk ditanyakan, siapa dari pakar bahasa yang mengartikan at-thaliq dengan al-hadz? Kedua, kita semua sudah mendengar fatawal kibar, wahum ahlul lugha, juga orang yang mengerti bahasa, Ibn Baz, waman ma'ahu minal lajnah, yang umur sebagian mereka lebih tua dari umur, maaf-maaf saja, orang tua atau ayah Muhammad bin Hadi. Bukan sekedar sebagai orang tua yang umurnya tua, tetapi tua umurnya dalam dakwah, dalam ilmu, dalam mendidik, dalam menjawab problem-problem. Ibn Uthaymin, Ibn Baz dan yang bersamanya, semuanya tidak ada yang mengartikan bahwa husnul thaliq artinya adalah husnul hadz. Sehingga dengan ini maknanya jika begini boleh, kalau begini enggak boleh. Atau kalau begini maknanya bisa benar, kalau begini maka salah. Jika seandainya seperti itu, ini penting. Jika seandainya memang lafaz husnul thaliq mengandung dua kemungkinan makna, yaitu bermakna husnul hadz atau makna

Nah, yang telah dijelaskan oleh bin Bas wa man ma'ahu wa Ibnu Utsaimin wa Syekh Shalih bin Abdul Aziz al-Syekh. Nah, maka ketahui di antara manhaj ahli sunnah disebutkan oleh para ulama, yaitu annal alfaz al-muhtamila, annal alfaz al-muhtamila li ma'ani li akthar min ihtimal la yajuzu isti'maluha bil khusus idza kana al amr yattasilu aw yata'allaq billahi wa bi sifatihi wa af'alihi wa bi umur al aqidati wal ghaibiyat la yajuzu isti'maluha wasti'maluha ma'a baqa'il ihtimal minal bid'ah. Bahwa lafaz-lafaz, kata-kata atau redaksi-redaksi yang maknanya mengandung kemungkinan-kemungkinan tidak boleh digunakan selama kemungkinan-kemungkinan itu masih tetap ada. Tidak boleh digunakan terkhusus apabila ucapan itu bersentuhan atau berkaitan dengan Allah atau sifat-sifatnya atau perbuatan-perbuatan Allah atau terkait dengan perkara-perkara akidah dan perkara-perkara gaib. Dan menggunakan ucapan atau lafaz-lafaz yang muhtamila, mengandung kemungkinan makna-makna lebih dari satu, dalam perkara-perkara tadi, dalam keadaan kemungkinan-kemungkinan tersebut masih tetap ada, ini bagian daripada bid'ah. Karenanya, Al-Imamu Ahmad rahimahullah, ketika mendengar saat muncul fitnatul Qur'an, orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, la syak annahu mubtadi', bahkan banyak dari ulama salaf mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, laisa kalam Allah. Setelah fitnah khalqul Quran terkuat, banyak terungkap siapa di antara mereka yang berakidah dengan akidah kufur ini. Mulai di situ ada orang-orang yang mencoba mengganti redaksi dengan mengatakan, lafzi bil Quran makhluk. Bacaanku, ucapanku dengan ayat-ayat Al-Quran ini yang makhluk. Bukan Al-Qurannya, tapi ucapanku. Imam Ahmad mengatakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa mubtadi'. Kenapa? Karena lafaz ini, redaksi ini tadi, mengandung kemungkinan-kemungkinan makna. Sebagaimana sudah dibahas dalam pelajaran akidah tentang permasalahan ini. Setidaknya juga ucapan husnul thali', walaupun kita tidak meyakini itu. Tidak meyakini bahwa husnul thali' bagian dari jenis alfaz yang muhtamilah. Bahkan dia termasuk alfaz yang ditegaskan oleh Ibn Baz, Al-Uthaymin, Syekh Shalih Al-Syekh, wa ghairuhum minal ulama, bahwa ucapan ini na'am, barakallahu fikum, batil, tidak benar, karena bisa mengandung syirik akbar jika si pengucapnya meyakini bahwa al-matali' ini, perbintangan ini punya pengaruh secara langsung kepada keberhasilan atau kegagalan, kesembuhan atau penyakit dan seterusnya. Maka ini syirik akbar. Tapi apabila si pengucapnya sekadar meyakini, ini adalah sekedar ucapan begitu saja tanpa makna yang disebutkan, maka ini termasuk syirkul alfaz, ya, yang juga dilarang dalam syariat Islam. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Belum lagi kesalahan Muhammad bin Hadi dalam perkara-perkara yang banyak. Sebagiannya dalam perkara akidah, sebagiannya dalam perkara manhaj, sebagiannya dalam perkara akhlak. Ikhwani fi din, azzani Allah yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, saya dan antum, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat,
ilmu yang mencegah kita dari mengikuti syahwat dan ilmu yang menguak kepada kita tabir-tabir syubhat sehingga kita mengetahui benar-benar yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, terkhusus inda nuzulil fitan, ketika datangnya berbagai fitan yang mengancam akidah kita dan iman kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabad. Kita kembali melanjutkan al-istifadah, mendapatkan faedah dari beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam risalahnya kepada salah satu tokoh Al-Haddadiyah, yaitu Falih Al-Harbi. Sudah pernah disebutkan dalam kajian yang lalu bahwa ketika kita mendengar nama-nama atau tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah yang sekarang sudah diposisikan sebagai ahlul bid'ah dan telah muncul ke permukaan berbagai kaidah-kaidah muhdatsah, berbagai prinsip-prinsip batil yang mereka tebarkan di tengah umat dan para ulama telah mentahdirnya, perlu diketahui bahwa tidak sedikit dari mereka yang dulunya terhitung sebagai deretan masyayikh. Dipanggil dengan panggilan-panggilan atau julukan ilmu seperti syekh atau yang semakna dengan ini. Dulunya masih bersama para ulama dalam menyikapi beberapa kemungkaran dan kebid'ahan, seperti Falih Al-Harbi ini dulu sangat getol dalam ikut, mungkin tepatnya ikut-ikutan membantah Al-Qutubiyah As-Sururiyah pada tahun-tahun 91, 92, 95, 97, 98, juga mentahdir Ihya At-Turats. Begitu juga nama yang muncul sebelumnya seperti Abu Hasan Al-Ma'ribi atau yang sesudahnya seperti Yahya Al-Hajuri. Jadi jangan sampai ada yang mengira dari kita bahwa mereka orang-orang memang sejak awal munculnya adalah ahlul bid'ah wal hizbiyun. Tidak. Di antara mereka ada yang menjadi muridnya atau pernah belajar atau setidaknya menghadiri halaqat Abdul Aziz bin Baz atau mungkin Al-Albani. Barakallahu fikum. Yang kemudian bersama al-fitan, dan fitnah itu menimpa seseorang dari jalur, seringnya dari jalur yang tidak dia sangka, bukan dari syubhat bermulanya, sehingga kita belajar berbagai syubhat-syubhat ahlul batil dan bantahannya, itu bagus. Sebagaimana perkataan Hudzaifah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Dahulu kebanyakan sahabat bertanya kepada Nabi tentang al-khair, amalan-amalan yang mendekatkan kepada jannah, yang menjauhkan dari annar, atau amalan-amalan fadail a'mal. Tetapi aku punya kebiasaan bertanya kepada Nabi tentang fitan, tentang tanda-tandanya dan bentuk-bentuk al-fitan. Kenapa? Makhafatan yudrikani, kekhawatiranku fitnah-fitnah itu tadi datang menemui aku, sehingga aku sudah tahu tanda-tandanya. Bagus. Begitu juga perkataan seorang syair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asyarra minal khairi yaqafih. Aku mengenali asyar al-fitan, mempelajari, bukan ya, tidak lain kecuali hanya untuk melindungi diriku, upaya menyelamatkan diriku dari kemungkinan fitan itu datang menemuiku. Karena barang siapa yang tidak mengenali adanya asyar, kejelekan, tidak mengenali adanya syubhat dan fitan, dia bisa jatuh ke dalamnya, tidak bisa membedakan antara syar wal khair, antara ilmu wa syubha. Itu penting. Makanya para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka, syubhat war rudud. Penting bagi thalabatul ilm. Termasuk majlis kita ini tadi, silsilah majlis kita, upaya kita mengenali bagaimana syar itu datang dan bagaimana dia pergi. Awalnya bagaimana sih? Jangan-jangan yang semisal itu sudah mulai siap menerkam kita. Karena kita tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu atau pengetahuan tentang syar-syar dan fitan-fitan yang datang sebelumnya dan membinasakan banyak pihak, akhirnya kita pun masuk ke dalamnya. Tapi kadang-kadang asyar wal fitan atau tidak jarang datangnya dari syahwat. Syahwat dalam bentuk merasa dirinya yang paling pandai, hasad, melihat temannya diberi kelebihan, saudaranya diberi qabul indan nas, melihat temannya banyak diterima, banyak disenangi oleh kawan-kawannya, oleh guru-gurunya, banyak dipercaya, mulai masuk hasad. Mulai dia mencari-cari celah. Sampai akhirnya sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu itu adalah mungkar, batil, bid'ah, hizbiyah, demi mewujudkan hasadnya, iri dan dengkinya kepada saudaranya, menjatuhkan saudaranya, menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya yang Allah berikan atau keutamaan yang Allah berikan kepadanya, enggak peduli dia ikut menyebarkan batil itu tadi, mungkar itu tadi. Ya fulan, bukankah antum tahu? Cari-cari alasan. Bu, ya fulan, bukankah antum tahu bahwa ini mungkar, bahwa dan antum dulu yang pernah menyampaikan dan mengingatkan kami. Akhirnya berusaha mengemas hasadnya itu tadi, ambisinya itu tadi, untuk menjadi yang terbaik di hadapan manusia, yang terpandai di hadapan manusia, yang terdidengar ucapannya dan seterusnya. Dia mengemasnya dengan kemasan-kemasan ilmu, kemasan-kemasan kaidah-kaidah yang ternyata pada penerapannya serampangan, pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Waspada dari kemungkinan masuknya fitnah dari ini. Makanya sering dinasihatkan antum, kalau ada problem dengan kawan-kawan antum, dengan siapapun, urusan pribadi, urusan ketersinggungan, urusan ini dan semisalnya, cepat selesaikan. Cepat sebelum syaitan memanfaatkan itu mungkin 10 tahun ke depan nanti. Hati-hati. Waspada. Kemungkinan masuknya fitnah dan penyimpangan bermula dari syahwat. Nah. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Di antara bentuk syahwat adalah merasa sombong, merasa berat menerima nasihat. Merasa dibisik-bisikin oleh syaitan, kalau dia terima nasihat itu berarti anak kalah. Siapa anak? Siapa dia? Apa kata orang? Sombong. Merasa lebih sehingga berat menerima nasihat. Berat menerima teguran. Sakit hati ketika ditegur. Sakit hati ketika dinasehati. Ini syahwat, bukan syubhat. Barakallahu fikum. Munculnya orang-orang seperti ini tadi, Falil Harbi, kemudian Yahya Al-Hajuri dan yang sejenisnya, lebih banyak didominasi oleh kepentingan-kepentingan syahwat pribadi. Bagaimana Al-Hajuri mentahdir beberapa pihak dengan tahdir yang mengharuskan konsekuensi kepada murid-muridnya dan pengikutnya yang tidak mau menerima atau ragu terhadap tahdiran-tahdirannya, maka dia akan ditahdir pula sehingga terjadi perpecahan-perpecahan di tengah-tengah salafiyin, saling membantah di tengah-tengah salafiyin, sampai pada tingkatan bongkar-membongkar aib yang ahlul bid'ah keumuman enggak tahu itu. Tabihu ayuhat talabah. Saling bongkar-membongkar aib walaupun bil kadzib, walaupun dengan dusta. Enggak peduli sudah di masa fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara lanjutan nasihat Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali untuk Falih Al-Harbi adalah beliau mengatakan, inna isdar al-ahkami ala ashkhas, atau sebelumnya beliau menyatakan, wa inni wallahi la uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku demi Allah, kata Syekh Rabi, mencintai dan menyukai untuk dirimu, untuk kamu, sesuatu yang aku sukai untuk aku sendiri. Wa min dzalika, di antara perkara yang aku sukai untukmu sebagaimana aku menyukainya untuk diriku adalah ar-ruju' ila shawab fi hadhihi al-masail ila tariqati as-salaf fi at-tafsil wal bayan fi naqdi ahli al-bid'ah wa ahli al-akhta', yaitu yang aku inginkan darimu rujuk, mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran as-shawab dalam permasalahan-permasalahan ini, yaitu mentahdir serampangan dai di negeri ini, ditahdir di negeri sana, ditahdir, ditahdir hizbi, hizbi. Sementara masyayikh, terkhusus Syekhina Rabi, meminta, apa buktinya kamu mentahdir, apa dalilnya, mana hujahnya, tolong jelaskan, sebagaimana telah disebutkan dalam kajian yang lalu. Dan aku menginginkan kamu, wahai Falih, untuk kembali kepada cara as-salaf saat membantah ahlul bid'ah dengan rinci, dengan penjelasan yang memuaskan, saat mengkritisi ahlul bid'ah dan ahlul akhtak, hatta yatabayyana khata'u al-mujtahidin wa tastabina sabilul mubtadi'in wal mujrimin, sampai benar-benar nampak mana yang merupakan kesalahan ahlul ijtihad. Orang ini salah tapi dia memang ahlul ijtihad sehingga perlu disikapi sesuai dengan porsinya. Dia mujtahid, sunni salafi mujtahid, salah, disikapi sesuai porsinya, dan sehingga benar-benar nampak mana itu manhajnya ahlul bid'ah wal mujrimin, sehingga butuh sikap yang tepat pula untuk jenis yang kedua ini. Begitu salaf. Aku mengajak kamu kepada hal ini. Perhatikan baik-baik. Pelajari hal ini ya ayuhat talabah. Sehingga enggak perlu ulang-ulang lagi setiap ada fitnah baru perlu kita membaca lagi. Ambil pelajaran barakallahu fikum. atau antum bisa melanjutkan wasiat-wasiat masyayikh kita kepada yang di belakang antum, teman-teman antum, mungkin murid-murid antum, fitan akan terus terjadi. Barakallahu fikum. Kalau wa akhiran aqul, dan terakhir aku katakan, inna isdaral ahkam ala ashkhasin yantamuna ilal manhajis salafi wa aswatuhum tadwi bi annahum humus salafiyun biduni bayani asbab wa biduni hujajin wa barahin qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan kabira fi kullil buldan. Bahwa isdarul ahkam, munculnya vonis-vonis terhadap orang-orang tertentu yang mereka masih menisbatkan dirinya kepada manhajus salafi, mengatakan ana salafi, ana tidak suka hizbiyah, ana ahlul bidah, bahkan nampak dari pelajaran-pelajaran dia, dari durus dia atau rasail, karya-karyanya, nampak bahwa fulan di atas manhajus salafi, membantah ahlul bidah. Tanpa adanya penjelasan tentang sebab-sebab kenapa ditahdir, tanpa ada penjelasan hujjah dan bukti-bukti al-barahin, tanpa itu qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan fi kullil buldan, telah menimbulkan efek negatif yang sangat besar dan perpecahan besar di berbagai negeri. Betul, apa yang dilakukan oleh Faleh al-Harbi di beberapa negara, Aljazair, Tunisia, Maroko, dan Libya dan seterusnya, di Saudi sendiri, di berbanyak negara, di Bahrain, di Qatar, terjadi perpecahan. Sementara masyayikh meminta kepada Faleh, mana hujjahnya? Hal yang sama pun dilakukan kepada Yahya al-Hajuri. Dipelajari, setiap waktu masyayikh mengatakan, enggak ada hujjah ya akhi. Al-Hajuri berusaha menyampaikan, menurut keterangan dia bahwa ana telah menyampaikan kepada masyayikh. Masyayikh mempelajari apa yang dianggap dan dinilai oleh Hajuri sebagai hujjah untuk mentahdir orang-orang tertentu tersebut. Masyayikh melihat, ini enggak pas untuk dijadikan dalil, untuk dijadikan hujjah, enggak cukup hanya karena ini fulan difonis sebagai mubtadi', difonis sebagai hizbi. Nah, tapi Faleh dan juga Al-Hajuri enggak peduli. Pengikutnya pun demikian, menulis artikel-artikel yang kemudian memunculkan kaidah-kaidah yang pada asalnya kaidah-kaidah itu benar, tapi pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Syekh melanjutkan, allati tubayyin linnas wa tuqni'uhum bi haqqiyat tilkal ahkam wa sawabiha aw al-i'tidar an hadhihi al-ahkam. Yani kata beliau, fayajib idfa hadihil fitan bi ibrasil hujaji wal barahin, wajib untuk memadamkan api fitnah ini dengan cara apa? Menampakkan hujah-hujah dan bukti-bukti yang dengannya dapat menjelaskan kepada umat dan membuat mereka puas menerima bahwa tahdir ini adalah benar, vonis-vonis ini adalah benar, atau kalau tidak bisa, tidak bisa mendatangkan bukti, maka minta uzur, minta maaf dan mengakui kesalahan bahwa vonis-vonis ini adalah salah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau melanjutkan, fa'ala man yatasadda linaqdil bida'i wa ahliha an yasluka tariqal kitabi was sunnah wa yasluka maslakas salafis salih fi diqqati fi naqdi wal jarhi wa fi iqamati al hujaji wal barahin li bayani ma alayhi huwa min haqqin wa ma alayhi man yantaqiduhum min al firaq wal ahzab wal afrad wal mukhti'in min dalalin wa batilin aw khata. waffaqana Allah wa iyyak lima yuhibbuhu wa yardah. Kata beliau, maka wajib atas siapa saja yang tampil untuk mengkritisi ahlul bid'ah, mengkritisi berbagai bid'ah dan ahlul bid'ah, untuk mengikuti dan menempuh cara Al-Quran dan Sunnah serta mengikuti cara-cara as-salafus salih dari sisi ad-diqah, ketelitian di dalam membantah, finnaqdi wal jarhi, ketelitian di dalam an-naqd, mengkritik, dan al-jarh, menjarah siapapun. Itu salaf menunjukkan ad-diqah, ketelitian, rinci. Wa iqamatul hujaji wal barahin, dan menegakkan hujjah serta bukti-bukti, libayan ma alaihi huwa min haqqin, bukti-bukti dan hujjah yang dapat menjelaskan bahwa dia si pentahdir yang mengkritisi benar-benar di atas kebenaran, dan pihak-pihak yang dikritisi pun terbukti bahwa mereka di atas kebatilan, baik itu berupa kelompok-kelompok, partai-partai, pribadi-pribadi dari kalangan orang-orang yang salah, baik dalam bentuk kesesatan atau kebatilan atau kesalahan biasa. Semuanya harus rinci, bukti-bukti. Dan ini ditunjukkan oleh Syekh, diajarkan, diamalkan oleh beliau sendiri dalam berbagai rudud. Asy-Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, bagi yang punya kesempatan mempelajari, dan ana sarankan kepada antum semuanya mempelajari rudud Al-Allamah Rabi bin Hadi kepada berbagai pihak dengan rinci, dengan detail. Beliau enggak tanggung-tanggung, pernah saya sampaikan di majelis ini, sampai-sampai beliau pun menulis kepada tokoh-tokoh agama di berbagai penjuru dunia, tidak luput pula Paus Yohanes Paulus II di Romawi, ditulisin surat oleh Syekh Rabi, diingatkan dan ditegur oleh Syekh. Kepeduliannya sampai dengan teliti, dengan data yang beliau miliki, yang diklarifikasi, hakadha muslim, enggak sembarangan ya akhi, hatta kepada kafir, adil, sportif, ilmiah. Lalu bagaimana dengan seorang yang sudah masih berada dalam bingkai salafi, masih mengajarkan salafiyah, masih punya ihtimam di dalam membantah, mengkritisi kebid'ahan dan ahlul bid'ah, kehizbian dan ahlul hizbiyah? Tentu lebih-lebih dituntut. Wa idza qultum fa'dilu walau kan dha qurba. Kalau Anda berucap, menilai, memvonis, hendaknya bersikap adil walaupun yang kamu nilai itu adalah orang terdekat kalian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian, termasuk diri dengki kalian, hasadnya kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Berbuat adillah, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Demikian nasihat Syekhuna Rabi hafizahullahu ta'ala. Terdapat masih fawaid yang lainnya dalam kitab ini. Namun tadi sempat diisyaratkan bahwa kalau syahwat dan kepentingan sudah mendominasi sikap-sikap seseorang, sudah terlanjur melangkah, dan akhirnya dibisikin oleh syaitan, ditipu oleh syaitan untuk gengsi dan berat mengakui kesalahannya dan rujuk, akhirnya dia akan mencari-cari pembenaran. Saat mencari pembenaran, tentu dia tidak akan mendapatkannya dalam Al-Quran dan Sunnah dan manhajus salaf. Akhirnya mengadakan, memunculkan metode-metode bid'ah, metode-metode baru. Ini yang namanya syahwat, hawa nafsu, yang kemudian pelakunya dikatakan min ahlil ahwa, sebagai pengikut hawa nafsu, tidak peduli kepada dalil, tidak peduli kepada al-barahin wal-hujaj, dikatakan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, di antara syubhat mereka yang muncul di masa-masa fitnah sebelumnya, antara lain fitnah Yahya al-Hajuri adalah kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Perhatikan baik-baik kaidah ini. Al-jarhu al-mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Antum kalau cari kaidah ini di buku-buku mustalah akan antum dapatin. Antum kalau cari buku kaidah ini di buku-buku al-a'imma al-muhaddithin, antum akan dapatin bahwa al-jarhul mufassar, kritikan yang bersifat rinci, itu dikedepankan kepada di atas rekomendasi atau pujian kepada seseorang. Jadi kaidah ini kapan diterapkan? Apabila ada kontradiksi. Ada satu pihak menilai si fulan dengan ta'dil, merekomendasi, memuji si fulan di atas sunnah, si fulan salafi, si fulan ala khair, di atas kebaikan, walhamdulillah. Di sisi lain ada pihak-pihak yang mengkritisi, la, fulan sahibu bid'ah, fulan kadzab, fulan sahibu syar, dan semisalnya dari alfaz al-jarhi. Bagaimana menyikapinya? Maka di situ ada pembahasan ulama panjang lebar. Antara lain adanya kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala at-ta'dil. Sebelumnya kita isyaratkan adanya kaidah al-muthbit muqaddamun ala an-nafi. Man 'alima hujja 'ala man lam ya'lam. Dengan beberapa ta'bir, beberapa redaksi. Bagaimana ulama memposisikan kaidah ini? Apakah kaidah ini diterapkan begitu saja tanpa batasan-batasan, tanpa quyud? Diterapkan gelondongan seperti itu. Pokoknya ada jarah mufassar ya harus dikedepankan dibandingkan ta'dil. Loh ini si fulan dan fulan dari kalangan ulama menta'dil dia. Iya, tapi ini menjarah. Dia mengisbatkan adanya jarah, maka al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi. Tidak. Mari kita dengarkan bagaimana ulama meletakkannya. Dan nanti akan ada contoh-contoh. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Tamamul Minnah, pembahasan panjang, antara lain beliau mengatakan ka'an yaqula mazalan, seperti dia si yang dibantah oleh Syekh mengucapkan al-jarhu muqaddamun 'ala at-ta'dil, bahwa al-jarah, kritikan, lebih dikedepankan dibandingkan rekomendasi saat terjadi pertentangan, kontradiksi. Fayuqalu, maka dijawab, kata Syekh, jawabannya adalah hadza laisa ala itlaqihi, bahwa kaidah ini pada penerapannya tidak secara mutlak begitu saja tanpa batas. Ini yang membahas adalah Imamul Muhaddithin fi hadzal 'asr. Imamul Muhaddithin fi hadzal 'asr. Nah, qala bal huwa muqayyadun bima idza kana, perhatikan baik-baik, bahwa kaidah ini dalam penerapannya dibatasi dengan satu, idza kana mufassaran, apabila al-jarh datang dalam bentuk mufassar dengan rinci ditafsirkan kenapa dikritiki. Contohnya, ya karena fulan kadzab dan ana punya bukti bahwa dia adalah kadzab. Ya fulan karena dia mengucapkan sebuah kaidah bid'ah mirip dengan kaidahnya Mu'tazilah, terbukti dalam muhadharahnya yang begini atau tulisannya pada halaman sekian, jilid sekian. Ini mufassar. Ya. Dan beberapa lafaz jarh mufassar yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu bisa dibahas dalam ilmu mustalahul hadis, dalam qawaidul jarhi wat ta'dil. Naam. Ini yang pertama. Yang kedua, wajarihan. Yang dikatakan mufassar itu tadi, jarah tersebut benar-benar jarih. Benar-benar terkategorikan sebagai kritikan yang diperhitungkan dan dibenarkan untuk kemudian mentahdir, menyikapi atau menolak periwayatan si fulan dan si alan. Berarti di situ ada kondisi-kondisi jarah, kritikan yang enggak mu'tabar, yang tidak jarih. Al-jarah itu luka dalam makna bahasa. Ada luka di tubuh, ya, enggak pengaruh. Nah. Apakah ada jenis, kalau dalam bidang fikih, dalam bidang taharah, ada jenis luka-luka tertentu, ya, kondisi dan bentuknya yang mengizinkan orangnya untuk bertayamum. Ada jenis luka yang tidak menjadi sebab yang mengizinkan dia bertayamum. Ya akhi, ana mau bertayamum, kenapa di tangan ana ada luka? Mana? Oh, enggak apa-apa kalau luka cuma seperti itu. Antum wudu, tergores sedikit. Nah. Atau misalkan, ya akhi, di tangan ana ada luka. Di badan ana ada luka, ana mau bertayamum. Di mana lukanya antum? Di dada atau di dekat lutut. Ya enggak harus tayamum, karena wudu itu cukup sampai menyentuh apa? Kedua mata kaki. Tidak kemudian setiap penyakit, setiap luka mengizinkan, merekomendasi seseorang untuk bertayamum meninggalkan wudu. Kurang lebih permisalannya seperti itu. Sama juga dalam ilmu jarh wa ta'dil. Syekh Al-Albani membatasi bahwa jarah dikedepankan dan didahulukan di atas kritikan apabila satu apa? Mufassaran, datang secara rinci, jelas. Yang kedua, benar-benar tergolong sebagai jarah yang jarih, yang pantas untuk dijadikan sebagai jarah mentahdir seseorang. Waqad asyara Adz-Dzahabi fi kalimatihi al-manqula 'anil ma'rifah, bahwa telah disebutkan, diisyaratkan oleh Imam Dzahabi dalam keterangan beliau yang ternukilkan dari kitab Al-Ma'rifah. Demikian Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, qala anna ma juriha bihi la yadhurruh, bahwasanya poin yang dikritikkan kepada si fulan ini enggak berpengaruh, enggak ngefek, kata orang sekarang, dalam hitungan manhaj, enggak mengharuskan dia ditahdir atau ditolak riwayatnya. Fata'ammal hadza ayyuhal qari, yatabayyan laka khata'ur rajul. Perhatikan dengan seksama wahai pembaca permasalahan ini sehingga nampak jelas kepada anda kesalahan orang. Fi tad'if, ini kisah tentang Yunus, salah satu perawi rahimahullah ta'ala. Fi tad'ifihi li Yunus, dengan ini akan jelas kepada anda bahwa kritikan dia, pelemahan dia kepada Yunus rahimahullah tidak teranggap, karena Imam Dzahabi mengatakan, menjelaskan, merinci, tidak semua jarah dapat diterima. Kemudian rahimahullah Al-Imam Al-Albani lagi merinci perkara ini dalam kitabnya Al-Mashu 'ala Al-Khuffain. Faqala wa la yuqal innal jumhur 'ala al-jarhi muqaddam 'ala at-ta'dil li'annahu muqayyadun bi an yakuna mufassaran la mujmalan wa bi an yubayyana 'ala amrin majzumin wa bi an yubna 'ala amrin majzumin bihi la bi tariqin ijtihadi. Kama qalahu al-imam Ibn Daqiq al-Eid wa naqalahu anhu as-Suyuti fi at-tadrib, yani tadrib ar-rawi. Fal mas'alatu tahtaju ila ad-diqqah laysat 'ala itlaqihi kama wahima. Kata beliau, tidak bisa pula dikatakan bahwa mayoritas ulama jumhur di atas kaidah atau prinsip bahwa al-jarh kritikan muqaddam, lebih didahulukan, alat ta'dil, di atas rekomendasi. Li'annahu, karena al-jarah yang bisa diterima dengan prinsip tadi dibatasi atau muqayyad dengan, pertama, jarah tersebut mufassar, tidak mujmal, kata Syekh. Ini yang pertama. mufassar, ada lafad-lafadnya. Lafad-lafad bahwa jarah itu mufassar, redaksi-redaksi yang menunjukkan bahwa jarah itu mufassar, bisa dipelajari dalam Kutubul Mustalah. Yang kedua, bi ayyubna ala amrin majzumin bihi, bahwa jarah yang mufassar tadi fulan kadzab benar-benar didirikan di atas bukti yang dapat dipastikan bahwa fulan kadzab, fulan sahibu qawaid batilah, sahibu syubhat, buktikan mana syubhatnya, mana qawaid batilahnya, buktikan ya akhi. Nah, maka Syekh Al-Albani mengatakan yang kedua syaratnya bi ayyubna ala amrin majzumin bihi, untuk ditegakkan jarah tadi di atas perkara yang dapat dipastikan, la bi tariqin ijtihadi, tidak dengan ijtihad, ya menurut perkiraan ana, sangkaan ana fulan kadzab, atau perkara yang masih muhtamil, ini kadzib atau bukan kadzib, antum menyangka ini kadzib, ternyata orang lain tahu, tidak, itu bukan kadzib, ana tahu. Barakallahu fikum. Sebagaimana dirinci oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id dan juga dinukilkan oleh Suyuti di dalam kitab At-Tadrib. Maka permasalahan ini, kata Syekh Al-Albani, tahtaju ila diqqah, menuntut, membutuhkan adanya cara pandang yang teliti. Nah, laisat ala itlaqiha, tidak secara mutlak diterapkan begitu saja. Wa Syekhuna Mukbir rahimahullah mengatakan, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil, bahwa jarah yang sifatnya mufassar dikedepankan di atas ta'dil. Allahumma illa ayyakuna indal mu'addil na'am bima yathbutu wahmal jarih au bima yuthbitu wahma al jarih. Pada prinsipnya bahwa jarh al-mufassar dikedepankan, kata Syekh, di atas ta'dil, kecuali sang mu'addil. Mu'addil ini orang yang merekomendasi, membela dia, memuji dia, memiliki data atau bukti yang menunjukkan bahwa sang jareh, sang pengkritik, salah dalam hal ini. Datanya salah ya akhi, ini gak bisa diterima. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, ketika sang muadil memiliki bukti dan data bahwa poin-poin yang dikritikkan oleh sang pengkritik itu tidak benar adanya, dinisbahkan kepada si fulan begini dan begitu, perbuatan ini dan itu atau ucapan ini dan itu, ternyata salah, bukan fulan yang mengucapkan. Loh, itu telah diberitakan kepada saya, mana buktinya? Nah, dipastikan kepada sang pemberita, benar kan tuh menyampaikan begini? Ya, saya tuh memahami. Antum mendengarkan sendiri? Enggak. Enggak boleh seperti ini. Dipastikan dulu. Ketika sang muadil menafikan, menolak poin-poin kritikan yang dikritikkan oleh sang jareh, maka jarah tidak bisa diterima. Apalagi kalau yang menolak itu seorang imam, seorang memang yang dikenal mu'tabar di bidang ini. Contohnya Falil Harbi mengkritisi para duat salafi, Imam Rabi, Al-Allama, Al-Mujahid Rabi bin Hadi, mengatakan tidak, antum, poin-poin yang antum kritikan itu enggak benar. Kalau toh stabil, memang demikian adanya, ini bukan poin yang mengharuskan orang tadi ditahdzir. Rabi bin Hadi menolak Yahya Al-Hajuri dalam tahdzirnya terhadap beberapa pihak kala itu. Syekh menyatakan ini enggak mu'tabar, ini enggak sabit. Tapi murid-muridnya berasabiyah. Ya Syekh Rabi itu, ya dia begini, dia itu sudah tua, dia itu sudah begini, dia itu sudah begitu. Ya, Syekh kita, dia punya hujjah. Tayyib, hujjahnya sampaikan kepada Syekh. Syekh masih hidup. Barakallahu fikum. Kecuali Syekh sudah meninggal dunia,
1: Syekh mentakdil si fulan dulu di masa hidupnya. Kemudian setelah wafat, orang ini melakukan kemungkaran-kemungkaran. Antum punya data, punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Enggak boleh lagi kita mengatakan, lah si fulan ini dulu ditakdil, direkomendasi, dipuji oleh Syekh Rabi, oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya. Enggak cukup itu, enggak boleh. Tapi Syekh masih hidup dan mempelajarinya dengan teliti, kemudian beliau menolaknya. Barakallahu fikum. Ini salah satu kondisi di mana al-jarhul mufassar ditolak, tidak bisa diterima atau tidak mu'tabar, dan bahwasanya kaidah ini tidak diterapkan secara mutlak tetapi dibatasi dengan beberapa batasan. Ini adalah kondisi yang pertama. Insyaallah dalam kajian berikutnya kita akan mengetahui contoh-contoh muhaddisin dahulu. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Setelah beberapa kali kajian kita mempelajari salah satu prinsip dan akidah as-salaf, yaitu prinsip hajru al-mubtadi' wa ahli al-batil, maka penting dalam beberapa waktu yang tersisa sebelum liburan ma'ahad kita mulai mengenal jenis-jenis manusia, jenis-jenis ahlul batil dan al-firaq, kelompok-kelompok ad-dallah yang sesat. Demi kita bisa mengamalkan prinsip-prinsip yang kita dapatkan dari ulama ummah, dari as-salaf rahimahumullah. Di zaman kita hidup ini terdapat al-firaqud dhalah yang banyak sekali. Namun sebelum kita berbicara satu persatu tentang mereka, perlu kita mengenal bahwasanya al-firaqud dhalah yang ada di zaman ini tidak sedikit dari mereka yang lahir atau terinspirasi, tersemangati atau bermula benihnya dari kelompok al-ikhwan al-muslimun. Maka karenanya sering diistilahkan kelompok ini al-ikhwan al-muslimun dengan al-jama'atul um, jamaah induk. Kemudian muncul jama'atul jihad, hizbut tahrir, kemudian Jamaah Islamiyah, kemudian Al-Qaeda pada masa 15 tahun terakhir. Jamaat Al-Ikhwan Al-Muslimin merupakan jamaah induk yang menelurkan ini semua, baik langsung ataupun tidak langsung. Muncul kemudian Jam'iyah Ihya At-Turats di Kuwait, Jam'iyatul Hikmah di Yaman, Jam'iyatul Ihsan juga di Yaman, yang semuanya satu pemikiran, hanya berbeda amir atau umaroknya, berbeda namanya, namun pada global fikrah atau mazhab, pola pikir dari kelompok-kelompok ini sebenarnya satu induk. Karenanya kita ingin memanfaatkan beberapa waktu ke depan ini juga mengenal tentang Jamaatul Ikhwan Al-Muslimin. Jamaatul Ikhwan Al-Muslimin adalah sebuah jamaah yang dirintis dan didirikan oleh tokoh utamanya yaitu Hasan Al-Banna. Dalam sering disebutkan oleh mereka potongan kata la tas'al amman banahu innahu bannal hasan. Janganlah anda bertanya tentang siapa pendiri daripada kelompok Ikhwan Muslimin ini, dialah bannal hasan, yakni Hasan Al-Banna. Kelompok ini adalah sebuah kelompok yang bisa berdiri di atas semua mazhab dan beragam pemikiran. Dengan kata lain, kelompok ini adalah kelompok talawun, bunglon, yang berwarna-warni, berubah baju, berubah pakaian dan bentuknya, atributnya sesuai dengan kebutuhan. Dulu Syekhuna Mukbil sering membaca syair yaduru ma'az zujajati haythu darat wa yalbasu lissiyasati alfa lubsi. Mereka berputar-putar mengikuti perputaran arah cermin. Dan mereka memakai pakaian, seribu jenis pakaian dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda. Hari ini pakai pakaian ini, kondisi beda ganti pakaian lagi. Kondisinya lain lagi, pakai pakaian lagi, kopiahnya beda, ininya beda, itunya beda. Hadzal Ikhwanul Muslimun dalam panjang sejarahnya. Dalam sepanjang sejarah Al-Ikhwan Al-Muslimin. Al-Ikhwanul Muslimun dalam perjalanannya terbagi menjadi dua. Dua bentuk gerakan. Yang sebenarnya masing-masingnya pada prakteknya dua bentuk gerakan yang satu tubuh ini tadi saling bertentangan sebenarnya.

gerakan atau dua sayap gerakan. Sayap pertama adalah sayap politik, yang kemudian terbentuklah Hizb Al-Ikhwanil Muslim. Terbentuknya partai Al-Ikhwanil Muslimun di Mesir. Ikut dalam arena politik, ikut dalam kampanye, ikut dalam perebutan suara di arena demokrasi. Terbentuk apa? Kelompok atau partai, saya ulangi, partai Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir. Semisal ini terjadi, ditiru oleh beberapa Ikhwan Muslimin pada generasi berikutnya. Di Yaman ada Hizbul Islah. Hizbul Islah adalah hizb atau partai politik Ikhwan Muslimin, parpol. Di beberapa negara yang lainnya juga demikian. Terbentuk parpol Al-Ikhwanul Muslimun. Termasuk di Indonesia ini. Namanya partai politik, ya semua kebijakannya disesuaikan dengan kepentingan politik. Saat dia harus berbaju merah, dia akan memakai baju warna merah. Di saat kondisi mengharuskan dia berpakai pakaian warna hijau, dia akan mengganti pakaian itu dengan segera dengan warna hijau tersebut. Itu yang tadi dalam syair disebutkan wayal basu lisiyasati alfalubsi, dan memakai 1000 pakaian untuk kepentingan politiknya. Itu kelompok Al-Ikhwan Muslimun dari masa ke masa. Nanti kita akan jelaskan bagaimana bentuk talawunnya mereka biiznillahi ta'ala. Setidaknya kita tahu bahwa yang pertama, Al-Ikhwan Al-Muslimun bergerak dalam pergerakannya dalam dengan dua sayap. Sayap pertama adalah sayap politik, terbentuklah parpol Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir. Tertingginya adalah Hasanul Banna. Nah, sayap yang kedua adalah sayap militer, di mana terbentuk di situ gerakan-gerakan rahasia yang bergerak secara militer, melakukan pengeboman, pembunuhan senyap, irtial terhadap tokoh-tokoh politik, ya, terhadap diplomat-diplomat asing. Nah, ini sayap militernya. Sayap militernya ini cenderung untuk punya akidah khawarij, mengkafirkan pemerintah, memprovokasi masyarakat untuk menentang dan mengkudeta pemerintah. Nah, ini sayap militernya. Terjadilah pertumpahan darah dalam sejarah Ikhwanul Muslimun. Sayap militer ini pun juga pimpinan tertingginya adalah Hasanul Banna. Nah, Hasanul Banna. Sepeninggal Hasanul Banna, dua sayap ini nampaknya memang sulit bersatu dalam beberapa kondisi. Bagaimana mau bersatu? Satu sayap pergerakannya masuk ke dalam arena politik demokrasi yang menghalalkan hukum-hukum selain hukum Allah tabaraka wa ta'ala, politik demokrasi yang menyatakan hukum itu di tangan rakyat, ditentukan oleh rakyat menurut kemauan dan kehendak rakyat dengan suara mayoritas al-aktsariyah, suara mayoritas itu yang menentukan hukum. Kalau mayoritas menginginkan dibolehkannya

mengucapkan selamat Natal, ia akan disahkan hukum resmi, legal, boleh mengucapkan selamat Natal karena mayoritas seperti itu. Partai politik dalam tanda kutip yang katanya Islami, ketika dia masuk dalam arena politik, rakyat secara mayoritas menginginkan dibolehkannya mengucapkan selamat Natal atau yang semisalnya dari kemungkaran-kemungkaran yang menyerang akidah, maka diakon pun harus berjalan di atas kemauan mayoritas. Ini di satu sisi, dan terbukti parpol Al-Ikhwanul Muslimun merangkul semua pihak. Sekretaris pribadi Hasan al-Banna atau sekretaris Hasan al-Banna sebagai ketua partai politik Al-Ikhwan Muslimin adalah seorang Nasrani. Dan terdapat beberapa orang-orang Nasoro dalam parpol Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir. Ini menurut Khawarij, menurut sayap militernya, ini kafir. Kafir ini. Nah, dalam sayap militer ini lahir pelaku-pelaku pembunuhan itu. Semisal yang masyhur antara lain peristiwa pembunuhan Presiden Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang tentara berpaham Ikhwanul Muslimun yang bernama Khalid Islambuli. Khalid Islambuli adalah seorang Ikhwanul Muslimun, Ikhwani yang berpaham aliran sayap militernya. Walaupun mungkin tidak berjumpa dengan Hasan al-Banna karena perbedaan zaman, ya. Hasan al-Banna mati lebih lama, tetapi pola pikirnya sangat terpengaruh dengan pola pikir al-Banna. Pengagum Al-Banna membunuh Presiden Mesir, ya, kala itu Anwar Sadat yang sebenarnya punya jasa terhadap Al-Ikhwanul Muslimun, di mana Al-Ikhwanul Muslimun di masa Jamal Abdul Nasir yang kejam, bengis, banyak memenjara tokoh-tokoh Al-Ikhwanul Muslimun, menyerang Islam, melarang jilbab, melarang orang pria berjenggot, dan yang lainnya. Di masa Anwar Sadat banyak dibebaskan oleh Presiden Anwar Sadat, Al-Ikhwanul Muslimun. Tapi memang dasar jamaah takfir, cari-cari celah untuk tetap pada akidahnya, takfir, pengkafiran, dan menentang, memberontak, mengkudeta, membunuh. Nah, pada sayap militer Al-Ikhwanul, sayap politik Al-Ikhwanul Muslimun, tadi telah disebutkan, demi kepentingan politiknya, mereka merangkul semua pihak. Demi memenangkan suara, mereka siap berkawan, berwala dengan al-kuffar, al-yahud, wal-nasar. Nanti kita akan lihat seperti partai politik termasuk yang di Palestine, Hamas. Apa sih Hamas itu? Yang disebarkan oleh Khawarij di berbagai negeri termasuk di Indonesia ini. Hamas adalah pergerakan perlawanan terhadap imperialis Yahud. Demikiankah Hamas? Benar-benar berperang karena akidah? Benar-benar berperang karena Islam? Kita akan tahu insya Allah. Ayuhat talabah, betapa pentingnya antum mengenal fitan yang terjadi di masa antum hidup. Mungkin anak-anak cucu kita nanti akan mengenal dan mengenang dulu di masa
kakek-kakek kita dahulu 100 tahun yang lalu terjadi fitnah besar namanya fitnah al-ikhwanul muslim. Di mana mereka berakidah ini sebagaimana ditulis oleh para ulama. Betapa pentingnya pembahasan ini karena banyak dari thalabah yang mungkin tidak mengerti tentang apa itu ikhwanul muslimun sebenarnya. Atau mungkin ada yang pernah mendengar tapi lupa. Karena banyaknya syubhat di zaman ini jadi melemah sikap-sikap al-wala wal bara'nya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Telah sampai berita kepada saya bahwa kajian silsilah tentang permasalahan al-hajr yang kita lakukan di ma'had kita ini diledek. Nah, itu Jember itu hanya bicara hajr tahdzir. Naam. Hari-hari ini kami merasa berkepentingan untuk kami kembali minimalnya memurojaah bagi yang sudah pernah belajar dan mengetahui hal ini. Nah, yang kedua, kami ingin mendidik anak didik kami, tulab di ma'had dan salafiyun di berbagai tempat untuk benar-benar kokoh dan istiqamah di atas manhaj. Di tengah kaburnya permasalahan manhaj ini pada banyak thalabatul ilm dan para mahasiswa. Barakallahu fikum. Al-ikhwanul muslimun dalam sikap-sikap politiknya nasional maupun internasional pun demikian menampakkan talawun. Sikap talawun itu lebih tepatnya kalau bahasa syar'inya itu nifaq. Dhul wajhain. Ya'ti ila ha'ula'i biwajhin wa ila ha'ula'i biwajh. Datang menemui suatu kaum, suatu komunitas dengan wajah dan warna tertentu, begitu pindah menghadapi komunitas yang lain dengan wajah yang baru dan warna yang baru. Nifaq. Dahulu ketika terjadi perang Iran-Irak pada awal-awal tahun 80-an hingga menjelang akhir tahun 80, perang Iran-Irak, mungkin mayoritas yang duduk di sini belum ada mungkin tular. Nah, pada saat itu Iran sebagai negara Rafidah yang dipimpin oleh Al-Kafir Al-Mulhid Al-Khumaini melawan Irak yang dipimpin kala itu oleh Al-Kafir Saddam Hussein Al-Ba'thi. Walaupun setelah matinya atau menjelang matinya disebutkan wallahu a'lam bahwa dia bertobat dengan mengucapkan la ilaha illallah sebelum terbunuh di tiang gantungan, sebelum dieksekusi. Wallahu a'lam. Jika benar dia bertobat secara zahir, kita mengumumin dia telah bertobat di akhir hayatnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kala itu al-ikhwanul muslimun sikapnya apa? Mendukung Iran sebagai negara Islam yang memperjuangkan Islam. Bahwa rakyat Iran adalah rakyat muslim yang harus kita mendukungnya melawan sang kafir al-mulhid Saddam Hussein. Perhatikan,
Al-Ikhwanul Muslimun, ya, dengan tegas pada kala itu, ya, mengajak masyarakat dunia untuk berlawanan dengan Saddam Hussein, membela Iran, karena Saddam Hussein kafir. Sadaqaka wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Al-Ikhwan Muslimun dalam hal ini betul, karena memang ulama memvonis Saddam kafir. Tapi mari kita lihat perjalanan politik Al-Ikhwan Muslimun. Ketika peristiwa Saurah, kudeta Khomeini terhadap negaranya pada waktu itu, Ikhwan Muslimin di Irak, di Yaman, di Kuwait, di Pakistan, di Turki, di berbagai negara, termasuk yang di Indonesia, menyuarakan bahwa itu adalah Ats-Tsaurah Al-Islamiyah. Itu adalah kudeta yang Islami, perjuangan jihad yang dipimpin oleh Al-Imam Al-Mujahid Khomeini. Pada waktu itu, selesailah perang Irak-Iran. Gak lama setelah itu, beberapa tahun kemudian, Saddam Hussein As-Saffak yang suka menumpahkan darah ini menyerang Kuwait dan mengancam, bahkan sudah dilakukan menyerang negara Tauhid Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Luar biasa, pada tahun 90, mungkin sebagian antum juga belum lahir, di mana kala itu Saddam dengan kekuatan militernya yang sangat ditakuti di Jazirah Arabia, memiliki rudal-rudal yang membahayakan keselamatan negeri-negeri Al-Khalij, Teluk dan sekitarnya, menyerang, membunuh anak-anak kecil. Peristiwa yang mengerikan. Tentara-tentara Saddam bengis. Disebutkan oleh rakyat Kuwait dan rakyat Saudi yang di perbatasan, tentara Saddam ketika mendapati bayi-bayi muslimin, bayi dipegang kakinya dan diputar begini, dipukulkan ke tank, pecah kepalanya. Dikubur hidup-hidup anak-anak kecil di hadapan ibu-ibu mereka dan ayah-ayah mereka. Kejam Saddam Hussein. Demikian didoktrin para tentaranya. Wanita dibunuhin, pengecut. Wanita dibunuhin, tentara pengecut. Nenek-nenek tua, kakek-kakek tua, gak peduli. Hancur kehidupan. Apa sikap Al-Ikhwanul Muslimun? Saddam Muslim apa kafir dalam pandangan mereka? Kafirun mulhid. Bahkan dikatakan al-ba'fi, akidah Saddam, ya, Saddam lebih jelek dibandingkan syaitan. Namun ketika penyerangan Saddam ke negeri Kuwait dan negeri muslimin sekitarnya, Al-Ikhwanul Muslimun di berbagai negara menyanjung Saddam, memujinya dan mengajak muslimin dunia untuk mendukung, minimalnya dukungan moral untuk Saddam. Saddam yang dulunya kafir menjadi seorang imam. Saddam yang dulunya dikatakan kaki tangan Amerika, loyalis Yahud, sekarang menjadi imamun mujahidun. Al-Ikhwan Muslimun di berbagai negara melakukan demo melecehkan Saudi Arabia, yang pernah saya sebutkan di beberapa majlis di negeri Yaman, Hizbul Islah
mengerahkan anak-anak sekolah dan mahasiswa-mahasiswa turun di jalan-jalan berdemo menuntut pemerintahnya untuk mendukung Saddam dalam penyerangannya ke negeri muslimin. Birruhi waddam nufdika ya Saddam, di jalan-jalan Sana'a, dengan ruh kami dan darah kami wahai Saddam, kami mendukung kamu. Ikhwan muslimun, rakyat Yaman secara umum sebenarnya biasa-biasa saja, tapi ikhwan muslimun yang memprovokasi rakyat Yaman untuk mendukung Saddam yang katanya dulu kafirun, mulhid, antek Amerika, lebih kejam dari syaitan, lebih jahat dari syaitan, menjadi seorang mujahid bahkan imam dalam jihad. Jihad, ya subhanallah, ketika melawan Syiah Rafidah Itsna Asyariyah Ja'fariyah Al-Kafir Al-Khumaini wa atba'uhu, dan pengikut-pengikutnya melawan, menentang dan menjelekkan Saddam oleh ikhwan muslimun di berbagai negara. Ketika sekarang menyerang ahlu tauhid, menyerang muslimin, menjadi seorang mujahid, la haula wala quwata. Talawun ya ikhwan, talawun pada ikhwanul muslimun. Ayyumat talawun, benar-benar talawunnya itu. Nanti kita akan terus tahu bagaimana sebenarnya sikap-sikap ikhwanul muslimun. Sebelum itu penting kita mengenal agar tidak terheran-heran. Kenapa sampai sejauh ini ikhwanul muslimun dalam pergerakannya? Belajar dari sejarah sebelumnya, sebelum berdirinya gerakan ini, di Mesir dan sekitarnya ada seorang tokoh yang sangat dikenal dan kemudian dielu-elukan oleh tokoh-tokoh ikhwanul muslimun sebagai panutan, sebagai teladan perjuangan. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan orang ini tepatnya sesuai dengan hadis Nabi, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'at sana man yujaddidu laha dinaha. Al hadis sahih, kata sebagian tokoh ikhwan muslimin dalam karya-karyanya, bahwa orang ini yang sebentar lagi kita akan dengarkan siapa namanya, pantas untuk dikatakan dialah yang disebutkan dalam hadis Nabi bahwa Allah akan mengutus seorang mujaddid bagi umat ini pada setiap awal 100 tahun. Orang ini adalah sering dikenal kalau di Indonesia dengan Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani. Apa makna Al-Afghani? Asal muasal dia dari negeri Afghanistan. Apakah demikian benar? Jawabannya tidak. Dia seorang yang berpindah dari satu negeri ke negeri lain kala itu dengan mengganti-ganti nama. Jamaluddin Al-Afghani di beberapa negeri dikenal dengan Jamaluddin Al-Istanbuli. Istanbul, Turki. Dikenal di beberapa negeri lainnya Jamaluddin Ar-Rusi, dari Rusia. Di beberapa negeri lainnya dikenal dengan sebutan Jamaluddin Al-Husaini, terus
terus dia mengganti-ganti namanya dari satu negeri ke negeri lain. Di antaranya juga Jamaluddin Al-Asdabadi, nama sebuah daerah. Sehingga orang bingung, siapa ini orang sebenarnya? Orang ini sebenarnya adalah Jamaluddin Al-Irani, seorang berpaham Syiah dari kelompok Al-Babiyah Al-Bahaiyah, salah satu kelompok Syiah ekstrim yang kemudian tokohnya dibunuh kala itu, pertarungan antar sesama Syiah. Nah, ini termasuk yang ekstrim. Jamaluddin Al-Afghani adalah penganut akidah Al-Babiyah minas Syiah, dan dia punya hubungan yang sangat erat dengan Zionis Yahud. Dengan kelompok Freemasonry, gerakan Al-Yahud yang berusaha untuk menyahudikan dunia. Nampak dari surat-menyuratnya, kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan dengan Yahud, Jamaluddin Al-Afghani. Bahkan tidak jarang orang ini juga meninggalkan sholat, disaksikan oleh teman-temannya, ditulis dalam beberapa karya, ada yang mempersaksikan. Bahkan orang ini dalam beberapa kesempatan minum khamr. Ini Jamaluddin Al-Afghani. Butuh waktu yang sangat panjang untuk mengenal orang ini lebih jauh. Orang ini, sosok ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun. Dikagumin yang luar biasa. Sampai disebutkan Muhammad Rashid Ridha dalam majalah karyanya, majalah Al-Manar, sering menukil ucapan-ucapan Jamaluddin Al-Afghani yang sebagainya mengandung kekufuran. Akidah Syiah Al-Bahaiyah atau Al-Babiyah, di antara akidahnya adalah meyakini bahwa kenabian itu bukan perkara ilahi, tetapi itu bisa diraih dan diupayakan oleh siapa yang bisa melakukannya sebagai sebuah bentuk karya. Kenabian itu adalah karya seorang manusia. Ini kalimat kufur. Kenabian itu perkara ilahi. Di antara akidah Syiah Al-Babiyah ini bahwa Al-Quran sudah mansukh semuanya, sudah tidak berlaku, dan masih terdapat di sana akidah-akidah lainnya yang sepakat para ulama kelompok ini, Syiah Al-Babiyah ini, kafirah. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Kemudian Al-Ikhwanul Muslimun adalah kelompok yang sangat akrab dengan Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Baik Hasanul Banna sebagai pribadi ataupun Al-Ikhwanul Muslimun sebagai kelompok.

0: Al-Ikhwan Muslimun adalah kelompok yang sangat getol serius untuk mewujudkan at-taqrib baina sunnah wasyiah, upaya pendekatan sunni syiah. Al-Ikhwan Muslimun sangat serius dalam upayanya mewujudkan takrib sunnah syiah ini tadi. Hasanul Banna sebagai sosok, sebagai pribadi, tidak jarang memuji kaum syiah dalam berbagai ceramahnya atau pidatonya atau pertemuan-pertemuannya. Dinukilkan oleh Umar At-Tilmasani, salah satu pimpinan umum Al-Ikhwan Al-Muslimun, Umar At-Tilmasani, ini sumber yang sangat thiqah, karena orang ini pembesar Al-Ikhwan Al-Muslimun, pimpinan umum. Setelah Hasan Al-Banna muncul sekian pimpinan umum kelompok dan pergerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun, salah satunya bernama Umar At-Tilmasani. Dia mengatakan bahwa berkata Hasan al-Banna, "Asy-Syi'ah firaqun tushbihu 'ala at-taqrib ma bainal madhahib al-arba'ah 'inda ahli sunnah." Syiah itu terdapat padanya kelompok-kelompok yang masing-masing kelompok hubungannya dengan yang lainnya, perbedaan yang satu dengan yang lainnya itu mirip atau persis dengan perbedaan madhab yang empat dalam pandangan ahli sunnah. Jadi satu syiah dengan syiah yang lainnya, kata Hasan al-Banna, sama, kurang lebih kayak madhab Syafi'i dengan Hambali, dengan Maliki, dengan Hanafi. Hadza kadzib. Hadza kadzibun. Empat madhab dalam pandangan ahli sunnah, perbedaan yang terjadi hanyalah perbedaan fikih atau kawaid fi al-masail fiqhiyah. Ada perbedaan antara madhab Maliki misalkan dengan madhab Hanbali, atau al-madhab al-Hanbali dengan al-madhab al-Syafi'i, di dalam menentukan istimbat hukum dari dalil-dalil Quran was Sunnah. Sementara Syiah, kelompok yang satu dengan yang lainnya, perbedaan akidah yang masing-masingnya itu hampir-hampir tidak pernah lepas dari kekufuran. Kata Hasan al-Banna, kelompok-kelompok dalam madhab atau firqah Syiah ini pada dasarnya tidak berbeda dengan empat madhab dalam pandangan ahli sunnah. Nah, hadza kadzib, dusta, ujahl. Wa hunaka ba'dhu fawariq min al-mumkin izalatuha. Di situ ada beberapa perbedaan antara sunni dengan syiah yang mungkin untuk dihilangkan perbedaan itu. Tidak dipermasalahkan perbedaan tersebut. Mimma la yajibu an naj'alahu sababan lil qati'ah baina ahli sunnati wasyi'ah. Di mana perbedaan-perbedaan ini tadi enggak mengharuskan adanya pemutusan hubungan antara ahli sunnah dengan syiah, enggak perlu, kata Hasan al-Banna. Walaqad qama al-madhhaban jamban ila jambin mi'at as-sinin duna yahsul ihtikakun bainahuma illa fil mu'allafat. Sungguh kedua madhab ini, madhab ahli sunnah dengan syiah, kata Hasan al-Banna, telah hidup berdampingan ratusan tahun yang lalu. Kadzib. Kapan ada itu? Ahli sunnah hidup berdampingan dengan syiah. sejak ratusan tahun yang lalu. Mari kita dengarkan pernyataan sebagian ulama sebelum kita melanjutkan pernyataan Hasanul Banna. Qala Al-Imam Ibnu Abdurrahman Ibnu Abza, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai, sa'alahu abahu Abdurrahman fi man sabba Aba Bakrin ma kunta tasna' bihi. Di mana Ibnu Abdurrahman bin Abza bertanya kepada ayahnya, yaitu siapa ayahnya? Abdurrahman bin Abza, tentang seorang yang mencaci Abu Bakar Siddiq. Apa yang akan kau lakukan? Sikap apa yang akan engkau ambil, wahai ayahku? Qala kuntu adribu 'unuqah. Aku akan tebas leher dia. Qultu fa Umar, kalau dia mencela Umar. Qala adribu 'unuqah, dan aku juga akan tebas leher orang tersebut yang mencaci Umar. Satu. Sampai berita kepada Khalifah Ali bin Abi Talib bahwa Ibnu Sauda, yaitu Abdullah bin Saba, tanaqqasa Aba Bakrin wa Umar, mencela atau menjatuhkan kredibilitas Abu Bakar dan Umar. Fada'a bihi wa bisayf, maka khalifah memanggil untuk didatangkan orang ini, Ibnu Sauda, dan untuk didatangkan bersamanya juga sebilah pedang. Fahamma qatlahu, sudah berniat untuk membunuhnya. Fakallama fihi, faqala la yusakinuni baladan ana fihi, fanafahu ila syam. Ini pada awalnya. Kata Ali radhiyallahu anhu, enggak boleh aku tinggal di suatu negeri, di suatu desa atau suatu daerah ada orang ini di sana. Aku enggak mau tinggal di suatu tempat di situ ada orang ini. Keluarkan dia, usir. Maka diusirlah ke negeri Syam. Begitulah wahai Hasanul Banna, bahwa Ahlus Sunnah hidup berdampingan dengan Syiah. Disebutkan sebuah athar yang dinukilkan dari Jarir ibn Abdullah wa Hanzalah wa Adi ibn Hatim, bahwa mereka bertiga intaqala min al-Kufati ila Qirqisiyya wa qalu la nuqimu bi baldatin yushtamu fiha Uthman. Kata mereka bertiga ketika ditanya, kenapa kamu pindah dari negeri Kufah? Mereka bertiga menjawab, kami tidak akan mau dan tidak akan pernah tinggal di sebuah negeri yang di negeri itu Uthman bin Affan dicela dan dihina. Nah, seorang imam muhaddits Asim al-Ahwal rahimahullah annahu kana daraba man syatama Uthman 70 sautan, bahwasanya beliau dahulu mencambuk orang yang mencela Uthman. Pada masa itu fitnah yang sangat dahsyat, syubhat yang sangat kuat. Bersama itu ulama di masa itu enggak bermudah-mudahan dalam menyikapi kaum Syiah. Dan berbagai athar yang lainnya yang dinukilkan dari salaf, antara lain yang disebutkan dari Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, qala kallamtu an-nas wa kallamtu ahlal kitab falam ara qauman ausakh wala akthar wala adgha min ar-rafidah. Aku sudah banyak berbicara dengan berbagai komunitas manusia, aku juga pernah berbincang dengan ahlul kitab, yakni Yahud wa Nasara, macam-macam manusia aku sudah berbincang, sempat jumpa dengan mereka. Aku belum pernah melihat suatu kaum yang lebih kotor, lebih menjijikkan, dan lebih ekstrim dibandingkan kaum Syiah Rafidah. Kata Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam rahimahullah, walaqad nafaitu thalathata rijalin idh kuntu bis-saghri qadhiyan. Aku ketika menjadi qadhi di As-Sughur, As-Saghr atau Thughur adalah perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir, yang di situ dilakukan amalan ar-ribab, menjaga batas-batas negeri muslim dengan negeri kafir. Al-Imam Ubaid, Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam dulu ditunjuk sebagai qadhi di negeri tersebut, di daerah As-Sughur. Maka aku, kata beliau, sungguh telah mengusir 3 orang pria. Qala rafidiyaini wa jahmiyan. Dari 3 itu 2 orangnya rafidah, yang 1 jahmi. Aku usir keluar dari As-Saghr. Wa qultu mithlukum la yujawiru ahla Thughur. Aku katakan kepada mereka, kata Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, orang-orang seperti kalian ini, yang 1 jahmi, yang 2 syiah rafidah, orang seperti kalian ini enggak pantas untuk hidup bersama, berkumpul dengan para ahlu Thughur, ahlu ribab. Dikeluarkan, diusir. Dari mana Hasan al-Banna mengatakan bahwa ahlu sunnah dengan syiah sejak ratusan tahun yang lalu telah hidup berdampingan satu dengan lainnya? Ikhwani fiddin azzanillah yakum. Kita lanjutkan insyaallah pernyataan Hasan al-Banna ini dalam kesempatan yang lain. Bismillahillahi ta'ala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin
1: wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Lanjutan dari salah satu poin yang sudah kita bahas terkait poin-poin perjanjian dalam Al-Wathiqah adalah pernyataan yang disetujui dan disepakati 2 orang, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi dengan Muhammad Al-Imam, adalah wa hurriyatul fikri wassaqafati makfulatun lil jami'. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berakidah, kebebasan berideologi terjamin untuk semua pihak. Nah, minimalnya dalam hal ini pihak Muhammad al-Imam dan pihak Asy'ah ar-Rafidah. Kebebasan berpikir terjamin. Bebas, terlindungi. Mau jadi Nasrani, kalau dia Nasara silakan. Mau jadi Mu'tazili, mau jadi Khawarij, mau jadi Rafidah, dia mau meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar kafir, bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah zaniyah, nah, silakan, bebas, dijamin keamanannya, kebebasannya. Nah, mau berkeyakinan-keyakinan syirik, terjamin. Jadi Syiah meyakini bahwa Al-Quran kita tidak sama dengan Al-Quran Ahlus Sunnah, bebas. Mau berkeyakinan kaum Syiah bahwa Rob kita dengan Rob ahli sunnah berbeda, tidak sama. Rob kita bukan Rob yang mengutus Muhammad sebagai nabinya atau Jibril sebagai utusan membawa wahyu. Bebas, silahkan. Ini makna dari ucapan ini. Dan Muhammad Imam, Al-Imam, setuju. Nah, sepakat. Mungkin sebagian murid-muridnya yang asabiyah, seperti murid-murid Al-Hajuri. Nah, anzun walau tarat, di atas kaidat anzun walau tarat. Dia tetap kambing ini. Kambing loh, ya akhi sudah terbang kok dia. Ada suwiwinya, ada sayapnya. Enggak bisa, pokoknya kambing. Saya bilang kambing, ya akhi tadi sudah terbang dia. Tetap kambing. Nah, ini kaidahnya yang dijalanin oleh Atba' al-Hajuri. Dan ternyata Atba' Muhammad al-Imam di atas kaidah ini juga dalam praktek keseharian mereka membela Muhammad al-Imam secara taklid membabi buta. Di antara yang diucapkan, Syekh Muhammad tahu tentang masalah itu, bahwa itu enggak benar, bahwa itu kufur. Enggak ada dari masyayikh kita yang mengatakan bahwa Muhammad al-Imam enggak tahu ini. Justru yang dilakukan Muhammad al-Imam ini seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Kalau kamu enggak tahu masalah ini, enggak punya ilmu tentangnya, ini musibah. Gimana antum jahil tentang masalah ini sehingga kamu melakukan, menyetujui, sepakat dalam keadaan jahil bahwa ini adalah berbahaya, ini kufur, ini memberi kebebasan, meyakini kebebasan dan jaminan berpikir, kebebasan berpikir, berakidah, berideologi, ini kufur. Dan ini Muhammad al-Imam tahu. Lah kalau Muhammad al-Imam menandatangani sepakat dalam keadaan jahil, ini musibah. Tapi kalau Anda menandatangani dan tetap sepakat dalam keadaan Anda tahu hukum ucapan ini, musibahnya lebih besar lagi. Bisa difahami? Jadi Muhammad al-Imam tahu tentang masalah ini. Tapi itu tadi, hawa nafsu dan beberapa pendorong-pendorong lainnya, barakallahu fikum, yang membuat dia mau dan rela menandatangani wasiqah tersebut. Tidak ada istifta, upaya meminta fatwa kepada kibar sebagaimana sudah dijelaskan. Bukti diantara bahwa Muhammad al-Imam sebenarnya tahu hukum ini adalah dia pernah menulis sebuah karya judulnya Ghawail Da'wati Hiwaril Adyan. Buku ini berbicara khusus tentang seputar al-hiwar bainal adyan, diskusi atau dialog antar agama. Nah, ulama kita tentunya berbicara tentang permasalahan ini dengan rinci dan ilmiah. Ulama kita al-kibar sudah berbicara tentang masalah ini sebelum Muhammad al-Imam belajar, sebelum menjadi talibul ilm, sudah berbicara tentang masalah ini. Jadi ini penyakit yang berbahaya, ikhwan. Ketika ada seorang talib ilm mubtadi baru, ketika dia belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, dia menyangka bahwa senior-senior dia itu belum belajar ini, belum pernah melalui marahil, marhalah-marhalah, tahapan-tahapan ilmu apa yang dia lalui itu tadi. Ini penyakit. Nah, demikian memang kebiasaan orang yang dalam tahapan-tahapan awal belajar, hampir dalam semua disiplin ilmu. Nah, barakallahu fikum. Syekh Abdul Aziz bin Baz sudah berbicara, Wul Imam Ibn Uthaymin sudah berbicara tentang masalah seputar ini. Syekhna Rabi banyak sekali berbicara seputar ini dalam karya-karyanya. Dan a'immah yang lain. Syekhuna Muqbil sudah berbicara juga tentang permasalahan ini. Mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Syekhna sudah berbicara lebih dari 20 tahun yang lalu. Muhammad Lima masih muda belia. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dalam bukunya itu tadi, ini membuktikan bahwa Muhammad Al-Imam bukan jahil tentang masalah ini. Dia menuntut Raja Abdullah yang sudah meninggal rahimahullah ta'ala, Raja Abdullah, Raja Saudi Arabia, menuntut untuk bertaubat dari meresmikan sebuah acara atau boleh dikatakan muktamar hiwar bainal adyan. Di sini dia mengatakan dengan terang-terangan menyebut nama Raja Abdullah dalam kitabnya itu. Ini perlu waspada ya ikhwan. Perlu kita talib ilm lebih beradab, lebih tawadhu'. Jangan merasa dirinya orang yang paling punya ghirah, kecemburuan terhadap tauhid dan sunnah hingga akhirnya mendahului ulama. Sudah banyak yang sesat gara-gara seperti ini. Sudah banyak yang menyimpang gara-gara seperti ini. Wal barakatu ma'a akabirikum. Barakah ilmu, barakah fatwa, bimbingan itu bersama ulama kibar. Cuma mereka orang yang sudah tenang cara berpikirnya, lebih luas ilmunya, lebih faham di dalam menimbang maslahah mafsadah, meninjau masalah dari banyak sisinya, sudah lepas dari emosional pemuda. Barakallahu fikum. Dalam bukunya itu Muhammad Al-Imam menyatakan, perhatikan baik-baik, laqad awdahna fi risalatina hadhihi أن دعوة الملك عبد الله ومن معه إلى حوار الأديان مشتملة على بوائق وغوائل تستوجب منهم التوبة إلى الله من هذه الدعوة. Kata dia, sudah kami jelaskan dalam tulisan atau karya kami ini bahwa seruan atau ajakan, himbauan Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya untuk melakukan hiwar, dialog antar agama, mencakup atau mengandung perkara-perkara besar yang membinasakan, yang mengharuskan mereka, yakni dosa-dosa besar maksudnya, mengharuskan mereka, yakni Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya, untuk bertaubat kepada Allah dari seruan ini tadi. Masya Allah. Di mana hidup Raja Abdullah? Di negeri Tauhid. Di negeri Tauhid. Beliau saja seorang raja, itu keturunan mujahidin. Dididik dengan didikan sunnah. Barakallahu fikum. Dididik dengan didikan sunnah. Tanyakan kepada Muhammad Al-Imam, dari sisi keturunan saja, siapa Anda? Keturunan memang tidak menjamin, tapi setidaknya kita waspada, jangan terburu-buru, jangan mustajil. Kita harus tahu siapa ini orang yang di hadapan kita. Sejak kecilnya dididik di atas didikan Quran was sunnah, di atas penghormatan terhadap ulama. Beliau dan adik-adiknya serta kakak-kakaknya, putra dari Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi yang ketiga, sangat menghormati ulama. Syekh bin Baz
0: mungkin umurnya setara dengan Raja Fahad, atau mungkin malah di bawahnya sedikit, anak kurang pasti persis perbedaan umur keduanya. Raja Fahad, Raja Faisal, kakaknya lagi di atasnya, dan beberapa raja yang lainnya, itu menyaksikan bagaimana dahulu Al-Syeikh Ibn Baz ketika datang ke rumah raja, datang ke rumah raja. Nah, di depan pintu gerbang sudah diketahui siapa Syekh Abdul Aziz, anak-anaknya menyampaikan, "Abah, ayah, di situ ada Syekh Abdul Aziz bin Baz datang." Beliau, Raja Abdul Aziz, sudah di atas kursi, tidak mampu ya untuk berjalan, turun dari istananya ke pintu gerbang. Kata ayahnya, kata Raja Abdul Aziz, "Tolong turunkan aku untuk menyambut Syekh Abdul Aziz bin Baz." Masih muda, Syekh bin Baz belum tua, masih muda. Menyambut beliau di pintu gerbang. Kata anak-anaknya, "Sudah wahai ayahku, Syekh bin Baz kami akan sambut, kami akan antarkan ke ayah. Ayah di sini, ayah sakit." "Lah, turunkan aku." Turun. Jadi anak-anak melihat bagaimana sang ayah menghormati ulama. Menghormati dengan benar-benar meminta nasihat, masukan, diterima kritikan-kritikan ulama. Syekh bin Baz punya surat-surat kepada raja, kepada para menteri. Teguran-teguran. Nah, begitu juga mufti Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh. Yakni para raja dan anak-anak Malik Abdul Aziz terdidik dengan didikan ulama, para pejuang mereka itu. Ya. Kita bukan mengatakan beliau maksum, terlepas dari salah. Cuma hati-hati kita kalau mau bicara Muhammad al-Imam. Hati-hati. Ini yang pertama. Malik Abdullah yang menegaskan bahwa kerajaan Saudi ini berdiri di atas asas dasar Salafiyah. Ada raja berani mengatakan demikian, mengumumkan ke dunia. Di atas manhaj Salafi. Nah. Barakallahu fikum. Pada masa itu, di masa beliau memimpin sebagai raja, terjadi ijtihad dari pemerintah Saudi ketika ramainya isu dan tuduhan kepada kaum muslimin dan tuduhan kepada Islam bahwa Islam adalah agama teroris, bahwa Islam agama yang mengajarkan kekejaman, tidak ada belas kasih, tuduhan terhadap Al-Quran dan seterusnya. Maka pemerintah Saudi mengadakan atau meresmikan, menyetujui adanya sebuah dialog, mengundang agama-agama lain untuk mendengarkan apa itu Islam, untuk mendengarkan bagaimana Al-Quran mengajarkan kekasih sayang, mengajarkan rahmah, menentang adanya terorisme. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kemudian dinamakan dengan al-hiwar bainal adyan. Tujuannya adalah itu tadi. Sebelum kita membahas tentang permasalahan ini, pada hakikatnya apa itu hiwar bainal adyan, penting juga untuk disadari oleh Muhammad al-Imam. Kalau seandainya Anda sedikit ada tawadhu, sekali lagi anak katakan, sedikit ada sifat tawadhu, dia sadar di Saudi itu banyak ulama loh. Bukan sembarang ulama. Kibar ulama. Yang pemberani. Yang punya cemburu. Tidak bisa dibandingkan dengan cemburunya Muhammad al-Imam terhadap Islam dan sunnah. Nah, tidak akan diam. Kok sampai pada tingkatan hiwar bainal adyan? Kalau seandainya itu hiwar bainal adyan, dialog antar agama yang mengandung kemungkaran seperti yang difahami oleh Muhammad al-Imam, jangankan itu, kasus mau membangun dan menggeser mas'a, tempat sa'i antara Safa dan Marwa,
1: Pemerintah berijtihad dengan jumlahnya jamaah haji dan umroh yang terus membeludak. Sudah enggak cukup tempat itu. Ijtihad pemerintah dari tahun ke tahun bagaimana ini, bagaimana caranya mengatasi ini. Maka di situ ada perubahan dan pergeseran yang diperluas, maksudnya diperluas, bukan digeser tempatnya, tapi diperluas. Nah, sehingga Mas A yang tadinya segini lebarnya menjadi lebih lebar. Apakah ini termasuk tempat sa'i yang syar'i atau sudah keluar? Terjadi pembahasan, ulama berbicara, masyayikh kita juga bicara. Ada pro kontra di kalangan ulama Saudi, enggak main-main, enggak basa-basi dengan pemerintahnya. Yang meyakini itu menyelisih syariat tetap mengatakan ini menyelisih syariat. Padahal itu masalah fikih. Lalu bagaimana dengan masalah akidah dan tauhid, ya Muhammad al-Imam, ittaqillah. Di sana ada ulama

di Saudi itu ada ulama. Secara umur kamu gak bisa dibandingkan Muhammad dan Imam. Secara ilmu apalagi. Secara semangat dan ghirah terhadap sunnah dan tauhid apalagi. Gak bisa dibandingkan. Nah, barakallahu fikum. Mestinya Anda tanya dulu. Ada Syekh Rabi. Hah? Barakallahu fikum. Syekh Rabi putih jenggotnya dan rambutnya menjadi tua. Habis umurnya untuk membela sunnah, membantah ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Tanya dulu, Syekh, kami mendengar bahwa di sana diadakan al-hiwar bainal adyan. Apa sih sebenarnya? Bagaimana hakikatnya sih? Syekh Shalal Fauzan, tulisin surat. Ya Syekh, kami mendengar. Nah, yang kami fahami hiwar ibnul adyan bainal adyan itu seperti ini, Syekh. Apa yang bisa antum bimbingkan kepada kami? Ini tawadhu, ini akhlak seorang talibul ilm. Nah, barakallahu fikum. Bukan kemudian menuntut raja untuk taubat. Ini mungkar, ini mengandung ini dan mengandung dan seterusnya. Mestinya Anda berjalan di atas kaidah. Ulama di Saudi lebih tahu. Walaupun kita tidak mengatakan demikian, kalau Anda punya data ya, tentang masalah tersebut, sampaikan kepada ulama, minta fatwa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Fa innaka anta ya Muhammad al-Imam sudah melakukan pelanggaran ini. Anda sudah berbicara dan menyebarkan omongan Anda bahkan dalam sebuah karya. Pertanyaannya, sudahkah Anda meminta fatwa kepada ulama? Ataukah Anda sudah menyatakan diri Anda sebagai seorang alim? Ini masalah nawazil, termasuk permasalahan-permasalahan kontemporer yang menimpa umat yang jawabannya hanya ada di ulama kibar, dan kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Dan kita ingat pernyataan Ibnu Mas'ud, kalau umat ini sudah mengambil fatwa ya, dari asagir akan binasa. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-hiwar bainal adyan dijelaskan tentunya sebelumnya, sebelum kita membaca beberapa fatwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Kita akan bacakan ayat ini dan penjelasan Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, qaulu taala wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara perdebatan yang terbaik. Kata Syekh, yanha ta'ala an mujadalati ahlil kitab. Allah melarang untuk berdebat dengan ahlul kitab. Idza kanat min ghairi basirah minal mujadil. Kalau tanpa dasar ilmu dari orang Islam yang mewakilinya ini tadi. Naam. Aw bi ghairi qa'idatin mardhiyah. Atau tanpa dasar-dasar kaidah-kaidah yang dibenarkan. Kaidahnya ngawur, enggak ada ilmu. Bicaranya tanpa pondasi. Qala wa la yujadilu illa billati hiya ahsan. Dan Allah melarang untuk berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang terbaik, cara perdebatan yang terbaik. Disebutkan kemudian bi husnil khuluq wa lutfil kalam wa lutfi walinil kalam, dengan akhlak yang baik ketika berdebat. Kemudian kata-kata yang lembut, wada'watun aw wada'watin ilal haqqi wa tahsinihi, dan upaya mengajak berdakwah mereka, mengajak mereka kepada al-haq dengan menggambarkan al-haq sebaik mungkin. Tahsinil haq. Qala waraddi 'anil batil wa tahjinihi bi aqrabi tariqin musilin lidzalik. Dan juga membantah yang batin, yang dinisbatkan, yang diisukan, yang dituduhkan kepada Islam. Naam, barakallahu fikum, dengan cara yang terbaik, yang lebih mendekatkan mereka kepada al-haq. Nah, demikian penjelasan Global Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Naam. Al-hiwar bainal adyan atau hiwarul adyan yang dilakukan dan diresmikan oleh Raja Abdullah, ya Muhammad.

0: Majlis Imam. Tidak sama dengan Hiwar Al-Adyan yang dihadiri oleh Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan. Dan sudah diingkari oleh Syekhuna Mukbil. Barakallahu fikum. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Burkan. Linisfi Jami'atil Iman. Ya, membantah Zindani. Hiwar Al-Adyan, walaupun diberi nama dialog antar agama, yang terjadi, yang diprakarsai oleh Ikhwan Muslimin pada hakikatnya adalah Wahdatul Adyan atau At-Taqrib Bainal Adyan. Upaya mendekatkan antar agama, upaya menciptakan persatuan agama-agama. Yang terjadi di Saudi Arabia bukan ini. Dialog untuk menjelaskan, nih loh, Al-Quran itu ayat-ayatnya seperti ini. Nah, Allah dalam Al-Quran menyatakan, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'buda illallah ila akhiril ayah. Nah, demikian. Dialog ketika didirikan di atas ilmu, yang melakukan dialog orang yang berilmu, disertai akhlak yang baik, menggambarkan keindahan al-haq, keindahan Islam, dan menepis tuduhan-tuduhan, ini penting. Barakallahu fikum. Tidak ada dalam apa yang terjadi dalam muktamar tersebut seperti yang kau tanda tangani Muhammad Al-Imam, bahwa dijamin kebebasan beragama. Tidak demikian. Dijamin kebebasan berideologi, yang mau Yahudi, Yahudi, yang mau Nasrani, Nasrani, yang Islam. Tidak demikian. Itu hiwar tetap berada di atas prinsip Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Tetap di atas prinsip itu. Nah, barakallahu fikum. Kita dengarkan beberapa fatwa ulama kita. Antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang ucapan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang berusaha melakukan takrib antara Sunni dengan Syiah dan takrib antar agama Yahudi dan Nasara, sampai dikatakan bahwa sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk berteman, berkawan, dan saling mencinta dengan Yahudi dan Nasara, dan bahwasanya permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama. Maka Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini dinukil oleh Syekhina Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam beberapa karyanya, fatwa Syekh bin Baz, beliau menyatakan hadhihi maqalatun batilatun khabitha. Ini adalah ucapan yang batil dan sangat jelek. Nah, kemudian beliau berbicara tentang jeleknya ucapan ini dengan dalil-dalilnya. Wad-da'watu billati hiya ahsan laysat khasatan bil yahud. Dakwah yang didirikan dengan metode yang baik, termasuk al-mujadalah billati hiya ahsan, tidak hanya khusus terhadap Yahud saja, kata Syekh bin Baz, bal ad-da'wa ilallah ma'al Yahud wal wathaniyin wa ma'al syuyu'iyin wa ghairihim. Bahkan dakwah menuju agama Allah dengan cara yang baik, termasuk tadi al-mujadala billati hiya ahsan, dilakukan juga terhadap Yahudi, terhadap penyembah-penyembah berhala, terhadap orang-orang komunis dan orang-orang kafir lainnya. Kemudian beliau menjelaskan lagi beberapa yang menyebutkan ayat-ayat tentang permasalahan ini. Kemudian wa in kanu al-yahud awin nasara fa innahum yujadaluna billati hiya ahsan. Walaupun mereka Yahudi dan mereka Nasara, tetap dilakukan mujadalah, dialog yang terbaik dengan cara yang terbaik. Li'anna hadha aqrab ila dukhulihim fil Islam wa ila qabulihim al-haqqa. Kata beliau, karena cara ini tadi, dialog dengan mereka dengan cara yang terbaik adalah, kata beliau, lebih dekat untuk mengantarkan mereka kepada Islam, untuk memeluk Islam dan mau menerima kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Jadi dibedakan antara al-hiwar ya Muhammad Al-Imam yang dihadiri, didukung oleh Abdul Majid Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin, dengan yang dilakukan oleh negara tauhid was sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kalau Anda tidak tahu tentang rincian masalah ini, ya tanya kepada ulama. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm, ulama, jika kalian tidak mengetahui hukumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah musibah yang menimpa Muhammad al-Imam. Kita enggak tahu apakah ini sebagai bentuk ukubah, sebagai bentuk balasan, ya, berbicara tanpa ilmu, tanpa mengembalikannya kepada ulama, barakallahu fikum, dengan cara langsung ditulis di kitabnya, ya, disebarkan di tengah umat. Sementara di Saudi ada ulama. Jika benar, saya katakan, jika benar kritikan-kritikanmu wahai Muhammad al-Imam, di Saudi itu ada ulama, sekali lagi, kibar. Nah, barakallahu fikum, kamu masih pantas jadi anak mereka. Bahkan sebagian anak-anak mereka lebih tua dari kamu. Nah, barakallahu fikum, semestinya dengan penuh tawadhu kembalikan dulu kepada ulama-ulama sunnah, Al-Fauzan, Al-Abbad, Rabi Al-Madkhali, Ubaid Al-Jabiri, naam, dan yang lainnya. Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya dari ulama-ulama yang ada. Nah, ini perkara penting yang bisa kita sebelumnya fatwa para ulama. Antara lain Al-Mufti, Mufti Saudi Arabia sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Allama Abdul Aziz Al-Syekh. Naam. Beliau dalam sebuah perjumpaan dengan salah satu tokoh yang juga menghadiri acara hiwar antal adyan itu tadi. Naam. Dalam rangka disebutkan di sini, wattafaqa mufti amil mamlaka rais hayat kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ma'al amil as-Saudi bisya'ni ahamiyat hiwar al-adyan fi izalat kulli syubuhat allati ulsiqat bil Islam wattuhima biha wal Islam minha bara. Naam, telah berjumpa Syekh Abdul Aziz dan sepakat mufti mamlaka dan pimpinan hayat kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh dengan salah satu petugas pemerintah yang mengurusi hiwar antar adyan itu tadi dalam rangka untuk menghilangkan dan menepis segala syubhat yang dinisbatkan kepada Islam serta dituduhkan kepada Islam sementara Islam berlepas diri dari berbagai tuduhan tersebut. Nah, beliau di sini mengatakan qalu anil Islam innahu dinu irhabin wa qalu anhu innahu dini unuf wa yantahik huquqal insan kullu dhalika minal mughalafat. فالإسلام دين الرحمة واللين والتسامح إن كثيرا من الإعلام الجائر صد الناس عن الإسلام أو أخرجه لهم بصورة مشوهة فمن هنا صار الحوار فرصة لنشر مبادئ الإسلام الكريمة. Kemudian beliau menegaskan, mereka mengatakan tentang Islam bahwa Islam adalah agama teroris dan bahwasanya Islam adalah agama kekerasan. Islam adalah agama yang tidak mempedulikan hak-hak manusia. Semua itu adalah sebagai bentuk tipu daya. Nah, Islam, kata Syekh, adalah agama yang penuh rahmah, penuh kelembutan. Islam adalah agama, kebanyakan, inna kathiran minal i'lam al-jair, kebanyakan dari media-media masa yang ada mencegah manusia untuk mengenal Islam atau masuk dalam agama Islam. Atau mereka, media massa tadi, menggambarkan kepada umat tentang Islam gambaran yang sudah cacat, gambaran yang sangat tidak benar. Famin huna, maka dari sini, kata Syekh Al-Mufti, nam, muncullah apa yang dinamakan dengan al-hiwar, dialog antar agama, fursah sebagai sebuah kesempatan untuk menebarkan prinsip-prinsip Islam yang mulia. Walakinnahu, Syekh yani, syaddada ala darurat wujud dawabit lilhiwar tanfalik min qawli ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wa qawli jalla wa ala waltakum minkum ummatun yaduluna ilal khairi intaha. Namun, kata penukil, Syekh Al-Mufti, coba perhatikan ya Muhammad al-Imam. Nah, perhatikan wahai Muhammad al-Imam, beliau mufti, bukan pegawai yang mencari muka berbasa-basi dengan penguasanya. Beliau menegaskan, namun di sini disebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz menegaskan pentingnya adanya dawabit, kaidah-kaidah dalam melaksanakan dialog tersebut atau hiwar antar adyan. Kaidah-kaidah itu yang bersumber dari firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yakni maksud beliau, antara kaidah yang penting untuk dijalani dalam hiwar tersebut, tidak boleh diam terhadap kemungkaran, dan untuk disampaikan al-haq itu sebagai hak, yang ma'ruf sebagai ma'ruf. Jika ada kemungkaran dari ucapan-ucapan mereka, harus dibantah dan diingkari. Kemudian beliau disebutkan juga ayat yang kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Dan ternyata di situ ada ulama-ulama lain dari anggota Lajnah Daimah lil Ifta yang senada dengan fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, hiwar yang dilakukan di Saudi Arabia bukan bermakna mereka bertanazul, melepaskan prinsip-prinsip agama di hadapan Yahudi, Nasara dan yang lainnya, atau mereka mentolerir kekufuran-kekufuran Yahud, Nasara dan yang lainnya. Lah, mereka menyampaikan Islam dan keindahannya, rahmahnya Islam kepada mereka, dan membantah berbagai kedustaan-kedustaan yang dituduhkan kepada Islam. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengatakan bahwa Muhammad al-Imam sendiri justru yang terjatuh dalam berkawan dengan kuffar Rafidhah, menjadikan kuffar Rafidhah sebagai saudaranya, yang kita dilarang dalam Islam. Dalam ayatnya Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha rasulah. Nah, tidak kau dapati wahai Muhammad seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka akan saling mencinta dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Muhammad Imam bersaudara dan siap hidup bersama dengan penuh kedamaian, saling menghormati, saling memberi kebebasan berpikir. Naam, dengan kaum kuffar ar-rafidhah. Nas'alullaha liwalakum al-hidayah wal-istiqamah. Sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
1: Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا منها. Nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmatul Islam wal iman wal istiqamati alaih au alaihima. Nikmat kita dijadikan sebagai muslim mukmin dan mati di atas keislaman dan keimanan. Istiqamah di atasnya. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sungguhnya orang-orang yang telah bersaksi berkata bahwasanya Allah adalah Rabb kami. Kemudian mereka beristiqamah di atas keimanannya. Maka akan turun para malaikat berbondong-bondong saat menjelang kematiannya. Allah tugaskan para malaikat itu untuk memberi kabar gembira. Kepadanya, kepada hamba-hamba yang istiqamah saat menjelang kematiannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para malaikat itu, atau sebelumnya mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Yani jangan kalian takut terhadap apa yang akan datang setelah kematian ini, mulai dari alam barzakh. Allah jamin kalian akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan kubur. Dan jangan kalian takut setelah hari kebangkitan nanti. Jangan takut, jangan khawatir. Allah berikan kepada kalian ampunan. Allah mudahkan perhitungan kalian di hari perhitungan. Allah masukkan bagi kalian jannah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian yang setia untuk kalian ketika dalam kehidupan dunia. Dan kami adalah penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Maksudnya, para malaikat ketika di dunia mendoakan untuknya istiqamah, memohonkan kepada Allah ampunan. Ketika di dunia memintakan kepada Allah hidayah agar tetap berada di jalan yang lurus. Terus demikian para malaikat memohonkan rahmah ketika masih hidup hamba-hamba tersebut di dunia. Dan para malaikat itu di akhirat nanti sebagai salah satu dari pihak-pihak yang dengan takdir dan izin Allah memberikan syafaat. Demikian ayat ini mengabarkan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah, mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, mengakhiri hidup ini dengan tauhid, mengakhiri hidup ini dengan sunnah. Tidak semua hamba mendapatkannya. Kita masih ingat beberapa hadis Rasul yang mengabarkan kepada kita tentang nasib seseorang yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dengan apa dia mengakhiri hidupnya? Dengan sunnah atau dengan bid'ah? Dengan tauhid atau mengakhirinya dengan syirik dan kekufuran? Mengakhiri hidupnya dengan ketaatan dan amal saleh ataukah dengan kemaksiatan? Enggak ada yang mengetahuinya. An-Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Wa innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Wa laisa bainahu wa bainaha illa dhira'. Fasabaqahu al-kitab, fa'amila bi 'amali ahli an-nar fadakhala an-nar." Sungguh ada seorang hamba yang di masa hidupnya dia telah beramal dengan amalan-amalan penghuni jannah, penghuni surga. Dia bertauhid. Aman ahli jannah. Dia berjalan di atas sunnah dalam akidahnya, manhajnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sudah beramal sebatas yang dilihat dan didengar oleh para hamba-hamba Allah. Dia beramal dengan amalan ahli jannah. Tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan jannah kecuali hanya sehasta. Sudah dekat sekali. Namun tiba-tiba di detik-detik terakhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahlun nar. Tiba-tiba dia berbuat syirik, berucap kata-kata kufur yang membatalkan keimanannya. Kata-kata atau perbuatan yang termasuk dalam nawakidul iman. Pembatal-pembatal keimanan di akhir hidupnya. Atau sesuatu yang lainnya yang ternyata menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Karena memang takdir Allah telah menentukan dan mendahuluinya. Maka kemudian dia termasuk ahlun nar. Masuk dalam an-nar. Hadis ini membuat kita khawatir, takut, cemas. Membuat kita semakin beriman kepada takdir bahwa kehendak Allah itu maha mutlak. Mendorong kita untuk semakin bersandar diri kepada Allah dengan memperbanyak doa. Memohon istiqamah, memohon as-sabat. Kekokohan hati, kekokohan iman, akidah, akhlak. Hadis seperti ini mungkin membuat kita tidak bisa tertawa. Namun betapa besar karunia dan nikmat Allah berikan kepada seorang hamba apabila dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dia di atas sunnah. Di atas al-manhajus salafi. Di atas al-akhlaq. Al-hasana. Sehingga ketika kita mendengar peristiwa yang menimpa beberapa orang-orang saleh dalam sejarah ini, yang hidup di atas as-salafiyah, orang-orang saleh yang memperjuangkan dan mendakwakan al-aqidah as-sunniyah, orang-orang saleh yang hidup di atas ibadah dan akhlak yang mulia, meninggal dunia secara zahir di hadapan kita adalah istiqamah. Kita melihatnya iri. Iri kita. Belum tentu nasib kita seperti yang didapatkan oleh beliau-beliau. Apa yang menimpa akhuna asy-syaikh al-fadil Yasin al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'a wa ghafara lahu. Adalah salah satu kenikmatan insyaAllah. Beberapa hari yang lalu terkesan musibah bagi kita, bagi teman-temannya, terkhusus bagi keluarganya, anak-anaknya, musibah. Bagaimana beliau dibunuh dengan diledakkannya mobil atau kendaraan yang beliau naiki, beliau kendarai bersama putranya yang berumur kurang lebih 12 tahun. Dari mana beliau datang waktu itu? Dari pasarkah? Dari bermain-mainkah? Dari mana beliau mengakhiri hidupnya? Mengakhiri hidupnya setelah memberikan ilmu. Di majelis ilmu. Mengakhiri hidupnya sepulang dari masjid setelah menyampaikan, mengamalkan apa yang dikatakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an qiraahnya, hafalannya, lebih-lebih makna-makna dan kandungan hukum yang ada di dalamnya. Kemudian mengajarkannya kepada orang lain, kepada umat, kepada anak didiknya, kepada saudara-saudaranya. Mengajarkan Al-Quran. Baik sisi yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala, salah satu masyayikh ahli sunnah yang dikenal sejak belajarnya sebagai seorang talib yang mujtahid, seorang talib yang rajin beribadah, seorang talib yang tawadhu, seorang talib yang suka berta'awun dengan kawan-kawannya, rajin belajar tapi rajin berta'awun, tidak egois sendiri, tidak peduli terhadap kawan-kawannya, mengikuti perkembangan teman-temannya, anak didiknya, peduli, rahimahullah. Kebetulan saya pribadi diberi kesempatan oleh Allah untuk berkawan dengan beliau saat hari-hari yang indah di Dammaj. Belajar dari Syekhina Al-Allamah Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Beliau mendahului kita dari sisi keilmuan, mendahului kami saat itu dari sisi ibadah, mendahului kami dari sisi akhlak, mendahului kami dari sisi kepandaiannya. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa ghafara lah. Yang semoga Allah catat beliau sebagai salah satu syahid minas syuhada. Mati di tangan Khawarij. Kita iri. Kita iri. Kenapa iri? Karena kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatla man qataluh. Sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayatnya Khawarij, kaum teroris, dan semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thalith Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum teroris. Sebelumnya Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thani yang kedua, Umar ibn Al-Khattab, dibunuh oleh seorang teroris, Abu Lu'lu Al-Majusi. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dibunuh oleh kaum Khawarij. A'immah yang banyak sekali dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Allam Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Mujahid Al-Syeikh Jamilur Rahman di Afghanistan pada awal tahun 90 kurang lebih, dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin, oleh Khawarij. Ketika terjadi penelponan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala kepada Syekh Jamilur Rahman sebelum wafatnya, sampai berita kepada Syekh bahwa berita demikian sampainya tentunya dari Ahlul Fitan bahwa mujahidin di Afghanistan telah berselisih dan pecah. Dituduh bahwa Syekh Jamilur Rahman adalah pemecah belah barisan mujahidin. Syekh Jamilur Rahman egois, ingin semua komando berada di tangannya. Begitu isu sampai kepada Syekh, maka Syekh Ibn Utsaimin peduli dari Saudi telpon. Apa yang terjadi, wahai saudaraku di Afghanistan? Apa yang terjadi? Kenapa berselisih? Kenapa mereka berbicara tentang antum? Maka Syekh Jamilur Rahman mengatakan, ya Syekh, mereka tidaklah memusuhi kami, tidak lain dikarenakan kami menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa wa anna Allaha mustawin 'ala 'arsyi. Dan bahwasanya berdoa di kubur-kubur, memohon hajat dari kubur-kubur itu adalah syirik haram. Dan bahwasanya menyelisihi Rasulullah itu adalah bid'ah. Ini ya Syekh, kenapa mereka memusuhi kami? Nah. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin meneteskan air mata mendengar kejadian itu, bahwa beliau Syekh Jamilur Rahman dimusuhi karena sunnah, karena salafiyah, karena keyakinan tentang sifat-sifat Allah yang kemudian dimusuhi oleh kaum Asy'ariyah, oleh kaum Sufi, kaum Ar-Rafidhah dan yang lainnya dari pengikut-pengikut Hikmatyar, Mujaddidi dan yang lainnya dari Ahzab Al-Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Dan singkat cerita, dibunuhlah Syekh Jamilur Rahman oleh salah seorang pengikut kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan semoga beliau termasuk khairu qatla, semulia-mulia mayat di kolong langit. والشيخ ياسين العدني رحمه الله mengakhiri hidupnya setelah menyampaikan ilmu. Wa subhanallah, di antara ilmu yang beliau sampaikan pada akhir hayatnya itu adalah menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, di mana mereka memiliki akidah takfir. Mereka mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Mereka merencanakan rencana-rencana jahat untuk pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Ikhwanul Muslimin yang masuk dalam arena politik menyeret mereka dalam berbagai penyimpangan dan kesesatan. Beliau menjelaskan tentang Ikhwanul Muslimin. Subhanallah, sepulang dari masjid bersama putranya, beliau hendak berkunjung ke salah satu keluarganya. Baru beliau hendak turun dari mobil, ternyata mobil itu telah dipasang bom peledak yang cukup dahsyat di bawah mobil pada posisi sopir atau saiq. meledaklah bom itu dan terbakar tubuh Syekh Yasin. Betapa indah kematian itu. Kematian yang beliau dapatkan. Kita hanya mengatakan, Allahumma ja'alhu syahidan, Allahumma ja'alhu khaira qatla tahta adimis sama. Kita enggak tahu kita ini mau mati di mana. Di rumah ataukah di rumah sakit, ataukah di jalan raya karena kecelakaan. Sama-sama mati. Sama-sama menghembuskan nafas. Tapi berbeda antara yang mati di rumah sakit atau mati di jalan raya atau mati saat bersenang-senang dengan mati di masjid atau saat talabul ilmi, saat berdakwah, saat mengajarkan kebaikan, saat membantah ahlul batil dan menguak kebatilan-kebatilan mereka demi memberi pencerahan kepada umat. Membantahi ahlul batil dengan lisan dan tulisan itu bagian daripada jihad. Itu tersendiri. Fadilah tersendiri yang beliau lakukan. Dan fadilah itu semakin besar ketika ternyata beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya talabatul ilm, renungi baik-baik nasihat ini buat ana. Ana pertama, untuk ana selalu mengevaluasi. Pertama adalah dan utama niat-niat ana, niat-niat saya dalam bertalabul ilmi, dalam berdakwah, dalam berta'awun, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga untuk antum semuanya talabatul ilm, wassalafiyun. Banyak-banyak dengan ini kita mengoreksi hati kita, niat-niat kita. Karena al-maut enggak tahu kapan datangnya. Apakah datang di saat niat kita baik? Al-maut datang di saat niat kita memang benar-benar akhirat? Ataukah niat kita sesuatu yang lainnya? Al-maut bisa datang kapan saja. Di mana saja, dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Ini membuat kita terus mengevaluasi, mengisi hari-hari kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Mengisi lisan kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Memanfaatkan tubuh kita, pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita untuk selalu mendapatkan ridha Allah. Sehingga dia tidak ingin menggunakan lisannya untuk sesuatu yang berdosa. Ketidakjujuran, kezaliman, kedustaan. Karena dia takut. Saat dia berdusta, mati. Dia takut. Kematian datang saat dia membutuhkan atau mencari pujian manusia. Sanjungan manusia, penghormatan manusia. Ini kematian ya ikhwan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak lagi mundur. Tidak bisa mampu mereka untuk mempercepat kematian atau menundanya. Enggak mampu. Ikhwani fid din, azzanillahu wa iyyakum. Ini semua adalah evaluasi buat kita. Kita berdoa tentunya dalam kesempatan-kesempatan kita untuk para syuhada, untuk Syekh Yasin. Doakan beliau, Allah terima amalannya, Allah terima ibadahnya, Allah terima perjuangannya, Allah terima pendidikan yang beliau lakukan, tarbiyah dan dakwah yang beliau lakukan selama ini. Allah ampuni dosa-dosanya. Syekh Yasin yang dikenal oleh masyayikh kita, Syekh Rabi mengenalnya, Syekh Ubaid al-Jabri mengenalnya. Wala nuzakki 'ala Allah ahadan wallahu hasibuna wa hasibuhu. Kita tidak mentazkiyah seseorang, mendahului Allah. Allah yang akan menghitung kita dan menghitung dia. Tetapi ini yang kita lihat, ini yang kita dengar. Maka talabatul ilm, manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk talabul ilm, untuk berjuang, untuk berta'awun. Berta'awun di bidang pendidikan, berta'awun dalam bidang dakwah, berta'awun dalam bidang ibadah. Manfaatkan ya talabatul ilm, bertaubat kepada Allah, bertaubat. Cepat-cepat bertobat terus, jangan bosan terus. Hari-hari kita diisi dengan istighfar, hari-hari kita diisi dengan ar-ruju' ilallah wal inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Berinabahlah kalian kepada Allah dan segera beristislam, berserah diri kepada syariatnya. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Azab bermacam-macam bentuknya. Tidak tertolong maksudnya bukan tidak tertolong fisik kita selamat dari azab. Bukan, bukan hanya itu. Tidak tertolong lagi iman kita. Saat kita riya, saat kita sombong, saat kita melakukan penyimpangan, di saat itu al-maut datang. Tidak tertolong. Itu yang pertolongan Allah yang paling mahal. Bukan maknanya tertolong fisik kita dari gempa bumi, anak istri kita dari hancurnya rumah kita, atau datangnya badai, atau datangnya tsunami, atau tidak. Bukan hanya itu. Itu nilainya gampang karena fisik kita pun akan hancur. Ditelan tanah. Tapi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Saat al-maut, saat nafas terakhir, dia hembuskan, di saat itu dia bertauhid kepada Allah. Di saat itu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa itu di kerongkongannya. Ini nasrullah yang paling mahal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu ana dan antum semuanya untuk selalu berbenah, membenahi hati, membenahi niat, berbenah iman, berbenah amal saleh. Banyak kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pengakhiran hidup yang baik. Amin, Allahumma amin. Dan sebelumnya ana mengatakan pada antum semuanya yang hadir atau yang belum hadir, pertama ana mengatakan ana minta maaf kalau ada dari ucapan ana selama ini atau sikap-sikap ana yang menyakiti antum, baik sadar ana lakukan atau ana ucapkan ataupun ana tidak menyadarinya, ana meminta maaf. Kedua, yang sering juga disampaikan di majelis ini, selagi nikmat ini ada pada kita, selagi kesempatan dan kenyamanan hidup aman, kita belajar ya, dari pagi kita murojaah dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya, dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya, dari satu zikir kepada zikir berikutnya. Syukuri nikmat ini sebelum Allah cabut. Cepat thalabul ilmi, cepat thalabul ilmi. Antum lihat di Yaman, Syekhuna Ali Al-Hudzaifi menceritakan, sampai kami tidak berani lagi berangkat ke masjid terkhusus waktu sholat subuh. Mencekam. Suatu hari beliau dalam perjalanan menuju ke bandara sebelum subuh. Lengang, sepi. Di Yogyakarta. Sepi sebelum subuh. Beliau mengatakan, ya Allah, nikmatnya antum. Antum bisa bebas berjalan di malam hari seperti ini. Lengang, aman. Kami gak bisa di Yaman. Kami gak bisa seperti ini. Kami ketakutan. Tiba-tiba ada yang membunuh, ada yang menyerang. Mau belajar ketakutan, mau ibadah ke masjid. Nikmat ya ikhwan, antum berjalan dari rumah melangkahkan kaki dengan berdoa bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, dengan aman antum berjalan melangkahkan kaki. Jaga baik-baik, jaga dengan ibadah, jaga dengan syukur, jaga dengan ukhuwah di antara antum, jaga, hindarkan perselisihan-perselisihan. Jaga lisan. Tunaikan amanah. Tunaikan amanah. Sebelum nanti Allah cabut. Belajar yang serius. Bukan hanya di majlis bainal maghrib wal isya saja seperti ini. Ustaz-ustaz kita mengajar. Di pagi hari, di waktu duha, di waktu siang ba'da zuhur, di waktu asar. Manfaatkan sebelum dicabut oleh Allah. Kalian nanti menggigit jari. Menyesal. Ini yang ingin ana sampaikan. Semoga Allah menjaga kita semua dari fitan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, sebelum kita melanjutkan pada poin pembahasan berikutnya terkait kemungkaran-kemungkaran abatil yang ada pada wathiqah Muhammad al-Imam bersama Asy'ar Rafidhah, masih terkait dengan yang sebelumnya, ingin kita mendengar kali ini jawaban dan penjelasan Syekh Muhammad al-Imam Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah terkait khutbah Muhammad al-Imam pada tarikh 15 Syawal kurang lebih sebulan yang lalu. Maka Syekh hafizahullah ta'ala 10 hari sesudahnya atau 9 hari sesudahnya memberikan jawaban terkait khutbah yang menunjukkan bahwa Muhammad al-Imam tetap pada kesesatannya yang sebelumnya, tidak sedikit pun rujuk atau menyesalinya. Lebih parahnya pada khutbah tersebut mengandung beberapa kebatilan yang semakin menguatkan kesesatannya. Berikut Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam sebuah jawaban ringkasnya yang di sini berjudul An-Nushh wal Bayan li tajawuzat Muhammad al-Imam fi khutbatihi a'fan nasu qatlatan ahlul iman. Nasihat dan penjelasan terkait sikap-sikap yang melampaui batas atau berbagai perkara yang Muhammad al-Imam melampaui batas dalam khutbahnya yang diberi judul A'fan nas atau a'fun nas qatlatan ahlul iman, bahwasanya manusia yang paling selamat, paling terhindar dari pembunuhan adalah ahlul iman. Beliau mengatakan setelah bismillahirrahmanirrahim, ini dinukil tentunya, jawaban syekh ini secara lisan dinukil oleh Syekh Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullah. Beliau mengatakan qad sami'tu aqdan. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan qad sami'tu khutbata Syekh Muhammad al-Imam sautiyan wa qara'tuha mufarraghatan wa hiya allati alqaha fi al-khamis ashar min Syawal 1436. Aku telah mendengarkan khutbah. Perhatikan, aku telah mendengarkan. Jadi bukan disampaikan, dinukilkan, tetapi mendengar langsung rekamannya. Sehingga di sini jangan ada yang mengatakan, oh itu disampaikan kepada Syekh tidak sesuai dengan gambaran yang sebenarnya atau kurang lengkap. Nah, mulai ada pihak-pihak yang berkomentar tanpa ilmu, lancang. Di sini beliau menyatakan qad sami'tu, aku telah mendengar khutbah yang disampaikan oleh Muhammad al-Imam pada tanggal 15 Syawal yang lalu. Tidak cukup qad sami'tu, bahkan beliau mengatakan wa qara'tuha mufarraghatan, dan aku telah membaca transkrip, mendengar suara, membaca transkrip. Nah, qala fadahashtu ghayat al-indihash wa dhahaltu ghayat al-dhuhul. Dengan itu, kata Syekh, setelah mendengar dan membaca, aku benar-benar terkejut, goncang, kaget, terheran-heran. Kata beliau, id lam nasma' lahu ayyam tasallutil huthiyyin ar-rawafid ala ahli al-islam wa sunnah bil qatli wa tashridi wa tadmir kalimatan wahidah. Dimana aku belum mendengar satu kata pun dari Muhammad al-Imam di saat asy'al huthi ar-rafidah menguasai, membunuh, mengusir dan menghancurkan ahli sunnah, ahli Islam. Enggak ada komentar dari Muhammad al-Imam. Bela sungkawa tah atau mengecam perbuatan Rafidhah kah, atau mengingatkan kaum Rafidhah untuk meninggalkan kezalimannya tah, atau mengatakan kalian jangan berbangga dengan merasa menang. Enggak pernah, kata Syekh, kita mendengar satu kata, satu komentar pun. Diam Muhammad al-Imam. Di saat ahli sunnah dibunuh, ditembak, dibom, dihancurkan masjidnya, ya, diusir dari kampungnya, lari terbirit-birit. Ketika penduduk Aden melarikan diri dari kekejaman kaum Syiah Rafidah, mereka menggunakan perahu-perahu, terpaksa untuk melintasi lautan. Rijal wanisa
0: anak-anak kecil, orang-orang tua, kemudian dibom oleh kaum Syiah Rafidhah. Muhammad al-Imam, tidak ada khutbah la Jum'ah wala wala. Nah. Diam.
2: Perhatikan ya ikhwan. Kondisi ini sangat

Yaqul, Muhammad al-Imam berkata, hadzal qaul al-munkar. Pernyataan ini yang sangat mungkar ini, yaitu yang kemarin kita sebutkan, Muhammad al-Imam mengatakan kalian bangga dengan kemenangan ini. Kemenangan apa? Kemenangan menuju jahannam. Syekh Muhammad dengan tegas menyatakan hadzal qaul al-munkar. Kemudian Muhammad al-Imam mulai menggunakan, menempuh cara-cara ahlul kalam dari kalangan ahlul batil yang tidak jujur dalam bersikap, bukan tariqat ahli sunnah. Kemudian dia mengatakan dan mengelak, saya enggak memaksudkan satu pihak tanpa pihak yang lainnya. Yakni Muhammad al-Imam mau mempermainkan akal ahli sunnah wa akal kaum muslimin. Yakni termasuk Syekh Abdullah al-Bukhari dan Syekh Muhammad bin Hadi enggak faham ucapan ini, dan masyayikh yang lainnya enggak faham maksud dari ucapannya. Maksud ana begini, siapa yang tahu yang apa di hatimu? Nah, tapi ucapanmu diucapkan persis saat ahli sunnah sedang bersyukur dan bergembira dengan datangnya pertolongan Allah. Bergembiranya wanita-wanita muslimah dan ahli sunnah, bergembiranya dan senangnya anak-anak kecil, orang-orang tua dengan kemenangan terhadap kaum Syiah Rafidhah yang jahat dan kejam itu. Kemudian anda mengatakan ini adalah intisar ila jahannam. Ini suatu ketidakjujuran. Semoga Allah jauhkan ana dan antum ya ikhwan dari al-jidal. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi la'utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah dahulu sebelumnya berada di atas hidayah kecuali yang suka berdebat. Kalau salah, akui dengan mudah, ringan, bersyukur terhadap ahli sunnah yang menasihati, mengkritisi walaupun pedas. Terima ya. Jangan sombong, jangan jidal, tersesat anda nanti. Nah. Qala, sekarang Syekh melanjutkan, وما استدل به من الأحاديث فقد وضعها في غير موضعها كأنما تمس الله على بصيرته ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dan berbagai dalil yang digunakannya sebagai dalil, baik dalam bentuk hadis-hadis, jadi dalam khutbahnya itu dia menyebutkan hadis-hadis tentang tahdzirnya Rasul dari fitan, tahdzir ar-rasul dari sikap bunuh-membunuh. Kita sudah pernah mendengar, membaca hadis tersebut. Nah, benarkah pendalilannya seperti itu? Demikian ditempatkan dalil-dalil itu seperti yang dia maukan pada kondisi seperti ini, di saat ahli sunnah berjuang dengan segala kemampuannya mempertahankan tauhid mereka, akidah mereka, negeri dan kampung mereka, menghadapi kaum Syiah Rafidhah Kafarah. Hadis-hadis yang Rasulullah melarang umat untuk saling membunuh diterapkan oleh Muhammad al-Imam untuk kondisi yang sekarang ini. Maka Syekh menyatakan, dan dalil-dalil hadis-hadis yang dijadikannya sebagai dasar dalam khutbahnya tersebut, sungguh dia Muhammad al-Imam telah meletakkannya bukan pada tempatnya. Ka'annama tamasallahu ala basiratihi. Seolah-olah nampaknya Allah telah membutakan penglihatan mata hatinya. La haula wa la quwata illa billah. Wa hakadzal fitan tuftanul qulub an qasdil haq wa iradatihi wa ma'rifatihi. Nas'alullaha an yuthabbitana 'alal huda. Demikianlah fitan itu, kata Syekh.

0: di mana al-qulub diuji dan diberi fitnah ini, terfitnah dia, terhalangi dia dari maksud mencari al-haq, maksud mengedepankan al-haq, terhalangin al-qulub. Al-fitan ya ikhwan, tu'aradu 'ala al-qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Hadis-hadis yang dia dalilkan, dia jadikan sebagai dasar, bukan hadis untuk diterapkan dengan kondisi seperti ini. Apakah kemudian Al-Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika memerangi kaum Khawarij dan terbunuh ribuan dari mereka, kita katakan bahwa Ali telah membunuh sesama muslim dan telah masuk dalam fitan? Coba Muhammad al-Imam jawab yang seperti ini. Apakah kemudian pernyataan Syekhul Islam yang menyatakan qad ajma'al muslimun ala qitalil khawarij war rawafid, telah sepakat ahlul Islam, ulama Islam, tentang kewajiban atau disyariatkannya memerangi kaum Khawarij dan kaum Rawafid. Yakni Syekhul Islam mengizinkan untuk saling membunuh sesama muslim. Wan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tentang Khawarij, "Law adraktuhum laqataltuhum qatla 'adin." Kalau seandainya aku menjumpai mereka, munculnya mereka dengan kekuatan menyerang umat, maka aku akan bunuh mereka. Laqataltuhum, aku akan bunuh mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad, tidak tersisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberi semangat bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Di mana saja kalian dapati mereka kaum Khawarij, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran indallahi liman qatalahum. Sesungguhnya telah disiapkan ganjaran di sisi Allah bagi orang-orang yang berhasil memerangi mereka, membunuh mereka. Tapi kata Syekh, nampaknya Allah telah menutup mata hati Muhammad al-Imam sehingga betul-betul mengikuti hawa nafsunya. Wal'iyadu billah, Muhammad al-Imam menyambut fitnah, tawaran al-wathiqah, tidak dihadapi dengan kekuatan iman dan tawakal kepada Allah. Bahkan sebelumnya tidak dihadapi dengan sikap ilmiah, dengan cara bertanya kepada ulama, beristifta, minta fatwa kepada ulama. Poin ini sudah dia tinggalkan, masuk dia ke fitnah. Akhirnya kita teringat kepada hadis, ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Tidaklah sebuah kalbu berusaha merespon fitnah, merespon dengan hawa nafsunya tanpa ilmu, dengan akalnya tanpa bimbingan, dengan kebodohannya tanpa merujuk kepada para al-akabir, ulama-ulama senior umat. Ini berarti dia sudah merespon fitnah. Nukitat fihi nuktatun sauda, diletakkan titik hitam dalam kalbunya itu. Kalau sudah kondisi seperti ini, kondisi hati yang seperti ini, yang Rasulullah katakan aswadan mur aswada murbada kal kuzi mujakhia, hitam pekat, pekat hitam. Akhirnya hati itu terbalik bagaikan gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan, unduru, ma'ruf yang sudah disepakati oleh ulama, dijelaskan dalam ahadis, wala yungkiru mungkaran illa ma usyriba min hawa. Enggak bisa dia menyatakan yang ma'ruf dan menilainya sebagai ma'ruf, atau yang mungkar dikatakan dan dinilainya sebagai mungkar, kecuali apa yang dimaukan dan sesuai dengan hawa nafsunya, dengan emosinya, dengan kebodohannya, dengan atifiyahnya. Ya subhanallah, bersikeras Muhammad Imam di atas kebodohannya dengan khutbahnya pada tanggal 15 Syawal, dipertegas kebodohannya ini tadi dengan jidal, tidak mau menerima nasihat, dengan kesimpulan-kesimpulan bahwa orang yang berkomentar itu tidak memahami maksudnya. Ya subhanallah, yang berkomentar itu bukan thalabatul ilm as-sighar, bukan anak-anak kecil. Yang berkomentar ini a'immah, ulama. Nah, rahimallah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Ini mengingatkan kita kepada hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad, walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu serta-merta, begitu saja dicabut dari hati manusia ini. Yang tadinya faham, tadinya berilmu, yang tadinya tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal halal, yang haram haram, tiba-tiba menjadi bodoh dan jahil begitu saja. Lah, tetapi dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai kalau sudah tidak lagi Allah sisakan seorang alim pun, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Rahimahullah Syekhana al-Allamah Muqbil bin Hadi, wafat beliau, kemudian muncul juhala, pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lakin Al-Quran la yujawizu hanajirahum, enggak bisa menyentuh kalbunya untuk bisa melahirkan fikih yang bagus, pemahaman yang benar dan lurus, akidah yang tepat. La yujawizu hanajirahum, hafal ahadith, pandai dalam berkhutbah, khutbah rannana berapi-api, tapi ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanya, diminta fatwa dalam masalah-masalah besar, yang hanya pantas berfatwa adalah al-akabir. Ditanya oleh umat, umat yang jahil ini tidak bisa membedakan mana alim, mana orator, mana alim, mana wa'id. Nah, maka kita katakan kepada yang mengaku sebagai murid-murid Muhammad al-Imam, hadha din, hadha dinun, fanzuru amman ta'khudhu dinakum, periksa ulang, koreksi ulang, dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian, fatwa untuk kalian yakini. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, akhirnya berfatwa tanpa ilmu dan akhirnya sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Hadzal fitan ya ikhwan wal iyadu billah. Sampai pada khutbahnya 15 Syawal, mestinya Muhammad al-Imam melihat keadaan yang seperti itu, kondisi yang sudah mulai berbalik, ahli sunnah mulai Allah tolong, Allah beri kemenangan, keberanian, dan hancurnya kaum Syiah Rafidhah, mental mereka hancur, fisik dan persenjataan mereka hancur. Mestinya Muhammad Imam mengoreksi ulang sikap-sikap sebelumnya. Kalau gitu, saya cobalah mau tanya kepada ulama. Muhammad Imam Abdul Aziz Al-Bura'i Uthman Al-Salimi dan yang lainnya, mestinya coba saya ingin meminta fatwa kepada ulama. Walaupun sebenarnya masalahnya sudah jelas, ulama sudah berfatwa tentang masalah itu. Sudahlah, untuk menutupi gengsinya, tanya kepada ulama. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tapi tidak dia lakukan, malah khutbah. Dengan khutbah yang sebagian isinya sudah kita dengarkan bersama dan sudah dijawab oleh sebagian ulama kita. Syekh Abdullah Al-Bukhari juga menjawabnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, haitsu inna qitala ar-rawafid wa mithlihim al-khawarij la yandariju tahta qital al-fitnah bal huwa min jinsi qitali Ali radhiyallahu anhu was-sahaba ridwanullah alaihim. Kata Syekh, kenapa beliau menegaskan bahwa fitan ini benar-benar membuat hati manusia menjadi menyimpang dan terfitnah, sehingga menghalangi dia untuk mencari al-haq, untuk menghendaki dan menginginkan al-haq, terhalangi. Kenapa terbalik seperti ini? Kata beliau, karena memerangi kaum Rafidah, begitu juga semisal dengannya memerangi kaum Khawarij, tidak masuk dalam kategori perang fitnah. Bahkan memerangi mereka itu termasuk jenis atau golongan perang yang dilakukan oleh Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang memerangi kaum Khawarij, sama persis. Bahkan kalau Rafidah, kalau Khawarij, masih ada dua pendapat dalam kalangan ahli sunnah, apakah mereka kuffar ataukah mereka bukan kuffar. Tapi kaum Syiah Rafidah, sepakat ahli sunnah, annahum musyrikun. Oleh karena Syekhul Islam, oleh karena itu Syekhul Islam dalam fatwanya yang sempat kita dengarkan bersama dalam Majmu'ul Fatawa dengan tegas mengatakan, bagaimana kalau seandainya para pemberontak yang tadi diperintahkan kita untuk memeranginya itu tadi dilengkapi lagi kemungkaran mereka dengan kesyirikan, yakni mereka sebagai musyrikun, lebih wajib lagi untuk memeranginya. Barakallahu fikum. Kekufuran, atau kalau seandainya kita berjalan di atas pendapat bahwa kaum Khawarij kufar, kita memilih pendapat ini, dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama ahli sunnah. Seandainya kita berjalan di atas pendapat ini, ketahui bahwa kekufuran Khawarij jauh-jauh lebih ringan dibandingkan kekufuran kaum Rafidah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa inni la as'aluh, dan aku bertanya kepada dia, kepada Muhammad al-Imam, an hadhil harb diddu man. Saya mau bertanya kepada Muhammad al-Imam, perang yang sekarang sedang terjadi ini perang melawan siapa? Kemudian Syekh memberikan jawabannya, alaysa didd rawafid wa man syaya'ahum wa nasarahum. Bukankah ini adalah perang melawan kaum Syiah Rafidah dan orang-orang yang tergabung dengannya serta mendukungnya? Bukankah demikian? Jawabannya tentu, na'am, jelas. Kemudian Syekh melanjutkan, ayus ayasu'uka qitaluhum. Apakah perang dan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidah itu tadi membuat kamu tidak senang? Berat hati, sedih, jengkel. Allahu Akbar. Kata Syekh, ya lillahil ajab, betapa anehnya hal ini. Kemudian Syekh menyatakan, wa inni la ad'u al-akh Muhammadan al-imam. Saya mengajak dia, menyeru dia untuk Muhammad al-imam, ayu raji'a nafsah, untuk mengevaluasi dirinya. Wahadhal waqt huwa waqtul muraja'ah. Dan sekarang ini waktu bagi Anda untuk mengevaluasi linnafs, mengevaluasi diri Anda sendiri. Warruju' anil khata', dan untuk rujuk dari kesalahan. Fa innal haqqa qadim, karena sesungguhnya al-haq itu sesuatu yang sudah lama adanya, bukan perkara baru yang muhdats. Perkara sudah lama didahului kita oleh para pendahulu umat ini, oleh para a'imma, oleh para ulama. Wal warruju'u ilal haqqi khair minat tamadi fil batil, dan kembali kepada kebenaran, kepada al-haq, itu jauh lebih baik dibandingkan mempertahankan diri di atas kebatilan. Muhammad al-Imam, padanya ada beberapa prinsip-prinsip batil yang membahayakan, yang sebagiannya sudah pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Dari sini diantara yang bisa kita petik bahwa adalah ketika al-fitan ya ikhwan, jangan lupa salah satu prinsip penting ahli sunnah, yaitu kembalikan masail umat ini dan jawaban atau kesimpulan hukum tentang fitnah yang terjadi itu kepada al-kibar yang memang menguasai permasalahan. Al-kibar yang benar-benar memiliki pengetahuan lengkap tentangnya. Ketika kita menempuh jalan ini, kita kembalikan kepada mereka, pintu keselamatan terbuka lebar bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pintu taufik untuk kita melangkah pada langkah berikutnya dengan langkah yang diridhai oleh Allah terbuka lebar. Namun sebaliknya, ketika kita pada prinsip ini mulai menyombongkan diri, mulai mengandalkan dalam tanda kutip kepandaian kita, di saat itu kita telah diambang pintu kehancuran. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad
1: wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, majlis di pagi hari ini insyaallah adalah majlis terakhir pembahasan tentang hukmi tarik as-salah kasalan. Dengan itu pula kita selesai dari bab ini dari kitab Asy-Syari'ah. Insyaallah kita akan memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab al-istithna fil iman. Ada beberapa masail tersisa pada bab ini. Kalau pada kajian yang lalu kita menyebutkan rangkaian bantahan al-ulama terhadap adillah atau dalil-dalil al-ulama yang berpandangan kufur tarikus salah kasalan, maka dalam kesempatan ini masih tersisa beberapa dalil mereka yang dijelaskan oleh para ulama bahwa hal itu tidak bermakna kufur, kekufuran yang mengeluarkan dari keislaman. Kita tahu bahwa di antara dalil dan hujjah yang berpandangan kufur dari kesalah adalah hadis sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah perbuatan kefasikan, fusuk, dan memerangi atau membunuh seorang muslim itu adalah kufur. Kita tahu bahwa akidah ahli sunnah bahwa qatlu al-muslim atau al-mu'min amdan tidak tergolong perbuatan kufur yang mengeluarkan dari Islam, atau bukan termasuk al-kufrul akbar yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Dalam hadis ini, Kalau kita perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam membedakan antara al-fisq dengan al-kufur. Sebenarnya dalam hadis ini ada dalalah qawiyah, ada dalil yang sangat kuat membedakan antara al-kufur dengan al-fisq. Karena Rasulullah menyatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Nah, Rasulullah tidak menyatakan sibabul muslim wa qitaluhu kufrun, tidak. Tapi dibedakan antara dua amalan ini hukumnya. Fonis hukumnya dibedakan. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Sebenarnya hadis ini sangat kuat sebagai dalil tentang kufur tarik shalah kasalah. Namun bersama itu, Ahlus Sunnah nam dengan tegas menyatakan bahwa kufur dalam hadis ini dimaknakan kufur asgar, bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kufur duna kufrin. Nah, dijelaskan ini mimba bit taglid fil wa'id. Disebutkan kufur di sini adalah sebagai bentuk ancaman yang diperkeras dengan kalimat kufur. Atau disebutkan dalam ta'wil hadis ini bahwa kufur yang dimaksud di sini adalah menyerupai amalan kuffar yang mudah di tengah-tengah mereka pembunuhan dilakukan. Atau di antara ta'wilnya bahwa perbuatan ini sebagai ibtida, sebagai permulaan pintu gerbang untuk seorang jatuh pada kekufuran. Karena disebutkan dalam lughatul arabiyah bahwa al-arab sering menyebutkan atau menamakan sesuatu dengan ibtidaknya bi'tibaril ma'al, menyebutkan sesuatu ya, atau menyebutkan penamaan suatu perbuatan bi'tibaril ma'al dari sisi tinjau ujung akhir perbuatan tersebut digunakan untuk menamai awal perbuatannya. Ujung akhirnya bisa sampai kepada kekufuran, menghalalkan pembunuhan. Bermula dari membunuh, bermudah-mudahan membunuh. Sering Al-Arab menyebutkan, menamai, mengistilahkan akibat akhir atau penghujung sebuah tindakan, sebuah perbuatan sebagai penamaan awal dari perbuatan tersebut. Kenapa disebut qitaluhu kufrun? Karena qital ini ibtida, permulaan, tamhid, prolog untuk sampai nanti ujung-ujungnya kepada kekufuran. Awalnya tidak meyakini halal, tapi karena hawa nafsu bermudah-mudahan membunuh, membunuh, membunuh, akhirnya meyakini halal. Cari-cari dalil bahwa itu halal. Nah, ala kulli hal, hadis yang tegas seperti ini pun sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, bersama itu ulama sunnah tidak menafsirkan kufur di sini al mukhrij minal millah, yang mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Barakallahu fikum. Kemudian di antara dalil yang sering mereka ulama sebutkan, wah, ulama fudala, ulama kibar tentunya, ulama sunnah dalam hal ini, yaitu qaulu ta'ala dalam surat At-Taubah, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Bentuk pendalilan dari ayat ini dalam pandangan pendapat pertama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempersyaratkan untuk mereka kaum musyrikin bisa mendapatkan ukhuwah diniyah, menjadi saudara kita, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Apa persyaratannya? Tiga persyaratan. Apa yang pertama? Fa intabu, jika mereka bertaubat kaum musyrikin. Kedua, wa aqamus shalah, yang ketiga wa atuz zakah. Maka baru setelah itu Allah mengatakan fa ikhwanukum fid din. Kalau belum melakukan salah satu dari tiga ini, maka bukan ikhwanukum fid din. Bermakna bahwa mereka masih tetap musyrikin, kufar. Nah, dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Jika mereka, yakni musyrikin, yang pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan untuk membunuhi kaum musyrikin, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian mendapati mereka kaum musyrikin, perangi mereka, kata Allah. Kemudian Allah berkecualikan. Tapi kalau mereka bertaubat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka biarkan, jangan diperangi, jangan dibunuh. Artinya apa? Terlindungi darahnya. Kenapa? Karena sudah menjadi muslim. Ini bentuk pendalilannya dari ayat ini. Maka dijawab oleh para ulama, dalam ayat ini Allah berbicara, konteks ayat ini berbicara tentang wajibnya terhadap kaum muslimin memerangi kaum musyrikin karena mereka musyrik, tidak mau beriman kepada Allah, tetap mempertahankan kekufurannya. Perangi mereka di mana saja kalian mendapatin mereka. Kemudian Allah mengatakan fa in tabu, dijelaskan oleh sebagian mufassirin dan para ulama, antara lain Hafid bin Ahmad Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul fi syarh Sulamil Wusul rahimahullahu taala, menegaskan bahwa kalimat fa in tabu di sini ay tabu minasy syirik wa dakhala fil iman. Ini syarat pertama. Jika syarat pertama ini terpenuhi, kedua baru disebutkan wa aqamus shalah. Wa aqamu as-shalah. Pertanyaannya, apakah ketika seorang musyrik telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, meninggalkan kesyirikannya dan beriman sampai sebatas ini, dia telah dinyatakan sebagai muslim atau masih tetap sebagai kafir, halal darahnya sebelum menegakkan sholat? Kalau tidak menegakkan sholat, masih halal darahnya? Menjawab pertanyaan ini, kita teringat hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dalam salah satu pertempuran. Perhatikan baik-baik, dalam hadis ini ada faedah ilmiah fikhiyah yang sangat luar biasa. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat, bukan dalam keadaan tenang, Usama bin Zaid sedang berusaha untuk menaklukkan seorang musyrik yang sangat kuat. Seorang musyrik yang telah berhasil membunuhi beberapa sahabat. Bukan sembarang pasukan, ini bukan sembarang muqatil. Seorang musyrik yang kokoh dan kuat dia. Dikejar oleh Usama, terus diupayakan untuk ditaklukkan dan berhasil jatuh. Kemudian ketika pedang sudah berada di atas dia, perhatikan ini baik-baik, barakallahu fikum, maka baru orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dalam kondisi perang ini, Usama bin Zaid
0: dalam keadaan melihat bagaimana orang ini membunuhi muslimin dan betapa kuatnya orang ini, berhasil dikalahkan, berhasil ditundukkan, dan setelah itu baru orang ini, si musyrik tadi, mengucapkan la ilaha illallah. Namun dalam waktu yang sangat genting, posisi yang sangat berbahaya, Usama bin Zaid berijtihad radhiyallahu anhu bahwa orang ini mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut kepada pedang, bukan ikhlas. Maka ditebaslah orang itu dan mati. Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, ya Usama, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min sayfi. Ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak lain karena takut kepada pedangku. Aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Diulangi oleh Nabi, apakah kau bunuh seorang yang telah mengucapkan, melafadzkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Kemudian Rasulullah dalam riwayat lain menyebutkan, apa kau belah dada orang tersebut sehingga kau tahu bahwa dia mengucapkan itu karena takut kepada pedangmu, bukan karena Allah? Kalimat la ilaha illallah punya nilai kehormatan. Kalimat la ilaha illallah merupakan perisai dalam Islam ini untuk terlindunginya darah seseorang. Barakallahu fikum. Dengan itu dia telah masuk Islam. Dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan walaupun dalam kondisi, barakallahu fikum, seperti yang digambarkan dalam hadis ini, tetap dia sebagai muslim haram darahnya untuk ditumpahkan. Maka dari itu qauluhu ta'ala fa in tabu ay tabu minasyirik. Demikian pula sebagian mufassirin menyebutkan hal ini. Tabu minasyirik ilal iman. Dengan ini sudah masuk syarat pertama dan utama. Syarat utama untuk mendapatkan ukhuwah diniyah sebagai saudara se-Islam adalah al-iman. Taubat minasyirik wa minal kufur. Ini sebagai pondasi utamanya. Baru setelah itu masalah amalia faraid yang berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Sebagai penyempurna keimanan, dalil ayat ini mungkin dijadikan sebagai dasar bahwa tarikus shalah kasalan yustatab, diminta untuk bertaubat, wa illa yuqtal. Nah, bentuk bantahan kedua terhadap ayat pendalilan dengan ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga hal dalam ayat ini sekaligus. At-taubah minasyirik, wassalah, kemudian dilanjutkan wazzakah, wa'atuz zakah. Pertanyaannya, apakah ketika seorang sudah melakukan tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, tidak berbuat syirik, dan menegakkan sholat, kemudian tidak menunaikan zakat, apa sudah menjadi saudara kita se-Islam atau bukan lagi saudara kita se-Islam orang yang tidak menunaikan zakat? Ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama bahwa tarikus sholat kasalan adalah kafir, mereka meyakini bahwa tarikus zakat muslim. Tayyib, ayat ini enggak membedakan. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah. Konteks ayat ini yang dijadikan dalil, barakallahu fikum, untuk kufur tarikus shalah menyebutkan zakat secara berentet tertib. Oh iya, beda kalau zakat enggak kafir. Loh, kenapa? Ayat ini enggak membedakan. Iya, karena ada dalil hadis. Aywa, berarti ada dalil lain yang memperkecualikan zakat. Ayo, begitu juga sholat. Ada dalil lain yang memperkecualikannya, membedakannya dengan at-taubah minasyirik. wadduhul fil iman.
1: Barakallahu fikum. Ala kulli hal, dari sini kita tahu bahwa perselisihan dalam masalah ini permasalahan yang sangat kuat. Kedua, perselisihan dalam permasalahan ini antar kibar ulama ahli sunnah. Qadiman wa hadithan, salafan wa khalafan. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berpendapat kufur tarikus salah, menuduh pihak kedua dari ulama ahli sunnah tersebut sebagai murji'ah. Dan sebaliknya, tidak seorang pun dari ulama ahli sunnah yang berpandangan tidak kafirnya tarikus salah kasalan, menuduh ulama pendapat pertama mereka adalah khawarij. Abadan. Masalah khilafiyah baina ahli sunnah. Sejak zaman sahabat kita sudah mendapatkan faedah. Antara lain siapa? Setidaknya Hudzaifah ibnul Yaman yang dengan tegas membantah pertanyaan Silah bin Zufar rahimahullah. Ma tanfa'uhum hadhil kalimah? Qala Hudzaifah setelah berpaling 3 kali. Berpalingnya itu sebagai bentuk pengingkaran terhadap pertanyaan ini. Barakallahu fikum. Maka yang ketiga baru Hudzaifah mengatakan tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Kalimat la ilaha illallahnya akan menyelamatkan mereka dari an-nar. Maksudnya dari al-khulud finnar. Dari al-khulud finnar. Walaupun mungkin dia akan masuk an-nar sebagai akibat meninggalkan sholat. Nah. Barakallahu fikum. Ini beberapa masail yang terkait dengan tarikus salah. Ada satu syubhat lagi yang digunakan oleh Al-Haddadiyah, yang alhamdulillah Al-Mujahid Al-Kabir Rabi bin Hadi Al-Madkhali tampil untuk membongkar syubhat ini sebagai bentuk insyaallah tahqiq dari qaulin Nabi alaihi salatu wassalam yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-qalin wa intihal al-mubthilin wa ta'wil al-jahilin walhamdulillah. Dan selalu ana ulang-ulang, dan ulama kita pun mengingatkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, al-ulama kathir wal-fuqaha kathir lakin al-qa'im, nah ya, yang menegakkan ar-rudud ala ahli batil, membersihkan dari din ini tipu daya, penakwilan dan syubhat ahlul bidah, ulama-ulama tertentu masing-masingnya punya fadl. Nah, barakallahu fikum. Fa asyda di antara syubhat yang dijadikan oleh al-Haddadi al-Khawarij ini untuk melengkapi kebatilannya menuduh ulama ahli sunnah sebagai murji'ah adalah asar Jabir bin Abdullah. Asar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Naam. Masih dalam posisi Al-Haddadiyah ingin memperkuat dakwaan mereka bahwa telah terjadi ijma' di kalangan sahabat. Perhatikan bagaimana al-bid'ah itu intihalnya, hilah, tipu dayanya itu sangat halus. Dan ana ulang-ulang kepada talabatul ilm, jangan membaca buku ahlul bid'ah. Jangan mencoba. Langsung baca bukunya ahli sunnah, ulama. Barakallahu fikum. Karena Nabi mengatakan apa? فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Apa kata Nabi? Dengarkan dari mereka, lihat, koreksi begitu. لَا قَالَ فَاحْذَرُوهُمْ. Nah,
0: jika kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti perkara yang syubhat, dalil-dalil yang syubhat, itulah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla adalah sebagai orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit zair, penyakit kesesatan, penyimpangan. Apa sikap seorang muslim? Fahdharuhum, waspadai mereka, hindarkan mereka, tinggalkan mereka, tahdir mereka. Nah, barakallahu fikum. Fa kita perhatikan da'bu ulama kita, perjuangan dan keseriusan para ulama kita adalah membantahi syubhat yang semakin halus, semakin halus, semakin halus. Itu yang terus dia. Kenapa? Karena ini lebih berbahaya. Bid'ah khawarij yang seperti Usama bin Laden dan yang semisalnya, atau khawarij mutaqaddimin, sangat mudah. Kita bisa membacanya dalam kutubul aqidah. Mudah untuk difahami bahwa ini batil. Tapi datang zaman yang berikutnya, zaman yang berikutnya, generasi yang berikutnya, syubhat itu semakin halus, semakin halus, semakin berubah warnanya, di covernya juga berubah. Di situ di setiap zaman min kulli khalafin al-udul tampil untuk membongkar syubhat tersebut. Barakallahu fikum. Fa athar Jabir ini yang disebutkan oleh haula al-khawarij al-haddadiyah, lafadznya adalah ma qala di sini dia menyatakan anna mimma yadullu ala ijma' as-sahabah ala kufri tarik as-salah atharu Jabir, bahwa di antara bukti yang menunjukkan telah terjadinya ijma' para sahabat tentang kufurnya tarik as-salah adalah athar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Lamma su'ila, ketika beliau Jabir ditanya, ma kana na'am yafruqu bainal kufr wal iman indakum minal a'mal fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala as-salah. Nah, amalan apa, kata si penanya kepada Jabir, yang membedakan antara kekufuran dengan keimanan dalam pandangan kalian di masa Rasulullah? Maka Jabir menjawab, as-salah. Atsar ini menisbatkan kepada sahabat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana jawaban Syekh. Qala Syekhuna Rabi, wa hadzal athar laysa mimma yuhtajju bih, dan athar ini bukan termasuk athar atau dalil yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Beliau sebutkan beberapa alasan. Yang pertama, li'anna fi isnadihi Muhammad bin Ishaq bin Yasar sahibu au sahiba al-Maghazi, karena di sanadnya ada seorang perawi bernama Muhammad bin Ishaq bin Yasar sahibul Maghazi, yang menulis sejarah pertempuran-pertempuran. Dia seorang sejarawan, perawi hadis, namun di bidang atau menekuni bidang sejarah pertempuran-pertempuran yang terjadi. Wa huwa mukhtalafun fihi, dia ini kondisinya diperselisihkan oleh muhaddithin. Fa minal ulama man yaqul innahu saduq, di antara ulama muhaddithin ada yang menyatakan Muhammad bin Ishaq bin Yasar saduq. Wa minhum man yukadzibuh, di antara ulama ada yang memposisikan Muhammad bin Ishaq sebagai kadzdzab. Nah, wa'adal al-aqwal fihi qawlu al-imam Ahmad fihi lamma su'ila anhu. Syekh ingin menyebutkan jalan tengahnya. Sebagian ulama menyatakan saduq, sebagian muhaddithin menyatakan kadzdzab. Kata al-imam al-syekh Rabi bin Hadi, penilaian atau hukum yang paling adil di antara dua pihak ini adalah pernyataan al-imam Ahmad tentang Muhammad bin Ishaq. Ketika ditanya tentangnya, faqala amma fil maghazi wa ashbahihi fayuktab anhu. Kalau periwayatan Muhammad bin Ishaq dalam bidang sejarah pertempuran, maka diriwayatkan darinya, diterima periwayatannya, kata Imam Ahmad. Wa amma fil halali wal haram fayahtaju ila mithli hadza wa madda yadahu wa dhamma asabi'ahu. Sementara periwayatan dia dalam bidang al halal wal haram, ya termasuk dalam masalah as-salah, hukum meninggalkan salat dan semisalnya, ya. Barakallahu fikum, kata Imam Ahmad, maka periwayatan dalam bidang ini, dalam bidang al-halal wal-haram, nam membutuhkan periwayatan yang seperti ini, sambil menggenggamkan tangannya, mengumpulkan jari jemarinya, maksudnya periwayatan yang kokoh, yang kuat. Nah, Muhammad bin Ishaq dalam periwayatan dalam bidang al-halal wal-haram, di luar sejarah pertempuran, ya, periwayatannya lemah. Sementara yang dibutuhkan kata Imam Ahmad dalam bidang ini periwayatan yang kokoh. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh dalam ta'liqnya, dalam footnote-nya, yuridu al-Imam Ahmad rahimahullah annahu la yuhtajju bi riwayati Ibnu Ishaq fil halali wal haram li'annahu laysa bil qawi wa kadzalika la yuhtajju bihi fil aqaid. Maksud dari pernyataan Al-Imam Ahmad ini bahwa tidak boleh periwayatan Al-Imam Muhammad bin Ishaq dalam bidang al-halal wal-haram tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan dasar. Nah, kenapa? Karena dia tidak kuat dalam periwayatannya. Tentu kata beliau juga dalam bidang aqidah tidak boleh periwayatan Muhammad bin Ishaq bin Yasar dijadikan sebagai apa? Hujjah atau dasar. Kemudian beliau masih melanjutkan, wa qawlu Ibnu Ma'in, dan penilaian Al-Imam Ibnu Ma'in tentang Muhammad bin Ishaq bin Yasar, saduqun wa laysa bihujjah. Saduq dia, dia orang yang jujur, tidak kadzab, tapi enggak, bukan sebagai hujjah karena lemah. Kadzab tidak, dia saduq, jujur tapi lemah. Bisa dipahami? Ini pernyataan Al-Imam Ibnu Ma'in dalam salah satu periwayatan dari beliau. Wa qala fihi marratan ukhra, kata Syekh Rabi, Ibnu Ma'in menilai Muhammad bin Ishaq dalam kesempatan lain, laisa bidzaka huwa dhaif, orang ini enggak terlalu kuat, bahkan dia dhaif, kata Al-Imam Ibnu Ma'in. Kita tahu Al-Imam Ahmad, kemudian Al-Imam Ibnu Ma'in. Ini jawaban pertama tentang asar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa ini adalah athar yang dhaif dari sisi sanad disebabkan melalui periwayatan Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Haulal haddadiyya bukan ahlut tahqiq, walakinnahum ahlut taqlid. Naam, al haddadiyya sigar itu bukan sebagai ahlut tahqiq yang bisa meletakkan permasalahan dan menelitinya dengan tepat dan sungguh-sungguh. Beda dengan al-kibar, fahum ahlut tahqiq al-muhaqqiqun, ya. Barakallahu fikum, muhaqqiqun. Barakallahu fikum. Kalau antum membaca suatu kitab, buku fikih dan yang semisalnya, waqala al-muhaqqiquna minal ulama, telah berkata dari kalangan ulama al-muhaqqiqin, jangan antum kira sama dengan penulis tahqiq kitab ini, doktor fulan lulusan Jami'ah Ummul Qura atau Jami'ah Islamiyah atau Muhammad bin Saud fi Riyadh, ya bukan. Antum lihat tahqiq fulan, muhaqqiq fulan, beda dengan apa yang dimaksud oleh ulama. Qala al muhaqqiquna min al ulama au qala muhaqqiqun min al hanabila wa syafi'iyah, beda. Al muhaqqiqun yang bisa mentahqiq al khilafat, mentahqiq, meneliti dengan tepat dan kokoh, ya, permasalahan masail yang dibicarakan oleh ulama. Kalau muhaqqiq-muhaqqiq yang ada ini bukan kelasnya seperti itu. Faham tuh ya ikhwan? Naam. Syekhul Islam minal muhaqqiqin, Ibnu Al-Qayyim minal muhaqqiqin, barakallahu fikum, umin ulama'ina. وفي هذا العصر الإمام الألباني ابن باز العثيمين ربيع بن هادي مقبل بن هادي هؤلاء من المحققين. Antum perhatikan bagaimana tahqiq yang seperti ini, bagaimana mengarahkan akwal ulama. enggak bisa dilakukan oleh sembarang ulama, apalagi as-sighar. Barakallahu fiikum. Ini jawaban pertama. Kedua, minal adillah ala dha'fihi, di antara bukti yang menunjukkan tentang lemahnya atsar Jabir dan tidak boleh dijadikan dasar untuk mengisbatkan adanya ijma' sahabat adalah mukhalafatuhu liman huwa ahfadz minhu fi riwayati hadzal atsar. Penyelisihan Muhammad bin Ishaq bin Yasar ya, terhadap para perawi yang lebih hafiz dibandingkan dia dalam meriwayatkan atsar ini. Jadi atsar ini tidak hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, diriwayatkan oleh arwa al-muhaddithun yang ahfadz wa ahfadz minhu, tetapi ternyata berbeda matannya. Nah, begitu juga atsar Abdullah bin Syaqiq yang sudah pernah kita bahas. Nah, kata Syekh Rabi, qala Muhammad bin Nasr al-Marwazi fi kitabihi ta'zimu qadris salah. Berkata Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zim Qadr Salah. Haddathana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Khaythamah an Abi Zubairi qala sami'tu Jabiran. Abu Zubair ada tadlis padanya dalam, selain Sahih Muslim tidak diterima kalau beran'anah. Tetapi di sini sudah mengatakan sami'tu Jabir. Nah, sami'tu Jabiran wa sa'alahu rajulun, beliau sedang ditanya oleh seseorang, akuntum tu'adduna adzamba fikum syirka, apakah kalian menganggap sebuah dosa itu sebagai sebuah kesyirikan? Qala la, kata Jabir. Qala wa su'ila, kemudian ditanya Jabir, ma bainal abdu wa bainal kufur, apa pembeda antara seorang hamba dari kekufuran? Apa batasnya? Ditanya Jabir. Kemudian Jabir menjawab. Apa jawabannya? Qala tarkus shalah, meninggalkan sholat. Jabir secara pribadi menjawab, tidak menyatakan kunna fi ahdi Rasulillah au kunna ashab Rasulillah, tidak menisbatkan kepada sahabat, tapi Jabir sendiri menjawab, pribadi Jabir, sehingga enggak boleh dikatakan ini sebagai dasar apa? Ijma. Tufarriquna ya talabatul ilm, antum bisa membedakan bainal alfaz. Nah, maka Syekh menyatakan, fa yara al-qari'u anna Jabiran lam yanqul 'ani ashabah hadzal hukma 'ala tarik as-shalah. Al-Qari memperhatikan, memandang bahwa, mendapati bahwa Jabir ternyata tidak menukil dari sahabat. Beda dengan asar yang pertama yang disebutkan oleh Ha'ulal Haddadiyah. Ya. Barakallahu fikum. Berbeda dengan asar yang kedua yang diriwayatkan dengan sanad yang lebih kokoh dari Jabir. Dan Jabir tidak menisbatkan takfir tentang tarik shalah kepada sahabat. Wa innama huwa alladhi hakama alaihi bil kufur, melainkan beliau sendiri, pendapat pribadi beliau yang berpendapat demikian, bahwa tarikus shalah adalah au tarkus shalah adalah kufur. Wa syattan baina ma yad'ihi adil min al ijma' wa baina qauli Jabir wa hukmihi wahdahu, sangat berbeda jauh antara klaim dakwaan adil, yani Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi Al-Kharij Al-Haddadi, naam, dengan fatwa Jabir bin Abdullah dan hukumnya dia secara sendiri pribadi. Nah, beda sekali. Nah, perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, perhatikan ini syubhat dan tipu daya ahlul batil. Dan inilah tahqiq. Nah, dari ahadu akabir al-ulama. Qala wa'atakid anna adilan waqafa ala qawli Jabir hadha fa'aghfalahu amdan liannahu la yuwafiqu hawahu. Dan ana yakin, kata Syekh Rabi, bahwa si Adil ini tadi Al-Haddadi, dan sebenarnya dia telah tahu, ya, telah mendapati asar Jabir yang kedua ini tadi. Sebenarnya dia tahu. Nah, perhatikan, Syekh mengatakan saya yakin sebenarnya si Adil ini tahu adanya asar Jabir yang kedua ini, yang berbeda lafadznya

jangan terburu. Syekh melanjutkan, qala wad dalil ala ma aqul annahu naqala qawla Abdullah bin Syaqiq lam yakun ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghairu as-salah. Bukti atas kebenaran ucapanku ini, kata Syekh, adalah si Adil ini menukilkan ucapan siapa? Abdullah bin Syaqiq, yang sudah kita kaji sebelumnya. Nah, naqalahu min kitab ta'zim qadris salah. Menukil ucapan ini tadi dari kitab ta'zim qadris salah karya Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Dengan nomor asar Abdullah bin Syaqiq 948. Berapa? 948. Nomor asar Syaqiq Abdullah bin Syaqiq dalam kitab Ta'zim Qadris Salah. Qala wa taraka athar Jabir qablahu mubasharatan. Dan dengan sengaja si Adil meninggalkan, mengabaikan athar Jabir dengan lafaz yang kedua ini tadi, ya, yang disebutkan oleh Muhammad bin Nasr satu nomor sebelumnya, yaitu 947 athar. Wah, ana enggak tahu, berarti anta bukan muhaqqiq, anta musta'jil, wal muhaqqiqun la yasta'jilun, sesuai dengan namanya tahqiq. Anta lasta muhaqqiq, anta muqallid, anta saghir ya jahil. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Syekh teliti sekali. Betul-betul tahqiq. Athar Abdullah bin Syaqiq nomor 948 dia nukil, sementara athar Jabir dengan lafaz yang tidak menisbatkan kepada ijma' sahabat itu satu nomor sebelumnya. Nah, berarti Anda menulis itu asal-asalan minimalnya, atau kemungkinan kedua, dan ini yang lebih besar sebagaimana ditegaskan oleh Syekh, ma yuwafiqu hawah, menukilkan apa yang sesuai dengan kemauan hawa nafsunya, ya. Barakallahu fikum, minimalnya apa? Dia ini bukan ahlut tahqiq, innama jahilun muqallid. Kemungkinan kedua, memang dia tahu sebenarnya, tetapi sengaja tidak dia nukil karena dia tahu isinya bertentangan dengan yang dia klaim atau dakwaannya. Fahim tum ya ikhwan? Siapa yang bisa membongkar seperti ini? Hah? Kalau kita sigar, mungkin terpengaruh, tertipu. Masya Allah, iya ada asar dalam kitab Ta'zim Qadris Salah. Wah, coba mohon periksa dulu. So ilmiah ini, si sagir ini. Ya, lihat. Iya betul. Masa Syekh Rabi enggak tahu ini? Nah, ada sigar. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din, azani Allah iyakum. Yang berikutnya, mereka juga berdalil dengan athar Al-Hasan Al-Basri. Nah, qala wa mimma ihtajja bihi huna qawlu Al-Hasan Al-Basri. Dan di antara yang dijadikan dalil oleh dia adalah pernyataan Al-Hasan Al-Basri, baina al-'abdi wa baina an yushrika fa yakfur an yad'a as-salah. Pembatas antara seorang hamba muslim, ya, dengan perbuatan syirik yang dengannya dia menjadi kafir adalah meninggalkan salat. Naam. Wa hadzal qaul yuhim al-qari'a annahu qawlu al-hasan nafsihi. Nah, ya, ini kata Syekh, qawl ini tadi akan mengesankan kepada para pembaca bahwa ini adalah fatwanya Al-Hasan Al-Basri, dia, beliau sendiri. Karena qala Al-Hasan, apa yang difahami oleh qari atau orang yang mendengarnya? Ini fatwa, qaul Al-Hasan Al-Basri. Apakah demikian? Nah, walaysa al-amr kadzalik. Tidak demikian perkaranya, kata Syekh. Innama rawa Al-Hasan hadzal qaul anis sahaba faqala balaghani anna ashhab Rasulillah sallallahu

0: الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. نعم. Jabir tidak berpendapat demikian. Bukan qaul Jabir, tetapi kata Syekh, Jabir mengatakan balagani, sampai berita kepadaku bahwasanya para sahabat Nabi dahulu berkata bahwa pembatas antara seorang hamba dari perbuatan syirik yang kemudian dengannya dia menjadi kafir adalah dia meninggalkan sholat tanpa ada uzur. Ini pertama. Bukan Jabir mengatakan, bukan Jabir berfatwa, tetapi mengatakan balagani. Sementara Haulal Haddadiyah mengesankan bahwa ini qaulul hasan juga. Bisa difahami bedanya antara dua qaul ini tadi? Nah, barakallahu fikum. Dilengkapi oleh Syekh tentang tidak benarnya berdalil dengan asar ini, qala wa huwa atharun dhaif. Asar ini adalah asar yang dhaif, barakallahu fikum, li'annahu ay al-Hasan al-Basri lam yasma'hu min as-sahabah ridwanullah alaihim wa innama qala balagani. Karena Al-Hasan tidak mendengar, ya, tidak meriwayatkan dari sahabat. Nah, tetapi dia hanya mengatakan balagani. Siapa yang menyampaikan? Majhul. La yu'raf. As-sanad la yu'raf. Ar-rawi la yu'raf. Siapa? Nah, barakallahu fikum. Ini jawaban dari beliau, hafizahullahu ta'ala. Semoga ini menjadi amalan pemberat mizan, amalan soleh syekhna, walidina Rabbi bin Hadi al-Madkhali, dan sebagai bukti jihad beliau di dalam membela sunnah, memerangi ahlul bid'ah. Taib, sampai di sini barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad. Alhamdulillah ala alihi wa sallam wa sallam wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, masih kita dalam silsilah atau rangkaian pembahasan tentang salah satu syubhat Al-Haddadiyah Al-Khawarij, bahwa orang yang berpendapat tidak kafirnya tarikus shalah takasulan karena malas adalah kafir, atau barakallahu fikum, ana ulangi, salah satu syubhat Al-Haddadiyah Al-Khawarij yang menjadikan takfir tarikus shalah takasulan, pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan salat karena malas, sebagai dasar pembeda antara ahli sunnah dengan murji'ah, dan bahwasanya pihak yang tidak mengkafirkan dari kesalah, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena malas atau bermudah-mudahan, maka dia adalah seorang murji. Kita telah mengetahui rangkaian bantahan Syekhuna Rabbi Hafizullah Ta'ala dalam permasalahan ini. Berikutnya, Al-Haddadiyah selalu mengulang-ulang bahwa vonis kafir terhadap orang yang meninggalkan salat karena malas adalah merupakan ijma' para sahabat. Dan bahwasannya salaf dalam hal ini para sahabat, menurut mereka telah berijma' bahwa tarikus salah takasulan adalah kafir. Kita telah tahu dalam pembahasan yang lalu bahwa klaim atau pengakuan adanya ijma' sahabah adalah dusta dari ha'ula al-haddadiyah. Nah, begitu juga klaim bahwa at-tabi'in telah berijma' sebagaimana para sahabah. Kita telah tahu bahwasanya di antara tabi'in ada yang berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan tidak kafir. Di antara mereka ini adalah al-Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri atau al-Imam Ibnu Shihab rahimahullahu taala. Kita telah tahu bahwa kita telah tahu pula kedustaan al-Haddadiyah bahwa munculnya pendapat kedua bahwasanya tarikus shalah takasulan tidak difonis kafir adalah pendapat yang baru muncul setelah adanya fitnah atau kelompok al-Asy'ariyah al-Maturidiyah, dan lebih diwarnai pendapat ini oleh pemikiran kelompok al-Murji'ah, juga adalah dusta. Kita telah tahu dari kajian yang lalu. Berikut ini salah satu bukti kebodohan al-Haddadiyah dan kedustaan mereka, bahwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam Majmu'ul Fatawa, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa mengatakan, wa takfiru tarikis salati huwa al-mashhur al-ma'thur an jumhuri as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. Perhatikan baik-baik. Syekhul Islam mengatakan, wa takfiru tarikis salah huwa al-mashhur al-ma'thur an jumhur as-sahaba al-jumhur as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. An jumhur as-sahaba atau jumhur as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. Nah, Syekhul Islam di sini mengatakan jumhur. Sementara antum faham makna jumhur. Jumhur itu maknanya mayoritas, kebanyakan, berarti tidak semua. Berarti tidak semua as-sahabah dan juga at-tabi'in. Syekhul Islam tidak mengklaim adanya ijma', tetapi klaim ijma' ini baru muncul dari Al-Haddadiyah. Klaim ijma' ini baru muncul dari Al-Haddadiyah. Nah, perhatikan baik-baik kalimat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Qala Syekhuna Rabbi yadullu ala anna hunaka minas sahabah man la yukaffir tarikas salah. Pernyataan Syekhul Islam ini menunjukkan bahwasanya ada di sana dari kalangan sahabat yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Nah, tentunya kita tetap yakin bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur, ya, itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar, melebihi dosa minum khamr, ya, melebihi dari dosa riba, melebihi dari dosa sariqah pencurian. Nah, barakallahu fikum. Namun pembahasan kita apa? Apakah tarikus shalah takasulan au tahawunan disebabkan malas atau bermudah-mudahan difonis kafir, ataukah terhitung masih muslim, masih dalam lingkaran Islam? Jawabannya adalah barakallahu fikum, dalam permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Nah, apakah sudah benar adanya ijma' dari kalangan sahabat? Jawabannya tidak benar. Coba perhatikan, kalau sebelumnya kita sudah tahu bahwa tidak benar adanya ijma' di kalangan tabi'in. Nah, sekarang kita berpindah ke as-sahabat. Apakah benar terjadi ijma' sehingga orang atau ulama yang berpendapat tarikus salat takasulan, tidak divonis kafir, telah menyelisihi ijma'? Menyelisihi ijma' bukan perkara yang gampang jika ijma' itu benar-benar terjadi. Sebagian ulama memvonis orang yang menyelisihi ijma', ijma' yang benar-benar terjadi, terwujud, sengaja menyelisihi, hadza kufur. Sebagian ulama memvonis demikian. Jadi bukan perkara yang mudah dikatakan seorang menyelisihi ijma'. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh hafizahullah, fatanawalathum ahkamu al-haddadiyah imma bittakfiri wa imma bittabdi'. Maka fonis-fonis al-haddadiyah terhadap orang yang berpendapat bahwa tarikus shalah masih terhitung muslim, tidak kafir, ya, maka hukum-hukum dan fonis haddadiyah ini mengenai mereka juga, mengenai para sahabat dan tabi'in dan ulama sesudahnya yang berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan, terhitung muslim, tidak kafir, imma difonis sebagai dengan takfir bahwa mereka kufar, atau minimalnya difonis dengan tabdi' bahwa mereka ahlul bid'ah dari kalangan murji'ah. Ana ulangi, bahwa fonis-fonis al-haddadiyah terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa tarikus salat takasulan karena malas itu dihitung atau termasuk tergolong masih sebagai muslim, tidak kafir, hukum-hukum al-haddadiyah ini mengenai mereka. Imma difonis sebagai kafir, sebagaimana sebagian haddadiyah dengan tegas menyatakan Rabi' bin Hadi kafir zindiq. Ya, barakallahu fikum. Atau minimalnya difonis dengan tabdi' sebagai ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Mengenai juga sebagian sahabat. Karena Syekhul Islam menyatakan jumhur salaf minas sahabah wat tabi'in berpendapat bahwa tarikus shalah kafir. Jumhur maknanya apa? Kalau di situ ada 100 orang, 55 atau 60 orang dari mereka sudah dikatakan jumhur. Tersisa 45 atau 40 orang tidak termasuk jumhur. Itu makna jumhur. Paham tuh? Berarti kalau ada 100.000 sahabat, jumhur mereka setidaknya adalah 55.000, 60.000 sahabat. Tersisa 40.000 sahabat. Atau 30.000 sahabat. Atau hatta 1.000 sahabat. Yang berbeda pendapat. Sehingga tidak boleh dikatakan ijma'. Atas dasar pendapat haddadiyah ini, imma mereka ini, ya, yang tidak termasuk dalam jumhur tersebut, difonis takfir atau tabdi'. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin, landasan mereka untuk menisbatkan ijma' kepada para sahabat adalah asar Abdullah bin Syaqiq bin rahimahullahu taala. Abdullah bin Syaqiq seorang tabi'i, ya, diriwayatkan asar ini oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim rahimahumallah. Nah, di sini Syekh akan mendudukkan asar ini baik dari sisi isnad maupun dari sisi makna, dan barakallahu fikum dari sisi kedudukan Abdullah bin Syaqiq terkait periwayatannya dari sahabat. Dari sisi isnad, قال هنا شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى قال احتجاجه بقول عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أنا ulangi أثر عبد الله بن شقيق diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al Hakim rahimahumullah qala lam yakun ashabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Tidaklah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an berpendapat suatu amalan apabila ditinggalkan adalah kufur kecuali amalan salat. Tidaklah para sahabat Nabi memandang satu amalan pun apabila ditinggalkan pelakunya dinilai kafir kecuali amalan sholat. Ini asar Abdullah bin Syaqiq. Benarkah secara sanad? Satu. Benarkah secara makna? Benarkah para sahabat seperti yang dinukilkan oleh Abdullah bin Syaqiq dengan makna seperti ini? Nah, ini kita perhatikan bersama. Barakallahu fikum. Qala syaikhuna hafizahullah ta'ala rawahu tirmidhi wal marwazi fi ta'zim qadr salat. Dan ini juga disebutkan. Rawahu tirmidhi, ana ulangi, wa al marwazi Muhammad bin Nasr al marwazi dalam kitabnya ta'zim qadr salat. Qala fihi nazarun qawiyun. Dalam hal ini ada tinjauan ulang yang sangat kuat, perlu ditinjau ulang. Wa dzalika anna at-Tirmidzi wa Ibnu Nasr fi ta'zim qadri shalah qad rawaya qawla Abdullah bin Syaqiq hadha min tariq Bishr ibn al-Mufaddal an Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Nah, apa bentuk tinjauan ulangnya? Bahwa At-Tirmidzi dan juga Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zim Qadri Shalah keduanya meriwayatkan asar Abdullah bin Syaqiq ini melalui jalur seorang perawi bernama Bishr bin Al-Mufaddal. Naam, dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi bi dhammil jim al-Jurairi. Naam. Al-Jurairi dari Syaqiq Abdullah bin Syaqiq. قال الشيخ والجرير هذا كان قد اختلط مدة ثلاث سنوات في آخر حياته. Dan Jurairi ini tadi, naam, barakallahu fikum, yani Sa'id bin Iyas adalah seorang perawi yang telah ikhtilat, tercampur aduk hafalannya, ya, mulai kacau hafalannya 3 tahun sebelum wafatnya. وقد نص العلماء على الرواة الذين سمعوا من الجريري قبل اختلاطه. Para ulama muhaddithin telah memberikan tansis, ya, penegasan, penyebutan siapa-siapa dari kalangan muhaddithin yang meriwayatkan dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi sebelum ikhtilat, sebelum kacaunya hafalan dia. Siapa? Fulan, fulan, fulan meriwayatkan dari al-Jurairi sebelum al-ikhtilaf. Nah, disebutkan di sana nama-nama. Antara lain qala wa hum Ismail bin Ulayyah. Wa hadha min athbatin nas fil Jurairi. Ya, min athbatin nas fi al-Jurairi. Wa huwa arwahum anhu. Ismail bin Ulayyah adalah perawi yang paling banyak meriwayatkan dari Jurairi, paling kuat. Was Sufyanan, Thauri wa Ibnu Uyainah. Wa Syu'bah wa Abdul Warith bin Sa'id wa Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi wa Ma'mar wa Wuhayb bin Khalid wa Yazid bin Zura'i wa dhalika li anna haula sami'u min Ayyub As-Sakhtiyani qabla ikhtilaq Al-Jurairi. Nah, karena mereka-mereka ini, nama-nama ini tadi, mereka adalah para perawi yang telah mendengarkan dan atau meriwayatkan hadis dari Ayyub As-Sakhtiyani sebelum ikhtilatnya Al-Jurairi. Nah, waqad qala Abu Dawud fima rawahu anhu Abu Ubaid al-Ajurri, berkata Imam Abu Dawud dalam salah satu perkataannya yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid al-Ajurri, kullu man adraka Ayyub fasama'uhu minal Jurairi jayyid. Seluruh perawi yang sempat berjumpa dengan Ayyub as-Sakhtiyani, maka periwayatan dia dari Jurairi bagus. Yakni sebelum apa? Sebelum ikhtilaf. Ini tolak ukurnya. Yang sempat berjumpa Ayyub as-Sakhtiyani, periwayatan dia dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi adalah periwayatan yang baik. Qala walladzina sami'u minhu ba'da at-taghayyur, kata Syekh, dan dari para perawi yang telah meriwayatkan dari Al-Jurairi setelah adanya perubahan, ya, hafalan Al-Jurairi adalah Ishaq Al-Azraq wa Isa bin Yunus wa Muhammad bin Adi wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan wa Yazid bin Harun. Naam. Di sini disebutkan oleh Syekh dalam ta'liqnya, undur kitab Al-Ightibat biman rumiya bil ikhtilat. Naam. وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أسماء عدد من العلماء الذين ذكروا أن الجريري كان قد اختلط. الحافظ dalam تهذيب التهذيب menyebutkan sejumlah atau deretan nama ulama yang menegaskan bahwa Al-Jurairi telah terjadi al-ikhtilaf padanya. Naam. ثم قال وقال العجلي. Naam. Kemudian berkata Al-Hafidh, berkatalah Imam Al-Ijli, Basriyun thiqah wa ikhtalata bi akhirih. Dia seorang ulama dari negeri Basrah yang thiqah, tetapi telah terjadi ikhtilaf, kekacauan hafalannya di akhir umurnya. Fazada Ibn al-Mubarak fiman rawa anhu ba'da al-ikhtilaf. Dan Al-Ijli menambah satu perawi dalam deretan perawi-perawi yang meriwayatkan hadis dari Al-Jurairi setelah ikhtilaf. Siapa? Ibnul Mubarak. Nah. Wa Ibnul Mubarak lam yudrik Ayyuba as-Sakhtiyani. Kata Syekh Rabi, dan Ibnul Mubarak termasuk perawi yang belum sempat berjumpa dengan Ayyub as-Sakhtiyani. Aqul, Syekh menegaskan, wa kadzalika Bishr Ibnul Mufaddal. Wa hadha mimma yu'akkid anna Bishr bin al-Mufaddal lam yasma' min al-Jurairi illa ba'da al-ikhtilat. Di antara perawi yang belum berjumpa dengan Ayyub as-Sakhtiyani adalah Bishr bin al-Mufaddal, dan ini termasuk indikator yang memperkuat bahwasanya Bishr bin al-Mufaddal belum mendengar dari Al-Jurairi hadis kecuali setelah terjadinya perubahan tingkat hafalan Al-Jurairi Sa'id bin Iyas. Qala, ini pernyataan Syekhna Rabi hafizahullahu taala, faman indahu dalil wadih anna Bishran sami'a min Al-Jurairi qabla al-ikhtilat falyati bih. Barang siapa yang mendapatkan atau memiliki dalil yang jelas bahwasanya Bishr bin Fadl telah mendengar dari Jurairi sebelum ikhtilat, maka datangkan dalil tersebut, kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan sanad yang ada di Sunan Tirmidzi dan juga barakallahu fikum dalam kitab Ta'zim Qadr Salah karya Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Kemudian Syekh melanjutkan setelah menyebutkan dua sanad dalam dua kitab tersebut. Qala wa lam yahkum lahu at-Tirmidzi bi sihhatin wala hasan. Al-Imam at-Tirmidzi tidak menghukumi hadis atau asar Abdullah bin Syaqiq, ya, tidak mengatakan sahih dan tidak pula mengatakan hasan. Diam Al-Imam At-Tirmidzi. Dan ini bukan kebiasaan Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, qala Syekh, walau kana sahihan indahu aw hasanan la sarraha bidzalik. Kalau seandainya dalam pandangan Al-Imam At-Tirmidzi asar ini sahih atau hasan, maka At-Tirmidzi akan menegaskannya sebagaimana kebiasaannya. Kenapa diam Al-Imam At-Tirmidzi? Qala wa dhahir annahu innama sakata 'anil hukm lahu bis-sihha aw al-hasan li tawaqqufihi fi riwayat Bishr bin Mufaddal 'anil Jurairi. Kenapa Imam Tirmidzi diam, tidak mau memberikan hukum terhadap hadis atau asar Abdullah bin Syaqiq? Karena tawaqqufnya beliau terkait periwayatan Sa'id bin Iyas atau Sa'id bin Iyas Al-Jurairi dari Bishr ibn Mufaddal dari Al-Jurairi rahimahumullah. Tawakuf Tirmidzi. Ini setelah ikhtilat ataukah sebelum ikhtilat periwayatan Bishr ibn Mufaddal dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi. Maka dengan itu dia beliau tidak menghukumi asar ini. Tidak mengatakan wahada asarun au hadithun sahih atau hasanun sahih au hasanun gharib atau yang semakna dengan ini. Diam Al-Imam Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi min ulama al-ilal. Al-Imam Tirmidzi min talamid al-Imam al-Bukhari fil ilal khususnya. Nah, diam Al-Imam Tirmidzi. Barakallahu fikum. Perhatikan ya ikhwan, Syekhna Rabi muhaqqiq. Nah, rajul alim fil hadith wa fis sunnah fil aqidah. Alim qawiyun. Hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Qala. Sekarang Syekh ingin menepis sebuah syubhat. Kadang-kadang talabatul ilm musta'jilin. Ya, talabatul ilm musta'jilin. Qala fa in qila innal Bukhari wa Musliman qad rawaya an Bishr bil Mufaddal an al-Jurairi. Kalau dikatakan bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan hadis melalui jalur Bishr bil Mufaddal dari periwayatannya, dalam periwayatannya dari Al-Imam Al-Jurairi. Masyaallah, syubhat. Antum lihat di Bukhari terdapat Anil Bishr bin Mufaddal Anil Jurairi. Antum buka Sahih Muslim, antum dapati juga. Nah, mana yang lebih berilmu? Nah, Syekh Rabi atau Bukhari? Kalau antum disodorkan dengan ini, tentu akan menjawab Al-Bukhari. Nah, tapi hati-hati barakallahu fikum. Nam al-barakatu ma'a akabirikum mulaysa ma'a hudatsail asnan. Dan sekali lagi ana ulang-ulang. Nama-nama Abdul Al-Hamid Al-Juhani, kemudian Barakallahu Adil Al-Ghamidi, Fauzi Al-Athari, itu nama-nama yang kita pun enggak sebanding ilmunya dengan mereka. Belajarnya kita di bawah mereka. Barakallahu fikum. Nah. Fal jawab anna al-Bukhari lam yarwi an Bishr ibn al-Mufaddal an al-Jurairi illa hadithan wahida. Ini satu, hanya satu hadith. Barakallahu fikum. Lianna li Bishr ibn al-Mufaddal mutabi'an wa huwa Ismail bin Ulayyah al-Muqaddam fi al-Riwaya an al-Jurairi ala baqiyat ashabihi. Allahu Akbar. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis melalui jalur Bishr ibn al-Faddal dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi adalah dalam kondisi mutaba', diikuti dengan sanad yang berikutnya, menunjukkan bahwa Imam al-Bukhari tidak bersandar kepada sanad Bishr ibn al-Faddal fi riwayatihi an al-Jurairi. Bahkan mutaba'ah tersebut melalui jalur Ismail bin Ulayyah anil Jurairi, wa riwayat Ismail bin Ulayyah anil Jurairi athbat ar-riwayat wa arwa ar-riwayat an al-Jurairi. Bisa difahami? Nah, berarti Imam al-Bukhari tidak bersandar kepada periwayatan siapa? Bishr ibn al-Mufaddal anil Jurairi. Nah, bagi orang seorang talib ilm yang belajar mustalahul hadith akan tahu hal ini. Nah, barakallahu fikum. Qala al-muqaddam fi riwayah anil Jurairi an baqiyat ashabihi. Ismail bin Ulayya adalah yang lebih dikedepankan dalam periwayatan dari al-Jurairi dibandingkan seluruh murid-murid al-Jurairi. Nah, qala, terus Syekh menyebutkan periwayatan yang ada di Sahih Al-Bukhari. Naam. Dan kemudian menyebutkan pula periwayatan yang ada dalam Sahih Muslim. Naam. Ana bacakan sanadnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihi. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال ذكر الحديث ثم قال البخاري وقال إسماعيل بن إبراهيم يعني بن علية حدثنا الجريري حدثنا عبد الرحمن إلى آخر الحديث. Fahimtum ya ikhwan? Al-Imam Al-Bukhari menopang, menguatkan, mengokohkan periwayatan, membantu periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Jurairi dengan periwayatan Ismail bin Ibrahim bin Ulayya dari Al-Jurairi. Wa Ismail bin Ulayya dijadikan di sini sebagai mutabi' karena memang periwayatan beliau lebih kuat dari seluruh murid-murid siapa? Al-Jurairi, yang sudah sabit sama'uhum anil Jurairi. Ana ulangi. Al-Jurairi Sa'id bin Iyas rahimahullah memiliki sekian murid, As-Sufyanan wa Syu'bah barakallahu fikum, disebutkan Ayyub As-Sikhtiyani dan yang lainnya, dari seluruh murid-murid Jibal minal Muhaddithin, dari seluruh murid-murid Al-Jurairi, Ismail bin Ibrahim bin Ulayya riwayatuhu muqaddama ala baqiyat ashab al-Jurairi. Lalu bagaimana dengan Bishr bin Mufaddal, ya, ma'asiqatihi, tetapi periwayatan beliau masih dipertanyakan karena disebutkan besar kemungkinan periwayatannya adalah setelah terjadinya apa? Al-ikhtilat. Nah, kemudian Syekh melanjutkan penyebutan sanad-sanad yang lainnya dalam hadis yang sama. Barakallahu fikum. Ana bacakan. Wa qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr bin Mufaddal qala haddatsana Al-Jurairi ha, kata Imam Al-Bukhari, wa haddatsani Qais bin Hafs qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala akhbarana Sa'id Al-Jurairi ila akhir al-hadis. Nah, barakallahu fikum. قال فيرى القارئ أن الإمام البخاري لم يروي عن بشر بن المفضل عن الجرير إلا حديثا واحدا فقط وأنه أورده في ثلاثة مواطن في مواطن منها يدعم رواية بشر برواية إسماعيل بن علية المقدم على بشر وعلى غيره في الرواية عن الجرير. نعم. Perhatikan baik-baik kata Syekh. Seorang qari akan mengetahui bahwa Imam Al-Bukhari tidaklah meriwayatkan hadis melalui periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Al-Jurairi kecuali hadis satu hadis saja, itu pun bersama ini tiga hadis ini disebutkan dalam tiga tempat, semuanya dengan al-mutaba'ah. Mutaba'ah siapa? Aqwa talamid Al-Jurairi wa huwa Ismail bin Ibrahim bin Ulayya rahimahullah. Wa kadzalika Muslimun lam yarwi li Bishr illa haditsan wahida. Mutaba'at. Nah, bukan mutaba'ah saja, mutaba'at, kata Syekhina Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Al-Jurairi siapa namanya? Sa'id bin barakallahu fikum. لا ينعس أحد. طيب. Kemudian Syekh Rabi menyebutkan asanid terkait periwayatan Bishr bin Al-Mufaddal dari Al-Jurairi. Naam, yang ada dalam Sahih Al-Imam Muslim. Ini jawaban kedua atau jawaban terhadap syubhat yang mengatakan bahwa toh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim telah menyebutkan periwayatan Bishr ibn Al-Mufaddal dari Al-Jurairi. Nah, ketiga, ضعف أثر عبد الله بن شقيق من جهة أخرى. Lemahnya أثر عبد الله بن شقيق dari sisi lain. Kalau yang tadi dari sisi apa? Sanad. Karena Bishr ibn Al-Mufaddal meriwayatkan dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi ba'da al-ikhtilat, setelah terjadinya ikhtilat, kekacauan hafalan pada barakallahu fikum Al-Jurairi rahimahullahu taala. Nah, yang kedua, lemahnya asar Abdullah bin Syaqiq rahimahullah dari sisi lain, wahia, yaitu da'wahu ijma'us sahaba ala kufri tarikis salat. Tilka ad-da'wa allati lam tathbut ala mahkit nadat. Hadha bil idhafa ila dha'fi isnadiha. Min tariq Bishr ibn al-Mufaddal an al-Jurayri an Abdullah bin Shaqiq. Nah. وذلك أن عبد الله بن شقيق لم يروي إلا عن عدد قليل من الصحابة. Sekarang Abdullah bin Shaqiq menyatakan أن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Abdullah bin Shaqiq mengatakan demikian. Siapa Abdullah bin Shaqiq dari sisi periwayatan dia dari sahabat Nabi? Apakah beliau termasuk seorang perawi yang telah berjumpa dengan mayoritas sahabat? Kalau mayoritas itu di atas 50 ribu berarti, karena sahabat sudah lebih dari 100 ribu yang melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata di sini Syekh menjelaskan bahwa Abdullah bin Syaqiq tentunya salah satu ulama sunnal ma'ruf rahimahullah ta'ala, tidaklah meriwayatkan kecuali dari sejumlah kecil sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wahum disebutkan. Siapa? Ya, sebatas disebutkan. Belum sampai pada tingkatan benarkah sama'uhu ini. Tapi disebutkan dalam kutubur rijal bahwa telah meriwayatkan. Berapa banyak disebutkan fulan telah meriwayatkan dari fulan tetapi ternyata munqati'. Ya. Lam yathbut as-sama, thabat al-idrak. Nah, sempat berjumpa tapi belum sempat meriwayatkan. Nah, bisa difahami antum beda antara al-idrak wa as-sama. Qad yathbut al-idrak walam yathbut as-sama. Bisa saja telah terrealisasi perjumpaan dengan seorang sahabat tapi belum terrealisasi dia meriwayatkan hadis darinya, sekedar berjumpa. Nah, barakallahu fikum. Qala disebutkan oleh Syekh nama-nama sahabat yang sempat Abdullah bin Syaqiq rahimahullah meriwayatkan darinya. Umar ibn Khattab yang pertama. Wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Talib, wa Abdullah bin Abbas, wa Abdullah bin Abi Al-Jad'a, wa Abdullah bin Abi Al-Hamsa, wa Mihjan bin Al-Adra, wa qila bainahuma Raja bin Abi Raja. Disebutkan kata Syekh bahwa dari riwayat Abdullah bin Syaqiq dari sahabat Mihjan bin Al-Adra', nah, itu ada penghubung, tidak mendengar langsung. Siapa penghubungnya? Raja bin Abi Raja. Qala wa Murrah bin Ka'ab Al-Bahzi wa Abu Dzar wa Abu Hurairah wa Aisyah Ummul Mukminin wa Abdullah bin Umar bin Khattab wa fihi nazar. Kata Syekh disebutkan meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab tetapi fihi nazar. Nah, faqad qala Ya'qub, kemudian Syekh menyebutkan dasar kenapa fihi nazar. Nah, periwayatan Abdullah bin Syaqiq dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Loh, gimana katanya sudah berjumpa dengan Umar bin Khattab, meriwayatkan dari Umar, dari anaknya tidak? Nah, kenapa? Bisa saja, nah, dia datang ke Madinah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar lagi safar. Nah, dia pulang dari Madinah, Abdullah bin Umar baru datang. Bisa enggak terjadi seperti itu? Abdullah bin Umar pernah safar ke Azerbaijan berbulan-bulan di sana tertahan oleh salju. Nah, enggak menafikan yang seperti ini bagi yang mempelajari ilmu riwayat. Nah, barakallahu fikum. Qala, di sini Syekh menyebutkan faqad qala Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, telah menyebutkan Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, haddatsani Muhammad bin Abdurrahim qala sa'altu Aliyan an Abdullah ibn Syaqiq. Aku bertanya kepada beliau tentang periwayatan, yakni Ali bin Madini, bagaimana periwayatan Abdullah bin Syaqiq. Hal ra'a Abdullah bin Umar, apakah dia melihat Abdullah bin Umar? Qala la. Dia tidak sempat melihat Abdullah bin Umar. Walakinnahu ra'a Abu Dzar wa Abu Hurairah. Fahadha, kata Syekh Rabi, Ali bin al-Madini yusarrih bi anna Abdullah bin Syaqiq ma ra'a illa ithnaini min ashabi Rasulillah. Fa kaifa tasihhu da'wa Abdullah bin Syaqiq ijma' as-sahaba ala kufri tarik as-salah. Na'am. Wa 'adam takfirihim bi sa'iril a'mal.
1: وهو لم يروي إلا عن هذا العدد القليل.
0: Kata Syekh, perhatikan ini. Ali bin Al-Madini hanya menyebutkan bahwa Abdullah bin Syaqiq berhasil melihat dua orang sahabat saja. Wa Ali bin Al-Madini min a'immatil hadis wa min a'immatil ilal al-ma'ruf rahimahullahu ta'ala bil kalami 'ala ar-rijal. Ali bin Al-Madini rahimahullahu ta'ala. Wal Bukhari banyak meriwayatkan ilmu al-ilal wal rijal dari Ibn al-Madini. Nah, barakallahu fikum. Sampai mengatakan Imam al-Bukhari, mastasghartu nafsi, aku tidak pernah memandang diriku kecil seperti ketika aku memandang Ali bin al-Madini. Kebiasaan Ibn al-Bukhari adalah memandang dirinya kecil dibandingkan kawan-kawannya. Nah, tetapi itu semua aku merasa, yang paling aku merasa kecil ketika aku melihat Ali bin al-Madini. Nah, barakallahu fikum. Siapa di antara kita yang akhlaknya seperti ini? Memandang dirinya lebih kecil dibandingkan kawan-kawannya. Atau di antara kita ada yang merasa bahwa dirinya lebih dari kawan-kawannya, bahkan lebih dari asatidahnya, bahkan lebih dari masyayikhnya. Barakallahu fikum. Qala hafizallahu ta'ala. Lalu bagaimana bisa benar pernyataan Abdullah bin Syaqiq bahwa para sahabat Nabi ya mengklaim ijma'? Ini pun belum tentu makna pernyataan Abdullah bin Syaqiq adalah mengklaim ijma'. Nah, nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh beliau. Tapi berdasarkan pengakuan Al-Haddadi Al-Khawarij bahwa asar Abdullah bin Syaqiq ini adalah sebagai dasar terjadinya ijma' di kalangan sahabat bahwa tarikus salata kasulan adalah kafir. Nah, bersama itu Syekh mendudukkan sekarang posisi Abdullah bin Syaqiq. Tidaklah beliau ini meriwayatkan kecuali dari sejumlah kecil sahabat Nabi. Lalu bagaimana bisa tahu Abdullah bin Syaqiq bahwa seluruh sahabat telah berijma? Siapa tahu di situ ada sahabat yang belum berjumpa. Abdullah bin Mas'ud tidak disebutkan di sini. Hudzaifah ibn al-Yaman, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Amr ibn al-As, wa hadith wa la haraj. Sebutkan berapa banyak sahabat kibar yang belum Abdullah bin Syaqiq meriwayatkan dari mereka, bahkan belum berjumpa dengan sebagian mereka. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum jami'an, Anas bin Malik, dan Anas termasuk sahabat yang meninggalnya di akhir-akhir. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh melanjutkan bantahan yang berikutnya terkait pendalilan mereka dengan atsar Abdullah bin Syaqiq. Wal aqrab ila sihha ma rawahu al khallal fi sunnah. Yang lebih mendekati kepada kesahihan dari atsar Abdullah bin Syaqiq adalah atsar yang diriwayatkan oleh al khallal dalam kitabnya as sunnah. Berarti atsar bin Syaqiq, Abdullah bin Syaqiq juga diriwayatkan oleh Al-Khallal dengan redaksi yang berbeda. Nah, dengan sanad yang lebih kuat. Qala Al-Khallal rahimahullah, haddatsana Abu Abdullah, qala haddatsana Ismail bin Ibrahim. Ingat nama ini? Ismail bin Ibrahim bin Ulayya. Siapa dia? Barakallahu fikum, Abu Ayyub. Min athbatin nas fi riwayah an Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Nah, qala haddathana Ismail bin Ibrahim, qala haddathana al-Jurairi an Abdullah bin Syaqiq, qala jazallah khairan shaykhana rabi'an hadha al-bahth al-qawi. Nah, fi umurihi al-kabir
1: الذي لا يستطيعه الشباب. Syabab enggak bisa melakukan seperti ini. Wasyekh dalam umurnya yang sudah tua. Nah, ya. Barakallahu fikum. Masih mampu melakukan yang seperti ini. Kita aja mau murojaah malas. Ya. Terus gampang mengatakan, "Ah, Syekh Rabi manusia, dia menerima wahyu bisa saja salah." Nah, bisa saja salah memang. Kalau beliau bisa saja salah, bisa saja beliau jahil tentang satu masalah. Wa antum ajhal wa ajhal wa ajhal wa alfu jahil. Fahimtum? Naam. Qala, apa kata Abdullah bin Syaqiq dalam periwayatan Al-Khallal melalui riwayat Ismail bin Ibrahim bin Ulayya anil Jurairi. Qala, ma alimna syai'an minal a'mal qila tarkuhu kufrun illa shalah. Perhatikan, barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lebih sahih ini, apa nas perkataan, redaksi perkataan Abdullah bin Syaqiq? Qala, ma alimna, kami tidak tahu suatu amalan qila. Nah, dengan silat apa? Tamrid. Qila tarkuhu kufrun. Apakah menyebut nama sahabat? Tidak menyebut nama sahabat. Nah, redaksi yang pertama apa? Kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal, dinisbatkan kepada sahabat. Ya. Dengan sighatul jazm. Sementara dalam riwayat ini yang lebih sahih, riwayat Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah, na'am, mengatakan rahimahullah ma'alimna. Sebatas itu, kami tidak tahu. Tidak menjazmkan. Kedua, dia mengatakan qila. Nah, yang ketiga, tidak menyebut sahabat di sini. Qila tarkuhu kufrun illa salah. Nah, fahimtum ya ikhwan? Qala syekh, fahadha al-kalam la ishkala fihi, li'annahu laysa fihi da'wa ijma' sahabah. Redaksi pernyataan Abdullah bin Syaqiq yang sekarang ini enggak ada iskal, enggak ada problem. Karena tidak ada penisbatan ijma' kepada para sahabat. Bal wala nisbatu hadzal kalam ila sahabat. Bahkan tidak menisbatkan pembicaraan ini pun kepada sahabat. La ijma' wala penisbatan redaksi ini kepada sahabat. Atau apa maksudnya? Abdullah bin Syaqiq tidak mengatakan qala fulan minas sahabat atau qala sahabat. Hah? Laisa hunaka syai'un minal a'mal tarkuhu kufrun illa shalah. Abdullah bin Syaqiq sebatas mengatakan ma 'alimna. Nah, barakallahu fikum. Syai'an minal a'mal qila tarkuhu kufrun illa shalah. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, wa qad yakunu al-qa'il wahidan aw ithnain aw thalatha min as-sahabah aw min at-tabi'in. ويحتمل انه انما ينفي علم نفسه. Bisa saja yang berpendapat seperti ini satu orang sahabat, dua atau tiga sahabat. Nah, atau satu dua dari tiga dari kalangan tabi'in. Dan beliau Abdullah bin Syaqiq hanya sebatas menafikan, ya. Menafikan keilmuan atau pengetahuan tentang ijma' dari dirinya. Atau menafikan adanya sahabat yang berpendapat tidak kafirnya tarik shalah dari dirinya. Ana enggak tahu. Mungkin saja selain beliau tahu. Nah, barakallahu fikum. Yang kelima. Ista'raftu kutubal ijma'. Aku, kata Syekh Rabi, membuka buku-buku ijma'. Di situ ada kitab-kitab yang menyebutkan khusus masail, ya, permasalahan-permasalahan yang telah terwujud ijma menurut penulisnya tentunya. Ya. Di sana ada karya-karya ulama yang khusus menyebutkan masail-masail yang telah terwujud atau terrealisasi ijma padanya sebatas pengetahuan penulisnya. Nah,
0: Syekh membuka buku-buku itu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Qala Syekh hafizahullah, maratib al-ijma' li Ibn Hazm wa naqd maratib al-ijma' li Syekh Islam Ibn Taymiyyah wa al-iqna' fi masail al-ijma' li Abi al-Hasan Ibn al-Qattan bahthan an hadha al-ijma' al-maz'um falam aqif lahu ala 'aynin wala athar. فلماذا لم يذكر هؤلاء الأئمة هذا الإجماع لو كان ادعاؤه صحيحا. Kata Syekh, ana buka buku-buku ijma' ini tadi, yang pertama karya Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm disebutkan oleh Syekhna Mukbir rahimahullah termasuk ulama yang ketika menukil ijma' itu mu'tamad. Ibnu Hazm berbeda misalkan dengan Al-Mundhiri atau An-Nawawi, ya, di dalam menukil ijma' tidak sekokoh beberapa ulama lainnya semisal Ibnu Hazm. Nah, barakallahu fikum. Syekh membuka maratibul ijma' karya Ibnu Hazm. Dilihat, apa ada, ya, Ibnu Hazm menyebutkan bahwa di antara masalah yang telah ijma' sahabat atau tabi'in, ya, adalah masalah hukum tarik salat takasulan bahwa dia adalah kafir. Syekh enggak mendapatkan. Syekh buka kitab yang berikutnya yaitu Nadz Maratibul Ijma' li Syekh Islam Ibn Taymiyyah. Nah, Syekh Islam tadi sudah disebutkan. Beliau hanya mengatakan bahwa al-qaul bi takfir tarik salat huwa al-masyhur al-ma'thur an jumhuris salaf. Nah, Syekhul Islam pun enggak berani mengatakan ini telah ijma, dan beliau punya karya khusus tentang ijma ini. Nah, Syekhul Islam enggak tahu, yang tahu Haddadi. Barakallahu fikum. Qala hafizahullah taala. Kata Syekh, berikutnya adalah kitab Al-Iqna' fi Masail Ijma' karya Abul Hasan Ibn Al-Qattan. Juga beliau mengatakan sebagai bentuk pembahasan tentang ijma yang diklaim ini, aku, kata Syekh, tidak mendapatkan sama sekali asar ijma' tersebut. Ya. Jangankan dalam bentuk teks ijma', ya, bahkan aku tidak mendapatkan asar, ya, sesuatu yang indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi ijma' dalam hal ini. Jangankan teksnya, misalkan Ibnu Hazm mengatakan wa minal masail allati ajma' alaiha ulama al-ummah au sahaba au tabi'un, nah, mas'alat tark as-salat takasulan annahu kafir. Begitu juga Abul Hasan Ibn Qattan, begitu juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Jangankan teksnya, indikator-indikator yang menunjukkan ke arah ini enggak ada, kata Syekh. Nah, barakallahu fikum. Dan dengan ini Al-Haddadi, ya, terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa kecuali al-mukabarah, kecuali tetap menyombongkan diri, mempertahankan manhajnya yang menyimpang, yang mudah mengkafirkan muslimin. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh hafizahullah taala. Nah, bal lam ajid illa ma yadfa'uhu, bahkan, kata Syekh, aku enggak mendapatkan sedikit pun tentang klaim ijma' tersebut dari para ulama yang disebutkan tadi. Bahkan yang aku dapatkan adalah sesuatu yang justru menolak klaim ijma', yaitu, kata Syekh, wa huwa qawlu al-imam Abi Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir, nah, yang wafat pada tahun 318 Hijriah, fi kitabil ijma'. Masya Allah, kita enggak punya kitab ini semua. Syekh Rabi punya, ya, barakallahu fikum. Mungkin haulal haddadiyah juga enggak punya. Nah, barakallahu fikum. Ya, Syekh Rabi itu dalam keadaan itu ana gambarkan kepada antum. Berkali-kali ana berjumpa beliau dalam keadaan beliau sedang membaca di maktabahnya. Beliau itu berjalan sudah begini. Nah, ambil kitab. Atau beliau duduk di atas kasurnya. Di atas kasur. Kalau kita kan, mana fulan gak hadir ta'lim? Flu. Minta izin, Ustaz. karena flu. Nah, pulang kenapa? Sakit perut. Syekh Rabi, masya Allah, dalam keadaan beliau itu, barakallahu fikum, kondisi yang sangat lemah, di atas kasur beliau itu, terus membaca. Nah, kemudian ambil volpen tulis. Barakallahu fikum. Umurnya sekarang.

rahimahullah mengatakan, qala lam ajid fihima ijma'an. Nah, dia menyebutkan dua permasalahan, salah satunya adalah permasalahan tarikus shalah, nah, takasulan. Beliau menegaskan, aku, kata beliau, tidak mendapatkan adanya ijma' dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Qala fa hadha al imam al muhaddith al hafidh al wasi' al ittila' alladhi qalla nadhiruhu fil ulama lam yajid ijma'an ala kufri tarikus shalah. Inilah al imam, seorang ulama besar, al muhaddith al hafidh, yang sangat luas pembahasannya, yang sangat sedikit ulama yang semisal beliau. Beliau dengan tegas mengatakan tidak mendapatkan ijma' dalam permasalahan kufri tarikus shalah. Nah, tetap dalam sampai saat ini kita belum membahas mana yang rajih, mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Nah, kita masih dalam konteks apa? Membongkar kebatilan kelompok Khawarijul Haddadiyah yang berdusta atas nama sahabat, berdusta atas nama tabi'in, berdusta atas nama ulama. Nah, barakallahu fikum. Dan hati-hati ahlul batil seperti ini sekarang, ya ikhwan. Sampai berita kepada ana, at-tasawuf, orang-orang sufi sekarang membuka majlis-majlis jidai, perdebatan-perdebatan. Nah, barakallahu fikum. Isinya syubhat-syubhat seperti ini. Menukil pernyataan ulama, ya, tidak dinukil lengkap. Atau menyebutkan, telah disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, atau disebutkan oleh Nawawi dalam Al-Majmu, begini dan begitu. Nah, betul, Nawawi menyebutkan masalah itu. Tapi Nawawi menyebutkan ini sebagai salah satu masalah atau pendapat yang ternyata oleh beliau dibantah di halaman berikutnya. Ahlul bid'ah, ha'ula sufiyah, khawarij, syiah, ya, punya kebiasaan seperti itu. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, betul disebutkan. Coba kembali ke Fathul Bari. Al-Hafidh menyebutkannya dalam konteks apa? Apakah dalam konteks menyetujui, membenarkan, atau justru sebaliknya? Beliau menyebutkan sebagian pihak berdalil dengan ini. Ya. Baca lanjut terus pernyataan Al-Hafidh. Ternyata di ujung-ujungnya beliau mengatakan, dan semua pendapat itu adalah tidak benar karena Allah mengatakan demikian, atau Rasulullah dalam hadisnya menyatakan begini, atau Khulafaur Rasyidin menyatakan begini-begini. Hati-hati dari ahlul bidah. Maka dari itu, ulama salaf mengatakan jangan menghadiri majalis al-jidal, jangan pula membaca buku ahlul bidah. Karena syubhat itu khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar bagaikan petir, sementara kalbu kita ini lemah. Baca buku-buku ulama sunnah, baca karya-karya a'immatus sunnah yang semua itu sudah terbantah oleh mereka. Barakallahu fikum. Nah, dan karya Syekh Rabi ini salah satu bukti sejarah perjuangan ulama sunnah, ya, salah satu bukti sejarah bi'idnillahi ta'ala yang terjadi di zaman kita. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, dalam kesempatan ini ana ingin membacakan pula tulisan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah, na'am, jilid yang pertama, pada hadis nomor 87. Hadis ini panjang, beliau membahas secara sanad, kemudian membahas secara barakallahu fikum hukum-hukum yang terkandung dalam hadis ini. Antara lain, hadis ini disebutkan oleh Syekh tentang hukum bahwa tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja bermudah-mudahan, tidak divonis kafir walaupun dia sudah berada di tepi jurang. Ya, sekali lagi ulama sepakat, ya, bahkan para ulama mengatakan orang yang sengaja meninggalkan salat disebabkan malas atau bermudah-mudahan, banyak ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, barakallahu fikum, dan muhaddithin, bahwa orang ini diminta taubat diberi waktu 3 hari. Kalau 3 hari enggak taubat, diseret ke tiang gantung kemudian dipenggal. Ya, diseret, ya, dipenggal. Barakallahu fikum.

0: dibunuh tapi bukan sebagai kafir, bukan murtad, tapi dibunuh sebagai hukuman saja. Ini banyak ulama yang berpendapat seperti ini. Nah, maksud anak-anak tegaskan seperti ini supaya tidak bermudah-mudahan, ya. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat karena malas itu tidak divonis kafir, masih terhitung muslim, akhirnya bermudah-mudah. Lah, nah, lebih besar dosanya dari minum khamr, lebih besar dosanya dari zina, lebih besar dosanya dari mencuri, dan semua itu dosa yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Lah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan di sini athar Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dan Syekh Al-Albani sekedar faedah mensahihkan athar Abdullah bin Syaqiq. Athar Abdullah bin Syaqiq disahihkan oleh Syekh, tapi bagaimana Syekh mengarahkannya? Kita lihat barakallahu fikum. Nah, namun karena waktu sudah lewat, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biidznillah membaca tulisan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.
1: Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu terkait dengan asbab al-inhiraf, sebab-sebab yang mengantarkan seseorang pada penyimpangan, menyimpang anis sawa'is sabil was-siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang benar, yang lurus. Dan salafuna as-salihun dari zaman as-sahabah ridwanallah alaihim jami'an wa talamidatuhum, dan murid-murid mereka dari kalangan at-tabi'un wa talamidatut tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in, selalu menegaskan dan mengulang-ulang penegasan tersebut untuk tidak seorang mukmin mendekat, bermajlis, berbincang dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Karena memang mujalah satu ahlil bid'ah merupakan salah satu asbab yang sangat berpotensi menjerumuskan seorang mukmin pada al-ahwa wal bida'i wal munkarat. Hal inilah yang saya katakan semalam, salah satu prinsip dan usul salafiyah yang ditinggalkan dan diremehkan oleh beberapa pihak, beberapa duat, bahkan beberapa pihak yang diposisikan oleh sebagian umat sebagai a'immah, sebagai ulama. Dan akhirnya menyeret mereka kepada penyimpangan. Di antara mereka adalah Ali bin Abdul Hamid atau Ali bin Hasan Al-Halabi, barakallahu fikum, sebagaimana nanti kita akan ketahui lebih jauh lagi. Namun sekelumit kita ingin mengingat dan memurajaah beberapa asar as-salaf yang mentahdir kita, mengingatkan kita, memperingatkan kita dari mujalasati ahlil bidah. Di antara wasiat as-salaf antara lain yang diucapkan oleh al-Imam Ibrahim An-Nakhai, salah satu a'immah di masa tabi'in. Atsar ini diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Waddah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra. Dan yang selain beliau, bahwa al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan la tujalisu ashabal ahwa fa inni akhafu an tartadda qulubukum. Janganlah kalian duduk bersama ahlul ahwa, bermajlis dengan mereka, sesungguhnya aku sangat khawatir akan menjadi atau berbalik hati kalian dengan sebab duduk atau bermujalasah dengan ahlul ahwa. Berbalik kalbunya yang tadinya mengenal sunnah dan senang sunnah menjadi beramal dan berinteraksi dengan bid'ah dan senang dengan bid'ah. Yang tadinya kalbunya memiliki sensitivitas yang tinggi mengenali bid'ah dan kesyirikan serta ingkar terhadap ahlul bid'ah wa ahlus syirik, karena bermujalasah dengan ahlul ahwa dan sudah meremehkan pokok dasar penting ini, akhirnya kalbu dia tidak lagi menjadi kalbu yang sensitif, bahkan cenderung senang dan ridha, rela dirinya duduk bersama ahlul batil, ahlul bid'ah wal inhirafat. Diriwayatkan dari al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan oleh Al-Lalikai, beliau mengatakan sahibu al-bid'ati la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amrik wa la tajlis ilayhi faman jalasa ila sahibi bid'atin warathahu Allahu al-'ama. Seorang ahli bid'ah, kata Imam Fudail bin Iyad, salah satu a'imma al-masyhurin bil ilmi wal amali wad da'wati wal jihadi wal dzikri wal zuhdi wal wara'i, sampai-sampai sebagian kaum tasawuf menisbahkan beliau bagian dari mereka. Al-Imam Fudail bin Iyad yang dikenal dari berbagai sisi amal dalam Islam, dalam bidang ilmu, hadis, Quran, dalam bidang ibadah, dalam bidang jihad fi sabilillah, as-sadaqah, ad-da'wah ila Allah, az-zuhud fi dunya, mengatakan seorang sahibu bid'ah itu, seorang ahli bid'ah itu, jangan sekali-kali engkau merasa aman darinya, dari urusan agamamu. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dari sahibi bid'ah terkait dengan urusan agamamu, akidahmu, manhajmu, ibadahmu, imanmu. Wala tushawirhu fi amrik. Jangan sekali-kali engkau mengajak dia bermusyawarah dalam urusanmu. Wala tajlis ilaih. Dan jangan sekali-kali engkau duduk mendengarkan dia berbicara. Faman jalasa ila sahibi bid'ah. Barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah atau mendengarkan ahlul bid'ah. Warrafahullahul ama, sungguh Allah akan menumbuhkan di dalam kalbu dia kebutaan, buta hati. Tadi mengerti, sebelumnya faham, belajar asma wa sifat, belajar manhaj, belajar tauhid, belajar usul akidah bersama ahli sunnah. Tapi ketika dia mengabaikan prinsip salaf ini, nasihat salafun as-salihun, maka Allah letakkan di dalam kalbunya, Allah tumbuhkan dalam kalbunya al-ama, kebutaan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga diriwayatkan dari a'immah yang lainnya. Al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dalam athar yang diriwayatkan oleh al-imam Ad-Darimi, begitu juga al-imam Ibn Waddah dalam Al-Ibanatul Kubra, dan juga al-imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah Al-Lalika'i dan yang lainnya, beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Subhanallah, kata beliau, jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa meliputi seluruh al-firaq, min qadariyatin, asy'ariyatin, mu'taziliyatin, jahmiyatin, jabriyatin, khawarij, syi'ah, sufiyah, dan yang lainnya. Jangan, kata al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dan jangan kalian berdebat dengannya, karena sesungguhnya aku tidak merasa aman, aku sangat khawatir mereka itu, ahlul bid'ah itu, akan menenggelamkan kamu, menenggelamkan kalian dalam kesesatan-kesesatan mereka. Tadinya masya Allah, sunni salafi, ya'rifu tauhid wa ya'rifu sunnah dalam asma'ullah wa sifatih, ya'rifu sunnah dalam perkara akhirat, tentang jannah, tentang nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang kubur. Dahulu dia sangat antipati kepada pihak-pihak yang mengkafirkan kaum muslimin, sangat antipati kepada pihak-pihak yang melakukan khuruj alal hukam, memberontak dan menentang waliul amr. Namun karena pergaulan ini, karena berkumpul dan berduduk dengan ahlul bid'ah, apa yang dikatakan oleh Imam Abu Qilabah ini terjadi. Fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun, atau mereka akan mencampur adukkan, mentalbis, menyamarkan kepada kalian sesuatu yang sebenarnya kalian sudah mengetahuinya itu sebagai suatu yang ma'ruf, suatu yang hak, akhirnya Anda ragu, Anda bingung, Anda syak. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah tahdzir yang bersifat umum, yang bersifat khusus juga telah diriwayatkan. Umum tanpa ta'yin, tanpa penyebutan nama pihak yang ditahdzir. Begitu juga telah diriwayatkan dengan riwayat yang banyak sekali dari a'immah, mereka mentahdzir bitta'yin, dengan menyebut nama, menunjuk hidung orang yang ditahdzir. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, la tukallimuhu wa la tukallimuhu man yukallimu. Hati-hati kalian, waspada dari Al-Karabisi, salah satu tokoh bermadhab Mu'tazilah. Awalnya bersama ahli sunnah. Al-Karabisi, jangan antum pandang sama seperti tokoh-tokoh Rafidah, tokoh-tokoh Sufia yang jahil, yang tidak berilmu, tokoh-tokoh khawarij di Indonesia macam Abu Bakar Ba'asyir, atau orang-orang liberal Indonesia dan yang semisalnya, semacam Qaradhawi. Lah, yang tidak ada akhlak. Tidak, dia dikenal dengan akhlaknya, punya ratusan karya. Dan bahkan sempat membantah ahlul bid'ah dalam beberapa karyanya. Tetapi ketika dia memberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapannya, memberikan kesempatan ahlul bid'ah untuk memasukkan syubhat ke telinganya, akhirnya dia terseret dalam akidah Mu'tazilah. Ikhwani fiddin, apa kata Imam Ahmad? Iyakum wal Karabisi. Di zaman itu nama Al-Karabisi nama besar. Seperti orang-orang yang sekarang ini di zaman kita, yang dikenal dengan nama besar dalam bidang ilmu. Sehingga ketika a'immatul jarhi wa ta'dil, para ulama yang menekuni, menggeluti dan memiliki keahlian dalam bidang al-jarhi wa ta'dil, dalam rangka nasihat kepada umat di masa ini, semisal al-Syeikh Rabi al-Madkhali, semisal al-Syeikh Ubaid al-Jabiri, semisal al-Syeikh Ahmad bin Yahya al-Najmi, semisal al-Syeikh Salih al-Fauzan, dan yang lainnya, mentahdir nama-nama ini tadi sebagian umat karena kejahilannya terkejut, terheran-heran. Apa mungkin si fulan yang sudah punya karya di bidang ini, karya di bidang itu, karya di bidang ini, tahqiq di bidang ini, tahqiq di bidang itu, tahqiq di bidang itu, apa mungkin? Sebagian terkejut, terheran. Jangan heran ya ikhwan, telah banyak pendahulu yang seperti ini. Imran bin Hittan bergaul dengan al-muhaddithin, mengambil ilmu dari muhaddithin. Salah satu rijalul Bukhari, Imran bin Hittan, menjadi salah satu pembesar khawarij setelah sebelumnya di atas sunnah. Apa sebabnya? Pergaulan. Meninggalkan salah satu prinsip sunnah yang Rasulullah SAW katakan, wa idza ra'aitumul ladzina barakallahu fikum yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullahu fi kitabih fahdharuhum. Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti, berdalil dan berdalih dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang takfir, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang tauhid, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang barakallahu al-asma wa sifat, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang al-akhbar al-ghaibiyah, maka Rasulullah menyatakan merekalah orang-orang yang Allah namak sebut di dalam Al-Quran, alladzina fi qulubihim zaighun, orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, penyakit hawa, penyakit bid'ah. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ternyata ketika diremehkan prinsip sunnah ini, prinsip salaf, prinsip sahabah, dan para ulama yang datang sesudahnya, menjadi sebab besar yang sangat berpotensi menyeret seorang mukmin, seorang sunni bahkan, seorang salafi bahkan, jatuh kepada bid'ah dan bid'ah. Maka ini semua nasihat buat kita ya ma'asyara talabatil ilm. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn al-Mubarak? Imamun min a'immatil hadith. Ma akhrajat Khurasan ba'dahu mithlah. tidaklah negeri Khurasan, kata para ulama, mengeluarkan, melahirkan seorang tokoh berilmu, seorang alim, zahidun, muhaddithun. Setelah wafatnya Abdullah ibn al-Mubarak, seorang semisal dengan beliau. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan dalam nasihatnya, dalam tahdzirnya, ala yaqulu ala ru'usin nas, berbicara di hadapan manusia yang banyak, dihadiri oleh manusia, lautan manusia, da'u haditha Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf, tinggalkan periwayatan hadith Amr bin Thabit karena sesungguhnya dia dahulu mencela as-salaf. Tinggalkan, jangan dekat-dekat. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, yang semisal ini, barakallahu fikum, banyak dan telah banyak kita pelajari. Namun, banyaklah berdoa kepada Allah untuk dibantu beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Mintalah kepada Allah taufik untuk kita bisa istiqamah beramal dengan apa yang kita dapat dari ulama kita, sehingga apa yang kita pelajari itu bukan hanya sekadar wawasan yang kita catat, kita hafal, dan seterusnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, hadha ar-rajul Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi, salah satu contoh di masa kita hidup, yang dulu sebagian orang, walaupun sebagian ulama telah memberikan catatan sejak lama, namun benar apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya Imam Abu Hatim rahimahullah, idza dhahara min rajulin bid'atun fa innama akhfaha akthar, kalau telah nampak dari seorang sebuah bid'ah, sesungguhnya yang dia sembunyikan lebih banyak dari itu. Namun, waktu akan menjelaskan kepada kita. Perjalanan waktu ini akan menampakkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi ana dan antum semuanya dari al-bida'i wa'd-dalalat. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa'iyakum. Di antara bid'ah dan penyimpangan Ali Hasan al-Halabi ini, adalah pujiannya yang sangat tinggi terhadap dokumen Amman. Risalat Amman. Apa itu risalah Amman? Sebelum kita sebutkan pembahasan ini, telah terjadi pertemuan besar di kota Amman, ibu kota Yordan, Al-Urdun. Pertemuan besar yang dihadiri oleh berbagai tokoh dari berbagai kelompok al-firaq ad-dallah, yang kemudian sebenarnya pertemuan itu menyikapi berkembangnya terorisme, berkembangnya sikap saling membunuh, berkumpullah berbagai tokoh tersebut yang kemudian merumuskan sebuah keputusan yang menjadi dokumen resmi negara yang dikenal kemudian dengan istilah Risalat Amman. Dalam bahasa kita lebih tepatnya dikatakan surat keputusan atau dokumen Amman. Maka Ali Al-Halabi menghadiri majlis resmi negara pada waktu itu, dan dia berceramah di hadapan Raja Yordan, dihadiri oleh berbagai tokoh Syiah, Rafidah, Sufiyah, Khawarij, Mu'tazilah, orang-orang liberal, dan Ali Hasan duduk bersama mereka. Tidak merasa canggung, tidak merasa malu. Duduk bersama mereka. dan nampaknya dia diberi kesempatan untuk menyampaikan satu dua patah kata di hadapan sang raja. Dalam kesempatan itu, Ali Al-Halabi menyampaikan sanjungannya dan pujiannya terhadap dokumen Amman. Apa isi dokumen Amman itu? Isinya disimpulkan oleh Syekh Rabi, Syekh Ubaidil Jabiri, wa Syekh Ahmad Bazmul, wa Syekh Muhammad bin Hadi, dan para masyayikh yang lainnya. Dan ini sampai hari ini terus disebarkan. Dan dengan pengakuan Ali Hasan Al-Halabi dengan penuh kebanggaan bahwa dokumen Amman ini telah dijadikan sebagai materi penting dan wajib di sekolah-sekolah. Mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah sampai perguruan tinggi. Diadakan berbagai seminar tentangnya yang mengulas, memuji, menyanjung bahkan di masjid-masjid. Apa isinya? Isinya adalah ad-da'watu ila wahdatil adyan waltiqa bainad diyanat wattasamuh bainahum wad-da'watu ila demokratia walhukum bil qawanin wad'iyah. Isi daripada dokumen Amman ini adalah seruan persatuan agama-agama, lintas agama, seruan untuk beramal dan menjunjung tinggi demokrasi. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Dan ketika sebagian ulama mencoba menasehatinya dan menyebutkan bahwa risalah Amman ini adalah risalah tahtawi ala dhalalah wal abatil, adalah sebuah dokumen yang telah mencakup berbagai kesesatan dan kebatilan-kebatilan. Di antara yang telah mengingkarinya adalah Fadilat Syekh Shalal Fauzan wa Fadilat Syekh Abdul Aziz Alu Syekh Mufti Al-Mamlakatul Arabiyatul Saudiyah sekarang, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan itu terekam dengan suaranya. Begitu juga Fadilat Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Ikhwani Fiddin, Ali Hasan Al-Halabi bukannya rujuk dan berterima kasih, malah melanjutkan pembelaannya terhadap risalah Amman ini, yang kemudian diantara pujiannya dia menyatakan bahwa risalah Amman ini adalah syarhu risalatil Islam al-haq al-wasitiyah. Bahwa risalah Amman ini adalah sebuah syarah dan penjelasan terhadap risalah Islam yang benar dan wasat, sebagai penjelas tentang kebenaran Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang wasat. Ada pada risalah Amman, yaitu ajakan bergabung, saling menghormati antar agama, menghormati dalam bahasa Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, di samping Al-Quran juga Taurat wal Injil. Di zaman ini enggak pantas untuk dikatakan mari kita saling menghormati kitab-kitab suci yang turun dari langit, kita menghormati Injil, kita menghormati Taurat. Ya, kalau Taurah yang dimaksud adalah Taurah al-munazzala ala Nabiyillahi wa Rasulihi Musa alaihi salam. Amma Taurah al-muharrafa, sementara Taurat yang telah diselewengkan, dipalingkan, dipermainkan oleh Yahudi, itu bukanlah Taurah yang kita diperintahkan untuk menghormatinya. Sudah muharrafa. Wal Injil kadzalik. Injil yang sekarang dibanggakan oleh kaum Kristen, kita tidak diperintahkan untuk menghormatinya. Tetapi Injil al-munazzal ala nabiyillahi wa rasulihi Isa bin Maryam alaihi assalam, itulah yang kita diperintahkan untuk beriman kepadanya, menghormatinya, meyakininya sebagai wahyu kalamullah. di dalam risalah Amman ini ajakan untuk menghormati, saling menghargai kitab-kitab suci yang ada. Ali Hasan memujinya, menyanjungnya di hadapan sang raja. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin itu dikarenakan di hadapan seorang raja, waliul amr, pantas dia mengucapkan demikian. Sebelum kita mengungkapkan kebatilan tentang ucapan ini, ketahuilah bahwa ternyata Ali Hasan melanjutkan pujian dan sanjungannya itu di majlis-majlis, di muhadarah-muhadarah, bahkan dinukil di dalam beberapa kitab karyanya, menunjukkan bahwa dia yang memang mengucapkan itu benar-benar an yakin. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Dan kalau benar itu adalah ceramah yang dia ucapkan di hadapan seorang raja, tidak pantas dia mengucapkan yang seperti itu. Dan ini sekaligus peringatan bagi kita untuk tetap ingat nasihat salaf, untuk kita tidak mendekat kepada abwabus salatin, tidak mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Jangan merasa mampu menasihatin mereka, mendatangi mereka. Kulubuna dha'ifah, kalbu kita ini lemah. Barakallahu fikum. Apalagi kita diundang dalam sebuah acara yang di situ berkumpul ahlul ahwa, bukan untuk menjelaskan al-haq dan membantah al-batil di hadapan penguasa. Sebagaimana kita pernah kita bahas tentang hukum mujadalatu ahlil batil amama waliyil amr, hukum mendebati dan menegakkan hujjah terhadap ahlul batil di hadapan penguasa. Ini ada pembahasan yang sudah pernah kita pelajari dalam kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad. Tetapi Anda duduk bersama mereka, berduduk bersama ahlul batil di tengah-tengah majlis itu, duduk dengan Rafidhi, dengan Sufi, dengan Mu'tazili. Jangan berbicara tentang halqul liha, jangan berbicara tentang isbal. Nah, barakallahu fikum. Maka tidak pantas Anda hadir di majlis seperti itu untuk menyepakati sebuah kebatilan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebagai permisalan, kalau antum melihat seorang da'i duduk di sebuah majlis dengan Ulil Absar Abdullah, duduk dengan Nur Khalis Majid, duduk dengan Jalaluddin Rahmah, duduk dengan barakallahu fikum tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tarekat. Kaif hadha? Kaif kalau salaf melihat yang seperti ini? Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Duduk dengan para pencaci sahabat Nabi. Kita tidak dengar tadi ucapan Abdullah bin Mubarak, da'u hadits Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Tinggalkan periwayatan hadis dari Amr bin Thabit, karena sesungguhnya dia dahulu mencela salaf, yakni mencela sahabat. Fa kaifa biman yukaffir sahabat? Lalu bagaimana dengan orang yang mengkafirkan sahabat, bukan hanya mencelanya? Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Ali Hasan dengan tenang, tidak ada rasa gundah, duduk dengan mereka, memberikan sanjungan dan pujian. Tidak sampai di sana, ketika ada pihak yang menasihati dan mengingkari risalah Amman ini, dia terus membantah dan akhirnya terus menyeret dia kepada kebatilan. Di antara yang dia ucapkan antara lain adalah, barakallahu fikum,

0: Kata dia, dalam sebuah tulisannya yang disebarkan, tulisan itu berjudul Muhatafatun min biladil haramain, sebuah seruan dari negeri biladil haramain, yakni As-Saudiyah. Dia mengatakan tentang risalah Amman ini, aqarraha, perhatikan baik-baik, aqarraha adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa fi wa kharijiha minal ulama'i thiqati wal wulatil umana'i. Sesungguhnya dokumen Amman ini telah ditetapkan dan disetujui oleh sejumlah orang yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, adadun kabir. Dari siapa? Minal jihad resmiyah, pihak-pihak resmi, lembaga-lembaga resmi, badan-badan resmi, baik di dalam negeri Urdun, Yordania, ataupun dari luar negeri Yordan. Kita akan lihat siapa ini yang dimaksud dengan pihak-pihak resmi ini tadi. Bukan pribadi-pribadi, tetapi mewakili negara, mewakili lembaga. Yang kedua, juga telah disetujui, kata Ali Al-Halabi, risalah Amman yang mengandung ajakan persatuan agama-agama, hubungan lintas agama, seruan untuk beramal dengan demokrasi, dan untuk berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia. Barakallahu fikum. Minal ulama istiqat, dan telah disetujui oleh al-ulama istiqat. Kemudian, wal-wulah al-umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang mengemban amanah. Mari kita akan tahu siapa ulama thiqat yang Ali Hasan maksud. Siapa pemerintah-pemerintah yang umana yang Ali Hasan maksud. Risalah Amman ini ada situs khusus, ada web khusus. Ternyata didapati orang-orang yang menandatangani, dan termasuk Ali Hasan yang menandatangani risalah Amman ini, adalah lebih dari 30 ulama thiqat menurut Ali Hasan, lebih dari 30 orang tokoh-tokoh Syiah Rafidhah yang menandatangani. Dan tokoh-tokoh Syiah Zaidiyah, tokoh-tokoh Universitas Azhar dari kalangan Ikhwanul Muslimin, dari tokoh-tokoh Asy'ariyah, dan juga dari tokoh-tokoh Sufiyah, termasuk tokoh-tokoh Al-Ibadiyah minal Khawarij. Salah satu kelompok Khawarij namanya Al-Ibadiyah. Ini yang menandatangani apa? Risalah Amman yang kata Ali Hasan telah ditandatangani oleh ulama thiqat. Siapa ulama thiqat? Aina Al-Fawzan? Aina Rabi Al-Madkhali? Aina Ubaid Al-Jabiri? Barakallahu fikum. Aina Abdul Muhsin Al-Abbad? Wa aina ulama'una wa ulama'una? Aina, aina? Yang ada adalah lebih dari 30 orang ulama Syiah Rafidhah yang bertanda tangan. Di dalamnya juga ulama Sufiyah, ulama Zaidiyah, Al-Ibadiyah, Al-Ash'ariyah, Az-Zaidiyah. Masya Allah, mereka adalah ulama thiqat dalam pandangan Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian, siapa itu al-wula al-umana? Siapa itu negara-negara yang mengemban amanah? Antara lain adalah pimpinan Iran, Ahmadinejad, Ar-Rafidhi, yang menandatangani dokumen Amman itu. Pimpinan Iran, Ahmadinejad. Ini dalam pandangan Ali Hasan adalah minal wula al-umana. Belum lagi pemimpin-pemimpin negara lainnya yang beragam afkarnya, barakallah, beragam akidahnya. Dalam pandangan Ali Hasan, wulatun umana. wa ulama'un thiqat. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, nas'alullah li wa lakum as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada saya dan antum al afiyah, keselamatan dan perlindungan bagi akidah dan manhaj kita. Ila an nalqallaha azza wa jal. Hadza Ali Hasan al-Halabi yang disanjung-sanjung oleh Hizbiyun di Indonesia, didatangkan ke Indonesia, diberi kesempatan berceramah di Istiqlal, diundang ribuan manusia. Dan sebagian asatidah yang mengatakan dirinya salafi masih menganggap boleh untuk hadir di majelis-majelisnya Ali Hasan. Ini enggak amanah. Enggak amanah ini terhadap salafi. Radio Raja masih memposisikan Ali Hasan sebagai tokoh penting, pemateri penting. Laisu ahlal amanah. Mereka bukan orang-orang yang amanah. Bukan orang-orang yang amanah. Ketahuilah, tak seorang pun yang telah belajar di zaman ini dan telah mendengar ada ulama yang menjelaskan dan mentahdir Ali Hasan al-Halabi, masih saja membelanya, masih saja berasobiah kepadanya. Ketahuilah bahwa dia adalah hizbiyun. Yajibu tahdir minhu, wajib untuk ditahdir umat dan salafin dari orang tersebut. Demikian salafuna salihun mengajarkan kepada kita. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyakum. Dan kita telah melalui dua bentuk penyimpangan Ali Hasan al-Halabi. Dan akan insyaAllah kita akan mengetahui biiznillahi ta'ala beberapa bentuk penyimpangan orang ini yang berikutnya dan yang berikutnya. Nas'alullaha ta'ala ayyarzuqana jami'an ilman nafi'an. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina.
1: Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Lanjutan dari salah satu poin yang sudah kita bahas terkait poin-poin perjanjian dalam Al-Wathiqah adalah pernyataan yang disetujui dan disepakati dua orang, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi dengan Muhammad Al-Imam, adalah wa hurriyatul fikri wassaqafati makfulatun lil jami'. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berakidah, kebebasan berideologi terjamin untuk semua pihak. Nah, minimalnya dalam hal ini pihak Muhammad al-Imam dan pihak Asy'iah ar-Rafidhah. Kebebasan berpikir terjamin, bebas, terlindungi. Mau jadi Nasrani, kalau dia Nasara silahkan. Mau jadi Mu'tazili, mau jadi Khawarij, mau jadi Rafidhah, dia mau meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar kafir, bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah zaniyah, nah, silakan, bebas, dijamin keamanannya, kebebasannya. Nah, mau berkeyakinan-keyakinan syirik, terjamin Jadi Syiah meyakini bahwa Al-Quran kita tidak sama dengan Al-Quran Ahlus Sunnah, bebas. Mau berkeyakinan kaum Syiah bahwa Rabb kita dengan Rabb Ahlus Sunnah berbeda, tidak sama. Rabb kita bukan Rabb yang mengutus Muhammad sebagai nabinya atau Jibril sebagai utusan membawa wahyu. Bebas, silahkan. Ini makna dari ucapan ini. Dan Muhammad Imam, Al-Imam setuju. Sepakat. Mungkin sebagian murid-muridnya yang asabiyah, seperti murid-murid Al-Hajuri. Nah, anzun walau tarat, di atas kaidat anzun walau tarat, dia tetap kambing ini. Kambing loh, ya akhi sudah terbang kok dia. Ada suwiwinya, ada sayapnya. Gak bisa, pokoknya kambing. Saya bilang kambing, ya kita dia sudah terbang dia, tetap kambing. Nah, ini kaidahnya yang dijalanin oleh Atba' al-Hajuri, dan ternyata Atba' Muhammad al-Imam di atas kaidah ini juga dalam praktek keseharian mereka membela Muhammad al-Imam secara taklid membabi buta. Di antara yang diucapkan, Syekh Muhammad tahu tentang masalah itu, bahwa itu enggak benar, bahwa itu kufur. Enggak ada dari masyayikh kita yang mengatakan bahwa Muhammad al-Imam enggak tahu ini. Justru yang dilakukan Muhammad al-Imam ini seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Kalau kamu enggak tahu masalah ini, enggak punya ilmu tentangnya, ini musibah. Gimana antum jahil tentang masalah ini sehingga kamu melakukan, menyetujui, sepakat dalam keadaan jahil bahwa ini adalah berbahaya, ini kufur, ini memberi kebebasan, meyakini kebebasan dan jaminan berpikir, kebebasan berpikir, berakidah, berideologi. Ini kufur. Dan ini Muhammad al-Imam tahu. Lah kalau Muhammad al-Imam menandatangani sepakat dalam keadaan jahil, ini musibah. Tapi kalau Anda menandatangani dan tetap sepakat dalam keadaan Anda tahu hukum ucapan ini, musibahnya lebih besar lagi. Bisa difahami? Jadi Muhammad al-Imam tahu tentang masalah ini. Tapi itu tadi, hawa nafsu dan beberapa pendorong-pendorong lainnya, barakallahu fikum, yang membuat dia mau dan rela menandatangani wasiqah tersebut. Tidak ada istifta, upaya meminta fatwa kepada kibar sebagaimana sudah dijelaskan. Bukti diantara bahwa Muhammad al-Imam sebenarnya tahu hukum ini adalah dia pernah menulis sebuah karya judulnya Ghawail Da'wati Hiwaril Adyan. Nah, buku ini berbicara khusus tentang seputar al-hiwar bainal adyan, diskusi atau dialog antar agama. Nah, ulama kita tentunya berbicara tentang permasalahan ini dengan rinci dan ilmiah. Ulama kita Al-Kibar sudah berbicara tentang masalah ini sebelum Muhammad al-Imam belajar, sebelum menjadi talibul ilm, sudah berbicara tentang masalah ini. Jadi ini penyakit yang berbahaya, ikhwan. Ketika ada seorang talib ilm mubtadi baru, ketika dia belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, dia menyangka bahwa senior-senior dia itu belum belajar ini. Belum pernah melalui marahil, marhalah-marhalah, tahapan-tahapan ilmu apa yang dia lalui itu tadi. Ini penyakit. Nah, Demikian memang kebiasaan orang yang dalam tahapan-tahapan awal belajar. Hampir dalam semua disiplin ilmu. Nah, barakallahu fikum. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz sudah berbicara, Imam Ibn Uthaymin sudah berbicara tentang masalah seputar ini. Nah, Al-Syeikhna Rabi banyak sekali berbicara seputar ini dalam karya-karyanya. Nah, dan a'immah yang lain. Syekhuna Mukbil sudah berbicara juga tentang permasalahan ini. Mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Syekhuna sudah berbicara lebih dari 20 tahun yang lalu. Muhammad Lima masih muda belia. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dalam bukunya itu tadi, ini membuktikan bahwa Muhammad al-Imam bukan jahil tentang masalah ini. Nah, dia menuntut Raja Abdullah yang sudah meninggal rahimahullah ta'ala, Raja Abdullah, Raja Saudi Arabia, menuntut untuk bertaubat dari meresmikan sebuah acara atau boleh dikatakan muktamar hiwar bainal adyan. Nah, di sini dia mengatakan dengan terang-terangan menyebut nama Raja Abdullah dalam kitabnya itu. Ini perlu waspada ya ikhwan. Perlu kita talib ilm lebih beradab, lebih tawadhu'. Jangan merasa dirinya orang yang paling punya ghirah, kecemburuan terhadap tauhid dan sunnah hingga akhirnya mendahului ulama. Sudah banyak yang sesat gara-gara seperti ini. Sudah banyak yang menyimpang gara-gara seperti ini. Wal barakatu ma'a akabirikum. Barakah ilmu, barakah fatwa, bimbingan itu bersama ulama kibar. Cuma mereka orang yang sudah tenang cara berpikirnya, lebih luas ilmunya, lebih faham di dalam menimbang maslahah mafsadah, meninjau masalah dari banyak sisinya, sudah lepas dari emosional pemuda. Barakallahu fikum. Dalam bukunya itu Muhammad Imam menyatakan, perhatikan baik-baik, laqad awdahna fi risalatina hadhihi anna da'watal malik Abdullah wa man ma'ahu ila hiwaril adyan mushtamilatun ala bawa'iq wa ghawail tastawjibu minhum at-taubata ila Allah min hadhihi ad-da'wa. Kata dia, sudah kami jelaskan dalam tulisan atau karya kami ini bahwa seruan atau ajakan, himbauan Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya untuk melakukan hiwar, dialog antar agama, mencakup atau mengandung perkara-perkara besar yang membinasakan, yang mengharuskan mereka, yakni dosa-dosa besar maksudnya, mengharuskan mereka, yakni Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya, untuk bertaubat kepada Allah dari seruan ini tadi. Masya Allah. Di mana hidup Raja Abdullah? Di negeri Tauhid. Di negeri Tauhid. Beliau saja seorang raja, itu keturunan mujahidin, dididik dengan didikan sunnah. Barakallahu fikum. Dididik dengan didikan sunnah. Tanyakan kepada Muhammad al-Imam, dari sisi keturunan saja, siapa Anda? Keturunan memang tidak menjamin, tapi setidaknya kita waspada, jangan terburu-buru, jangan mustajil. Kita harus tahu siapa ini orang yang di hadapan kita. Sejak kecilnya dididik di atas didikan Quran was sunnah, di atas penghormatan terhadap ulama.
2: beliau dan adik-adiknya serta kakak-kakaknya putra dari Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi yang ketiga, sangat menghormati ulama. Syekh bin Baz

Siapa Syekh Abdul Aziz? Anak-anaknya menyampaikan, Abah, Ayah, di situ ada Syekh Abdul Aziz bin Baz datang. Beliau, Raja Abdul Aziz, sudah di atas kursi, tidak mampu ya, untuk berjalan, turun dari istananya ke pintu gerbang. Kata ayahnya, kata Raja Abdul Aziz, tolong turunkan aku untuk menyambut Syekh Abdul Aziz bin Baz. Masih muda, Syekh bin Baz belum tua, masih muda. Menyambut beliau di pintu gerbang. Kata anak-anaknya, sudah wahai ayahku, Syekh bin Baz kami akan sambut, kami akan antarkan ke ayah. Ayah di sini, ayah sakit. Nah, turunkan aku. Turun. Jadi anak-anak melihat bagaimana sang ayah menghormati ulama. Menghormati dengan benar-benar meminta nasihat, masukan, diterima kritikan-kritikan ulama. Syekh bin Baz punya surat-surat kepada raja, kepada para menteri. Teguran-teguran. Nah, begitu juga mufti Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh. Yakni para raja dan anak-anak Malik Abdul Aziz terdidik dengan didikan ulama, para pejuang mereka itu. Ya. Kita bukan mengatakan beliau maksum, terlepas dari salah. Cuma hati-hati kita kalau mau bicara. Muhammad al-Imam. Hati-hati. Ini yang pertama. Malik Abdullah yang menegaskan bahwa kerajaan Saudi ini berdiri di atas asas dasar Salafiyah. Ada raja berani mengatakan demikian, mengumumkan ke dunia. Di atas manhaj Salafi. Nah, barakallahu fikum. Pada masa itu, di masa beliau memimpin sebagai raja, terjadi ijtihad dari pemerintah Saudi ketika ramainya isu dan tuduhan kepada kaum muslimin dan tuduhan kepada Islam bahwa Islam adalah agama teroris. Bahwa Islam agama yang mengajarkan kekejaman, tidak ada belas kasih. Tuduhan terhadap Al-Quran dan seterusnya. Maka pemerintah Saudi mengadakan atau meresmikan, menyetujui adanya sebuah dialog, mengundang agama-agama lain untuk mendengarkan apa itu Islam, untuk mendengarkan bagaimana Al-Quran mengajarkan kekasih sayang, mengajarkan rahmah, menentang adanya terorisme. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kemudian dinamakan dengan al-hiwar bainal adyan. Tujuannya adalah itu tadi. Sebelum kita membahas tentang permasalahan ini, pada hakikatnya apa itu hiwar bainal adyan, penting juga untuk disadari oleh Muhammad al-Imam. Kalau seandainya Anda sedikit ada tawadhu, sekali lagi anak katakan, sedikit ada sifat tawadhu, dia sadar di Saudi itu banyak ulama loh. Bukan sembarang ulama. Kibar ulama. Yang pemberani. Yang punya cemburu. Tidak bisa dibandingkan dengan cemburunya Muhammad al-Imam terhadap Islam dan sunnah. Nah, tidak akan diam. Kok sampai pada tingkatan hiwar bainal adyan? Kalau seandainya itu hiwar bainal adyan, dialog antar agama yang mengandung kemungkaran seperti yang difahami oleh Muhammad al-Imam, jangankan itu, kasus mau membangun dan menggeser mas'a, tempat sa'i antara Safa dan Marwa, pemerintah beristihad dengan jumlahnya jamaah haji dan umroh yang terus membeludak, sudah enggak cukup tempat itu. Ijtihad pemerintah dari tahun ke tahun, bagaimana ini, bagaimana caranya mengatasi ini. Maka di situ ada perubahan dan pergeseran yang diperluas, maksudnya diperluas, bukan digeser tempatnya, tapi diperluas. Nah, sehingga mas'a yang tadinya segini lebarnya menjadi lebih lebar. Apakah ini termasuk tempat sa'i yang syar'i atau sudah keluar? Terjadi pembahasan, ulama berbicara, masyayikh kita juga bicara.
ada pro kontra di kalangan ulama Saudi, enggak main-main, enggak basa-basi dengan pemerintah.

0: syariatnya. Yang meyakini itu menyelisih syariat tetap mengatakan ini menyelisih syariat. Padahal itu masalah fikih. Lalu bagaimana dengan masalah akidah dan tauhid ya Muhammad al-Imam ittaqillah? Di sana ada ulama. Lah, kembali yang berikutnya kepada kaidah Anda dan yang bersama Anda. Ketika ada ulama dari Saudi membicara tentang Yaman, tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada di Yaman, muncul kaidah-kaidah sejak zamannya Hajuri, muncul. Kita yang di Yaman lebih tahu. Kita yang di Yaman lebih tahu. Tayyib, sekarang kita balik. Ini kejadian ada di Saudi. Dan di Saudi itu ada ulama. Secara umur kamu gak bisa dibandingkan Muhammad al-Imam. Secara ilmu apalagi. Secara semangat dan ghirah terhadap sunnah dan tauhid apalagi. Gak bisa dibandingkan. Nah, barakallahu fikum. Mestinya Anda tanya dulu. Ada Syekh Rabi. Hah? Barakallahu fikum. Syekh Rabi putih jenggotnya dan rambutnya menjadi tua. Habis umurnya untuk membela sunnah, membantah ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Tanya dulu, Syekh, kami mendengar bahwa di sana diadakan al-hiwar bainal adyan. Apa sih sebenarnya? Bagaimana hakikatnya sih? Syekh Shalal Fauzan, tulisin surat. Ya Syekh, kami mendengar. Nah, yang kami fahami hiwar bainal adyan itu seperti ini, Syekh. Apa yang bisa antum bimbingkan kepada kami? Ini tawadhu, ini akhlak seorang talibul ilm. Nah, barakallahu fikum. Bukan kemudian menuntut raja untuk taubat. Ini mungkar, ini mengandung ini dan mengandung dan seterusnya. Mestinya Anda berjalan di atas kaidah. Ulama di Saudi lebih tahu. Walaupun kita tidak mengatakan demikian, kalau Anda punya data ya, tentang masalah tersebut, sampaikan kepada ulama, minta fatwa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Fa innaka anta ya Muhammad al-Imam sudah melakukan pelanggaran ini. Anda sudah berbicara dan menyebarkan omongan Anda bahkan dalam sebuah karya. Pertanyaannya, sudahkah Anda meminta fatwa kepada ulama? Ataukah Anda sudah menyatakan diri Anda sebagai seorang alim? Ya. Ini masalah nawazil. Termasuk permasalahan-permasalahan kontemporer yang menimpa umat. Yang jawabannya hanya ada di ulama kibar. Dan kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Dan kita ingat pernyataan Ibnu Mas'ud. Kalau umat ini sudah mengambil fatwa. Ya, dari asagir. Akan binasa. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-hiwar bainal adyan dijelaskan. Tentunya sebelumnya, sebelum kita membaca beberapa fatwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Kita akan bacakan ayat ini dan penjelasan Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, qawlu ta'ala wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara perdebatan yang terbaik. Kata Syekh, yanha ta'ala an mujadalati ahlil kitab. Allah melarang untuk berdebat dengan ahlul kitab. Idza kanat min ghairi basirah minal mujadil. Kalau tanpa dasar ilmu dari orang Islam yang mewakilinya ini tadi. Naam. Au bi ghairi qa'idatin mardhiyah, atau tanpa dasar-dasar kaidah-kaidah yang dibenarkan. Kaidahnya ngawur, enggak ada ilmu. Bicaranya tanpa pondasi. Qala wa la yujadilu illa billati hiya ahsan. Dan Allah melarang untuk berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang terbaik, cara perdebatan yang terbaik. Disebutkan kemudian bi husnil khuluq wa ludfil kalam. Waludfi walinil kalam, dengan akhlak yang baik ketika berdebat. Kemudian kata-kata yang lembut, wada'watun aw wada'watin ilal haqqi wa tahsinihi, dan upaya mengajak berdakwah mereka, mengajak mereka kepada al-haq dengan menggambarkan al-haq sebaik mungkin. Tahsinil haq. Qala waraddi anil batil wa tahjinihi bi aqrabi tariqin musilin didzalik, dan juga membantah yang batin, yang dinisbatkan, yang diisukan, yang dituduhkan kepada Islam. Naam, barakallahu fikum, dengan cara yang terbaik, yang lebih mendekatkan mereka kepada al-haq. Nah, demikian penjelasan Global Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, al-hiwar bainal adyan atau hiwarul adyan yang dilakukan dan diresmikan oleh Raja Abdullah, ya Muhammad al-Imam, tidak sama dengan hiwarul adyan yang dihadiri oleh Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan. Dan sudah diingkari oleh Syekhuna Mukbil. Barakallahu fikum. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Burkan. Linis fi jami'atil iman. Ya, membantah Zindani. Hiwar al-adyan, walaupun diberi nama dialog antar agama, yang terjadi, yang diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin, pada hakikatnya adalah wahdatul adyan atau at-taqrib bainal adyan, upaya mendekatkan antar agama, upaya menciptakan persatuan agama-agama. Yang terjadi di Saudi Arabia bukan ini, dialog untuk menjelaskan, nih loh, Al-Quran itu ayat-ayatnya seperti ini. Nah, Allah dalam Al-Quran menyatakan, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'buda illallah, ila akhiril ayat. Nah, demikian. Dialog ketika didirikan di atas ilmu, yang melakukan dialog orang yang berilmu, disertai akhlak yang baik, menggambarkan keindahan al-haq, keindahan Islam, dan menepis tuduhan-tuduhan, ini penting. Barakallahu fikum. Tidak ada dalam apa yang terjadi dalam muktamar tersebut seperti yang kau tanda tangani, Muhammad al-Imam, bahwa dijamin kebebasan beragama. Tidak demikian. Dijamin kebebasan berideologi. Yang mau Yahudi, Yahudi, yang mau Nasrani, Nasrani, yang Islam. Tidak demikian. Itu hiwar tetap berada di atas prinsip Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu, tetap di atas prinsip itu. Nah, barakallahu fikum. Kita dengarkan beberapa fatwa ulama kita. Antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang ucapan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang berusaha melakukan takrib antara Sunni dengan Syiah dan takrib antar agama Yahudi dan Nasara, sampai dikatakan bahwa sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk berteman, berkawan, dan saling mencinta dengan Yahudi dan Nasara, dan bahwasanya permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama. Maka Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini dinukil oleh Syekhina Rabi' bin Hadi al-Madkhali dalam beberapa karyanya, fatwa Syekh bin Baz, beliau menyatakan hadhihi maqalatun batilatun khabitha, ini adalah ucapan yang batil dan sangat jelek. Nah, kemudian beliau berbicara tentang jeleknya ucapan ini dengan dalil-dalilnya. Wad-da'watu billati hiya ahsan laysat khassatan bil yahud, dakwah yang didirikan dengan metode yang baik, termasuk al-mujadalah billati hiya ahsan, tidak hanya khusus terhadap Yahud saja, kata Syekh bin Baz, bal ad-da'wa ila Allah ma'al yahud wal wathaniyin wa ma'al syuyu'iyin wa ghairihim, bahkan dakwah menuju agama Allah dengan cara yang baik, termasuk tadi al-mujadalah billati hiya ahsan, dilakukan juga terhadap Yahudi, terhadap penyembah-penyembah berhala, terhadap orang-orang komunis dan orang-orang kafir lainnya. Kemudian beliau menjelaskan lagi beberapa dan menyebutkan ayat-ayat tentang permasalahan ini. Kemudian wa in kanu al-yahud awin nasara fa innahum yujadaluna billati hiya ahsan, walaupun mereka Yahudi dan mereka Nasara, tetap dilakukan mujadalah, dialog yang terbaik dengan cara yang terbaik. Li'anna hadha aqrab ila dukhulihim fil Islam wa ila qabulihim al-haqq, kata beliau, karena cara ini tadi, dialog dengan mereka dengan cara yang terbaik adalah kata beliau, lebih dekat untuk mengantarkan mereka kepada Islam, untuk memeluk Islam dan mau menerima kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Jadi dibedakan antara al-hiwar ya Muhammad Imam yang dihadiri, didukung oleh Abdul Majid Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin, dengan yang dilakukan oleh negara tauhid was sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kalau Anda tidak tahu tentang rincian masalah ini, ya tanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm, ulama, jika kalian tidak mengetahui hukumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah musibah yang menimpa Muhammad al-Imam. Kita enggak tahu apakah ini sebagai bentuk uqubah, sebagai bentuk balasan, ya, berbicara tanpa ilmu, tanpa mengembalikannya kepada ulama, barakallahu fikum, dengan cara langsung ditulis di kitabnya, ya, disebarkan di tengah umat. Sementara di Saudi ada ulama. Jika benar, saya katakan, jika benar kritikan-kritikanmu wahai Muhammad al-Imam, di Saudi itu ada ulama, sekali lagi, kibar. Nah, barakallahu fikum, kamu masih pantas jadi anak mereka. Bahkan sebagian anak-anak mereka lebih tua dari kamu. Nah, barakallahu fikum. Semestinya dengan penuh tawadhu kembalikan dulu kepada ulama-ulama sunnah. Al-Fauzan, Al-Abbad, Rabi'ul Madkhali, Ubaidul Jabiri. Naam, dan yang lainnya. Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya dari ulama-ulama yang ada. Nah, ini perkara penting yang bisa kita sebelumnya fatwa para ulama. Antara lain Al-Mufti, Mufti Saudi Arabia sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Allama Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, beliau dalam sebuah perjumpaan dengan salah satu tokoh yang juga menghadiri acara hiwar antal adyan itu tadi. Nah, dalam rangka disebutkan di sini, wattafaqa mufti amil mamlaka rais hay'at kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ma'al amil as-Saudi bi sya'ni ahammiyat hiwar al-adyan fi izalat kulli syubuhat allati ulsiqat bil Islam wattuhima biha wal Islam minha bara. Naam, telah berjumpa Syekh Abdul Aziz dan sepakat mufti mamlaka dan pimpinan hay'at kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh dengan salah satu petugas pemerintah yang mengurusi hiwar antar adyan itu tadi, dalam rangka untuk menghilangkan dan menepis segala syubhat yang dinisbatkan kepada Islam serta dituduhkan kepada Islam sementara Islam berlepas diri dari berbagai tuduhan tersebut. Nah, beliau di sini mengatakan, qalu anil Islam innahu dinu irhabin wa qalu anhu innahu dini unuf wa yantahik huquqal insan kullu dhalika minal mughalafat. فالإسلام دين الرحمة واللين والتسامح إن كثيرا من الإعلام الجائر صد الناس عن الإسلام أو أخرجه لهم بصورة مشوهة فمن هنا صار الحوار فرصة لنشر مبادئ الإسلام الكريمة. Kemudian beliau menegaskan, mereka mengatakan tentang Islam bahwa Islam adalah agama teroris dan bahwasanya Islam adalah agama kekerasan. Islam adalah agama yang tidak mempedulikan hak-hak manusia. Semua itu adalah sebagai bentuk tipu daya. Nah, Islam, kata Syekh, adalah agama yang penuh rahmah, penuh kelembutan. Islam adalah agama kebanyakan inna kathiran minal i'lam al-ja'ir, kebanyakan dari media-media masa yang ada mencegah manusia untuk mengenal Islam atau masuk dalam agama Islam. Atau mereka, media massa tadi, menggambarkan kepada umat tentang Islam gambaran yang sudah cacat, gambaran yang sangat tidak benar. Famin huna, maka dari sini, kata Syekh Al-Mufti, nam muncullah apa yang dinamakan dengan al-hiwar, dialog antar agama, fursah sebagai sebuah kesempatan untuk menebarkan prinsip-prinsip Islam yang mulia. Walakinnahu Syekh yani syaddada ala darurat wujud dawabit lil hiwar tanfalik min qawli ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas wa qawli jalla wa ala waltakum minkum ummatun yad'una ila al khairi intaha. Namun kata penukil Syekh Al-Mufti, coba perhatikan ya Muhammad Al-Imam. Nah, perhatikan wahai Muhammad Al-Imam, beliau mufti bukan pegawai yang mencari muka berbasa-basi dengan penguasanya. Beliau menegaskan, namun di sini disebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz menegaskan pentingnya adanya dawabit, kaidah-kaidah dalam melaksanakan dialog tersebut atau hiwar antar adyan. Kaidah-kaidah itu yang bersumber dari firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yakni maksud beliau, antara kaidah yang penting untuk dijalani dalam hiwar tersebut, tidak boleh diam terhadap kemungkaran dan untuk disampaikan al-haq itu sebagai hak, yang ma'ruf sebagai ma'ruf. Jika ada kemungkaran dari ucapan-ucapan mereka, harus dibantah dan diingkari. Kemudian beliau disebutkan juga ayat yang kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Dan ternyata di situ ada ulama-ulama lain dari anggota Lajnah Daimah lil Ifta yang senada dengan fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, hiwar yang dilakukan di Saudi Arabia bukan bermakna mereka bertanazul, melepaskan prinsip-prinsip agama di hadapan Yahudi, Nasara dan yang lainnya, atau mereka mentolerir kekufuran-kekufuran Yahud, Nasara dan yang lainnya. Lah, mereka menyampaikan Islam dan keindahannya, rahmahnya Islam kepada mereka, dan membantah berbagai kedustaan-kedustaan yang dituduhkan kepada Islam. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengatakan bahwa Muhammad Al-Imam sendiri justru yang terjatuh dalam berkawan dengan kuffar Rafidhah, menjadikan kuffar Rafidhah sebagai saudaranya, yang kita dilarang dalam Islam. Dalam ayatnya Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha rasulah. Nah, tidak kau dapati wahai Muhammad seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka akan saling mencinta dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Muhammad Imam bersaudara dan siap hidup bersama dengan penuh kedamaian, saling menghormati, saling memberi kebebasan berpikir. Naam, dengan kaum kuffar ar-rafidah. Nas'alullaha li walakum al-hidayata wal istiqamah. Sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ini adalah majlis kedua dalam upaya kita beristifadah dari beberapa penjelasan dan bimbingan Al-Allamah Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, di mana sangat penting bagi As-Salafiyin secara khusus, atau lebih khusus lagi Talabatul Ilm, untuk mengetahui bagaimana upaya para ulama dalam membenahi dan mengobati problem-problem yang menimpa salafiyin
1: dan mengganggu serta menimbulkan perpecahan di kalangan Salafiyin. Pada setiap fitnah yang terjadi, di sana terdapat banyak faedah ilmiah, ilmu-ilmu yang kita dapati dari para ulama kita. Baik ilmu itu terkait dengan permasalahan periwayatan yang disebutkan di tengah-tengah penjelasan dan bantahan para ulama tersebut, atau ilmu dan faedah terkait adab dan akhlak dalam menyikapi berbagai fitnah dan problem, atau ilmu dan faedah di bidang manhaj yang ternyata tersebutkan lebih detail di saat fitnah terjadi, yang kita enggak mendapatkannya saat pelajaran kita mempelajari kitab-kitab periwayatan, kitab-kitab al-mustalah, kitab-kitab ilmu al-jarhi wa ta'dil dan dawabit al-jarh wa ta'dil. Di saat kita belajar, kita belum mendapatkan serinci saat ulama menerapkan kaidah-kaidah tersebut, dawabit-dawabit tersebut pada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, wal muwaffaq man waffaqahu Allah. Seorang yang bisa mengambil pelajaran dari itu adalah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan kesempatan mengambil pelajaran. Wal makhdhul man khadhalahu Allah iyadan billah. Al makhdhul, seorang yang tidak ditolong oleh Allah untuk bisa mengambil ilmu, mengambil istifadah pada setiap peristiwa, adalah orang yang memang Allah biarkan dia. Iyadan billah, semoga Allah lindungi kita semuanya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum, telah disebutkan dalam kajian sebelumnya, kita ingin beristifadah dari risalah Syekh Rabi kepada salah satu ra'sul fitan, yaitu Falih Al-Harbi. Dalam sebuah risalah beliau, surat menyurat beliau kepada orang ini, yang ditulis pada tahun 1425 Hijriah, yakni kurang lebih 14 tahun yang lalu, atau mungkin 2000 di akhir tahun 2003 Masehi. Barakallahu fikum. Risalah itu beliau beri judul dengan judul yang indah, yang menunjukkan kemauan beliau, keinginan beliau yang tinggi untuk menyelesaikan masalah, dengan nama Risalah Ukhawiyah, surat persaudaraan, dipanggil oleh Syekh dengan kalimat-kalimat persaudaraan Al-Ukhuwah. Di mana Falih Al-Harbi pada waktu itu menyerang beberapa duat, beberapa da'i-da'i salafi secara serampangan dan memvonis mereka sebagai hizbi, mentahdir salafiyin untuk menjauhi mereka. Sebagian da'i itu ada di Saudi, sebagiannya ada di Aljazair dan beberapa negara lainnya. Ketika Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizullah melihat kondisi ini, beliau prihatin bahwa jarah wa ta'dil tidak demikian diterapkan. Jarah wa ta'dil, ilmu yang mulia yang diwariskan dari salaf, dan diterapkan oleh para ulama hingga hari ini adalah ilmu yang menarik, ilmiah, sebagai tanda kasih sayang dalam beberapa tahun terakhir ini. Ilmu jarh wa ta'dil itu tergambarkan oleh sebagian pihak adalah ilmu atau sikap yang diwarnai dengan celaan-celaan, caci makian, bongkar membongkar aib. Tidak ada tasabbut, tidak ada ta'anni, itu yang tergambar oleh sebagian pihak. Syekh Rabi prihatin. Beliau yang telah diberi julukan dengan hamil liwa al-jarhi wa ta'dil bihaq fi hadzal asr, pembawa panji ilmu jarh wa ta'dil dengan benar di masa ini oleh Imam Al-Albani, prihatin. Ini akan merusak keharuman nama ilmu al-jarh wa ta'dil. Begitu juga muncul enggak lama setelah itu fitnah Yahya bin Ali al-Hajuri. Tampil membantah Abdul Hasan. Tentu Syekh Rabi telah mendahuluinya dengan ilmiah, dengan tasabbut pada data-datanya. Enggak gampang itu, bukan suatu perkara Syekh ditanya kemudian menjawab di muhadharah, tidak. Syekh duduk mengumpulkan data-data, siapa yang datang membawa keterangan tentang apa yang terjadi pada Abdul Hasan, mana buktinya, mana datanya, mana dalilnya, ada rekaman, ada tulisan, mana, dengan tenang, dalam keadaan Syekh menenangkan keadaan, tidak bicara di majelis, terus dikumpulkan oleh Syekh. Nah, upaya menasehatin Abdul Hasan terus dilakukan. Tetapi muncul orang-orang semisal Faleh Al-Harbi yang juga menampilkan dirinya membantahi Abdul Hasan. Kemudian muncul setelah itu Yahya Al-Hajuri, merusak keadaan ini. Jadi kacau suasana. Menodai ilmu al-jarh wa ta'dil yang sedang panjinya dibawa oleh Syekh Rabi dan dikibarkan oleh beliau dengan penuh kasih sayang, ilmiah, sopan santun. Bertahap. Barakallahu fikum. Sehingga akhirnya memunculkan orang-orang yang karena kebodohannya juga tobi terhadap ilmu jarh wa ta'dil. Bahkan menjadikan tingkah pola Faleh Al-Harbi dan yang bersamanya seperti Fauzil Athari, kemudian Yahya Al-Hajuri dan pengikutnya, dijadikan sebagai dalil atau dasar menggambarkan jarh wa ta'dil dan ilmu tahdzir serta al-hajr dengan gambaran yang sangat negatif. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, mari kita lihat beberapa penjelasan beliau semampu kita menyebutkannya, membacanya dari beberapa yang ada di dalam risalah tersebut. Dalam risalahnya beliau mengatakan, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba huda. Setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ila fadilat al-syeikh Faleh bin Nafi' al-Harbi waffaqahullah wa saddada khutah. Ya talabat al-ilm, ta'allamu min hadha. Perhatikan, Faleh al-Harbi sudah bikin kerusakan. Ya. Tahdir sana, tahdir sini, menyibukkan salafiyin, akhirnya mereka berbicara di berbagai media yang ada kala itu, saling mencela, saling bongkar aib gara-gara Faleh Al-Harbi dengan kaidah-kaidahnya yang tidak berdiri di atas ilmu, Namun bersama itu Syekh masih menulis ila fadilah Asy-Syekh Falih bin Nafi' al-Harbi waffaqahullah wa saddada khutah. Syekh enggak ingin menyibukkan salafiyin. Tidak. Ditulis dalam surat tertutup. Yang ujung-ujungnya setelah pada kesimpulan orang ini sudah tidak bisa diberi nasihat dan mafasid atau efek negatifnya telah mengenai umat di berbagai negara sampai ke Eropa, di Perancis dan di Inggris. Maka semua surat-surat itu memang terkumpul, terarsipkan. Dan akhirnya karena banyak mengandung ilmu dan faedah ditampilkan. Setelah dua suratnya ini, Syekh menulis bantahan-bantahan setelah itu. Sudah disebarluaskan. Begitu juga tentang Abul Hasan. Setelah upaya nasihat tidak bermanfaat, tulis bantahan demi satu dan ditampilkan. Yahya al-Hajuri juga demikian. Setelah proses demi proses dilakukan, upaya demi upaya untuk menenangkan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Faqad waqaftu ala kalamin lakum yata'allaku bil jarhi laffata nadhari. Aku telah membaca, mendapatkan ucapan antum yang terkait dengan ilmu al-jarh yang mengundang perhatianku. Coba perhatikan. Awalan wujihat ilaikum as'ilatun fi yaumil jumu'ah al-muwafiq السابع والعشرين من الشهر الثاني 23,400,000 عن بعض الناس فأجبتم بأنهم ليسوا من السلفيين. Coba ini lihat ilmiah ini, bahwa aku mendapatkan sebuah ucapan yang dinisbatkan kepada antum di mana kala itu disampaikan sebuah pertanyaan kepada antum pada hari Jumat. Coba lihat ini, ilmiah, enggak sembarangan. Berarti Syekh punya catatannya. Tanggal berapa ini? Hari apa ini? Di mana terjadinya? Siapa saksinya? Mana rekamannya? Begitu Syekh. Ketika kita ingin menulis waktu itu keterangan tentang Ja'far Umar Talib, tidak dibiarkan kita memberi keterangan wasaik setebal itu tanpa Syekh bertanya, membacanya, mengklarifikasi. Enggak. Tanya Syekh, mana buktinya? Ini. Ini mana? Ini Syekh. Ini apa maksudnya? Begini Syekh. Kenapa tidak begini? Begini Syekh. Kita diminta pertanggungjawaban di hadapan beliau langsung. Ya. Begitu juga ketika kita menulis data tentang Dzulqarnain. Sebelum itu Syekh ketika mendengar dan mulai mengetahui penyimpangan Dzulqarnain, ada pihak-pihak yang menyampaikan kepada Syekh, Syekh lah selalu mengatakan uktub wa ma'ahu al-wathaiq, tulis dan disertakan bersamanya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, al-wathaiq. Maka kita menulis dengan wathiqahnya. Dzulqarnain mengucapkan gini, di mana dia ucapkan pada muhadharah tanggal sekian, rekamannya ini transkripnya. Dia menulis di webnya, begini-begini, web tanggal sekian, nih screenshotnya. Itu dibaca oleh Syekh, satu persatu, halaman demi halaman, alinea demi alinea, bukti-buktinya pun diteliti. Hakadha ya ikhwan al-adl, begini sikap adil, sikap insaf, sikap sportif, sikap kasih sayang, ilmiah. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan bahwa telah disampaikan kepada antum beberapa pertanyaan pada hari Jumat bertepatan tanggal 27 bulan 2, yaitu bulan Safar, Muharram bulan 1, Safar bulan 2, tahun 1423 Hijriah. Tentang pertanyaan itu isinya tentang sikap kepada beberapa orang. maka antum menjawab bahwa orang-orang tersebut bukan salafin. Tahdzir isinya. Menyikapi hal ini, aqul, kata syekh, angkaku berkata dalam surat tertutup, innakum su'iltum an ashkhasin muayyanin mashhurin 'indan nas, mashhurin 'indan nas bis salafiyyah wad da'wa ilaiha wa fihim ulama fi nadharin nas فَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ السَّلَفِيَّةِ. Sesungguhnya engkau, wahai Syekh Faleh, ditanya tentang beberapa orang tertentu yang sudah masyhur, terkenal di hadapan beberapa manusia bahwa mereka adalah orang-orang yang bermanhaj salafi, di atas salafiyah. Mereka dikenal di hadapan umat ini dengan adanya upaya dakwah menuju kepada salafiyah, da'i-da'i. Dan di antara mereka ada yang ternilai dalam pandangan manusia sebagai ulama. Kemudian anda, wahai syekh, mengeluarkan mereka dari salafiyah. Ya, hizbi artinya. Bukan lagi salafi, mubtadi'. Wahadal ikhraju jarhun syadidun fihim yahtaju ila adillah. Bahwa jarah ini adalah, barakallahu fikum, atau hadal ikhraj, mengeluarkan mereka dari salafiyah adalah jarhun, jarah yang syadid terhadap mereka, menuntut adanya dalil. Coba, fa idza lam ta'ti bil adillah wa asbab hadal jarh ra'an nas annaka qad zalamtahum وتعديت عليهم وطعنت في دينهم بغير وجه حق فصرت متهما عند الناس فتحتاج الى استبراء دينك وعرضك. Subhanallah, kasih sayang ini. Kata beliau, jika anda tidak bisa mendatangkan bukti, dalil. Dalil yang dimaksud itu bukan merek fulan hisbi karena Allah mengatakan begini di surat ini, bukan. Dalil, satu, dia mengucapkan dalam muhadharah begini, yang terekam begini, dia menulis dalam sebuah artikelnya, mengatakan begini-begini, ini buktinya, ini foto dari risalah tersebut atau artikel tersebut. Kalau anda tidak bisa mendatangkan dalil atau bukti dan sebab dari jarah ini, kenapa dijarah, maka umat akan memandang anda telah menzalimin mereka. Wa anda ya, telah menjatuhkan kredibilitas mereka, kredibilitas agama mereka, akidah atau manhaj mereka, tanpa ada dalil yang benar, tanpa ada bukti yang benar. Maka anda, wahai syekh, akan tertuduh di hadapan manusia ini. Tertuduh anda sebagai zalim, anda muta'addi. Maka butuh sesuatu yang dapat membersihkan kehormatanmu dan manhajmu. Butuh pada dalil untuk membersihkan kehormatanmu. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ طَعَنَ فِيكَ النَّاسِ. Kalau kamu tidak melakukan itu, tidak berupaya mendatangkan dalil dan bukti terhadap jarah yang kamu lakukan terhadap orang-orang tadi, maka manusia ini akan mencelamu, mencacimu. وَلَنْ تَرْضَ أَنْتَ وَلَا غَيْرُكَ بِهَذَا الطَّعَنِ. Tentu kamu ataupun selainmu tidak akan ridha, tidak akan suka terhadap celaan atau makian tersebut. فتقوم الفتنة ويحصل اختلاف بين السلفيين وتكثر الطعون المتبادلة ولا يحسم ذلك إلا بذكر الأسباب المقنعة بهذا الإخراج wa qad tutalibu anta nafsuka bidzikril asbab in jarahaka ahadun aw akhrajaka minas salafiyyah. Kata beliau, maka kalau Anda tidak mampu mendatangkan dalil, akan terjadi fitnah dan akan terjadi perpecahan di kalangan salafiyin. Ya subhanallah. Dan akan semakin banyak celaan-celaan yang satu sama lain saling mencela. Antum lihat pada masa fitnah Al-Hajuri, atau yang sudah mengikuti fitnah Falih Al-Harbi, bagaimana Adba Al-Hajuri, murid-murid Al-Hajuri yang berasabiyah kepada syekhnya, mencela masyayikh, mencela duat di internet. Yang ahlul bid'ah umumnya, Syiah maupun Khawarij, yang tidak mampu mengungkap yang seperti itu. Saling mencela satu sama lain, akhirnya saling membalas. Ini yang disebutkan oleh Syekh, wa takthur at-tu'un al-mutabadilah, akan semakin banyak ya, saling sikap, saling mencaci, mencela, gara-gara antum tidak bisa mendatangkan bukti dalil terhadap tahdir atau jarh yang antum lakukan. Syekh meminta dalil, Syekh hanya meminta bukti supaya ilmiah, supaya kehormatannya terjaga. Tapi Falil Harbi enggak peduli. Yahya Al-Hajuri juga demikian, tidak peduli. Kondisi ini, kondisi ribut, rame, tahdir sana, tahdir sini, tanpa adanya dalil, tanpa adanya bukti yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan secara kenyataan dan fakta, sering diungkapkan dengan ungkapan, asma'u ja'ja'atan walam ara tahna. Aku mendengar suara alat penggiling ya, gandum dan yang semisalnya ya. Ja'ja'ah itu suara yang muncul dari alat penggiling gandum. Biasanya dua batu besar yang diputar dengan digeret oleh seekor keledai ya, keliling, itu terdengar suara ketika gandum diletakkan atau yang semisalnya dari biji-bijian untuk diambil minyaknya atau dijadikan tepung ya. Itu terdengar suaranya, suara krr, krr, krr, krr. Aku mendengar suara ja'ja'ah ini, tapi aku mencoba melihat enggak ada tepung yang dihasilkan dari situ. Mana tepungnya? Tapi terdengar tadi suara mesin atau suara alat tersebut. Ini makna asma'u ja'ja'atan walam ara tahna. Dengar ribut hizbi, bukan salafi, sahibu syubha. Jangan hadiri darasnya, hentikan darasnya. Tapi mana buktinya? Apa masalahnya ya akhi? Mana data-datanya? Enggak ada. Enggak bisa, pokoknya dia hizbi. Syekh kami sudah menjarah, kata murid-murid Yahya Al-Hajuri. Syekh kami sudah menyatakan hizbi. Loh ya, tapi ulama menafikan. Iyal musbit muqaddam ala nafi. Man alima hujja ala man lam ya'lam. Al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Luar biasa ditulis artikel-artikel di internet. Ya. Sampai-sampai na'udzubillah, sampai urusan-urusan pribadi. Dulu rahimahullah Syekh Abdurrahman Al-Adani, semoga Allah mengampuni kesalahannya ya. Sampai urusan-urusan rumah tangganya ya. Sampai mimpi pun diangkat, masalah mimpi. Aku mimpi Abdurrahman rahimahullah, malu untuk disebutkan di sini, jijik. Enggak pantas, beliau sudah wafat lah. Dan itu dusta lagi, itu dusta. Hati-hati di masa-masa fitnah. Orang-orang yang tidak mampu mendatangkan dalil ilmiah dan bukti-bukti nyata itu akan berbicara dengan kedustaan-kedustaan, penukilan-penukilan dari orang-orang yang gak bisa dipertanggungjawabkan akhlaknya. Hati-hati di masa fitnah. Itu terjadi terus-menerus ya. Kalau sudah seperti itu, seperti terjadi di masa fitnah Faleh al-Harbi dan juga Yahya al-Hajuri, yang menyibukkan salafiyin, tidak ada dari keduanya upaya, ini yang pertama, untuk kembali kepada ulama al-kibar dengan tenang, dengan hudu, dengan santun. Yahya al-Hajuri misalkan punya catatan tentang Abdurrahman al-Adani, silakan, enggak ada yang maksum, enggak ada yang boleh selamat dari tahdzir apa memang apabila dia memang telah pantas untuk ditahdzir, asal dalil, bukti bisa dipertanggungjawabkan. Sampaikan ya Yahya al-Hajuri kepada ulama, wahai Syekh Rabi, misalkan ana punya catatan tentang Abdurrahman al-Adani, tentang fulan, dalam rekamannya di dars ini dia mengatakan begini, dalam rekaman muhadharah pada tanggal ini di kota ini dia mengatakan begini, nah kemudian di dalam tulisannya dia menukil ini buktinya ya Syekh, dan pernah dia mengucapkan, disaksikan oleh beberapa ikhwan, ini yang bersaksi ini. Bagaimana menurut antum ya Syekh? Sampaikan kepada Syekh. Syekh itu hamil liwa al-jarhi wa ta'dil, punya ghirah lebih dari antum. Wahai Faleh al-Harbi atau Yahya al-Hajuri dan para murid-muridnya yang ta'assub, dulu antum mengatakan Syekhuna Rabi, abuna waliduna, mana buktinya? Mana amalan itu semuanya? Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, dan di masa seperti itu adba pengikut Faleh al-Harbi dan Yahya al-Hajuri, perhatikan baik-baik, jangan tertipu dengan yang seperti mereka lakukan. Apa yang dilakukan antara lain adalah menampilkan pujian-pujian ulama tentang syekh mereka. Syekh Yahya dipuji oleh Syekh Mubil sebagaimana dalam kaset ini, sebagaimana dalam kitab ini, sebagaimana dalam wasiatnya. Nah, Syekh Yahya dikatakan oleh Syekh Fulan, beliau adalah ini. Ngada iskal ya akhi. Enggak ada problem ya akhi. Tazkiyah-tazkiyah itu. Tapi sekarang kita berbicara apa yang ada di depan kita. Tazkiyah itu dulu. Ini satu. Apakah para masyayikh yang mentazkiyah itu tahu dan terus mengikuti perkembangan orang yang ditazkiyah? Syekh Muqbil rahimahullah tahu apa yang dilakukan oleh Yahya al-Hajuri. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis yang mengkisahkan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat nanti, di mana Nabi melihat sekelompok orang yang Nabi mengatakan ashabi, ashabi, mereka adalah sahabatku, sahabatku. Ingin memberi syafaat. Apa jawaban yang disampaikan kepada Nabi nanti di akhirat? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu wahai Muhammad enggak tahu apa yang mereka munculkan, apa yang mereka perbuat sepeninggalmu alaihi salatu wassalam, Nabi. Lalu bagaimana dengan Syekh Mogbil, Syekh Ibn Baz dan yang lainnya? Kita melihat fakta. Maka Syekh Rabi Hafizahullah melanjutkan, wa taktsurut tu'un wal mutabadila, akan semakin banyak caci makian balas membalas di antara mereka. Wala yuhsamu dzalika illa bidzikril asbab al muqni'ah, itu tidak bisa dihentikan kecuali dengan menyebutkan sebab-sebab yang memuaskan, ilmiah, sesuai dengan fakta tentang tahdzir antum itu tadi. Apa sebabnya? Sebutkan. Sekali lagi Syekh menyebutkan di sini, illa bidzikril asbab al-muqni'ah, kecuali Anda menyebutkan sebab-sebab tahdzir yang memuaskan. Kenapa memuaskan? Ilmiah. Ada buktinya. Nih, Twitter dia begini. Nih, di dalam grup WA dia mengatakan demikian. Nih, di dalam situsnya dia mengucapkan ini. Nih, rekamannya pada tanggal ini, di muhadharah ini. Nih. Satu dari sisi apa? Mukni'ah dari sisi as-subut. Benar-benar terjadi faktanya. Yang kedua, mukni'ah benar-benar memuaskan umat dari sisi apakah poin-poin ini membolehkan kita untuk mengeluarkan mereka dari bingkai salafi, dari salafiyah. Apakah perkara-perkara ini yang dinukilkan dan sesuai dengan faktanya, disebutkan data, tanggal dan harinya dan tempatnya, itu adalah perkara-perkara yang mengizinkan dan membenarkan kita untuk menghizbikan dia. Bisa difahamin? Dua hal mukni'ah. Satu, thubut, kebenaran data, bahwa itu benar-benar terjadi, bukan qila wa qal. Mana buktinya? Ini katanya begini, katanya si fulan. Loh, kok katanya ke katanya? Enggak bisa itu. Ada bukti? Nah. Rekaman, tulisan? Ada syekh. Ini. Sudah? Apakah poin-poin yang dinukil tadi, ucapan-ucapan yang dinisbatkan kepada orang tadi, lengkap dengan datanya, termasuk perkara-perkara yang dengannya kita diizinkan untuk menghizbikan dia, mentahdir dia, atau itu adalah perkara-perkara yang masih mungkin untuk dinasehati dan dibenahi? Fahim tum ya ikhwan? Dan tidak mengharuskan dia keluar dari kesalafiahannya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Illa bidzikri al-asbab al-muqni'ah bihadha al-ikhraj. Wa qad tutalibu anta nafsuk, bisa saja anda sendiri akan meminta, menuntut orang lain yang menjarah atau mentahdir anda untuk mendatangkan bukti-bukti yang mukni'ah tadi. Yang mengeluarkan anda dari kesalafiahan anda. Innahu, yang kedua, idza ta'arada jarhun mubham wa ta'dilun farrajih annahu la budda min tafsir hadzal jarhi al mubham wal ishtihar bid dini was sunnah was salafiyyah wad da'wa laha aqwa min at ta'dil as sadir min alimin aw alimaini. Kemudian yang kedua, kata syekh itu yang pertama, jika terjadi pertentangan, kontradiksi antara al-jarah dengan ta'dil, antara kritikan dengan rekomendasi, jarah yang mubham, maka pendapat yang benar, kata Syekh Rabi, jarah itu harus mufassar, harus ditafsirkan dalam bentuk detail dengan data-data yang mendukungnya. Kenapa? Karena seseorang yang sudah dikenal, masyhur, baik keagamaannya, baik akidahnya, di atas sunnah, di atas salafiyah, dan berdakwah menuju kepada manhaj salafi, di atas kepada akidah sunnah, terkenal, diketahui oleh orang, kondisi ini lebih kuat dibandingkan sekedar ta'dil atau rekomendasi yang datang dari seorang alim atau alimaini. Orang tahu, ya, masyayikh tahu, duat tahu bahwa ini orang di atas sunnah, ini orang di atas salafiyah, dan berdakwah di atas salafiyah. Ini lebih kuat dibandingkan sekedar rekomendasi seorang syekh, seorang alim, atau dua orang alim untuknya. Sehingga kalau ada kritikan atau jarah atau tahdzir terhadapnya, terhadap orang yang dikenal, diketahui banyak pihak, dia seorang salafi di atas sunnah, wajib mendatangkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar secara syar'i, secara manhaj, mengeluarkan pelakunya dari bingkai as-sunnah atau salafiyah. Subhanallah ya ikhwan, perhatikan. Yahya al-Hajuri juga demikian.
0: Datang kepada Syekh Rabi, kata Syekh Rabi, mana, apa dalilnya, apa buktinya ya akhi, bahwa Abdurrahman Al-Adani adalah hizbi. Apa buktinya? Ada, kita tahu, nanti akan jelas bersama hari-hari ini akan nampak. Loh, kok bersama hari-hari akan nampak? Ente sudah mentahdir, sudah terjadi khilaf, sampai bongkar-bongkar aib. Kok masih mengatakan nanti akan ada buktinya?

0: antara mereka-mereka yang ditahdziri itu ada hizbi, hizbiyah pada mereka atau bid'ah. Kalau seandainya ada di antara mereka yang mubtadi, maka aku akan angkat suaraku untuk mentahdzir dia. Perhatikan baik-baik ya ikhwan, murid-muridnya mu'asabiyah. Ya, Syekh Rabi enggak tahu data-data yang ada pada Syekh Yahya. Tayib, sampaikan apa datanya kepada Syekh mumpung masih hidup. Tunjukkan. Kalau Syekh tidak menerima, wa huwa imamun fi hadzal bab. Dia orang yang dikenal tasabbut dan penuh kasih sayang pada permasalahan ini. Sudah, antum sabar. Oh iya, tapi kan jarahnya mufassar. Kalau mufassar harus lebih dikedepankan daripada ta'dil. Untuk menjawab ini insyaallah kita lanjutkan biiznillah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina
1: Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setelah kita menyelesaikan kitab Usul Al-Iman karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, tentunya tidaklah kita menuntaskan pembacaan dan pembahasan kitab tersebut kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kita ke depan ada kemungkinan kita akan kembali kepada pembahasan kitab Asy-Syari'ah karya Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullah taala. Namun pada malam hari ini ada sebuah permasalahan penting yang mendorong saya untuk mengingatkan Ahlus Sunnah secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Karena permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan nasib umat Islam di negeri ini secara khusus. Mungkin saja nasihat ini tidak didengar dan tidak dimanfaatkan atau tidak bermanfaat bagi pihak-pihak tertentu. Namun dorongan untuk menunaikan tugas dan kewajiban menyampaikan teguran dan nasihat adalah motivator utama nasihat di malam hari ini. Ad-din.

0: النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة bahwa agama itu pokok dasar utamanya adalah berdiri di atas nasihat, diulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut? Qala lillah wali rasulihi wali kitabihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Untuk siapa nasihat itu wahai Nabi? Beliau menjawab, nasihat itu yang pertama harus dilakukan karena Allah, ikhlas karenanya, mengharap ridhanya. Wali rasulihi, dan nasihat itu harus didasarkan di atas prinsip sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali kitabihi, dan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran. Dan nasihat itu diberikan kepada seluruh umat dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Demikian nasihat itu disampaikan. Namun pada kesempatan kali ini, nasihat ini lebih ditujukan untuk keumuman kaum muslimin. Sekarang ini umat Islam dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Umat Islam sebagai kaum mayoritas di negeri ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Umat Islam memang banyak, bahkan mayoritas di negeri ini. Namun pada kenyataannya, umat Islam bukanlah pihak yang dapat menentukan dan mengambil kebijakan di negeri ini. Umat Islam dipermainkan, diperolok-olok oleh musuh-musuh Islam. Al-Quran sebagai kitab suci yang mulia, kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada Rasul terbaiknya dan penutup para nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Al-Quran pun dihina, diolok-olok, dinistakan. Bukan hanya sekarang, bukan hanya sekali ini, tapi sudah berulang kali. Begitu juga An-Nabi alaihi salatu wassalam, Ar-Rasul yang mulia, dijadikan bahan tertawaan dalam banyak kesempatan. Sunnah-sunnah dan perintah-perintah beliau dipermainkan. Ini menimpa kaum muslimin di hari-hari ini di negeri kita ini. Musuh-musuh Islam seolah tidak ada lagi rasa segan terhadap umat Islam. Musuh-musuh Islam, kaum-kaum kufar, tidak lagi memiliki rasa takut terhadap kaum muslimin. Ini wajib menjadi bahan renungan bagi umat Islam semuanya, baik masyarakat umum maupun ulamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya. Wajib untuk mengevaluasi kenapa terjadi hal ini. Kondisi ini mengingatkan kita kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad rahimahullah. Qala yushiku أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في صدوركم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Sudah sangat dekat masanya di mana umat-umat kufar selain muslimin akan memangsa dan mencabik-cabik umat Islam. Bagaikan orang-orang yang sedang lapar makan melalui satu bejana, beramai-ramai mereka berebut mengambil makanan yang ada di dalam bejana tersebut hingga tidak tersisa lagi. Mendengar berita ini dari Rasul alaihi salatu wassalam, tergambar di benak sahabat bahwa peristiwa ini terjadi dikarenakan kuantitas umat Islam sedikit, minoritas. Maka sahabat bertanya, apakah hal itu terjadi dikarenakan jumlah kami yang sedikit pada hari itu ya Rasulullah, jumlah umat Islam? Tidak, justru jumlah kalian pada hari itu besar, banyak. Tetapi kalian tak ubahnya bagaikan buih yang dibawa oleh air bah, air banjir, membawa buih dan benda-benda lainnya yang tidak bermanfaat dan tidak diharapkan oleh manusia, tidak ada manfaatnya, tidak kokoh, rapuh, dan pasti pada hari-hari itu Allah akan cabut, Allah akan tiadakan rasa takut kepada kalian dari dada-dada musuh-musuh kalian. Yakni musuh-musuh Islam sudah tidak lagi memiliki rasa takut terhadap kaum muslimin. Berbuat seenaknya, berucap seenaknya, menghina seenaknya, mendzalimi seenaknya. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Pasti, pasti Allah akan cabut rasa takut pada dada-dada musuh kalian terhadap kalian. Enggak lagi segan, enggak lagi takut. Dan pasti Allah akan menanamkan penyakit al-wahan pada kalian. Para sahabat bertanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al-wahan itu adalah penyakit dalam bentuk cinta dunia, ambisi dunia, target-target duniawi, dan takut terhadap kematian. Takut untuk istiqamah karena ancamannya adalah kematian. Takut untuk beramal dengan syariat karena ancamannya adalah dunianya akan hilang, materinya akan pergi, hartanya akan habis, dan jiwanya akan melayang. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit yang menimpa umat ini yaitu ambisi dunia, ambisi sehingga melalaikan syariat, ambisi dunia siap menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsipnya, dan takut pada kematian. Hal ini penting untuk umat Islam di negeri ini menyadari apa sebabnya, kenapa terjadi itu semua, kenapa menimpa kepada kita al-wahn, kenapa menimpa kepada kita kehinaan seperti ini, apa sebabnya. Harus dicari, dipelajari, dan mencarinya tidak ada lain, tiada bukan kecuali dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya adalah wahyu Allah. Barang siapa yang mencari dari selain Al-Quran, selain As-Sunnah, dapat dipastikan dia akan hancur. Kenapa sampai seperti ini? Kaum kuffar mentertawakan kita. Kenapa? Kenapa kita hina di negeri kita sendiri? Tidak ada wibawa. Jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajuilatiz-zillatu was-saghar 'ala man khalafa amri. Kata Nabi, dan sungguh telah dijadikan kehinaan dan kerendahan untuk siapa saja yang menyelisihi perintahku, menyelisihi sunnahku, menyelisihi prinsipku. Jadi apa sebabnya? Apa karena kurang banyak kuantitas kaum muslimin? La. Karena menyelisihi sunnah Nabi, syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Mulai dari perkara yang terkecil, urusan pribadi, urusan rumah tangga, urusan bermasyarakat, sampai kepada urusan beribadah, urusan akidah, urusan dakwah, urusan menyikapi berbagai problem, menyikapi pemerintahnya, dan seterusnya. Menyelisihi sunnah Nabi. Akibatnya apa? Ini yang kita rasakan. Ini yang Allah pertegas di dalam surat An-Nur ayat ke-63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Wajib kaum muslimin di Indonesia mendengarkan ayat ini. Wajib terhadap tokoh-tokoh agama untuk mengevaluasi dan mempelajari ulang makna ayat ini bagi yang sudah pernah mempelajarinya namun dia lupa dan lalai karena gemerlapnya dunia. Dan wajib mempelajari makna kandungan ayat ini bagi barang siapa yang belum pernah belajar tentangnya. Karena ini adalah ayat yang Allah turunkan dari langit yang ketujuh kepada nabinya, kepada rasulnya, pimpinan para rasul, pimpinan para nabi alaihimussalatu wassalam. Wajib untuk mempelajarinya berdasarkan keterangan para ulama yang mengikuti jejak generasi salaf dari para sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Dalam ayat ini Allah memberi peringatan keras, falyahdhar, hendaklah waspada, alladzina yukhalifuna an amri, orang-orang yang menyelisihi, berbeda, menentang perintah Rasul. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, qauluhu yukhalifuna an amri ay sunnatihi wa minhajihi wa tariqatihi wa syari'atihi, yaitu orang-orang yang menyelisihi sunnahnya, sunnah Nabi, menyelisihi syariat beliau dan prinsip-prinsip beliau. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Abu Al-Fida Ismail bin Umar Al-Ma'ruf bi Ibni Kathir Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dalam tafsirnya yang terkenal dan berada di pondok-pondok pesantren, yaitu tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir yang bermadhab Syafi'i, bukan orang-orang yang menyelisih adat istiadat yang akan terhina, bukan orang-orang yang menyelisihi ritual-ritual nenek moyang yang akan menjadi kecil dan tidak berwibawa di muka bumi, bukan. Allah katakan orang-orang yang menyelisihi perintah, sunnah, syariat dan prinsip-prinsip nabinya yang mulia, yang agung, yang kita cintai ini. Bukan malah, wal'iyadhu billah, bukan hanya sekadar ditinggalkan sunnah Nabi, bahkan dilecehkan, ditertawakan. Baik sunnah beliau yang terkait dengan perkara-perkara atribut-atribut zahir, seperti memelihara jenggot yang diperintahkan oleh Nabi, ditertawakan, dijadikan lelucon, dihina. Allahu Akbar. Atau orang-orang yang melaksanakan perintah Nabi agar pakaiannya atau bajunya itu di atas mata kaki, tidak kemudian di bawah mata kaki, takut kepada ancaman yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, ditertawakan, dijadikan lelucon. Ini terjadi di negeri kita, sampai kepada sunnah dan prinsip Nabi yang terkait dengan perkara-perkara iman, perkara-perkara akidah, dilanggar. Rasulullah SAW melarang perdukunan. Rasulullah SAW mengecam orang-orang yang mempercayai ucapan para dukun dan tukang ramal, tukang ramal, tukang tebak, tukang tebak. Di negeri kita perdukunan malah dibiarkan dan bahkan dikemas dengan kemasan-kemasan budaya bahwa itu bagian daripada adat istiadat, yang pada hakikatnya itu adalah perdukunan yang mengandung dosa terbesar, yaitu kesyirikan. Ya subhanallah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang kita katanya tiap hari bersolawat, tiap hari kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, namun ternyata solawat itu tidak dibuktikan dengan semangat menjunjung tinggi sunnahnya. Solawat itu tidak dibuktikan dengan semangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kalau Nabi membacakan ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, ayat yang berisi pengumuman bara'ah, berlepas diri dari kaum kafir, kaum musyrik dan peribadatan mereka, dan bahwasanya mereka walaupun di satu sisi beriman kepada Allah, kepada rububiyahnya, pada hakikatnya kalian tidak beribadah dengan Tuhan yang saya atau kami ibadahi, karena mereka menjadikan tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu dalam doa, dalam isti'anah, istighatsah dan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya, qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka yang mengaku cinta Allah, mengaku beribadah kepada Allah, ya ayyuhal kafirun. Sekarang prinsip ini dilecehkan, bahkan melakukan peribadatan bersama, ibadah lintas agama atau doa lintas agama. Ya subhanallah, prinsip-prinsip Rasul yang pada hakikatnya beliau mengikuti prinsip Nabiullah wa Rasulihi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Masya Allah, mengadakan acara istighatsah, yang istighatsah itu sebenarnya bagian daripada ibadah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan Nabi sendiri beristighatsah dalam beberapa kesempatan, banyak kesempatan. Ternyata istighatsahnya itu untuk mendukung orang kafir. Mendukung orang yang memusuhi agama Allah, yang menistakan kitabullah, yang menistakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam acara istighatsah hadir sang kafir penghina Al-Quran. Dalam acara istighatsah yang dipimpin oleh orang-orang bersorban, dilantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghinaan besar-besaran. Bagaimana umat Islam akan berwibawa ketika ternyata kenyataan kaum muslimin seperti ini? Situs-situs sejarah diagungkan, dibiayai dan dipromosikan, diajak orang untuk berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Batu-batu dikeramatkan, dinilai memiliki karamah. Batu dinilai memiliki barokah. Ya subhanallah. Sementara syariat Allah, Al-Quran, sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang keras yang seperti itu. Bahwasanya tabarruk, meminta barokah kepada selain pemiliknya yaitu Allah, ngalap barokah kepada selain pemberinya yaitu Allah, adalah termasuk syirik akbar, kesyirikan besar yang dapat menggugurkan seluruh amalan hamba tersebut. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam beberapa ayatnya. Ini kondisi negeri. Sehingga jangan heran kalau kita di negeri yang katanya kita ini mayoritas, tapi kita enggak punya wibawa. Kita menjadi kecil, menjadi lemah, dikarenakan dosa-dosa kita. Kalau kemarin ada isu penistaan ayat ke-51 surat Al-Maidah yang kemudian mendorong umat Islam dari berbagai penjuru negeri ini untuk berbondong-bondong melakukan demonstrasi perlu diketahui bahwa penghinaan terhadap Al-Quran bukan cuma satu ayat. Al-Quran itu sudah berulang kali terjadi. Berulang kali terjadi dengan motif yang berbeda-beda. Dan pelakunya tidak jarang dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً. Apa itu fitnah? Qala al-Imam Ibn Kathir, ay ala qulubikum min kufrin au nifaqin au bid'atin. Yani akan menimpa kepada hati, kalbu kalian, penyakit kufur akibat menyelisihi sunnah dan prinsip-prinsip Rasul, atau penyakit nifaq, kemunafikan, menjadi seorang munafik. Atau yang ketiga, bid'ah, penyakit bid'ah, mungkin bid'ah dalam ibadahnya ataupun bid'ah dalam cara beriman dan berakidahnya dan cara berdakwahnya. Ikhwani fid din azani Allah wa iyakum, perlu diperhatikan. Wajib umat Islam Indonesia merenung dan mengevaluasi. Ini kenyataan. Kalau ada yang sekarang menuding dengan telunjuknya di atas mimbar, mimbar Jumat atau mimbar orasi, tablik akbar dan yang semisalnya, pengajian umum, bahwa pemerintah yang berkuasa sekarang adalah pemerintah yang zalim, yang tidak adil, yang oportunis, mementingkan kepentingan dirinya atau partainya atau keluarganya, dan seterusnya. Sekarang penting jari telunjuk itu kita arahkan kepada diri kita. Jangan terus-terusan ke atas, tapi penting ke kita. Apa itu? Pertanyaan besar. Apa yang kita rasakan atau yang Anda katakan itu, pemimpin yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, ini sekarang kenyataan, realita di hadapan kita. Pertanyaannya, kenapa sampai terjadi seperti itu? Pikir dengan kepala dan cara berpikir yang tenang. Jangan emosional karena ini urusannya sampai akhirat. Kenapa? Kita menghadapi apa yang Anda keluhkan, yang Anda berjerit-jerit di atas mimbar tadi. Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah aku jadikan sebagian orang-orang zalim sebagai penguasa, sebagai pemimpin terhadap orang-orang zalim lainnya, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Oh, ini pemimpinnya zalim. Kenapa? Lah kamu, kalau pemimpinnya zalim, ada indikator kuat bahwa rakyatnya juga zalimun. Karena kalau rakyatnya solihun, mu'minun, dengan benar, Allah akan berikan pemimpin yang sesuai dengan kondisinya. Ini adalah bagian pertama nasihat di malam hari ini. insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam
1: wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
0: Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang hukum tarikus shalah, hukum orang yang meninggalkan salat takasulan, disebabkan bermalas-malasan. Kita telah tahu bahwa para ulama kita telah berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Kalau tarikus shalah juhudan wa ingkaran, meninggalkan salat karena mengingkari, menentang, tidak beriman terhadap kewajiban salat lima waktu, maka ini adalah kafir bi ijma'il ummah, ijma' ummah. Sebagian ikhwan enggak faham pembahasan kita tentang masalah al-ijma'. Nah, ada masail yang memang binassil kitab was sunnah bahwa itu adalah kufur tanpa ada ta'wil apapun, maka itu na'am terwujud ijma' al-ummah tentang hukumnya. Tapi dalam yang kita boleh menyebutkan bahwa itu telah terjadi ijma', seperti orang yang mengingkari la ilaha illallah, ada kufur bil ijma'. Nah, wal adillah minal Quran was sunnah sebelumnya. Nah, orang yang mengaku dan beriman bahwa ada selain Allah mengetahui ilmu al-ghaib, ada kufur bil ijma'. Nah, barakallahu fikum. Tapi dalam masail yang masih di situ terjadi ijtihadat al-ulama, maka kita jangan bermudah-mudahan untuk menyebutkan atau menukil mengisbatkan terjadinya ijma. Nah, bisa difahami ya ikhwan, karena ada ikhwan yang tanya, dalam pelajaran yang lalu Ustaz menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena juhudan, karena mengingkari hukum kewajiban sholat lima waktu, kafir bil ijma. Naam, amma hadza, naam, setelah disebutkan oleh a'imma, naam, barang siapa yang mengingkari ayy hukum, bukan hanya sholat, ayy hukum wajib, faridah minal fara'id, diingkari kewajibannya, ma'lum minad din bidzarurah, yang telah diketahui dalam perkara agama ini suatu kewajiban untuk diketahui oleh semua orang, maka barakallahu fikum kufur bil ijma'. Nah, dari permasalahan ini kita telah tahu berulang kali dalam kajian yang lalu bahwa kaum al-khawarij min al-haddadiyah menuduh ulama ahli sunnah yang berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan tidak kafir dengan tuduhan al-irja. Masih kita dalam konteks pembahasan permasalahan ini. Al-Imam Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, dan beliau salah satu ulama yang bermadhab Hambali. Nah,
1: bermadhab Hambali rahimahullah ta'ala, menyebutkan pembahasan hukum tarik as-salah takasulan. Nah, setelah sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya beliau menyebutkan aqwal dan adillah al-qailina bi kufri tarikis salah tahawunan, maka beliau melanjutkan, dan itu merupakan riwayat pertama dari Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah diriwayatkan dari beliau dalam permasalahan ini dua riwayat. Riwayat pertama beliau memandang kufur tarikis salah takasulan, dalam riwayat yang kedua sebaliknya. Nah, berkata Imam Ibnu Qudamah, war riwayatut tsaniyah, riwayat yang kedua yakni dari Imam Ahmad, yuqtalu haddan ma'al hukm bi islamihi. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja bermudah-mudahan, maka dia dibunuh sebagai hukuman dalam keadaan tetap memvonis dia sebagai muslim. Ini riwayat kedua. Kazani al-muhsan, seperti seorang yang berzina dalam keadaan dia sudah muhsan, maka yuqtal haddan la kufran la riddatan, dibunuh sebagai bentuk hukuman, bukan dibunuh karena dia kafir. Nah, kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, sekali lagi dia termasuk kibar ulama Al-Hanabilah. Kitabnya Al-Mughni merupakan salah satu rujukan utama Al-Madhab Al-Hambali dan rujukan ulama untuk mengetahui aqwal Al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala wa hadha ikhtiyar Abi Abdullah ibn Battah, dan ini adalah pendapat pilihan Abu Abdullah ibn Battah, penulis kitab Al-Ibanatul Kubra dan Al-Ibanatul Sughra rahimahullahu ta'ala. Di sini Ibnu Qudamah menisbatkan bahwa ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Battah Al-Ukbari. Siapa yang menetapkan? Ibnu Qudamah. Wa Ibnu Qudamah Hambali, wa Ibnu Battah Hambali. Kenapa ini ditekankan? Karena ha'ula al-haddadiyah, sebagaimana keumuman ahlul bid'ah, yattabi'una ma tashabaha minhu, mereka selalu berpegang, mengikuti, mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih dari Al-Quran atau dari Sunnah atau bahkan aqwal ulama. Nah, aqwal ulama. Maka sekali lagi, selalu ulama mengingatkan, jangan membaca bukunya ahlul bid'ah. Jangan. Barakallahu fikum. Fa inni la amanu ayyaghmisukum fi dhalalati aw yulabbisu alaikum ba'dha ma ta'rifun. Begitu kata as-salaf rahimahumullah. Jangan mendengarkan mereka berbicara, jangan. Aku khawatir, kata Imam Abu Qilabah, mereka akan menceburkan kamu dalam kesesatan mereka atau mencampur adukkan, melakukan tipu daya terhadap kamu dalam kesesatannya. Jangan. Maka thalabatul ilm, jangan sok percaya diri ingin mencoba. Ya, barakallahu fikum. Intabih. Baca buku ulama sunnah, ulama al-kibar. Mereka sudah cukup kenyang dalam permasalahan ini, banyak pengalaman, banyak memakan garam. Nah, cukup mereka. Barakallahu fikum. Intabihu. Ini masalah penting. Hadza haula al-haddadiyah mencoba untuk memanfaatkan salah satu ucapan Al-Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra, bahwasanya Ibnu Battah rahimahullah salah satu yang terpercaya dalam menukil aqwal dan riwayat Al-Imam Ahmad, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat
0: dengan sengaja karena malas, maka dia kafir. Nah, tapi kita perhatikan bagaimana Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa qaul bi adam takfir tarikis salata kasulan hadza alladhi ikhtarahu Abu Abdillah Ibnu Battah. Nah, satu, Al-Imam Ibnu Qudamah menyatakan bahwa yang dipilih oleh Ibnu Battah adalah pendapat kedua, yaitu tidak kafirnya barakallahu fikum tarikis salata kasulan. Dan ini riwayat Al-Imam Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Battah. Bahkan qala, berkata Ibnu Qudamah, wa ankara qawla man qala innahu yakfur. Bahkan Al-Imam Ibnu Battah mengingkari pendapat orang yang mengatakan bahwa tarikus shalah kafir. Ibnu Qudamah lagi, Hambali, qala wa dzakara anna al-madhhab ala hadha. Dan Ibnu Battah menegaskan bahwasanya inilah madhab al-Hambali yang sebenarnya, berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan la yakfur. Nah, kemudian dilanjutkan, lam yajid fi hadzal madhhab aw fil madhhabi khilafan fihi. Bahkan Ibnu Battah menegaskan bahwa tidak ada atau tidak mendapatkan khilaf di dalam al-madhhab al-Hambali tentang permasalahan ini, bahwasanya tarikus shalah takasulan la yakfur. Nah, Ibnu Battah ahadu al-mu'tamadin alaihim, yang terpercaya dan bisa dijadikan sandaran dalam penukilan al-madhhab al-Hambali, ditetapkan oleh Ibnu Qudamah, ditalik oleh Syekhina al-Allamah Rabi bin Hadi, qala nisbatu Ibnu Qudamah hadzal qaul ila Ibnu Battah ma'a ma nasabahu Syekhul Islam ilaihi yu'akkidani anna hadza huwa madhhab Ibnu Battah alladhi istaqarra alaihi. Naam. Kata Syekh, penisbatan Ibnu Qudamah bahwa pendapat tarikus shalah tidak kafir itu adalah pendapat Ibnu Battah, dan sebelumnya atau juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah menegaskan bahwa barakallahu fikum pendapat yang dipilih oleh Ibnu Battah adalah riwayat yang kedua. Kata Syekhul Islam, Syekhul Islam Hambali wa mu'tamad alaih juga menisbatkan hal yang sama. Kata Syekh, dua penisbatan dari dua alim ini tadi menegaskan, menguatkan bahwa sebenarnya pendapat yang dipilih oleh Ibnu Battah adalah tidak kafirnya tarikus shalah takasulan. Naam. Fadzahir annahu qala bihadha ar-ra'yi fi ghairi al-ibanah al-kubra min mu'allafatihi al-kathira. Nampaknya Ibnu Battah telah menyebutkan pendapat ini tadi selain dari kitabnya Al-Ibanatul Kubra, dari berbagai karya beliau yang banyak, yang sering kita dengar dua, dari karya Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Battah Al-Ukbari, Al-Ibanatain, Al-Ibanatul Kubra dan Al-Ibanatul Sughra. Dalam Al-Kubra disebutkan bahwa beliau berpendapat kufru tarikus shalah. Dalam Al-Ibanatus Sughra sebaliknya. Nah, dan dalam pendapat karya-karya beliau yang lainnya, kata Syekh, nampaknya juga demikian. Oleh karena itu Syekh melanjutkan, wa dzakara al-Imam Ibnu al-Qayyim fi kitabihi as-shalah alladziina yarawna anna tarikus shalah yuqtal haddan la kufran. Tsumma dzakara annahu qawlu Malik wa Syafi'i. ثم قال واختار أبو عبد الله ابن بطة هذه الرواية. الإمام ابن القيم punya kitab karya judulnya As-Salah. Dalam kitab ini beliau menyebutkan bahwa menyebutkan pendapat hujah-hujah yang mengatakan bahwa tarikus shalah dibunuh haddan la kufran, dibunuh sebagai bentuk hukuman, bukan sebagai bentuk sebab dia kafir. Nah,
2: Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menyatakan ini adalah pendapat Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan dan telah dipilih oleh Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Battah riwayat ini. Tiga ulama kibar menisbatkan kepada Ibnu Battah ar-riwayat tsani anil Imam Ahmad. Dan tiga ulama kibar ini semuanya Hambali, Hanabilah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa barakallahu fikum Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Salah. Oh, mungkin tiga ulama kibar ini enggak tahu karya Imam Ibnu Battah, salah satunya berjudul Ibanatul Kubra. Yang tahu adalah haula Al-Haddadiyah As-Sighar. Mungkin saja mereka tidak tahu. Loh, kalau mereka enggak tahu, yang tahu cuma antum. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Qala huna kemudian Ibnu Al-Qayyim melanjutkan, wanzur ila inkar Ibnu Battah al-qaula bit takfir. Perhatikan inkar Ibnu Battah terhadap pendapat yang mengkafirkan, wa annahu lam yajid fil madhhab khilafan fi, dan bahwasanya beliau Ibnu Battah tidak mendapatkan khilaf dalam permasalahan ini dalam al-madhhab al-Hambali. Tidak mendapatkan khilaf. Ini perkataan man Syekh Rabi menegaskan yang telah lalu. Wa qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim fi kitab as-Shalah. Kembali Ibnu Al-Qayyim berkata dalam kitab as-Shalah, tarikus shalah hal yuqtal haddan kama yuqtal al-muharib waz-zani am yuqtal kama yuqtal al-murtad waz-zindiq, fihi qawlan lil-ulama wa huma riwayatan 'an al-Imam Ahmad, ihdahuma yuqtal kama yuqtal al-murtad wa hadha huwa qawl Sa'id bin Jubair wa 'Amir al-Sha'bi wa dhakara 'ulama akharin, wath-thaniya yuqtal haddan la kufran wa huwa qawl Malik wa Syafi'i wa ikhtarahu Abu Abdullah bin Battah hadhihi riwayah. Nah, demikian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menegaskan tentang permasalahan ini. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan hujjah-hujjah, dalil-dalil ulama atau a'immah yang mengatakan tarikus shalah disebabkan malas tidak divonis kafir. Dalam keadaan mereka semua sepakat, sekali lagi wa Syekhna Rabi mengulang-ulang kalimat ini, bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja disebabkan malas lebih besar dosanya dari dosa zina, wasariqatul khamar, dari riba dan yang lainnya. Lebih besar dosanya, lebih berlipat dari itu semuanya. Tapi al-qadhiyah, permasalahannya adalah apakah divonis kafir atau masih terhitung sebagai muslim. Mungkin suatu saat nanti jika Allah kehendaki, atau suatu saat dia akan keluar dari an-nar. Nah, selamat dari al-khulud, selamat dari kekekalan di jahannam. Ini permasalahannya. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah setelah mengatakan wa hadza qawlu aktsaril fuqaha wa qawlu Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Pendapat kedua ini, ya, riwayat kedua dari Imam Ahmad adalah pendapat mayoritas al-fuqaha, juga Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i. Wa ruwiya an Hudzaifah, diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah, kata Ibnu Qudamah, annahu qala ya'ti 'ala an-nas zamanun la yabqa ma'ahum min al-islam illa qaul la ilaha illallah. Akan datang suatu zaman, ya, menimpa kepada manusia ini, ya, tidak tersisa lagi dari Islam kecuali kalimat la ilaha illallah. Enggak tersisa lagi pada mereka dari Islam ini kecuali qaul la ilaha illallah. La shalah wala shaum wala haj wala zakah wala wala wala, tersisa kalimat la ilaha illallah. Faqila lahu wa ma yanfa'uhum, ditanya Hudzaifah, kalau begitu apa yang bisa memberi manfaat kepada mereka? Kalau begitu apakah kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini bisa memberi manfaat kepada mereka? Kalau mereka la shalah wala zakah wala shaum wala, tersisa sedikit pun amalan. Qala Hudzaifah tunjihim minan nar. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ibnu Majah Al-Hakim, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Sebelum kita melanjutkan adillah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kita akan memetik sebuah faedah penting dari Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah, hadis nomor 87, yaitu hadis Hudzaifah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Hanya saja Syekh Al-Albani menyebutkan secara lengkap. Syekh Al-Albani menyebutkan secara lengkap. Barakallahu fikum. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah Al-Hakim, kemudian Nu'aim bin Hammad dalam kitabnya Al-Fitan rahimahumullah, dari Hudzaifah ibn al-Yaman secara marfu'. Kalau tadi mauquf seolah-olah dari Hudzaifah redaksinya, namun secara hukum dia mengandung nilai ar-rafa', marfu', karena mengandung berita akhbar ghaibiyah, berita ghaib yang akan datang menimpa umat ini. Lafaz hadis ini, qala yadrusu al-islamu kama yadrusu washyu al-thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah, wal yusra ala kitabillahi azza wa jal fi layla fala yabqa fil ardi minhu ayah wa tabqa tawaif minan nas al-shaykh al-kabir wal-ajuz yaqulun adrakna aya aba'ana ala hadhil kalima la ilaha illallah fanahnu naquluha. Islam ini, ya, akan berguguran, ya, akan luntur sebagaimana bergugurannya renda atau yang semisalnya dari pakaian ini. Nah, berlepasan terus sampai tidak tersisa sedikit pun darinya, tidak tersisa lagi puasa, tidak sholat, tidak zakat, tidak sedekah, tidak haji. Nah, barakallahu fikum. Sampai kemudian disebutkan tersisa di tengah-tengah mereka sekelompok manusia dari orang-orang tua atau nenek-nenek tua, ya, mereka mengatakan, kami mendapati ayah-ayah kami, nenek moyang kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kami pun sekarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, setelah menyebutkan hadis ini secara marfu', Hudzaifah ibn al-Yaman, nah, radhiyallahu anhu, ditanya oleh seorang tabi'i bernama Silah bin Zufar, yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, waqila li Hudzaifah, ya, ditanyakan kepada Hudzaifah, yang penanyanya adalah seorang tabi'i bernama Silah bin Zufar rahimahullahu ta'ala. Waqala Silah bin Zufar li Hudzaifah. Nah, perhatikan baik-baik, hadis ini penting. Kemudian Syekh akan menyebutkan sebuah faedah muhimmah di balik ini. Qala ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadrun ma salah wala siyamun wala nusukun wala sadaqah. Nah, apa manfaat la ilaha illallah untuk mereka, sementara mereka tidak mengerti, tidak tahu sholat, enggak saum, enggak zakat, enggak haji, enggak ada amalan. Apa bermanfaat untuk mereka la ilaha illallah? Ini pertanyaan Silah bin Zufar rahimahullahu ta'ala. Qala fa'arada anhu Hudzaifah. Hudzaifah berpaling dari Silah bin Zufar, ditinggalkan, tidak mau menjawab pertanyaannya. Thumma raddaha alaihi thalatha, diulangi pertanyaan itu oleh Silah bin Zufar. Ma tughni anhum kalimat la ilaha illallah, hal tanfa'uhum? Maka Silah Hudzaifah kembali berpaling. Tiga kali diulangi pertanyaan tersebut. Kullu dhalika yu'ridu anhu Hudzaifah. Pada setiap itu tadi, Hudzaifah berpaling dari si penanya Silah bin Zufar rahimahullahu ta'ala. Thumma aqbala alaihi fi thalitha. Kemudian pada pertanyaan yang ketiga itu, setelah yang ketiga, baru Hudzaifah menjawab pertanyaan Silah bin Zufar. Qala ya Silah tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Kalimat la ilaha illallah ini menyelamatkan mereka dari an-nar, menyelamatkan mereka dari an-nar, menyelamatkan mereka dari an-nar. Nah,

faidatun fiqhiyatun hammah. Bersama ini kata beliau dalam hadis ini juga ada faidah fikih yang sangat penting. Wahia anna syahadat an la ilaha illallah tunji qailaha minal khulud finnar yaumal qiyamah. Yaitu bahwa syahadat la ilaha illallah akan menyelamatkan orang yang mengucapkannya dari kekekalan di api neraka di hari kiamat nanti. Walau kana la yaqumu bi syai'in min arkanil Islam al-khamsa al-ukhra. Walaupun orang tersebut tidak mengamalkan rukun Islam yang setelah asyhadat la ilaha illallah ini. Walaupun dia tidak berbuat itu. Kas-salati wa ghairiha, seperti salat dan yang lainnya. Naam. Wa minal ma'lum anna al-ulama ikhtalafu fi hukmi tarikis salah. Sudah perkara yang telah diketahui bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Khasatan ma'imanihi bimashru'iyatiha. Terkhusus bersama keimanan dia tentang kewajiban salat lima waktu ini tadi. Nah, artinya dia tidak mengingkari bahwa salat lima waktu adalah wajib atau fardu. Fal jumhur ala annahu la yakfur bidzalik. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak menjadi kafir disebabkan hal itu. Naam, bal yafsuq, bahkan dia menjadi orang yang fasik dengan sebab melainkan dia menjadi orang yang fasik. Kemudian Syekh melanjutkan. Wa dhahaba Ahmad fi riwayah, berpendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, ila annahu yakfur, bahwasanya orang tersebut menjadi kafir. Wa annahu yuqtar riddatan la haddan, bahwasanya orang tersebut dibunuh karena riddah, karena dia murtad, bukan sebatas sebagai hukuman belaka. Wa qad sahha anis sahabah annahum kanu la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Telah sahih dari sahabat bahwasanya mereka dahulu, maksudnya athar Abdullah bin Syaqiq, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya mereka tidak memandang suatu amalan yang apabila ditinggalkan menjadi kaf, menjadi merupakan kekufuran kecuali as-salah. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Naam. Wa ana ara, perhatikan, dan ini salah satu jawaban. Naam. Ya, dan ini juga dijawab oleh Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Kalau seandainya athar Abdullah bin Syaqiq itu sahih yang sudah kita bahas, maka jawabannya ini. Naam, antara lain ini. Qala wa ana ara anna as-sawaba ra'yal jumhur. Saya berpandangan bahwa yang benar dalam permasalahan ini adalah pendapat al-jumhur, mayoritas ulama. Wa annama warada anis sahabah laisa nassan ala annahum kanu yarawna bil kufri huna al kufru alladhi yukhlat sahibuhu finnar. Naam. Sementara athar yang diriwayatkan dari sahabat bukan sebagai nas, sebagai penegasan bahwasanya mereka dahulu sahabat menginginkan atau menghendaki dengan kalimat al-kufur dalam athar Abdullah bin Syaqiq bahwa itu adalah kekufuran yang menyebabkan pelakunya dikekalkan dalam api neraka. Tidak demikian yang dimaksudkan oleh mereka. Nah, faham tum ya ikhwan? Qala wa la yahtamil an yaghfirallahu lahu, dan tidak pula athar itu kemudian orang yang meninggalkan salat tidak ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa dzalik? Kaifa dzalik wa hadha Hudzaifah ibn al-Yaman wa huwa min kibar ulaika as-sahaba yaruddu ala Silah bin Zufar. Naam. Wa huwa yakadu yafham al-amr ala nahwi fahmi Ahmad lahu fayaqul ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salah. Fayujibuhu Hudzaifah ba'da i'radihi anhu ya Silah tunjihim minan nar thalatha. Kata beliau, ya, bagaimana mau dikatakan bahwa sahabat, ya, berpandangan bahwa itu adalah kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan konsekuensinya orang tersebut akan dikekalkan dalam an-nar, sementara dia Hudzaifah dan beliau salah satu kibar sahabat. Naam. Menolak, membantah, ya, pertanyaan Silah bin Zufar dan menegaskan sebanyak 3 kali bahwa kalimat la ilaha illallah tetap bermanfaat bagi orang tersebut, menyelamatkan dia dari azab

0: benar. Dan Hudzaifah salah satu, ya, sekarang kita mengetahui bahwa Hudzaifah masih berkeyakinan orang yang meninggalkan sholat muslim bermanfaat untuknya kalimatut tauhid. Kalau kafir musyrik sudah tidak bermanfaat lagi apapun. Nah, sehingga dengan ini batallah klaim ijma' sahabah dengan makna bahwa kufur yang dimaksud oleh Athar Abdullah bin Syaqiq adalah kufur al-mukhrij minal millah. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa kufur yang dimaksud dalam athar tersebut adalah bukan kufur yang mengharuskan pelakunya dikekalkan dalam an-nar. Bisa difahami ya ikhwan? Qala Asy-Syaikh Hafidz rahimahullahu taala, fahadha nassun min Hudzaifah radhiyallahu anhu ala anna tarika as-salah wa مثلها بقية الأركان ليس بكافر بل مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة فاحفظ هذا فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان. Kata beliau, ini adalah nas penegasan dari Hudzaifah bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dan semisal ini pula yang meninggalkan rukun Islam yang tersisa yaitu berikutnya zakat, saum dan haji, bahwa mereka dia tidak divonis sebagai kafir, bahkan dia sebagai seorang muslim yang akan selamat dari kekekalan dari an-nar di hari kiamat. Naam. Fahimtum ya ikhwan? Penegasan dari Hudzaifah. Kalau ada yang mengatakan lu sahabat sudah ijma, tidak sabit ijma. Di samping sanadnya masih dipertanyakan. Nah, sebagian ulama menganggap itu dhaif. Kalau seandainya sahih, nah, maka yang dimaksud dengan al-kufur dalam penukilan Abdullah bin Syaqiq adalah kufur amali, bukan kufur i'tiqadi, bukan kufur yang mengeluarkan seorang dari keislaman. Naam, barakallahu fikum. Dan yang ketiga telah sabit dari Hudzaifah ibnul Yaman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Hakim rahimahullah serta Imam Nu'aim bin Hammad dalam kitabnya Al-Fitan, bahwasanya Hudzaifah masih memandang orang yang meninggalkan salat ya sebagai muslim yang bermanfaat untuknya atau masih bermanfaat untuknya kalimat la ilaha illallah. Naam. Bisa saja Abdullah bin Syaqiq tidak tahu athar ini, karena Abdullah bin Syaqiq tidak berjumpa dengan Hudzaifah. Abdullah bin Syaqiq hanya berjumpa dengan beberapa sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Naam. Kemudian Syekh menukilkan pernyataan Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Naam, panjang sekali pernyataan Al-Imam As-Sakhawi membantah dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar pengkafiran terhadap tarik as-salah. Nanti kita akan baca dari pernyataan Syekh Rabi bi'idnillahi ta'ala. Kemudian Syekh menukil pernyataan Al-Allamah Sulaiman bin Asy-Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini juga Hambali. Naam. Hambali, barakallahu fikum. Rahimahullahu taala. Dalam hasyiah yang beliau letakkan untuk kitab Al-Muqni', dan ini kitab Hambali juga, Al-Muqni'. Naam. Beliau menyebutkan qala wa li anna dhalika ijma'ul muslimin fa innana la na'lam fi asrin min al-a'sar ahadan min tariki as-salah ترك تغسيله والصلاة عليه ولا منع ميراث موريثه مع كثرة تارك الصلاة ولو كفر لثبتت هذه الأحكام. نعم. Kata beliau, ya, karena hal itu sudah merupakan sebuah ijma kaum muslimin, ya. Barakallahu fikum. Sesungguhnya kami tidak pernah tahu, kata beliau, di salah satu zaman dari zaman-zaman yang ada ini, seorang pun yang meninggalkan sholat, dia tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak menerima waris, atau tidak mewariskan kepada ahli warisnya. Nah, tidak pernah kami tahu itu, kata Al-Allamah Asy-Syaikh Sulaiman bin Asy-Syaikh Abdullah bin Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu jami'an, beliau mengatakan enggak pernah kami tahu ada seorang yang meninggalkan salat karena malas, kemudian ketika dia mati tidak dimandikan, tidak disolatkan. Kalau seandainya dia kafir dengan makna kufur mukhrij anil millah, maka berlakulah hukum-hukum itu tadi, tidak boleh dimandikan, tidak diurus jenazahnya, tidak disolatkan. Nah, fahim tum ya ikhwan, tidak disolatkan, tidak bisa ahli warisnya menerima waris darinya. Karena la yarithul muslimul kafir walal kafir muslim. Seorang muslim itu tidak bisa mewariskan kepada yang kafir, dan seorang kafir juga demikian. Terputus semua, dan hukum-hukum ini berlaku. Kata Syekh rahimahullah, tidak pernah kami tahu di berbagai zaman yang telah lalu ini ada seorang yang meninggalkan sholat kemudian tidak diurus jenazahnya, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak menerima, tidak mewariskan, dan seterusnya. Nah, kata beliau, kalau seandainya mereka itu dihukumin sebagai kafir keluar dari Islam, maka hukum-hukum ini berlaku semua, kata beliau. Kalau ammal ahadith al-mutaqaddimah, sementara hadith-hadith yang telah lalu disebutkan, yakni hadith-hadith yang dijadikan dalil pengkafiran terhadap tariku as-salah. Qala rahimahullah, sebelum itu beliau menegaskan, ma'a kathrat tariki as-salah, dalam keadaan banyaknya orang yang meninggalkan sholat di berbagai zaman yang telah lalu ini, di zaman kita lebih-lebih tentunya. Nah, barakallahu fikum, bersama itu ulama tetap mengatakan disolatkan, diurus jenazahnya, dikafani, mewariskan kepada ahli warisnya. Nah, barakallahu fikum, dari sini kita tahu bahwa tansis ulama yang menyatakan kufur adalah di sini kufur amali, bukan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan konsekuensinya adalah dikekalkan dia dalam an-nar. Kemudian beliau melanjutkan, sementara hadis-hadis yang telah lalu yang disebutkan, fahiya ala wajhil taghlidh wat tashbih bil kuffar la ala al haqiqah. Sementara hadis-hadis tersebut, maka kata beliau, makna penerapannya, maksudnya adalah sebagai bentuk taghlidh, ya, sebagai bentuk sikap yang keras terhadap orang yang meninggalkan sholat, sampai dikatakan kafar, sampai dikatakan bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar, sampai dikatakan juga barakallahu fikum al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, naam, faman tarakaha faqad kafar, dan seterusnya dari berbagai dalil yang zahir lafadznya adalah takfir terhadap tarik as-salah. Kata Syekh al-Imam Sulaiman bin Abdullah al-Syekh, dengan tegas beliau mengatakan itu maksudnya ala wajhi at-taghlid, sebagai bentuk sikap yang keras terhadap orang yang meninggalkan salat. Qala wat tashbih bil kuffar, sebagai bentuk penyerupaan dengan kaum kuffar yang tidak melakukan salat, amalan kalian ini sama seperti kuffar sehingga kalian dikatakan kuffar, sehingga orang yang meninggalkan salat dikatakan kafir. Dari sisi ini kata beliau, la alal haqiqah, tidak dimaksudkan haqiqatul kufur bahwa dia kafir kufran mukhrijan an millatil Islam. Tidak demikian. Berdasarkan keyakinan Al-Haddadiyah, Asy-Syaikh Al-Allamah Sulaiman bin Abdullah Al-Syaikh juga murji, minal murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, Asy-Syaikh sengaja menukil pendapat beliau, Syekh Al-Albani, karena Syekh dituduh bahwa pendapat Syekh ini adalah pendapat yang nyeleneh, tidak ada pendahulunya dari kalangan ulama. Nah, barakallahu fikum. Maka Syekh Al-Albani mencoba menyebutkan sampai dari al-madhab al-hambali, sebelumnya dari Sakhawi yang berbeda madhab rahimahullahu ta'ala. Qala, kemudian Syekh melanjutkan, Syekh Sulaiman, ka qauli alaihi salatu wassalam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Seperti hadis Rasul, sibabul muslim, mencela, mencaci seorang muslim adalah fusuq, ya, perbuatan kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh atau memerangi seorang muslim adalah suatu kekufuran. Nah, ijma' ulama bahwa membunuh seorang muslim tidak dikatakan sebagai perbuatan kufur yang mengeluarkan dari keislaman, sebagaimana nanti akan dibahas oleh Syekh Rabi Hafizahullahu Ta'ala. Naam. Kemudian Syekh melanjutkan, aqul naqaltu hadha an-nas min al-hasyiyah al-madhkura. Sengaja saya menukil redaksi ini dari al-hasyiyah. Al-hasyiyah yang dimaksud adalah al-hasyiyah ala al-muqni karya al-Syekh Sulaiman al-Syekh rahimahullahu taala. Qala liya'lam ba'dhu muta'assibatil hanabilah, agar orang-orang yang berasabiyah terhadap madhab al-Hanabilah mengetahui, anna alladhi dhahabna ilaihi laisa ra'yan lana tafarradna bihi duna ahli al-ilm, bahwa pendapat yang kami pilih ini bukanlah pendapat kami semata yang kami sendiri dalam hal ini tanpa ada para ulama, bal huwa madhhabu jumhurihim, bahkan ini adalah madhhab jumhur para ulama, wal muhaqqiqina min ulama al-Hanabilah anfusihim, dan pendapat ahlut tahqiq al-muhaqqiqin dari madhab al-Hanabilah mereka sendiri, kal muwaffaq hadha wa huwa ibnu Qudamah al-Maqdisi wa ghairihi, seperti al-imam ibnu Qudamah dan yang selainnya. Siapa yang selainnya? Antara lain al-imam ibnu Batta rahimahullahu ta'ala, dan masih banyak yang lainnya lagi. Wa fi dhalika aw fa fi dhalika hujjatun kafiyatun ala ulaikal muta'assibah, dalam hal ini ada hujah yang sangat kuat terhadap mereka-mereka yang asabiyah terhadap madhab al-Hanbali. Barakallahu fikum. Di antaranya siapa? Syekh Sulaiman sendiri. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, kami tidak mengkafirkan seseorang karena sebuah amalan yang dia tinggalkan, kecuali dalam perkara yang ulama telah berijma. Dan tidaklah ulama berijma tentang kufurnya seseorang meninggalkan sebuah amalan kecuali ketika meninggalkan asyhadatain. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekhna Rabi Hafizahullah melanjutkan pembahasannya. Afwan, bagaimana pendapat fa intabu wa aqamus shalah? Nah, ini mustajil. Nah, insyaallah kita masih dalam proses silsilah menyebutkan ini tadi. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah dibahas oleh ulama. Bismillah. La tastajilu, sampai selesainya pembahasan kita. Siapa benar ada seorang yang dikeluarkan, seorang yang dikubur kemudian kuburnya dibongkar, mayatnya enggak ada, kosong katanya, dikarenakan meninggalkan sholat. Wallahu alam, riwayat siapa? Nah, barakallahu fikum. Isbiru ya ikhwan, semua ini akan disebutkan nanti. Ulama akan membantah dalil-dalil mereka, ya, termasuk ayat yang antum tanyakan ini, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Naam. Bagaimana bantahan ulama terhadap ayat ini? Barakallahu fikum. Isbiru ya talabatul ilm. Kemudian al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan dalil-dalil yang berpendapat tentang tidak kafirnya tarik shalah. Kesimpulannya beliau menyebutkan dalil-dalil tentang fadlut tauhid. Kemudian hadis-hadis tentang asy-syafa'ah. Di antara yang beliau sebutkan hadis innallaha harram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Kemudian hadis yang berikutnya, ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Kemudian hadis Ubadah ibn Shamit, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah, dan seterusnya. Naam, adkhalahullahu al-jannata 'ala ma kana min 'amalin. Kemudian hadis Anas bin Malik, naam, dalam asy-syafa'ah. Semua ini akan disebutkan oleh Syekh Rabi biiznillah taala dengan rinci. Antara lain hadis Ubadah ibn Shamit, khamsu salawatin katabahunna Allah على العبد في اليوم والليلة فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. Kemudian kata Ibn Qudamah, walau kana kafiran lam yudkhilhu fil masyi'ah. Hadith ini hadith Ubadah Ibn Samit, dan itu adalah hadith sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Imam Ahmad dalam Musnad, Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf, kemudian Ahmad dalam Ad-Darimi dalam Sunannya, An-Nasai dalam Sunannya juga, rahimahumullah jami'an. Hadith ini maknanya adalah bahwasanya Rasulullah berkata, salat lima waktu yang telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya dalam sehari semalam, barang siapa yang menunaikannya dan tidak mengabaikannya sedikit pun, ya, dan tidak menganggap remeh sedikit pun salat lima waktu tersebut dan segala yang terkait dengannya, maka sudah merupakan ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memasukkan dia dalam al-jannah bagi yang melakukan sholat lima waktu ini. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, dan barang siapa yang tidak menunaikannya, maka tidak ada sedikit pun di sisi Allah janji untuk memasukkan jannah, insya'adzabah. Nah, ya, kalau Allah kehendaki, maka Allah azab dia, wa insya'adkhalahul jannah. Kalau Allah kehendaki, maka Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah, kalau seandainya orang yang meninggalkan sholat difonis kafir, maka tidak Allah masukkan dia dalam masyiahnya, tidak Allah masukkan dia dalam golongan yang masih di bawah kehendak Allah, tapi akan dipastikan dia sebagai ahlun nar. Nah, barakallahu fikum. Dari sini Ibnu Qudamah menyimpulkan, dan itu juga yang disimpulkan oleh Imam Al-Albani, juga Imam barakallahu fikum Malik wa Syafi'i dan yang lainnya, termasuk juga oleh Syekhna Rabi bin Hadi al-Madkhali, bahwasanya orang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia masih punya setitik secercah iman, maka dia masih di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Al-Imam Al-Khallal dalam Jami'nya, ya, kitab Jami' dari Al-Khallal ini masih juga dinukil oleh Ibnu Qudamah, naam, rahimahullahu taala, menyebutkan sebuah hadis. Naam, yang sampai saat ini ana belum tahu sanad hadis ini. Syekh Rabi juga tidak memberikan ta'liq. Naam, barakallahu fikum, dari sahabat Abu Shumailah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pula dari sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab semisal dengannya. Hadith ini adalah qala kharaja ilai, naam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Quba fastaqbalahu rahtun minal ansar yahmiluna janaza ala babin. Bahwa Rasulullah pernah pergi ke Masjid Quba, kemudian di sana Rasulullah SAW mendapati sekelompok orang dari kaum Ansar yang sedang membawa jenazah berada di pintu Masjid Quba. Faqalan Nabi, maka Rasulullah berkata, ma hadha? Qalu mamlukun li ali fulan kana min amrihi. Qala na'am, ini adalah seorang budak dari keluarga fulan. Qala akana yashhadu an la ilaha illallah, apakah dia bersaksi la ilaha illallah? Qalu na'am, benar wahai Rasul. Walakinnahu kana wa kana, tetapi dahulu dia perbuatannya begini dan begini. Faqala ama kana yusalli, tidakkah dia salat? Faqalu qad kana yusalli wa yada, dulu awalnya dia salat tapi kemudian dia meninggalkan salat. Faqala lahum, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, irji'u bihi faghsiluhu wa kaffinuh wa sallu alaihi wadfinuh. Sudah pergi kalian, nah, urus jenazah orang ini, kafani dia, mandikan dia, kemudian sholatlah untuknya, sholat jenazah, kemudian kuburkan dia. Nah, diperintahkan untuk diurus jenazahnya, mandikan, kafani, sholatkan. Barakallahu fikum. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Laqad kadatil malaikatu tahulu baini wa baina, sungguh malaikat ya telah menghalang, hampir saja malaikat menghalangiku ya, menghalangi antara aku dengan si jenazah ini tadi. Nah, barakallahu fikum. Fa hadis ini dikatakan oleh Ibnu Qudamah wa ruwiya bi isnadihi an Atha an Abdullah ibn Umar, dan diriwayatkan pula dengan sanadnya, yakni sanad Al-Khallal dari Atha dan Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallu ala man qala la ilaha illallah, salatkanlah jenazah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Kemudian Ibnu Qudamah menukilkan persis seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Sulaiman bin Abdullah Al-Syeikh rahimahumullah jami'an. Naam. Qala wali anna dhalika ijma'ul muslimin, hal ini dikarenakan merupakan ijma' kaum muslimin. Fa innana la na'lam, yani maksudnya urus jenazah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini merupakan ijma' kaum muslimin. Naam, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, fa innana la na'lam fi asrin minal a'sar ahadan min tarikis salah turika taghsiluhu was salatu alaihi wa dafnuhu fi maqabiril muslimin. Nah, kami tidak pernah tahu di suatu zaman ya seorang pun yang meninggalkan salat, yang kemudian tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan tidak pula dia terhalangi untuk bisa mewariskan kepada ahli warisnya. Nah, dan tidak pula orang yang sholat, yang tidak sholat tadi tidak bisa menerima waris dari ayahnya yang muslim. Nah, wala furriqa baina zaujaini ditarkis shalah ma'ahdihima, tidak pernah ada seorang suami istri yang dipaksa oleh hakim untuk dipisahkan, diceraikan ya, dipisahkan karena salah seorang dari dua suami istri ini tidak melakukan sholat. Karena kalau sampai tidak dikatakan kafir seorang yang meninggalkan sholat dengan disebabkan malas, maka tidak boleh tetap sebagai suami istri, tidak halal, barakallahu fikum, karena dia murtad. Nah, dan ini tidak pernah kami ketahui, kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, likathrati tarikis shalah walau kanat kafiran la thabatat hadhil ahkam kulluha. Nah, kalau seandainya tarikus shalah itu terhitung kafir, maka berbagai hukum yang tadi disebutkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak bisa mewariskan, tidak bisa menerima waris ya, barakallahu fikum, harus dipisahkan suami istri yang salah satu dari keduanya meninggalkan sholat ya, kalau seandainya kafir, maka seluruh hukum ini berlaku dan harus diterapkan. Kata Imam Ibnu Qudamah, wala na'lam bainal muslimina khilafan fi anna tarikas shalah yajibu alaihi qada'uha walau kana murtaddan lam yajib alaihi qada' shalah wala siyam. Naam, tiada khilaf, kata Imam Ibnu Qudamah, di antara kaum muslimin bahwa orang yang meninggalkan salat wajib untuk diqadha. Nah, wajib untuk diqadha. Kalau seandainya murtad, maka tidak ada hukum tersebut, yakni tidak wajib baginya untuk mengqadha salat wala siam dan seterusnya. Orang yang murtad kemudian masuk Islam, bertaubat lagi masuk Islam, maka selesailah dia memulai kembali Islamnya dari awal, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, wa ammal ahadith al-mutaqaddimah fahiya ala sabil at-taghlid wa at-tashbih lahu bil kuffar la ala al-haqiqah. Naam. Untuk melanjutkan ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Naam. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
1: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا منها. Nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmatul Islam wal iman wal istiqamati alaih au alaihima. Nikmat kita dijadikan sebagai muslim mukmin dan mati di atas keislaman dan keimanan, istiqamah di atasnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sungguhnya orang-orang yang telah bersaksi berkata bahwasanya Allah adalah Rabb kami. Kemudian mereka beristiqamah di atas keimanannya. Maka akan turun para malaikat berbondong-bondong saat menjelang kematiannya. Allah tugaskan para malaikat itu untuk memberi kabar gembira. Kepadanya, kepada hamba-hamba yang istiqamah saat menjelang kematiannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para malaikat itu, atau sebelumnya mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Yani jangan kalian takut terhadap apa yang akan datang setelah kematian ini, mulai dari alam barzakh. Allah jamin kalian akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan kubur. Dan jangan kalian takut setelah hari kebangkitan nanti. Jangan takut, jangan khawatir. Allah berikan kepada kalian ampunan. Allah mudahkan perhitungan kalian di hari perhitungan. Allah masukkan bagi kalian jannah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian yang setia untuk kalian ketika dalam kehidupan dunia. Dan kami adalah penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Maksudnya, para malaikat ketika di dunia mendoakan untuknya istiqamah, memohonkan kepada Allah ampunan. Ketika di dunia memintakan kepada Allah hidayah agar tetap berada di jalan yang lurus. Terus demikian para malaikat memohonkan rahmah ketika masih hidup hamba-hamba tersebut di dunia. Dan para malaikat itu di akhirat nanti sebagai salah satu dari pihak-pihak yang dengan takdir dan izin Allah memberikan syafaat. Demikian ayat ini mengabarkan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah, mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, mengakhiri hidup ini dengan tauhid, mengakhiri hidup ini dengan sunnah. Tidak semua hamba mendapatkannya. Kita masih ingat beberapa hadis Rasul yang mengabarkan kepada kita tentang nasib seseorang yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dengan apa dia mengakhiri hidupnya? Dengan sunnah atau dengan bid'ah? Dengan tauhid atau mengakhirinya dengan syirik dan kekufuran? Mengakhiri hidupnya dengan ketaatan dan amal saleh ataukah dengan kemaksiatan? Enggak ada yang mengetahuinya. An-Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Wa innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Wa laisa bainahu wa bainaha illa dhira'." Fasabaqahu al-kitab fa'amila bi'amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Sungguh ada seorang hamba yang di masa hidupnya dia telah beramal dengan amalan-amalan penghuni jannah, penghuni surga. Dia bertauhid, aman ahli jannah. Dia berjalan di atas sunnah dalam akidahnya, manhajnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sudah beramal sebatas yang dilihat dan didengar oleh para hamba-hamba Allah. Dia beramal dengan amalan ahli jannah. Tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan jannah kecuali hanya sehasta. Sudah dekat sekali. Namun tiba-tiba di detik-detik terakhir kehidupannya, dia beramal dengan amalan ahlun nar. Tiba-tiba dia berbuat syirik, berucap kata-kata kufur yang membatalkan keimanannya. Kata-kata atau perbuatan yang termasuk dalam nawakidul iman. Pembatal-pembatal keimanan di akhir hidupnya. Atau sesuatu yang lainnya yang ternyata menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Karena memang takdir Allah telah menentukan dan mendahuluinya. Maka kemudian dia termasuk ahlun nar. Masuk dalam an-nar. Hadis ini membuat kita khawatir, takut, cemas. Membuat kita semakin beriman kepada takdir bahwa kehendak Allah itu maha mutlak. Mendorong kita untuk semakin bersandar diri kepada Allah dengan memperbanyak doa. Memohon istiqamah, memohon as-sabat. Kekokohan hati, kekokohan iman, akidah, akhlak. Hadis seperti ini mungkin membuat kita tidak bisa tertawa. Namun betapa besar karunia dan nikmat Allah berikan kepada seorang hamba apabila dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dia di atas sunnah. Di atas al-manhajus salafi. Di atas al-akhlaq. Al-hasana. Sehingga ketika kita mendengar peristiwa yang menimpa beberapa orang-orang saleh dalam sejarah ini, yang hidup di atas as-salafiyah, orang-orang saleh yang memperjuangkan dan mendakwakan al-aqidah as-sunniyah, orang-orang saleh yang hidup di atas ibadah dan akhlak yang mulia, meninggal dunia secara zahir di hadapan kita adalah istiqamah, kita melihatnya iri. Iri kita. Belum tentu nasib kita seperti yang didapatkan oleh beliau-beliau. Apa yang menimpa akhuna asy-syaikh al-fadil Yasin al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'a wa ghafara lahu. Adalah salah satu kenikmatan insyaAllah. Beberapa hari yang lalu terkesan musibah bagi kita, bagi teman-temannya, terkhusus bagi keluarganya, anak-anaknya, musibah. Bagaimana beliau dibunuh dengan diledakkannya mobil atau kendaraan yang beliau naiki, beliau kendarai bersama putranya yang berumur kurang lebih 12 tahun. Dari mana beliau datang waktu itu? Dari pasarkah? Dari bermain-mainkah? Dari mana beliau mengakhiri hidupnya? Mengakhiri hidupnya setelah memberikan ilmu. Di majlis ilmu. Mengakhiri hidupnya sepulang dari masjid setelah menyampaikan, mengamalkan apa yang dikatakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an qiraahnya, hafalannya, lebih-lebih makna-makna dan kandungan hukum yang ada di dalamnya. Kemudian mengajarkannya kepada orang lain, kepada umat, kepada anak didiknya, kepada saudara-saudaranya. Mengajarkan Al-Quran. Baik sisi yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala, salah satu masyayikh ahli sunnah yang dikenal sejak belajarnya sebagai seorang talib yang mujtahid, seorang talib yang rajin beribadah, seorang talib yang tawadhu, seorang talib yang suka berta'awun dengan kawan-kawannya, rajin belajar tapi rajin berta'awun, tidak egois sendiri, tidak peduli terhadap kawan-kawannya, mengikuti perkembangan teman-temannya, anak didiknya, peduli. Rahimahullah. Kebetulan saya pribadi diberi kesempatan oleh Allah untuk berkawan dengan beliau saat hari-hari yang indah di Dammaj. Belajar dari Syekhina Al-Allamah Al-Muhaddis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Beliau mendahului kita dari sisi keilmuan, mendahului kami saat itu dari sisi ibadah, mendahului kami dari sisi akhlak, mendahului kami dari sisi kepandaiannya. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa ghafara lah. yang semoga Allah catat beliau sebagai salah satu syahid minas syuhada, mati di tangan Khawarij. Kita iri. Kita iri. Kenapa iri? Karena kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatla man qataluh. Sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayatnya Khawarij, kaum teroris. Dan semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thalith Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum teroris. Sebelumnya Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thani yang kedua, Umar ibn Al-Khattab, dibunuh oleh seorang teroris, Abu Lu'lu Al-Majusi. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dibunuh oleh kaum Khawarij. A'immah yang banyak sekali dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Mujahid Al-Syekh Jamilur Rahman di Afghanistan pada awal tahun 90 kurang lebih dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin, oleh Khawarij. Ketika terjadi penelponan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala kepada Syekh Jamilur Rahman sebelum wafatnya, sampai berita kepada Syekh bahwa berita demikian sampainya tentunya dari Ahlul Fitan bahwa mujahidin di Afghanistan telah berselisih dan pecah. Dituduh bahwa Syekh Jamilur Rahman adalah pemecah belah barisan mujahidin. Syekh Jamilur Rahman egois, ingin semua komando berada di tangannya. Begitu isu sampai kepada Syekh, maka Syekh Ibn Utsaimin peduli dari Saudi telpon. Apa yang terjadi, wahai saudaraku di Afghanistan? Apa yang terjadi? Kenapa berselisih? Kenapa mereka berbicara tentang antum? Maka Syekh Jamilur Rahman mengatakan, ya Syekh, mereka tidaklah memusuhi kami, tidak lain dikarenakan kami menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa anna Allaha mustawin 'ala 'arsyih. Dan bahwasanya berdoa di kubur-kubur, memohon hajat dari kubur-kubur itu adalah syirik haram. Dan bahwasanya menyelisihi Rasulullah itu adalah bid'ah. Ini ya Syekh, kenapa mereka memusuhi kami? Nah. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin meneteskan air mata mendengar kejadian itu, bahwa beliau Syekh Jamilur Rahman dimusuhi karena sunnah, karena salafiyah, karena keyakinan tentang sifat-sifat Allah, yang kemudian dimusuhi oleh kaum Asy'ariyah, oleh kaum Sufi, kaum Ar-Rafidhah dan yang lainnya dari pengikut-pengikut Hikmatyar, Mujaddidi dan yang lainnya dari Ahzab Al-Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Dan singkat cerita, dibunuhlah Syekh Jamilur Rahman oleh salah seorang pengikut kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan semoga beliau termasuk khairu qatla, semulia-mulia mayat di kolong langit. والشيخ ياسين العدني رحمه الله mengakhiri hidupnya setelah menyampaikan ilmu. Wa subhanallah, di antara ilmu yang beliau sampaikan pada akhir hayatnya itu adalah menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan kelompok al-ikhwanul muslimin, di mana mereka memiliki akidah takfir. Mereka mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Mereka merencanakan rencana-rencana jahat untuk pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Ikhwanul muslimin yang masuk dalam arena politik menyeret mereka dalam berbagai penyimpangan dan kesesatan. Beliau menjelaskan tentang ikhwanul muslimin. Subhanallah, sepulang dari masjid bersama putranya, beliau hendak berkunjung ke salah satu keluarganya. Baru beliau hendak turun dari mobil, ternyata mobil itu telah dipasang bom peledak yang cukup dahsyat di bawah mobil pada posisi sopir atau saiq. Meledaklah bom itu dan terbakar tubuh Syekh Yasin. Betapa indah kematian itu. Kematian yang beliau dapatkan. Kita hanya mengatakan, Allahumma ja'alhu syahidan, Allahumma ja'alhu khaira qatla tahta adimis sama. Kita enggak tahu kita ini mau mati di mana. Di rumah ataukah di rumah sakit, ataukah di jalan raya karena kecelakaan. Sama-sama mati. Sama-sama menghembuskan nafas. Tapi berbeda antara yang mati di rumah sakit atau mati di jalan raya atau mati saat bersenang-senang dengan mati di masjid atau saat talabul ilmi, saat berdakwah, saat mengajarkan kebaikan, saat membantah halul batil dan menguak kebatilan-kebatilan mereka demi memberi pencerahan kepada umat. Membantahi ahlul batil dengan lisan dan tulisan itu bagian daripada jihad. Itu tersendiri. Fadilah tersendiri yang beliau lakukan. Dan fadilah itu semakin besar ketika ternyata beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya talabatul ilm, renungi baik-baik. Nasihat ini buat ana. Ana pertama, untuk ana selalu mengevaluasi. Pertama adalah dan utama niat-niat ana, niat-niat saya dalam bertalabul ilmi, dalam berdakwah, dalam berta'awun, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga untuk antum semuanya talabatul ilm, wassalafiyun. Banyak-banyak dengan ini kita mengoreksi hati kita, niat-niat kita. Karena al-maut enggak tahu kapan datangnya. Apakah datang di saat niat kita baik? Al-maut datang di saat niat kita memang benar-benar akhirat? Ataukah niat kita sesuatu yang lainnya? Al-maut bisa datang kapan saja. Di mana saja, dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Ini membuat kita terus mengevaluasi, mengevaluasi, mengisi hari-hari kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Mengisi lisan kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Memanfaatkan tubuh kita, pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita untuk selalu mendapatkan ridha Allah. Sehingga dia tidak ingin menggunakan lisannya untuk sesuatu yang berdosa, ketidakjujuran, kezaliman, kedustaan. Karena dia takut saat dia berdusta, mati. Dia takut kematian datang saat dia membutuhkan atau mencari pujian manusia, sanjungan manusia, penghormatan manusia. Ini kematian ya ikhwan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak lagi mundur. Tidak bisa mampu mereka untuk mempercepat kematian atau menundanya. Enggak mampu. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini semua adalah evaluasi buat kita. Kita berdoa tentunya dalam kesempatan-kesempatan kita untuk para syuhada, untuk Syekh Yasin. Doakan beliau, Allah terima amalannya, Allah terima ibadahnya, Allah terima perjuangannya, Allah terima pendidikan yang beliau lakukan, tarbiyah dan dakwah yang beliau lakukan selama ini. Allah ampuni dosa-dosanya. Syekh Yasin yang dikenal oleh masyayikh kita, Syekh Rabi mengenalnya, Syekh Ubaid al-Jabri mengenalnya. Wala nuzakki 'ala Allah ahadan wallahu hasibuna wa hasibuhu. Kita tidak mentazkiyah seseorang, mendahului Allah. Allah yang akan menghitung kita dan menghitung dia. Tetapi ini yang kita lihat, ini yang kita dengar. Maka talabatul ilm, manfaatkan waktu. Manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk talabul ilm. Untuk berjuang, untuk berta'awun. Berta'awun di bidang pendidikan, berta'awun dalam bidang dakwah, berta'awun dalam bidang ibadah. Manfaatkan ya talabatul ilm, bertaubat kepada Allah, bertaubat. Cepat-cepat bertaubat terus, jangan bosan terus. Hari-hari kita diisi dengan istighfar, hari-hari kita diisi dengan ar-ruju' ila Allah wal inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Berinabahlah kalian kepada Allah dan segera beristislam, berserah diri kepada syariatnya. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Azab bermacam-macam bentuknya. Tidak tertolong maksudnya bukan tidak tertolong fisik kita, selamat dari azab. Bukan, bukan hanya itu. Tidak tertolong lagi iman kita. Saat kita riya, saat kita sombong, saat kita melakukan penyimpangan, di saat itu al-maut datang. Tidak tertolong. Itu yang pertolongan Allah yang paling mahal. Bukan maknanya tertolong fisik kita dari gempa bumi, anak istri kita dari hancurnya rumah kita, atau datangnya badai, atau datangnya tsunami, atau tidak. Bukan hanya itu. Itu nilainya gampang, karena fisik kita pun akan hancur. Ditelan tanah. Tapi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Saat al-maut, saat nafas terakhir, dia hembuskan, di saat itu dia bertauhid kepada Allah. Di saat itu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa itu di kerongkongannya.
0: Ini nasrullah yang paling mahal. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu ana dan antum semuanya untuk selalu berbenah, membenahi hati, membenahi niat, berbenah iman, berbenah amal saleh. Banyak kita berdoa mohon kepada

Maaf, kalau ada dari ucapan ana selama ini atau sikap-sikap ana yang menyakiti antum, baik sadar ana lakukan atau ana ucapkan ataupun ana tidak menyadarinya, ana meminta maaf. Kedua, yang sering juga disampaikan di majelis ini, selagi nikmat ini ada pada kita, selagi kesempatan dan kenyamanan hidup aman, kita belajar ya, dari pagi, kita murojaah dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya, dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya, dari satu zikir kepada zikir berikutnya. Syukuri nikmat ini sebelum Allah cabut. Cepat thalabul ilmi, cepat thalabul ilmi. Antum lihat di Yaman, Syekhuna Ali Al-Hudzaifi menceritakan, sampai kami tidak berani lagi berangkat ke masjid terkhusus waktu salat subuh. Mencekam. Suatu hari beliau dalam perjalanan menuju ke bandara sebelum subuh. Lengang, sepi. Di Yogyakarta. Sepi, sebelum subuh. Beliau mengatakan, ya Allah, nikmatnya antum. Antum bisa bebas berjalan di malam hari seperti ini. Lengang, aman. Kami gak bisa di Yaman. Kami gak bisa seperti ini. Kami ketakutan. Tiba-tiba ada yang membunuh, ada yang menyerang. Mau belajar ketakutan, mau ibadah ke masjid. Nikmat ya ikhwan, antum berjalan dari rumah melangkahkan kaki dengan berdoa bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dengan aman antum. Berjalan melangkahkan kaki. Jaga baik-baik. Jaga dengan ibadah, jaga dengan syukur, jaga dengan ukhuwah di antara antum. Jaga, hindarkan perselisihan-perselisihan. Jaga lisan. Tunaikan amanah. Tunaikan amanah. Sebelum nanti Allah cabut. Belajar yang serius. Bukan hanya di majlis bainal maghrib wal isya saja seperti ini. Ustaz-ustaz kita mengajar di pagi hari, di waktu duha, di waktu siang ba'da zuhur, di waktu asar. Manfaatkan sebelum dicabut oleh Allah, kalian nanti menggigit jari. Menyesal. Ini yang ingin ana sampaikan. Semoga Allah menjaga kita semua dari fitan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

salah satu tokoh Al-Haddadiyah yaitu Falih Al-Harbi, sudah pernah disebutkan dalam kajian yang lalu bahwa ketika kita mendengar nama-nama atau tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang sekarang sudah diposisikan sebagai ahlul bid'ah dan telah muncul ke permukaan berbagai kaidah-kaidah muhdatsah, berbagai prinsip-prinsip batil yang mereka tebarkan di tengah umat dan para ulama telah mentahdirnya, perlu diketahui bahwa tidak sedikit dari mereka yang dulunya terhitung sebagai deretan masyayikh. Dipanggil dengan panggilan-panggilan atau julukan ilmu seperti syekh atau yang semakna dengan ini. Dulunya masih bersama para ulama dalam menyikapi beberapa kemungkaran dan kebid'ahan, seperti Falih Al-Harbi ini dulu sangat getol dalam ikut, mungkin tepatnya ikut-ikutan membantah Al-Qutubiyah As-Sururiyah pada tahun-tahun 91, 92, 95, 97, 98. Juga mentahdir Ihya At-Turats. Begitu juga nama yang muncul sebelumnya seperti Abul Hasan Al-Ma'ribi atau yang sesudahnya seperti Yahya Al-Hajuri. Jadi jangan sampai ada yang mengira dari kita bahwa mereka orang-orang memang sejak awal munculnya adalah ahlul bid'ah wal hizbiyun. Tidak. Di antara mereka ada yang menjadi muridnya atau pernah belajar atau setidaknya menghadiri halaqat Abdul Aziz bin Baz atau mungkin Al-Albani. Barakallahu fikum. Yang kemudian bersama al-fitan, dan fitnah itu menimpa seseorang dari jalur, seringnya dari jalur yang tidak dia sangka, bukan dari syubhat bermulanya, sehingga kita belajar berbagai syubhat-syubhat ahlul batil dan bantahannya, itu bagus. Sebagaimana perkataan Hudzaifah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish syarr. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Dahulu kebanyakan sahabat bertanya kepada Nabi tentang al-khair, amalan-amalan yang mendekatkan kepada jannah, yang menjauhkan dari an-nar, atau amalan-amalan fadail a'mal. Tetapi aku punya kebiasaan bertanya kepada Nabi tentang fitan, tentang tanda-tandanya dan bentuk-bentuk al-fitan. Kenapa? Makhafatan yudrikani. Kekhawatiranku fitnah-fitnah itu tadi datang menemui aku, sehingga aku sudah tahu tanda-tandanya. Bagus. Begitu juga perkataan seorang syair, عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. Aku mengenali asyarr al-fitan, mempelajari, bukan ya, tidak lain kecuali hanya untuk melindungi diriku, upaya menyelamatkan diriku dari kemungkinan fitan itu datang menemuiku.
Karena barang siapa yang tidak mengenali adanya asyar, kejelekan, tidak mengenali adanya syubhat dan fitan, dia bisa jatuh ke dalamnya. Tidak bisa membedakan antara syar wal khair, antara ilmu wa syubha. Itu penting. Makanya para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka syubhat war rudud. Penting bagi thalabatul ilm. Termasuk majlis kita ini tadi, silsilah majlis kita, upaya kita mengenali bagaimana syar itu datang dan bagaimana dia pergi. Awalnya bagaimana sih? Jangan-jangan yang semisal itu sudah mulai siap menerkam kita. Karena kita tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu atau pengetahuan tentang syar-syar dan fitan-fitan yang datang sebelumnya dan membinasakan banyak pihak, akhirnya kita pun masuk ke dalamnya. Tapi kadang-kadang asyar wal fitan atau tidak jarang datangnya dari syahwat. Syahwat dalam bentuk merasa dirinya yang paling pandai. Hasad, melihat temannya diberi kelebihan, saudaranya diberi qabul indan nas, melihat temannya banyak diterima, banyak disenangi oleh kawan-kawannya, oleh guru-gurunya, banyak dipercaya, mulai masuk hasad. Mulai dia mencari-cari celah. Sampai akhirnya sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu itu adalah mungkar, batil, bid'ah, hizbiyah, demi mewujudkan hasadnya, iri dan dengkinya kepada saudaranya, menjatuhkan saudaranya, menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya yang Allah berikan atau keutamaan yang Allah berikan kepadanya, enggak peduli dia ikut menyebarkan batil itu tadi, mungkar itu tadi. Ya fulan, bukankah antum tahu? Cari-cari alasan. Bu ya fulan, bukankah antum tahu bahwa ini mungkar, bahwa dan antum dulu yang pernah menyampaikan dan mengingatkan kami. Akhirnya berusaha mengemas hasadnya itu tadi, ambisinya itu tadi untuk menjadi yang terbaik di hadapan manusia, yang terpandai di hadapan manusia, yang terdengar ucapannya dan seterusnya. Dia mengemasnya dengan kemasan-kemasan ilmu, kemasan-kemasan kaidah-kaidah yang ternyata pada penerapannya serampangan, pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Waspada dari kemungkinan masuknya fitnah dari ini. Makanya sering dinasihatkan antum kalau ada problem dengan kawan-kawan antum, dengan siapapun, urusan pribadi, urusan ketersinggungan, urusan ini dan semisalnya, cepat selesaikan. Cepat sebelum syaitan memanfaatkan itu mungkin 10 tahun ke depan nanti. Hati-hati, waspada. Kemungkinan masuknya fitnah dan penyimpangan bermula dari syahwat. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Di antara bentuk syahwat adalah merasa sombong, merasa berat menerima nasihat. Merasa dibisik-bisikin oleh syaitan kalau dia terima nasihat itu berarti anak kalah. Siapa anak? Siapa dia? Apa kata orang? Sombong. Merasa lebih sehingga berat menerima nasihat. Berat menerima teguran. Sakit hati ketika ditegur. Sakit hati ketika dinasehati. Ini syahwat, bukan syubhat. Barakallahu fikum. Munculnya orang-orang seperti ini tadi, Falil Harbi, kemudian Yahya Al-Hajuri dan yang sejenisnya, lebih banyak didominasi oleh kepentingan-kepentingan syahwat pribadi. Bagaimana Al-Hajuri mentahdir
beberapa pihak dengan tahdzir yang mengharuskan konsekuensi kepada murid-muridnya dan pengikutnya yang tidak mau menerima atau ragu terhadap tahdziran-tahdzirannya, maka dia akan ditahdzir pula sehingga terjadi perpecahan-perpecahan di tengah-tengah salafiyin, saling membantah di tengah-tengah salafiyin, sampai pada tingkatan bongkar-membongkar aib yang ahlul bid'ah keumuman enggak tahu itu. Tabihu ayuhat talabah, saling bongkar-membongkar aib walaupun bil kadzib, walaupun dengan dusta, enggak peduli sudah di masa fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara lanjutan nasihat Syekh Al-Allama Rabi bin Hadi Al-Madkhali untuk Falih Al-Harbi adalah beliau mengatakan, inna isdar al-ahkami ala ashkhas, atau sebelumnya beliau menyatakan, wa inni wallahi la uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku demi Allah, kata Syekh Rabi, mencintai dan menyukai untuk dirimu, untuk kamu, sesuatu yang aku sukai untuk aku sendiri. Wa min dzalika, di antara perkara yang aku sukai untukmu sebagaimana aku menyukainya untuk diriku adalah ar-ruju' ila shawab fi hadhil masail ila tariqatis salaf fi at-tafsil wal bayan fi naqdi ahli al-bid'ah wa ahli al-akhta', yaitu yang aku inginkan darimu rujuk, mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran as-shawab dalam permasalahan-permasalahan ini, yaitu mentahdir serampangan dai di negeri ini, ditahdir di negeri sana, ditahdir, ditahdir hizbi, hizbi. Sementara masyayikh, terkhusus Syekhun Arabi, meminta, apa buktinya kamu mentahdir, apa dalilnya, mana hujahnya, tolong jelaskan, sebagaimana telah disebutkan dalam kajian yang lalu. Dan aku menginginkan kamu, wahai Falih, untuk kembali kepada cara as-salaf saat membantah ahlul bid'ah dengan rinci, dengan penjelasan yang memuaskan, saat mengkritisi ahlul bid'ah dan ahlul akhtak, hatta yatabayyana khata'u al-mujtahidin wa tastabina sabilul mubtadi'ina wal mujrimin, sampai benar-benar nampak mana yang merupakan kesalahan ahlul ijtihad. Orang ini salah tapi dia memang ahlul ijtihad sehingga perlu disikapi sesuai dengan porsinya. Dia mujtahid, sunni salafi mujtahid, salah, disikapi sesuai porsinya, dan sehingga benar-benar nampak mana itu manhajnya ahlul bid'ah wal mujrimin, sehingga butuh sikap yang tepat pula untuk jenis yang kedua ini. Begitu salaf. Aku mengajak kamu kepada hal ini. Perhatikan baik-baik. Pelajari hal ini ya ayuhat talabah. Sehingga enggak perlu ulang-ulang lagi setiap ada fitnah baru perlu kita membaca lagi. Ambil pelajaran barakallahu fikum. Atau antum bisa melanjutkan wasiat-wasiat masyayikh kita kepada yang di belakang antum. Teman-teman antum, mungkin murid-murid antum, fitan akan terus terjadi. Barakallahu fikum. Kalau wa akhiran aqul, dan terakhir aku katakan, inna isdar al-ahkam ala ashkhasin yantamuna ilal manhajis salafi wa aswatuhum tadwi bi annahum humus salafiyun biduni bayani asbab وبدون حجج وبراهين قد سبب أضرارا عظيمة وفرقة كبيرة في كل البلدان. Bahwa isdarul ahkam, munculnya fonis-fonis terhadap orang-orang tertentu yang mereka masih menisbatkan dirinya kepada manhajus salafi, mengatakan ana salafi, ana tidak suka hizbiyah, ana ahlul bidah, bahkan nampak dari pelajaran-pelajaran dia, dari durus dia atau rasail, karya-karyanya, nampak bahwa fulan di atas manhaj salafi, membantah ahlul bidah,
tanpa adanya penjelasan tentang sebab-sebab kenapa ditahdir, tanpa ada penjelasan hujjah dan bukti-bukti al-barahin, tanpa itu qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan fi kullil buldan, telah menimbulkan efek negatif yang sangat besar dan perpecahan besar di berbagai negeri. Betul, apa yang dilakukan oleh Faleh al-Harbi di beberapa negara, Aljazair, Tunisia, Maroko, dan Libya dan seterusnya, di Saudi sendiri, di berbanyak negara, di Bahrain, di Qatar, terjadi perpecahan. Sementara masyayikh meminta kepada Faleh, mana hujjahnya? Hal yang sama pun dilakukan kepada Yahya al-Hajuri. Dipelajari, setiap waktu masyayikh mengatakan, enggak ada hujjah ya akhi. Al-Hajuri berusaha menyampaikan, menurut keterangan dia bahwa anda telah menyampaikan kepada masyayikh. Masyayikh mempelajari apa yang dianggap dan dinilai oleh Hajuri sebagai hujjah untuk mentahdir orang-orang tertentu tersebut. Masyayikh melihat, ini enggak pas untuk dijadikan dalil, untuk dijadikan hujjah, enggak cukup hanya karena ini fulan difonis sebagai mubtadi', difonis sebagai hizbi. Nah, tapi Faleh dan juga Al-Hajuri enggak peduli. Pengikutnya pun demikian, menulis artikel-artikel yang kemudian memunculkan kaidah-kaidah yang pada asalnya kaidah-kaidah itu benar, tapi pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Syekh melanjutkan, allati tubayyin linnas wa tuqni'uhum bi haqqiyat tilkal ahkam wa sawabiha au al-i'tidar an hadhihi al-ahkam. Yani kata beliau, fayajib idfa hadhil fitan bi ibrasil hujaji wal barahin, wajib untuk memadamkan api fitnah ini dengan cara apa? Menampakkan hujah-hujah dan bukti-bukti yang dengannya dapat menjelaskan kepada umat dan membuat mereka puas menerima bahwa tahdir ini adalah benar, fonis-fonis ini adalah benar, atau kalau tidak bisa mendatangkan bukti, maka minta uzur, minta maaf dan mengakui kesalahan bahwa fonis-fonis ini adalah salah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, fa'ala man yatasadda linaqdil bida'i wa ahliha an yasluka tariqal kitabi was sunnah wa yasluka maslakas salafis salih fi diqqati fi naqdi wal jarhi wa fi iqamati al hujaj wal barahin li bayani ma alayhi huwa min haqqin wa ma alayhi man yantaqiduhum min al firaq wal ahzab wal afrad wal mukhti'in min dalalin wa batilin aw khata waffaqana Allah wa iyyak lima yuhibbu wa yardha. Kata beliau, maka wajib atas siapa saja yang tampil untuk mengkritisi ahlul bid'ah, mengkritisi berbagai bid'ah dan ahlul bid'ah, untuk mengikuti dan menempuh cara Al-Quran dan Sunnah, serta mengikuti cara-cara as-salafus salih dari sisi ad-diqqah, ketelitian di dalam membantah, finnaqdi wal jarhi, ketelitian di dalam an-naqd, mengkritik, dan al-jarh, menjarah siapapun. Itu salaf menunjukkan ad-diqqah, ketelitian, rinci. Wa iqamatul hujaji wal barahin, dan menegakkan hujjah serta bukti-bukti, libayan ma'alaihi huwa min haqqin, bukti-bukti dan hujjah yang dapat menjelaskan bahwa dia si pentahdir yang mengkritisi benar-benar di atas kebenaran, dan pihak-pihak yang dikritisi pun terbukti bahwa mereka di atas kebatilan.
baik itu berupa kelompok-kelompok, partai-partai, pribadi-pribadi dari kalangan orang-orang yang salah, baik dalam bentuk kesesatan atau kebatilan atau kesalahan biasa. Semuanya harus rinci, bukti-bukti. Dan ini ditunjukkan oleh Syekh, diajarkan, diamalkan oleh beliau sendiri dalam berbagai rudud. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala, bagi yang punya kesempatan mempelajari, dan ana sarankan kepada antum semuanya mempelajari rudud Al-Allamah Rabi' bin Hadi kepada berbagai pihak dengan rinci, dengan detail. Beliau enggak tanggung-tanggung, pernah saya sampaikan di majelis ini, sampai-sampai beliau pun menulis kepada tokoh-tokoh agama di berbagai penjuru dunia, tidak luput pula Paus Yohanes Paulus II di Romawi, ditulisin surat oleh Syekh Rabi, diingatkan dan ditegur oleh Syekh. Kepeduliannya sampai dengan teliti, dengan data yang beliau miliki, yang diklarifikasi, hakadha muslim. Enggak sembarangan ya akhi, hatta kepada kafir, adil, sportif, ilmiah. Lalu bagaimana dengan seorang yang sudah masih berada dalam bingkai salafi, masih mengajarkan salafiyah, masih punya ihtimam di dalam membantah, mengkritisi kebid'ahan dan ahlul bid'ah, kehizbian dan ahlul hizbiyah? Tentu lebih-lebih dituntut. Wa idza qultum fa'dilu walau kan dha qurba. Kalau Anda berucap, menilai, memvonis, hendaknya bersikap adil walaupun yang kamu nilai itu adalah orang terdekat kalian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian, termasuk diri dengki kalian, hasadnya kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Berbuat adillah, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Demikian nasihat Syekhuna Rabi' hafizahullah taala. Terdapat masih fawaid yang lainnya dalam kitab ini. Namun tadi sempat diisyaratkan bahwa kalau syahwat dan kepentingan sudah mendominasi sikap-sikap seseorang, sudah terlanjur melangkah dan akhirnya dibisikin oleh syaitan, ditipu oleh syaitan untuk gengsi dan berat mengakui kesalahannya dan rujuk, akhirnya dia akan mencari-cari pembenaran. Saat mencari pembenaran, tentu dia tidak akan mendapatkannya dalam Al-Quran dan Sunnah dan manhajus salaf. Akhirnya mengadakan, memunculkan metode-metode bid'ah, metode-metode baru. Ini yang namanya syahwat, hawa nafsu, yang kemudian pelakunya dikatakan min ahlil ahwa, sebagai pengikut hawa nafsu, tidak peduli kepada dalil, tidak peduli kepada al-barahin wal-hujaj, dikatakan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, di antara syubhat mereka yang muncul di masa-masa fitnah sebelumnya, antara lain fitnah Yahya al-Hajuri, adalah kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Perhatikan baik-baik kaidah ini. Al-jarhu al-mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Antum kalau cari kaidah ini di buku-buku mustalah akan antum dapatin. Antum kalau cari buku kaidah ini di buku-buku al-a'imma al-muhaddithin, antum akan dapatin bahwa al-jarhul mufassar, kritikan yang bersifat rinci, itu dikedepankan kepada di atas rekomendasi atau pujian kepada seseorang. Jadi kaidah ini kapan diterapkan? Apabila ada kontradiksi. Ada satu pihak menilai si fulan dengan ta'dil, merekomendasi, memuji si fulan di atas sunnah, si fulan salafi, si fulan ala khair, di atas kebaikan, walhamdulillah. Di sisi lain ada pihak-pihak yang mengkritisi, la, fulan
sahibu bid'ah, fulan kadzab, fulan sahibu syarr, dan semisalnya dari alfaz al-jarhi. Bagaimana menyikapinya? Maka di situ ada pembahasan ulama panjang lebar. Antara lain adanya kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala at-ta'dil. Sebelumnya kita isyaratkan adanya kaidah al-muthbit muqaddamun ala an-nafi. Man 'alima hujja 'ala man lam ya'lam. Dengan beberapa ta'bir, beberapa redaksi. Bagaimana ulama memposisikan kaidah ini? Apakah kaidah ini diterapkan begitu saja tanpa batasan-batasan, tanpa quyud? Diterapkan gelondongan seperti itu. Pokoknya ada jarah mufassar ya harus dikedepankan dibandingkan ta'dil. Loh ini si fulan dan fulan dari kalangan ulama menta'dil dia. Iya, tapi ini menjarah. Dia mengisbatkan adanya jarah, maka al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi. Tidak. Mari kita dengarkan bagaimana ulama meletakkannya. Dan nanti akan ada contoh-contoh. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Tamamul Minnah, pembahasan panjang, antara lain beliau mengatakan ka'an yaqula mazalan, seperti dia si yang dibantah oleh Syekh mengucapkan al-jarhu muqaddamun 'ala at-ta'dil, bahwa al-jarah kritikan lebih dikedepankan dibandingkan rekomendasi saat terjadi pertentangan, kontradiksi. Fayuqalu, maka dijawab, kata Syekh, jawabannya adalah hadza laisa ala itlaqihi, bahwa kaidah ini pada penerapannya tidak secara mutlak begitu saja tanpa batas. Ini yang membahas adalah Imamul Muhaddithin fi hadzal 'asr. Imamul Muhaddithin fi hadzal 'asr. Nah. Qala bal huwa muqayyadun bima idza kana, perhatikan baik-baik, bahwa kaidah ini dalam penerapannya dibatasi dengan satu, idza kana mufassaran, apabila al-jarh datang dalam bentuk mufassar dengan rinci ditafsirkan kenapa dikritiki. Contohnya, ya karena fulan kadzab dan ana punya bukti bahwa dia adalah kadzab. Ya fulan karena dia mengucapkan sebuah kaidah bid'ah mirip dengan kaidahnya Mu'tazilah, terbukti dalam muhadharahnya yang begini atau tulisannya pada halaman sekian, jilid sekian. Ini mufassar. Ya. Dan beberapa lafaz jarh mufassar yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu bisa dibahas dalam ilmu mustalahul hadis, dalam qawaidul jarhi wat ta'dil. Naam. Ini yang pertama. Yang kedua, wajarihan. Yang dikatakan mufassar itu tadi, jarh tersebut benar-benar jarh. Benar-benar terkategorikan sebagai kritikan yang diperhitungkan dan dibenarkan untuk kemudian mentahdir, menyikapi atau menolak periwayatan si fulan dan si alan. Berarti di situ ada kondisi-kondisi jarah, kritikan yang enggak mu'tabar, yang tidak jarah. Al-jarah itu luka dalam makna bahasa. Ada luka di tubuh, ya, enggak pengaruh. Ya. Apakah ada jenis, kalau dalam bidang fikih, dalam bidang taharah, ada jenis luka-luka tertentu, ya, kondisi dan bentuknya yang mengizinkan orangnya untuk bertayamum. Ada jenis luka yang tidak menjadi sebab yang mengizinkan dia bertayamum. Ya akhi, ana mau bertayamum, kenapa di tangan ana ada luka? Mana? Oh, enggak apa-apa kalau luka cuma seperti itu. Antum wudu.
kegores sedikit. Nah. Atau misalkan, ya di tangan ana ada luka. Di badan ana ada luka, ana mau bertanya, di mana lukanya antum? Di dada atau di dekat lutut. Ya enggak harus tayamum, karena wudu itu cukup sampai menyentuh apa? Kedua mata kaki. Tidak kemudian setiap penyakit, setiap luka mengizinkan, merekomendasi seseorang untuk bertayamum meninggalkan wudu. Kurang lebih permisalannya seperti itu. Sama juga dalam ilmu jarh wa ta'dil. Syekh Al-Albani membatasi bahwa jarh dikedepankan dan didahulukan di atas kritikan apabila satu apa? Mufassaran, datang secara rinci, jelas. Yang kedua, benar-benar tergolong sebagai jarh yang jarih, yang pantas untuk dijadikan sebagai jarh mentahdir seseorang. Waqad asyara Adz-Dzahabi fi kalimatihi al-manqula 'anil ma'rifah, bahwa telah disebutkan, diisyaratkan oleh Imam Dzahabi dalam keterangan beliau yang ternukilkan dari kitab Al-Ma'rifah. Demikian Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, qala annama juriha bihi la yadhurruh, bahwasanya poin yang dikritikkan kepada si fulan ini enggak berpengaruh, enggak ngefek, kata orang sekarang, dalam hitungan manhaj, enggak mengharuskan dia ditahdir atau ditolak riwayatnya. Fata'ammal hadza ayyuhal qari, yatabayyan laka khata'ur rajul. Perhatikan dengan seksama wahai pembaca permasalahan ini sehingga nampak jelas kepada anda kesalahan orang. Fi tad'if, ini kisah tentang Yunus, salah satu perawi rahimahullahu taala, fi tad'ifihi li Yunus. Dengan ini akan jelas kepada anda bahwa kritikan dia, pelemahan dia kepada Yunus rahimahullah tidak teranggap. Karena Imam Dzahabi mengatakan, menjelaskan, merinci, tidak semua jarah dapat diterima. Kemudian rahimahullah, Al-Imam Al-Albani lagi merinci perkara ini dalam kitabnya Al-Mashu 'alal Khuffain. Faqala wala yuqal innal jumhur 'alal jarhi muqaddam 'ala at-ta'dil li'annahu muqayyadun bi an yakuna mufassaran la mujmalan wa bi an yubayyana 'ala amrin majzumin wa bi an yubna 'ala amrin majzumin bihi la bi tariqin ijtihadi. Kama qalahu al-imam Ibn Daqiq al-Eid wa naqalahu anhu as-Suyuti fi at-tadrib, yani tadrib ar-rawi. Fal mas'alatu tahtaju ila ad-diqqa laysat ala itlaqihi kama wahima. Kata beliau, tidak bisa pula dikatakan bahwa mayoritas ulama jumhur di atas kaidah atau prinsip bahwa al-jarh kritikan muqaddam, lebih didahulukan, alat ta'dil, di atas rekomendasi, li'annahu, karena al-jarah yang bisa diterima dengan prinsip tadi dibatasi atau muqayyad dengan, pertama, jarah tersebut mufassar, tidak mujmal, kata Syekh. Ini yang pertama, mufassar, ada lafad-lafadnya, lafad-lafad bahwa jarah itu mufassar, redaksi-redaksi yang menunjukkan bahwa jarah itu mufassar, bisa dipelajari dalam Kutubul Mustalah. Yang kedua, bi ayyubna ala amrin majzumin bihi, bahwa jarah yang mufassar tadi fulan kadzab benar-benar didirikan di atas bukti yang dapat dipastikan bahwa fulan kadzab, fulan sahibu qawaid batilah, sahibu syubhat, buktikan mana syubhatnya, mana qawaid batilahnya, buktikan ya akhi. Nah, maka Syekh Al-Albani mengatakan, yang kedua syaratnya, bi ayyubna ala amrin majzumin bihi, untuk ditegakkan jarah tadi di atas perkara yang dapat dipastikan, la bi tariqin ijtihadi, tidak dengan ijtihad, ya menurut perkiraan ana, sangkaan ana fulan kadzab, atau perkara yang masih muhtamil, ini kadzib atau bukan kadzib, antum menyangka ini kadzib, ternyata orang lain tahu, tidak, itu bukan kadzib, ana tahu.
Barakallahu fikum. Sebagaimana dirinci oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id dan juga dinukilkan oleh Suyuti di dalam kitab At-Tadrib, maka permasalahan ini, kata Syekh Al-Albani, tahtaju ila diqqah, menuntut, membutuhkan adanya cara pandang yang teliti. Nah, laisat ala itlaqiha, tidak secara mutlak diterapkan begitu saja. Wa Syekhuna Mukbir rahimahullah mengatakan, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil, bahwa jarah yang sifatnya mufassar dikedepankan di atas ta'dil. Allahumma illa ayyakuna indal mu'addil na'am bima yathbutu wahmal jarih atau bima yathbutu wahma al jarih. Pada prinsipnya bahwa jarhul mufassar dikedepankan, kata Syekh, di atas ta'dil, kecuali sang mu'addil. Mu'addil ini orang yang merekomendasi, membela dia, memuji dia, memiliki data atau bukti yang menunjukkan bahwa sang jareh, sang pengkritik, salah dalam hal ini. Datanya salah, ya akhi. Ini gak bisa diterima. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ketika sang muadil memiliki bukti dan data bahwa poin-poin yang dikritikkan oleh sang pengkritik itu tidak benar adanya, dinisbahkan kepada si fulan begini dan begitu, perbuatan ini dan itu, atau ucapan ini dan itu, ternyata salah, bukan fulan yang mengucapkan. Loh, itu telah diberitakan kepada saya, mana buktinya? Dipastikan kepada sang pemberita, benar kan tuh menyampaikan begini? Ya, saya tuh memahami. Antum mendengarkan sendiri? Enggak. Enggak boleh seperti ini. Dipastikan dulu. Ketika sang muadil menafikan, menolak poin-poin kritikan yang dikritikkan oleh sang jareh, maka jarah tidak bisa diterima. Apalagi kalau yang menolak itu seorang imam, seorang memang yang dikenal mu'tabar di bidang ini. Contohnya, Falil Harbi mengkritisi para duat salafi, Imam Rabi, Al-Allama, Al-Mujahid Rabi bin Hadi, mengatakan tidak, antum, poin-poin yang antum kritikan itu enggak benar. Kalau toh sabit, memang demikian adanya, ini bukan poin yang mengharuskan orang tadi ditakdir. Rabi bin Hadi menolak Yahya al-Hajuri dalam tahdirnya terhadap beberapa pihak kala itu. Syekh menyatakan ini enggak mu'tabar, ini enggak sabit. Tapi murid-muridnya berasabiyah. Ya Syekh Rabi itu, ya dia begini, dia itu sudah tua, dia itu sudah begini, dia itu sudah begitu. Ya, Syekh kita, dia punya hujjah. Tayyib, hujjahnya sampaikan kepada Syekh. Syekh masih hidup. Barakallahu fikum. Kecuali Syekh sudah meninggal dunia, Syekh mentakdil si fulan dulu di masa hidupnya, kemudian setelah wafat orang ini melakukan kemungkaran-kemungkaran, antum punya data, punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Enggak boleh lagi kita mengatakan, lah si fulan ini dulu ditakdil, direkomendasi, dipuji oleh Syekh Rabi, oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya. Enggak cukup itu, enggak boleh. Tapi Syekh masih hidup dan mempelajarinya dengan teliti, kemudian beliau menolaknya. Barakallahu fikum. Ini salah satu kondisi di mana al-jarhul mufassar ditolak, tidak bisa diterima atau tidak mu'tabar, dan bahwasanya kaidah ini tidak diterapkan secara mutlak tetapi dibatasi dengan beberapa batasan. Ini adalah kondisi yang pertama. Insyaallah dalam kajian berikutnya kita akan mengetahui contoh-contoh muhaddithin dahulu. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

telah pernah disebutkan dalam beberapa majelis yang lalu bahwa di balik sebuah fitnah yang menimpa umat terdapat banyak hikmah. Di antara hikmah tersebut adalah tampaknya beberapa ilmu tentang beberapa permasalahan yang sebelumnya tidak kita ketahui. Atau mungkin kita pernah mengetahuinya, tetapi kita pernah mempelajarinya, tetapi kita belum tahu sejauh apa pentingnya masalah itu. Ketika muncul sebuah fitnah, dengan tentunya semua itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Muncul atau kita mengetahui pentingnya permasalahan yang pernah beberapa tahun yang lalu kita pelajari, sehingga masalah itu lebih melekat di benak kita. Dan ini salah satu kelebihan dan keutamaan para ulama al-akabir atau senioritas dalam ilmu agama ini. Karena seorang yang telah banyak pengalaman, telah banyak meluangkan waktu dan umurnya untuk ilmu, untuk dakwah, dia telah melalui berbagai masail. Beda dengan seorang yang sekadar belajar, membaca, mencatat, menghafal, tidak sekokoh ilmu yang dia pelajari itu dibandingkan ketika dia telah mempraktekannya, pernah mengaplikasikan ilmu yang dia pelajari itu dalam sebuah masalah besar. Dan itu terjadi pada ulama. Maka dari itu kalau kita mendengar ulama memberikan sebuah fatwa, itu merupakan kesimpulan hukum yang matang. Bukan tidak bersalah, bukan tidak mungkin seorang alim jatuh dalam kesalahan, bukan itu maknanya. Tetapi hukum dan fatwa yang muncul dari seorang alim itu telah melalui sebuah dirasah dan dirayah, proses penelitian yang panjang, pengalaman yang banyak. Karenanya Nabi mengatakan al-barakatu ma'akabirikum. Al-barakah, barakatul ilm, barakatul fatwa, bersama para ulama al-kibar di antara kalian. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayatnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawf adza'u bih. Dan ini sya'nu as-sigar, adza'u. Nah, segera mereka menyebarkannya tanpa memikirkannya, tanpa bertanyanya, tanpa berusaha mencari fatwa. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, apa yang terjadi? La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Walau la fadlullah alaikum wa rahmatuh lattaba'tum asyaitana illa qalila. Sebuah ayat atau sebuah dalil, kita membacanya 2, 3, 5 sampai 10 kali, berbeda dengan ketika seorang alim membaca dan mengkaji sebuah dalil. Beda tingkat kemampuan dan hukum-hukum yang akan keluar.
Demikian al-barakatu ma'a kabirikum. Demikian kenapa Abdullah bin Mas'ud menyatakan la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari tentang azhar ini. Ikhwani fiddin azdani Allah iyakum. Ketika Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala dengan tegas berulang kali menyatakan ma inda Muhammad bin Hadi dalilun wala nisf dalil wala indahu hujjah wala nisf hujjah ma fihi illa al-zulm wal-kadhib hadzal 'alim al-kabir. Nah, yang Syekhuna Muqbil dulu menyatakan idza qala Syekh Rabi'an rajul innahu hizbi fa khudh minhu. Kalau Syekh Rabi yang menyatakan ini seorang alim fi al-jarh wa at-ta'dil, seorang alim kabir, Muqbil bin Hadi menyatakan kalau Syekh Rabi menyatakan tentang fulan hizbi, sudah ambil fatwa itu. Kenapa? Karena Syekh tahu membaca karya-karya Syekh Rabi, ta'anni al-ilm tathabbut. Nampak dari karya-karyanya. Ikhwani fi din azanillah yakum. Yang menyaksikan ini al-a'immah. Dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, para ulama pun menilai dan menyaksikan tasarrufat, cara menilai dan menyikapi para ulama dalam al-jarh wa ta'dil. Sebut saja Ibnu Hibban. Dikatakan oleh para ulama bahwa Ibnu Hibban mutasahilun fi tawthiqil majahil. Ibnu Hibban punya sifat mutasahul, bermudah-mudahan di dalam mentauthiq, menilai seorang rawi sebagai thiqah, padahal dia tergolong rawi-rawi yang majhul. Itu banyak. Idza qala Ibnu Hibban, terkhusus dalam kitabnya As-Thiqat, perlu dievaluasi ulang. Kalau beliau mengatakan fulan thiqah. Nah, kenapa? Para ulama sudah mempelajari. Wa hakadha ba'dul muhaddithin kal hakim sahibul mustadrak ma'ruf bitasahul fil ahkam ala al ahadith. Nah, berbeda dengan Al-Bukhari, berbeda dengan Ibnu al-Madini wa Syu'bah wa dan semisal haula, amsal haula. Di zaman ini juga demikian. Para ulama bersaksi Ibn Baz, Al-Albani, Muqbil bin Hadi tentang tingkat akurasi, keakuratan penilaian Syekh Rabi dalam masail atau dalam rijal. Yang menyaksikan ini kibar. Maka ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, beliau menilai fitnat Muhammad bin Hadi bahwa dia telah farraqas salafiyin wa zalamas salafiyin. وَأَنَّ فِتْنَتَهُ أَخَصْ مِنْ فِتْنَةِ الْحَدَّادِيَّةِ. Nah, di antara kemungkaran Muhammad bin Hadi adalah mudahnya memberikan lakop-lakop jelek kepada talabatul ilm, salafiyin, masyayikh. Berbeda dengan akhlak kathir minal ulama. Sekali lagi, menilai dan menyikapi talabatul ilm salafiyin. Bukan menyikapi ahlul bid'ah. Talabatul ilm. Wal masyayikh al-ma'rufina bid-da'wa wal-tadris wal-ilm. Sebagaimana Syekh Rabi menyaksikan itu dan mengatakan ketika Muhammad bin Hadi memberi julukan atau laqab yang sangat jelek, yaitu as-sa'afiqah, jamak dari sa'fuq,
atau su'fuq. Maknanya apa? Kesimpulannya seorang jahil yang tidak punya ilmu. Tidak punya modal atau bekal ilmu. Itu su'fuq. Syekh Rabi tidak ridha dengan ucapan ini. Sebagaimana sudah pernah kita bahas dalam beberapa majelis. Tapi yang ingin kita bahas pada malam hari ini, di antara hikmah kenapa haula'al masyayikh Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi, Syekh Abdullah bin Salfiq, dan yang semisalnya Abdul Ilah al-Juhani, dinyatak diberi lakob dengan julukan Sa'afiqah, karena kesimpulannya mereka tidak memiliki bekal ilmu. Muhammad bin Hadi menyodorkan apa yang dia sebut dengan data sebagai dalil tentang bahwa orang-orang ini adalah Sa'afiqah yang diajukan kepada Syekh Rabi, dan Syekh Rabi membaca, menilai harfan harfan minal bidaya ilan nihaya lam ajid fihi dalilan, kata Syekh. Nggak ada dalil. Ucapan-ucapan yang dan kesimpulan-kesimpulan yang ngawur, salah. Data yang hanya isinya adalah postingan-postingan para masyayikh tersebut terkait dakwah, terkait ilmu. Nih buktinya, pada tanggal sekian memosting ini. Apa, kata Syekh, mana salahnya? Sebutkan. Nggak mampu dia menyebutkan. Kemudian diberi julukan Sa'afiqah. Dengan dasar sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ulama. Sekarang kita menggunakan, ingin menilai Muhammad bin Hadi dengan mizan, tolok ukur dan timbangan yang dia letakkan sendiri. Kapan seorang dinyatakan su'fuq? Apakah seorang yang salah sekali atau dua kali dalam beberapa masail ilmiah, kemudian dengan itu diberi lakob atau julukan su'fuq? Atau harus 3 kali, 4 kali, 5 kali?

tersebut jika benar serta merta ditahdir. Demikian. Tahdir kesalahannya, naam. Kalau memang itu benar salah, katakan ucapan dia tentang ini adalah batil atau khata sesuai dengan kadar kesalahan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pernah kita sebutkan dalam beberapa majlis bentuk-bentuk kesalahan Muhammad ibn Hadi dalam beberapa masail, bahkan sebagiannya masail aqidiyah, permasalahan akidah, sebagiannya adalah masail manhajiyah yang tidak bisa dianggap kecil. Sekedar mengingat apa yang pernah kita sebutkan, ucapan dia yang terekam dengan suaranya yang dia menyatakan min husni tali' wal muwafaqa an kana bainal isha'aini ad-darsu fil fiqh ila akhirih qawluhu min husni tali'. Kita sedikit membahas tentang permasalahan ini. At-tali' maknanya adalah bintang. Salah satu atau sebuah jenis bintang yang terbit pada posisi tertentu. Disebut pula an-naw. Kita pernah pula membaca dalam kesempatan yang lalu fatwa beberapa ulama kita terkait permasalahan ini. Antara lain adalah fatwa Al-Allamah Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya fatwa Al-Imam Abdul Aziz bin Baz sebagai ketua Al-Lajnatul Da'imah bersama beberapa ulama dalam lajnatul daimah terkait ucapan husnul thali', apa hukumnya? Perhatikan baik-baik. Beliau dan para ulama yang bersamanya menjawab, yuhram isti'mal ibaratai min husnul thali' wa min su'it thali'. Diharamkan penggunaan dua redaksi ucapan. Yang pertama, min husni thali'. Ini yang diucapkan oleh Muhammad bin Hadi. Nah, maknanya secara bahasa, dan di antara bentuk bintang yang baik yang mendatangkan kebaikan, itu makna secara umumnya. Ya. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Atau ucapan min su'it thali', sebaliknya. Su lawan daripada husn. Lianna fihima, kata Syekh bin Baz dan yang bersamanya dari kalangan ulama. Karena pada dua redaksi ucapan ini, nisbatut ta'thir fil hawadithil kauniyah husnan au su'an ilal matali'. Karena dalam dua redaksi ini ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa dan kejadian dalam

0: alam ini, terbit matahari, terbenam matahari, terbit bintang, terbenam bintang, terbit bulan, pergerakan awan, dan sebagainya. Ini al-hawadits al-kauniyah. Karena dalam dua redaksi ini tadi, ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa alam kepada sesuatu baik yang baik ataukah yang buruk. Kepada bintang-bintang. Wahia al-matali' jam' dari at-tali'. Wahia la tamlik al-mi'inam. Ilal matali', matali' jama' daripada matla'. Wahia la tamlik min dhalika syai'an. Sementara al-matali' itu tidak memiliki sedikit pun pengaruh terhadap baik atau buruknya suatu masalah. Walaisat sababan fi su'ud aw nuhus. Dan bukan pula matla-matla berperbintangan ini tadi sebagai sebab, kalau tadi berpengaruh secara langsung, dan bukan pula sebagai sebab kebahagiaan atau kesialan, kesedihan. Dinafikan dua-duanya langsung. Bahwa al-matali', matla-matla bintang, perbintangan ini tadi tidak berpengaruh kepada baik buruknya suatu permasalahan. Bahkan kedua al-matali' juga tidak atau bukan sebagai sebab. Bukan sebagai sebab. Beda misalkan kalau dikatakan hari ini cuaca agak sedikit dingin karena angin dingin berhembus. Atau misalkan orang ini sembuh dari penyakit ini tentunya karena kesembuhan dari Allah. Kemudian ketika dia minum obat ini dan obat itu. Bisa jadi sebab. Secara kauni. Sementara al-matali' kata Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama yang bersamanya, wa laysat sababan fi su'udin aw nuhus. Bukan sebagai sebab datangnya kebahagiaan atau kejelekan atau kesialan, kesedihan. Qala Allah Ta'ala ala lahul khalqu wal amr. Allah berkata, berfirman, ketahuilah bahwa al-khalq dan al-amr hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah semua yang menentukannya. Al-khalq yakni penciptaan, ya, menciptakan angin, hujan, bintang, ya. Al-amr perintah, urusan, segala urusan hanya milik Allah. Allah yang mengaturnya. Fa in kana al-qa'il ya'taqid anna hadhihi al-matali' fa'ilatun bi nafsiha min dunillahi ta'ala fa huwa syirku akbar. Jika si pengucap husnul thali' atau su'ul thali' ini berkeyakinan bahwa al-matali' berpengaruh secara langsung dengan sendirinya selain Allah, maka itu syirik akbar. Wa in kana ya'taqid anna al-umur kullaha biyadillahi wahdah walakin talaffaza bidzalika faqat fa huwa min syirkil alfaz alladhi la yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Namun apabila si pengucap tadi meyakini bahwa seluruh perkara berhasil, gagal, senang, susah, baik, tidak baik, semuanya di tangan Allah satu-satunya, tetapi dia sekadar mengucapkan ucapan tadi, sekadar. Enggak ada maksud apa-apa. Husnul thali', su'ul thali', begitu. Maka itu termasuk jenis kesyirikan dalam alfaz, ucapan-ucapan yang secara zahir ucapannya mengandung apa? Makna kesyirikan. Tetapi bukan syirik akbar yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib diwujudkan oleh setiap hamba. Demikian fatwa ulama. Sayangnya Muhammad bin Hadi imma tidak mengetahui fatwa ini, dan hadza minal jahl, atau mengetahui tapi tidak peduli. Yang kedua, fatwa Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, hadhil kalimatu yaquluha man la ya'rifu asy-syari'ah. Ucapan ini diucapkan oleh seseorang yang tidak mengetahui syariat, tidak berilmu tentang syariat ini. Yaqulu lisyakhs idza najah hadza min husni thali'. Dia mengucapkan kepada seseorang jika dia berhasil dalam ujiannya, berhasil dalam upayanya, dalam perdagangannya, misalkan ya, dalam suatu perkara, hadza min husni thali'. Hadza min husni thali'. Ini bagian daripada husnul thali'. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah ucapan seseorang yang tidak tahu syariah. Bukan perkara kecil. Bukan perkara khilaf dalam masalah fikih. Masalah akidah. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa idza rasaba hadza min su'id thali', dan jika dia gagal, maka dia mengucapkan hadza min su'i at-thali'. Wahada min at-tanjim alladhi huwa naw'un min asy-syirk. Dan ucapan ini bagian daripada tanjim, menyandarkan sesuatu pada ilmu perbintangan, yang ini merupakan bagian dari jenis kesyirikan. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wahada alladhi yadda'i anna fawza ar-rajul aw fashalahu li husni at-thali' aw su'i at-thali' min hadha an-naw' alladhi qala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innahu kafirun billah fal wajib 'ala man qalahu ay yatuba ila Allah min dhalik. Kata Syekh, dan orang ini yang mengklaim bahwa keberhasilan seseorang atau kegagalannya disebabkan oleh husnul thali' atau su'ul thali', maka ini adalah jenis orang yang Rasulullah berkata tentangnya, innahu kafirun billah. Bukan menghukumi dia sebagai kafir, bukan. Tapi ucapan seperti ini, dan yang mengucapkan dinilai oleh Nabi kafirun billah. Lengkapnya hadis, wa mu'minun bil kaukab. Dia kafir kepada Allah, di waktu yang sama dia beriman kepada bintang-bintang. Qala, maka wajib atas orang yang mengucapkan ucapan ini untuk bertaubat kepada Allah. Kita katakan kepada Muhammad bin Hadi, wajib kepada Anda untuk bertaubat. Wajib. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Masa semudah itu dia jatuh dalam kesalahan ini? Ya. Bisa semudah itu ketika seseorang barakallahu fikum na'am jauh dari fatwa ulama, apalagi sampai meremehkan ulama. Akan Allah munculkan kejahilannya. Allah tampakkan kebodohannya. Dan para pengikut Muhammad bin Hadi, sebagaimana sudah disebutkan dalam beberapa majlis yang lalu, selalu berupaya untuk membersihkan, upaya bersih diri syekhnya, mencarikan syubhat-syubhat, termasuk tentang masalah ini, syubhat-syubhat yang murahan. Dan di dalam setiap fitnah muncul yang seperti ini. Maka setiap kita wajib waspada terhadap orang yang di sekitarnya. Intabihu. Entah dia sebagai talib ilm, atau dia sebagai ustad, sebagai da'i, sebagai syekh. Waspada. Ketika kita salah, Pertama, kita harus cepat-cepat mengakui kita salah. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita kelelahan dan kecapean mencarikan alasan-alasan untuk membersihkan diri kita. Tambah jatuh dalam jerat-jerat kesalahan. Tambah dia terjerat, sulit untuk melepaskan diri dari kesalahan itu. Dan syaitan punya peran yang sangat besar untuk itu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, wa 'ala man sami'ahu an yunkira 'alaihi wa an yubayyana dhalika fil majalis al-'amma wal majalis al-khassa bis syabab. Dan wajib atas orang yang mendengar ucapan ini tadi, ucapan yang batil, yang mungkar ini, untuk dia segera mengingkarinya dan menjelaskan di berbagai majlis yang bersifat umum atau majlis-majlis yang bersifat khusus bagi para syabab, para pelajar, para pemuda. Coba, wajib. Dan semoga majlis ini dan beberapa majlis yang lain yang diadakan oleh masyayikh atau asatidah bagian daripada upaya mewujudkan nasihat Al-Allamah Al-Utsaimin, mengingkari dan wajib menjelaskan di majlis umum atau majlis-majlis khusus. Nah, li'anna ba'dhan nas la ya'rif ma'na hadhil kalimah wa la ya'rif 'ala ayyi syai'in buniyat, karena sebagian orang tidak tahu apa makna daripada ucapan ini, ucapan husnul thaliq. Apa yang dikandung oleh ucapan ini? Nah, dan sebagian manusia juga tidak tahu ucapan ini didirikan di atas akidah atau keyakinan apa. Dia enggak tahu, asal ucap saja. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tidak jauh berbeda dari fatwa dua ulama kibar tadi. Bahkan lebih, karena Syekh bin Baz juga didukung oleh para ulama yang bersamanya dari Lajnah Ad-Daimah. Berikutnya juga fatwa Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang ucapan min husnit tali', yang tidak jauh berbeda dengan fatwa Al-Utsaimin dan fatwa Al-Allamah Ibn Baz rahimahumullah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini salah satu masalah penting, masalah besar terkait akidah yang Muhammad bin Hadi jatuh dalam kesalahan padanya. Bukan masalah kecil. Apakah kemudian dengan sebab kesalahan yang ini dan beberapa yang lainnya lagi, relakah Muhammad bin Hadi untuk dikatakan sebagai su'fuq? Atau dia berharap dinasehati? Relakah para murid-muridnya dan pengikutnya, syekh mereka dikatakan dan dijuluki sebagai su'fuq yang tidak memiliki ilmu, kemudian ditahdir, dinyatakan sebagai syar, kemudian tidak boleh lagi mengisi kajian-kajian? Hakadha. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ada syubhat muncul bahwa kalimat husnul thaliq, at-thaliq di sini bisa diartikan sebagai al-hazz, nasib atau keberuntungan. Dan bentuk keberuntungan yang baik atau nasib yang baik adalah kita misalkan memulai taklim ini pada jam sekian, pada malam hari ini. Sehingga seolah-olah makna husnul thaliq ay husnul hazz, nasib yang baik, yang bagus. Pertama penting untuk ditanyakan, siapa dari pakar bahasa yang mengartikan at-thaliq dengan al-hazz? Kedua, kita semua sudah mendengar fatawal kibar, wahum ahlul lughah, juga orang yang mengerti bahasa. Ibn Baz, waman ma'ahu minal lajnah, yang umur sebagian mereka lebih tua dari umur, maaf-maaf saja, orang tua atau ayah Muhammad bin Hadi. Bukan sekedar sebagai orang tua yang umurnya tua, tetapi tua umurnya dalam dakwah, dalam ilmu, dalam mendidik, dalam menjawab problem-problem. Ibn Uthaymin, Ibn Baz dan yang bersamanya, Semuanya tidak ada yang mengartikan bahwa husnul thali' artinya adalah husnul hadz. Sehingga dengan ini maknanya jika begini boleh, kalau begini enggak boleh. Atau kalau begini maknanya bisa benar, kalau begini maka salah. Jika seandainya seperti itu. Ini penting. Jika seandainya memang lafaz husnul thali' mengandung dua kemungkinan makna, yaitu bermakna husnul hadz atau makna yang telah dijelaskan oleh bin Bas wa man ma'ahu wa Ibnu Utsaimin wa Syekh Shalih bin Abdul Aziz Alu Syekh. Nah, maka ketahui di antara manhaj ahli sunnah disebutkan oleh para ulama, yaitu annal alfaz almuhtamila, annal alfaz almuhtamila li ma'ani li akthar min ihtimal la yajuzu isti'maluha bil khusus idza kana al amr yattasilu aw yata'allaq billahi wa bi sifatihi wa af'alihi wa bi umur al aqidati wal ghaibiyat la yajuzu isti'maluha. واستعمالها مع بقاء الاحتمال من البدعة. Bahwa lafaz-lafaz, kata-kata atau redaksi-redaksi yang maknanya mengandung kemungkinan-kemungkinan tidak boleh digunakan selama kemungkinan-kemungkinan itu masih tetap ada. Tidak boleh digunakan terkhusus apabila ucapan itu bersentuhan atau berkaitan dengan Allah atau sifat-sifatnya atau perbuatan-perbuatan Allah atau terkait dengan perkara-perkara akidah dan perkara-perkara gaib. Dan menggunakan ucapan atau lafaz-lafaz yang muhtamila, mengandung kemungkinan makna-makna lebih dari satu, dalam perkara-perkara tadi, dalam keadaan kemungkinan-kemungkinan tersebut masih tetap ada, ini bagian daripada bid'ah. Karenanya, Al-Imamu Ahmad rahimahullah, ketika mendengar saat muncul fitnatul Qur'an, orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk, la syak annahu mubtadi', bahkan banyak dari ulama salaf mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, laisa kalam Allah. Setelah fitnah khalqul Quran terkuat, banyak terungkap siapa di antara mereka yang berakidah dengan akidah kufur ini. Mulai di situ ada orang-orang yang mencoba mengganti redaksi dengan mengatakan, lafzi bil Quran makhluk. Bacaanku, ucapanku dengan ayat-ayat Al-Quran ini yang makhluk. Bukan Al-Qurannya, tapi ucapanku. Imam Ahmad mengatakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa mubtadi'. Kenapa? Karena lafaz ini, redaksi ini tadi mengandung kemungkinan-kemungkinan makna. Sebagaimana sudah dibahas dalam pelajaran akidah tentang permasalahan ini. Setidaknya juga ucapan husnul thali', walaupun kita tidak meyakini itu. Tidak meyakini bahwa husnul thali' bagian dari jenis alfaz yang muhtamila. Bahkan dia termasuk alfaz yang ditegaskan oleh Ibn Baz, Al-Uthaymin, Syekh Shalih Al-Syekh, wa ghairuhum minal ulama, bahwa ucapan ini na'am, barakallahu fikum, batil, tidak benar, karena bisa mengandung syirik akbar jika si pengucapnya meyakini bahwa al-matali' ini, perbintangan ini punya pengaruh secara langsung kepada keberhasilan atau kegagalan, kesembuhan atau penyakit dan seterusnya, maka ini syirik akbar. Tapi apabila si pengucapnya sekadar meyakini, ini adalah sekedar ucapan begitu saja tanpa makna yang disebutkan, maka ini termasuk syirkul alfaz, ya, yang juga dilarang dalam syariat Islam. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Belum lagi kesalahan Muhammad bin Hadi dalam perkara-perkara yang banyak. Sebagiannya dalam perkara akidah, sebagiannya dalam perkara manhaj, sebagiannya dalam perkara akhlak. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya, saya dan antum, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencegah kita dari mengikuti syahwat, dan ilmu yang menguak kepada kita tabir-tabir syubhat, sehingga kita mengetahui benar-benar yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, terkhusus inda nuzulil fitan, ketika datangnya berbagai fitan yang mengancam akidah kita dan iman kita. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada malam hari ini kita atau ana ingin berbagi faedah dari apa yang ana baca, ana dapatkan dari risalah شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى yang sebenarnya itu terdapat sekian rasail yang kemudian digabungkan dan disatukan kemudian dicetak dalam satu cetakan buku atau kitab. Risalah tersebut beliau beri nama dengan Nasihah Ukhawiyah ila al-akh al-syeikh Falih Al-Harbi. Ada dua risalah Ukhawiyah, Al-Ula wa Al-Thaniyah, yang pertama dan yang kedua. Kebetulan hari ini ana mencoba membaca, ana dapatkan di sana fawaid muhimmah, faidah-faidah muhimmah ilmiah. Bagi talabatul ilm secara khusus dan as-salafiyun secara umum, sebelum kita membaca risalah ini dan fawaid yang ada di dalamnya, judul risalah atau surat ini yang beliau hafizahullah tujukan kepada seseorang yang dahulu terhitung bagian daripada ulama di kota Madinah, secara umur kalau saya tidak salah sudah di atas 70 tahun. Atau mungkin hampir 80 tahun, saya kurang bisa memastikannya, tapi cukup berumur. Nama ini yaitu Faleh Al-Harbi sering disebut pada masa fitnah Al-Qutbiyah pada tahun-tahun 94-95 kurang lebih. Namun pada awal tahun 2000-an orang ini yaitu Faleh Al-Harbi memunculkan sebuah problem atau lebih tepatnya dinamakan fitnah yang cukup besar yang memecah belah Salafiyin di berbagai negara, di Madinah, di Saudi, di Kuwait, di Emirat, di beberapa negara di Afrika, di Aljazair, dan beberapa negara lainnya. Bentuk secara umum yang mungkin nanti kita akan tahu lebih rinci, sebatas waktu yang ada pada kita mungkin lebih dari satu kali majelis. Secara umum dan secara global, fitnah orang ini yang disebut dengan Faleh Al-Harbi adalah mirip dengan fitnah Al-Haddadiyah atau juga sesudahnya fitnah Al-Hajuriyah, yaitu mentahdir beberapa salafiyin atau duat salafiyin di berbagai negara, menuduhnya sebagai hizbi atau sebagai mubtadi', memperingatkan salafiyin untuk menjauhinya dengan menggunakan lakop atau julukan-julukan yang berisi caci maki, kemudian dikemas perbuatan yang memecah belah salafin ini dengan kemasan bahwa ini bagian daripada tahdzir terhadap ahlul bid'ah atau bagian daripada ilmu al-jarh wa ta'dil. Ini fitnah Faleh Al-Harbi sebagai salah satu contoh, sekali lagi salah satu contoh dari yang pernah kita bahas dari tulisan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang rincian dan gambaran-gambaran Al-Hajr serta hukumnya, penerapannya, di mana sempat disebutkan oleh beliau ada pihak-pihak yang ghulu, yang ekstrim, yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah, yang tidak kemudian kembali bertanya kepada para ulama al-kibar sehingga yang terjadi bukan tahdzir dan juga kemudian al-hajr yang ilmiah yang didirikan di atas al-adillah wal-barahin, dalil-dalil dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, yang menjaga keharuman dan keindahan ilmu itu sendiri, ilmu jarh wa ta'dil, yang ekstrim dalam penerapannya, serampangan di dalam mengamalkannya, sehingga bukan lagi jarh wa ta'dil yang ilmiah, yang adil, yang dipenuhi dengan sikap kasih sayang, sikap ar-rifqu, ditempatkan pada tempatnya bagi orang-orang yang memang pantas mendapatkan tahdzir. Tapi yang ada serampangan, akhirnya yang terjadi apa? Kezaliman, kedustaan, rusaknya akhlak dan adab, dan perpecahan. Maka Syekhuna Al-Allama Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah bangkit, tidak tinggal diam, mencoba untuk membenahi keadaan, menenangkan suasana, menasehati berbagai pihak yang terus berselisih, saling mengecam, saling menuduh. Karena yang satu merasa terzalimin, akhirnya membantah. Merasa dituduh dengan tuduhan dusta, akhirnya menulis. Sebagiannya merasa bahwa ini adalah sebuah ketidakbenaran, kebatilan, harus dijelaskan. Maka Syekhuna Rabi menenangkan keadaan itu dengan nasihat-nasihat. Yang berkunjung ke rumahnya dinasehatin, sebagiannya ditelepon. Perhatikan antum ini sejarah ini ya. Ikutin baik-baik. Ikuti baik-baik. Mungkin ada di antara antum saat awal munculnya fitnah ini baru lahir, sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa ini? Barakallahu fikum. Syekhuna Rabi mencoba untuk membela beberapa pihak yang terzalimin, yang dituduh sebagai hizbi. Syekh menyatakan, rajul fadil, dia orang baik, dia da'i salafi. Ana tidak melihat pada dia perkara yang mengharuskan dia ditahdzir. Fulan, wa fulan, wa fulan. Syekh berbicara, mengingatkan. Coba tolong disebutkan hujah-hujahnya, bukti-buktinya. Kalau memang benar-benar terbukti menyelisihi al-manhajus salafi, atau dia seorang akh atau da'i yang merusak, kita akan sama-sama berbicara dan mentahdirnya. Nasihat, ujangan, bimbingan, irsyadat dari Syekh Rabi ini ditakwil-takwil, kemudian dibantah pada berikutnya. Dibantahnya dengan apa? Menampilkan kaidah-kaidah yang sebagian mereka mempelajarinya dalam ilmu mustalahil hadis atau dalam ilmu ar-rijal, ar-riwayat. Semisal, man alima hujja ala man lam ya'lam. Bahwa orang yang punya data, punya ilmu tentang suatu perkara adalah hujjah terhadap yang tidak berilmu tentangnya. Saya tahu, saya punya data. Benar memang kaidah ini. Enggak ada yang menyelisih di kalangan ulama bahwa ini adalah hak. Bahwa man alima hujjah ala man lam ya'lam. Tetapi bagaimana anak-anak muda menerapkannya? Bandingkan dengan penerapan al-a'immah al-Albani, Ibnu Utsaimin, Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, wa a'immatul mutaqaddimin, Ibnu al-Qayyim, Ibnu Taimiyah, Al-Baihaqi, Al-Bukhari, Ibnu al-Madini, Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hanbal. Bagaimana mereka menerapkan ini semuanya? Anak-anak muda sesuai dengan kemudaannya, emosi, terburu-buru, cepat menyimpulkan. Kaidah dikemas lagi berbagai tahdzir dan hajar yang serampangan tadi yang menodai dan mengotori ilmu jarh wa ta'dil itu sendiri. Barakallahu fikum. Dengan kaidah semisal ahlul balad adra bima fih, atau dengan redaksi lain ahlu Makkah adra bi syi'abiha, penduduk suatu negeri lebih tahu tentang isi dan apa yang terjadi di negeri itu. Benar memang benar, tapi mutlak demikian diterapkannya atau di situ ada kondisi-kondisi yang diperkecualikan oleh ulama, yang dibedakan oleh para ulama, sehingga ada beberapa kondisi kaidah ini tidak bisa berjalan, kaidah ini tidak bisa diterapkan. Begitu juga dikemas berbagai tahdzir Faleh al-Harbi dan yang bersamanya terhadap duat para da'i, para mustafidin di beberapa negara dengan ucapan al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil, bahwa jarah yang datang dalam bentuk rinci detail itu harus lebih dikedepankan daripada pujian dan rekomendasi atau ta'dil terhadap orang tersebut, orang yang ditahdir. Benar. Oh, ini kaidah datang dari salaf. Datang dari salaf. Tapi pada penerapannya kita ini butuh bimbingan ulama. Nanti kita lihat bagaimana al-a'immah menyikapi hal yang seperti ini. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dan masih sebelum kita membaca risalah ini yang semoga Allah jadikan sebagai pemberat timbangan atau mizan amal saleh Syekhna Rabi hafizahullah taala, sebagai saksi bahwa beliau telah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, yang kemudian sebelum beliau memulai nanti membongkar kesesatan Faleh al-Harbi ditulis sebuah risalah, surat nasihah ukhawiyah, nasihat persaudaraan untuk saudaraku Faleh al-Harbi. Risalah tertutup dengan bahasa nanti kita akan lihat bagaimana sopannya Syekh. Bagaimana risalah ini ditulis tertutup supaya tidak didengar dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ikutin cara ini ya ikhwan, pelajari ini akhlak. Dan bahwa sana Syekh Rabi tidak asal main tahdzir. Tidak asal main jarh wal hajr. Kata-kata yang digunakan kata-kata yang indah, yang sopan, latif. Syekhna Rabi hafizahullah taala. Risalah ukhawiyah ini tadi tidak cukup sekali, bahkan ada risalah ukhawiyah al-ula dan risalah al-ukhawiyah ats-tsaniyah. Penuh adab. Enggak lama setelah fitnah Faleh al-Harbi, karena kurang ingat betul itu pada tahun 2002 atau 2003, 2004 persis mulainya, yang jelas terjadinya setelah fitnahnya Abil Hasan al-Ma'ribi. Antum pernah dengar kan, tahu siapa Abul Hasan? Abul Hasan inilah yang karena pertanyaannya ba'dallah kepada Syekh Al-Albani muncullah julukan laqab buat Syekh Rabi bahwa huwa hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil bihaqqin fi hadzal asr. Rabi bin Hadi adalah pembawa bendera atau panji ilmu jarh wa ta'dil dengan hak di zaman ini, kata Al-Albani, bukan para, dengan pernyataan para doktor di Jami'ah. Al-Albani yang mengatakan ini. Dari mana munculnya ini? Pertanyaan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Yang ternyata, ya, yang di waktu itu juga dia bertanya. Atau mungkin saya luruskan, ucapan ini munculnya saat Syekh Al-Albani diajukan kepada beliau buku-buku dan karya Syekh Rabi ketika membantah dan menjelaskan, membongkar kesesatan Sayyid Qutb. Dan di waktu itu ada orang-orang yang mencoba meragukan, membuat syak pada karya-karya Syekh Rabi dengan syubhat pada tahun-tahun 94, 95, 96. Maka disodorkan kepada Syekh Al-Albani karya-karya Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Dan muncullah ucapan tadi. Pada tahun kurang lebih 97, ya, Abul Hasan menemui Al-Albani di Yordan. Kemudian beliau atau siapa namanya, Abul Hasan mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain, apa pendapatmu ya Syekh tentang orang-orang yang berbicara atau mencela, berbicara negatif tentang Asy-Syaikhain, Syekh Rabi Al-Madkhali dan Muqbil Al-Wadi'i. Dijawab oleh Syekh Al-Albani, fima makna, secara makna, ahadur rajulain, imma jahil, satu dari dua jenis manusia yang berbicara jelek, negatif tentang dua syekh ini. Bisa dia orang jahil yang bodoh, tidak tahu keilmuan dua orang ini, keutamaannya, sehingga dia berbicara seenaknya seperti itu. Atau dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, tahu sebenarnya, tapi dia punya akidah yang menyimpang, yang tidak suka kepada syekh, mengikuti hawa nafsunya. Dia orang-orang yang sahibu hawa, sahibu bid'ah. Satu dari dua jenis manusia ini. Subhanallah, berselang kurang lebih 5 tahun setelah pertanyaan itu, Abul Hasan termasuk deretan orang-orang yang berbicara dan mencela Syekh Rabi. Fahuwa sahibu hawa. Ya subhanallah ya ikhwan. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Enggak lama setelah itu mulai muncul fitnah Yahya bin Ali Al-Hajuri. Syekh Rabi punya info tentang dia sejak tahun 2002, 2003, 2004 tentang akhlak Yahya Al-Hajuri dan beberapa catatan-catatan pada manhajnya. Sementara Yahya Al-Hajuri berada di atas kursi Syekh Muqbil mengajar tulab, uluf, tulab di Damaj. Akhlaknya yang jelek, ucapannya yang kotor, di majlis, di masjid, fi baitin min buyutillah, di hadapan uluf talabatul ilm, dididik dengan didikan seperti itu, omongan-omongan yang kita mungkin malu menyebutkannya di kebun sana atau di dekat hammamat bahkan. Ini disebutkan di Baitullah wa amam talabatul ilm al-kurama al-muhtaramin, yang terhormat karena mereka menuntut ilmu di Baitullah, di Baitullah jalla wa ala. Syekh Rabi menulis surat menasehatin Yahya bin Ali Al-Hajuri dengan sopan. Sampai di sana Syekh menghimbau, cobalah antum ajarkan kepada tulab kitab Adabul Ulama lil Imam Al-Ajuri. Adabul Ulama atau bihadzal unwan. Itu sebenarnya teguran terhadap dia, terhadap Hajuri, bacakan kepada tulab antum kitab ini. Harapannya Syekh, kalau ente membaca, anda membacanya, anda bisa mengambil pelajaran diri akhlaknya para ulama. Terus Syekh pelan-pelan sampai muncul fitnah pada tahun 2006, tahdir terhadap beberapa masyayikh dan duat di Yaman pada kala itu. permulaannya muncul tahdir terhadap Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Dituduh hizbi. Di majlis dibicarakan.
0: Syekh Rabi menasihatin, enggak ada hizbiyah, semua ahli sunnah. Mereka du'atus sunnah. Nah, Syekh menasihatin.
1: Dalam beberapa kali, dalam penelponan, dalam telekonferensi, ke berbagai acara daurah dan yang semisalnya, dinasihatin, ukhuwa, jangan saling mencela. Kalian bersaudara, kalian salafiyin. Yahya Al-Hajuri tetap memberikan syubhat-syubhat, ya ikhwan. Kaidah-kaidah. Dia dan murid-muridnya, sebagaimana Falil Harbi, dia dan murid-muridnya. Kaidah-kaidah yang tidak dibenarkan oleh para ulama, cara penerapan yang seperti itu. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Yahya Al-Hajuri tidak kalah kotornya omongannya dibandingkan Falil Harbi. Syekh Rabi meminta kepada Falil Al-Harbi dalil-dalil, bukti-bukti tentang orang-orang yang dia tahdir. Sebagaimana hal ini diulangi oleh Syekh Narabi kepada Yahya Al-Hajuri. Apa dalil antum? Apa bukti antum mentahdir dia? Wallahi kata Syekh, kalau ada yang sampai masuk dalam golongan ahlul bid'ah, kita pun akan mengangkat suara kita mentahdir dia. Tapi mana dalilnya? Apa buktinya? Yahya Al-Hajuri tidak bisa mendatangkan dalil. Mencoba untuk menyebutkan beberapa hal, masyayikh menilainya ini bukan perkara yang karenanya seorang boleh ditahdir. Ini dalil yang dianggap sebagai dalil bukanlah perkara-perkara yang dengannya seorang dikatakan telah keluar dari manhaj salafi. Tahun berganti tahun terus. Nah, Syekh nasihatin. Nasihatnya Syekh ditakwil-takwil. Dengan kaidah-kaidah tadi, man alima hujjah ala man lam ya'lam. Yang berilmu, yang punya bukti itu adalah hujjah terhadap yang tidak punya bukti, yang tidak punya ilmu tentangnya. Syekh meminta, hat ilmunya, mana buktinya? Nggak bisa, nanti bersama waktu akan jelas. Loh, kok bersama waktu akan jelas? Kalau belum jelas dan menunggu waktu untuk jelas, kenapa ditahdir? Tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Falil Al-Harbi pun sama. Kaidah al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil diucapkan oleh atba' Yahya Al-Hajuri bahwa tahdzir syaikhina an-nasihul amin al-muhaddits Yahya bin Ali Al-Hajuri adalah jarh yang mufassar, tahdzir yang mufassar, yang detail, rinci. Sementara Syekh Rabi hanya memberi tazkiyah, memberi ta'dil. Kaidah mengatakan, al-Imam Dzahabi, al-Imam Suyuti, al-Imam kaza mengatakan bahwa al-jarh al-mufassar muqaddam. Naam. Benar memang, tapi mana yang mufassar itu? Mana buktinya? Dan nanti kita akan lihat apakah kaidah-kaidah yang tadi disebutkan itu memang diterapkan secara mutlak begitu, atau ada batasan-batasannya, atau ada kondisi-kondisi tertentu kaidah itu tidak bisa diterapkan. Al-musbit muqaddam 'ala an-nafi, seorang yang mendatangkan isbat tentang suatu perkara itu dikedepankan dibandingkan orang yang menafikan, yang mengatakan tidak ada. Fulan mengatakan ada tadi dia, yang satu mengatakan enggak ada. Kaidah secara global mengatakan yang menyatakan ada itu yang dikedepankan. Ini yang sekarang sedang disebutkan secara global. Bagaimana sih penerapan kaidah ini? Insya Allah kita akan dengarkan bagaimana ulama-ulama kita menerapkannya. Misalkan nih contoh sebelum kita masuk secara rinci. Al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Kaidah Antum cari di buku mustalah dapat antum. Iya benar ya. Ya memang benar. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Yang muslim mengatakan, "Ana tadi lihat si fulan pakai baju merah. Pakai sendal ini. Kopiahnya seperti ini, pakai motor ini, persis." Yang satu mengatakan, enggak ada. Kaedah, sekali lagi, secara global mengatakan apa? Al-Muthbit Muqaddamun ala An-Nafi. Yang mengisbatkan, yang menyatakan, saya melihat, apalagi dia rinci, pakai baju merah, yang biasa dipakainya, sendalnya juga sama, motornya juga sama, dia. Dibandingkan yang mengatakan, enggak, anda enggak melihat. Tapi saat dirinci, saat didetail, betul tadi antum. Antum enggak melihat? Enggak. Kalau yang tadi baju merah dan sendalnya itu, motornya itu si Elan, bukan si Fulan. Yang menafikan ini rinci ternyata. Memang dia punya baju, bajunya si Fulan. Mirip persis, sendalnya sama. Motornya kebetulan dia lagi pinjem. Yang menafikan ini tadi punya data. Berarti kaidal musbit muqaddamun ala nafi itu membutuhkan rincian dalam beberapa kondisinya, dipastikan dulu. Barakallahu fikum. Nanti akan ada contoh-contoh insyaallah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dua fitnah besar ini, Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri, benar-benar menyibukkan salafiyin dan ulama. Memecah belah salafiyin. Ahlul bid'ah tidak mampu mendatangkan syubhat seperti itu. Ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah itu tidak mampu atau bahkan tidak mampu untuk dalam tanda kutip berbicara sampai kepada urusan-urusan yang sifatnya pribadi. Tapi di dua fitnah ini, fitnah Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri, terus meneropong dan menerawang sampai kepada urusan pribadi seseorang. Yang itu pun dusta ternyata. Yang itu pun ternyata penuh dengan tambahan dan pengurangan. Hati-hati ya ikhwan. Ambil pelajaran. Kemudian barakallahu fikum. Falih al-Harbi. Begitu juga Yahya al-Hajuri. Ketika mereka punya catatan, punya data tentang seseorang. Dan kemudian akan ditahdir, difonis sebagai hizbi atau ahlul bid'ah. Atau memperingatkan salafin agar menjauh darinya. Falih al-Harbi di Madinah. Tidak jauh dari Syekh Rabi yang ada di Mekah. Bisa berjumpa. Jangan keburu dibicarakan di majlis. Tulis kamu punya data. Datangkan dengan bukti-buktinya. Jumpa dengan Syekh. Atau di Madinah ada Syekh Ubaid al-Jabiri. Nah, sampaikan, wahai Syekh, ana punya data tentang si fulan begini-begini. Ana dapat dari sini, ini dapat ini buktinya, ini rekamannya, ini begini. Dan ini sebuah kesalahan yang fatal karena Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begini, kif. Jangan terburu berbicara di majlis. Begitu juga Yahya al-Hajuri yang mengatakan Syekh Rabi abuna, waliduna, ustaduna. Itu bukan hanya di lisan ya akhi. Amalkan, kalau betul-betul anda mengatakan Syekh Rabi abuna, waliduna. Kenapa ketika yang seperti ini anda lupa kepada al-walid? Anda punya catatan, tafadhal. Punya catatan kalau dulu tentang Abdurrahman al-Adani rahimahullah, datang atau sampaikan surat kepada Syekh Rabi, sebagaimana Syekh Rabi menghargai kamu, sebagaimana Syekh Rabi menutupi aib kamu dalam surat rahasia. Datang, ya Syekh, ana punya data begini, madza ra'yuk, bagaimana pendapatmu wahai Syekh? Nah, tanya kepada al-kibar, bukan sekedar dalam rangka menghormati, bukan dalam rangka mencari ilmu. Jangan-jangan beberapa data yang kita anggap sebagai sebab jarah, jangan-jangan beberapa bukti yang kita anggap kita nilai sebagai sebab tahdzir, ternyata ulama kibar menyatakan, la, ini masih bisa dinasehatin, ini masih bisa dibenahin, ini tidak menyebabkan kita mentahdzir dia. Dapat ilmu kita, ilmu adabnya,

0: dusta. Aib disebarkan di internet. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Risalah Syekhna Rabi Hafizahullah yang beliau beri judul dengan nasiha ukhawiyah. Perhatikan baik-baik. Risalah dengan judul nasiha ukhawiyah. Nasiha. Bukan iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah wal barahin. Tidak. Nasiha. Ukhawiyah. Persaudaraan. Ila al-akh al-syeikh Fali al-Harbi. Jangankan Fali al-Harbi, bahkan Syekhuna Rabi dalam beberapa rosailnya membantah orang yang bukan salafi, orang-orang yang jelas-jelas dia hizbi. Nah, tetapi subhanallah, semua itu dihiasin dengan kata-kata yang sopan, adab, ilmiah, ta'anni, dirasakan oleh yang membacanya ini adalah kasih sayang. Dirasakan sebagai kasih sayang, bukan sebagai upaya menghancurkan dan menjatuhkan. Terasa kasih sayangnya. Salah satu bantahan beliau terhadap seorang di negeri Mesir yang dikenal dengan Mahmud Lutfi Amir. Orang ini hizbi, mencela Syekh Rabi dan menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Perhatikan baik-baik. Jelas-jelas datanya lengkap tertulis, menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Di dalam bantahannya itu Syekh menyatakan dengan kata-kata yang indah di dalam menulis, antara lain, qala asy-syekh Mahmud Lutfi Amir waffaqahullah. Berkata asy-syekh, pakai kalimat syekh, enggak pantas orang itu disyekhkan. Tapi Syekh sedang ingin menunjukkan bantahan ilmiah, adab, terasa kasih sayang. Nah, waffaqahullah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Doa lagi. Ini yang kita sekarang melihatnya sulit didapati oleh di beberapa pihak. Yang ada adalah celaan-celaan, kata-kata yang kotor. Wal'iyadzu billah. Kita lanjutkan insyaallah hal ini pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد pembahasan kita dalam beberapa rangkaian kajian yang lalu masih dalam pembahasan tentang alasan pertama dari dua alasan Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri menulis artikelnya ini, yaitu bahwasanya Muhammad al-Imam masih terus berlanjut dan mempertahankan al-wathiqah dan bahkan beramal dengan sebenar-benarnya dengan isi dari al-wathiqah tersebut, diterapkan dengan sebenar-benar penerapan, bukannya bertaubat atau sedih atau menyesali, malah semakin menjadi mempertahankannya dan mengamalkan serta menerapkannya, yang sebagai salah satu konsekuensi sikap bersikeras Muhammad al-Imam ini dan tidak ada penyesalan sekaligus tekadnya yang bulat untuk terus beramal dengan isinya adalah di waktu yang

0: sama dia juga menyerang ahli sunnah dalam berbagai khutbahnya, dalam berbagai ceramahnya. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya dari isi atau sebagian isi al-wathiqah antara dia Muhammad al-Imam dengan kaum Houthiyin yang diwakili oleh Abdul Malik Badruddin al-Houthi, yang sekarang ini sampai berita kepada saya, wallahu a'lam, bahwa tentara Saudi Arabia yang memimpin tentara-tentara yang lainnya dari negara lain telah berhasil memasuki Sa'dah. Sa'dah adalah pusat pertahanan dan sekaligus pertahanan terakhir dari kaum Houthi, yang dari sana munculnya kelompok Houthi ini, dari kampung yang atau desa yang bernama Houth. Dalam berita yang saya terima itu, semoga demikian insyaallah keadaannya, bahwa tentara Saudi menurunkan pasukan tentaranya, pangkatan daratnya, melalui pasukan terjun payung ke posisi kaum Syiah Rafidhah yang sudah dikatakan pertahanan paling pentingnya. Sebelum turunnya pasukan parasit itu tadi, didahului oleh 150 gempuran pesawat tempur Saudi Arabia dan yang bersamanya, jadi digempur dulu sebelum menurunkan pasukan angkatan daratnya melalui parasit yang diturunkan melalui pesawat-pesawat khusus. Dan ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada mereka, kepada ahli sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengampuni dosa dan kesalahan ahli sunnah untuk tidak jadi sebagai penghalang pertolongannya. Dan alhamdulillah sampai pula berita kepada saya, semoga demikian adanya, bahwa tentara Saudi telah mengumandangkan azan yang pertama di kampung kaum Syiah Rafidhah tersebut. Ini sebuah perjuangan yang panjang sekali. Artinya sampai kepada posisi markas terpenting kaum Syiah Rafidhah, yang mana sekarang tentara Saudi sedang membidik pimpinan terbesar mereka, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, yang merupakan kawan atau saudara Muhammad Al-Imam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, pada salah satu poin isi al-wathiqah tersebut adalah at-tawakuf anil khitab at-tahridhi wal-adai minal janibaini tijaha ba'dihim ba'da bishatta al-wasail wa fi kullil majalat wal-amal ala zar'i روح الإخاء والتعاون بين الجميع. Kesepakatannya antara lain untuk berhenti, ya, sama-sama berhenti dari ceramah-ceramah yang provokatif, yang memprovokasi masing-masingnya, yang memprovokasi untuk saling bermusuhan antara kedua belah pihak melalui berbagai media dan berbagai kesempatan. Tidak boleh. Jadi Muhammad al-Imam dan pengikutnya, karena dia mengatakan tidak mewakili salafin semuanya, jadi Muhammad al-Imam dan kelompoknya sepakat dengan kaum Houthi Syiah Rafidhah ini untuk sama-sama tidak melakukan ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah yang provokatif, yang dapat memprovokasi kedua belah pihak untuk saling bermusuhan melalui berbagai media, baik media dars pelajarannya atau khutbah Jum'ah, khutbah Id, atau melalui selebaran-selebaran atau karya tulis dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan sepakat untuk mewujudkan upaya menumbuhkan atau menanam ruh persaudaraan antara dia dengan Syiah Rafidhah kufar, serta ta'awun antar kedua belah pihak. Ta'awun di atas apa? Al-birri wa taqwa. Enggak mungkin ta'awun di atas birri wa taqwa dengan Syiah. Nah, yang ada adalah sebaliknya, ta'awun alal ithmi wal udwan. Perhatikan bid'ah ini ya ikhwan, maksiat besar ini tadi. Dan ingat bahwa bid'ah tajurru ila ukhtiha, bahwasanya bid'ah itu akan menyeret kepada bid'ah-bid'ah yang lainnya. Sebagaimana kemaksiatan itu akan menyeret pelakunya kepada kemaksiatan yang berikutnya dan yang berikutnya. Bagaimana Muhammad Imam? Apakah benar dia menerapkan ini atau tidak menerapkan? Atau sekedar itu ana menandatanganin terpaksa saja? Nah, selesai, yang penting aman dulu, kami enggak diserang. Atau ternyata memang benar-benar dibuktikan dan diamalkan upaya saling bersaudara dengan kaum Syiah Rafidhah dan upaya untuk sama-sama menghalangi dan mencegah adanya ceramah atau khutbah yang provokatif yang menimbulkan kebencian satu sama lain. Subhanallah, ternyata memang diterapkan oleh Muhammad al-Imam. Nah, atas dasar ini Muhammad al-Imam dan yang bersamanya, bahkan Al-Bura'i, Uthman Salimi, Abdurrahman Al-Adani, mentahdir Al-Syeikh Hani bin Braik. Ketika Syeikh Hani hafizahullah, semoga Allah menjaganya, semoga Allah memberikan kepada beliau istiqamah, naam, menyampaikan fatwa ulama tentang kewajiban jihad, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah dan iman, melawan kejahatan kaum Syiah Rafidhah, mempertahankan kampungnya, mempertahankan harga diri umat Islam, keluar surat tahdzir resmi pada awal bulan Safar 1436 Hijriah ini. Tahdzir ulama us-sunnah fil Yaman min fitnat Hani bin Braik. Masya Allah. Yang Syiah Rafidhahnya tentunya mendengar ini gembira. Nah, Syekh Hani ditahdzir dengan mengucapkan wa fi ayyamina hadhihi dhahara syakhsun yuqalu lahu Hani bin Braik yad'u ila al-fitan wa ila tafruqati ahli sunnah fananṣahu bil ibti'adi 'anhu wa hajrihi wa tarki mujalasatihi wa muhadaratihi. Pada hari-hari ini, kata haula, nama-nama yang tadi sudah disebutkan sebagiannya, telah muncul seseorang yang bernama Hani bin Braik yang menyeru kepada fitnah dan perpecahan antar ahli sunnah. Maka kami, tadi yang disebut ulama Yaman itu, menasehatin untuk menjauhi orang ini dan menghajarnya, memboikot orang ini, serta meninggalkan seluruh majlis-majlis dan muhadarah-muhadarahnya. Masya Allah. Penerapan. Nah, karena Syekh Hani menyeru kepada jihad, Beliau membantah syubhat orang-orang yang menggembosi para mukhadzilin, menggembosi jihad yang mulia ini tadi. Masya Allah. Nah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Karena seruan Syekhani yang itu adalah seruan juga para ulama, ini dapat merusak hubungan. Kalau di sini di atas namakan ahli sunnah, pada hakikatnya sebenarnya bisa merusak hubungan hasil dari wadah wathiqah, hubungan yang lahir, ya, janinnya dari al-wathiqah, wathiqah kasih sayang dan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik Badruddin al-Huthi al-Syi'i. Nah, sehingga dengan itu tidak ada upaya dari Muhammad al-Imam dan yang bersamanya untuk membangkitkan semangat jihad menghadapi Huthiyin, walaupun kaum Huthi telah mengumumkan peperangan melawan Waliul Amr. Muhammad al-Imam diam, tidak mau memberi semangat umat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara isi al-wathiqah tersebut antara lain an tastamirra 'amaliyatut tawasul al-mubashir bainal janibain li muwajahati ayya tari'in aw hadathin aw mushkilatin aw tasarrufin fardiyyin aw ayyi muhawalatin min jihatin ukhra mundassa li hadafi tafjiril wad'i bainal janibain wa tahdidil mawqif minha. Masya Allah. Ini lanjutan dari yang sebelumnya, yakni dalam perjanjian itu agar upaya untuk saling menyambung hubungan, hubungan persaudaraan itu tadi antara kedua belah pihak untuk terus dilanjutkan, juga dalam rangka untuk menghadapi segala peristiwa, segala problem dan sikap-sikap baik pribadi ataupun segala upaya yang muncul dari berbagai pihak yang sengaja disusupkan di tengah-tengah kita, maksudnya yakni antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik al-Huthi, ya, dalam rangka untuk memecahkan kondisi yang aman antara kedua belah pihak ini dan untuk sama-sama mengambil sikap dari pihak tersebut. Nah, orangnya adalah Hani bin Brik antara lain yang akan memecahkan, ya, hubungan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dengan Abdul Malik Badruddin al-Huthi. Nah, barakallahu fikum. Berlanjut tidak hanya kemudian hanya pada Hani bin Brik, sampai pada tingkat al-jihadus syar'i yang kemudian didukung oleh Asifatul Hazm yang difatwakan oleh para ulama sunnah, dipimpin oleh negara tauhid Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah. Muhammad al-Imam terus berupaya mengingkari semua itu dan itu dinilai sebagai upaya menghidupkan api fitnah. Fitnah menurut dia, definisi dia, maunya dia. Nah, bukan menurut ulama, bukan menurut salihin al-mujahidin. Nah, bukan. Barakallahu fikum. Tidak peduli pada kenyataannya, coba kita lihat sekarang kenyataannya. Apakah sisi baliknya? Kaum Syiah Rafidhah benar-benar memegang amanah ini? Amanah untuk menghentikan segala bentuk ceramah yang provokatif, segala bentuk upaya yang dapat merusak hubungan ini. Apakah kaum Syiah benar berpegang teguh dengan ini semua? Ahlul amanah yang benar-benar memegang teguh amanat? Jawabannya, realita telah menatakan kaum Syiah pendusta. Kaum Syiah itu khawanah, para pengkhianat bukan sekali dua, tujuh, sepuluh kali. Dalam sejarah kaum Syiah mengkhianati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Berkhianat terhadap waliul amr, memberontak. Kita sudah dengar pernyataan Syekhul Islam semalam. Qad ajma'al muslimu al-muslimuna ala qitalil khawarij war rafidah. Sepakat kaum muslimin, ijma', konsensus umat Islam, yakni ahlus sunnah, ulama'nya, kewajiban memerangi kaum khawarij dan kaum syiah rafidah. Ini posisi mereka sebagai pemberontak. Kata Syekhul Islam, bagaimana kalau hal itu dilengkapi pula posisi mereka sebagai musyrikin? Lebih wajib lagi memerangi kaum rafidah. Muhammad Imam enggak peduli karena terikat perjanjian tadi dengan saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan ini. Terus dia beramal dengan isi al-wathiqah. Hati-hati ya ikhwan, bid'ah itu kalau sudah terucap dan sudah dilakukan, syaitan masuk, hawa nafsu juga mendominasi. Untuk gengsi rujuk darinya dan tetap mempertahankannya. Akhirnya bertambah dia terjerat ke dalam bid'ah berikutnya, baik melalui ucapannya maupun sikap-sikapnya. Nah, semakin jauh dia, semakin terikat dengan habail al-bid'ah, tali-tali jerat-jerat bid'ah. Perlahan demi perlahan, semakin jauh wal'iyadu billah. Kemudian, tidak peduli kaum Syiah telah menyeru dan memprovokasi untuk menentang dan memberontak waliul amr dan menumpahkan darah kaum muslimin, Muhammad Imam tetap berpegang teguh. Enggak peduli Syiah khianat. Yang penting enggak khianat terhadap dirinya. Yang penting enggak khianat kepada makbar. Karena Muhammad Imam diwakili oleh sebagian muridnya mengatakan bahwa wasiqah itu hanya mewakili, saya tidak mewakili ahli sunnah dan salafiyin. Ya. Itu hanya mewakili makbar, pondok makbar dan pondok-pondok atau masjid-masjid yang dibawa naungan pondok makbar. Masya Allah sendiri. Tapi kita akan tahu dan sudah tahu. Ternyata Muhammad al-Imam ingkarnya terhadap jihad yang terjadi meluas. Kalau seandainya dia mengingkari adanya orang-orang makbar atau murid-muridnya yang ikut angkat senjata melawan Houthi, sebatas itu saja, itu masih mending. Walaupun itu salah. Nah, dia hanya mengingkari ada muridnya atau salah satu pondok di bawah naungannya ikut berperang dan mengumumkan jihad. Kemudian dia, Muhammad Imam, jangan, jangan, berarti jangan ikut. Kepada pengikutnya saja. Itu masih mending walaupun salah. Ternyata ingkarnya Muhammad Imam meluas, meliputi ahli sunnah semuanya. Tadi malam atau dalam kajian sebelumnya kita sudah membaca pernyataan Muhammad al-Imam, fa uhadzir, dalam khutbah 15 Syawal, uhadzir ahlal Yaman khususan wal muslimina umuman, coba meluas, wa bil akhassi ahli sunnati wal jamaah, masuk lagi ahli sunnah wal jamaah, padahal katanya tidak mewakili salafiyin. Sudah. Kalau kamu memang ingin bersaudara dengan kaum Syiah, atau setidaknya kamu mengatakan saya terpaksa menandatangani ini demi keselamatan makbar, itu urusan kamu di makbar. Kenapa kamu mengingkari jihad di Aden dan di tempat-tempat lainnya yang dilakukan oleh sunnah dan kaum muslimin yang ada? Kenapa? Nah, barakallahu fikum. Bahkan Anda menjulukinya sebagai kital fitnah. Dan bahkan menyatakan intisornya adalah intisor ila jahannam. Kenapa meluas? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian tidak cukup sampai di sana. Bahkan Syekh di sini juga menyebutkan, وَهَذَا مَا قَامَ مُحَمَّدِ الْإِمَامِ بِتَطْبِيقِهِ بَعْدَ يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ قِيَامْ عَصِفَةِ الْحَزْمِ وَإِلَى هَذِهِ السَّاعَةِ. Dan inilah yang diterapkan oleh Muhammad al-Imam
1: dari wathiqah yang dia tanda tangani tersebut sehari setelah terjadinya penyerangan Asifatul Hazm sampai hari ini, kata beliau. Sampai waktu ini tetap Muhammad al-Imam melakukan penerapan tersebut, haitsu yastankir al-harb alladhi qamat bihi as-Saudiyyah ma ikhwanaha min duwal at-tahaluf didd al-Houthiyyin. Di mana Muhammad al-Imam mengingkari jihad yang terjadi yang dipimpin oleh Saudiyyah bersama negara-negara yang tergabung dengannya melawan kaum Syiah Houthiyyin. Nah, fahuwa yaqul fi khutbatihi allati talat asifatil hazm, dia berkata dalam khutbahnya beberapa waktu setelah asifatul hazm, setelah penyerangan asifatul hazm itu tadi, kaum muslimin ketika mendengar asifatul hazm di bawah pimpinan negara tauhid Saudi Arabia mulai bergerak, umat Islam bersenang bergembira, orang tua, anak-anak, ibu-ibu, senang mereka, gembira mereka. Yafrahun. Mereka sangat bergembira. Yang sedih Muhammad al-Imam. Allahu Akbar. Ya ikhwan, ini fitnah menimpa kalbu. Nah. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda, wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda, hatta tasira ala qalbayni abyada kassafa la tadurru fitnatun madamatis samawatu wal ard, wal akhar kalkuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Sesungguhnya fitnah itu ditimpakan kepada hati seperti anyaman tikar yang menempel di tubuh orang yang tidur di atasnya, nampak. Nah, kemudian tidaklah sebuah kalbu yang berusaha mengingkari datangnya fitnah itu, mengingkari dengan ilmu, mengingkari dengan bimbingan para ulama, meminta fatwa kepada ulama, bukan mengingkari dengan logikanya, dengan kebodohannya, dengan hawa nafsunya, dengan perasaan atau dengan sifat penakutnya, bukan. Dengan ilmu mengingkarinya. Barakallahu fikum. Tidaklah sebuah kalbu berupaya mengingkarinya kecuali akan diletakkan titik putih di dalamnya. Dan tidaklah sebuah kalbu menerima fitnah tersebut, menyambutnya fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Tanpa ada bimbingan dari ulama, tanpa ada bimbingan ilmu, hawa nafsu dan berbagai yang lainnya, logika, akhirnya apa? Menjadi dua gambarannya, dua kalbu. Yang satu, barakallahu fikum, nam kalbu yang putih bersih, tidak akan mampu dan tidak akan tercelakakan dan terugikan oleh berbagai fitnah yang muncul, ya. Sementara yang kedua, kalbu yang menerima fitnah bagaikan gelas yang terbalik, ya. Barakallahu fikum, dia tidak bisa mengetahui yang ma'ruf sebagai ma'ruf, beramal dengannya. Nah, dan tidak pula dia bisa mengingkari perkara yang mungkar. Ya, sudah terbalik, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Tidak bisa menilai yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan mungkar sebagai mungkar kecuali menurut kemauan hawa nafsunya. Idzil fitan ya ikhwan. Kalbu itu menjadi gelap, pekat, hitam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad al-Imam dalam khutbahnya beberapa hari setelah Asifatul Hazm menunjukkan pengingkaran dan kebenciannya terhadap pergerakan Ahlus Sunnah menghadapi kekejaman kaum Syiah Rafidhah. Qala al-Yaman sarat maidan lil qatl wal qital, bahwa negeri Yaman sekarang menjadi medan pembunuhan dan peperangan. Nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, kami menginginkan untuk mengeluarkan negeri Yaman dari musibah-musibah ini. Terbalik ya akhi, justru dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan yang kamu ucapkan, kamu ingin memasukkan berbagai musibah ke negeri Yaman. Kamu ingin memberi kesempatan, dirasa ataupun tidak dirasa oleh kamu, ingin menjadikan negeri Yaman sebagai negeri Syiah Rafidhah, memberi kesempatan kepada mereka untuk membantai kaum muslimin. Ya, sekarang kampung kamu, pondok kamu masih ya, masih belum disentuh oleh kaum Syiah Rafidhah. Nah, kalau kaum Syiah Rafidhah telah berhasil membersihkan ahli sunnah, membantai ahli sunnah di kampung dan di kota-kota lainnya, nanti akan datang giliranmu ya Muhammad al-Imam, akan dibantai habis dan lebih mengenaskan lagi. Ya zambillah. Kenapa kita mengatakan demikian? Sejarah ya akhi. Fa'tabiru ya ulil absar. I'tabiru ya ulil absar. Sejarah yang lalu, bahkan yang ada di depan mata Muhammad al-Imam sendiri, pengkhianatan-pengkhianatan Syiah, kekejaman dan kesadisannya, akan datang waktunya. Imma anta ya Muhammad al-Imam istiqamah di atas sunnah, dan mereka akan membantai kamu, dan itu mulia bagimu. Walaupun yang lalu ini, yang telah berlalu sekarang, menuntut taubat darimu wahai Muhammad al-Imam. Atau ya zambillah, semoga Allah masih merahmati kamu, semoga Allah masih memberikan hidayah kepadamu. Kalau sampai ternyata Syiah tidak membantaimu, tidak membantai pondokmu, dikarenakan mereka sudah berpandangan bahwa kamu bagian dari saudara mereka. Na'udzu billahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan penolong-penolong kamu, teman-teman setiamu, dari orang-orang kufar selain dari kaum mukminin. La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Sungguh mereka akan terus membuat kehancuran dan musibah bagi kalian, dan sangat berambisi untuk menimpakan kesulitan-kesulitan bagi kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nampak kebencian mereka terhadap kalian dari lisan-lisannya. Muhammad al-Imam sendiri yang menukilkan ucapan-ucapan Rafidhah dalam beberapa karyanya. Dia sendiri dahulu dalam khutbah-khutbahnya telah tahu kebencian kaum Syiah terhadap ahli sunnah. Nampak dari lisannya dalam tulisan-tulisan kaum Syiah. Wama tukhfi suduruhum akbar. Dan kebencian, permusuhan yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka terhadap kalian lebih besar dari yang sudah nampak, lebih besar lagi dari yang sudah mereka lakukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya ini justru mempermudah dan memberi kesempatan besar bagi kaum Syiah untuk menimpakan musibah ke negeri Yaman. Walaupun Anda mengatakan nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, minimalnya kondisi Anda ya Muhammad al-Imam seperti yang Allah katakan, hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kata Allah kami kabarkan tentang kondisi orang-orang yang merugi amalannya, beramal tapi merugi. Nah, siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang telah tersesat amalannya, akidahnya, prinsip-prinsipnya dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabun, mereka dalam keadaan di waktu yang sama mereka mengira sedang berbuat amalan yang baik, sedang menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, sedang menginginkan jauhnya dan keluarnya musibah dari kaum muslimin. Tapi karena kejahilan, karena tidak mau mengikuti ilmu dan bimbingan ulama, jatuh kepada bid'ah yang Anda merasanya itu sebagai amalan soleh. Nah, wahada sayakunu biiznillahi ala aidi al-uqala wal-nusaha wal-umana, dan ini akan terwujud upaya mengeluarkan negeri Yaman dari berbagai musibah dan menghindarkan negeri Yaman untuk tidak menjadi medan pertempuran adalah akan terwujud melalui tangan orang-orang yang uqala, an-nusaha, yang selalu memberi nasihat, al-umana, orang-orang yang memegang amanah. Siapa mereka? Al-fauzan tidak termasuk nusaha wal-umana. Konsekuensinya, karena termasuk beliaulah yang berfatwa tentang jihad ini. Wasyekh al-mufti Abdul Aziz al-Syekh tidak termasuk nusaha wal-uqala wal-umana, karena mereka lah yang memfatwakan antara lain adanya al-sifatul hazm dan mengajak kaum muslimin untuk berperang. Siapa yang nusaha, umana, wa uqala? Siapa? Mafhum, orang faham. Tidak lain adalah Muhammad al-Imam wa man ma'ahu min ha'ula, yang dikatakan dan disebut sebagai masyayikh Yaman. Nah, walladzina yuqaddimuna al-masalih al-amma 'ala al-masalih al-syakhsiyah, dari kalangan orang-orang yang selalu mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadinya. Masya Allah, kepentingan umum yang mana ya Muhammad al-Imam? Kepentingan umum ma'bar wala kepentingan umum kaum muslimin di Yaman? Hah? Kepentingan umum yang mana? Dan ulama tadi tidak mengerti kepentingan umum sehingga mereka, para ulama itu, mengedepankan kepentingan pribadi? Allahu Akbar ya Muhammad al-Imam, ittaqillah wa ansahuka bi al-mubadara bit-taubah. Ittaqillah, dan kami menasihatin Anda untuk bersegera bertaubat sebelum jerat-jerat bid'ah ini ke depan semakin menjerat Anda dan Anda semakin sulit untuk keluar dan meninggalkannya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan ahlus sunnah semuanya dari berbagai al-fitan yang menyesatkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad.
2: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, setelah beberapa kali kajian kita mempelajari salah satu prinsip dan akidah as-salaf, yaitu prinsip hajru al-mubtadi' wa ahlul batil, maka penting dalam beberapa waktu yang tersisa sebelum liburan ma'ahad kita mulai mengenal jenis-jenis manusia, jenis-jenis ahlul batil dan al-firaq, kelompok-kelompok ad-dallah yang sesat, demi kita bisa mengamalkan prinsip-prinsip yang kita dapatkan dari ulama ummah, dari as-salaf rahimahumullah. Di zaman kita hidup ini terdapat al-firaqud dhalah yang banyak sekali. Namun sebelum kita berbicara satu persatu tentang mereka, perlu kita mengenal bahwasanya al-firaq ad-dhalah yang ada di zaman ini tidak sedikit dari mereka yang lahir atau terinspirasi, tersemangati, atau bermula benihnya dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimun. Maka karenanya sering diistilahkan kelompok ini Al-Ikhwan Al-Muslimun dengan Al-Jama'atul Um, jamaah induk. Kemudian muncul Jama'atul Jihad, Hizbut Tahrir, kemudian Jama'ah Islamiyah, kemudian Al-Qaeda pada masa 15 tahun terakhir. Jamaat Al-Ikhwan Al-Muslimin merupakan jamaah induk yang menelurkan ini semua, baik langsung ataupun tidak langsung. Muncul kemudian Jam'iyah Ihya At-Turats di Kuwait, Jam'iyatul Hikmah di Yaman, Jam'iyatul Ihsan juga di Yaman, yang semuanya satu pemikiran, hanya berbeda amir atau umaroknya, berbeda namanya, namun pada global fikroh atau mazhab, pola pikir dari kelompok-kelompok ini sebenarnya satu induk. Karenanya kita ingin memanfaatkan beberapa waktu ke depan ini juga mengenal tentang Jama'atul Ikhwan Al-Muslimin. Jama'atul Ikhwan Al-Muslimin adalah sebuah jamaah yang dirintis dan didirikan oleh tokoh utamanya yaitu Hasan Al-Banna. Dalam sering disebutkan oleh mereka potongan kata la tas'al amman banahu innahu bannal hasan, janganlah anda bertanya tentang siapa pendiri daripada kelompok Ikhwan Muslimin ini, dialah bannal hasan, yakni Hasan Al-Banna. Kelompok ini adalah sebuah kelompok yang bisa berdiri di atas semua mazhab dan beragam pemikiran. Dengan kata lain, kelompok ini adalah kelompok talawun, bunglon, yang berwarna-warni, berubah baju, berubah pakaian dan bentuknya, atributnya sesuai dengan kebutuhan. Dulu Syekhuna Mukbil sering membaca syair yaduru ma'az zujajati haythu darat wa yalbasu lissiyasati alfa lubsi. Mereka berputar-putar mengikuti perputaran arah cermin. Dan mereka memakai pakaian, 1000 jenis pakaian dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda. Hari ini pakai pakaian ini, kondisi beda ganti pakaian lagi. Kondisinya lain lagi, pakai pakaian lagi, kopiahnya beda, ininya beda, itunya beda. Hadzal Ikhwanul Muslimun dalam panjang sejarahnya dalam sepanjang sejarah al-ikhwan al-muslimin. Al-ikhwanul muslimun dalam perjalanannya terbagi menjadi dua bentuk gerakan yang sebenarnya masing-masingnya pada prakteknya dua bentuk gerakan yang satu tubuh ini tadi saling bertentangan sebenarnya. Bahkan konsekuensinya salah satu dari dua ini akan bisa mengkafirkan kelompok yang lainnya yang satu tubuh tadi. Kenapa? Disebutkan dalam beberapa literatur yang menjelaskan tentang sejarah perjalanan gerakan Ikhwanul Muslimun, bahwa Ikhwanul Muslimin terbagi menjadi dua gerakan atau dua sayap gerakan. Sayap pertama adalah sayap politik, yang kemudian terbentuklah Hizb Al-Ikhwanil Muslim, terbentuknya partai Al-Ikhwanil Muslimun di Mesir, ikut dalam arena politik, ikut dalam kampanye, ikut dalam perebutan suara di arena demokrasi. Terbentuk apa? Kelompok atau partai, saya ulangi, partai Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir. Semisal ini terjadi, ditiru oleh beberapa Ikhwan Muslimin pada generasi berikutnya. Di Yaman ada Hizbul Islah. Hizbul Islah adalah hizb atau partai politik Ikhwan Muslimin, parpol. Di beberapa negara yang lainnya juga demikian, terbentuk parpol al-Ikhwanul Muslimun, termasuk di Indonesia ini. Namanya partai politik, ya semua kebijakannya disesuaikan dengan kepentingan politik. Saat dia harus berbaju merah, dia akan memakai baju warna merah. Di saat kondisi mengharuskan dia berpakai pakaian warna hijau, dia akan mengganti pakaian itu dengan segera dengan warna hijau tersebut. Itu yang tadi dalam syair disebutkan, wayal basu lisiyasati alfalubsi, dan memakai 1000 pakaian untuk kepentingan politiknya. Itu kelompok Ikhwan Muslimun dari masa ke masa. Nanti kita akan jelaskan bagaimana bentuk talawunnya mereka biiznillahi ta'ala. Setidaknya kita tahu bahwa yang pertama, Ikhwan Muslimun bergerak dalam pergerakannya dalam dengan dua sayap. Sayap pertama adalah sayap politik, terbentuklah parpol Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir. Tertingginya adalah Hasanul Banna. Nah, sayap yang kedua adalah sayap militer, di mana terbentuk di situ gerakan-gerakan rahasia yang bergerak secara militer, melakukan pengeboman, pembunuhan senyap, irtial terhadap tokoh-tokoh politik, ya, terhadap diplomat-diplomat asing. Nah, ini sayap militernya. Sayap militernya ini cenderung untuk punya akidah khawarij, mengkafirkan pemerintah, memprovokasi masyarakat untuk menentang dan mengkudeta pemerintah. Nah, ini sayap militernya, terjadilah pertumpahan darah dalam sejarah Ikhwanul Muslimun. Sayap militer ini pun juga pimpinan tertingginya adalah Hasanul Banna. Hasan al-Banna. Sepeninggal Hasan al-Banna, dua sayap ini nampaknya memang sulit bersatu dalam beberapa kondisi. Bagaimana mau bersatu? Satu sayap pergerakannya masuk ke dalam arena politik demokrasi yang menghalalkan hukum-hukum selain hukum Allah tabaraka wa ta'ala, politik demokrasi yang menyatakan hukum itu di tangan rakyat, ditentukan oleh rakyat menurut kemauan dan kehendak rakyat dengan suara mayoritas al-aktsariyah. Suara mayoritas itu yang menentukan hukum. Kalau mayoritas menginginkan dibolehkannya mengucapkan selamat Natal, ia akan disahkan hukum resmi, legal, boleh mengucapkan selamat Natal karena mayoritas seperti itu. Partai politik dalam tanda kutip yang katanya Islami, ketika dia masuk dalam arena politik, rakyat secara mayoritas menginginkan dibolehkannya mengucapkan selamat Natal atau yang semisalnya dari kemungkaran-kemungkaran yang menyerang akidah, maka diakon pun harus berjalan di atas kemauan mayoritas. Ini di satu sisi, dan terbukti parpol al-ikhwanul muslimun merangkul semua pihak. Sekretaris pribadi Hasan al-Banna atau sekretaris Hasan al-Banna sebagai ketua partai politik al-ikhwan muslimin adalah seorang Nasrani. Dan terdapat beberapa orang-orang Nasoro dalam parpol al-ikhwanul muslimun di Mesir. Ini menurut Khawarij, menurut sayap militernya, ini kafir. Kafir ini. Nah, dalam sayap militer ini lahir pelaku-pelaku pembunuhan itu. Semisal yang masyhur antara lain peristiwa pembunuhan Presiden Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang tentara berpaham Ikhwanul Muslimun yang bernama Khalid Islambuli. Khalid Islambuli adalah seorang Ikhwanul Muslimun, Ikhwani yang berpaham aliran sayap militernya. Walaupun mungkin tidak berjumpa dengan Hasan al-Banna karena perbedaan zaman, ya. Hasan al-Banna mati lebih lama, tetapi pola pikirnya sangat terpengaruh dengan pola pikir al-Banna. Pengagum al-Banna. Membunuh Presiden Mesir, ya, kala itu Anwar Sadat, yang sebenarnya punya jasa terhadap al-Ikhwanul Muslimun. Di mana al-Ikhwanul Muslimun di masa Jamal Abdul Nasir yang kejam, bengis, banyak memenjara tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun, menyerang Islam, melarang jilbab, melarang orang pria berjenggot dan yang lainnya. Di masa Anwar Sadat banyak dibebaskan oleh Presiden Anwar Sadat Ikhwanul Muslimun. Tapi memang dasar jamaah takfir, cari-cari celah untuk tetap pada akidahnya, takfir, pengkafiran, dan menentang, memberontak, mengkudeta, membunuh. Nah, pada sayap militer al-Ikhwanul, sayap politik al-Ikhwanul Muslimun, tadi telah disebutkan, demi kepentingan politiknya, mereka merangkul semua pihak. Demi memenangkan suara, mereka siap berkawan, berwala, dengan al-kuffar, al-yahud, wal-nasara. Nanti kita akan lihat seperti partai politik termasuk yang di Palestine, Hamas. Apa sih Hamas itu? Yang disebarkan oleh Khawarij di berbagai negeri termasuk di Indonesia ini. Hamas adalah pergerakan perlawanan terhadap imperialis Yahud. Demikiankah Hamas? Benar-benar berperang karena akidah? Benar-benar berperang karena Islam? Kita akan tahu insya Allah. Ayuhat talabah, betapa pentingnya antum mengenal fitan yang terjadi di masa antum hidup. Mungkin anak-anak cucu kita nanti akan mengenal dan mengenang dulu di masa kakek-kakek kita dahulu 100 tahun yang lalu terjadi fitnah besar namanya fitnah al-ikhwanul muslim, di mana mereka berakidah ini sebagaimana ditulis oleh para ulama. Betapa pentingnya pembahasan ini karena banyak dari thalabah yang mungkin tidak mengerti tentang apa itu ikhwan muslimun sebenarnya. Atau mungkin ada yang pernah mendengar tapi lupa. Karena banyaknya syubhat di zaman ini, jadi melemah sikap-sikap al-wala wal-bara'nya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Telah sampai berita kepada saya bahwa kajian silsilah tentang permasalahan Al-Hajr yang kita lakukan di ma'had kita ini diledek. Nah, itu Jember itu hanya bicara Hajr, tahdzir. Naam. Hari-hari ini kami merasa berkepentingan untuk kami kembali minimalnya memurojaah bagi yang sudah pernah belajar dan mengetahui hal ini. Nah, yang kedua, kami ingin mendidik anak didik kami, tulab di ma'had dan salafiyun di berbagai tempat untuk benar-benar kokoh dan istiqamah di atas manhaj. Di tengah kaburnya permasalahan manhaj ini pada banyak thalabatul ilm dan para mahasiswa. Barakallahu fikum. Al-ikhwanul muslimun dalam sikap-sikap politiknya nasional maupun internasional pun demikian menampakkan talawun. Sikap talawun itu lebih tepatnya kalau bahasa syar'inya itu nifaq. Dhul wajhain. Ya'ti ila ha'ula'i biwajhin wa ila ha'ula'i biwajh. Datang menemui suatu kaum, suatu komunitas dengan wajah dan warna tertentu, begitu pindah menghadapi komunitas yang lain dengan wajah yang baru dan warna yang baru. Nifaq. Dahulu ketika terjadi perang Iran-Irak pada awal-awal tahun 80-an hingga menjelang akhir tahun 80, perang Iran-Irak, mungkin mayoritas yang duduk di sini belum ada mungkin tular. Nah, pada saat itu Iran sebagai negara Rafidhah yang dipimpin oleh Al-Kafir Al-Mulhid Al-Khumaini melawan Irak yang dipimpin kala itu oleh Al-Kafir Saddam Hussein Al-Ba'thi. Walaupun setelah matinya atau menjelang matinya disebutkan wallahu a'lam bahwa dia bertobat dengan mengucapkan la ilaha illallah sebelum terbunuh di tiang gantungan, sebelum dieksekusi. Wallahu a'lam. Jika benar dia bertobat secara zahir, kita mengumumin dia telah bertobat di akhir hayatnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa iyyakum. Kala itu

melawan sang kafir al-mulhid Saddam Hussein. Perhatikan al-ikhwanul muslimun, ya, dengan tegas pada kala itu, ya, mengajak masyarakat dunia untuk berlawanan dengan Saddam Hussein, membela Iran karena Saddam Hussein kafir. Sadaqaka wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Al-ikhwan muslimun, dalam hal ini betul, karena memang ulama memvonis Saddam kafir. Tapi mari kita lihat perjalanan politik al-ikhwan muslimun. Ketika peristiwa Saurah, kudeta Khomeini terhadap negaranya pada waktu itu, ikhwan muslimin di Irak, di Yaman, di Kuwait, di Pakistan, di Turki, di berbagai negara, termasuk yang di Indonesia, menyuarakan bahwa itu adalah as-saural islamiyah. Itu adalah kudeta yang islami, perjuangan jihad yang dipimpin oleh al-imam al-mujahid Khomeini. Pada waktu itu, selesailah perang Irak-Iran. Gak lama setelah itu, beberapa tahun kemudian, Saddam Hussein As-Saffak yang suka menumpahkan darah ini menyerang Kuwait dan mengancam, bahkan sudah dilakukan menyerang negara Tauhid Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Luar biasa, pada tahun 90. Mungkin sebagian antum juga belum lahir. Di mana kala itu Saddam dengan kekuatan militernya yang sangat ditakuti di Jazirah Arabia, memiliki rudal-rudal yang membahayakan keselamatan negeri-negeri Al-Khalij, Teluk dan sekitarnya, menyerang, membunuh anak-anak kecil. Peristiwa yang mengerikan. Tentara-tentara Saddam bengis. Disebutkan oleh rakyat Kuwait dan rakyat Saudi yang di perbatasan, tentara Saddam ketika mendapati bayi-bayi muslimin, bayi dipegang kakinya dan diputar begini, dipukulkan ke tank, pecah kepalanya. Dikubur hidup-hidup anak-anak kecil di hadapan ibu-ibu mereka dan ayah-ayah mereka. Kejam Saddam Hussein. Demikian didoktrin para tentaranya. Wanita dibunuhin, pengecut. Wanita dibunuhin, tentara pengecut. Nenek-nenek tua, kakek-kakek tua, gak peduli. Hancur kehidupan. Apa sikap al-ikhwanul muslimun? Saddam muslim apa kafir dalam pandangan mereka? Kafirun mulhid. Bahkan dikatakan al-ba'fi, akidah Saddam, ya, Saddam lebih jelek dibandingkan syaitan. Namun ketika penyerangan Saddam ke negeri Kuwait dan negeri muslimin sekitarnya, al-ikhwanul muslimun di berbagai negara menyanjung Saddam, memujinya dan mengajak muslimin dunia untuk mendukung, minimalnya dukungan moral untuk Saddam. Saddam yang dulunya kafir menjadi seorang imam. Saddam yang dulunya dikatakan kaki tangan Amerika, loyalis Yahud, sekarang menjadi imamun mujahidun. Al-ikhwan muslimun di berbagai negara melakukan demo melecehkan Saudi Arabia. Yang pernah saya sebutkan di beberapa

Majlis di negeri Yaman, Hizbul Islah mengerahkan anak-anak sekolah dan mahasiswa-mahasiswa turun di jalan-jalan berdemo menuntut pemerintahnya untuk mendukung Saddam dalam penyerangannya ke negeri muslimin. Birruhi waddam nufdika ya Saddam, di jalan-jalan Sana'a, dengan ruh kami dan darah kami wahai Saddam, kami mendukung kamu. Ikhwan muslimun, rakyat Yaman secara umum sebenarnya biasa-biasa saja, tapi ikhwan muslimun yang memprovokasi rakyat Yaman untuk mendukung Saddam yang katanya dulu kafirun, mulhid, antek Amerika, lebih kejam dari syaitan, lebih jahat dari syaitan, menjadi seorang mujahid, bahkan imam dalam jihad. Ya subhanallah, ketika melawan Syiah Rafidah, Itsna Asyariyah Ja'fariyah, Al-Kafir Al-Khumaini wa Atba'uhu dan pengikut-pengikutnya, melawan, menentang dan menjelekkan Saddam oleh ikhwan muslimun di berbagai negara. Ketika sekarang menyerang ahlu tauhid, menyerang muslimin, menjadi seorang mujahid, la haula wala quwata. Talawun ya ikhwan, talawun pada ikhwanul muslimun. Ayyuma talawun, benar-benar talawunnya itu. Nanti kita akan terus tahu bagaimana sebenarnya sikap-sikap ikhwanul muslimun. Sebelum itu penting kita mengenal agar tidak terheran-heran. Kenapa sampai sejauh ini ikhwan muslimun dalam pergerakannya? Belajar dari sejarah sebelumnya, sebelum berdirinya gerakan ini, di Mesir dan sekitarnya ada seorang tokoh yang sangat dikenal dan kemudian dielu-elukan oleh tokoh-tokoh ikhwanul muslimun sebagai panutan, sebagai teladan perjuangan. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan orang ini tepatnya sesuai dengan hadis Nabi, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah 'ala ra'si kulli mi'at sanah man yujaddidu laha dinaha. Al-hadis sahih. Kata sebagian tokoh ikhwan muslimin dalam karya-karyanya bahwa orang ini, yang sebentar lagi kita akan dengarkan siapa namanya, pantas untuk dikatakan dialah yang disebutkan dalam hadis Nabi bahwa Allah akan mengutus seorang mujaddid bagi umat ini pada setiap awal 100 tahun. Orang ini adalah sering dikenal kalau di Indonesia dengan Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani. Apa makna Al-Afghani? Asal muasal dia dari negeri Afghanistan. Apakah demikian benar? Jawabannya tidak. Dia seorang yang berpindah dari satu negeri ke negeri lain kala itu dengan mengganti-ganti nama. Jamaluddin Al-Afghani di beberapa negeri dikenal dengan Jamaluddin Al-Istanbuli. Istanbul, Turki. Dikenal di beberapa negeri lainnya Jamaluddin Ar-Rusi, dari Rusia. Di beberapa negeri lainnya dikenal dengan sebutan Jamaluddin Al-Husaini,
Terus dia mengganti-ganti namanya dari satu negeri ke negeri lain. Di antaranya juga Jamaluddin Al-Asdabadi, nama sebuah daerah. Sehingga orang bingung, siapa ini orang sebenarnya? Orang ini sebenarnya adalah Jamaluddin Al-Irani, seorang berpaham Syiah dari kelompok Al-Babiyah Al-Bahaiyah, salah satu kelompok Syiah ekstrim yang kemudian tokohnya dibunuh kala itu, pertarungan antar sesama Syiah. Ya, ini termasuk yang ekstrim. Jamaluddin Al-Afghani adalah penganut akidah Al-Babiyah minas Syiah, dan dia punya hubungan yang sangat erat dengan Zionis Yahud. Dengan kelompok Freemasonry. Gerakan Al-Yahud yang berusaha untuk menyahudikan dunia. Nampak dari surat-menyuratnya, kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan dengan Yahud. Jamaluddin Al-Afghani bahkan tidak jarang orang ini juga meninggalkan sholat, disaksikan oleh teman-temannya, ditulis dalam beberapa karya, ada yang mempersaksikan. Bahkan orang ini dalam beberapa kesempatan minum khamer. Ini Jamaluddin Al-Afghani. Butuh waktu yang sangat panjang untuk mengenal orang ini lebih jauh. Orang ini, sosok ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun. Dikagumin yang luar biasa. Sampai disebutkan Muhammad Rashid Ridha dalam majalah karyanya, majalah Al-Manar, sering menukil ucapan-ucapan Jamaluddin Al-Afghani yang sebagainya mengandung kekufuran. Akidah Syi Al-Bahaiyah atau Al-Babiyah, di antara akidahnya adalah meyakini bahwa kenabian itu bukan perkara ilahi, tetapi itu bisa diraih dan diupayakan oleh siapa yang bisa melakukannya sebagai sebuah bentuk karya. Kenabian itu adalah karya seorang manusia. Ini kalimat kufur. Kenabian itu perkara ilahi. Di antara akidah Syi Al-Babiyah ini bahwa Al-Quran sudah mansukh semuanya. Sudah tidak berlaku. Dan masih terdapat di sana akidah-akidah lainnya yang sepakat para ulama kelompok ini, Syi Al-Babiyah ini, kafirah. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Kemudian al-ikhwanul muslimun adalah kelompok yang sangat akrab dengan Asy'iah ar-Rafidhah. Baik Hasanul Banna sebagai pribadi ataupun al-ikhwan muslimun sebagai kelompok.

0: Al-Ikhwan al-Muslimun adalah kelompok yang sangat getol, serius untuk mewujudkan at-taqrib baina sunnah wa syiah, upaya pendekatan sunni syiah. Al-Ikhwan al-Muslimun sangat serius dalam upayanya mewujudkan takrib sunnah syiah ini tadi. Hasanul Banna sebagai sosok, sebagai pribadi, tidak jarang memuji kaum syiah dalam berbagai ceramahnya atau pidatonya atau pertemuan-pertemuannya. Dinukilkan oleh Umar At-Tilmasani, salah satu pimpinan umum Al-Ikhwan Al-Muslimun, Umar At-Tilmasani, ini sumber yang sangat thiqah karena orang ini pembesar Al-Ikhwan Al-Muslimun, pimpinan umum. Setelah Hasan Al-Banna muncul sekian pimpinan umum kelompok dan pergerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun, salah satunya bernama Umar At-Tilmasani. Dia mengatakan bahwa berkata Hasan al-Banna, "Asy-Syi'ah firaqun tushbihu 'ala at-taqrib ma bainal madhahib al-arba'ah 'inda ahli sunnah." Syiah itu terdapat padanya kelompok-kelompok yang masing-masing kelompok hubungannya dengan yang lainnya, perbedaan yang satu dengan yang lainnya itu mirip atau persis dengan perbedaan madhab yang empat dalam pandangan ahli sunnah. Jadi satu syiah dengan syiah yang lainnya, kata Hasan al-Banna, sama kurang lebih kayak madhab Syafi'i dengan Hambali, dengan Maliki, dengan Hanafi. Hadza kadzib. Hadza kadzibun. Empat madhab dalam pandangan ahli sunnah, perbedaan yang terjadi hanyalah perbedaan fikih atau kawaid fi al-masail fiqhiyah. Ada perbedaan antara madhab Maliki misalkan dengan madhab Hanbali, atau al-madhab al-Hanbali dengan al-madhab al-Syafi'i di dalam menentukan istimbat hukum dari dalil-dalil Quran was Sunnah. Sementara Syiah, kelompok yang satu dengan yang lainnya, perbedaan akidah yang masing-masingnya itu hampir-hampir tidak pernah lepas dari kekufuran. Kata Hasan al-Banna, kelompok-kelompok dalam madhab atau firqah Syiah ini pada dasarnya tidak berbeda dengan empat madhab dalam pandangan ahli sunnah. Nah, hadza kadzib, dusta, wujahl. Wa hunaka ba'dhu fawariq min al-mumkin izalatuha. Di situ ada beberapa perbedaan antara sunni dengan syiah yang mungkin untuk dihilangkan perbedaan itu. Tidak dipermasalahkan perbedaan tersebut. Mimma la yajibu an naj'alahu sababan lil qati'ah baina ahli sunnati was syiah. Di mana perbedaan-perbedaan ini tadi enggak mengharuskan adanya pemutusan hubungan antara ahli sunnah dengan syiah, enggak perlu, kata Hasan al-Banna. Walaqad qama al-madhhaban jamban ila jambin mi'at as-sinin duna yahsul ihtikakun bainahuma illa fil mu'allafat. Sungguh kedua madhab ini, madhab ahli sunnah dengan syiah, kata Hasan al-Banna, telah hidup berdampingan ratusan tahun yang lalu. Kadzib. Kapan ada itu? Ahli sunnah hidup berdampingan dengan syiah sejak ratusan tahun yang lalu. Mari kita dengarkan pernyataan sebagian ulama sebelum kita melanjutkan pernyataan Hasanul Banna. Qala Al-Imam Ibnu Abdurrahman Ibnu Abza, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai, sa'alahu abahu Abdurrahman fi man sabba Aba Bakrin ma kunta tasna' bihi, di mana Ibnu Abdurrahman bin Abza bertanya kepada ayahnya, yaitu siapa ayahnya? Abdurrahman bin Abza, tentang seorang yang mencaci Abu Bakar Siddiq. Apa yang akan kau lakukan? Sikap apa yang akan engkau ambil, wahai ayahku? Qala kuntu adribu unuqah, aku akan tebas leher dia. Qultu fa Umar, kalau dia mencela Umar, qala adribu unuqah, dan aku juga akan tebas leher orang tersebut yang mencaci Umar. Satu. Sampai berita kepada Khalifah Ali bin Abi Talib bahwa Ibnu Sauda, yaitu Abdullah bin Saba, tanaqqasa Aba Bakrin wa Umar, mencela atau menjatuhkan kredibilitas Abu Bakar dan Umar. Fada'a bihi wa bisayf, maka Khalifah memanggil untuk didatangkan orang ini, Ibnu Sauda, dan untuk didatangkan bersamanya juga sebilah pedang. Fahamma qatlahu, sudah berniat untuk membunuhnya. Fakallama fihi, faqala la yusakinuni baladan ana fihi, fanafahu ila syam. Ini pada awalnya. Kata Ali radhiyallahu anhu, enggak boleh aku tinggal di suatu negeri, di suatu desa atau suatu daerah ada orang ini di sana. Aku enggak mau tinggal di suatu tempat di situ ada orang ini. Keluarkan dia, usir. Maka diusirlah ke negeri Syam. Begitulah wahai Hasanul Banna, bahwa Ahlus Sunnah hidup berdampingan dengan Syiah. Disebutkan sebuah azhar yang dinukilkan dari Jarir ibn Abdullah wa Hamzala wa Adi ibn Hatim, bahwa mereka bertiga intaqala minal kufati ila Qirqisiyya wa qalu la nuqimu bi baldatin yushtamu fiha Uthman. Kata mereka bertiga ketika ditanya, kenapa kamu pindah dari negeri Kufah? Mereka bertiga menjawab, kami tidak akan mau dan tidak akan pernah tinggal di sebuah negeri yang di negeri itu Uthman bin Affan dicela dan dihina. Nah, seorang imam muhaddits Asim al-Ahwal rahimahullah annahu kana daraba man syatama Uthman 70 sautan, bahwasanya beliau dahulu mencambuk orang yang mencela Uthman. Pada masa itu fitnah yang sangat dahsyat, syubhat yang sangat kuat. Bersama itu ulama di masa itu enggak bermudah-mudahan dalam menyikapi kaum Syiah. Dan berbagai athar yang lainnya yang dinukilkan dari salaf, antara lain yang disebutkan dari Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, qala kallamtu an-nas wa kallamtu ahlal kitab falam ara qauman ausakh wala akthar wala adgha min ar-rafidah, aku sudah banyak berbicara dengan berbagai komunitas manusia, aku juga pernah berbincang dengan ahlul kitab, yakni Yahud wan Nasara, macam-macam manusia aku sudah berbincang, sempat jumpa dengan mereka. Aku belum pernah melihat suatu kaum yang lebih kotor, lebih menjijikkan dan lebih ekstrim dibandingkan kaum Syiah Rafidah. Kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, walaqad nafaitu thalathata rijalin idh kuntu bis-saghri qadhiyan. Aku ketika menjadi qadhi di As-Sughur, As-Saghr atau Sughur adalah perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir, yang di situ dilakukan amalan ar-ribab, menjaga batas-batas negeri muslim dengan negeri kafir. Al-Imam Ubaid, Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam dulu ditunjuk sebagai qadhi di negeri tersebut, di daerah As-Sughur. Maka aku, kata beliau, sungguh telah mengusir 3 orang pria. Qala rafidiyaini wa jahmiyan. Dari 3 itu 2 orangnya rafidah, yang 1 jahmi. Aku usir keluar dari As-Saghr. Wa qultu mithlukum la yujawiru ahla Thur. Aku katakan kepada mereka, kata Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, orang-orang seperti kalian ini, yang 1 jahmi, yang 2 syiah rafidah, orang seperti kalian ini enggak pantas untuk hidup bersama, berkumpul dengan para ahlus thughur, ahlul ribab. Dikeluarkan, diusir. Dari mana Hasan al-Banna mengatakan bahwa ahlus sunnah dengan syiah sejak ratusan tahun yang lalu telah hidup berdampingan satu dengan lainnya? Ikhwani fiddin azzani Allah yakum. Kita lanjutkan insyaallah pernyataan Hasan al-Banna ini dalam kesempatan yang lain. Bismillahi ta'ala wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin
1: wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui salah satu syubhat Al-Haddadiyah dalam menuduh beberapa ulama sunnah sebagai murji'ah, bahwa terkait dengan ulama yang berpendapat tentang adam kufri tarikis salah, tidak kafirnya seorang yang meninggalkan salat tahawunan au takasulan disebabkan malas atau memudah-mudahkan perkara salat. Dengan klaim bahwa pendapat ini telah menyelisihi al-ijma', ijma' sahabah dan at-tabi'in. Kita telah tahu bahwa dari kalangan at-tabi'in ada di antara ulama yang berpendapat bahwa tarikus shalah tahawunan atau takasulan tidak difonis sebagai kafir. Dalam hal ini adalah Al-Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah salah satu a'immatu at-tabi'in. Kemudian dalam kajian kali ini kita akan mengambil faedah berikutnya dari penjelasan dan ar-radd atau bantahan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Terkait dengan syubhat Al-Haddadiyah yang menuduh Al-Murji'ah, tuduhan Murji'ah terhadap ulama dengan sebab fatwa mereka terkait orang yang meninggalkan sholat karena malas atau bermudah-mudahan dengan menggolongkan mereka sebagai muslimin, tidak mengkafirkan mereka. Antara lain, salah satu penulis kelompok Al-Haddadiyah, Abdul Hamid Al-Juhani ini mengatakan, ومن المسائل المحدثة التي ليست من أقوال الصحابة ولا التابعين. Dan di antara permasalahan-permasalahan yang muhdats, yang bid'ah, dia sudah memvonis bahwa masalah ini adalah masalah bid'ah. Apa yang dia maksud? Yaitu al-hukum ala tarikis salah takasulan bi'annahu muslim, sebagaimana dia akan sebutkan. Perhatikan, dia sudah memvonis masalah ini masalah muhdats. Nah, masalah bid'ah baru muncul. Laisat min aqwalis sahabah wala tabi'in. Tidak termasuk hal ini aqwal, pendapat para sahabat dan tidak pula tabi'in. Warajat rawajan kabiran indal mutaakhirin. Dan terpromosikan dengan promosi yang sangat luas, banyak tentang pendapat atau masalah yang muhdatsah ini tadi. Nah, al-hukum ala tarikis salah bi'annahu muslim, yaitu vonis terhadap orang yang meninggalkan sholat bahwa dia masih sebagai muslim. Jadi pendapat ini menurut hadha al-haddadi al-khariji adalah masalah muhdath. Qala zahaba ila hadha adadun qalil min ulama'il qarnith thalith, telah berpendapat dengan pendapat ini, berpandangan dengan pandangan ini, sejumlah kecil dari ulama di al-qarni tsalits, generasi ketiga, yakni atba'u tabi'in. Perhatikan, sejumlah kecil kata dia. Benarkah hadza as-saghir al-muta'alim al-mutakabbir? Naam, barakallahu fikum. Ya. Dan sering anak ingatkan dan akan anak terus ingatkan, orang semisal ini, Abdul Hamid Al-Juhani dan yang semisalnya, jangan antum pandang orang yang sibuk dengan dunia, sibuk kerja, enggak pernah menuntut ilmu, ya. Barakallahu fikum, tidak ada dalam halaqat tahfidzul Quran dan yang semisalnya lah. Nah, atau tidak pernah duduk di majelis ulama. Jangan antum kira ini termasuk orang-orang yang pernah duduk di halaqat ulama, pernah menuntut ilmu al-lughat al-arabiyah wal-hadith wal-fiqh wa usulul fiqhi dan seterusnya. Kalau ada di antara kita yang pernah menjadi muridnya salah seorang syekh saja, ini sudah pernah belajar kepada masyayikh. Nah, barakallahu fikum. Tabihu ayuhat talabah, perhatikan baik-baik masalah ini. Qala, dia mengatakan tadi, sejumlah kecil dari ulama al-qarni tsalits. Al-qarni tsalits yaitu atba' at-tabi'in. Benarkah dia dalam hal ini? Aw annahu takallama bil jahl, atau dia berbicara dengan kebodohannya? Qala, ولم يصح هذا القول عن أحد من علماء القرن الثاني. Pendapat ini tidak sah dari seorang pun dari ulama masa tabi'in. Nah, dia menafikan. Qala thumma sya'a al-khilaf wa intashar. Dan akhirnya khilaf ini menjadi tersebar luas. Yang awalnya enggak ada khilaf, kata dia. Tiba-tiba di masa atba'ut tabi'in menjadi khilaf yang tersebar luas. Nah, qala hina sya'at bid'atul irja', tersebarnya khilaf ini, khilaf apakah orang yang meninggalkan sholat disebabkan malas dan bermudah-mudahan itu kafir ataukah tidak kafir, itu baru terjadi khilaf dan tersebar setelah tersebarnya atau beredarnya akidah Murji'ah. Jadi Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Hammad bin Zaid, Waqi' bin Al-Jarrah, dan masih banyak yang lainnya dari ulama sunnah, mereka telah berpendapat dengan pendapat yang muhdats. Satu. Kedua, pendapat mereka ini baru muncul setelah adanya bid'ah al-murji'ah. Barakallahu fikum. Qala wa intasharat fi sufufil fuqaha wal mu'allifin ba'da al-qurunil mufaddalah. Dan akidah murji'ah ini tersebar luas di tengah-tengah para fuqaha ahli fikih dan para penulis-penulis, para karya al-mu'allifin setelah al-qurunul mufaddalah. Setelah tiga zaman itu tadi. Sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini Syekh Rabi menjawab. Nah. Aqul inna fi hadzal maqta' min qawli hadzal haddadi min al-batil ma la yajra'u 'alayhi illa ahlul jahli wal hawa. Dalam potongan penukilan ucapan dia ini, nah, dari ucapan Al-Haddadi ini terdapat sebuah kebatilan yang gak berani dan lancang untuk berucap dengannya kecuali ahlul jahl dan ahlul hawa. Nah, fahal as-sahaba wa tabi'un. Terus Syekh mulai menyebutkan apakah para sahabat itu menyelisihi dalil-dalil Al-Quran wa sunnah yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa di yaumil qiyamah. Naam, dengan kehendaknya selain dosa kesyirikan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni seluruh dosa selainnya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian Syekh menyebutkan dalil-dalil tersebut yang kata Syekh para sahabat tidak menyelisihi ayat-ayat dan dalil-dalil ini. Nah, kemudian yang berikutnya nanti kita insyaallah akan membahas dalil-dalil yang menguatkan pendapat ulama bahwa tarikus shalah tahawunan tidak difonis sebagai kafir, tidak difonis sebagai musyrik. Nah, terlepas mana dari dua pendapat ini yang benar, itu permasalahan lain lagi. Nah, barakallahu fikum. Qala laqad sahha 'anil imam az-zuhri wa huwa min kibar ulama al-qarn ath-thani adam takfir tarik as-salah ghairi al-jahid laha. Telah sah ya pendapat al-imam az-zuhri yang menyatakan bahwasanya tarik as-salah
0: yang meninggalkannya bukan karena mengingkari hukum kewajiban sholat lima waktu, nah bahwasanya dia tidak divonis sebagai kafir. Nah, ini bantahan kedua. Nah.

نعم. Kemudian barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bahkan ulama yang sebelumnya, sebelum mereka berdua ini, nah, dari Al-Fuqaha Wal-Muhaddithun, Al-Bukhari wa Muslim, dan yang datang sesudahnya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, nah, semua mereka mengetahui adanya khilaf tentang permasalahan tarikus shalah takasulan atau tahawunan. Nah, tidak seorang pun dari mereka yang memvonis bahwa ulama yang berpendapat adamut takfir, tidak mengkafirkan tarikus shalah takasulan, bahwa mereka adalah sebagai murji'ah. Nah, di sini hadza ar-rajul Abdul Hamid Al-Juhani kembali mengatakan, qala wala ahad yunkir anna akthar al-musannifina fil fiqh wal khilaf ba'da al-qarn ats-tsalith hum 'ala al-aqidah al-ash'ariyah aw al-aqidah al-maturidiyah wa ha'ula murji'ah fi bab al-iman la yarawna al-i'mal aw al-a'mal dakhilatan fihi. Nah, kata dia, enggak ada seorang pun yang mengingkari bahwa mayoritas, kata dia, para penulis dalam bidang fikih dan dalam bidang khilaf yang terjadi di kalangan ulama seperti buku Maratibul Ijma dan yang lainnya, tidak ada khilaf bahwa seluruh atau mayoritas, saya ulangi, mayoritas penulis ya dalam bidang fikih setelah masa tiga generasi, setelah masa tabi'ut tabi'in, bahwa mereka adalah orang-orang yang berakidah asy'ariyah dan al-maturidiyah, yang mereka adalah murji'ah dalam bidang al-iman. Masya Allah, aktsarul musannifin ba'da al-qurun al-mufaddalah. Al-Imam Ahmad tidak masuk dalam al-qurun al-mufaddalah. Al-Imam Ahmad tidak termasuk dalam atba'ut tabi'in. Apalagi Bukhari, Muslim, nah, barakallahu fikum, wa ashabus sunan, nah, dan yang datang sesudahnya dari a'immatus sunnah, Ibnu Battah, Al-Ajurri, Al-Barbahari, nah, mereka semua maturidiyah, asy'ariyah, mereka semua murji'ah, atau mayoritas mereka murji'ah, hat, sebutkan. Barakallahu fikum. Perhatikan keberanian orang ini dan kelancangannya sampai berani menuduh aktsarul musannifin ya, dalam bidang fikih. Nama-nama yang kita sebutkan tadi hampir semuanya menulis dalam bidang fikih. Nah, barakallahu fikum. Adalah menurut dia murji'ah.

Nah, kemudian orang ini mengatakan, wa haula murji'atun fi babil iman la yarawna al a'mal dakhilatan fihi. Mereka orang-orang yang berakidah murji'ah, yang berkeyakinan bahwa seluruh amalan ini bukan bagian daripada iman. Nah, hadza kadzib sharih ya ikhwan, kedustaan yang nyata atas nama ulama. Qala wa alaihi fatarikus shalah laisa kafiran indahum. Atas dasar itu, atas dasar akidah mereka yang murji'ah itu, yang ada pada mayoritas para ulama setelah masa atba'ut tabi'in, inilah yang kemudian terjadinya pendapat bahwa tarikus shalah tidak difonis sebagai kafir. Wa haula humul ladzina asya'ul khilaf fi hadhil mas'alah wa atauhu zahman wa'tibaran hatta sarat hadhil mas'alatu min masailil fiqhil islami yabhathuhal fuqaha fi musannafatihim. Naam. Dan mereka-mereka inilah yang kemudian menyebarkan khilaf dalam permasalahan ini, bahwa terjadinya khilaf, mereka lah yang menyebarkannya, mempromosikannya di hadapan umat ini, dan menjadikannya ini sebagai khilaf yang mu'tabar, kata Al-Juhani ini tadi. Nah, sampai permasalahan ini menjadi salah satu permasalahan fikih Islam. Nah, sehingga Ibnu Qudamah ketika memasukkan masalah ini dalam Al-Mughni, ya, menjadikan khilaf dalam permasalahan ini, beliau menyebutkan ulama yang berpendapat kafirnya tarikus shalah, dalil-dalilnya ini, yang berpendapat tidak kafir, dalil-dalilnya ini, dan beliau rajih bahwa yang benar dalam permasalahan ini tidak kafirnya tarikus shalah takasulan. Berarti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah murji'atun, dan dialah yang mengada-ngadakan masalah ini sebagai masalah bid'ah yang baru dan mempromosikannya di tengah umat, menjadikan permasalahan yang tadinya tidak ada khilaf menjadi masalah yang khilaf mu'tabar, Ibnu Qudamah. Nah, begitu juga barakallahu fikum Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya. Imam Ibnu Al-Qayyim termasuk orang yang terpengaruh dengan akidah murji'ah dan menjadikan masalah ini masalah khilaf mu'tabar padahal bukan khilaf mu'tabar. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam majmu' fatawa, ya, yang beliau menjadikan khilaf dalam permasalahan ini khilafun mu'tabar. Nah, berarti Syekhul Islam tidak tahu, tidak berilmu bahwasanya ternyata permasalahan ini permasalahan yang muhdats. Syekhul Islam tidak tahu, tidak berilmu bahwa permasalahan ini sebenarnya baru muncul setelah beredarnya akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dan bahwasanya ini baru beredar permasalahan ini setelah tersebarnya akidah Al-Murji'ah. Syekhul Islam enggak tahu itu semua. Yang tahu adalah Al-Haddadiyah. Barakallahu fikum. Ibn Baz tidak tahu. Al-Albani termasuk murji', karena Al-Albani termasuk orang yang paling kuat, ulama yang paling kuat mempertahankan pendapat ini di era kita ini. Al-Albani murji'. Enggak berani tapi dia untuk berkata Al-Albani murji'. Enggak berani. Sampai saat ini Al-Haddadiyah belum berani. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kemudian orang ini melanjutkan, qala wali syuhrati hadzal qaul 'inda atba'il madzahib al-fiqhiyyah nasabuhu ila al-jumhur. Karena masyhurnya ya, pendapat ini ya, pendapat adam takfir dari kesalat takasulan di kalangan atba' al-madzahib, maka akhirnya mereka ulama al-madzahib ini tadi, para fuqaha ini, menisbatkan pendapat ini kepada jumhur. Mereka menisbatkan pendapat adam takfir dari kesalat takasulan bahwa ini adalah pendapat jumhur. Apa sebabnya? Karena sudah terlanjur tersebar. Baru mereka mengatakan wal jumhur yarauna adam at-takfir. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita lihat imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, wa Syafi'i.
Tiga-tiganya ini dengan tegas mengatakan dari kesalahan takasulan tidak kafir. Al-Imam Ahmad ada dua riwayat. Nah, banyak dari ulama mazhab Al-Hanbali menafikan pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad tentang kafirnya tarik as-salat. Nah, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam Al-Ibana dan yang lainnya dari kitab-kitabnya menafikan. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Katakan Imam Ahmad berpendapat tentang takfir tarik as-salat. Setidaknya tiga imam sebelumnya menyatakan tidak. Dengan ini sudah berhak untuk dikatakan jumhur. Nah, belum lagi kalau disebutkan al-muhaddithun yang lainnya. Nah, Ar-Rabi bin Sulaiman, Waqi' bin al-Jarrah, Hammad bin Zaid, Az-Zuhri. Nah. Fa qala huna wa nasiya aghlabun nas aw tanasa أن هذه المسألة فيها إجماع سلفي يجب الرجوع فيها إلى الإجماع الأول لكن المرجئة لم ترفع رأسا لهذا الإجماع لغاية في نفسها. نعم ما شاء الله. Kemudian di sini Syekhna Rabi hafizahullah mengatakan innal ikhtilaf baina ahli sunnah wa tarikis na'am fi tarikis salat qadimun. Innal ikhtilaf baina ahli sunnah, sekali lagi, baina ahli sunnah fi tarikis salat, tentang permasalahan orang yang meninggalkan salat, khilafun qadim, perbedaan pendapat yang sudah lama, qabla wujudil asy'ariyah wal maturidiyah, sebelum adanya asy'ariyah dan al maturidiyah. Kapan Maturidiyah ada? Kapan Asy'ariyah ada? Sesudah Imam Syafi'i atau sebelumnya? Jauh sesudah Imam Syafi'i. Jauh sesudah Imam Malik. Nah, qala wa laysal khilafu bainahum rahimahumullah jami'an nasyi'un 'anil hawa, dan tidak pula khilaf yang terjadi di kalangan ahli sunnah itu tadi tentang permasalahan ini bersumber dari hawa nafsu. Wala 'an taqlidil Asy'ariyah wal Murji'ah kama yaftari hadzal jahul, tidak pula khilaf dalam permasalahan ini disebabkan mereka ulama ahli sunnah bertaklid terhadap Asy'ariyah dan Murji'ah sebagaimana kedustaan yang dilakukan oleh hadzal jahul. Wa innama huwa nasyi'un an fahmihim li aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khilaf ini terjadi tidak lain dikarenakan perbedaan pemahaman mereka, pandangan mereka terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man fahima min itlaqil kufur ala tarikis salah anna hadzal kufra huwa al kufrul akbar. Di antara ulama muhaddisun tadi ahli sunnah tersebut, ada yang memahami penyebutan kalimat kufur secara mutlak dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau penyebutan kalimat kufur terhadap orang yang meninggalkan salat, difahami bahwa ini adalah kufur akbar. Ini sebagian muhaddithin, sebagian ahli sunnah. Wa minhum man fahima fi dawil adillah annahu al-kufru al-asgaru alladhi la yukhriju minal millah. Sebagian muhaddithin, ahli sunnah, memandang bahwa itlaqul kufur, pengucapan kalimat kufur dari Rasul terhadap orang yang meninggalkan salat, bukanlah kufur akbar, tetapi al-kufur asgar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nah, murni karena perbedaan pemahaman di dalam memahami hadis-hadis Rasul, enggak ada sedikit pun pengaruh Murji'ah walal Asy'ariyah walal Maturidiyah. Nah, barakallahu fikum. Talibul ilm kalau membaca Syubhatul Juhani mungkin dia akan bingung. Nah, iya ya. Ternyata memang setelah tersebarnya al-Aqidah Murji'ah, terkhusus setelah beredar luasnya pemahaman Asy'ariyah Maturidiyah. Talibul ilm mubtadi, hati-hati, dan selalu ana ingatkan untuk selalu kita merujuk kepada al-akabir. Barakallahu fikum. Qala fa ihamun nas
biannal khilafa fi tarikis salat innama huwa ma'khudun 'anil murji'a minal kadhib wassafsata. Naam. Barakallahu fikum. Mengkondisikan umat bahwasanya al khilaf tentang tarikus salah mengkaburkan permasalahan ini di hadapan umat, bahwasanya khilaf yang terjadi tentang tarikus salah adalah khilaf yang muncul atau diambil dari akidah murji'ah adalah al kadzib. Nah, wassafsatah, safsatah itu adalah al-kalam yang kalamun mutahawwir bi ghairi ilm, pembicaraan yang ngawur yang tidak didasarkan di atas ilmu. Wa min at-ta'n fi ahli sunnah alladhina la yukaffiruna tarikas salah intilaqan min al-kitab was sunnah. Dan dalam ucapan ini pula mengandung celaan terhadap ahli sunnah yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, nam yang mana pendapat mereka atau ijtihad mereka bersumber dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Fa'ahlus sunnah alladhina yukaffiruna tarikas salah walladhina la yukaffirunahu kulluhum yuharibuna al-irja wa ahlahu. Nah, wa yadha'una haddan fasilan baina ahli sunnati wal murji'ah. Ulama ahli sunnah, baik yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat atau yang berpendapat sebaliknya yang tidak mengkafirkan mereka, semuanya mereka memerangi al-murji'ah. Dan mereka semuanya meletakkan batasan-batasan yang membedakan antara ahli sunnah dengan murji'ah dalam sekian masailil iman. Nah, kemudian Syekh menyebutkan sekian masail tersebut yang membedakan antara ahli sunnah dengan al-murji'ah. Yang meletakkan itu ulama, yang dituduh oleh al-haddadiyah sebagai murji'ah. Nah, kemudian Syekh melanjutkan menanggapi ucapan Al-Juhani ini, wa nasiya aghlabun nas aw tanasa anna hadhihi al-mas'ala fiha ijma'un salafi yajib ar-ruju'u fiha ila al-ijma' al-awwal. Nah, kita sudah tahu bahwa ijma' yang dinisbatkan kepada sahabat adalah tidak benar. Nah, yang disebutkan dalam athar Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala. Naam. Semoga nanti ada waktu kita bisa sempat membaca pembahasan tentang athar Abdullah bin Syaqiq. Berikutnya Syekh mengomentari ucapan Al-Juhani bahwa telah lupa mayoritas manusia, telah lupa mayoritas muslimin, yakni maksudnya ulama'nya khususnya, au tanasa atau pura-pura lupa. Masya Allah. Kalau yang diucapkan ini, yang dimaksud oleh dia talabatul ilmi shighar, itu pun dusta. Tapi yang dia serang di sini ulama yang lupa atau pura-pura lupa. Sudah enggak ada harganya ulama di hadapan dia. Tidak ada harganya ulama di hadapan al-haddadiyah. Maka dari itu al-hajuri wal hajuriyun disebut oleh ulama mereka haddadiyun, salah satunya dari sisi ini. Ulama dijatuhkan pendapatnya, dilecehkan, ya. Jumhur usalaf tidak dipedulikan oleh dia. Nah, sebagaimana sering disebutkan ya, bahwa ulama salaf barakallahu fikum mengatakan bahwa mubtadi' itu dibagi menjadi dua bagian, dua jenis. Ada mubtadi' da'in li bid'atih, yang menyeru, mengajak, mempromosikan bid'ah-bid'ahnya. Dan di antara mereka ada ghairu da'in li bid'atih, yang tidak menyerukan dan tidak mengajak kepada bid'ahnya. Ini taksim salaf.
Al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Ibnu al-Mubarak, Ibnu al-Mudini, Syu'bah, Al-Thawri, Naam al-Bukhari, Syekhul Islam bin Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Naam al-Albani, Ibn Bas, Ibnu Utsaimin, ulama ahli sunnah. Al-Hajuri menyatakan taksim ini adalah taksim batil, wa uqsim billah annahu batil walau qala bihi jumhur salaf. Dan murid-muridnya dididik dengan ini. Sehingga jangan heran antum kalau mendengar haula hajuriyun, ya, begitu lancang dan tidak sopannya terhadap ulama, karena memang dididik dengan pendidikan seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, fa haula al-haddadiyah seperti ini kondisinya. Perhatikan kalimat ini. Wa nasiya aghlabun nas au tanasa. Telah lupa mayoritas umat ini atau pura-pura lupa.

sama sekali terhadap ijma' ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak peduli terhadap ijma'. Allahu Akbar, tidak punya takwa Syekhul Islam. Tidak punya khasyah. Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir, Ibn Bas Al-Albani, enggak punya peduli terhadap ijma' ini sama sekali. Walakinnal murji'ah, tetapi murji'ah tidak peduli. Siapa yang murji'ah? Tidak peduli terhadap ijma' ini. Ibnu Qudamah, Ibnu Abdul Barr, An-Nawawi, siapa lagi? Sebutkan. Barakallahu fikum. Tidak peduli terhadap ijma' ini. Al-Bukhari, sehingga akhirnya mereka mengada-ngadakan, memunculkan sebuah masalah yang muhdatsah. Nah, qala li ghayatin fi nafsiha, karena sebuah kepentingan yang ada pada diri mereka. Jadi munculnya pendapat bahwa tarikus shalah itu tidak kafir ini karena adanya sebuah kepentingan hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Nah, maka Syekh Hafizahullah mengatakan aqul wa hakadha. Naam. Qauluhu laqad nasiya jumhur ahli sunnah min fuqaha. Naam. Min fuqaha'in wa muhaddithin hadzal ijma' au tanasawhu li ghayatin fi anfusihim. Wa lam yansahu al-Haddadiyya al-Kharijiyya warasat al-Marrisi wal-Asam fi da'wa al-ijma'. Naam. فإنه من لم يكفر تارك الصلاة عندهم مرجئ. Nah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwa telah lupa mayoritas ahli sunnah dan para fuqaha serta muhaddithin ijma' yang diketahui oleh Al-Haddadiyah ini, dan mereka pura-pura lupa karena adanya sebuah kepentingan pada diri-diri mereka. Nah, dan Haddadiyah tidak lupa adanya ijma' ini. Nah, Al-Haddadiyah yang mereka itu adalah para pewaris Al-Marisi dan Al-Asam, mereka tidak lupa. Yang lupa adalah ulama ahli sunnah yang tidak mengkafirkan tarik as-salat. Nah, Haddadiyah, Adal Juhani, wa Fauzil Azhari, wa yang lainnya dari haula tokoh-tokoh ru'us Al-Haddadiyah, Al-Khawarij di hadzal asr. Naam. Qala hafizahullah ta'ala fa inna man lam yukaffir tarika as-salah 'indahum murji'. Sesungguhnya ulama yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat dalam pandangan Al-Haddadiyah adalah murji'. Wa jahil ahlus sunnah alladziina yukaffiruna tarika as-salah. Dan mereka ini telah jahil, tidak tahu tentang adanya ulama ahli sunnah yang mengkafirkan tarika as-salah. Jahilu al-hukma ala man lam yukaffirhu. Ternyata ulama-ulama ahli sunnah ini tadi yang tidak mengkafirkan tarik shalah, mereka jahil, tidak berilmu tentang adanya hukum yang disebutkan oleh ulama yang tidak oleh ulama yang mengkafirkan salat. Wahtada ila hadha al-hukm al-khawarij as-sabiqun wal-khawarij al-lahiqun kal-haddadiyah syarri al-khalqi wal-khaliqah والذين يقرؤون القرآن ولفلا يجاوز حناجرهم. Naam, yang tidak lupa dan tidak pura-pura lupa adalah Al-Haddadiyah saja, sementara ulama ahli sunnah lupa atau pura-pura lupa terhadap adanya ijma' tersebut. Yang tidak lupa hanyalah, kata Syekh, adalah Al-Khawarij yang dahulu ataupun Khawarij di zaman ini, seperti Al-Haddadiyah yang mereka itu adalah syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk. Walladzin, dan orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi bacaan Al-Quran tersebut tidak mampu atau tidak bisa melewati kerongkongan mereka untuk menyentuh kalbunya sehingga bisa memahaminya dengan benar. Nah, kemudian Syekh menyebutkan tentang dalil-dalil yang mengatakan bahwa tarikus shalah takasulan tidak divonis kafir. Nah, di antara yang penting juga untuk kita ketahui, di samping tadi kita telah tahu bahwa
dari ulama ahli sunnah.

0: di masa tabi'ut tabi'in, bahkan di masa tabi'in. Naam, barakallahu fikum, berpendapat tentang, oh, ada yang berpendapat bahwa tarikus shalah tidak terhitung sebagai kafir. Juga perlu kita tahu bahwa Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, ini Al-Haddadi yang menuduh Syekh Narabi telah menyelisihi akidah dan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Nah, bahwa dan bahwasanya akidah mereka dan manhaj mereka sekarang yang mereka jalani ini sesuai dengan akidah dan manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Mari kita lihat dalam permasalahan ini, apa sebenarnya pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala tentang masalah ini. Nah, qala dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, su'ila Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala amma yuqatal alaih wa amma yakfur ar-rajulu bihi. Ditanya tentang dua masalah. Nah, alasan apa yang membolehkan seseorang itu untuk diperangi? Alasan-alasan apa saja? Nah, dan alasan apa saja pula seseorang bisa menjadi kafir dengan sebabnya? Ini pertanyaannya. Bisa difahami? Nah, jawabannya, fa'ajaba, beliau menjawab, arkanul Islam al-khamsa awwaluha asy-syahadatan thumma al-arkan al-arba'ah. Rukun Islam yang lima, yang pertama adalah syahadatan, kemudian berikutnya adalah rukun Islam yang empat. Apa saja? As-salah, az-zakah, as-siyam, al-hajj. Nah, fal-arba'ah, empat rukun Islam, apa saja selain as-syahadatain? Idza aqarra biha, rukun Islam yang empat, ya, salat, zakat, saum dan hajj, idza aqarra biha, jika seseorang telah beriman dengannya, membenarkannya, wa tarakaha tahawunan, dia sudah beriman membenarkan salat lima waktu apa wajib, zakat wajib, saum wajib, haji wajib, beriman dia. Nah, wa tarakaha tahawunan, tetapi dia meninggalkan, tidak mengamalkan empat rukun Islam ini. La salah, wa la siyam, wa la zakah, wa la hajj. Tahawunan. Disebabkan bukan mengingkari hukum rukun yang empat ini, tetapi bermudah-mudahan. Ngentengkan, gampang-gampangkan. Nah, fanahnu, kata beliau, maka kami, wa in qatalnahu ala fi'liha, walaupun kami memerangi orang-orang ini tadi yang tidak sholat, yang tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, sengaja, nah, barakallahu fikum, meninggalkannya, nah, walaupun kami memerangi mereka untuk memaksa mereka untuk melakukannya, diperangi, nah, fala nukaffiruhu bitarkiha, maka pendapat kami, yakinan kami, tidak mengkafirkan pelakunya disebabkan dia tidak menekar, disebabkan dia meninggalkan empat rukun ini tadi. Nah, fala nukaffiruha, maka kami, kata Syekh dengan tegas mengatakan, kami, ini keyakinan kami, la nukaffiruha, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan empat rukun ini. Nah, wal ulama, perhatikan, ikhtalafu fi kufri tarik laha kasalan min ghairi juhudin. Para ulama berbeda pendapat. Haddadiyah menyatakan ijma'. Nah, yang mengatakan berbeda pendapat, imma dia lupa atau pura-pura lupa. Yang mengatakan berbeda pendapat ini terpengaruh oleh Al-Asy'ariyah Maturidiyah. Yang mengatakan ada perbedaan pendapat itu terpengaruh oleh akidah Murji'ah. Berarti Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab terpengaruh dengan Asy'ariyah Maturidiyah, atau beliau lupa atau pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa itu hawa nafsu, bahaya. Atau beliau terpengaruh dengan akidah Murji'ah sehingga mengatakan ada khilaf dalam masalah ini. Qala. Antum kalau baca karya-karya Al-Haddadiyah, dan jangan dibaca, di sana disebutkan kalau Imam Muhammad bin Abdul Wahab, Imam bin Abdul Wahab, imamuna mujaddid, sehingga orang lihat Masya Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wah dipuji. Tapi di sisi lain mereka memukul para ulama ini dari belakang. Intabih, mereka punya taqiyah. Mereka punya taqiyah, enggak berani terang-terangan. Mau nyerang Ibn Baz enggak berani terang-terangan. Dalam bentuk tulisan, dalam bentuk ceramah umum enggak berani. Ini mereka. Mau menyerang Al-Albani yang sudah terang-terangan sejak dulu. Kalau Syekh Rabi awalnya dulu berpendapat bahwa tarikus salata kasulan kafir. Sama seperti Ibn Baz, Ibn Utsaimin dan yang lainnya. Berjalan waktu, ulama terus mengkaji. Beliau akhirnya rujuk dan berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i wa Malik wa yang lainnya dari ulama ahli sunnah. Nah, yang dituduh oleh Al-Haddadiyah siapa? Rabi ibn Hadi. Al-Albani sejak dulu. Kaset-kasetnya sampai sekarang. Buku-bukunya sampai sekarang tertulis di sana. Bahwa tarikus salataka sulan laisa bikafir. Tidak berani tapi menyerang Al-Albani. Kenapa? Karena mereka ini sedang dendam kepada Syekh Rabi. Syekh Rabi mujahid ya ikhwan. Hati-hati ya ikhwan dari hawa nafsu. Syekhuna Rabi, nasmuna Allah lindungi ana dan antum semuanya. Kadang-kadang seorang masih mau bersama, ya, masih menyanjung, kagum, karena dirinya belum disentuh. Ketika ada pada dirinya sebuah kesalahan dan disentuh oleh ulama, dikatakan kamu salah, kamu harus rujuk. Mulai dia tersinggung, mulai dia marah, mulai di situ ada niat intiqam untuk balas. Dulu pernah menyinggung ana, dulu ana pernah dimarahi, dulu ana pernah begini, tersinggung. Intabihu, ini hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Apalagi kalau seorang tega menjual manhajnya karena urusan dunia. Karena tersinggungan urusan dunia, ya, dalam muamalah merasa disaingi oleh kawannya. Nah, atau merasa dia tidak dipilih sebagai koordinator atau penanggung jawab atau pengajar di bidang ini dan itu, tersinggung dan mulai ada hawa nafsu. Dia menyiapkan diri untuk berbeda dengan saudaranya. Sampai dalam urusan imannya, urusan akidahnya, urusan manhajnya, dia jual untuk kepentingan pribadinya. Intabihu ya. Ini sudah banyak terjadi yang seperti ini. Maka berdoa kepada Allah untuk antum diberi kesabaran saat antum benar dan diberi kesabaran di saat antum salah. Antum diberi, kita diberi oleh Allah kesabaran di saat kita dinyatakan oleh orang di atas al-haq, dan kita diberi kesabaran untuk rujuk dan mengakui kesalahan di saat orang mengatakan kamu salah. Nah, perhatikan ini. Nah, mereka-mereka ini. Siapalah Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali? Jihadnya di dalam menghadapi ahlul bid'ah termasuk Murji'ah. Al-Imam Rabi bin Hadi al-Madkhali, tidak ada satu bid'ah pun muncul di media massa, di masjid, di karya-karya, kecuali Syekh berbicara membantahnya. Jangankan yang ada di Saudi Arabia, sampai di luar Saudi Arabia, Mufti Mesir, Rektor Al-Azhar berbicara batil, Syekh menulis surat kepada Rektor Al-Azhar. Dan itu dilakukan sejak mudanya kepada orang-orang yang masjid sampai di luar Saudi Arabia, mengirim surat teguran. Nah, dengan hujjah. Sampai dalam salah satu surat beliau, surat menyurat beliau, beliau pernah menegur, menasehati dan mengajak untuk masuk Islam Paus Yohanes Paulus. Peduli, tidak hanya mendengar berita bahwa orang ini siapa Paus Yohanes kafir. Tapi Syekh melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Kirim surat wa ad'uka ilal Islam. Apa itu Islam? Disebutkan ini. Dan disebutkan bahwa agama kamu batil. Antum lihat mujahid seperti beliau, bukan hanya khawarij, syiah yang dibantah, sufi, sururiyah, ini enggak, semuanya ditulis oleh syekh. Nah, Rosail. Maka dari situ semakin banyak jumlah musuh-musuh syekh. Nah, termasuk Al-Haddadiyah. Nah, termasuk Al-Hajuriyah. Nah, barakallahu fikum. Satu persatu mereka, haula al-mumayyi al-mukhaddilun. Nah. Baik, kita lanjutkan. Qala. Fal arba'atu idza aqarra biha wa tarakaha tahawunan fa nahnu wa in kulna ala wa in qatalnahu ala fi'liha fala nukaffiruhu bi tarkiha. Empat rukun ya, dari lima rukun Islam. Naam, barang siapa yang mengimaninya tidak mengingkarinya tetapi dia meninggalkan tidak melakukannya, maka kami walaupun memerangi jenis ini tadi, tetapi atas kami memerangi mereka, memaksa mereka untuk melakukannya, tetapi kami tidak mengkafirkan mereka. Wal ulama ikhtalafu, dan para ulama berbeda pendapat, fi kufri at-tarik laha kaskasalan min ghairi ju'ud, berbeda pendapat tentang kekufuran orang yang meninggalkan empat rukun Islam tersebut disebabkan malas, bukan disebabkan karena pengingkaran. Wala nukaffir illa ma ajma'a alaihi ulama kulluhum wa huwa asyhadatan. Allahu akbar. Dan kami, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, tidak mengkafirkan kecuali permasalahan yang ulama telah ijma' secara keseluruhan, yaitu asyhadatan. Ini yang ijma' ulama, bahwa barang siapa yang meninggalkan syahadatain ya, tidak mau mengucapkannya ya, jangankan sampai tidak mau beriman, tidak mau mengucapkannya, maka dia kafir. Ijma' kalau ini. Oh, Ustaz katanya enggak boleh mengatakan ijma', bukan. Yang dimaksud tidak boleh kita bermudah-mudahan menukil ijma' dalam masail yang masih di situ ada kemungkinan khilaf. Kalau syahadatain, khilafnya antara siapa? Antara muslimin sama kufar. Iya. Antara muwahidin dengan musyrikin. Nah, maka dari itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi mengatakan rahimahullah, qala, naam, wala nukaffir illa ma ajma'a alaihi al-ulama'u kulluhum. Maka kami, katanya, tidak mengkafirkan, naam, kecuali sesuatu permasalahan yang para ulama secara menyeluruh telah ijma. Apa itu permasalahan yang ulama setelah seluruhnya telah berijma, yang barang siapa meninggalkannya adalah kafir, yaitu asyhadatan, rukun yang pertama. Qala fa ulama ul ummah ikhtalafu fi takfir tarikil arkan kasalan wa ajma'u ala takfir tarikiha juhudan wajma'u ala kufri tariki asyhadataini. Kata beliau, maka para ulama ummah berbeda pendapat di dalam pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan rukun ya yang empat karena malas, dan mereka ijma' terhadap pengkafiran orang yang meninggalkan rukun yang empat ini disebabkan pengingkaran ya. Barakallahu fikum. Wa ajma'u ala kufri tarik asyhadatain, dan mereka sepakat para ulama ummah tentang kafirnya orang yang meninggalkan asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Naam, ini adalah pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab hafiz rahimahullahu taala. Kemudian Syekh menyatakan, وقوله هذا نص واضح في عدم تكفير تارك العمل. Pernyataan Syekhul Islam Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah pernyataan yang tegas atau jelas tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan amalan. It laisa wara al arkan al khamsa min al a'mal ma yakfuru bih, karena tidak ada satu amalan pun selain yang disebutkan di rukun Islam yang lima ini bahwa orang yang meninggalkannya menjadi kafir. Bal nassa ala annahu la yakfur illa ma ajma'u alaih, bahkan Muhammad bin Abdul Wahab menegaskan bahwa beliau tidak mengkafirkan kecuali permasalahan yang para ulama ahli sunnah sudah sepakat tentang kekufurannya, wahuwa syahadatan, yaitu asyahadatan. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Naam. Naam. Pernyataan ulama kita ini. Nah. Dari sini kita tahu bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam pandangan Al-Haddadiyah adalah minimalnya lupa. Bahwa ulama telah sepakat orang yang meninggalkan sholat lima waktu adalah kafir. Muhammad bin Abdul Wahab al-imam lupa, yang ingat adalah Abdul Hamid al-Juhani dan kawan-kawannya dari As-Sighar, Hudatha'ul Asnan. Hudatha'ul Asnan. Nah, atau Muhammad bin Abdul Wahab tanasa. Nah, pura-pura lupa. Nah, yang jujur, benar-benar jujur adalah Al-Haddadiyah. Nah, Al-Khawarij. Nah, atau Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang yang telah terpengaruh dengan akidah Al-Asy'ariyah Maturidiyah, yang bersih akidah dan manhajnya dari Asy'ariyah Maturidiyah adalah Abdul Hamid Al-Juhani dan kawan-kawannya dari Al-Haddadiyah. Atau Muhammad bin Abdul Wahab seorang yang telah terpengaruh dengan akidah Murji'ah, yang selamat bersih dari akidah Murji'ah, manhaj dan akidahnya adalah Al-Haddadiyah. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita di hari ini. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kita kalau sholat di masjid yang penceramahnya sholat Jumat, di masjid yang penceramahnya itu ahlul bid'ah? Nah, imam sufi atau liberalis atau khawarij atau apa, apakah kita menghadiri dan bagaimana sikap kita? Antum hadir ke masjid di saat sholat akan ditegakkan. Kalau antum yakin bahwa khatibnya adalah bid'ah, ahlul bid'ah, menyeru kepada akidah misalkan al-Maturidiyah, Asy'ariyah, bahwa Allah fi kulli makan, ya, bahwa Allah tidak mustawin ala arsy, atau menyeru kepada akidah al-khawarij, mengkafirkan pemerintah, mengajak untuk memberontak, ya, atau barakallahu liberalis, mengajak kepada persatuan agama-agama, bahwa semua agama adalah sama, dan semisalnya, kamu antum jangan hadir di masjid itu di saat khatib sedang khutbah, karena kita tidak boleh hadir di majlis yang di situ diucapkan kemungkaran dan kebatilan. Nah, tetapi antum wajib untuk tetap sholat Jumat. Nah, hadir di saat apa? Sholat akan di tegakkan. Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan insyaallah lain waktu dijawab bismillahirrahmanirrahim taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Majlis di pagi hari ini insyaallah adalah majlis terakhir pembahasan tentang hukum tarik as-salah kasalan. Dengan itu pula kita selesai dari bab ini dari kitab Asy-Syari'ah. Insyaallah kita akan memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab al-istithna fil iman. Ada beberapa masail tersisa pada bab ini. Kalau pada kajian yang lalu kita menyebutkan rangkaian bantahan al-ulama terhadap adillah atau dalil-dalil al-ulama yang berpandangan kufur tarikus salah kasalan. Maka dalam kesempatan ini masih tersisa beberapa dalil mereka yang dijelaskan oleh para ulama bahwa hal itu tidak bermakna kufur, kekufuran yang mengeluarkan dari keislaman. Kita tahu bahwa di antara dalil dan hujjah yang berpandangan kufur dari kesalah adalah hadis sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah perbuatan kefasikan, fusuq, dan memerangi atau membunuh seorang muslim itu adalah kufur. Kita tahu bahwa akidah ahli sunnah bahwa qatlu al-muslim atau al-mu'min amdan tidak tergolong perbuatan kufur yang mengeluarkan dari Islam atau bukan termasuk al-kufrul akbar yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Dalam hadis ini kalau kita perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam membedakan antara al-fisq dengan al-kufur. Sebenarnya dalam hadis ini ada dalalah qawiyah, ada dalil yang sangat kuat membedakan antara al-kufur dengan al-fisq. Karena Rasulullah menyatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Nah, Rasulullah tidak menyatakan sibabul muslim wa qitaluhu kufrun, tidak. Tapi dibedakan antara dua amalan ini hukumnya. Vonis hukumnya dibedakan. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Sebenarnya hadis ini sangat kuat sebagai dalil tentang kufur tarikus shalah kasalah. Namun bersama itu ahlus sunnah nam dengan tegas menyatakan bahwa kufur dalam hadis ini dimaknakan kufur asghar, bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kufur duna kufrin. Nah, dijelaskan ini min babit taghlidh fil wa'id. Disebutkan kufur di sini adalah sebagai bentuk ancaman yang diperkeras dengan kalimat kufur. Atau disebutkan dalam takwil hadis ini bahwa kufur yang dimaksud di sini adalah menyerupai amalan kufar yang mudah di tengah-tengah mereka pembunuhan dilakukan. Atau di antara takwilnya bahwa perbuatan ini sebagai ibtida, sebagai permulaan pintu gerbang untuk seorang jatuh pada kekufuran. Karena disebutkan dalam lughatul arabiyah bahwa al-arab sering menyebutkan atau menamakan sesuatu dengan ibtidanya bi'tibaril ma'al. Menyebutkan sesuatu ya, atau menyebutkan penamaan suatu perbuatan bi'tibaril ma'al dari sisi tinjau ujung akhir perbuatan tersebut digunakan untuk menamai awal perbuatannya. Ujung akhirnya bisa sampai kepada kekufuran menghalalkan pembunuhan bermula dari membunuh, bermudah-mudahan membunuh. Sering Al-Arab menyebutkan, menamai, mengistilahkan akibat akhir atau penghujung sebuah tindakan, sebuah perbuatan sebagai penamaan awal dari perbuatan tersebut. Kenapa disebut qitaluhu kufrun? Karena qital ini ibtida, permulaan, tamhid, prolog, untuk sampai nanti ujung-ujungnya kepada kekufuran. Awalnya tidak meyakini halal, tapi karena hawa nafsu bermudah-mudahan membunuh, membunuh, membunuh, akhirnya meyakini halal. Cari-cari dalil bahwa itu halal. Ala kulli hal, hadis yang tegas seperti ini pun, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, bersama itu ulama sunnah tidak menafsirkan kufur di sini al-mukhrij minal millah, yang mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Barakallahu fikum. Kemudian di antara dalil yang sering mereka ulama sebutkan, ulama fudala, ulama kibar tentunya, ulama sunnah dalam hal ini, yaitu qawlu ta'ala dalam surat At-Taubah, fa'in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Bentuk pendalilan dari ayat ini dalam pandangan pendapat pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan untuk mereka kaum musyrikin bisa mendapatkan ukhuwah diniyah, menjadi saudara kita, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Apa persyaratannya? Tiga persyaratan. Apa yang pertama? Fa in tabu, jika mereka bertaubat kaum musyrikin. Kedua, wa aqamus shalah, yang ketiga wa atuz zakah. Maka baru setelah itu Allah mengatakan fa ikhwanukum fid din. Kalau belum melakukan salah satu dari tiga ini, maka bukan ikhwanukum fid din. Bermakna bahwa mereka masih tetap musyrikin, kufar. Nah, dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa khallu sabilahum, jika mereka, yakni musyrikin, yang pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan untuk membunuhi kaum musyrikin, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian mendapati mereka kaum musyrikin, perangi mereka, kata Allah. Kemudian Allah berkecualikan. Tapi kalau mereka bertaubat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka biarkan, jangan diperangi, jangan dibunuh. Artinya apa? Terlindungi darahnya. Kenapa? Karena sudah menjadi muslim. Ini bentuk pendalilannya dari ayat ini. Maka dijawab oleh para ulama, dalam ayat ini Allah berbicara, konteks ayat ini berbicara tentang wajibnya terhadap kaum muslimin memerangi kaum musyrikin, karena mereka musyrik, tidak mau beriman kepada Allah, tetap mempertahankan kekufurannya. Perangi mereka di mana saja kalian mendapatin mereka. Kemudian Allah mengatakan fa in tabu. Dijelaskan oleh sebagian mufassirin dan para ulama, antara lain Hafidh bin Ahmad Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arij Al-Qabul fi syarah Sulam Al-Wusul rahimahullahu taala, menegaskan bahwa kalimat fa in tabu di sini ay tabu minasyirik wa dakhala fil iman. Ini syarat pertama. Jika syarat pertama ini terpenuhi, kedua baru disebutkan wa aqamus shalah. wa aqamu as-salat.
0: Pertanyaannya, apakah ketika seorang musyrik telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, meninggalkan kesyirikannya dan beriman sampai sebatas ini, dia telah dinyatakan sebagai muslim atau masih tetap sebagai kafir, halal darahnya sebelum menegakkan sholat? Kalau tidak menegakkan sholat, masih halal darahnya? Menjawab pertanyaan ini, kita teringat hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dalam salah satu pertempuran. Perhatikan baik-baik, dalam hadis ini ada faedah ilmiah fikhiyah yang sangat luar biasa. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat, bukan dalam keadaan tenang, Usama bin Zaid sedang berusaha untuk menaklukkan seorang musyrik yang sangat kuat. Seorang musyrik yang telah berhasil membunuhi beberapa sahabat. Bukan sembarang pasukan, ini bukan sembarang muqatil. Seorang musyrik yang kokoh dan kuat dia. Dikejar oleh Usama, terus diupayakan untuk ditaklukkan dan berhasil jatuh. Kemudian ketika pedang sudah berada di atas dia, perhatikan ini baik-baik, barakallahu fikum, maka baru orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dalam kondisi perang ini, Usama bin Zaid dalam keadaan melihat bagaimana orang ini membunuhi muslimin dan betapa kuatnya orang ini, berhasil dikalahkan, berhasil ditundukkan, dan setelah itu baru orang ini, si musyrik tadi, mengucapkan la ilaha illallah. Namun dalam waktu yang sangat genting, posisi yang sangat berbahaya, Usama bin Zaid berijtihad radhiyallahu anhu bahwa orang ini mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut kepada pedang, bukan ikhlas. Maka ditebaslah orang itu dan mati. Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, ya Usama, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min sayfi. Ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak lain karena takut kepada pedangku. Aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Diulangi oleh Nabi, apakah kau bunuh seorang yang telah mengucapkan, melafadzkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Kemudian Rasulullah dalam riwayat lain menyebutkan, apakah kau belah dada orang tersebut sehingga kau tahu bahwa dia mengucapkan itu karena takut kepada pedangmu, bukan karena Allah? Kalimat la ilaha illallah punya nilai kehormatan. Kalimat la ilaha illallah merupakan perisai dalam Islam ini untuk terlindunginya darah seseorang. Barakallahu fikum. Dengan itu dia telah masuk Islam. Dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan walaupun dalam kondisi, barakallahu fikum, seperti yang digambarkan dalam hadis ini, tetap dia sebagai muslim, haram darahnya untuk ditumpahkan. Maka dari itu, qauluhu ta'ala fa in tabu ay tabu minasyirik. Demikian pula sebagian mufassirin menyebutkan hal ini. Tabu minasyirik ilal iman. Dengan ini sudah masuk syarat pertama dan utama. Syarat utama untuk mendapatkan ukhuwah diniyah sebagai saudara se-Islam adalah al-iman. Taubat minasyirik wa minal kufur. Ini sebagai pondasi utamanya. Baru setelah itu masalah amaliyah faraid yang berikutnya. Nah,
1: Barakallahu fikum. Sebagai penyempurna keimanan. Dalil ayat ini mungkin dijadikan sebagai dasar bahwa tarikus shalah kasalan yustatab, diminta untuk bertaubat, wa illa yuqtal. Nah, bentuk bantahan kedua terhadap ayat pendalilan dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga hal dalam ayat ini sekaligus. At-taubah minasyirik, was-salah, kemudian dilanjutkan waz-zakah, wa'atuz-zakah. Pertanyaannya, apakah ketika seorang sudah melakukan tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, tidak berbuat syirik dan menegakkan sholat, kemudian tidak menunaikan zakat, apa sudah menjadi saudara kita se-Islam atau bukan lagi saudara kita se-Islam orang yang tidak menunaikan zakat? Ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama bahwa tarikus sholat kasalan adalah kafir, mereka meyakini bahwa tarikus zakat muslim. Tayib, ayat ini enggak membedakan. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah. Konteks ayat ini yang dijadikan dalil, barakallahu fikum, untuk kufur tarikus shalah menyebutkan zakat secara berentet tertib. Oh iya, beda kalau zakat enggak kafir. Loh, kenapa? Ayat ini enggak membedakan. Iya, karena ada dalil hadis. Aywa, berarti ada dalil lain yang memperkecualikan zakat. Ayo, begitu juga sholat. Ada dalil lain yang memperkecualikannya, membedakannya dengan at-taubah minasyirik wad-dukhul fil iman. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, dari sini kita tahu bahwa perselisihan dalam masalah ini permasalahan yang sangat kuat. Kedua, perselisihan dalam permasalahan ini antar kibar ulama ahli sunnah. Nah, qadiman wa hadithan, salafan wa khalafan. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berpendapat kufur tarikus shalah menuduh pihak kedua dari ulama ahli sunnah tersebut sebagai murji'ah. Dan sebaliknya, tidak seorang pun dari ulama ahli sunnah yang berpandangan tidak kafirnya tarikus shalah kasalan menuduh ulama pendapat pertama mereka adalah khawarij. Abadan. Masalah khilafiyah baina ahli sunnah. Sejak zaman sahabat kita sudah mendapatkan faedah. Antara lain siapa? Setidaknya Hudzaifah Ibnul Yaman yang dengan tegas membantah pertanyaan Silah bin Zufar rahimahullah. Ma tanfa'uhum hadhil kalimah? Qala Hudzaifah, setelah berpaling tiga kali. Berpalingnya itu sebagai bentuk pengingkaran terhadap pertanyaan ini. Barakallahu fikum. Maka yang ketiga, baru Hudzaifah mengatakan, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan mereka dari an-nar. Maksudnya dari al-khulud finnar. Dari al-khulud finnar. Walaupun mungkin dia akan masuk an-nar sebagai akibat meninggalkan sholat. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa masail yang terkait dengan tarikus shalah. Ada satu syubhat lagi yang digunakan oleh Al-Haddadiyah, yang alhamdulillah Al-Mujahid Al-Kabir Rabi bin Hadi Al-Madkhali tampil untuk membongkar syubhat ini sebagai bentuk insyaallah tahqiq dari qaulin nabi alaihi salatu wassalam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal qalin wa intihalal mubthilin wa ta'wilal jahilin walhamdulillah. Dan selalu ana ulang-ulang, dan ulama kita pun mengingatkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, al ulama kathir wal fuqaha kathir. Lakin al qaim, nah, ya, yang menegakkan ar-rudud ala ahlil batil, membersihkan dari din ini tipu daya, penakwilan dan syubhat ahlul bidah, ulama-ulama tertentu masing-masingnya punya fadl. Nah, barakallahu fikum. Fa asyidda, di antara syubhat yang dijadikan oleh al-Haddadi al-Khawarij ini untuk melengkapi kebatilannya menuduh ulama ahli sunnah sebagai murji'ah adalah asar Jabir bin Abdullah. Asar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, masih dalam posisi Al-Haddadiyah ingin memperkuat dakwaan mereka bahwa telah terjadi ijma' di kalangan sahabat. Perhatikan bagaimana al-bid'ah itu intihalnya, hilah, tipu dayanya itu sangat halus. Dan ana ulang-ulang kepada talabatul ilm, jangan membaca buku ahlul bidah. Jangan mencoba. Langsung baca bukunya ahli sunnah, ulama. Barakallahu fikum. Karena Nabi mengatakan apa? Fa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladzina sammahumullah fi kitabih alladzina fi qulubihim zaighun. Apa kata Nabi? Dengarkan dari mereka, lihat, koreksi begitu. La qala fahdharuhum. Nah, jika kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti perkara yang syubhat, dalil-dalil yang syubhat, itulah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Azza wa Jalla adalah sebagai orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit zair, penyakit kesesatan, penyimpangan. Apa sikap seorang muslim? Fahdharuhum, waspadai mereka, hindarkan mereka, tinggalkan mereka, tahdir mereka. Nah, barakallahu fikum. Fa kita perhatikan dakwah ulama kita, perjuangan dan keseriusan para ulama kita adalah membantahi syubhat yang semakin halus, semakin halus, semakin halus. Itu yang terus dia. Kenapa? Karena ini lebih berbahaya. Bid'ah khawarij yang seperti Usama bin Laden dan yang semisalnya, atau khawarij mutaqaddimin, sangat mudah. Kita bisa membacanya dalam kutubul aqidah. Ya. Mudah untuk difahami bahwa ini batil. Tapi datang zaman yang berikutnya, zaman yang berikutnya, generasi yang berikutnya, syubhat itu semakin halus, semakin halus, semakin berubah warnanya, di covernya juga berubah. Ya. Di situ, di setiap zaman, min kulli khalafin al-udul tampil untuk membongkar syubhat tersebut. Barakallahu fikum. Fa athar Jabir ini yang disebutkan oleh haula al-khawarij al-haddadiyah, lafadznya adalah ma qala di sini dia menyatakan anna mimma yadullu ala ijma' as-sahaba ala kufri tarikus shalah atharu Jabir, bahwa di antara bukti yang menunjukkan telah terjadinya ijma' para sahabat tentang kufurnya tarikus shalah adalah athar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Lamma su'ila, ketika beliau Jabir ditanya, ma kana na'am yafruqu bainal kufr wal iman 'indakum minal a'mal fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala as-salah. Na'am. Amalan apa, kata si penanya kepada Jabir, yang membedakan antara kekufuran dengan keimanan dalam pandangan kalian di masa Rasulullah? Maka Jabir menjawab, as-salah. Atsar ini menisbatkan kepada sahabat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana jawaban Syekh. Qala Syekhna Rabi, wa hadzal athar
0: laisa mimma yuhtajju bih, dan athar ini bukan termasuk athar atau dalil yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Beliau sebutkan beberapa alasan. Yang pertama, li'anna fi isnadihi Muhammad bin Ishaq bin Yasar sahibu au sahiba al-Maghazi. Karena di sanadnya ada seorang perawi bernama Muhammad bin Ishaq bin Yasar sahibul Maghazi, yang menulis sejarah pertempuran-pertempuran. Dia seorang sejarawan, perawi hadis, namun di bidang atau menekuni bidang sejarah pertempuran-pertempuran yang terjadi. Wa huwa mukhtalafun fihi. Dia ini kondisinya diperselisihkan oleh muhaddithin. Fa minal ulama man yaqul innahu saduq. Di antara ulama muhaddithin ada yang menyatakan Muhammad bin Ishaq bin Yasar saduq. Wa minhum man yukadzibuh. Di antara ulama ada yang memposisikan Muhammad bin Ishaq sebagai kadzdzab. Nah. Wa a'dal al-aqwal fihi qawlu al-Imam Ahmad fihi lamma su'ila anhu. Syekh ingin menyebutkan jalan tengahnya. Sebagian ulama menyatakan saduq, sebagian muhaddisin menyatakan kadzdzab. Kata al-Imam al-Syekh Rabi bin Hadi, penilaian atau hukum yang paling adil di antara dua pihak ini adalah pernyataan Al-Imam Ahmad tentang Muhammad bin Ishaq. Ketika ditanya tentangnya, faqala amma fil maghazi wa ashbahihi fayuktab anhu. Kalau periwayatan Muhammad bin Ishaq dalam bidang sejarah pertempuran, maka diriwayatkan darinya, diterima periwayatannya, kata Imam Ahmad. Wa amma fil halal wal haram fayahtaju ila mithli hadha wa madda yadahu wa dhamma asabi'ahu. Sementara periwayatan dia dalam bidang al halal wal haram, ya termasuk dalam masalah as-salah, hukum meninggalkan salat dan semisalnya, ya, barakallahu fikum, kata Imam Ahmad, maka periwayatan dalam bidang ini, dalam bidang al halal wal haram, nam membutuhkan periwayatan yang seperti ini, sambil menggenggamkan tangannya, mengumpulkan jari jemarinya, maksudnya periwayatan yang kokoh, yang kuat. Nah, Muhammad bin Ishaq dalam periwayatan dalam bidang al-halal wal-haram, di luar sejarah pertempuran, ya, periwayatannya lemah. Sementara yang dibutuhkan kata Imam Ahmad dalam bidang ini periwayatan yang kokoh. Kemudian disebutkan oleh Syekh dalam ta'liqnya, dalam footnote-nya, yuridu al-Imam Ahmad rahimahullah annahu la yuhtajju bi riwayati Ibnu Ishaq fil halal wal haram li'annahu laysa bil qawi wa kadzalika la yuhtajju bihi fil aqaid. Maksud dari pernyataan Al-Imam Ahmad ini bahwa tidak boleh periwayatan Al-Imam Muhammad bin Ishaq dalam bidang al-halal wal-haram tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan dasar. Nah, kenapa? Karena dia tidak kuat dalam periwayatannya. Tentu kata beliau juga dalam bidang akidah tidak boleh periwayatan Muhammad bin Ishaq bin Yasar dijadikan sebagai apa? Hujjah atau dasar. Kemudian beliau masih melanjutkan, wa qawlu ibni ma'in, dan penilaian al-imam ibnu ma'in tentang Muhammad bin Ishaq bin Yasar, saduqun wa laysa bihujjah. Saduq dia, dia orang yang jujur, tidak kadzab, tapi enggak, bukan sebagai hujjah karena lemah. Kadzab tidak, dia saduq, jujur tapi lemah. Bisa dipahami? Ini pernyataan al-imam Ibnu Ma'in dalam salah satu periwayatan dari beliau. Wa qala fihi marratan ukhra, kata Syekh Rabi, Ibnu Ma'in menilai Muhammad bin Ishaq dalam kesempatan lain, laisa bidzaka huwa dhaif, orang ini enggak terlalu kuat, bahkan dia dhaif, kata Imam Ibnu Ma'in. Kita tahu Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Ma'in. Ini jawaban pertama tentang athar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa ini adalah athar yang dhaif dari sisi sanad disebabkan melalui periwayatan Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Haulal Haddadiya bukan ahlut tahqiq, walakinnahum ahlut taqlid. Nah, Al-Haddadiya Sigar itu bukan sebagai ahlut tahqiq yang bisa meletakkan permasalahan dan menelitinya dengan tepat dan sungguh-sungguh. Beda dengan Al-Kibar, fahum ahlut tahqiq al-muhaqqiqun. Ya. Barakallahu fikum, muhaqqiqun. Nah, barakallahu fikum. Kalau antum membaca suatu kitab, buku fikih dan yang semisalnya, waqala al-muhaqqiquna minal ulama, telah berkata dari kalangan ulama al-muhaqqiqin, jangan antum kira sama dengan penulis tahqiq kitab ini, doktor fulan lulusan Jami'ah Ummul Qura atau Jami'ah Islamiyah atau Muhammad bin Saud fi Riyadh, ya. Bukan. Antum lihat tahqiq fulan, muhaqqiq fulan. Beda dengan apa yang dimaksud oleh ulama. Qala al-muhaqqiquna min al-ulama atau qala muhaqqiqun min al-Hanabila wa Syafi'iyah. Beda. Al-muhaqqiqun yang bisa mentahqiq al-khilafat, mentahqiq, meneliti dengan tepat dan kokoh, ya, permasalahan masail yang dibicarakan oleh ulama. Kalau muhaqqiq-muhaqqiq yang ada ini bukan kelasnya seperti itu. Faham tu ya ikhwan? Naam. Syekhul Islam minal muhaqqiqin, Ibnul Qayyim minal muhaqqiqin, barakallahu fikum, umin ulama'ina. وفي هذا العصر الإمام الألباني ابن باز العثيمين ربيع بن هادي مقبل بن هادي هؤلاء من المحققين. Antum perhatikan bagaimana tahqiq yang seperti ini, bagaimana mengarahkan aqwal ulama, enggak bisa dilakukan oleh sembarang ulama apalagi as-sighar. Barakallahu fikum. Ini jawaban pertama. Kedua, minal adilla ala dha'fihi, di antara bukti yang menunjukkan tentang lemahnya atsar Jabir dan tidak boleh dijadikan dasar untuk mengingatkan oleh arwa al-muhaddithun yang ahfaz wa ahfaz minhu, tetapi ternyata berbeda matannya. Nah, begitu juga atsar Abdullah bin Syaqiq yang sudah pernah kita bahas. Nah, kata Syekh Rabi, qala Muhammad bin Nasr al-Marwazi fi kitabihi ta'zimu qadris salah. Berkata Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya ta'zim qadris salah. Haddathana Yahya bin Yahya, qala akhbarana Abu Khaythamah an Abi Zubairi, qala sami'tu Jabiran. Abu Zubair, ada tadlis padanya dalam, selain sahih Muslim tidak diterima kalau beran'anah, tetapi di sini sudah mengatakan sami'tu Jabir. Nah, sami'tu Jabiran wa sa'alahu rajulun, beliau sedang ditanya oleh seseorang, akuntum tu'adduna adz-dzamba fikum syirka, apakah kalian menganggap sebuah dosa itu sebagai sebuah kesyirikan? Qala la, kata Jabir. Qala wa su'ila, kemudian ditanya Jabir, ma bainal 'abdu wa bainal kufur, apa pembeda antara seorang hamba dari kekufuran, apa batasnya? Ditanya Jabir. Kemudian Jabir menjawab. Apa jawabannya? Qala tarkus shalah, meninggalkan salat. Jabir secara pribadi menjawab, tidak menyatakan kunna fi ahdi Rasulillah au kunna ashab Rasulillah, tidak menisbatkan kepada sahabat, tapi Jabir sendiri menjawab, pribadi Jabir, sehingga enggak boleh dikatakan ini sebagai dasar apa? Ijma. Tufarriquna ya talabatul ilm, antum bisa membedakan bainal alfaz. Nah, maka Syekh menyatakan, فَيَرَى الْقَارِئُ أَنَّ جَابِرًا لَمْ يَنْقُلْ عَنِ الصَّحَابَةِ هَذَا الْحُكْمَ عَلَى تَارِكِ الصَّلَاةِ. Al-Qari' memperhatikan, memandang bahwa, mendapati bahwa Jabir ternyata tidak menukil dari sahabat. Beda dengan asar yang pertama yang disebutkan oleh Ha'ulal Haddadiyah. Ya. Barakallahu fikum. Berbeda dengan asar yang kedua yang diriwayatkan dengan sanad yang lebih

bahwa tarikus shalah adalah au tarkus shalah adalah kufur. Wa syattan baina ma yad'ihi 'adil min al-ijma' wa baina qauli Jabir wa hukmihi wahdahu. Sangat berbeda jauh antara klaim dakwaan adil, yani adil al-Hamdan al-Ghamidi al-Kharij al-Haddadi, naam, dengan fatwa Jabir bin Abdullah dan hukumnya dia secara sendiri pribadi. Nah, beda sekali. Nah, perhatikan baik-baik. Barakallahu fiikum. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, perhatikan ini syubhat dan tipu daya ahlul batil, dan inilah tahqiq. Nah, dari ahadu akabir al-ulama qala wa'atakid أن عادلا وقف على قول جابر هذا فأغفله عمدا لأنه لا يوافق هواه. Dan ana yakin, kata Syekh Rabi, bahwa si Adil ini tadi, Al-Haddadi, sebenarnya dia telah tahu, telah mendapati asar Jabir yang kedua ini tadi. Sebenarnya dia tahu. Nah, perhatikan Syekh mengatakan, saya yakin sebenarnya si Adil ini tahu adanya asar Jabir yang kedua ini, yang berbeda lafadznya dan sanadnya lebih kuat, tapi sengaja dia abaikan, tidak dinukil. Barakallahu fikum. Sementara asar Jabir yang tadi memang dinukil oleh si Adil dari kitab Ta'zim Qadr Shalah, kitab yang sama. Yang ini dinukil, yang ini ditinggalkan. Oh, mungkin dia enggak tahu di halaman-halaman berikutnya. Jangan terburu. Syekh melanjutkan. Qala. Wa dalil ala ma aqul annahu naqala qawla Abdullah bin Syaqiq. Lam yakun ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairas salah. Bukti atas kebenaran ucapanku ini, kata Syekh, adalah si Adil ini menukilkan ucapan siapa? Abdullah bin Syaqiq, yang sudah kita kaji sebelumnya. Nah, naqalahu min kitab Ta'zim Qadr Shalah. Menukil ucapan ini tadi dari kitab Ta'zim Qadr Shalah karya Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Dengan nomor asar Abdullah bin Syaqiq 948. Berapa? 948 nomor asar Syaqiq Abdullah bin Syaqiq dalam kitab Ta'zim Qadr Shalah. Qala wa taraka athar Jabir qablahu mubasharatan. Dan dengan sengaja si Adil meninggalkan, mengabaikan asar Jabir dengan lafaz yang kedua ini tadi, ya, yang disebutkan oleh Muhammad bin Nasr satu nomor sebelumnya, yaitu 947 asar. Wah, ana enggak tahu, berarti anta bukan muhaqqiq, anta musta'jil, wal muhaqqiqun la yasta'jilun. Sesuai dengan namanya tahqiq, anta lasta muhaqqiq, anta muqallid, anta saghir ya jahil. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Syekh teliti sekali. Betul-betul tahqiq. Asar Abdullah bin Syaqiq nomor 948 dia nukil, sementara asar Jabir dengan lafaz yang tidak menisbatkan kepada ijma sahabat itu satu nomor sebelumnya. Nah, berarti Anda menulis itu asal-asalan minimalnya, atau kemungkinan kedua, dan ini yang lebih besar sebagaimana ditegaskan oleh Syekh, ma yuwafiqu hawah, menukilkan apa yang sesuai dengan kemauan hawa nafsunya, ya. Barakallahu fikum. Minimalnya apa? Dia ini bukan ahlu tahqiq, innama jahilun muqallid. Kemungkinan kedua, memang dia tahu sebenarnya, tetapi sengaja tidak dia nukil karena dia tahu isinya bertentangan dengan yang dia klaim atau dakwaannya. Faham tuh ya ikhwan, siapa yang bisa membongkar seperti ini? Nah, kalau kita sigar mungkin terpengaruh, tertipu. Masya Allah, iya ada

0: berasal dalam kitab Ta'zim Qadr Shalah. Wah, coba mau nak periksa dulu. So ilmiah ini, si saghir ini. Ya, lihat. Iya betul. Masa Syekh Rabi enggak tahu. Nah. Hadza shighar. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din, azzani Allah iyyakum. Yang berikutnya, mereka juga berdalil dengan athar Al-Hasan Al-Basri. Nah, qala wa mimma ihtajja bihi huna qawlu Al-Hasan Al-Basri, dan di antara yang dijadikan dalil oleh dia adalah pernyataan Al-Hasan Al-Basri, bainal 'abdi wa baina an yushrika fayakfur an yad'a shalah. Pembatas antara seorang hamba muslim dengan perbuatan syirik yang dengannya dia menjadi kafir adalah meninggalkan salat. Naam. Wa hadzal qaul yuhim al-qari'a annahu qawlu al-Hasan nafsihi. Naam. Ya. Ini kata Syekh, qaul ini tadi akan mengesankan kepada para pembaca bahwa ini adalah fatwanya Al-Hasan Al-Basri, dia beliau sendiri. Karena qala Al-Hasan, apa yang difahami oleh qari atau orang yang mendengarnya, ini fatwa qaul Al-Hasan Al-Basri. Apakah demikian? Nah, walaysa al-amr kadzalik, tidak demikian perkaranya, kata Syekh. Innama rawa Al-Hasan hadzal qaul anis sahaba faqala balaghani anna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yaqulun bainal 'abdi wa baina an yushrika fayakfur an yad'a shalah min ghairi 'udhrin. Naam. Jabir tidak berpendapat demikian. Bukan qaul Jabir, tetapi kata Syekh, Jabir mengatakan balaghani, sampai berita kepadaku bahwasanya para sahabat Nabi dahulu berkata bahwa pembatas antara seorang hamba dari perbuatan syirik yang kemudian dengannya dia menjadi kafir adalah dia meninggalkan sholat tanpa ada uzur. Ini pertama. Bukan Jabir mengatakan, bukan Jabir berfatwa, tetapi mengatakan balaghani. Sementara Haulal Haddadiyah mengesankan bahwa ini qaulul Hasan juga. Bisa difahami bedanya antara dua qaul ini tadi? Nah, barakallahu fikum. Dilengkapi oleh Syekh tentang tidak benarnya berdalil dengan athar ini, qala wa huwa atharun dhaif. Athar ini adalah athar yang dhaif, barakallahu fikum, li'annahu ay al-Hasan al-Basri lam yasma'hu min as-sahaba ridwanallahu alaihim wa innama qala balaghani. Karena Al-Hasan tidak mendengar, ya, tidak meriwayatkan dari sahabat. Nah, tetapi dia hanya mengatakan balaghani. Siapa yang menyampaikan? Majhul. La yu'raf. As-sanad la yu'raf. Ar-rawi la yu'raf. Siapa? Nah, barakallahu fikum. Ini jawaban dari beliau, hafizahullah ta'ala. Semoga ini menjadi amalan pemberat mizan amalan saleh syekhna walidina Rabi bin Hadi al-Madkhali, dan sebagai bukti jihad beliau di dalam membela sunnah memerangi ahlul bid'ah. Baik, sampai di sini barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada hampir setiap al-fitan yang terjadi,
1: sering menyeret manusia untuk bersikap dan berkata tanpa ilmu. Hampir pada setiap al-fitan yang terjadi, menyeret orang di zaman itu untuk bersikap dan berkata keluar dari bingkai keadilan. Pada hampir setiap fitnah yang terjadi, menyeret orang di sekitarnya untuk keluar dari al-adab wal-akhlaq al-hasana. Sejarah menunjukkan itu. Berkata dan bersikap tanpa ilmu, bersikap atau berkata keluar dari bingkai keadilan, berkata atau bersikap di luar al-akhlaq al-hasana. Apalagi di zaman ini, tidak hanya menimpa umumun nas, keumuman manusia, keumuman umat, bahkan menimpa tiga hal tadi, talabatul ilm. Al-adab wal-akhlaq al-hasanah yang sering diabaikan, contohnya mudah untuk melakukan as-sabbu wasyatam, celaan dan cacian, mudah dari lisannya dengan kata-kata yang hatta sebagian awam merasa malu mengucapkannya. Hal ini terjadi pada fitnat Falil Harbi dan tidak kalah parahnya pada masa Yahya bin Ali Al-Hajuri. Kata-kata as-sabbu wasyatam wal istihza tidak hanya menimpa talabah sigar di kalangan mereka, bahkan talabah mustafidin, bahkan sebagian yang sudah dinisbatkan kepada tingkatan masyayikh. Kamus-kamus celaan, kamus-kamus istihza, mengolok-ngolok yang terucap dari lisan Al-Hajuri ataupun Al-Hajuriyin pengikutnya, sangat malu kita untuk menyebutkannya. Namun sekali lagi, setiap fitnah yang terjadi, thullabul ilm keseret tanpa dia sadar. Tabihu, sekali lagi ana ingatkan terus, semoga Allah melindungi ana dan antum semuanya dari syarrul fitan. Seorang talib ilm dulu ma'ana, masya Allah, muadab, masya Allah, rajin ibadah, fi shaffil awal, qiyamul lail, yasumun nahar. Ketika bergabung dengan Hajuri, hancur akhlaknya. Jadi syaddam, musabbab, mustahzi. Ya subhanallah, hadha al-fitan. Di antara al-akhlaq al-hasanah yang ditinggalkan di masa fitan dan sering lupa karena emosi, karena hawa nafsu, karena ingin membalas adalah al-kadzib. Dia sengaja dan berani tidak peduli untuk berdusta demi menjatuhkan pihak-pihak yang dia benci, sehingga menyeret dia untuk bersikap keluar dari bingkai keadilan, kebenciannya tadi, emosinya tadi. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu. I'dilu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebencian kalian kepada suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Tidak adil karena keluar dari bimbingan ilmu. Tidak adil kenapa? Karena dia tidak ta'anni. Tidak adil karena kebenciannya yang berlebihan, emosinya yang berlebihan, enggak terkontrol. Akhirnya enggak adil dia bersikap. Allah mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sampai akhirnya mendorong dia untuk berbuat al-kadzib atau menukil berita, menyebarkan berita sesuatu yang dia tidak tahu. Al-mukhbir ini shadiqun au kadzibun, taqiyun au fasiqun. Lupa kepada qauluhu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, tabayyanu, cross check. Kalau Anda tidak mampu mengcross-checknya, kepada siapa, kemana saya akan memastikan, maka diam. Jangan berkomentar apa-apa, apalagi sampai menukilnya. Anda tidak mampu mengecek, bertabayun. Jangan memaksakan diri sampai habis waktu. Anda tidak tahu kemana melakukan tabayun. Akhirnya Anda jatuh kepada pihak yang enggak pantas Anda bertabayun. Tambah tersesat, tambah terombang ambing dia dengan fitan. Maka falyasmut, diam. Udhkurullah wastaghfiru rabbakum, diam. Wallahu a'lam. Ana enggak tahu. Tapi kadang-kadang atau sering kebencian kepada suatu kaum menyeret dia untuk enggak peduli, pokok ada berita forward, ada berita sebarkan. Terus dari di zaman seperti ini dengan adanya alat-alat telekomunikasi yang mudah dipegang oleh banyak orang, dengan mudah dia sebar sana, sebar situ, temannya situ, terus

0: Bahkan sampai pada tingkatan wal'iyadu billah menyeret seseorang untuk melakukan kabirah bal kabair, dosa-dosa besar yang bukan perkara yang mudah, yang gampang pertanggungjawabannya. Salah satu contohnya adalah al-qadzf, menuduh seorang muslim atau mukmin berbuat fahisyah. Mengucapkan ucapan-ucapan, lafaz-lafaz yang mengandung makna al-qadzf, makna tuduhan berbuat fahisyah. Az-zina, atau satunya yang lebih jahat lagi, yaitu amal kaum Lut, lebih jahat lagi, lebih menjijikkan. Di masa fitnatul hajuri, hajuri min alal kursi, kursil masjid, menuduh atau mengucapkan sebuah ucapan yang mengandung makna qadzaf terhadap seorang hizbi. Benar, hizbi muslim tapi hizbi. Salah satu penceramah atau mufti di radio atau televisi Yaman, hizbi, bukan salafi, bukan sunni, bukan ahli sunnah, tapi tetap dia sebagai seorang muslim, kehizbian dia, kebid'ahan yang ada padanya tidak merekomendasi kita, tidak mengizinkan kita secara syar'i untuk tidak adil. Tidak adil itu tidak berada di atas ilmu, keluar dari batas-batas al-haq, mendzalimin orang. Dengan kata-kata afwan, malu ana menyebutkan di hadapan antum. Yang mana kalimat itu mengandung makna qadzaf, tuduhan perbuatan keji, kotor. Maka dalam kesempatan ini penting kita membaca dan mengambil faedah dari ulama-ulama kita tentang hukum permasalahan ini. Yang mudah adalah penjelasan ulama mufassirun tentang ayat keempat dari surat An-Nur, di mana Allah tabaraka wa taala mengatakan walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Makna ayat ini secara bahasa kita, dan orang-orang yang menuduh al-muhsanat, yaitu wanita-wanita muhsanah yang sudah berumah tangga, al-afifat, yang menjaga kehormatannya dan harga dirinya, dituduh berbuat perbuatan zina. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Nanti kita akan jelas, kita baca bagaimana penjelasan al-mufassir Ismail bin Umar ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Fajliduhum 80 jalda, maka cambuklah mereka-mereka ini tadi 80 cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan tidak boleh lagi diterima persaksiannya, beritanya, persaksiannya, termasuk jarah wa ta'dilnya, tidak boleh diterima abadan. Wa ulaika humul fasiqun, yang ketiga, dan mereka ini tergolong orang-orang yang fasik. Orang fasik hukum asal beritanya enggak boleh diterima. Fasik. Akhir-akhir ini beredar ya, tulisan, audio di banyak tempat. Tanpa mau peduli, kalau orang awam terserah ya. Tapi orang-orang yang sudah pernah merasakan thalabul ilm, tanpa mau tahu, ini al-mukhbir, pembawa berita dalam tulisan atau ke audio itu, mu'minun taqiyun, seorang mukmin yang bertakwa, yang takut kepada Allah dalam menyampaikan berita, atau annahu fasiqun kadzab, beredar kesana kemari, yang ini forward sana, yang ini forward situ, yang ini kesana, yang ini tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian mengira itu perkara kecil, tapi itu di hadapan Allah perkara yang sangat besar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Hadhihi al-ayatul karimah فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة." Ayat ini yang mulia ini, di dalamnya ada penjelasan tentang hukum cambukan bagi al-qadhif. Al-qadhif itu si penuduh, menuduh perbuatan keji, fahisyah. Kepada seorang wanita muhsanah, hiyal hurra al-balighal afifah, kata Ibnu Katsir, yaitu dia seorang wanita yang hurra, bukan budak, al-balighah, yang sudah baligh, al-afifah, yang selalu menjaga kehormatannya. Fa idza kana al-maqdhuf rajulan fa kadzalika yujlad qadhifuhu aidan. Kalau yang tertuduh ini seorang pria, sama hukumnya, walaupun yang disebut tadi seorang wanita, tetapi sama juga, kata Ibnu Katsir. Kalau yang dituduh seorang pria dengan tuduhan perbuatan keji, kamu telah berbuat ini atau itu, maka hukumnya sama, kata Imam Ibnu Katsir. Walaysa fi hadza niza'un bainal ulama. Enggak ada perselisihan sedikit pun di kalangan ulama bahwasanya hukumnya sama, baik yang dituduh seorang wanita afifah ataukah seorang pria afif. Fa in aqama al-qadhif bayyinatan ala sihhat ma qalahu dur'a anhu al-hadd. Kalau sang qadhif, si penuduh ini, mampu mendatangkan bukti, maka diselamatkan dia, terlindungi dia dari cambukan tersebut. Walihada qala ta'ala thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian para penuduh tersebut tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Qala al-imam Ibnu Katsir fa aujaba 'ala al-qadhif. Allah mewajibkan kepada si penuduh, idza lam yuqim al-bayyinata ala sihhat ma qala 3 ahkam. Allah mengharuskan dan menetapkan adanya 3 hukum sekaligus bagi si qadhif, si penuduh, kalau tidak mampu mendatangkan al-bayyinah, yaitu 4 orang saksi. 4 orang saksi melihat, bukan 3 orang melihat, yang satu dapat berita dari 3. Enggak. 4 orang saksi melihat kehormatan seorang mukmin. Itu perbuatan al-fahisyah. Jadi kalau dia melakukan mukaddimah-mukaddimahnya, bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Ada seorang menyaksikan si fulan melakukan mukaddimah-mukaddimah fahisyah. Maka ada hukum tersendiri. Boleh diambil tindakan-tindakan. Kalau membahayakan kepada pihak lain, ada di sebuah komunitas, dikeluarkan, diusir. Kalau dia pindah ke tempat lain, membahayakan tempat lain, diberitahu tempat lain tadi, hati-hati. Fulan ini berbahaya. Intabih, waspada. Kita mengingatkan kepada semua ikhwan, tentunya masalah ini penting. Satu orang berbuat, walaupun mukaddimat yang membahayakan, ya, tidak dituduh dia berbuat fahisyah, cuma waspada. Intabih fulan, begini, intabih, hindarkan dari ini, hindarkan dari itu, awasi dia. Karena dapat membahayakan orang lain. Ya kalau dia tidak taubat dan tidak berbenah diri, hancur dia. Nah. Tiga hukum tersebut, qala al-Imam Ibnu Katsir, sal ahadaha an yujlad 80 jaldah. Ini yang pertama, dicambuk 70 kali cambukan, yaitu oleh waliul amr, oleh pemerintah. Bukan lembaga, bukan ormas, bukan takmir masjid, bukan orang kampung, bukan, tapi waliul amr, pemerintah. Atsani, hukuman yang kedua, annahu turaddu syahadatuhu abadan, ditolak persaksiannya selama-lamanya. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bagaimana dengan yang sudah tobat, mengakui kesalahannya, bahwa dia dalam tuduhan itu tidak dapat membuktikan bukti, tidak dapat mendatangkan saksi. Dia tobat, minta ampun pada Allah, apakah boleh diterima setelah itu persaksian dia? Ada dua pendapat di kalangan ulama. Kemudian beliau melanjutkan, as-salis ayyakuna fasiqan laisa bi'adlin la indallah wala indan nas. Dengan sebab itu tadi, dia menuduh saudaranya berbuat perbuatan fahisyat tanpa mampu mendatangkan sebuah bukti, saksi empat orang yang diminta, maka dia tergolong dalam kategori orang-orang fasik, bukan seorang yang adil, yang bisa dipercaya baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ulama ada dua pendapat ketika menjelaskan ayat yang berikutnya, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kalau tobat dan dia membenahi kerusakan-kerusakan yang muncul, berbenah diri dan membenahi kerusakan yang muncul akibat perbuatannya, maka setelah itu boleh diterima persaksiannya. Amma al-jalad, cambukan tetap berlaku karena itu hak saudaranya. Tetap dicambuk. Ya. Tetapi kalau tentang persaksian dia, berita-berita dari dia, pendapat pertama menyatakan jika bertobat, kembali diterima. Dinukilkan dari beberapa ulama salaf. Sementara pendapat yang kedua juga dari sekian sejumlah ulama salaf, menyatakan tidak diterima persaksiannya walaupun sudah tobat. Nah. Kalimat illal ladzina amanu atau illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kata ulama pendapat kedua ini, kembalinya kepada hukum yang ketiga, yaitu dengan taubat dan al-islah dia terlepas dari vonis fasik. Sementara al-jalad tetap, yang kedua fala wala taqbalu lahum syahadatan abada, tetap berlaku. Vonis ketiga atau hukuman ketiga selesai dengan adanya taubat dan pembenahan. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum. Itulah al-fitan. Intabihu. Antum ya talabatil ilm. Dulu di masa al-hajuri diingatkan. Tullabuhu al-mustafidun. Hati-hati ya. Jangan antum kira tullab al-hajuri itu orang-orang yang tidak ada yang huffadul Qur'an. La. Huffadul Qur'an banyak ya talabatul tahfidh. Wa ya hafadhatul Qur'an. As'alallah yu'afiyani wa iyyakum. Jangan antum kira. Jangan kemudian di antara mereka itu orang-orang yang bodoh, enggak ada kecerdasannya. Di antara mereka ada yang lebih cerdas dari kita. Tapi subhanallah di masa fitan menjadi jahil. Syaikhuhum min alal kursi. Dari kursi mengajarnya di masjid fi baitillah. Mengucapkan kalimat-kalimat yang malu disebutkan. Kalau masih menyebutkan ya jahil. Mungkin masih belum terlalu malu kita. Ya syaitan, masih bisa menukil kita. Masih bisa menukilkan. Ya safi, mungkin kita masih bisa menukilkan. Kotor, malu di kursinya dia bicara. Tapi subhanallah, talabahnya itu enggak sadar-sadar. Bagaimana sampai kepada tingkatan al-qadhaf? Ya hufadzul Qur'an, haulal hajuri, aynakum antum? Kita di sini mendengar dengan rekaman suaranya dia berbicara qadhaf terhadap seorang hizbi. Bongkar membongkar aib. Walaupun dengan dusta di internet. Itu al-fitan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian pada fitnah Falil Harbi, kemudian atau sebelumnya setahun dua tahun fitnah Abil Hasan, kemudian dilanjutkan setelah itu fitnah Ali Al-Halabi, semuanya berproses tentunya. Kemudian Hajuri, di antara ciri-ciri fitan itu adalah mereka sebenarnya ingin menyerang terkhusus dalam hal ini Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi. Cuma di awal-awal fitnah, di putaran pertama, kedua, dan ketiga fitnah, itu enggak berani terang-terangan menyerang Syekh Rabi. Orang akan semburat, akan pergi meninggalkan dia. Tapi dia butuh waktu, timing yang tepat menurut dia, dia akan menjatuhkan Syekh Rabi. Bermula dari apa? Dulu didengar dari mereka-mereka ini. Syekhuna al-allama, Syekh Rabi imam, Syekh Rabi ya ikhwan, Syekh Rabi, Syekh Rabi. Giliran Syekh mulai menasehatinya. Giliran Syekh mulai menegur dia dalam beberapa hal. Dinasehatin secara rahasia oleh Syekh. Dipanggil, disuratin, ditelepon, diutus orang. Syekh menyampaikan salam. Tetap enggak dipedulikan. Sementara mafsadah dia menimpa orang-orang, menimpa yang di sekitarnya, menimpa murid-muridnya. Terus seperti itu. Nah, ketika Syekh masih merahasiakannya, wah dia memuji-muji Syekh, luar biasa. Luar biasa. Tapi sebenarnya dalam praktek amalia manhaj dia dan dakwahnya, banyak menyelisih tariqat Syekh Rabi. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Yahya bin Ali al-Hajuri, ketika Syekh Rabi sudah secara terbuka membantah Abul Hasan al-Ma'ribi, Yahya al-Hajuri juga ikut-ikutan di Damaj dengan omongan-omongan kotor. Walaupun yang diserang Abul Hasan Hizbi, tapi masyayikh kita enggak ridho dengan cara seperti itu. Hajuri benar-benar nyerimpetin. Nih, ingat baik-baik nih ucapan Ana. Mungkin bermanfaat buat antum pada fitnah-fitnah yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Nyerimpetin. Tahu nyerimpetin? Dalam bahasa Jawa itu ngeriwui. Ganggu.
1: Masyaikh sedang berusaha membantah dengan ilmiah, dengan adab, dengan tahapan-tahapan. Hajuri muncul tiba-tiba bikin kacau suasana. Bukan celaan dan caci makian. Ya kalau sekedar ucapannya ya hizbi ya jahil. Mungkin sebagian kita masih bisa menukil. Omongan malu, malu. Talabanya apa? Tertawa. Dianggap perkara yang lucu. Kotor. Itu kotor. Betul-betul Syekh Rabi diganggu. Masyaikhna Syekh Ubaid, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, wa Syekh Zaid Al-Madkhali. Terganggu dengan cara-caranya hajuri. La ilm, wala akhlak, wala adab. Naam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Mau menyerang Syekh Rabi enggak mampu mereka secara langsung. La Falih, wala Abul Hasan, wala Al-Halabi, wala Al-Hajuri. Di tahapan pertama, kedua, dan ketiga kurang lebihnya mereka masih memuji-muji Syekh. Tapi apa yang mereka katakan? Wallah Syekh rajul alim, rajul kabir ya ikhwan, Syekh Rabi. Walakin hunak unas haulahu. Ada orang-orang di sekitar Syekh. Gitu. Unas kadzabun ya ikhwan, yang quluna lisyekh akadzib. Mereka menukilkan kepada Syekh berita-berita dusta. Amma Syekh fahuwa abuna waliduna. Masya Allah. Yang diserang orang-orang di sekitar Syekh. Syekh insan la ya'lamul ghaib. Betul enggak? Betul. Memang Syekh insan enggak tahu ghaib. Ini ta'an fi syekh. Ini celaan kepada syekh. Berarti selama ini tahzir-tahzir syekh terhadap ahlul bid'ah wal hizbiyah itu banyak berita-beritanya atau didominasi oleh penukilan-penukilan para kadzabin yang ada di sekitar syekh. Yang di sekitar syekh ini talabatul ilm, mustafidin, ma'rufin bil khair wal ilm. Subhanallah, Syekh Ubaid pun diserang dengan serangan yang sama pada awalnya. Lambat laun sudah enggak kuat karena Syekh ternyata punya bukti-bukti dan orang-orang yang di sekitar beliau yang menukil kepada Syekh mendatangkan bukti-bukti, rekaman, tulisan. Enggak mampu sudah sekarang mengatakan bahwa orang-orang di sekitar Syekh menukilkan berita-berita dan data-data dusta kepada Syekh. Syekh tunjukkan, nih datanya, nih rekamannya, yang ini, yang ini, yang ini, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tahun ini, nih tulisan ente, nih. Udah, enggak bisa? Mulai sekarang Syekh, nah, yang diserang, pelan-pelan. Yahya Al-Hajuri mengeluarkan sebuah ceramah berjudul An-Nushur Rafi' li Syekh Rabi'. Nasihat yang terhormat. Masih awalnya, gak berani langsung. Karena kalau langsung, mungkin banyak dari yang di sekitarnya akan lari meninggalkannya. An-Nushur Rafi' li Syekh Rabi. Nasihat yang terhormat, yang tinggi bernilai untuk Syekh Rabi. Mulai, tapi gak bisa nahan lisannya dia. Judulnya bagus. Ya. Tapi, Ar-Rajul Mimman La Yaruddul Ihsan Bil Ihsan. Dia bukan jenis orang yang mampu untuk membalas kebaikan orang lain kepadanya dengan kebaikan. Syekh Rabi menasihatin dia dengan surat tertutup. Syekh Rabi menelpon. Syekh Rabi kitip salam kepada orang-orang tertentu. Dia langsung di majelis. Ini sekarang muncul terus model-model begini kepada Syekh. Syekh menutup aib dia. Syekh menjaga aibnya. Tapi dia terang-terangan kepada Syekh. Secara umur sudah terhitung enggak beradab, apalagi secara ilmu Syekh banyak jasanya kepada dia dan kepada umat ini, dan Syekh banyak musuh-musuhnya sehingga banyak hizbiyin berlaku tidak adab dan kurang ajar kepada Syekh Rabi, siapa, dari mana mereka dapat itu semua bahan-bahannya? Dari ini, orang-orang seperti ini, dari Faleh, dari Abul Hasan, dari Hajuri. Barakallahu fikum. Dan di Indonesia terjadi yang seperti itu. Sikap-sikap seperti ini. Sikap-sikap tidak adil, tidak sportif, zalim, tidak peduli terhadap keselamatan dakwah, sehingga hizbiyun, wasufiyun mentertawakan ahli sunnah. Tahapan berikutnya, Al-Hajuri setelah rekaman An-Nusfur Rafi' di Syekh Rabi' mulai nyerang. Sudah enggak bisa. Syekh sudah pada tahapan terakhir, sehingga mengatakan bahwa Hajuri haddadi ala aqidatil khawarij wa atba'uhu fihim al-ghulu ghulun ghulu la nadhira lahu. Sudah terang-terangan, akhirnya di situ banyak orang yang sadar, mulai banyak orang yang meninggalkan Hajuri. Antum ya talabatul ilm, jadi orang-orang yang wa'yun, yang melihat, bisa melihat, ini gini, enggak benar ini. Barakallahu fikum. Tapi at-taufiq minallah. Enggak bisa sekarang kita, ya nanti kalau ada fitnah saya akan begini, saya akan begini. Doa kepada Allah, minta selamat kepada Allah. Sekarang kita sadar, waliyadu billah, kalau fitnah datang, kita yang teruji, waliyadu billah, kita enggak sadar. Seret. Nah. As'alullah li wa lakum at-taufiq wa yu'afiyani wa iyyakum wa abna'ana jami'an was-salafiyyin fi kulli makan fa innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayhi wa sallallahu sallam wa barak 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam
0: walhamdulillahi wassalamu 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu terkait dengan asbab al-inhiraf, sebab-sebab yang mengantarkan seseorang pada penyimpangan, menyimpang anis sawa'is sabil was-siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang benar, yang lurus. Dan salafuna as-salihun dari zaman as-sahabah ridwanallah alaihim jami'an wa talamidatuhum, dan murid-murid mereka dari kalangan at-tabi'un wa talamidatut tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in, selalu menegaskan dan mengulang-ulang penegasan tersebut untuk tidak seorang mukmin mendekat, bermajlis, berbincang dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Karena memang mujalasatu ahlil bid'ah merupakan salah satu asbab yang sangat berpotensi menjerumuskan seorang mukmin pada al ahwa wal bid'ah wal munkarat. Hal inilah yang saya katakan semalam, salah satu prinsip dan usul Salafiyah yang ditinggalkan dan diremehkan oleh beberapa pihak, beberapa duat, bahkan beberapa pihak yang diposisikan oleh sebagian umat sebagai a'immah, sebagai ulama. Dan akhirnya menyeret mereka kepada penyimpangan. Di antara mereka adalah Ali bin Abdul Hamid atau Ali bin Hasan Al-Halabi. Barakallahu fikum. Sebagaimana nanti kita akan ketahui lebih jauh lagi. Namun sekelumit kita ingin mengingat dan memurajaah beberapa asar as-salaf yang mentahdir kita, mengingatkan kita, memperingatkan kita dari mujalasati ahlil bidah. Di antara wasiat as-salaf antara lain yang diucapkan oleh al-Imam Ibrahim An-Nakhai, salah satu a'immah di masa tabi'in. Atsar ini diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Waddah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra. Dan yang selain beliau, bahwa al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan la tujalisu ashabal ahwa fa inni akhafu an tartadda qulubukum. Janganlah kalian duduk bersama ahlul ahwa, bermajlis dengan mereka. Sesungguhnya aku sangat khawatir akan menjadi atau berbalik hati kalian dengan sebab duduk atau bermujalasah dengan ahlul ahwa. Berbalik kalbunya yang tadinya mengenal sunnah dan senang sunnah menjadi beramal dan berinteraksi dengan bid'ah dan senang dengan bid'ah. Yang tadinya kalbunya memiliki sensitivitas yang tinggi mengenali bid'ah dan kesyirikan serta ingkar terhadap ahlul bid'ah wa ahlul syirik, karena bermujalasah dengan ahlul ahwa dan sudah meremehkan pokok dasar penting ini. Nah, akhirnya kalbu dia tidak lagi menjadi kalbu yang sensitif, bahkan cenderung senang dan ridha, rela dirinya duduk bersama ahlul batil, ahlul bid'ah wal inhirafat. Diriwayatkan dari al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan oleh Al-Lalikai, beliau mengatakan sahibu al-bid'ati la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amrik wa la tajlis ilaihi. Faman jalasa ila sahibi bid'atin warrathahu Allahu al-'ama. Seorang ahli bid'ah, kata Imam Fudail bin Iyad, salah satu a'imma al-masyhurin bil ilmi wal 'amali wad da'wati wal jihadi wal dzikri wal zuhdi wal wara'i. Sampai-sampai sebagian kaum tasawuf menisbahkan beliau bagian dari mereka. Al-Imam Fudail bin Iyad yang dikenal dari berbagai sisi amal dalam Islam, dalam bidang ilmu, hadis, Quran, dalam bidang ibadah, dalam bidang jihad fi sabilillah, as-sadaqah, ad-da'wah ilallah, az-zuhud fi dunya, mengatakan seorang sahibu bid'ah itu
1: seorang ahli bid'ah itu, jangan sekali-kali engkau merasa aman darinya, dari urusan agamamu. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dari sahibi bid'ah terkait dengan urusan agamamu, akidahmu, manhajmu, ibadahmu, imanmu. Wala tusyawirhu fi amrik. Jangan sekali-kali engkau mengajak dia bermusyawarah dalam urusanmu. Wala tajlis ilaih, dan jangan sekali-kali engkau duduk mendengarkan dia berbicara. Faman jalasa ila sahibi bid'ah, barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah atau mendengarkan ahlul bid'ah, warrafahullahul ama, sungguh Allah akan menumbuhkan di dalam kalbu dia kebutaan, buta hati. Tadi mengerti, sebelumnya faham, belajar asma wa sifat, belajar manhaj, belajar tauhid, belajar usul akidah bersama ahli sunnah. Tapi ketika dia mengabaikan prinsip salaf ini, nasihat salafun as-salihun, maka Allah letakkan di dalam kalbunya, Allah tumbuhkan dalam kalbunya al-ama, kebutaan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, begitu juga diriwayatkan dari a'immah yang lainnya. Al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dalam athar yang diriwayatkan oleh al-imam Ad-Darimi, begitu juga al-imam Ibn Waddah dalam Al-Ibanatul Kubra, dan juga al-imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Lalika'i dan yang lainnya. Beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Subhanallah. Kata beliau, jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa meliputi seluruh al-firaq, min qadariyatin, asy'ariyatin, mu'taziliyatin, jahmiyatin, jabriyatin, khawarij, syi'ah, sufiyah, dan yang lainnya. Jangan, kata al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah. Dan jangan kalian berdebat dengannya. Karena sesungguhnya aku tidak merasa aman. Aku sangat khawatir mereka itu, ahlul bid'ah itu, akan menenggelamkan kamu, menenggelamkan kalian dalam kesesatan-kesesatan mereka. Tadinya masya Allah, sunni salafi, ya'rifu tauhid wa ya'rifu sunnah dalam asma'ullah wa sifatih, ya'rifu sunnah dalam perkara akhirat, tentang jannah, tentang nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang kubur. Dahulu dia sangat antipati kepada pihak-pihak yang mengkafirkan kaum muslimin, sangat antipati kepada pihak-pihak yang melakukan khuruj alal hukam, memberontak dan menentang waliul amr. Namun karena pergaulan ini, karena berkumpul dan berduduk dengan ahlul bid'ah, apa yang dikatakan oleh Imam Abu Qilabah ini terjadi. Fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun, atau mereka akan mencampur adukkan, mentalbis, menyamarkan kepada kalian sesuatu yang sebenarnya kalian sudah mengetahuinya itu sebagai suatu yang ma'ruf, suatu yang hak. Akhirnya Anda ragu, Anda bingung, Anda syak. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah tahdzir yang bersifat umum, yang bersifat khusus juga telah diriwayatkan. Umum tanpa ta'yin, tanpa penyebutan nama pihak yang ditahdzir. Begitu juga telah diriwayatkan dengan riwayat yang banyak sekali dari a'immah. Mereka mentahdzir bit-ta'yin, dengan menyebut nama, menunjuk hidung orang yang ditahdzir. Al-Imam Ahmad rahimahullah.

bermadhab Mu'tazilah. Awalnya bersama Ahli Sunnah. Al-Karabisi, jangan antum pandang sama seperti tokoh-tokoh Rafidah, tokoh-tokoh Sufiyah yang jahil, yang tidak berilmu, tokoh-tokoh Khawarij di Indonesia macam Abu Bakar Ba'asyir, atau orang-orang liberal Indonesia dan yang semisalnya, semacam Qaradawi. La, yang tidak ada akhlak. Tidak, dia dikenal dengan akhlaknya, punya ratusan karya. Dan bahkan sempat membantah Ahlul Bid'ah dalam beberapa karyanya. Tetapi ketika dia memberi kesempatan Ahlul Bid'ah berbicara di hadapannya, memberikan kesempatan Ahlul Bid'ah untuk memasukkan syubhat ke telinganya, akhirnya dia terseret dalam akidah Mu'tazilah. Ikhwani fiddin, apa kata Imam Ahmad? Iyakum wal Karabisi. Di zaman itu nama Al-Karabisi nama besar. Seperti orang-orang yang sekarang ini di zaman kita, yang dikenal dengan nama besar dalam bidang ilmu. Sehingga ketika A'immatul Jarhi wa Ta'dil, para ulama yang menekuni, menggeluti dan memiliki keahlian dalam bidang Al-Jarhi wa Ta'dil, dalam rangka nasihat kepada umat di masa ini, semisal Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali, semisal Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, semisal Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi, semisal Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya, mentahdzir nama-nama ini tadi sebagian umat karena kejahilannya terkejut, terheran-heran. Apa mungkin si fulan yang sudah punya karya di bidang ini, karya di bidang itu, karya di bidang ini, tahqiq di bidang ini, tahqiq di bidang itu, tahqiq di bidang itu, apa mungkin? Sebagian terkejut, terheran. Jangan heran ya ikhwan, telah banyak pendahulu yang seperti ini. Imran bin Hittan bergaul dengan al-muhaddithin, mengambil ilmu dari muhaddithin. Salah satu rijalul Bukhari, Imran bin Hittan, menjadi salah satu pembesar Khawarij setelah sebelumnya di atas sunnah. Apa sebabnya? Pergaulan. Meninggalkan salah satu prinsip sunnah yang Rasulullah SAW katakan, wa idza ra'aitumul ladzina barakallahu fikum yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullah fi kitabih fahdharuhum. Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti, berdalil dan berdalih dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang takfir, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang tauhid, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang barakallahu al-asma wa sifat, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang al-akhbar al-ghaibiyah, maka Rasulullah menyatakan merekalah orang-orang yang Allah nama sebut di dalam Al-Quran, alladzina fi qulubihim zaighun, orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, penyakit hawa, penyakit bid'ah. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ternyata ketika diremehkan prinsip sunnah ini, prinsip salaf, prinsip sahabah dan para ulama yang datang sesudahnya, menjadi sebab besar yang sangat berpotensi menyeret seorang mukmin, seorang sunni bahkan, seorang salafi bahkan, jatuh kepada bid'ah dan bid'ah. Maka ini semua nasihat buat kita ya ma'syara talabatil ilm. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn al-Mubarak? Imamun min a'immatil hadith. Ma akhrajat Khurasan ba'dahu mithlah. Tidaklah negeri Khurasan, kata para ulama, mengeluarkan, melahirkan seorang tokoh berilmu, seorang alim, zahidun, muhaddithun,

setelah wafatnya Abdullah ibnul Mubarak, seorang semisal dengan beliau. Abdullah ibnul Mubarak mengatakan dalam nasihatnya, dalam tahdzirnya, ala yaqulu ala ru'usin nas, berbicara di hadapan manusia yang banyak, dihadiri oleh manusia, lautan manusia. Da'u haditha Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf, tinggalkan periwayatan hadith Amr bin Thabit karena sesungguhnya dia dahulu mencela as-salaf. Tinggalkan, jangan dekat-dekat. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, yang semisal ini barakallahu fikum, banyak dan telah banyak kita pelajari. Namun banyaklah berdoa kepada Allah untuk dibantu beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Mintalah kepada Allah taufik untuk kita bisa istiqamah beramal dengan apa yang kita dapat dari ulama kita, sehingga apa yang kita pelajari itu bukan hanya sekadar wawasan yang kita catat, kita hafal, dan seterusnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, hadzal rajul Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi, salah satu contoh di masa kita hidup, yang dulu sebagian orang, walaupun sebagian ulama telah memberikan catatan sejak lama, namun benar apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya Imam Abu Hatim rahimahullah, idza dhahara min rajulin bid'atun fa innama akhfaha akthar, kalau telah nampak dari seorang sebuah bid'ah, sesungguhnya yang dia sembunyikan lebih banyak dari itu. Namun waktu akan menjelaskan kepada kita, perjalanan waktu ini akan menampakkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi ana dan antum semuanya dari al-bida'i wa'd-dalalat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyakum, di antara bid'ah dan penyimpangan Ali Hasan al-Halabi ini adalah pujiannya yang sangat tinggi terhadap dokumen Amman, Risalat Amman. Apa itu Risalah Amman? Sebelum kita sebutkan pembahasan ini, telah terjadi pertemuan besar di kota Amman, ibu kota Yordan, Al-Urdun. Pertemuan besar yang dihadiri oleh berbagai tokoh dari berbagai kelompok Al-Firaq Al-Dhalla, yang kemudian sebenarnya pertemuan itu menyikapi berkembangnya terorisme, berkembangnya sikap saling membunuh, berkumpullah berbagai tokoh tersebut yang kemudian merumuskan sebuah keputusan yang menjadi dokumen resmi negara yang dikenal kemudian dengan istilah Risalat Amman. Dalam bahasa kita lebih tepatnya dikatakan surat keputusan atau dokumen Amman. Maka Ali Al-Halabi menghadiri majlis resmi negara pada waktu itu, dan dia berceramah di hadapan Raja Yordan, dihadiri oleh berbagai tokoh Syiah, Rafidah, Sufiyah, Khawarij, Mu'tazilah, orang-orang liberal. Dan Ali Hasan duduk bersama mereka, tidak merasa canggung, tidak merasa malu, duduk bersama mereka. Dan nampaknya dia diberi kesempatan untuk menyampaikan satu dua patah kata di hadapan sang raja.
Dalam kesempatan itu, Ali Al-Halabi menyampaikan sanjungannya dan pujiannya terhadap dokumen Amman. Apa isi dokumen Amman itu? Isinya disimpulkan oleh Syekh Rabi, Syekh Ubaidil Jabiri, wa Syekh Ahmad Bazmul, wa Syekh Muhammad bin Hadi, dan para masyayikh yang lainnya. Dan ini sampai hari ini terus disebarkan. Dan dengan pengakuan Ali Hasan Al-Halabi dengan penuh kebanggaan, bahwa dokumen Amman ini telah dijadikan sebagai materi penting dan wajib di sekolah-sekolah. Mulai dari tingkat dasar, sampai tingkat menengah, sampai perguruan tinggi. Diadakan berbagai seminar tentangnya, yang mengulas, memuji, menyanjung, bahkan di masjid-masjid. Apa isinya? Isinya adalah ad-da'watu ila wahdatil adyan waltiqa bainad diyanat wattasamuh bainahum wad-da'watu ila ad-demokratiyah walhukum bil qawanin al-wad'iyah. Isi daripada dokumen Amman ini adalah seruan persatuan agama-agama, lintas agama, seruan untuk beramal dan menjunjung tinggi demokrasi. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dan ketika sebagian ulama mencoba menasehatinya dan menyebutkan bahwa risalah Amman ini adalah risalah tahtawi ala dhalalah wal abatil, adalah sebuah dokumen yang telah mencakup berbagai kesesatan dan kebatilan-kebatilan. Di antara yang telah mengingkarinya adalah Fadilatul Syekh Shalih Fauzan wa Fadilatul Syekh Abdul Aziz Alu Syekh Mufti Al-Mamlakatul Arabiyatul Saudiyah sekarang, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan itu terekam dengan suaranya. Begitu juga Fadilat Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Ikhwani Fiddin, Ali Hasan Al-Halabi bukannya rujuk dan berterima kasih, malah melanjutkan pembelaannya terhadap risalah Amman ini, yang kemudian diantara pujiannya dia menyatakan bahwa risalah Amman ini adalah syarhu risalatil Islam al-haq al-wasitiyah. Bahwa risalah Amman ini adalah sebuah syarah dan penjelasan terhadap risalah Islam yang benar dan wasat, sebagai penjelas tentang kebenaran Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang wasat. Ada pada risalah Amman, yaitu ajakan bergabung, saling menghormati antar agama, menghormati dalam bahasa Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, di samping Al-Quran juga Taurat wal Injil. Di zaman ini enggak pantas untuk dikatakan mari kita saling menghormati kitab-kitab suci yang turun dari langit, kita menghormati Injil, kita menghormati Taurat. Ya, kalau Taurah yang dimaksud adalah Taurah al-munazzala ala Nabiyillahi wa rasulihi Musa alaihi salam. Amma Taurah al-muharrafa, sementara Taurat yang telah diselewengkan, dipalingkan, dipermainkan oleh Yahudi, itu bukanlah Taurah yang kita diperintahkan untuk menghormatinya. Sudah muharrafa. Wal Injil kadzalik. Injil yang sekarang dibanggakan oleh kaum Kristen, kita tidak diperintahkan untuk menghormatinya. Tetapi Injil al-munazzal ala nabiyillahi wa rasulihi Isa bin Maryam alaihi assalam, itulah yang kita diperintahkan untuk beriman kepadanya, menghormatinya, meyakininya sebagai wahyu kalamullah. Di dalam risalah Amman ini ajakan untuk menghormati, saling menghargai kitab-kitab suci yang ada. Ali Hasan memujinya, menyanjungnya,
di hadapan sang raja. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin itu dikarenakan di hadapan seorang raja, waliul amr, pantas dia mengucapkan demikian. Sebelum kita mengungkapkan kebatilan tentang ucapan ini, ketahuilah bahwa ternyata Ali Hasan melanjutkan pujian dan sanjungannya itu di majlis-majlis, di muhadarah-muhadarah, bahkan dinukil di dalam beberapa kitab karyanya, menunjukkan bahwa dia yang memang mengucapkan itu benar-benar an yakin. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Dan kalau benar itu adalah ceramah yang dia ucapkan di hadapan seorang raja, tidak pantas dia mengucapkan yang seperti itu. Dan ini sekaligus peringatan bagi kita untuk tetap ingat nasihat salaf, untuk kita tidak mendekat kepada abwabus salatin, tidak mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Jangan merasa mampu menasihati mereka, mendatangi mereka. Kulubuna dha'ifah, kalbu kita ini lemah. Barakallahu fikum. Apalagi kita diundang dalam sebuah acara yang di situ berkumpul ahlul ahwa, bukan untuk menjelaskan al-haq dan membantah al-batil di hadapan penguasa. Sebagaimana kita pernah kita bahas tentang hukum mujadalatu ahlil batil amama waliyil amr, hukum mendebati dan menegakkan hujjah terhadap ahlul batil di hadapan penguasa. Ini ada pembahasan yang sudah pernah kita pelajari dalam kitab Usulus Sunnah lil-imami Ahmad. Tetapi Anda duduk bersama mereka, berduduk bersama ahlul batil di tengah-tengah majlis itu, duduk dengan Rafidi, dengan Sufi, dengan Mu'tazili, jangan berbicara tentang halqul liha, jangan berbicara tentang isbal. Barakallahu fikum. Maka tidak pantas Anda hadir di majlis seperti itu untuk menyepakati sebuah kebatilan. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Sebagai permisalan, kalau antum melihat seorang dai duduk di sebuah majlis dengan ulil absar Abdullah, duduk dengan Nur Khalis Majid, duduk dengan Jalaluddin Rahmah, duduk dengan barakallahu fikum tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tarekat. Kaif hadha? Kaifa kalau salaf melihat yang seperti ini? Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Duduk dengan para pencaci sahabat Nabi. Kita tidak dengar tadi ucapan Abdullah bin Mubarak, da'u hadits Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Tinggalkan periwayatan hadis dari Amr bin Thabit, karena sesungguhnya dia dahulu mencela salaf, yakni mencela sahabat. Fa kaifa biman yukaffir sahaba? Lalu bagaimana dengan orang yang mengkafirkan sahabat, bukan hanya mencelanya? Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Ali Hasan dengan tenang, tidak ada rasa gundah, duduk dengan mereka, memberikan sanjungan dan pujian. Tidak sampai di sana, ketika ada pihak yang menasihati dan mengingkari risalah Amman ini, dia terus membantah dan akhirnya terus menyeret dia kepada kebatilan. Di antara yang dia ucapkan antara lain adalah, barakallahu fikum,

Kata dia, dalam sebuah tulisannya yang disebarkan, tulisan itu berjudul Muhatafatun min biladil haramain, sebuah seruan dari negeri biladil haramain, yakni As-Saudiyah. Dia mengatakan tentang risalah Amman ini, aqarraha, perhatikan baik-baik, aqarraha adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa fi wa kharijiha minal ulama'i thiqati wal wulatil umana'i. Sesungguhnya dokumen Amman ini telah ditetapkan dan disetujui oleh sejumlah orang yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, adadun kabir. Dari siapa? Minal jihad resmiah, pihak-pihak resmi, lembaga-lembaga resmi, badan-badan resmi, baik di dalam negeri Urdun, Yordania, ataupun dari luar negeri Yordan. Kita akan lihat siapa ini yang dimaksud dengan pihak-pihak resmi ini tadi. Bukan pribadi-pribadi, tetapi mewakili negara, mewakili lembaga. Yang kedua, juga telah disetujui, kata Ali Al-Halabi, risalah Amman yang mengandung ajakan persatuan agama-agama, hubungan lintas agama, seruan untuk beramal dengan demokrasi, dan untuk berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia. Barakallahu fikum. Minal ulama'i thiqat, dan telah disetujui oleh al-ulama'i thiqat. Kemudian, wal-wulah al-umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang mengemban amanah. Mari kita akan tahu siapa ulama thiqat yang Ali Hasan maksud. Siapa pemerintah-pemerintah yang umana yang Ali Hasan maksud. Risalah Amman ini ada situs khusus, ada web khusus. Ternyata didapati orang-orang yang menandatangani, dan termasuk Ali Hasan yang menandatangani risalah Amman ini, adalah lebih dari 30 ulama thiqat menurut Ali Hasan, lebih dari 30 orang tokoh-tokoh Syiah Rafidhah yang menandatangani. Dan tokoh-tokoh Syiah Zaidiyah, tokoh-tokoh Universitas Azhar dari kalangan Ikhwanul Muslimin, dari tokoh-tokoh Asy'ariyah, dan juga dari tokoh-tokoh Sufiyah, termasuk tokoh-tokoh Al-Ibadiyah minal Khawarij. Salah satu kelompok Khawarij namanya Al-Ibadiyah. Ini yang menandatangani apa? Risalah Amman yang kata Ali Hasan telah ditandatangani oleh ulama thiqat. Siapa ulama thiqat? Aina Al-Fawzan? Aina Rabi' Al-Madkhali? Aina Ubaid Al-Jabiri? Barakallahu fikum. Aina Abdul Muhsin Al-Abbad? Wa aina ulama'una wa ulama'una? Aina, aina? Yang ada adalah lebih dari 30 orang ulama Syiah Rafidhah yang bertanda tangan. Di dalamnya juga ulama Sufiyah, ulama Zaidiyah, Al-Ibadiyah, Al-Ash'ariyah, Az-Zaidiyah. Masya Allah, mereka adalah ulama thiqat dalam pandangan Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian, siapa itu al-wula al-umana? Siapa itu negara-negara yang mengemban amanah? Antara lain adalah pimpinan Iran, Ahmadinejad, Ar-Rafidhi, yang menandatangani dokumen Amman itu. Pimpinan Iran, Ahmadinejad. Ini dalam pandangan Ali Hasan adalah minal wula al-umana. Belum lagi pemimpin-pemimpin negara lainnya yang beragam afkarnya, barakallah, beragam akidahnya. Dalam pandangan Ali Hasan, wulatun umana.
wa ulama'un thiqat. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, nas'alullah li wa lakum as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada saya dan antum al afiyah, keselamatan dan perlindungan bagi akidah dan manhaj kita. Ila an nalqallaha azza wa jal. Hadza Ali Hasan al-Halabi yang disanjung-sanjung oleh Hizbiyun di Indonesia, didatangkan ke Indonesia, diberi kesempatan berceramah di Istiqlal, diundang ribuan manusia. Dan sebagian asatidzah yang mengatakan dirinya salafi masih menganggap boleh untuk hadir di majelis-majelisnya Ali Hasan. Ini enggak amanah. Enggak amanah ini terhadap salafi. Radio Raja masih memposisikan Ali Hasan sebagai tokoh penting, pemateri penting. Laisu ahlal amanah. Mereka bukan orang-orang yang amanah. Bukan orang-orang yang amanah. Ketahuilah, tak seorang pun yang telah belajar di zaman ini dan telah mendengar ada ulama yang menjelaskan dan mentahdir Ali Hasan al-Halabi, masih saja membelanya, masih saja berasobiah kepadanya, ketahuilah bahwa dia adalah hizbiyun. Yajibut tahdir minhu, wajib untuk ditahdir umat dan salafin dari orang tersebut. Demikian salafuna salihun mengajarkan kepada kita. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dan kita telah melalui dua bentuk penyimpangan Ali Hasan al-Halabi. Dan akan insyaallah kita akan mengetahui biiznillahi taala beberapa bentuk penyimpangan orang ini yang berikutnya dan yang berikutnya. Nas'alullaha ta'ala ayyarzuqana jami'an ilman nafi'an. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabad. Kita kembali melanjutkan al-istifadah, mendapatkan faedah dari beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Allamah Rabbi bin Hadi Al-Madkhali dalam risalahnya kepada salah satu tokoh Al-Haddadiyah, yaitu Falih Al-Harbi. Sudah pernah disebutkan dalam kajian yang lalu bahwa ketika kita mendengar nama-nama atau tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah yang sekarang sudah diposisikan sebagai ahlul bid'ah dan telah muncul ke permukaan berbagai kaidah-kaidah muhdatsah, berbagai prinsip-prinsip batil yang mereka tebarkan di tengah umat dan para ulama telah mentahdirnya, perlu diketahui bahwa tidak sedikit dari mereka yang dulunya terhitung sebagai deretan masyayikh. Dipanggil dengan panggilan-panggilan atau julukan ilmu seperti syekh atau yang semakna dengan ini. Dulunya masih bersama para ulama dalam menyikapi beberapa kemungkaran dan kebid'ahan, seperti Falih Al-Harbi ini dulu sangat getol dalam ikut, mungkin tepatnya ikut-ikutan membantah Al-Qutbiyah As-Sururiyah pada tahun-tahun 91, 92, 95, 97, 98. Juga mentahdir Ihya At-Turats. Begitu juga nama yang muncul sebelumnya seperti Abu Hasan Al-Ma'ribi atau yang sesudahnya seperti Yahya Al-Hajuri. Jadi jangan sampai ada yang mengira dari kita bahwa mereka orang-orang memang sejak awal munculnya adalah ahlul bid'ah wal hizbiyun. Tidak. Di antara mereka ada yang menjadi muridnya atau pernah belajar atau setidaknya menghadiri halaqat Abdul Aziz bin Baz atau mungkin Al-Albani. Barakallahu fikum. Yang kemudian bersama al-fitan, dan fitnah itu menimpa seseorang dari jalur, seringnya dari jalur yang tidak dia sangka, bukan dari syubhat bermulanya. Sehingga kita belajar berbagai syubhat-syubhat ahlul batil dan bantahannya, itu bagus. Sebagaimana perkataan Hudzaifah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish syarr. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Dahulu kebanyakan sahabat bertanya kepada Nabi tentang al-khair,
amalan-amalan yang mendekatkan kepada jannah, yang menjauhkan dari annar, atau amalan-amalan fadail a'mal. Tetapi aku punya kebiasaan bertanya kepada Nabi tentang fitan, tentang tanda-tandanya dan bentuk-bentuk al-fitan. Kenapa? Makhafatan yudrikani, kekhawatiranku fitnah-fitnah itu tadi datang menemui aku, sehingga aku sudah tahu tanda-tandanya. Bagus. Begitu juga perkataan seorang syair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asyarra minal khairi yaqafih. Aku mengenali asyar al-fitan, mempelajari, bukan ya, tidak lain kecuali hanya untuk melindungi diriku, upaya menyelamatkan diriku dari kemungkinan fitan itu datang menemuiku. Karena barang siapa yang tidak mengenali adanya asyar, kejelekan, tidak mengenali adanya syubhat dan fitan, dia bisa jatuh ke dalamnya, tidak bisa membedakan antara syar wal khair, antara ilmu wa syubha. Itu penting. Makanya para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka syubhat war rudud. Penting bagi thalabatul ilm. Termasuk majelis kita ini tadi, silsilah majelis kita, upaya kita mengenali bagaimana syar itu datang dan bagaimana dia pergi. Awalnya bagaimana sih? Jangan-jangan yang semisal itu sudah mulai siap menerkam kita. Karena kita tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu atau pengetahuan tentang syar-syar dan fitan-fitan yang datang sebelumnya dan membinasakan banyak pihak, akhirnya kita pun masuk ke dalamnya. Tapi kadang-kadang asyar wal fitan atau tidak jarang datangnya dari syahwat. Syahwat dalam bentuk merasa dirinya yang paling pandai, hasad, melihat temannya diberi kelebihan, saudaranya diberi qabul indan nas, melihat temannya banyak diterima, banyak disenangi oleh kawan-kawannya, oleh guru-gurunya, banyak dipercaya, mulai masuk hasad. Mulai dia mencari-cari celah. Sampai akhirnya sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu itu adalah mungkar, batil, bid'ah, hizbiyah, demi mewujudkan hasadnya, iri dan dengkinya kepada saudaranya, menjatuhkan saudaranya, menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya yang Allah berikan atau keutamaan yang Allah berikan kepadanya, enggak peduli dia ikut menyebarkan batil itu tadi, mungkar itu tadi. Ya fulan, bukankah antum tahu? Cari-cari alasan. Bu ya fulan, bukankah antum tahu bahwa ini mungkar, bahwa dan antum dulu yang pernah menyampaikan dan mengingatkan kami. Akhirnya berusaha mengemas hasadnya itu tadi, ambisinya itu tadi untuk menjadi yang terbaik di hadapan manusia, yang terpandai di hadapan manusia, yang terdengar ucapannya dan seterusnya. Dia mengemasnya dengan kemasan-kemasan ilmu, kemasan-kemasan kaidah-kaidah yang ternyata pada penerapannya serampangan, pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Waspada dari kemungkinan masuknya fitnah dari ini. Makanya sering dinasihatkan antum kalau ada problem dengan kawan-kawan antum, dengan siapapun, urusan pribadi, urusan ketersinggungan, urusan ini dan semisalnya, cepat selesaikan. Cepat sebelum syaitan memanfaatkan itu mungkin 10 tahun ke depan nanti. Hati-hati. Waspada. Kemungkinan masuknya fitnah dan penyimpangan bermula dari syahwat. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum.
Di antara bentuk syahwat adalah merasa sombong, merasa berat menerima nasihat. Merasa dibisik-bisikin oleh syaitan, kalau dia terima nasihat itu berarti anak kalah. Siapa anak? Siapa dia? Apa kata orang? Sombong. Merasa lebih sehingga berat menerima nasihat. Berat menerima teguran. Sakit hati ketika ditegur. Sakit hati ketika dinasehati. Ini syahwat, bukan syubhat. Barakallahu fikum. Munculnya orang-orang seperti ini tadi, Falil Harbi, kemudian Yahya Al-Hajuri dan yang sejenisnya, lebih banyak didominasi oleh kepentingan-kepentingan syahwat pribadi. Bagaimana Al-Hajuri mentahdir beberapa pihak dengan tahdir yang mengharuskan konsekuensi kepada murid-muridnya dan pengikutnya yang tidak mau menerima atau ragu terhadap tahdiran-tahdirannya, maka dia akan ditahdir pula sehingga terjadi perpecahan-perpecahan di tengah-tengah salafiyin, saling membantah di tengah-tengah salafiyin, sampai pada tingkatan bongkar-membongkar aib yang ahlul bid'ah keumuman enggak tahu itu. Tabihu ayuhat talabah, saling bongkar-membongkar aib walaupun bil kadzib, walaupun dengan dusta, enggak peduli sudah di masa fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka di antara lanjutan nasihat Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali untuk Falih Al-Harbi adalah beliau mengatakan, inna isdar al-ahkami ala ashkhas, atau sebelumnya beliau menyatakan, wa inni wallahi la uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, sesungguhnya aku demi Allah, kata Syekh Rabi, mencintai dan menyukai untuk dirimu, untuk kamu, sesuatu yang aku sukai untuk aku sendiri. Wa min dzalika, di antara perkara yang aku sukai untukmu sebagaimana aku menyukainya untuk diriku adalah ar-ruju' ila shawab fi hadhihi al-masail ila tariqati salaf fi at-tafsil wal bayan fi naqdi ahli al-bid'ah wa ahli al-akhta', yaitu yang aku inginkan darimu rujuk, mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran as-shawab dalam permasalahan-permasalahan ini, yaitu mentahdir serampangan. Dai di negeri ini ditahdir, di negeri sana ditahdir, ditahdir hizbi, hizbi. Sementara masyayikh, terkhusus Syekhina Rabi, meminta, apa buktinya kamu mentahdir, apa dalilnya, mana hujahnya, tolong jelaskan, sebagaimana telah disebutkan dalam kajian yang lalu. Dan aku menginginkan kamu, wahai Falih, untuk kembali kepada cara as-salaf saat membantah ahlul bid'ah dengan rinci, dengan penjelasan yang memuaskan, saat mengkritisi ahlul bid'ah dan ahlul akhtak, hatta yatabayyana khata'u al-mujtahidin wa tastabina sabilul mubtadi'ina wal mujrimin, sampai benar-benar nampak mana yang merupakan kesalahan ahlul ijtihad. Orang ini salah tapi dia memang ahlul ijtihad sehingga perlu disikapi sesuai dengan porsinya. Dia mujtahid, sunni salafi mujtahid, salah disikapi sesuai porsinya, dan sehingga benar-benar nampak mana itu manhajnya ahlul bid'ah wal mujrimin, sehingga butuh sikap yang tepat pula untuk jenis yang kedua ini. Begitu salaf, aku mengajak kamu kepada hal ini. Perhatikan baik-baik, pelajari hal ini ya ayuhat talabah, sehingga gak perlu ulang-ulang lagi setiap ada fitnah baru perlu kita membaca lagi. Ambil pelajaran, barakallahu fikum.
Atau antum bisa melanjutkan wasiat-wasiat masyayikh kita kepada yang di belakang antum, teman-teman antum, mungkin murid-murid antum. Fitan akan terus terjadi. Barakallahu fikum. Kalau wa akhiran aqul, dan terakhir aku katakan, inna isdaral ahkam ala ashkhasin yantamuna ilal manhajis salafi wa aswatuhum tadwi bi annahum humus salafiyun biduni bayani asbab wa biduni hujajin wa barahin qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan kabira fi kullil buldan. Bahwa isdarul ahkam, munculnya vonis-vonis terhadap orang-orang tertentu yang mereka masih menisbatkan dirinya kepada manhajus salafi, mengatakan ana salafi, ana tidak suka hizbiyah, ana ahlul bidah, bahkan nampak dari pelajaran-pelajaran dia, dari durus dia atau rasail, karya-karyanya, nampak bahwa fulan di atas manhajus salafi, membantah ahlul bidah. Tanpa adanya penjelasan tentang sebab-sebab kenapa ditahdir, tanpa ada penjelasan hujjah dan bukti-bukti al-barahin, tanpa itu qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan fi kullil buldan, telah menimbulkan efek negatif yang sangat besar dan perpecahan besar di berbagai negeri. Betul, apa yang dilakukan oleh Faleh al-Harbi di beberapa negara, Aljazair, Tunisia, Maroko, dan Libya, dan seterusnya, di Saudi sendiri, di berbanyak negara, di Bahrain, di Qatar, terjadi perpecahan. Sementara masyayikh meminta kepada Faleh, mana hujjahnya? Hal yang sama pun dilakukan kepada Yahya al-Hajuri. Dipelajari, setiap waktu masyayikh mengatakan, enggak ada hujjah ya akhi. Al-Hajuri berusaha menyampaikan, menurut keterangan dia bahwa ana telah menyampaikan kepada masyayikh. Masyayikh mempelajari apa yang dianggap dan dinilai oleh Hajuri sebagai hujjah untuk mentahdir orang-orang tertentu tersebut. Masyayikh melihat, ini enggak pas untuk dijadikan dalil, untuk dijadikan hujjah, enggak cukup hanya karena ini fulan difonis sebagai mubtadi', difonis sebagai hizbi. Nah, tapi Faleh dan juga Al-Hajuri enggak peduli. Pengikutnya pun demikian, menulis artikel-artikel yang kemudian memunculkan kaidah-kaidah yang pada asalnya kaidah-kaidah itu benar, tapi pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Syekh melanjutkan, allati tubayyin linnas wa tuqni'uhum bi haqqiyat tilkal ahkam wa sawabiha aw al-i'tidhar an hadhihi al-ahkam. Yani kata beliau, fayajib idfa hadhil fitan bi ibrasil hujaji wal barahin, wajib untuk memadamkan api fitnah ini dengan cara apa? Menampakkan hujah-hujah dan bukti-bukti yang dengannya dapat menjelaskan kepada umat dan membuat mereka puas menerima bahwa tahdir ini adalah benar, vonis-vonis ini adalah benar, atau kalau tidak bisa, tidak bisa mendatangkan bukti, maka minta uzur, minta maaf dan mengakui kesalahan bahwa vonis-vonis ini adalah salah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau melanjutkan, fa'ala man yatasadda li naqdil bid'i wa ahliha ay yasluka tariqal kitab was sunnah wa yasluka maslaka as-salafis salih fi diqqati fi an-naqdi wal jarhi wa fi iqamati al-hujaji wal barahin li bayani ma alayhi huwa min haqqin wa ma alayhi man yantaqiduhum min al-firaq wal ahzab wal afrad wal mukhti'in min dalalin wa batilin aw khata.
waffaqanallahu wa iyyak lima yuhibbuhu wa yardah. Kata beliau, maka wajib atas siapa saja yang tampil untuk mengkritisi ahlul bid'ah, mengkritisi berbagai bid'ah dan ahlul bid'ah, untuk mengikuti dan menempuh cara Al-Quran dan Sunnah serta mengikuti cara-cara as-salafus salih dari sisi ad-diqah, ketelitian di dalam membantah, finnaqdi wal jarhi, ketelitian di dalam an-naqd, mengkritik, dan al-jarh, menjarah siapapun. Itu salaf menunjukkan ad-diqah, ketelitian, rinci. Wa iqamatul hujaji wal barahin, dan menegakkan hujjah serta bukti-bukti, libayan ma alaihi huwa min haqqin, bukti-bukti dan hujjah yang dapat menjelaskan bahwa dia si pentahdir yang mengkritisi benar-benar di atas kebenaran, dan pihak-pihak yang dikritisi pun terbukti bahwa mereka di atas kebatilan, baik itu berupa kelompok-kelompok, partai-partai, pribadi-pribadi dari kalangan orang-orang yang salah, baik dalam bentuk kesesatan atau kebatilan atau kesalahan biasa. Semuanya harus rinci, bukti-bukti. Dan ini ditunjukkan oleh Syekh, diajarkan, diamalkan oleh beliau sendiri dalam berbagai rudud. Asy-Syekh Rabi hafizahullahu taala, bagi yang punya kesempatan mempelajari, dan ana sarankan kepada antum semuanya mempelajari rudud Al-Allamah Rabi bin Hadi kepada berbagai pihak dengan rinci, dengan detail. Beliau enggak tanggung-tanggung, pernah saya sampaikan di majelis ini, sampai-sampai beliau pun menulis kepada tokoh-tokoh agama di berbagai penjuru dunia, tidak luput pula Paus Yohanes Paulus II di Romawi, ditulisin surat oleh Syekh Rabi, diingatkan dan ditegur oleh Syekh, kepeduliannya sampai dengan teliti, dengan data yang beliau miliki, yang diklarifikasi, hakadha muslim, enggak sembarangan ya akhi, hatta kepada kafir, adil, sportif, ilmiah. Lalu bagaimana dengan seorang yang sudah masih berada dalam bingkai salafi, masih mengajarkan salafiyah, masih punya ihtimam di dalam membantah, mengkritisi kebid'ahan dan ahlul bid'ah, kehizbian dan ahlul hizbiyah? Tentu lebih-lebih dituntut. Wa idza qultum fa'dilu walau kan dha qurba. Kalau Anda berucap, menilai, memvonis, hendaknya bersikap adil walaupun yang kamu nilai itu adalah orang terdekat kalian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian, termasuk diri dengki kalian, hasadnya kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Berbuat adillah, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Demikian nasihat Syekhuna Rabi hafizahullahu taala. Terdapat masih fawaid yang lainnya dalam kitab ini. Namun tadi sempat diisyaratkan bahwa kalau syahwat dan kepentingan sudah mendominasi sikap-sikap seseorang, sudah terlanjur melangkah, dan akhirnya dibisikin oleh syaitan, ditipu oleh syaitan untuk gengsi dan berat mengakui kesalahannya dan rujuk, akhirnya dia akan mencari-cari pembenaran. Saat mencari pembenaran, tentu dia tidak akan mendapatkannya dalam Al-Quran dan Sunnah dan manhajus salaf. Akhirnya mengadakan, memunculkan metode-metode bid'ah, metode-metode baru. Ini yang namanya syahwat, hawa nafsu, yang kemudian pelakunya dikatakan min ahlil ahwa, sebagai pengikut hawa nafsu, tidak peduli kepada dalil, tidak peduli kepada al-barahin wal-hujaj, dikatakan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, di antara syubhat mereka yang muncul di masa-masa fitnah sebelumnya,
antara lain fitnah Yahya al-Hajuri adalah kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala ta'dil. Perhatikan baik-baik kaidah ini. Al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil. Antum kalau cari kaidah ini di buku-buku mustalah akan antum dapatin. Antum kalau cari buku kaidah ini di buku-buku al-a'imma al-muhaddithin, antum akan dapatin bahwa al-jarhul mufassar, kritikan yang bersifat rinci, itu dikedepankan kepada di atas rekomendasi atau pujian kepada seseorang. Jadi kaidah ini kapan diterapkan? Apabila ada kontradiksi. Ada satu pihak menilai si fulan dengan ta'dil, merekomendasi, memuji si fulan di atas sunnah, si fulan salafi, si fulan ala khair, di atas kebaikan, walhamdulillah. Di sisi lain ada pihak-pihak yang mengkritisi, la, fulan sahibu bid'ah, fulan kadzab, fulan sahibu syar, dan semisalnya dari alfaz al-jarhi. Bagaimana menyikapinya? Maka di situ ada pembahasan ulama panjang lebar. Antara lain adanya kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala at-ta'dil. Sebelumnya kita isyaratkan adanya kaidah al-muthbit muqaddamun ala an-nafi. Man 'alima hujja 'ala man lam ya'lam. Dengan beberapa ta'bir, beberapa redaksi. Bagaimana ulama memposisikan kaidah ini? Apakah kaidah ini diterapkan begitu saja tanpa batasan-batasan, tanpa quyud? Diterapkan gelondongan seperti itu. Pokoknya ada jarah mufassar ya harus dikedepankan dibandingkan ta'dil. Loh ini si fulan dan fulan dari kalangan ulama menta'dil dia. Iya, tapi ini menjarah. Dia mengisbatkan adanya jarah, maka al-muthbit muqaddamun 'alan nafi. Tidak. Mari kita dengarkan bagaimana ulama meletakkannya. Dan nanti akan ada contoh-contoh. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh al-Imam al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Tamamul Minnah, pembahasan panjang, antara lain beliau mengatakan, ka'an yaqula mazalan, seperti dia si yang dibantah oleh Syekh mengucapkan, al-jarhu muqaddamun 'ala at-ta'dil, bahwa al-jarh, kritikan, lebih dikedepankan dibandingkan rekomendasi saat terjadi pertentangan, kontradiksi. Fayuqalu, maka dijawab, kata Syekh, jawabannya adalah hadza laisa ala itlaqihi, bahwa kaidah ini pada penerapannya tidak secara mutlak begitu saja tanpa batas. Ini yang membahas adalah Imamul Muhaddithin fi hadzal 'asr. Imamul Muhaddithin fi hadzal 'asr. Nah, qala bal huwa muqayyadun bima idza kana, perhatikan baik-baik, bahwa kaidah ini dalam penerapannya dibatasi dengan satu, idza kana mufassaran, apabila al-jarh datang dalam bentuk mufassar dengan rinci ditafsirkan kenapa dikritiki. Contohnya, ya karena fulan kadzab dan ana punya bukti bahwa dia adalah kadzab. Ya fulan karena dia mengucapkan sebuah kaidah bid'ah mirip dengan kaidahnya Mu'tazilah, terbukti dalam muhadharahnya yang begini atau tulisannya pada halaman sekian, jilid sekian. Ini mufassar. Ya. Dan beberapa lafaz jarh mufassar yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu bisa dibahas dalam ilmu mustalahul hadis, dalam qawaidul jarhi wat ta'dil.
Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wajarihan. Yang dikatakan mufassar itu tadi, jarah tersebut benar-benar jarih. Benar-benar terkategorikan sebagai kritikan yang diperhitungkan dan dibenarkan untuk kemudian mentahdir, menyikapi atau menolak periwayatan si fulan dan si alan. Berarti di situ ada kondisi-kondisi jarah, kritikan yang tidak mu'tabar, yang tidak jarih. Al-jarah itu luka dalam makna bahasa. Ada luka di tubuh, ya, nggak pengaruh. Ya. Apakah ada jenis, kalau dalam bidang fikih, dalam bidang taharah, ada jenis luka-luka tertentu, ya, kondisi dan bentuknya yang mengizinkan orangnya untuk bertayamum. Ada jenis luka yang tidak menjadi sebab yang mengizinkan dia bertayamum. Ya akhi, ana mau bertayamum, kenapa di tangan ana ada luka? Mana? Oh, enggak apa-apa kalau luka cuma seperti itu. Antum wudu, kegores sedikit. Nah. Atau misalkan, ya akhi, di tangan ana ada luka. Di badan ana ada luka, ana mau bertayamum. Di mana lukanya antum? Di dada atau di dekat lutut. Ya enggak harus tayamum, karena wudu itu cukup sampai menyentuh apa? Kedua mata kaki. Tidak kemudian setiap penyakit, setiap luka mengizinkan, merekomendasi seseorang untuk bertayamum meninggalkan wudu. Kurang lebih permisalannya seperti itu. Sama juga dalam ilmu jarh wa ta'dil. Syekh Al-Albani membatasi bahwa jarah dikedepankan dan didahulukan di atas kritikan apabila satu apa? Mufassaran, datang secara rinci, jelas. Yang kedua, benar-benar tergolong sebagai jarah yang jarih, yang pantas untuk dijadikan sebagai jarah mentahdir seseorang. Waqad asyara Adz-Dzahabi fi kalimatihi al-manqula 'anil ma'rifah, bahwa telah disebutkan, diisyaratkan oleh Imam Dzahabi dalam keterangan beliau yang ternukilkan dari kitab al

Perhatikan dengan seksama, wahai pembaca, permasalahan ini, sehingga nampak jelas kepada Anda kesalahan orang fi tad'if. Ini kisah tentang Yunus, salah satu perawi rahimahullahu ta'ala, fi tad'ifihi li Yunus. Dengan ini akan jelas kepada Anda bahwa kritikan dia, pelemahan dia kepada Yunus rahimahullah tidak teranggap. Karena Imam Dzahabi mengatakan, menjelaskan, merinci, tidak semua jarah dapat diterima. Kemudian rahimahullah, Al-Imam Al-Albani lagi merinci perkara ini dalam kitabnya Al-Mashu 'ala Al-Khuffain. Faqala wa la yuqal innal jumhur 'ala al-jarhi muqaddam 'ala at-ta'dil li'annahu muqayyadun bi an yakuna mufassaran la mujmalan wa bi an yubayyana 'ala amrin majzumin wa bi an yubna 'ala amrin majzumin bihi la bi tariqin ijtihadi kama qalahu al-imam ibnu daqiq al-'id wa naqalahu 'anhu as-suyuti fi at-tadrib yani tadrib ar-rawi. فَالْمَسْأَلَةُ تَحْتَاجُ إِلَى الدِّقَّةِ لَيْسَتْ عَلَى إِطْلَاقِهِ كَمَا وَهِمَ. Kata beliau, tidak bisa pula dikatakan bahwa mayoritas ulama jumhur di atas kaidah atau prinsip bahwa al-jarah kritikan muqaddam lebih didahulukan ala ta'dil di atas rekomendasi. لِأَنَّهُ karena al-jarah yang bisa diterima dengan prinsip tadi dibatasi atau muqayyad dengan pertama jarah tersebut mufassar, tidak mujmal, kata Syekh. Ini yang pertama, mufassar, ada lafad-lafadnya, lafad-lafad bahwa jarah itu mufassar, redaksi-redaksi yang menunjukkan bahwa jarah itu mufassar, bisa dipelajari dalam Kutubul Mustalah. Yang kedua, bi ayyubna ala amrin majzumin bihi, bahwa jarah yang mufassar tadi fulan kadzab benar-benar didirikan di atas bukti yang dapat dipastikan bahwa fulan kadzab, fulan sahibu qawaid batilah, sahibu syubhat, buktikan mana syubhatnya, mana qawaid batilahnya, buktikan ya akhi. Nah, maka Syekh Al-Albani mengatakan, yang kedua syaratnya, bi ayyubna ala amrin majzumin bihi, untuk ditegakkan jarah tadi di atas perkara yang dapat dipastikan, la bi tariqin ijtihadi, tidak dengan ijtihad, ya menurut perkiraan ana, sangkaan ana fulan kadzab, atau perkara yang masih muhtamil, ini kadzib atau bukan kadzib, antum menyangka ini kadzib, ternyata orang lain tahu, tidak, itu bukan kadzib, ana tahu. Barakallahu fikum. Sebagaimana dirinci oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id dan juga dinukilkan oleh Suyuti di dalam kitab At-Tadrib. Maka permasalahan ini, kata Syekh Al-Albani, tahtaju ila diqqah, menuntut, membutuhkan adanya cara pandang yang teliti. Nah, laisat ala itlaqiha, tidak secara mutlak diterapkan begitu saja. Wa syaikhuna Mukbir rahimahullah mengatakan, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil, bahwa jarah yang sifatnya mufassar dikedepankan di atas ta'dil. Allahumma illa ayyakuna indal mu'addil na'am bima yathbutu wahmal jarih atau bima yuthbitu wahma al-jarih. Pada prinsipnya bahwa al-jarh al-mufassar dikedepankan, kata Syekh, di atas ta'dil, kecuali sang mu'addil. Mu'addil ini orang yang merekomendasi, membela dia, memuji dia, memiliki data atau bukti yang menunjukkan bahwa sang jarih, sang pengkritik, salah dalam hal ini, datanya salah ya akhi, ini enggak bisa diterima. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ketika sang muaddil memiliki bukti dan data bahwa poin-poin yang dikritikkan oleh sang pengkritik itu tidak benar.

0: benar adanya. Dinisbahkan kepada si fulan begini dan begitu, perbuatan ini dan itu, atau ucapan ini dan itu, ternyata salah. Bukan fulan yang mengucapkan. Loh, itu telah diberitakan kepada saya. Mana buktinya? Nah, dipastikan kepada sang pemberita, benar kan tuh menyampaikan begini? Ya, saya tuh memahami. Antum mendengarkan sendiri? Enggak. Enggak boleh seperti ini. Dipastikan dulu. Ketika sang muadil menafikan, menolak poin-poin kritikan yang dikritikkan oleh sang jarih, maka jarah tidak bisa diterima. Apalagi kalau yang menolak itu seorang imam, seorang memang yang dikenal mu'tabar di bidang ini. Contohnya Falil Harbi mengkritisi para duat salafi, Imam Rabi Al-Allama Al-Mujahid Rabi bin Hadi, mengatakan tidak, antum, poin-poin yang antum kritikan itu enggak benar. Kalau toh sabit memang demikian adanya, ini bukan poin yang mengharuskan orang tadi ditahdzir. Rabi bin Hadi menolak Yahya Al-Hajuri dalam tahdzirnya terhadap beberapa pihak kala itu. Syekh menyatakan ini enggak mu'tabar, ini enggak sabit. Tapi murid-muridnya berasabiyah. Ya Syekh Rabi itu, ya dia begini, dia itu sudah tua, dia itu sudah begini, dia itu sudah begitu. Ya, Syekh kita dia punya hujjah. Tayyib, hujjahnya sampaikan kepada Syekh. Syekh masih hidup. Barakallahu fikum. Kecuali Syekh sudah meninggal dunia, Syekh mentakdil si fulan dulu di masa hidupnya. Kemudian setelah wafat, orang ini melakukan kemungkaran-kemungkaran. Antum punya data, punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Enggak boleh lagi kita mengatakan, "Lah, si fulan ini dulu ditakdil, direkomendasi, dipuji oleh Syekh Rabi, oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya." Enggak cukup itu, enggak boleh. Tapi Syekh masih hidup dan mempelajarinya dengan teliti, kemudian beliau menolaknya. Barakallahu fikum. Ini salah satu kondisi di mana al-jarhul mufassar ditolak tidak bisa diterima atau tidak mu'tabar, dan bahwasanya kaidah ini tidak diterapkan secara mutlak tetapi dibatasi dengan beberapa batasan. Ini adalah kondisi yang pertama. Insyaallah dalam kajian berikutnya kita akan mengetahui contoh-contoh muhaddithin dahulu. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Lanjutan dari salah satu poin yang sudah kita bahas terkait poin-poin perjanjian dalam al-wathiqah adalah pernyataan yang disetujui dan disepakati dua orang, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi dengan Muhammad Al-Imam adalah wahurriyatul fikri wassaqafati makfulatun liljamiya. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berakidah, kebebasan berideologi terjamin untuk semua pihak. Nah, minimalnya dalam hal ini pihak Muhammad al-Imam dan pihak Asy-Syi'ah ar-Rafidhah. Kebebasan berpikir terjamin. Bebas, terlindungi. Mau jadi Nasrani, kalau dia Nasara silahkan. Mau jadi Mu'tazili, mau jadi Khawarij, mau jadi Rafidah, dia mau meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar kafir, bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah zaniyah, silakan, bebas, dijamin keamanannya, kebebasannya. Nah, mau berkeyakinan-keyakinan syirik, terjamin. Jadi Syiah meyakini bahwa Al-Quran kita tidak sama dengan Al-Quran Ahlus Sunnah, bebas. Mau berkeyakinan kaum Syiah bahwa Rabb kita dengan Rabb Ahlus Sunnah berbeda, tidak sama. Rabb kita bukan Rabb yang mengutus Muhammad sebagai nabinya, atau Jibril sebagai utusan membawa wahyu. Bebas, silahkan. Ini makna dari ucapan ini. Dan Muhammad Imam, Al-Imam, setuju. Nah, sepakat. Mungkin sebagian murid-muridnya yang asabiyah, seperti murid-murid Al-Hajuri. Nah, anzun walau tarat, di atas kaidat anzun walau tarat, dia tetap kambing ini. Kambing loh, ya akhi, sudah terbang kok dia. Ada suwiwinya, ada sayapnya. Enggak bisa, pokoknya kambing. Saya bilang kambing, ya akhi, tadi sudah terbang dia, tetap kambing. Nah, ini kaidahnya yang dijalanin oleh Atba' al-Hajuri. Dan ternyata Atba' Muhammad al-Imam di atas kaidah ini juga dalam praktek keseharian mereka membela Muhammad al-Imam secara taklid membabi buta. Di antara yang diucapkan, Syekh Muhammad tahu tentang masalah itu, bahwa itu enggak benar, bahwa itu kufur. Enggak ada dari masyayikh kita yang mengatakan bahwa Muhammad al-Imam enggak tahu ini. Justru yang dilakukan Muhammad al-Imam ini seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Kalau kamu enggak tahu masalah ini, enggak punya ilmu tentangnya, ini musibah. Gimana antum jahil tentang masalah ini sehingga kamu melakukan, menyetujui, sepakat dalam keadaan jahil bahwa ini adalah berbahaya, ini kufur. Ini memberi kebebasan, meyakini kebebasan dan jaminan berpikir, kebebasan berpikir, berakidah, berideologi, ini kufur. Dan ini Muhammad al-Imam tahu. Lah kalau Muhammad al-Imam menandatangani sepakat dalam keadaan jahil, ini musibah. Tapi kalau Anda menandatangani dan tetap sepakat dalam keadaan Anda tahu hukum ucapan ini, musibahnya lebih besar lagi. Bisa difahami? Jadi Muhammad al-Imam tahu tentang masalah ini. Tapi itu tadi, hawa nafsu dan beberapa pendorong-pendorong lainnya, barakallahu fikum, yang membuat dia mau dan rela menandatangani wasiqah tersebut. Tidak ada istifta, upaya meminta fatwa kepada kibar, sebagaimana sudah dijelaskan. Bukti diantara bahwa Muhammad al-Imam sebenarnya tahu hukum ini adalah dia pernah menulis sebuah karya, judulnya Ghawail Da'wati Hiwaril Adyan. Buku ini berbicara khusus tentang seputar al-hiwar bainal adyan, diskusi atau dialog antar agama. Nah, ulama kita tentunya berbicara tentang permasalahan ini dengan rinci dan ilmiah. Ulama kita al-kibar sudah berbicara tentang masalah ini sebelum Muhammad al-Imam belajar, sebelum menjadi talibul ilm, sudah berbicara tentang masalah ini. Jadi ini penyakit yang berbahaya, ikhwan. Ketika ada seorang talib ilm mubtadi baru, Ketika dia belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, dia menyangka bahwa senior-senior dia itu belum belajar ini. Belum pernah melalui marahil, marhalah-marhalah, tahapan-tahapan ilmu, apa yang dia lalui itu tadi. Ini penyakit. Nah, demikian memang kebiasaan orang yang dalam tahapan-tahapan awal belajar. Hampir dalam semua disiplin ilmu. Nah, barakallahu fikum. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz sudah berbicara, Imam Ibn Uthaymin sudah berbicara tentang masalah seputar ini. Nah, Syekh Narabi banyak sekali berbicara seputar ini dalam karya-karyanya. Nah, dan a'imma yang lain, Syekhuna Muqbil sudah berbicara juga tentang permasalahan ini. Mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu Syekhuna sudah berbicara, lebih dari 20 tahun yang lalu. Muhammad Imam masih muda belia. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azani Allah yakum. Dalam bukunya itu tadi, ini membuktikan bahwa Muhammad Imam bukan jahil tentang masalah ini. Nah, dia menuntut Raja Abdullah yang sudah meninggal rahimahullahu taala, Raja Abdullah, Raja Saudi Arabia, menuntut untuk bertaubat dari meresmikan sebuah acara atau boleh dikatakan muktamar hiwar bainal adyan. Nah, di sini dia mengatakan dengan terang-terangan menyebut nama Raja Abdullah dalam kitabnya itu. Ini perlu waspada ya ikhwan. Perlu kita talib ilm lebih beradab, lebih tawadhu'. Jangan merasa dirinya orang yang paling punya ghirah, kecemburuan terhadap tauhid dan sunnah hingga akhirnya mendahuluin ulama. Sudah banyak yang sesat gara-gara seperti ini. Sudah banyak yang menyimpang gara-gara seperti ini. Wal barakatu ma'a akabirikum. Barakah ilmu, barakah fatwa, bimbingan itu bersama ulama kibar. Cuma mereka orang yang sudah tenang cara berpikirnya, lebih luas ilmunya, lebih faham di dalam menimbang maslahah mafsadah, meninjau masalah dari banyak sisinya, sudah lepas dari emosional pemuda. Barakallahu fikum. Dalam bukunya itu Muhammad Imam menyatakan, perhatikan baik-baik, laqad awdahna fi risalatina hadhihi anna da'watal malik Abdullah wa man ma'ahu ila hiwaril adyan mushtamilatun ala bawa'iq wa ghawail tastawjibu minhum at-taubata ila Allah min hadhihi ad-da'wah. Kata dia, sudah kami jelaskan dalam tulisan atau karya kami ini bahwa seruan atau ajakan, himbauan Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya untuk melakukan hiwar, dialog antar agama, mencakup atau mengandung perkara-perkara besar yang membinasakan, ya, yang mengharuskan mereka, yakni dosa-dosa besar maksudnya, mengharuskan mereka, yakni Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya, untuk bertaubat kepada Allah dari seruan ini tadi. Masya Allah. Di mana hidup Raja Abdullah? Di negeri Tauhid. Di negeri Tauhid. Beliau saja seorang raja, itu keturunan mujahidin. Dididik dengan didikan sunnah. Barakallahu fikum. Dididik dengan didikan sunnah. Tanyakan kepada Muhammad al-Imam, dari sisi keturunan saja, siapa anda? Keturunan memang tidak menjamin,
2: Tapi setidaknya kita waspada, jangan terburu-buru, jangan mustajil. Kita harus tahu siapa ini orang yang di hadapan kita. Sejak kecilnya dididik di atas didikan Quran was sunnah, di atas penghormatan terhadap ulama. Beliau dan adik-adiknya serta kakak-kakaknya, putra dari Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi yang ketiga, sangat menghormati ulama. Sheikh bin Baz mungkin umurnya setara dengan Raja Fahad, atau mungkin malah di bawahnya sedikit, anak kurang pasti persis perbedaan umur keduanya. Raja Fahad, Raja Faisal, kakaknya lagi di atasnya, dan beberapa raja yang lainnya. Itu menyaksikan bagaimana dahulu Al-Sheikh Ibn Baz ketika datang ke rumah raja, datang ke rumah raja. Nah, di depan pintu gerbang sudah diketahui siapa Sheikh Abdul Aziz. Anak-anaknya menyampaikan, "Abah, ayah, di situ ada Sheikh Abdul Aziz bin Baz datang." Beliau, Raja Abdul Aziz, sudah di atas kursi, tidak mampu ya untuk berjalan, turun dari istananya ke pintu gerbang. Kata ayahnya, kata Raja Abdul Aziz, "Tolong turunkan aku untuk menyambut Syekh Abdul Aziz bin Baz." Masih muda, Syekh bin Baz belum tua, masih muda. Nah, menyambut beliau di pintu gerbang. Kata anak-anaknya, "Sudah wahai ayahku, Syekh bin Baz kami akan sambut, kami akan antarkan ke ayah. Ayah di sini, ayah sakit." Nah, turunkan aku. Turun. Jadi anak-anak melihat bagaimana sang ayah menghormati ulama. Menghormati dengan benar-benar meminta nasihat, masukan, diterima kritikan-kritikan ulama. Syekh bin Baz punya surat-surat kepada raja, kepada para menteri. Teguran-teguran. Nah, begitu juga mufti Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Yakni para raja dan anak-anak Malik Abdul Aziz terdidik dengan didikan ulama, para pejuang mereka itu. Ya. Kita bukan mengatakan beliau maksum, terlepas dari salah. Cuma hati-hati kita kalau mau bicara. Muhammad al-Imam. Hati-hati. Ini yang pertama. Malik Abdullah yang menegaskan bahwa kerajaan Saudi ini berdiri di atas asas dasar Salafiyah. Ada raja berani mengatakan demikian, mengumumkan ke dunia. Di atas manhaj Salafi. Nah, barakallahu fikum. Pada masa itu, di masa beliau memimpin sebagai raja, terjadi ijtihad dari pemerintah Saudi ketika ramainya isu dan tuduhan kepada kaum muslimin dan tuduhan kepada Islam bahwa Islam adalah agama teroris. Bahwa Islam agama yang mengajarkan kekejaman, tidak ada belas kasih. Tuduhan terhadap Al-Quran dan seterusnya. Maka pemerintah Saudi mengadakan atau meresmikan, menyetujui adanya sebuah dialog, mengundang agama-agama lain untuk mendengarkan apa itu Islam, untuk mendengarkan bagaimana Al-Quran mengajarkan kekasih sayang, mengajarkan rahmah, menentang adanya terorisme. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kemudian dinamakan dengan al-hiwar bainal adyan. Tujuannya adalah itu tadi. Sebelum kita membahas tentang permasalahan ini, pada hakikatnya apa itu hiwar bainal adyan, penting juga untuk disadari oleh Muhammad al-Imam. Kalau seandainya Anda sedikit ada tawadhu, sekali lagi anak katakan, sedikit ada sifat tawadhu, dia sadar di Saudi itu banyak ulama loh. Bukan sembarang ulama. Kibar ulama. Yang pemberani. Yang punya cemburu. Tidak bisa dibandingkan dengan cemburunya Muhammad al-Imam terhadap Islam dan sunnah. Nah, tidak akan diam. kok sampai pada tingkatan hiwar bainal adyan? Kalau seandainya itu hiwar bainal adyan, dialog antar agama yang mengandung kemungkaran seperti yang difahami oleh Muhammad al-Imam, jangankan itu, kasus mau membangun dan menggeser mas'a, tempat sa'i antara Safa dan Marwa, pemerintah beristihad dengan jumlahnya jamaah haji dan umroh yang terus membeludak, sudah enggak cukup tempat itu. Istihad pemerintah dari tahun ke tahun, bagaimana ini, bagaimana caranya mengatasi ini. Maka di situ ada perubahan dan pergeseran yang diperluas, maksudnya diperluas, bukan digeser tempatnya, tapi diperluas. Nah, sehingga mas'a yang tadinya segini lebarnya menjadi lebih lebar. Apakah ini termasuk tempat sa'i yang syar'i atau sudah keluar? Terjadi pembahasan, ulama berbicara, masyayikh kita juga bicara. Ada pro kontra di kalangan ulama Saudi, enggak main-main, enggak basa-basi dengan pemerintahnya. Yang meyakini itu menyelisih syariat tetap mengatakan ini menyelisih syariat. Padahal itu masalah fikih. Lalu bagaimana dengan masalah akidah dan tauhid, ya Muhammad al-Imam, ittaqillah. Di sana ada ulama. Lah, kembali yang berikutnya kepada kaidah Anda dan yang bersama Anda. Ketika ada ulama dari Saudi membicara tentang Yaman, tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada di Yaman, muncul kaidah-kaidah sejak zamannya Hajuri, muncul. Kita yang di Yaman lebih tahu. Kita yang di Yaman lebih tahu. Tayyib, sekarang kita balik. Ini kejadian ada di Saudi. Dan di Saudi itu ada ulama. Secara umur kamu gak bisa dibandingkan Muhammad al-Imam. Secara ilmu apalagi, secara semangat dan ghirah terhadap sunnah dan tauhid apalagi, enggak bisa dibandingkan. Nah, barakallahu fikum. Mestinya Anda tanya dulu. Ada Syekh Rabi. Hah? Barakallahu fikum. Syekh Rabi putih jenggotnya dan rambutnya menjadi tua, habis umurnya untuk membela sunnah, membantah ahlul bidah. Nah, barakallahu fikum. Tanya dulu, Syekh, kami mendengar bahwa di sana diadakan al-hiwar bainal adyan. Apa sih sebenarnya? Bagaimana hakikatnya sih? Syekh Shalih Al-Fauzan, tulisin surat. Ya Syekh, kami mendengar. Nah, yang kami fahami hiwar bainal adyan itu seperti ini, Syekh. Apa yang bisa antum bimbingkan kepada kami? Ini tawadhu, ini akhlak seorang talibul ilm. Barakallahu fikum. Bukan kemudian menuntut raja untuk taubat. Ini mungkar, ini mengandung ini dan mengandung dan seterusnya. Mestinya Anda berjalan di atas kaidah. Ulama di Saudi lebih tahu. Walaupun kita tidak mengatakan demikian, kalau Anda punya data ya, tentang masalah tersebut, sampaikan kepada ulama. Minta fatwa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Fa innaka anta ya Muhammad al-Imam sudah melakukan pelanggaran ini. Anda sudah berbicara dan menyebarkan omongan Anda bahkan dalam sebuah karya. Pertanyaannya, sudahkah Anda meminta fatwa kepada ulama? Ataukah Anda sudah menyatakan diri Anda sebagai seorang alim? Ini masalah nawazil, termasuk permasalahan-permasalahan kontemporer yang menimpa umat yang jawabannya hanya ada di ulama kibar, dan kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Dan kita ingat pernyataan Ibnu Mas'ud, kalau umat ini sudah mengambil fatwa ya, dari asagir akan binasa. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-hiwar bainal adyan dijelaskan. Tentunya sebelumnya, sebelum kita membaca beberapa fatwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut, ayat yang ke-46. Kita akan bacakan ayat ini dan penjelasan Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, qawlu ta'ala, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara perdebatan yang terbaik. Kata Syekh, yanha ta'ala an mujadalati ahlil kitab. Allah melarang untuk berdebat dengan ahlul kitab. Idza kanat min ghairi basirah,
0: minal mujadil, kalau tanpa dasar ilmu dari orang Islam yang mewakilinya ini tadi. Naam. Au bi ghairi qa'idatin mardhiyah, atau tanpa dasar-dasar kaidah-kaidah yang dibenarkan. Kaidahnya ngawur, enggak ada ilmu. Bicaranya tanpa pondasi. Qala walla yujadilu illa billati hiya ahsan. Dan Allah melarang untuk berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang terbaik, cara perdebatan yang terbaik. Disebutkan kemudian bihusnil khuluq waludfil kalam waludfi walinil kalam, dengan akhlak yang baik ketika berdebat. Kemudian kata-kata yang lembut, wada'watun aw wada'watin ilal haqqi wa tahsinihi, dan upaya mengajak berdakwah mereka, mengajak mereka kepada al-haq dengan menggambarkan al-haq sebaik mungkin. Tahsinil haq. Qala waraddi anil batil wa tahjinihi bi aqrabi tariqin musilin bidzalik. Dan juga membantah yang batil, yang dinisbatkan, yang diisukan, yang dituduhkan kepada Islam. Naam. Barakallahu fikum, dengan cara yang terbaik yang lebih mendekatkan mereka kepada al-haq. Nah, demikian penjelasan Global Sheikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, al-hiwar bainal adyan atau hiwarul adyan yang dilakukan dan diresmikan oleh Raja Abdullah ya Muhammad al-Imam, tidak sama dengan hiwarul adyan yang dihadiri oleh Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan, dan sudah diingkari oleh Syekhuna Mukbil. Barakallahu fikum, dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Burkan Linis fi Jami'atil Iman, ya, membantah Zindani. Hiwar al-adyan, walaupun diberi nama dialog antar agama, yang terjadi, yang diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin, pada hakikatnya adalah wahdatul adyan atau at-taqrib bainal adyan, upaya mendekatkan antar agama, upaya menciptakan persatuan agama-agama. Yang terjadi di Saudi Arabia bukan ini, dialog untuk menjelaskan, nih loh Al-Qur'an itu ayat-ayatnya seperti ini. Nah, Allah dalam Al-Qur'an menyatakan qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah ila akhiril ayat. Nah, demikian dialog ketika didirikan di atas ilmu, yang melakukan dialog orang yang berilmu disertai akhlak yang baik, menggambarkan keindahan al-haq, keindahan Islam, dan menepis tuduhan-tuduhan, ini penting. Barakallahu fikum. Tidak ada dalam apa yang terjadi dalam muktamar tersebut seperti yang kau tanda tangani Muhammad al-Imam, bahwa dijamin kebebasan beragama. Tidak demikian. Dijamin kebebasan berideologi, yang mau Yahudi, Yahudi, yang mau Nasrani, Nasrani, yang Islam. Tidak demikian. Itu hiwar tetap berada di atas prinsip qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Tetap di atas prinsip itu. Nah, barakallahu fikum. Kita dengarkan beberapa fatwa ulama kita. Antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang ucapan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang berusaha melakukan takrib antara Sunni dengan Syiah dan takrib antar agama Yahudi dan Nasara, sampai dikatakan bahwa sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk berteman, berkawan, dan saling mencinta dengan Yahudi dan Nasara, dan bahwasanya permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama. Maka Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini dinukil oleh Syekhina Rabi' bin Hadil Madkhali dalam beberapa karyanya, fatwa Syekh bin Baz, beliau menyatakan hadhihi maqalatun batilatun khabitha, ini adalah ucapan yang batil dan sangat jelek. Nah, kemudian beliau berbicara tentang jeleknya ucapan ini dengan dalil-dalilnya. Wadda'watu billati hiya ahsan laysat khasatan bil yahud,
2: dakwah yang didirikan dengan metode yang baik, termasuk al-mujadalah billati hiya ahsan, tidak hanya khusus terhadap Yahud saja, kata Syekh bin Baz, bal ad-da'wa ila Allah ma'al Yahud wal wathaniyin wa ma'al syuyu'iyin wa ghairihim, bahkan dakwah menuju agama Allah dengan cara yang baik, termasuk tadi al-mujadalah billati hiya ahsan, dilakukan juga terhadap Yahudi, terhadap penyembah-penyembah berhala, terhadap orang-orang komunis dan orang-orang kafir lainnya. Kemudian beliau menjelaskan lagi beberapa yang menyebutkan ayat-ayat tentang permasalahan ini. Kemudian wa in kanu al-yahud awin nasara fa innahum yujadaluna billati hiya ahsan, walaupun mereka Yahudi dan mereka Nasara, tetap dilakukan mujadalah, dialog yang terbaik dengan cara yang terbaik. Li'anna hadha aqrab ila dukhulihim fil Islam wa ila qabulihim al-haqq. Kata beliau, karena cara ini tadi, dialog dengan mereka dengan cara yang terbaik adalah, kata beliau, lebih dekat untuk mengantarkan mereka kepada Islam, untuk memeluk Islam dan mau menerima kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Jadi dibedakan antara al-hiwar ya Muhammad Imam yang dihadiri, didukung oleh Abdul Majid Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin, dengan yang dilakukan oleh negara tauhid was sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kalau Anda tidak tahu tentang rincian masalah ini, ya tanya kepada ulama, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada ahlul ilm, ulama, jika kalian tidak mengetahui hukumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah musibah yang menimpa Muhammad al-Imam. Kita enggak tahu apakah ini sebagai bentuk ukubah, sebagai bentuk balasan ya, berbicara tanpa ilmu, tanpa mengembalikannya kepada ulama, barakallahu fikum, dengan cara langsung ditulis di kitabnya ya, disebarkan di tengah umat. Sementara di Saudi ada ulama. Jika benar, saya katakan, jika benar kritikan-kritikanmu wahai Muhammad al-Imam, di Saudi itu ada ulama, sekali lagi, kibar. Nah, barakallahu fikum, kamu masih pantas jadi anak mereka. Bahkan sebagian anak-anak mereka lebih tua dari kamu. Nah, barakallahu fikum. Semestinya dengan penuh tawadhu kembalikan dulu kepada ulama-ulama sunnah, Al-Fauzan, Al-Abbad, Rabi' al-Madkhali, Ubaid al-Jabiri, naam, dan yang lainnya. Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullahu taala, dan yang lainnya dari ulama-ulama yang ada. Nah, ini perkara penting yang bisa kita sebelumnya fatwa para ulama, antara lain al-mufti, mufti Saudi Arabia sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Allamah Abdul Aziz Al-Syekh. Naam, beliau dalam sebuah perjumpaan dengan salah satu tokoh yang juga menghadiri acara hiwar antal adyan itu tadi, naam, dalam rangka disebutkan di sini, wattafaqa mufti amil mamlaka rais hay'at kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ma'al amil as-Saudi bi sya'ni ahammiyat hiwar al-adyan fi izalat kulli syubuhat allati ulsiqat bil Islam wa tuhima biha wal Islam minha bara. Naam, telah berjumpa Syekh Abdul Aziz dan sepakat mufti mamlaka dan pimpinan hay'at kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh dengan salah satu petugas pemerintah yang mengurusi hiwar antar adyan itu tadi, dalam rangka untuk menghilangkan dan menepis segala syubhat yang dinisbatkan kepada Islam serta dituduhkan kepada Islam sementara Islam berlepas diri dari berbagai tuduhan tersebut. Nah, beliau di sini mengatakan, qalu anil Islam innahu dinu irhabin wa qalu anhu innahu dini unuf wa yantahik huquqal insan kullu dhalika minal mughalafat. فالإسلام دين الرحمة واللين والتسامح إن كثيرا من الإعلام الجائر صد الناس عن الإسلام أو أخرجه لهم بصورة مشوهة فمن هنا صار الحوار فرصة لنشر مبادئ الإسلام الكريمة. Kemudian beliau menegaskan, mereka mengatakan tentang Islam bahwa Islam adalah agama teroris dan bahwasanya Islam adalah agama kekerasan. Islam adalah agama yang tidak mempedulikan hak-hak manusia. Semua itu adalah sebagai bentuk tipu daya. Nah, Islam kata Syekh adalah agama yang penuh rahmah, penuh kelembutan. Islam adalah agama kebanyakan inna kathiran minal i'lam al-ja'ir, kebanyakan dari media-media masa yang ada mencegah manusia untuk mengenal Islam atau masuk dalam agama Islam. Atau mereka, media masa tadi, menggambarkan kepada umat tentang Islam gambaran yang sudah cacat, gambaran yang sangat tidak benar. Famin huna, maka dari sini kata Syekh Al-Mufti, nam muncullah apa yang dinamakan dengan al-hiwar, dialog antar agama, fursah sebagai sebuah kesempatan untuk menebarkan prinsip-prinsip Islam yang mulia. Walakinnahu Syekh yani syaddada ala darurat wujud dawabit lil hiwar tanfalik min qawli ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas wa qawli jalla wa ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi intaha. Namun kata penukil Syekh Al-Mufti, coba perhatikan ya Muhammad Al-Imam. Nah, perhatikan wahai Muhammad Al-Imam, beliau mufti bukan pegawai yang mencari muka berbasa-basi dengan penguasanya. Beliau menegaskan, namun di sini disebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz menegaskan pentingnya adanya dawabit, kaidah-kaidah dalam melaksanakan dialog tersebut atau hiwar antar adyan. Kaidah-kaidah itu yang bersumber dari firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yakni maksud beliau, antara kaidah yang penting untuk dijalani dalam hiwar tersebut, tidak boleh diam terhadap kemungkaran dan untuk disampaikan al-haq itu sebagai hak, yang ma'ruf sebagai ma'ruf. Jika ada kemungkaran dari ucapan-ucapan mereka, harus dibantah dan diingkari. Kemudian beliau disebutkan juga ayat yang kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini fatwa beliau hafizahullah ta'ala, dan ternyata di situ ada ulama-ulama lain dari anggota lajnah da'imah lil ifta' yang senada dengan fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, hiwar yang dilakukan di Saudi Arabia bukan bermakna mereka bertanazul, melepaskan prinsip-prinsip agama di hadapan Yahudi, Nasara dan yang lainnya, atau mereka mentolerir kekufuran-kekufuran Yahud, Nasara dan yang lainnya. Lah, mereka menyampaikan Islam dan keindahannya, rahmahnya Islam kepada mereka, dan membantah berbagai kedustaan-kedustaan yang dituduhkan kepada Islam. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengatakan bahwa Muhammad Al-Imam sendiri justru yang terjatuh dalam berkawan dengan kuffar rafidhah, menjadikan kuffar rafidhah sebagai saudaranya, yang kita dilarang dalam Islam. Dalam ayatnya Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha rasulah. Nah, tidak kau dapati wahai Muhammad seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka akan saling mencinta dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Muhammad Imam bersaudara dan siap hidup bersama dengan penuh kedamaian, saling menghormati, saling memberi kebebasan berpikir. Naam, dengan kaum kuffar ar-rafidah. Nas'alullaha liwalakum al-hidayata wal-istiqamah. Sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dalam kajian yang lalu kita mengetahui bahwa kaidah al-jarhul mufassar muqaddamu muqaddamun 'ala at-ta'dil, dijelaskan oleh para ulama kita bahwa pada penerapannya tidaklah diperlakukan secara mutlak tanpa ada pengecualian dan batasan-batasan. Bahkan didapati dari penjelasan pada kajian yang lalu pernyataan al-imam al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam beberapa karyanya, keterangan Syekhuna al-Allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahumallah, bahwa al-jarhul mufassar dalam beberapa kondisi tidak bisa diterima dengan sebab-sebab. Dan ini pun telah dijelaskan oleh a'immatu al-hadis atau fuqaha ulama'ul hadis seperti Ibnu Daqiq al-Aid, kemudian As-Suyuti, An-Nawawi, kemudian barakallahu fikum As-San'ani dalam berbagai karya mereka. Al-Hafidh Ibnu Hajar, As-Sakhawi, dari para ulama yang menekuni pembahasan ilmu mustalah al-hadith dan al-jarhu wa ta'dil fir rijal. Kita akan membaca beberapa contoh dari ucapan-ucapan mereka, antara lain As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa idza ijtama'a fir rawi jarhun mufassarun wa ta'dilun fal jarhu muqaddamun walau zada 'adadul mu'addil. Bahwa apabila terkumpul pada seorang rawi kritikan dan rekomendasi jarah ataukah ta'dil, sebagian ulama menjarah padanya dan sebagiannya menta'dil, maka perhatikan kembali pada hukum asal awal bahwa al-jarah muqaddam ala ta'dil, lebih didahulukan, lebih diterima, lebih diamalkan dibandingkan ta'dil. Kemudian beliau melanjutkan, wa qayyada al-fuqaha dhalika bima idza lam yaqul al-mu'addil araftu as-sabab alladhi dhakarahu al-jarih lakinnahu taba wa hasunat haluhu fahina idzin yuqaddam al-mu'addil. Para fuqaha kemudian setelah itu membatasi penerapannya, yaitu apabila seorang mu'addil, seorang alim, muhaddis, memberikan ta'dil, rekomendasi, pujian kepada seorang rawi, dan sang mu'addil mengatakan bahwa ana tahu sebab-sebab yang disebutkan oleh sang jarih, sebab-sebab yang disebutkan oleh pengkritik tentang si fulan. Ana tahu, iya memang betul, tapi itu dulu. Dan dia telah bertobat. Dia telah bertobat. Dan nampak taubatnya itu benar-benar. Sang mu'adil memberikan hujah. Naam, itu dulu. Itu lembaran lama orang ini. Dan dia sudah tobat, buktinya nih. Ini. Ini kondisi, salah satu kondisi yang al-jarah walaupun mufassar kritikan walaupun datang secara detail, rinci, jelas sebab-sebabnya kenapa ditahdir, kenapa dikritik, namun kritikan ini terkait perbuatan atau kondisi orang tersebut dulu. Dan sang muadil punya data, punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa orang yang dikritik ini telah taubat dan terbukti taubatnya. Hasunat taubatuh. Faham tuh ya ikhwan? Nah, enggak boleh kemudian serta-merta atau memaksakan diri, enggak bisa. Pokoknya al-jarh muqaddam ala at-ta'dil. Tidak, tidak demikian. Tidak boleh asal main pokoknya. Bahwa kita menyikapi seseorang, menilai, mengkritisi atau memuji, semuanya ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Suyuti rahimahullah melanjutkan, wa hasunat haluhu fa innahu hina idzin yuqaddamul mu'addil. Dan taubatnya memang benar-benar terbukti baik, dia jujur, maka dikedepankan pendapat atau penilaian sang muadil. Ya, muadil itu yang memberi rekomendasi, yang memuji, ya, menerima periwayatannya. Al-jarih adalah yang mengkritisi, yang mentahdir. Nah, thumma kata As-Suyuti, naqala an ibni daqiq al-id annahu istathna aydan ma idha ayyana al-jarih sababan fanafahu al-mu'addil bitariqin mu'tabar. Suyuti melanjutkan bahwa Suyuti menukil dari Ibnu Daqiq al-Id bahwasanya Ibnu Daqiq al-Id, salah satu ulama al-hadith, memperkecualikan sebuah kondisi yang ternyata ucapan sang muadil, penilaian sang muadil lebih dikedepankan dibandingkan al-jarih, yaitu kalau sang jarih menyebutkan sebab kenapa dia mentahdir orang itu, sebabnya adalah A, B, kemudian sang muadil menafikan dengan cara penafian yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ilmiah. Enggak, A dan B itu salah. Itu berita yang enggak benar, itu datangnya dari pendusta misalkan. Tidak benar. Poin kritikan A dan B itu, dia tidak memiliki dasar. Buktinya ini. Bisa difahamin ya ikhwan? Kalau tadi orang yang dikritisi memang benar, dia dulu salah, dulu dia berdosa, dulu dia berbuat bid'ah atau kesesatan, dhalalah. Tapi itu dulu dan sudah bertobat. Yang kedua, sang muadil punya bukti bahwa poin-poin kritikan yang disampaikan oleh sang jarih itu enggak benar, enggak sabit. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kondisi yang berikutnya bahwa al-jarh walaupun mufassar tidak bisa diterima apabila ada ta'dil yang mu'tabar, yang menafikan itu, yaitu apabila sang mu'addil punya bukti bahwa kritikan ini lebih didorong oleh persaingan si fulan dengan si fulan ini tadi. Persaingan bisa menimpa semua manusia. Ya. Bisa menimpa semua manusia. Al-ma'sum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ma'sum, yang terlindungi dari kesalahan semisal ini hanya Nabi alaihi salatu wassalam. Selain Nabi enggak ada yang ma'sum. Enggak ada yang boleh mengatakan, "Wah, enggak boleh dikatakan bahwa Syekh fulan itu hasad." Enggak bisa. tergantung pada bukti-bukti. Nah, ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum, apa tadi kondisi kedua, yaitu apabila sang muadil memiliki bukti bahwa kritikan yang dikritikan kepada si fulan itu murni urusan persaingan antar keduanya. Atau iri dengki karena hasad. Nah, disebutkan oleh para a'immah beberapa contoh. Sebelum itu Syekhuna Muqbir rahimahullah dalam kitabnya Ijabatus Sa'il mengatakan, wa hakadha aidan, beliau sedang dalam konteks menyebutkan jenis jarah atau kritikan yang ditolak. Beliau melanjutkan, wa hakadha aidan, dan juga demikian, idza kana jarhul aqran, kalau jarah atau kritikan itu datang dari orang yang setingkat, perlu diwaspadai. Jangan sampai jatuh kepada syubhatnya hizbiin ya. Kita sedang menyebutkan penjelasan dan bantahan ulama kepada pihak yang mutasyaddidin, ekstrim di dalam mentahdir. Jangan kejebak masuk dalam perangkapnya al-mutasahilin al-mumayyi'in. Tabihu. Hal yang semisal ini dijadikan dalih juga oleh halabiyun, oleh ikhwanul muslimin. Tabihu ya ikhwan. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Ya talabatul ilm, banyak berdoa kepada Allah untuk diberi taufik. Syekh mengatakan, ya, fayunzar ila sabab, maka ditinjau, diteliti, dipelajari sebab yang karenanya sang jarih atau pengkritik mengkritisi si fulan. Kalau itu akron, oh enggak boleh, ini enggak bisa diterima kritikannya. Kenapa ya, akhi? Ini setingkat. Enggak begitu. Walaupun yang mengkritisi lebih muda dan lebih junior, bisa diterima kritikannya kalau ada hujjah. Cuma Syekh mengingatkan, di antara qorinah, indikator bahwa sebuah jarh itu perlu dipelajarin, lebih teliti apabila datangnya dari yang setingkat, teman sejawat. Tapi hati-hati, jangan kayak caranya hizbiin. Wah, ini akran, Rabi bin Hadi satu tingkat, satu level dengan Abdurrahman Abdul Khalik, gak bisa diterima. Muqbil bin Hadi satu level dengan Abdurrahman Abdul Khalik, dulu sama-sama belajar, gak bisa diterima jarahnya. Gak, itu gak ilmiah, itu serampangan, itu hawa nafsu. Kalau para peneliti-peneliti ilmu dunia atau ilmu kesehatan medis atau ilmu pengetahuan alam, teknologi bisa teliti dan objektif. Sebuah hasil eksperimen bisa ditolak dengan ilmiah. Urusan agama lebih dari itu. Jangan pakai emosi, jangan pakai perasaan, jangan pakai dendam. Ya. Jangan pakai ambisi. Minta kepada Allah taufiq. Barakallahu fikum. Syekh melanjutkan rahimahullah, fa idza kana as-sababu munafasatan aw na'am fa idza kana as-sababu munafasatan aw amran dunyawiyan hadza yatawaqqaf fihi. Kalau ternyata sebab motivator yang mendorong kritikan tersebut dari orang yang selevel tadi adalah karena persaingan antar keduanya dalam satu bidang atau dua bidang, murni karena itu atau karena urusan dunia, dunia itu jabatan, perdagangan, kekeluargaan, kekabilahan, ini semua masuk dalam urusan itu. Wa hadza yahsul mithl ma baina Abi Nu'aim wa Ibn Mandah wa Ibn Hibban wa ba'd mu'asirih. Yang seperti ini sempat terjadi kepada beberapa ulama besar ya ikhwan. Yang rajin tahajudnya, puasa di siang hari, menghindar dalam urusan-urusan dunia, nampak tawadhu, nampak zuhud pada mereka, tapi tetap manusia. Syekh mempermisalkan seperti yang terjadi perselisihan

Seperti itu yang memiliki karya-karya dan jasa-jasa terhadap Islam, terhadap sunnah. Masih bisa ditimpa seperti itu. Lalu di mana kita yang seperti ini kondisi kita? Nah. Ikhwani fiddin, dan kata Syekh seperti Ibnu Hibban terhadap beberapa ulama di zamannya. Terjadi. Itu ada beberapa contoh dalam karya-karya ulama. Maka yang seperti ini tidak bisa diterima. Jarah. Kemudian contoh lainnya. Dinukilkan oleh Al-Imam As-San'ani dalam Tawdih Al-Afkar. Terkait jarah Al-Imam Ibnu Ma'in. Siapa yang enggak kenal Ibnu Ma'in? Yahya Ibnu Ma'in. Imam. Thiqatun adilun. Sahibu ilmin. Wasahibu ibadah. Yahya bin Ma'in rahimahullah. Mengkritisi Al-Imam Syafi'i. Bayangkan. Mengkritisi Imam Syafi'i. Disebutkan di dalam Tawdih Al-Afkar. Qala wala yuqbal qawluhu fi Syafi'i. Walau fassara wa ata bi alf idah liqiyam alqati' annahu ghairu muhikkin binisbati ilayh. Tidak bisa diterima kritikan al-Imam Yahya bin Ma'in terhadap al-Imam Syafi'i walaupun kritikan itu mufassar, walaupun kritikan itu dirinci detail oleh Ibnu Ma'in. Kenapa? Walaupun dia menyatakan 1000 penjelasan tentang itu. Karena adanya hujjah yang sangat jelas dan kuat yang menunjukkan bahwa Ibnu Ma'in dalam kritikannya itu tidak berada di atas al-haq. Salah dia. Nah, ini dalam kitab Tawdih Al-Afkar karya San'ani rahimahullah. Disebutkan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Dan disebutkan pula dalam kitab Ar-Raf'u wa At-Takmil fil Jarh wa At-Ta'dil lil-Laknawi. Qala wal-hadhar kullal hadhar an tafham qa'idatahum al-jarhu muqaddam ala at-ta'dil ala itlaqihi. Waspada dengan kewaspadaan yang sesungguhnya Anda memahami kaidah, yakni para ulama, al-jarhu, bahwa kritikan itu dikedepankan di atas ta'dil dalam dengan penerapan secara mutlak tanpa melihat kondisi, tanpa mempelajari sebab-sebabnya. Waspada, kata. Bal as-sawab anna man thabatat adalatuhu wa kathura madihuh wa nadura jarihuh wa kanat hunaka qarinah dalatun ala sabab jarhihi min ta'assubin madhhabi aw ghairihi lam yultafat ila jarhihi. Bahkan penerapan yang benar terhadap kaidah ini bahwa seseorang yang telah jelas keadilannya, kefiqohannya, dan banyak sekali ulama-ulama yang mentakdil dia, merekomendasi dia, memuji dia, dan sangat sedikit yang mengkritisinya, kemudian di sana ada indikator korina yang menunjukkan bahwa kritik, sebab munculnya kritikan orang tadi terhadap perawi tersebut adalah karena asabiyah madhab atau dari perkara lainnya yang semisal itu, coba perhatikan, la yultafatu ilaih, gak dihiraukan itu kritikan. Kenapa sebabnya? Lu ini mufassar, iya, tapi ini didorong oleh asabiyah madhab.

0: sehingga enggak bisa diterima begitu saja. Apalagi hal ini, coba perhatikan baik-baik, disertai kondisi perawi tersebut atau orang tersebut banyak yang memujinya, mayoritas ulama merekomendasi dia. Enggak bisa dihilangkan rekomendasi para ulama yang banyak itu begitu saja hanya dengan sebuah kritikan yang ternyata setelah dipelajari lebih diwarnai, lebih didominasi oleh kepentingan mazhab atau yang semisalnya. Kepentingan mazhab atau yang semisalnya, apa yang semisalnya? Urusan pribadi, barakallahu fikum, urusan kabilah, urusan jabatan, urusan posisi. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam beberapa kitab, beberapa faedah, antara lain dalam kitab As-Siyar, Siyar A'lamin Nubala, juga disebutkan dalam Hadis Sari, Muqaddimah Fathul Bari, seputar permasalahan ini dengan beberapa contoh. Al-Hafidh Al-Uqayli mengatakan, kullu syai'in qaddara alaihi an-Nasa'i an jama'a ahadith qad ghalita fiha ibnu Salih fashanna'a biha walam yadhurra dhalik ibnu Salih shay'an wa huwa imamun thiqah. Segala perkara, kata Al-Uqayli, yang telah ditakdirkan Nasa'i mengumpulkan hadith-hadith yang Ibnu Salih, yaitu Ahmad Ibn Salih Al-Misri rahimahullah, imam, dikumpulkan oleh Nasa'i hadith-hadith yang Ibnu Salih, yaitu Ahmad Ibn Salih Al-Misri, salah dalam periwayatan itu, dikumpulkan dalam satu karya. Kata Al-Uqayli, tapi itu enggak dapat memengaruhi, enggak berpengaruh, enggak ngefek untuk kemudian menjatuhkan Al-Imam Ahmad Ibn Salih Al-Misri. Nasa'i, siapa yang tidak kenal Imam Nasa'i? Muhaddis kabir, imam. Beliau menulis, mengumpulkan hadith-hadith Ahmad Ibn Salih Al-Misri, imamun thiqah, yang beliau, Ahmad Ibn Salih, salah dalam periwayatan itu, dikumpulkan. Yang kemudian Al-Imam Syafi'i, Al-Imam An-Nasa'i, mengkritisi Ahmad Ibn Salih Al-Misri dengan makna periwayatannya enggak bisa diterima karena ini, karena sekian kesalahan itu. Para muhaddisin enggak menghiraukan itu, bahwa kalau toh itu dianggap kesalahan, pada sebagiannya para muhaddisin tidak bisa menerima apa yang dianggap oleh Nasa'i sebagai kesalahan Ahmad Ibn Salih. Kalau toh begitu, tidak kemudian ini merobohkan kekokohan dan keimaman Ahmad Ibn Salih Al-Misri rahimahullahu ta'ala, sehingga para muhaddisin enggak peduli terhadap kritikan atau jarh Al-Imamun Nasa'i. Nah, tetap para ulama menjalankan kaidah al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil dengan meneliti sebab-sebabnya. Apakah sebab-sebabnya jelas? Kalau toh jelas, benarkah itu sebab-sebab yang dapat merobohkan, menjatuhkan dan menolak periwayatan serta adalah orang tersebut, ataukah tidak? Terus diteliti oleh para ulama. Nah, padahal jarahnya Nasa'i mufassar. Kenapa? Kok tidak diterima oleh muhaddisin? Al-Hajuri dan murid-muridnya, Falih Al-Harbi dan murid-muridnya memaksakan kehendak saat mengkritisi dan mentahdir beberapa da'i atau du'a-du'at salafiyin di beberapa negara bahwa al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Begitu tulisan murid-muridnya, artikel-artikel di internet dikumpulkan menjadi satu bendel tulisan menerapkan kaidah-kaidah dalam ilmu hadis bukan pada tempatnya. Perhatikan baik-baik ya ikhwan, ini akan terjadi terulang pada setiap fitnah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahkan di dalam Siyar A'lamin Nubala Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menegaskan terkait tahzir Al-Imam Yahya Adz-Dzuhli rahimahullahu taala terhadap Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari adalah murid beliau, belajar kepada Adz-Dzuhli. Ini perhatikan apa yang ana batasi dan ana tegaskan. Al-Imam Al-Bukhari terhitung muridnya, duduk belajar kepada Adz-Dzuhli rahimahullahu ta'ala. Apa sikap para ulama menyikapi kondisi jarah seorang imam besar Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli terhadap Al-Imam Al-Bukhari? Kata, ditegaskan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah bahwa al-hamil lidz-Dzahabi ala kalamihi fil Bukhari al-hasad, bahwa yang mendorong Al-Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli dalam kritikannya terhadap Al-Imam Al-Bukhari adalah hasad. Kalau setingkat Adz-Dzuhli yang dikenal seorang ahli ibadah, seorang yang berilmu, dikenal dengan sifat zuhudnya, seorang yang barakallahu fikum wari'un, dikenal dengan akhlaknya yang baik, tertimpa, terkena pada salah satu kondisi hidupnya, kata Imam Adz-Dzahabi bahwa yang mendorong dia mengkritisi Al-Imam Al-Bukhari, muridnya, adalah al-hasad. Intabihu, terapkan ini penerapan para ulama pada zaman kita. Karenanya Syekhuna Rabi hafizahullah ta'ala ketika menyikapi tahzirnya Falih Al-Harbi dan Yahya Al-Hajuri terhadap beberapa duat, Syekh menyatakan itu hududun nafs, itu urusan-urusan pribadi yang dikedepankan. Nah, enggak ada dalilnya, enggak ada hujahnya dalam pentahziran itu. Begitu Syekh menyikapinya. Pengikut Yahya Al-Hajuri selalu mengatakan al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi wal jarhul mufassar muqaddamun ala at-ta'dil. Walaupun yang menta'dil itu adalah imam besar, walaupun jumlahnya banyak, tetap jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil. Terus begitu. Sehingga yang kemakan oleh fitnah Hajuri ini benar-benar menyibukkan salafiyin di berbagai negara. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan pula di dalam mizan al-i'tidal perkataan al-imam al-Dzahabi rahimahullah di dalam mizan al-i'tidal terkait tahzir al-imam Amr bin Ali al-Fallas, imam kabir في الرجال والروايات في الحفظ والإتقان عامر بن علي الفلاس رحمه الله تعالى من تحذر الإمام محمد بن بشار المعروف ببندر. Siapa yang tidak kenal عامر بن علي الفلاس? Mentahdir, mengkritisi Al-Imam Muhammad ibn Bashar yang dikenal dengan sebutan bundar rahimahullahu ta'ala. Apa kata Adz-Dzahabi ketika menyebutkan dalam biografi Al-Imam Muhammad bin Bashar, qala thiqatun saduqun kadzabahu al-fallas fama asgha ahadun ila takdzibihi litayaqqunihim anna bundaran sadiqun amin. Kata Imam Az-Zahabi, Al-Imam Muhammad bin Bashar adalah seorang imam yang thiqah, saduq, terpercaya. Kadzabahu al-fallas, dikatakan sebagai pendusta oleh al-fallas. Fama asgha ahadun, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang mempedulikan kritikan dan tuduhan dusta kepada Muhammad ibn Bashar. Kenapa? Karena keyakinan para ulama, kepastian yang ada pada para ulama bahwasanya al-imam bundar Muhammad bin Bashar seorang yang sadiqun amin. Perhatikan baik-baik ya ikhwan. Padahal kalimat fulanun kadzab jarhun mufassar, ini hari-hari ini mulai beredar kembali apa yang dulu pernah beredar di zaman fitnat Yahya al-Hajuri, bahwa ini adalah jarh mufassar, bahwa kalimat kadzab itu adalah jarh mufassar yang harus dikedepankan dan lebih diterima dibandingkan ta'dil. Perhatikan al-muhaddithun, apakah antum merasa lebih berilmu dalam penerapan kaidah-kaidah ini dibandingkan para muhaddithin? Apakah antum merasa lebih punya ghirah terhadap al-haq dibandingkan para a'immatul hadith? Naam, barakallahu fikum. Begitu juga al-imamu Malik rahimahullahu ta'ala, atau sebelum itu Amr bin Fallas, atau Amr bin Ali al-Fallas dan Muhammad ibn Bashar satu negeri asalnya. Di situ ada kaidah lain bahwa jarh baladi ar-rajul muqaddam ala ghairihi, bahwa kritikan penduduk negeri yang sama, fulan mengkritiki fulan, dua-duanya dari satu daerah, dari satu kota, dari satu kampung, lebih dikedepankan dibandingkan pendapat orang dari luar. Karena orang yang sekampung, orang yang satu desa lebih tahu tentang dia. Benar, tapi juga tidak secara mutlak. Terbukti pernyataan kritikan Amr ibn Ali al-Fallas tidak diterima tetap oleh para ulama. Tidak menerimanya pun bukan sembarangan, bukan seenaknya, bukan asabiyah. Enggak, dipelajarin. Kenapa sih dikritiki? Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Mana buktinya? Mana hujjahnya? Bukti yang ini benar terjadi enggak? Jangan-jangan ini salah. Yang ini bagaimana? Benar enggak? Terjadi enggak? Ya. Mengkritisinya tidak sembarangan, tidak serampangan, menolak kritikan pun tidak serampangan. Semuanya kembali kepada takwa ya ikhwan. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Al muwaffaq man waffaqahullah. Al-Imam Malik rahimahullah ketika mengkritisi Al-Imam Ibnu Ishaq, satu negeri juga, satu negeri, lebih tahu penduduk sebuah negeri, lebih mengerti tentang kondisi negeri dan penduduknya. Al-Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, mengkritisi Al-Imam Ibnu Ishaq dan mengatakannya dajjalun minad dajajilah. Dajjal itu artinya kadzab, dan kadzab itu jarh mufassar dari Imam Imam al-Jarh wa Ta'dil ini. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap para ulama? Ternyata para ulama pun tidak menerima kritikan Al-Imam Malik. Kenapa? Karena ada bukti-bukti yang menunjukkan itu adalah salah. Nah, ikhwani fiddin azzaniyallahu wa iyyakum, masih ada beberapa hal atau faedah penting lainnya yang bisa kita pelajari, namun kita lanjutkan insyaallah dalam kesempatan lain. wasallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallam
1: alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahlul batil al-mubtadi'ah dengan segala bentuknya, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, mereka selalu berupaya untuk tetap tampil dengan berbagai kebatilannya dan kebid'ahannya. Ketika generasi yang sebelumnya dengan berbagai syubhatnya telah dibantah oleh para ulama dalam ar-rudud, bantahan-bantahan ulama us-sunnah terhadap mereka, baik itu al-mu'tazilah, bagaimana para ulama sunnah telah menuliskan karya demi karya membantah abatil, berbagai kebatilan al-mu'tazilah ataupun al-qadariyah. Berbagai karya telah ditulis oleh para ulama kita. Al-Bukhari rahimahullah menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan amalan-amalan hamba, bahwasanya amalan hamba-hamba Allah seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagai salah satu bentuk bantahan beliau terhadap Al-Qadariyah. Begitu juga para ulama sesudahnya, Asy-Syiah, demikian pula para ulama sejak zaman dahulu menuliskan karya demi karya, antara lain Minhajus Sunnah karya Syekh Islam Ibn Taymiyyah, membantah syubhat mereka dan berbagai karya lainnya turun temurun. Namun mereka a'da'ut as-sunnah wa a'da'ut tauhid, musuh-musuh sunnah dan tauhid, tidak pernah berhenti. Mereka terus melakukan regenerasi dalam dua bentuk. Yang pertama, regenerasi para tokohnya, karena tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah majruhin, sudah dijarah oleh para ulama, sudah dikritisi dan dibantah, sehingga akhirnya ditinggalkan oleh umat. Maka muncullah atau dimunculkan tokoh berikutnya dan berikutnya. Ini regenerasi yang pertama. Hanya berbeda sosoknya, berbeda tubuhnya, namun akal pikirannya, pemahamannya, abatilnya adalah sama. Regenerasi yang kedua adalah regenerasi syubhat. Pembentukan atau pengemasan syubhat-syubhat lama dengan kemasan baru. Karena kemasan yang lama sudah diketahui oleh umat. umat sudah antipati terhadap kemasan yang dulu. Begitu umat mengetahui kemasan yang lama itu, serta-merta langsung umat ini mengatakan ini batil, karena telah dibantah oleh al-alim al-fulani, al-alim al-fulani, al-alim al-fulani. Maka ahlul batil, Mu'tazila, Qadariya, Jabriya, Syi'a, Sufiya, Asy'ariya, Maturidiya, dan yang lainnya, Khawarij, memberikan kemasan-kemasan baru terhadap syubhat-syubhat tersebut. Sehingga orang baru yang baru datang, yang mengenali kemasan lama, atau dia tidak mengenal kemasan yang lama, kemasan baru ini dia mengiranya ini adalah al-haq. Ini bukan batil. Nah, terkhusus orang-orang yang baru datang, baru lahir, baru berkecimpung dalam bidang dakwah dan dalam bidang akidah, dalam bidang tarbiyah. Yang seperti ini sangat rentan untuk termakan dan terbawa oleh arus syubhat mereka, karena kemasan dan pakaiannya baru. Maka di zaman kita pun demikian. Al-ikhwanul muslimun sudah banyak ditinggalkan oleh umat sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu. Para umat sudah berbicara tentang ikhwanul muslimin, penyimpangannya, kebatilannya, kesesatannya, tokoh-tokohnya, akwal, ucapan-ucapan para tokohnya, kaidah-kaidah yang dimunculkan atau disebarkan oleh tokoh-tokohnya. Sudah faham. Dan umat meninggalkannya. Antipati. Maka mereka segera melakukan regenerasi tokoh yang pertama. Yang kedua, regenerasi syubhat. Maka muncullah tokoh-tokoh yang dinaungi oleh apa yang diistilahkan dengan kelompok Al-Qutubiyah atau As-Sururiyah. Di satu sisi muncul tokoh-tokoh Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda, Muhammad Surur, Nasir Al-Umar. Nah. Dan yang lainnya pada waktu itu, tokoh-tokoh As-Sururi Al-Qutbiyah. Nah. Di berbagai penjuru dunia. Di sisi lain, Al-Ikhwanul Muslimin melakukan regenerasi tokoh-tokoh baru melalui Jam'iyah Ihya Turats. Jam'iyah Ihya Turats. Muncullah tokoh-tokoh Abdurrahman, Abdul Khaliq. Kemudian para tokoh teras Jam'iyah Ihya Turats. Tariq Al-Isa, Nazim Sultan, dan yang lainnya. Dari tokoh-tokoh takfiriyin al-khawarij. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama ahli sunnah bangkit. Menjelaskan tokoh-tokoh baru dan penyimpangan mereka. Siapa tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang baru ini? Terbongkar tokoh-tokoh tersebut, dan akhirnya umat pun mengenali mereka adalah ahlul batil, mereka adalah ahlul bid'ah. Namun pada awal-awal munculnya As-Sururiyah, tidak sedikit dari para da'i yang dahulunya sudah berada di atas sunnah, sudah mulai mengenal Salafiyah, dan dia tahu bahwa ikhwanul muslimin adalah batil. Pada saat itu, pada tahun kurang lebih 93, 94, 95, terbawa oleh syubhat baru dan tokoh-tokoh baru al-ikhwanul muslimin ini tadi. Kalau ditanya tentang siapa Hasanul Banna, faham dia. Apa kaidah Hasanul Banna, faham dia. Batil. Tetapi ketika muncul tokoh-tokoh dan sosok-sosok baru yang awal kemunculan mereka didahului dengan munculnya beberapa karya yang sempat direkomendasi oleh ulama kibar, maka sebagian duat larut dalam asabiyah, larut dalam berbagai syubhat, mereka akhirnya membela mereka dan menjadi sururiyin kutbiyin. Nah, begitu juga Jamiyat Ihya At-Turats dengan Abdurrahman Abdul Khaliqnya. Setelah Ikhwanul Muslimin difahami oleh banyak umat ini, kaum muda khususnya, maka Abdurrahman Abdul Khaliq melakukan pembaharuan agar nampak baru dengan apa yang Anda katakan tadi, kemasan baru dan pakaian baru, yang pada hakikatnya itu adalah Ikhwanul Muslimin. Kalau dulu Hasanul Banna mengatakan najtami'u fima ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fih, ini sudah usang, maka Abdurrahman Abdul Khaliq punya takbir baru, redaksi baru yang intinya kembali kepada yang sebelumnya, yang kemudian merekomendasi ta'addudul jama'at, berbilangnya kelompok-kelompok, bahwasanya kelompok-kelompok yang ada ini semakin banyak bilangannya semakin memperkuat Islam, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kelompok ini punya kelebihan di bidang ini, yang itu di bidang lain lagi, yang di sana memiliki kelebihan di bidang yang berbeda. Nah, maka masing-masing berjalan. Yang khawarijnya, yang jamaat takfirnya memiliki kelebihan di bidang tersendiri. Jamaat tabligh punya kelebihan di bidang sendiri. Hizbut Tahrir punya kelebihan tersendiri, berbeda dengan yang lainnya. Kalau ini digabung, maka akan menjadi kekuatan yang besar. Tidak lagi mengucapkan kaidah Hasanul Banna, tidak. Karena umat sudah tahu ini batil. Ulama kita sudah menjelaskan, Syekh bin Baz sudah berbicara, Syekh Al-Albani sudah merinci kebatilan ucapan ini, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi, dan masyaikh yang lainnya sudah menjelaskan. Maka sudah bukan saatnya memakai redaksi yang lama, harus muncul redaksi yang baru. Di saat muncul redaksi yang baru ini, banyak orang yang hanyut. Nah, banyak orang yang termakan oleh syubhat ini. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, maka para ulama membantah Ihya At-Turats. Masyaikh sunnah. Sehingga umat mulailah mengenal apa itu Ihya At-Turats. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tapi demikian memang ahlul batil. Tidak akan pernah berhenti. Ketika Jahm bin Safwan mengatakan Al-Qur'anu makhluk laisa kalam Allah, maka ulama membantah, menjelaskan kepada umat tentang batilnya akidah ini, bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Ditulislah karya demi karya. Subhanallah, berjalan waktu enggak lama muncul syubhat. Ya, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk kan? Lah, Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah, gairu makhluk. Al-Quran kalamullah. Mau masuk ini syubhat. Enggak mau pakai redaksinya Jahm bin Sofwan karena sudah terbantah. Oleh karena itu ulama mengatakan setelah itu bahwa min akmin usulis sunnah annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Wala ya'jiz an yaqula ghairu makhluk. Dan jangan berhenti atau merasa tidak mampu untuk mengatakan Al-Qur'an kalamullah, lanjutkan ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka umat mengenali syubhat tersebut, bahwa kalimat Al-Quran kalamullah kemudian berhenti, tidak mau melanjutkan ghairu makhluk, adalah syubhat baru, pakaian baru, pintu baru untuk masuk kepada akidah Mu'tazilah. Muncullah Al-Karabisi. Sekali lagi kalau disebut nama ini, pada awalnya orang ini dikenal sebagai seorang yang alim, berilmu, orang yang banyak karyanya, banyak tulisan dan kitab-kitab telah dia tuliskan di berbagai bidang. Sehingga sebagian orang ketika Al-Karabisi dibantah, terkejut. Lah, ini enggak adil, ini enggak benar, dia seorang alim. Berbicara tentang alim ini adalah ghibah. Di zaman kita pun sama. Kalau kemarin disebut kebetulan nama Ali Hasan Al-Halabi, tidak sedikit yang kemudian berasobiah. Kenapa asobiah dia? Mengingat atau dia hanya mengetahui mawakif orang ini, Al-Halabi ini, pada masa sebelum ini sekarang. Yang nanti kita akan bahas lagi insyaAllah, akan kembali kepada pembahasan tentang Alil Halabi ini biiznillahi ta'ala. Berasobiah, membelanya, memujinya, menyebarkan karya-karyanya, menerjemahkannya, mengundangnya ke berbagai negeri, termasuk ke negeri kita ini. Disebarkannya video-video tentang dia. Bahkan sudah saya katakan, di antara corong Alil Halabi di Indonesia adalah radio dan TV Roja. Maka dari itu, orang awam pun harus ditahdir dari radio ini. Kenapa? Kalau mereka melihat sosok-sosok Al-Halabi dan yang semisalnya Al-Arifi dari tokoh-tokoh menyimpang, ya, orang taunya ini ulama. Ini ulama. Ceramahnya bagus, didengar. Ketika disampaikan kepadanya tahzir ulama, dia akan mengingkarinya, dia akan menolaknya, dia akan berasobiyah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan malam hari ini, saya ingin mencoba memutar kembali kenangan lama untuk kita mengenal yang baru muncul ini. Kira-kira ada kaitannya enggak? Apakah yang baru muncul ini benar-benar baru atau ternyata sebenarnya barang lama dikemas dengan kemasan baru, dibungkus dengan bungkus baru. Kita ingat, nanti kita akan kembali sekali lagi kajian malam hari ini dan mungkin yang berikutnya akan membantu kita memahami syubhat Al-Halabi, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ar-Ruhaili, Salim Al-Hilali, nah Muhammad Hassan Al-Mighrawi, barakallahu fikum, na'am, dan yang lainnya. Nama-nama ini di zaman kita mirip seperti nama-nama Al-Marisi, Al-Karabisi pada waktu itu. Nah, jangan kita mengenal Karabisi setelah kita membaca penjelasan ulama, tapi pada masa itu ini nama-nama besar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Di antara syubhat al-ikhwanul muslimin yang kemudian dilanjutkan oleh sururiyah dan dipakai pula oleh jam'iyat ihya'at turaf, yakni para tokohnya, adalah bahwa kalau kita hendak menyikapi seorang tokoh atau sebuah kelompok, hendaknya sikap kita itu didirikan di atas sikap al-adl wal-insaf. Al-adl wal-insaf. sikap adil dan sportif. Betul enggak?
0: Betul, wajib.
1: Kita bersikap, menyikapi keluarga, menyikapi teman, menyikapi tokoh batil, kelompok batil, jam'iyah batilah.
0: Nah, harus sikap kita didirikan di atas al-adlu wal-insaf.
1: Nah, sikap adil dan sportif. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kamu, ketidaksukaan kamu terhadap suatu kaum, suatu tokoh, suatu kelompok dan seterusnya mendorong kamu untuk bersikap tidak adil. Jangan, kata Allah. Berbuat adillah, karena sikap adil itu barakallahu fikum lebih dekat kepada ketakwaan.
0: Ikhwani fiddin, azzanillah wa iyyakum. Tentu ini adalah kalimat mujmalah, kalimat yang global, yang bisa difahami dengan faham yang hak apabila diterapkan dan diaplikasikan pada tempat yang sesuai. Adil dan insaf. Adil dan sportif. Al-adlu wal-insaf. Tetapi ini akan menjadi sebuah kalimat batil apabila diterapkan, diaplikasikan, diwujudkan pada tempat yang bukan tempatnya. Pada sebuah perkara yang bukan pada tempatnya, maksudnya seperti itu.
1: Ikhwani fiddin, azzanillah wa iyyakum. Untuk kalimat al-adlu wal-insaf yang diucapkan oleh sururiyin, hati-hati. Sekarang ini muncul syubhat dari beberapa duat atau yang dikatakan asatidah berbaju salafi. Ya. Barakallahu fikum. Ketika hendak menjelaskan kepada umat, kepada syabab, bahwa sekarang kita dituduh sururi. Padahal kita ini, kemudian dia menyebutkan ciri-ciri sururiyah. Kita tidak mengkafirkan waliul amr. Kita tidak mengkafirkan pemerintah, kita tidak melakukan demo. Kami tidak melakukan kritikan-kritikan secara demonstratif terhadap pemerintah. Sementara ciri-ciri sururiyah itu adalah mengkafirkan pemerintah muslim, melakukan demonstrasi-demonstrasi, mengkritisi pemerintah melalui mimbar-mimbar, orasi-orasi, karya-karya yang dibaca secara terbuka oleh umat. Itu sururiyah. Kita mengatakan, la, as-sururiyah bukan hanya ini. Bahkan, pertama masuknya sururiyah ke Indonesia, melalui pintu slogan al-adlu wal-insaf. Al-adlu wal-insaf. Yang dimotori oleh Yusuf bin Uthman Ba'isa, kalimat al-adlu wal-insaf. Al-adlu wal-insaf. Kita harus adil, kita harus sportif di dalam mengkritisi, di dalam menjarah, di dalam mentahdir. Harus adil dan sportif. Naam, benar. Kita akan buktikan bagaimana ulama kita menuliskan, mentahdir, dan menjelaskan bahwa ternyata itu semua berdiri di atas sikap al-adil wal-insaf, sikap adil dan sportif. Kita akan buktikan. Kemudian, slogan al-adil wal-insaf ini tadi, yang sebenarnya nanti ujung-ujungnya adalah seperti yang dikatakan oleh Hasanul Banna, najtami'u au ijtama'na fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kita bersatu padu, kita bersama bekerja sama dalam urusan yang kita memang sepakat tentangnya, dan kita saling mentolerir, saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda pendapat tentangnya. Akhirnya ikhwan muslimin bergabung dengan sufi, ikhwanul muslimin bergabung dengan Syiah, ikhwanul muslimin menggabung kelompok khawarij, para teroris, jadi satu. Loh, kenapa jadi satu? Ya, kita bergabung dalam perkara yang kita sepakat. Apa yang sepakat? Meninggikan syariat Allah. Nah, syariat yang bagaimana? Nah, ini berselisih memang kita. Syiah punya syariat sendiri. Bahwasanya Abu Bakar, Umar itu kafir. Bahwasanya Aisyah itu radhiyallahu anha istri Rasul adalah pezina, ini syariatnya Syiah. Yang ini mengatakan tidak, sudah kita saling memberi uzur. Yang penting kita sama-sama ingin meninggikan syariat Islam. Kita bersatu di sini. Dan ternyata al-adl wal insaf ini ujung-ujungnya nanti kembalinya ke situ. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ahlu syubhat ini tidak kalah licik dan pandainya, cerdik dan liciknya di dalam mempromosikan kebatilan-kebatilannya, menjajakan kebatilan-kebatilannya dibandingkan ahlu syahwat, ahlu dunia. Antum lihat ahlu dunia, barangnya sudah dikenal sejak tahun 70-an. Nggak mungkin pada era tahun 2000 ini reklame yang dipakai masih reklame lama, iklan-iklan lama. Nggak mungkin, mesti harus berganti, berubah. Kata-katanya diganti, warnanya diganti, backgroundnya diganti, ilustrasinya diganti lagi. Nanti gak lama berserang bulan, gak nyampe setahun, ganti lagi. Supaya orang tertarik, supaya orang terus ada keterikatan dengan produk tersebut. Sama juga ahlus syubuhat, ahlul batil. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Kemudian al-adl wal insaf ini masing-masing tokoh memberikan syubhat-syubhatnya untuk memasyarakatkan kaidah al-adl wal insaf. Sekali lagi, jangan lupa ini penting untuk kita mengenal syubhat Ali Hasan al-Halabi dan yang semisalnya. Kita buka dulu lembaran-lembaran lama untuk kita tahu, oh ternyata sama ini. Sama ini ternyata, satu produk, satu perusahaan. Apa di antara ucapan-ucapan atau prinsip-prinsip pendukung terhadap prinsip utama al-adl wal insaf ini tadi? Di antaranya mereka mengucapkan, ya akhi, kalau antum ingin mengkritisi sebuah kelompok, sebuah jamaah, sebuah jam'iyah, sebuah organisasi, jangan antum menukil ucapan salah satu pengurusnya atau salah satu tokohnya atau pimpinannya. Karena kalau itu ucapan seorang pimpinan, walaupun dia pimpinan jamaah atau pimpinan organisasi, pimpinan jam'iyah, ketika dia mengucapkan sebuah ucapan, itu mewakili diri dia sendiri, enggak mewakili organisasi. Sehingga antum jangan menyebut organisasi ini adalah menyimpang. Loh kenapa? Tokohnya mengucapkan begini, akidahnya begini, manhajnya begini. Itu tidak mewakili kelompok. Mewakili diri dia sendiri. Sehingga sungguh tidak adil. Sungguh tidak sportif. Kalau antum misalkan mau mengkritisi Jam'iyah Ihya Turas, tetapi yang antum tampilkan adalah bukan prinsip jamaah yang resmi dimunculkan, tetapi antum hanya bersandarkan kepada ucapan-ucapan pribadi tokoh-tokohnya, statement-statement pribadi beberapa pimpinannya dan pengurusnya. Tapi hendaknya kalau kamu mau mengkritisi organisasi tersebut, kelompok tersebut, jamaah tersebut, entah itu jamaah Hizbut Tahrir atau kelompok Hizbut Tahrir, ataupun jamaatut tabligh, ataupun barakallahu alaihwanul muslimin, jam'iyah ihya'at turats dan yang lainnya, maka langsung kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan resmi organisasi tersebut, itu baru adil dan baru apa? Insaf, sportif. Masya Allah, orang cenderung tertarik dengan ini. Iya ya. Itu kan pernyataan pribadi dia. Nah, pernyataan pribadi dia. Maka untuk menjawab hal ini, barakallahu fikum, kita katakan dari beberapa sisinya. Sebelum saya jawab, mereka berdalil dengan sebuah hadis. Namun saya akan mencoba menjawab dengan jawaban pertama sebelum menyebutkan hadis yang dia jadikan sebagai hujah menurut mereka. Pertama, bahwa ketika kita misalkan mengkritisi Jamiat Ihya At-Turats atau Jamaat Al-Ikhwanul Muslimin dengan menukil perkataan Hasanul Banna, bahwasanya para ulama Syiah misalkan telah mewariskan karya-karya ilmiah yang tersebar di berbagai perpustakaan Islam di penjuru dunia, karya-karya ilmiah, bahwasanya Hasanul Banna berangkulan dengan Syiah Rafidhah menyambut mereka sebagai tamu kebesaran. Tidak boleh kita menyatakan kelompok Ikhwanul Muslimin adalah kelompok yang menyimpang atau sesat karena ini. Kita mengatakan, pertanyaan pertama, apakah pernyataan Hasanul Banna atau pernyataan salah satu beberapa tokoh Jam'iyah Ihya At-Turats yang mengatakan bahwasanya kami tidak merasa gundah, tidak pernah merasa khawatir dengan munculnya kekuatan Syiah di negeri Irak. Kami enggak pernah khawatir karena kita satu, kita sama-sama muslim. Kami enggak pernah khawatir Syiah sekarang bangkit di negeri Irak. Kami enggak merasa gundah atau gelisah, enggak. Nah, pertanyaannya, apakah ucapan-ucapan ini, wahai para tokoh Ihya At-Turats atau Al-Ikhwanul Muslimin, masih tergolong pernyataan yang benar atau ini adalah pernyataan batil? Tentu seorang sunni, seorang yang mengerti sunnah, seorang yang mengerti tauhid, dengan segera dia akan mengatakan ini adalah batil. Dan dia akan mengatakan bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang menyimpang dan menyesatkan umat. Maka kalau jawaban mereka bahwa pernyataan ini adalah bukan pernyataan batil, selesai. Berarti Anda adalah sama. Imma jahil, Anda harus belajar, atau Anda sahibu hawa, pengikut dan pengekor hawa nafsu. Tapi kalau jawabannya iya batil, sekarang pertanyaannya, sudahkah Jam'iyat Ihya At-Turats mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk ingkar mungkar terhadap ucapan statement salah satu pengurusnya yang mengatakan bahwa katanya kita dan Syiah adalah sama, bekerja sama dengan Syiah, berta'awun dengan Syiah, menjamu Syiah sebagai tamu, mengkafirkan pemerintah, menyatakan ini adalah pemerintah taghut yang harus dilengserkan. Imma antum Ihya At-Turats sebagai lembaga resmi menyetujui pernyataan ini, sepakat mendukung pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh kalian ini, pengurus-pengurus kalian, atau kalian menyatakan itu adalah batil. Kalau yang kedua, Anda meyakini itu adalah batil, maka mana itu ingkar mungkar? Setidaknya Al-Ikhwanul Muslimin atau Jam'iyat Ihya At-Turats mengeluarkan surat resmi, pernyataan resmi melalui jubirnya, juru bicara resmi, an-natiq resmi dari kelompok atau jam'iyah organisasi tersebut, bahwa kami berlepas diri terhadap ucapan fulan yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan syiah. Kami sebagai jam'iyah menyatakan berlepas diri atas pernyataan salah satu pengurus kami yang mengatakan bahwa pemerintah kami ini adalah pemerintah kafir atau taghut yang harus dilengserkan dan digulingkan dan diberontak. Kami berlepas diri. Kita tunggu ucapan itu. Kalau ternyata Jam'iyat Ihya At-Turats atau yang semisalnya tidak mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk pengingkaran, maka kita katakan ini adalah pernyataan organisasi Anda. Ini adalah bagian daripada organisasi Anda. Ingatlah Al-Yahud. Ketika Allah melaknat Al-Yahud, barakallahu fikum, Bani Israel, akibat perbuatan sebagian dari mereka, pendahulu mereka, perbuatan dan keyakinan salaf mereka. Apakah kemudian Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasul kemudian dikatakan bukan bagian daripada Yahudi yang terdahulu? Bahkan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran khitabnya terhadap mereka. Nah, Allah mengingatkan dan menegur Yahudi yang ada di Madinah dengan ucapan para pendahulu mereka. Kenapa? Kenapa Allah menyamakan hukum Yahudi, nilai dan vonis terhadap Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasulullah SAW membawa Islam dengan Yahudi yang ada di masa awal? Jawabannya, karena Yahudi yang hidup di masa Rasul tidak mengeluarkan pernyataan berlepas diri dari pernyataan para nenek moyangnya, membiarkannya, bahkan menyebarkannya. Sama dengan Jamiat Ihya' Turats, menyebarkan kaset-kaset atau tulisan-tulisan, buletin-buletin dan yang semisalnya yang berisi provokasi-provokasi tersebut. Majalah Al-Furqan sebagai majalah resmi Ihya' Turats juga memuat ucapan-ucapan provokatif yang menunjukkan akidah Khawarij telah berada pada Ihya' Turats atau tokoh-tokohnya. Maka kita katakan wajib atas kalian untuk melakukan ingkar mungkar terhadap ucapan atau statement pernyataan beberapa pengurus kalian, baik itu ketua umumnya, baik itu kepala kantornya, baik itu kepala cabangnya ataupun bendaharanya dan yang lainnya yang terlibat dalam jamiah itu. Sebagaimana di ma'had kita, kalau ada salah seorang ustadz yang mengucapkan ucapan batil, ada salah seorang ustadz di ma'had as-salafi yang mengucapkan bahwa pemerintah Indonesia ini adalah taghut, maka wajib ma'had as-salafi melakukan pengingkaran terhadap ustadz tersebut dan mengatakan antum harus cabut ucapan itu dan bertaubat kepada Allah, sekaligus karena ini sudah didengar oleh umat, antum klarifikasi bahwa ucapan itu adalah batil, jelaskan kepada umat bahwa itu adalah ucapan yang menyimpang. Kalau peringatan dari ma'had secara resmi tidak diindahkan, tidak dipedulikan, maka di saat itu ma'had harus melakukan penjelasan bahwa ma'had as-salafi berlepas dari ucapan ini yang diucapkan oleh salah satu ustadznya. Dan kalau ustadz itu tidak bertaubat, maka kita katakan ustadz itu bukan bagian dari ma'had as-salafi dan dia harus keluar dari ma'had as-salafi. Demikian juga muridnya sekalipun. Kalau ada murid di antara kita ini, ada yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan syiah. Keyakinan syiah yang menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar Ibn al-Khattab adalah kafir, pemberontak, perampok. Ada di antara murid ma'had as-salaf yang mengucapkan seperti ini, wal'iyadu billah. Maka ma'had as-salafi harus memberikan teguran sebagai ingkar mungkar. Kalau ternyata teguran ini diikuti, didengarkan, maka selamatlah dia, tetapi ma'had harus menyampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendengarnya dalam bentuk surat atau tulisan, buletin, bahwa pernyataan yang pernah diucapkan oleh salah satu murid di ma'had as-salafi, bahwasanya tidak ada beda antara sunni dengan syiah, bahwasanya ucapan syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu adalah masalah ijtihadiyah, itu adalah batil, kami ma'had as-salafi berlepas diri darinya. Kalau ma'had as-salafi tidak mengingkari itu, berdiam, tidak berusaha menyebutkan kemungkaran itu, tidak mau menasehatinya dan menjelaskan kepada umat, maka boleh orang mengatakan bahwa ma'had as-salafi di antara akidahnya adalah mengatakan pemerintah Indonesia adalah taghut. Boleh orang lain mengatakan bahwa ma'had as-salafi di antara keyakinannya adalah sunni dan syiah tidak ada beda, karena ma'had belum mengeluarkan pernyataan resmi tentangnya. Bisa difahami? Ini syubhat barakallahu fikum sebagai bentuk syubhat pendukung terhadap slogan al-adlu wal-insaf. Bahwa Anda kalau mau mengingkari sebuah kelompok, hendaknya bersandar kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan dan dokumen resmi organisasi tersebut. Kita mengatakan, tidak harus demikian. Barakallahu fikum. Dokumen resminya, pernyataan resminya, surat-surat resminya mengatakan kami adalah sebuah yayasan, sebuah organisasi, sebuah jam'iyah yang berdiri di atas Al-Quran, was-sunnah, di atas manhaj salafus salih. Dan bahwasanya prinsip kami mengembalikan urusan umat ini kepada ulama'

Yang ini berakidah khawarij, yang satu lagi pengurus berikutnya Mu'tazilah, yang satunya Asy'ari, yang satunya Syi'i. Lah, kita mengatakan selama tidak ada pengingkaran dari secara resmi dari organisasi tersebut terhadap ucapan tokohnya tadi, maka kita nisbatkan barakallahu fikum ucapan mungkar tadi kepada organisasi tersebut. Sebagaimana Yahudi di Madinah, Allah nisbatkan mereka, Allah vonis mereka sama kufur seperti barakallahu fikum Yahudi generasi awal. Nah, seperti Yahudi nenek moyang mereka, dan sampai saat itu pula hingga hari kiamat dari seluruh Yahudi yang tidak berlepas diri dari keyakinan salaf mereka, nenek moyang mereka adalah sebagai kuffar ahlun nar. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah ulang-ulang. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzanillahu wa iyyakum. Kemudian

0: syubhat tadi tentunya akan dan telah memberikan semacam kekuatan dan dukungan hujjah bagi berbagai kelompok menyimpang. Setiap kelompok yang menyimpang ketika ada tokoh-tokohnya ya, yang mengucapkan atau melakukan perbuatan batil, dengan mudah dia mengatakan ini bukan sikap kelompok kami, ini bukan barakallahu prinsip organisasi kami. Di Indonesia misalkan ada beberapa tokoh dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang dalam upaya mereka merekrut suara sebanyak-banyaknya, merekrut pengikut sebanyak-banyaknya, dia siap datang ke negeri, ke Pulau Bali, mendatangi majelis-majelis kufar, ya, barakallahu fikum, atau mendatangi majelis-majelis yang di sana dilakukan berbagai bid'ah dan kesyirikan di berbagai tempat. Ketika ditegur, oh, itu sikap pribadi dia, itu adalah perbuatan pribadi dia, ucapan pribadi dia, bukan ucapan organisasi kami, bukan prinsip organisasi kami. Jangan disamakan. Tapi sampai detik ini pula tidak ada pengingkaran dari organisasi tersebut terhadap ucapan tokohnya tadi. Tidak ada bentuk pengingkaran secara lisan ataupun tulisan terhadap ucapan atau perbuatan tokohnya yang menyimpang tadi. Di Indonesia pun terjadi yang seperti ini. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang syubhat ini insyaallah pada kesempatan lain biiznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستأنف درسنا في كتاب الشريعة للإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى بعد أن توقفنا مدة ونحن ما زلنا في الجزء الخامس من هذا الكتاب